وإنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحججه من بعض فقضيت له بحق أخيه فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه وإنما قطعت له قطعة من النار. Aku ini manusia biasa, kata Nabi. Artinya apa? Tidak tahu perkara yang gaib, enggak tahu apa yang ada di hati manusia, tidak tahu hakikat seseorang, padahal bersama posisi beliau sebagai bashar, sebagai manusia biasa, beliau juga sebagai siapa? Nabi dan Rasul, menerima wahyu. Namun tetap tidak tahu perkara yang gaib. Dan kalian mengadukan problem-problem kalian kepadaku. Bisa saja sebagian di antara kalian lebih argumentatif, lebih bisa dan lebih pandai menyampaikan alasan-alasannya, sehingga aku memutuskan bahwa kebenaran adalah bersama dia, bahwa hak ini adalah milik dia. Barang siapa yang aku putuskan bahwa itu adalah miliknya, kebenaran atau benda atau sesuatu miliknya, yang ternyata sebenarnya itu adalah milik saudaranya, jangan diambil keputusanku. Karena pada hakikatnya aku sedang memberikan, menyuguhkan kepadanya potongan dari api neraka. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini pelajaran pertama. Semoga Allah bantu saya dan antum semuanya untuk dapat menjadikannya sebagai pelajaran penting. Maka dikenal oleh masyarakat, diketahui adanya surat resmi pencekalan atau tahdir ulama terhadap dua tokoh besar ini tadi, tokoh besar Suriah. Dikatakan Salman ini sururi karena memang banyak mengambil prinsip-prinsipnya dari Muhammad Surur. Sebagaimana dalam sejarah muncul adanya firqah-firqah. Dikatakan ada Syiah Ja'fariyah karena dinisbahkan kepada Ja'far. Ada kelompok Khawarij namanya Al-Azariqah karena dinisbatkan kepada seorang yang dinamakan Nafi' ibn al-Azraq. Dan seterusnya. Banyak kelompok-kelompok yang dinisbatkan bisa kepada tokoh pencetusnya, atau dinisbahkan ke negeri atau tempat awal munculnya. Maka As-Sururiyah bagian daripada itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali ke Indonesia sekarang. Setelah munculnya fatwa, seingat saya fatwa itu keluarnya tahun 92. Seingat saya. Atau 93. Antara tahun itu. Namun pada kenyataannya, hingga awal tahun 94, saya katakan awal tahun 94 karena setelah itu saya tidak berada di Indonesia, teman-teman dan para ustadz yang pada waktu itu sudah terlanjur kagum kepada Salman Al-Auda karena sudah banyak terlanjur karya-karya yang dibacakan dalam kajian-kajian salafiyin. Ternyata fatwa ulama itu tidak digubris. Tidak digubris. Apalagi setelah munculnya fatwa Syekhuna Rabi bin Hadil Madkhali. Dan munculnya karya-karya beliau. Yang berisi nasihat untuk menjauhi karya-karya tulis ataupun ceramah-ceramah nama-nama yang sudah disebutkan tadi. Apa yang terjadi? Apakah mereka menerima nasihat ulama? Jawabannya tidak. Mereka berasabiyah.
Ketika disampaikan fatwa Syekh Rabi, beberapa tokoh-tokoh itu, yang saya maksud tokoh-tokoh ini adalah guru, para guru, kalau bukan mayoritas, setidaknya banyak dari para pemateri-pemateri di radio dan TV Roja. Jadi, kalau pemateri-pemateri radio dan TV Roja yang sekarang ini anak-anak kemarin. Jadi ini tingkatan atasnya. Barakallahu fikum. Mereka menolak nasihat ulama. Syekh Rabi dicemooh. Ini bukan ulama kibar, ulama sigar. Kalimat ini sebenarnya adopsi dari hizbiyin-hizbiyin yang ada di Saudi. Pengikut Salman Al-Auda dan Safar Al-Hawali. Diadopsi ke Indonesia. Ulama kecil, junior. Ketika disuguhkan fatwa Syekh bin Baz, berubah, bukan lagi ulama sigar yang diucapkan. Siapa yang berani mengatakan Syekh bin Baz ulama sirat? Enggak berani. Tapi dia mengatakan bahwa ini fatwa tertulis benda mati. Kita ingin mendengar langsung. Berdialog langsung. Masya Allah. Berarti kitab Fathul Bari benda mati juga. Kita enggak bisa mengambil ilmu dari Fathul Bari atau Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Kecuali sampai mendengar langsung dari Imam Bukhari. Coba untuk perhatikan alasan-alasan yang tidak menunjukkan semangat iman, semangat takwa. Suasana sudah mulai tidak nyaman pada waktu itu. Kondisi ini diperparah oleh adanya sebuah yayasan yang pada awal berdirinya bernamakan Yayasan Al-Muntada Al-Islami. Yayasan apa? Al-Muntada Al-Islami. Perhatikan nama ini baik-baik. Dalam waktu singkat, tiba-tiba nama ini harus dirubah. Berubahlah menjadi Yayasan As-Sofwah. Pernah dengar Yayasan As-Sofwa? Awalnya bernama Yayasan Muntada Al-Islam. Sempat ada pelangnya. Loh Ustaz kok tahu? Karena saya tinggal di situ, di kantornya. Saya tinggal di situ. Sehingga ketika prosesi penggantian pelang itu pun, saya juga ada di situ. Kita juga heran, kenapa ini kok tiba-tiba ada apa ini? Nah. Saya bukan pengurus di sana, cuma kebetulan waktu itu diamanahi sesi perekaman yang merekam kajian-kajian pada waktu itu. Ini kurang lebih tahun 93. Di akhir-akhir tahun 93 kurang lebih. Berubahlah nama Yayasan Al-Muntada menjadi Yayasan As-Sofwa. Yayasan ini adalah sebuah yayasan, lebih tepatnya dana sosial dakwah. Dana sosial dakwah. Jadi yayasan yang mengumpulkan dana-dana dari para donatur di negeri Arab untuk dibagikan ke wilayah-wilayah kerja mereka. Di antara kerjanya misalkan membangun masjid. Oh, daerah sini butuh masjid, bantu. Membelikan perpustakaan untuk pondok-pondok pesantren. Ini di antara kerjanya. Juga memberikan gaji, insentif bulanan kepada beberapa dai, dan membagikan buku-buku serta kaset-kaset ceramah. Nah, di antara dai-dai yang terdaftar,
di yayasan ini ya guru-guru itu tadi. Beberapa pemateri-pemateri di radio dan TV Roja. Guru-gurunya itu. Kalau pengurusnya beragam. Mayoritasnya dari Al-Ikhwanul Muslimin. Seperti Farid Ahmad Uqbah, seorang tokoh Khawarij, ya, itu dulu. Muhammad Yusuf Harun, MA, ya, sekarang mungkin sudah doktor, seorang ikhwani, berpaham pemahaman Hasanul Banna. Nah, getol untuk menanamkan paham Al-Maududi, Said Hawa, ya, Hasanul Banna. Nah, ini pimpinannya dulu. Yayasan As-Sofwah yang nama aslinya apa? Al-Muntada Al-Islami. Ada sebuah pertanyaan, kenapa ya kok dirubah buru-buru gitu? Yayasan Al-Muntada dengan nama ini ada kesamaan nama dengan yayasannya Sururiin atau lembaganya Muhammad Surur di London, yang bermarkas di mana? Di London. Sama Al-Muntada juga. Ternyata memang ada hubungan, minimalnya hubungan itu secara apa? Prinsip-prinsipnya. Kalau kita tidak bisa menjazmkan hubungan kerja secara langsung, minimalnya adalah kesamaan atau hubungan prinsip-prinsip Yayasan As-Sofwa dengan Al-Muntada Al-Islami milik Muhammad Surur di London, di Inggris. Yang memang yayasan itu yang di London murni Khawarij, ya. Menyerang kerajaan Saudi sebagai negara kafir, mencela pemerintah Saudi sebagai negara yang berdiri di atas kesyirikan, tapi dia tinggal di Inggris. Tinggal di Inggris. Muhammad Surur ini tadi. Lah ternyata yayasan ini atau Yayasan As-Sofwah di antara kerjanya yang tadi saya sebutkan membagikan buku-buku dan kaset-kaset ceramah agama. Yang dibagikan itu buku-bukunya Salman Al-Auda, kaset-kasetnya dia, kaset-kasetnya Nasir Umar, kaset-kasetnya Safar Al-Hawali. Loh Ustaz kok tahu? Loh hampir tiap hari saya berada di perpustakaan As-Sofwah. Yang kadang-kadang juga ikut membersihkan perpustakaan itu dari debu-debu. Jadi tahu betul. Ya. Apa isi daripada buku-buku dan kaset-kaset yang menjadi bahan bacaan dan dibagikan oleh Yayasan As-Sofwah. Itu terjadi sampai awal tahun 94. Karena di bulan Februari 94 saya sudah meninggalkan Indonesia. Sampai awal-awal bulan Februari, hari-hari terakhir saya berada di sini, itu masih buku-buku itu masih ada dalam keadaan fatwa Syekh Abdul Aziz Ibn Baz sudah beredar luas. Tapi tetap tidak peduli. Kebetulan pemilik lembaga ini orang berwarga negara Saudi, Muhammad bin Ibrahim Khalaf. Nah, ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, Yayasan As-Sofwah tidak peduli terhadap fatwa para ulama. Terus saja membagikan buku-buku tersebut. Padahal Syekh bin Baz menyatakan jangan dibaca literatur-literatur mereka. Jangan didengarkan kaset-kaset ceramah mereka. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kalau fatwa, nasihat para ulama sudah tidak digubris. Apakah nasihat kita masih akan didengar? Tidak ada jalan lain kecuali kita memperingatkan salafin dari bahayanya mereka. Dari para da'i-da'i yang masih berasobiah kepada Salman Al-Auda. Berasobiah kepada Sururiyah pada waktu itu. Tidak mau mendengarkan fatwa para ulama, bahkan melecehkan ulama.
Karenanya dari situ muncullah sebutan bahwa mereka adalah sururiya. Sampai di sini tahu sejarah ini? Dan sampai hari ini, kita para ustaz salafin belum pernah mendengar atau melihat taubat mereka secara jelas, tegas, jujur, menghapuskan apa yang telah lalu. Bahkan lebih parahnya, pada tahun berikutnya, kurang lebih pada tahun 95 atau mungkin 96, pada tahun-tahun itu mulai adanya hubungan dai-dai sururi Indonesia dengan Yayasan Ihya At-Turats Kuwait. Yayasan Ihya At-Turats Kuwait. Sebelum saya menyebutkan ini, perhatikan ya ikhwan. Pelajaran penting apa juga yang bisa diambil dari peristiwa antara tahun 90 hingga tahun 94 itu? Pelajaran pentingnya adalah tidak bersegera mengikuti nasihat dan fatwa ulama menjadi sebab kesesatan. Dan yang menerima getahnya adalah Salafi Indonesia hingga terpecahlah teman-teman. Terpecahlah teman-teman. Dakwah ini terganggu akibat asabiyah kepada tokoh tertentu dan tidak mengikuti secara ilmiah fatwa dan nasihat para ulama kibar yang merupakan rujukan umat. Nah, ambil pelajaran. Kalau sudah ada fatwa ulama ya, yang memang merujukan umat, cepat diikuti. Enggak, dan itu bukan terhitung taklid. Enggak, karena ulama sudah mengkaji masalah itu. Disertai dengan semangat takwa, itu yang ada pada ulama. Kecuali fatwanya memang bertentangan secara terang-terangan dengan dalil-dalil Quran was Sunnah, maka kita tinggalkan fatwa. Demikian pelajaran penting yang bisa kita ambil. Apakah kemudian kesalahan itu berhenti sampai di sana atau justru menyeret mereka pada kesalahan yang berikutnya? Jawabannya yang kedua. Karena sebuah kemaksiatan itu berpotensi menyeret pelakunya untuk jatuh pada kemaksiatan berikutnya. Sebagaimana bid'ah dan hizbiyah itu berpotensi menyeret pelakunya kepada bid'ah dan hizbiyah berikutnya. Illa man rahimah rabbu. Kecuali yang memang Allah segera beri rahmat untuk selamat darinya. Subhanallah, mereka menjalin hubungan dengan Ihya At-Turats yang dipimpin kala itu oleh pendirinya langsung, yaitu Abdurrahman Abdul Khalid, orang berasal dari Mesir, berkebangsaan Mesir, tinggal di negeri Kuwait. Yayasan Ihya At-Turats mirip dengan Yayasan As-Safwa, yaitu sebuah yayasan dana sosial pendidikan dan dakwah, di mana mereka mengumpulkan uang-uang zakat, infak, sodakoh, wakaf dari kaum muslimin, para donatur-donatur besar di negeri Arab secara khusus. Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Bahrain, Emirat Arab, ya tentu dana besar dikumpulkan, kata mereka, untuk dibagikan kepada kaum muslimin di Asia, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Timur Selatan, Asia Tenggara ini, kemudian di negeri seputar negeri Arab yang miskin, kemudian sampai ke Afrika dengan berbagai negaranya, Somalia, Tanzania, Ethiopia, sampai ke Eropa pun Ihya At-Turats mengembangkan sayapnya. Namun pada prakteknya
ternyata dana yang terkumpul ini dijadikan sebagai alat jembatan untuk menanamkan prinsip-prinsip akidah Khawarij. Terbukti bahwa Yayasan Ihya'ut Turats adalah sebuah yayasan atau lembaga yang berjalan di atas prinsip-prinsip Khawarij tadi. Dalam sebuah diskusi sebanyak dua kali yang terjadi antara saya ditemani Ustadzuna Ustadz Raifi dan beberapa ustadz-ustadz yang lainnya, ya, dengan adik kelas beliau di Jami'ah Islamiyah, adik kelas Ustadz Raifi yaitu Abdullah Zain MA, ya, pernah dengar nama ini? Ya, sering muncul di mana? Di TV dan radio? Roja atau yang semisalnya, ya. Terjadi dialog sebanyak dua kali. Yang pertama di kota Purbalingga, yang sengaja saya ditemani ustadz-ustadz tadi mengunjungin dia ke pondoknya. Loh, kok ustadz mendatangin Hizbi? Kan ada yang bertanya seperti ini. Kan dilarang ustadz berdebat dengan Hizbi. Ya betul. Namun berita yang sampai kepada saya pada waktu itu bahwa orang ini sebenarnya menginginkan kebaikan dan kemudian orang ini tidak menunjukkan permusuhan terang-terangan kepada salafiyin, bahkan anaknya dipondokkan di pondok salafi di Purbalingga, ya, di tempat Al-Ustadz Ridwanul Bari, Ustadz Maimun dan yang bersamanya, ya. Itu berita yang sampai kepada saya. Kemudian orang ini bukan tipe orang yang suka berdebat. Cenderung menerima ketika hujah sudah ditegakkan. Atas dasar ini membuat saya bersemangat. Karena memang nasihat masyayikh kita, ulama kita, jika Anda melihat atau memiliki kemampuan untuk menasehati, ya, pihak-pihak mereka, nasihati. Nah, maka dalam majlis kurang lebih 3 jam dari jam 8 malam selepas sholat isya hingga kurang lebih jam 11 malam seingat saya, dihadiri Ustaz Muhammad Rizal juga, LC, ya, terjadilah dialog. Di antara isi dialog tersebut yang kemudian itu kurang lebih terjadi pada bulan Oktober tahun 2011, terulang lagi dengan kunjungan Abdullah Zain ke pondok Salafi Jember pada bulan Desember 2011. Dialog yang kedua di rumah saya sendiri kurang lebih berlangsung 4 jam. Saya ditemani juga oleh Ustaz Raifi, Ustaz Hamza dan Ustaz Alfian. Dan yang pertama maupun yang kedua terekam. Yang pertama maupun yang kedua terekam majlis itu. Sengaja saya rekam. Dalam dialog itu apa yang ingin saya sebutkan dari peristiwa ini? Setelah melalui dialog yang cukup panjang tentang Ihya'ut Turats dan dai-dainya. Dai-dainya yang di Indonesia. Abdullah Zain dan kebanyakan dai-dai Halabiyin, ya, kalau mereka tidak mau disebut Sururiyin karena itu mungkin lebih tepat untuk guru-guru mereka, ya, maka kita katakan Halabiyun. Pengikut prinsip-prinsip Ali Al-Halabi. Bahwa sebab tahdir ustadz-ustadz kita, sebab tahdirnya Ustadz Muhammad, Ustadz Usama, Ustadz Qamar, dan ustadz-ustadz yang lainnya dari ustadz-ustadz kita, terhadap mereka adalah masalahnya masalah dana. Tentang hukum menerima bantuan dari Yayasan Ihya'ut Turats Kuwait. Mereka memblow up bahwa kami ditahdir dikarenakan kami menerima dana. Hanya karena itu.
Pernah mendengar enggak syubhat ini? Pernah mendengar. Maka dalam majlis bersama Abdullah Zain kita buktikan. Dalam dua kali majlis. Saya sebutkan. Nih. Kondisi Ihya'ut Turab. Dia menyatakan, ya tapi kan ada ulama yang mentazkiyah. Nah, perhatikan tazkiyah. Ada ulama yang mentazkiyah. Ya. Ihya'ut Turab. Baik. Kita sepakat. Tentunya. Bahwa segala sesuatu dinilai dengan hakikatnya. Bukankah demikian? Ya, sepakat. Kedua, kita harus buat ringnya dulu. Iya kan? Kalau diskusi harus ada apa? Ring dulu. Nah, jadi kalau bolanya out, jelas out kan gitu. Buat ring dulu. Ringnya. Yang kedua, bukankah seorang yang memiliki data dan hujjah atau ilmu merupakan hujjah terhadap orang yang tidak punya ilmu, yang tidak punya data. Betul enggak? Sepakat, ya. Dalam kondisi seperti itu, maka al-jarh muqaddamun ala at-ta'dil. Kritikan yang didasarkan di atas hujjah yang valid itu dikedepankan di atas tazkiyah, rekomendasi. Si fulan, si A mendapat rekomendasi dari si B bahwa dia orang baik, orang yang sopan, orang yang santun. Ternyata si C menilai A dari sisi, ya memang dia santun, tapi dia pendusta. Memang dia santun, tapi dia banyak berkhianat kalau berdagang. Buktinya lagi lengkap. Berdagang dengan si fulan enggak dibayar-bayar. Pesan barang dari si fulan juga enggak dibayar. Dititipin barang ini sama si fulan dihabiskan. Nih buktinya, ini notanya. Ini. Masalah santun urusan lain. Urusannya dia suka tersenyum. Kalau berjumpa orang tidak merengut-merengut, urusan lain. Iya kan? Tapi saya katakan, dia pendusta. Dia orang yang berkhianat. Hati-hati bagi yang ingin berdagang dengannya, jangan dilakukan. Bahaya ini orang. Jangan kemudian, iya tapi dia kan dipuji, ditazkiyah, direkomendasi oleh ustaz. Nah, ustaz mau tahu apa ustaz? Ustaz hanya di masjid dan di rumah. Kami yang di lapangan, yang tahu. Maka pujian ustaz dan rekomendasi ustaz gugur. Karena ustaz hanya tahu ketika di masjid. Tapi ketika di pasar, ketika di toko, ustaz enggak tahu. Betul enggak? Demikian syariat kita mengajarkan. Demikian syariat Islam mendidik kita. Barakallahu fikum. Maka dialog itu berlanjut. Saya sebutkan tentang Ihya'ut Turab. Nih, tokoh-tokoh mulai dari orang tertingginya, wakilnya, penanggung jawab divisi ininya, divisi itunya, rata-rata mereka satu, mengajak dan memprovokasi rakyat untuk menentang dan melakukan kudeta terhadap pemerintahnya. Nih, tokoh ini dalam banyak ceramahnya memvonis pemerintah sebagai tagut. Yang ini mengatakan dalam ceramah umumnya bahwa pemerintah yang berkuasa ini tidak berhak sama sekali menjadi penguasa dan harus dilengserkan. Yang itu ikut berteriak-teriak memprovokasi rakyat untuk berdemo. Tokoh yang itu dari Ihya'ut Turab ikut dalam arena demokrasi, ya, dalam partai Al-Ikhwanul Muslimin. Dan ternyata dalam prakteknya bekerja sama dengan orang-orang Syiah. Bertemu dan berpelukan dengan orang-orang Syiah. Kira-kira menurut antum ya akhi Abdullah Zain. Semoga Abdullah Zain mendengar ceramah ini. Saya tanyakan, menurut antum. Beberapa penukilan ringkas tentang Ihya'ut Turab ini.
apakah Ihya Turaf adalah sebuah lembaga yang berada di atas Salafiyah, yang dengannya kita boleh bermuamalah dengannya, atau lembaga ini adalah sebuah lembaga yang berdiri di atas prinsip-prinsip Khawarij dengan tegas. Nah, Abdullah Zain memang beda dengan Firanda. Ini semoga menjadi sebab hidayahnya dia. Ya. Dia enggak suka berbelat-belat seperti Firanda. Ya. Dia jawab dengan tegas, ya, memang Ihya Turaf berada di atas prinsip-prinsip Khawarij. Jawaban ini terulang lagi ketika dia datang di Jember, di Ma'had Salafi. Dia tetapkan memang Ihya Turaf berada di atas prinsip-prinsip kelompok Khawarij. Kemudian saya tanyakan lagi, kalau begitu, benarkah, bolehkah bagi kita untuk diam, tidak menjelaskan kepada umat tentang bahaya Ihya Turaf? Dia jawab tidak boleh. Kita harus jelaskan. Kemudian dia mencoba merendah sedikit, tapi Ustaz, tolong Ustaz, yang ditahdir itu adalah da'i-da'i yang dia bekerja sama atau menerima bantuan dari Ihya Turaf, namun dia juga terpengaruh oleh prinsip-prinsip Ihya Turaf. Kalau dia belum terpengaruh, tolong Ustaz, jangan dulu ditahdir. Maka saya tanyakan ke dia, di hadapan Ustaz-Ustaz, dan itu terekam. Sambil saya julurkan tangan begini, mari kita sepakat bahwa tahdir kita hanya terbatas kepada orang-orang yang bermuamalah, bekerja sama atau menerima bantuan dari Ihya At-Turaf dan terpengaruh secara ideologi. Siapa contohnya? Diam dia. Ketika bicara contoh ini diam. Atau saya menyebutkan? Ya, betul. Saya mulai dari yang kepalanya dulu. Yusuf bin Uthman Ba'isa. Yusuf bin Uthman Ba'isa. Ya. Kalau dia sih memang sururi, Ustaz. Siapa lagi? Diam lagi. Saya sebutkan lagi. Abu Qatadah. Ya. Nah, setuju dia. Abu Qatadah. Sudah cukup saya bilang. Alhamdulillah, saya dan ustaz-ustaz yang bersama saya sudah memulai mentahdir mereka-mereka ini tadi. Tinggal antum. Monggo, silakan dimulai. Enggak perlu antum melakukan tabligh akbar. Muhadharah saya katakan. Judulnya mentahdir siapa? Yusuf Baisa. Enggak. Di tengah-tengah taklim. Dalam kesempatan-kesempatan yang memungkinkan. Bukankah demikian ya kawan? Toh alhamdulillah ustaz-ustaz kita tidak setiap daurahnya menyebut nama-nama itu. Topiknya juga tidak demikian. Iya kan? Coba antum lihat. Topik daurah ustaz-ustaz kita. Enggak tiap waktu sibuk dengan itu. Walhamdulillah, ada waktu-waktu yang memang saatnya disebutkan, ada topik-topik yang memang mengena untuk disebutkan, disebutkan. Saya minta kepada dia, enggak perlu antum mengadakan majelis khusus. Namun sampai hari ini saya belum mendengar bahwa dia mentahdir apa yang dia sendiri memintanya. Apa hikmah yang bisa diambil dari ini? Kalau mereka mau jujur dan berdiskusi secara ilmiah, ya, itu insya Allah mereka akan menyadari. Tapi di situ ada penghalang-penghalang. Mirip dengan ini, ya, dialog kedua terjadi dengan Dr. Syafiq Basalama. Ya, sama-sama orang Jember. Nah, Dr. Syafiq Basalama. Di Madinah. Saya lupa tahunnya. Seingat saya itu kurang lebih tahun 2011.
atau 2012 maksimal. Di kamar hotel tempat saya tinggal, kami berdialog. Konteksnya sebenarnya nasihat untuk dia. Nasihat itu meliputi banyak hal. Tentang Ihya Turoth, tentang Yusuf Baisah, guru dia. Tentang Al-Irsyad, tentang Ahmad Surgati. Ini yang paling saya ingat. Dalam hampir setiap poin, saya bicara tentang Ihya Turoth. Kemudian saya sebutkan beberapa hal yang saya sebutkan di hadapan Abdullah Zain. Kemudian saya akhiri dengan pertanyaan. Wahai Syafiq, yayasan dengan kondisi seperti ini bisa dikatakan sebagai yayasan salafi? Ya enggak sih Ustaz, jelas. Jelas apa? Ya di atas hizbiyah. Di atas hizbiyah kan? Bicara tentang Yusuf Baisah, gurunya. Yusuf Baisah sebutkan ini itu sudah. Menurut antum, orang semisal ini pantas dikatakan salafi? Kembali dengan cara dia seperti sebelumnya. Ya jelas Ustaz. Nah, jelas apa? Tidak berani dia nyebut. Nah, hizbi, sururi kan? Iya jelas Ustaz. Nah, kalau dia berani mengingkari apa yang saya nukil ini, urusan kita dengan dia adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Namun nasihat-nasihat itu jangankan dari semisal kita, ulama mereka permainkan. Ulama enggak mereka gubris. Mereka sudah belajar kaidah-kaidah hadis, kaidah jarh wa ta'dil, usul fikih, qawaid fiqhiyah, mereka belajar. Namun pada penerapannya sering lupa atau dilupakan kaidah-kaidah itu tadi. Contoh misalkan ketika menyikapi Ihya Turoth, di situ ada sederetan ulama yang merekomendasi, di situ ada sederetan ulama yang mengkritisi dan mengingatkan umat dari bahayanya. Kalau mereka mau berjalan di atas kaidah-kaidah yang sudah mereka pelajari, selesai sebenarnya. Enggak ada pertentangan antar masyayikh. Sebagaimana tadi saya katakan, apa ada pertentangan rekomendasi ustaz bahwa si Budi, maaf kalau ada namanya Budi, ya. Si Budi adalah orang yang sopan, santun, kalau taklim rajin, ada di depan. Ustaz tentu akan tertarik kan kepada teman-teman yang ada di depan. Iya, lumrah manusia. Betul enggak? Betul. Kemudian ada satu teman yang juga rajin taklim, biasa duduk di belakang sana. Ini bukan merekomendasi yang duduk di belakang dan menjara yang di depan, tidak ya. Cuma saya katakan perbandingan ini. Ya. Si Budi dekat dengan Ustaz. Gak jauh. Bahkan sering kalau Ustaz mau naik mobil, dibukakan pintunya sama si Budi. Iya. Ustaz butuh apa Ustaz? Nah. Bahkan Budi sering ngirim pulsa ke Ustaz. Wah. Tambah baik Budi ini. Masya Allah. Namun si Agus. Maaf yang namanya Agus. Nah, si Agus. Tahu betulan si Budi. Agus, si Tono. Kenapa? Agus pedagang herbal. Ini si Budi pesan 100 lusin. Ya, herbal ini. Atau herbal itu. Sudah setahun ini Ustaz gak dibayar. Padahal tempohnya 2 bulan. Enggak ada permohonan maaf, enggak ada berita. Saya tanya, enggak jawab. Di telepon enggak diangkat, di SMS enggak jawab. Gimana kira-kira? Si Tono juga, iya betul Ustaz. Saya dulu jualan beras. Nah, dia pesen 5 kintal. Ya. Ternyata saya ditipu. Buktinya ditipu. Ini notanya. Kira-kira. Rekomendasi Ustaz yang diterima atau kritikan si Agus dan si Tono? Ayo coba bicara. Agus dan Tono tentunya. Ustaz manusia biasa. Ustaz gak tahu di pasar. Ya? Barakallahu fikum. Maka wajib kepada yang punya hujjah, yang tahu data,
yang bisa dipertanggungjawabkan menjelaskan kepada umat, hati-hati, waspada dari si fulan ini, jangan bermudahan urusan muamalah duniawiya dengannya. Bahkan kalau ustaz tahu pun wajib menjelaskan. Nah, dan kita katakan, antum kalau enggak tobat jangan duduk di depan anak. Kalau enggak tobat dan minta maaf, kembalikan hak-hak si Agus dan si Tono. Kalau enggak, jangan duduk di depan anak. Ustaz, wajib ustaz mengingatkan. Memang terasa keras, kereng, tapi demi melindungi hak-hak manusia, hak-hak orang, syariat memberlakukan yang seperti itu. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, Yayasan Ihya Turats atau tadi As-Safwa, ternyata dalam proses perjalanannya mereka bekerja sama dengan beberapa pihak dari kalangan Khawarij. As-Safwa membantu memberikan perpustakaan untuk ngeruki Al-Mu'min. Tahu ngeruki? Ya. Tempatnya Abu Bakar Ba'asyir, teroris. Di sana dilahirkan teroris-teroris. Pantas membantu tempat seperti itu. Salah satu da'i dan imam masjid Yayasan As-Safwa di Jakarta Selatan, ya, itu namanya Maman Abdurrahman. Pernah dengar nama Maman Abdurrahman? Ya. Tokoh Khawarij yang tulen. Takfiri. Mengkafirkan pemerintah jumlatan wa tafsilan. Mengkafirkan pemerintah secara detail dari atas sampai bawah. Mulai dari presidennya, polisinya, TNI-nya, hansipnya, ya, pegawainya, ininya, sipil maupun militernya, semuanya dikafirkan. Termasuk orang-orang yang membela pemerintah diposisikan kafir oleh dia. Dan dia pernah terlibat atau tersangka dalam bom Cimanggis. Ini adalah imam masjid Yayasan As-Safwa. Buru-buru setelah itu dikeluarkan surat pemecatan. Masalahnya bukan masalah dikeluarkan surat pemecahan. Kalau Anda, wahai Yayasan As-Safwa, adalah benar-benar yayasan salafi, Anda akan punya filter. Dari awal tahu, apalagi da'i, tukang sapunya aja. Tukang sapu kantor, gak mungkin seorang berpaham Khawarij. Apalagi da'i atau imam masjid. Berarti ada penyakit di situ. Begitu juga Yayasan Ihya Turats. Ya. Di samping tokoh-tokohnya yang di Kuwait seperti itu kondisinya, termasuk Abdurrahman Abdul Khalid, ya, ada syubhat dari sururiin, ya, bahwa Yayasan Ihya Turats sudah tidak lagi dipimpin oleh Abdurrahman Abdul Khalid. Memang benar, ketika fatwa ulama mentahdir Abdurrahman Abdul Khalid yang berpaham Ikhwanul Muslimin dan Khawarij ini, buru-buru Ihya Turats melakukan drama. Yakni pendiri utama dan sekaligus ketua yayasannya itu dikeluarkan dari struktur. Namun pada prakteknya, sebagaimana diceritakan oleh masyayikh kita yang ada di Kuwait, yang tahu langsung, bahkan sebagian salafin yang ada di sana itu tinggal di perumahannya Ihya Turats, tahu betul bahwa Abdurrahman Abdul Khalid masih tetap menjadi rujukan utama. Muhadoroh-muhadorohnya yang menghasung adalah Ihya Turats. Pamflet-pamflet ceramah Abdurrahman Abdul Khalid yang menyebarkannya juga Ihya Turats. Dielu-elukan sebagai tokoh yang berilmu, rujukan umat oleh Ihya Turats. Kira-kira dengan ini, apakah Ihya Turats sudah lepas dari prinsip-prinsip menyimpang Abdurrahman Abdul Khalid? Jawabannya tidak. Walaupun telah dikeluarkan dari struktur. Begitu pandainya bertalawun, berwarna-warni. Begitu pandainya dia mengatur sikap untuk menghindar dari fatwa ulama. Oh, kami sudah melaksanakan fatwa ulama. Terbukti Abdurrahman Abdul Khalid sudah kami keluarkan dari struktur lembaga Ihya Turats. Ah, ini yang dielu-elukan oleh sururiin turatsiin Indonesia. Nah, ikhwani fi din azani Allah wa iyakum. Sejarah berjalan tadi setelah peristiwa As-Safwa dan Sururiyah. Subhanallah. Pada tahun kurang lebih 95, bisa saja terjadi bias ya, masalah tahun 96.
Yusuf Utsman Ba'isah sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Irsyad di Tengaran Semarang. Pondok itu ya tempat dulu mondoknya ustaz-ustaz kita juga. Dulunya. Mendatangkan Abdurrahman Abdul Khaliq ke Indonesia. Setelah keluar tahzir dari Ibn Baz, Al-Uzaimin, Rabi bin Hadi Al-Madkhali, Al-Albani, Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Dari para ulama-ulama besar. Tidak dipedulikan oleh Yusuf Uthman Ba'isa, oleh Abu Nida, Ahmad Faiz, dan yang lainnya itu. Tidak dipedulikan. Didatangkan ke Indonesia, diadakan daurah besar-besaran di pondok pesantren Al-Irsyad Tengaran. Diundang dai-dai dari berbagai pondok pesantren di pelosok Indonesia untuk mengikuti daurah orang yang telah ditahdir oleh kibarul ulama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. Mereka itu bukan orang yang buta matanya, enggak bisa membaca dalil-dalil dan fatwa-fatwa ulama, bukan, tetapi buta hati yang menghalangi mereka untuk memahami dengan benar dan beretikat baik mengamalkan apa yang mereka baca dan mereka dengar. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Peristiwa daurah itu sangat luar biasa. Yang datang macam-macam dai sudah. Yang Isbal, yang Halikul Lehya, yang Ikhwanul Muslimin, yang macam-macam. Yang Khawarij datang di situ. Di pesantren Al-Irsyad. Hasil didikan Yusuf Uthman Ba'isa ini, di bawah bayang-bayang lembaga Ihya Turats Kuwait, pondok pesantren Al-Irsyad melakukan kerjasama-kerjasama pendidikan dengan pesantren Al-Mu'min Meruki. Nah, kalau mau tahu cerita yang ini lebih lengkap, insya Allah itu punya ustaz ada di sini, Ustaz Abu Hamzah Yusuf. Nah, karena beliau dulu di Meruki. Gitu Ustaz ya. Nah, ada ustaz kita juganya Ustaz Huda yang ada di Mantingan. Beliau termasuk panitia dan yang ikut dalam kegiatan-kegiatan kerjasama pesantren Al-Irsyad dengan pondok Meruki Al-Mu'min Abu Bakar Ba'asyir Khawarij. Kira-kira yang seperti ini dibenarkan bagi seorang salafi yang cinta Allah, cinta Al-Quran, cinta sunnah, cinta umat untuk diam, tidak menasihati salafiyin dan kaum muslimin dari bahaya orang-orang dan lembaga-lembaga tersebut? Dosa kita. Benar-benar kita berkhianat terhadap umat. Hanya karena takut dikatakan sebagai pemecah belah umat, kemudian kita mundur, kemudian kita diam, kita tidak menasehati dan menyampaikan hakikat yang sebenarnya, dosa kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah.

Kemudian permasalahan ini terus berkembang. Dan tetap dalam kondisi seperti itu. Terkenallah kemudian istilah sururi dan turasi. Sekarang antum sudah tahu ya. Ana gak mungkin menceritakan lebih lengkap lagi dari ini. Waktunya terbatas. Nah. Pada tahun 2000-an ke atas, di atas tahun 2002 atau setidaknya tahun 2002 itu mulai muncul ke permukaan, muncul fitnahnya Ali Hasan Al-Halabi dan Abul Hasan Al-Ma'ribi. Ini episode berikutnya nih, antum perhatikan nih satu persatu. Nah, bagaimana banyak yang berguguran. Teman-teman yang dulu bersama kita. Teman-teman yang dulu belajar bareng. Nah, kembali kepada beberapa poin hikmah yang saya sebutkan sebagai pelajaran penting dari kajian dengan topik seperti ini. Keikhlasan, kejujuran dalam bermanhaj, bersikap ilmiah dalam menghadapi setiap permasalahan, tidak mengedepankan perasaan tetapi mendepankan ilmu. Tentu ada pengorbanan. Fitnah Abul Hasan mulai memfilter yang berikutnya. Dan sekaligus fitnahnya Ali Hasan Al-Halabi. Dulu kita sangat luar biasa. Saya dan ustaz-ustaz yang belajar di Yaman dulu sangat berharap bisa belajar di Ma'rib. Karena memang dielu-elukan. Sebagai pengganti Syekh Mukbil, seorang yang faqih, seorang yang kuat dalam ilmu mustalah, seorang yang kokoh dalam ilmu jarh wa ta'dil, ilmu rijal. Dulu kita. Ana, Ustaz Abu Hamzah, Ustaz Syafruddin, Ustaz Syafbini, Ustaz Askari, dan yang lainnya. Wah, pingin dulu belajar. Betul gak, Zat? Nah. Wah, luar biasa. Sudah gemerlap Abul Hasan. Sementara Syekh Mukbil sudah mulai sakit. Sakit, sakit, sakit. Ini calon penggantinya, penggantinya, penggantinya. Hati-hati ya, ikhwan. Subhanallah. Kita mulai membaca sesuatu dari Syekh Mukbil. Syekh melihat dalam perjalanan Abul Hasan tentunya. Yang tidak bisa dipungkiri bahwa Syekh Mukbil termasuk guru daripada Abul Hasan. Melihat sesuatu bahaya pada Abul Hasan. Karenanya ketika Syekh menyebutkan deretan nama-nama ulama yang direkomendasi oleh beliau, nama Abul Hasan itu tidak tercantum dalam urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi ada contreng. Nama Abul, kemudian Abul Syekh Abul Hasan. Disebutkan kronologi kenapa sampai terjadi seperti itu. Sebenarnya Syekh tidak ingin menuliskan nama itu. Tapi orang-orang yang di sekitar Syekh ini, ya, yang sekarang menjadi Masyayikh Yaman pengikut Muhammad Al-Imam, itu merayu Syekh. Ya Syekh ini, ya Syekh, ya Syekh. Syekh. Nah. Dan beberapa indikator lainnya. Kita memang sudah ikut gak serp. Sudah, tapi kita dididik oleh ulama untuk tidak mendahului siapa? Tidak mendahului ulama. Sudah, diam. Jangan mendahului ulama. Tapi isyarat-isyarat itu membuat kita paham. Contohnya, misalkan. Syekh di suatu hari, tolong ya ikhwan, udhkuru li ma'ahida ahli sunnati fil Yaman. Tolong sebutkan pondok-pondok pesantren ahli sunnah di Yaman. Murid-murid, pondok Hudaydah ya Syekh. Aywa. Di sana ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usabi. Dipuji oleh Syekh. Nanti ada yang menyebutkan Ma'bar ya Syekh Muhammad Al-Imam. Syekh, ewa, ewa. Mana lagi? Yang ini di sebelah. Ya Syekh Ma'bar. Muhammad Al-Imam. Naam ya ikhwan. Nah. Kita ngelihat kan? Ini kita saksikan. Kenapa Syekh gitu? Apa enggak dengar? Enggak mungkin Syekh enggak dengar. Lawin dari Jawa aja Syekh. Ewa, betul. Gitu. Nah, giliran ini. Apa ini?
Ini satu kesempatan. Kesempatan berikutnya tahun kesekian mirip dengan kejadian ini. Syekh bertanya lagi. Marib ya Syekh. Naam ya ikhwan. Syekh marib. Syekhnya berdurina. Anak-anak itu paham ada sesuatu di sini. Makanya kalau sudah ada seperti ini, mereka-mereka cepat datang ke Syekh Mukbil. Ingin, ya, nah, harus cepat clear ini, ada apa ini. Nah, dan Syekh Mukbil memang tajam pandangannya. Nah, ala kulihal, kita tidak mendahului ulama. Sampai wafatlah Syekh Mukbil dalam keadaan belum mengeluarkan satu kata pun tentang orang-orang ini. Di masa setelah wafatnya Syekh, Abu Hasan semakin menjadi-jadi. Sampai ada istilah di Yaman itu beredar yang munculnya dari Abul Hasan dan pengikutnya, qad dhahaba zamanul khauf, telah pergi masa ketakutan. Maksudnya dengan wafatnya Syekh jadi bebas. Nah ini ikhwan, ujian bagi kita kejujuran dalam bermanhaj, tidak berbasa-basi, murni karena ilmu mengatakan demikian.

Allama al-Mujahid Rabi bin Hadi al-Madkhali, membongkar kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan Abul Hasan dalam bidang akidah dan manhaj. Pada akhir tahun 2002 hingga tahun 2003, kita telah menerima artikel-artikel belum tercetak dalam bentuk buku dari karya Syekh Rabi. Ternyata luar biasa. Apa yang dulu kita tidak tahu dan kita tidak menyangka, bahkan kita tidak memahami bahwa ini sebuah kesalahan sebenarnya, itu ditampakkan oleh Syekh Rabi Hafizullah Ta'ala. Sebagaimana ketika pada awal tahun 90 buku-buku Sayyid Qutb, ya, Ma'alim fit Tarikh wa fi Dhilalil Quran dan yang lainnya, termasuk buku-buku Salman al-Auda dan Safar al-Hawali, menjadi rujukan kajian-kajian salafin di dunia pada waktu itu, tidak hanya di Indonesia karena Indonesia terhitung baru, yang menguak dengan pertolongan Allah membongkar tabir-tabir syubhat dan penyimpangan Sayyid Qutb adalah Syekh Narabi Hafizahullah Ta'ala, yang kemudian dipuji oleh Imam Al-Albani, dipuji oleh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utaymin, buku-buku dan karya-karya beliau. Sebagaimana antum bisa sudah baca di beberapa media kita. Nah, baru kita sadar. Maka muncul, tentu dalam rentan waktu tahun 90 hingga tahun 2000, masih banyak kasus-kasus fitnah lain, kesesatan-kesesatan yang mungkin gak terlalu penting bagi kita untuk diketahui sekarang. Namun itu sudah tertulis karya-karya beliau. Tapi yang saya penting kan yang terkait dengan dakwah kita di Indonesia. Fitnah Abul Hasan dan Ali Hasan. Nah, ternyata di Yaman dan di Indonesia muncul orang-orang yang berasabiah kepada Abul Hasan. Nasihat tidak bermanfaat. Fatwa ulama tidak digubris. Nah, Tidak jauh waktu dari itu, Al-Halabi, Syekh Rabi menulis. Bahkan sebelum Syekh Rabi muncul, fatwa dari Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, ya, mufti kerajaan Saudi Arabia di bagian provinsi selatan Saudi, telah membantah Ali Hasan Al-Halabi. Kita di Indonesia mendapatkan keluhan-keluhan yang sama, di mana Al-Halabi berjalan dan bergabung datangnya ke pondok-pondok pesantren sururiin, turabiin. Sama mereka sangat bersahabat dengan kita, yang justru Syekh Rabi meminta kepada Al-Halabi, kalau kamu datang ke Indonesia, singgahlah di tempat fulan-fulan-fulan, maksudnya ustaz-ustaz kita. Tapi Al-Halabi tidak menjalankan amanah Syekh Rabi, padahal ketika di hadapan Syekh Rabi menyatakan, hadir ya Syekh, saya siap menjalankan nasihat antum untuk singgah ke tempat-tempat nama-nama ini tadi. Tapi tidak dia lakukan di Indonesia. Sudah? Kita pada tahun 2004-2005 mendapatkan keluhan itu tadi. Al-Halabi yang selama ini kita merujuk kepadanya, kitab-kitabnya kita kaji pada waktu itu, kok malah bergabung dengan sururiin, turafiin? Kita laporkan kepada ulama. Datanya kita lengkapi. Kita tulis dengan data-datanya. Kita kirimkan ke Syekh Rabi, Syekh Ubaid. Kedua masyayikh ini mengatakan, kami sudah membaca, tapi coba antum lihat ini, at-ta'anni, sikap tidak terburu-buru. Antum kirimkan surat ini kepada Al-Halabi. Data-data ini antum kirimkan kepada Al-Halabi, biar dia membacanya. Maka kita tulis, kita kirim ke Yordan dengan 3 media, via pos, ya. DHL. Kemudian dikirim via email, yang kedua, yang ketiga via fax, dan semuanya masuk, diterima. Subhanallah, nggak lama setelah itu kita dikejutkan, surat yang kita kirim itu tiba kembali, dikembalikan ke alamat Ustadzuna Ustaz Usama Mahri di Malang, ya, persis seperti yang kita kirim, dikembalikan lagi ke kita. Siapa yang mengembalikan? Hizbiyin yang di Surabaya, yang sering ke Yordan dan orang Yordan datangnya ke sana. Masya Allah.

0: dikembalikan.
1: Tidak cukup sampai di situ. Dalam ceramahnya di Masjid Istiqlal, Ali Al-Halabi memuji tokoh Ahmad As-Surkati yang sudah kita sebutkan data-data akidah dia yang berjalan di atas akidah Mu'tazilah, ya, yang tidak sejalan dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam tauhid, dan beberapa catatan lainnya yang menunjukkan dia adalah bermanhaj talawun, ya. Justru dia memuji habis-habisan Ahmad As-Surkati di Istiqlal.
0: Maka kita kembalikan lagi kepada ulama.
1: Kita enggak bicara.
0: Kembalikan, ini Syekh hasilnya. Ini rekaman suaranya dia di Indonesia. Maka masyayikh mengumpulkan ini sebagai salah satu dari data-data tentang Ali Al-Halabi. Karena tidak hanya di Indonesia. Di Inggris, di Yordan, di Saudi, kemudian di Kuwait. Apa yang terjadi semua sudah terkumpul. Syekh Rabi menasehati, nasihat, tidak digubris. Terus begitu. Sampai pada saatnya, nasihat sudah tidak didengarkan lagi. Saatnya menjelaskan kepada umat bahaya orang ini. Maka keluarlah bantah dari Syekh Ubaid al-Jabiri, dari Syekh Rabi, Syekh Ahmad bin Yahya al-Najmi, ya, dan masyayikh ahli sunnah yang lainnya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kita mau masuk sekarang episode berikutnya. Ya. Saya singkat karena kurang 20 menit waktunya. Betul, kurang 20 menit. Masa? Sampai 11.45? Waktu duhur 11.45.

Di tengah-tengah asatidah dan ikhwah salafiyin yang secara zahir saya katakan sepakat untuk memposisikan Ihya Turats adalah yayasan hizbiyah yang berjalan di atas prinsip-prinsip khawarij. Secara zahir nampak bahwa kita sejalan dalam mentahdir Abul Hasan Al-Ma'ribi. Secara zahir pula kita seolah-olah sepakat dalam menyikapi Alil Halabi. Namun kita mendapatkan indikator-indikator dari ustadz-ustadz pada episode yang ini bahwa orang-orang ini nggak sejalan dengan kita sebenarnya, nggak sejalan. Ada sekian tanda-tanda ini itu. Cuma karena tugas kita menjalankan nasihat ulama, pertama segala sesuatu itu harus didirikan di atas data yang konkret yang valid. Ini satu. Kedua, jangan mendahului ulama. Ketiga, berupaya mencoba melakukan nasihat-nasihat, arahan-arahan, ta'lif, ta'liful qulub, upaya untuk menyatukan hati ini. Kita tahan. Namun kita terus mendapatkan contoh-contoh, bukti-bukti. Sampai kemudian muncul fitnah Radio Roja. Ya, ini berakhir mungkin 6 tahun terakhir lah katakan. Baru muncul fitnah Roja. Seingat saya demikian. Mungkin ada biasnya ya tahunnya. Kurang lebih demikian. Tahun 2010 kurang lebih demikian. Maksud saya bukan berdirinya Roja, bukan. Tetapi mulainya muncul polemik ini di tengah-tengah Salafiyin. Akhirnya permasalahan ini berkelanjutan. Di waktu yang sama juga ada problem menyikapi Ja'far Umar Talib pada waktu itu. Namun tetap kita berupaya untuk bagaimana cara yang terbaik. Ta'liful qulub, upaya untuk menyatukan hati itu tetap dilakukan. Daurah-daurah kita di Jogja tetap kita terbuka mereka untuk diundang datang. Kemudian juga sebagian mereka dahulu kita libatkan ya dalam majalah syariah ya. Kita undang dalam beberapa pertemuannya atau kita hubungi untuk menjadi penulis-penulis dalam beberapa rubrik majalah syariah. Namun nampaknya mereka kurang berminat gitu untuk serius di bidang ini. Ya sudahlah, enggak terlalu bermasalah karena majalah syariah itu bukan tolok ukur wala wal bara. Ya, bukan tolok ukur kesalafian seseorang, tidak. Ya. Tapi sekedar untuk mendekatkan hati. Sampai singkat cerita terjadilah pertemuan di hadapan Syekh Rabi pada tahun 2012 seingat saya di bulan Ramadan. Pertemuan itu sebenarnya bermula direncanakannya di hadapan Syekh Muhammad bin Hadi karena Syekh Muhammad bin Hadi mengamanatkan kepada saya dan Ustadzuna Ustadz Qamar Suaidi untuk mengundang nama-nama tercantum. Nah, di situ tercantum nama-nama ustadz kita dan juga ustadz-ustadz yang kemudian diistilahkan di sini dengan MLM. Nah, kita sebarkan melalui email-email sampai kita sepakat bulan Ramadan kita jumpa di Madinah. Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Syekh Muhammad tiba-tiba berhalangan pada waktu itu. Akhirnya Syekh Khalid kebetulan ada di Makkah pada waktu itu. Menjembatani bagaimana kalau kita berjumpa di Syekh Rabi, tentunya lebih bernilai kan begitu. Ya kita sambut, ya ketemu di Syekh Rabi saja. Dengan gembira kita berjumpa dengan Syekh Rabi dan Syekh Rabi meluangkan waktunya hampir 1 jam duduk dengan kita. Bisa berjumpa Syekh 5 menit itu suatu yang sangat berharga. Ini Syekh beri waktu hampir 1 jam. Mendengarkan dari kedua belah pihak. Masing-masing dia punya kesempatan untuk menyampaikan
argumennya di hadapan seorang imam yang bertahun-tahun tahu warna-warninya orang itu. Ya. Penting ini untuk saya sebutkan ya, sebelum saya berbicara tentang materi pembahasan di hadapan Syekh Rabi. Ketika Syekh Muhammad yang mengundang kita, kita bergembira dan kita berupaya umroh. Umroh itu kan gak kayak perjalanan dari Surabaya ke Jakarta kan. Tiketnya urusannya 500, 600, 700 ribu. Ya, kalau umroh itu ya berarti, apalagi di bulan Ramadan, mahal kan begitu. Kita urunan. Ya, ketuk pintunya donatur-donatur. Nah, ya. Untuk bagaimana ustadz-ustadz bisa berangkat. Berangkat, susah payah kita berangkatkan itu. Berangkatlah ke sana. Menunjukkan apa? Keseriusan kita untuk berjumpa dalam sebuah majlis dialog. Ya. Kita gak main-main. Subhanallah, Syekh Muhammad sebagaimana dikatakan tiba-tiba berhalang pada waktu itu. Namun kita gak berhenti sampai sana. Kita berupaya lagi, minta tolong kepada Syekh Khalid untuk menelpon Syekh Muhammad. Syekh Muhammad Golib, tolong hubungi Syekh Muhammad ini. Gak berhasil. Akhirnya gimana kalau kita di Syekh Rabi? Ahsan sudah. Kita berangkat ke Mekah sekarang. Ini sekali lagi menunjukkan keseriusan dan kemauan kita, kesungguhan kita untuk terjadinya majlis dialog. Tidak seperti yang digambarkan. Bahwa terus yang sering dibidik, wallahualam nampaknya saya yang sering dibidik. Selalu menghindar ya, dari majelis dialog, dirayu-rayu nggak mau, bahkan lari. Khusus kejadian di Bandung pada tahun berapa? Iya, peristiwa bersejarah di Bandung itu. Nah, di mana itu dulu acaranya? Di Secapa, ya, tahun 2010. Masya Allah, Luqman Ba'abdu lari, ya, diketuk pintu kamarnya oleh Syekh Abdullah. Gak mau membuka pintunya. Nah, diajak dialog. Padahal kami sudah siap. Penakut dan seterusnya. Mungkin di sini saya akan bercerita di mana hal ini diketahui oleh asatidzah. Ketika Syekh Abdullah mengetuk pintu kamar saya menginap di Secapa itu. Saya sedang duduk di kamar atas bersama Ustadz Fauzan, Ustadz Hamzah, kalau gak salah Ustadz Afif, atau siapa di atas. Yang diketuk-ketuk di bawah. Ya saya gak dengar dong. Iya kan? Sampai jalan waktu, katanya Syekh Abdullah berulang kali, dua kali atau tiga kali. Ustaz Komar datang, Syekh Abdullah cari antum di kamar bawah. Oh iya. Nih perhatikan ya. Saya turun. Jumpa beliau di kamar. Terus beliau mengatakan, gimana Luqman, kita duduk dengan mereka. Ana jawab, ya semoga Abdullah Mar'i masih ingat. Saya jawab, nah. Asal, saya bilang, karena mereka tuh beragam problemnya. Macam-macam itu. Ya. Bilang, satu-satu selesaikan masalahnya. Dan saya layani dialog itu. Gak bisa, sudahlah kita duduk bareng-bareng. Iya, tapi satu-satu masalahnya. Betul gak kira-kira kalau mau dialog? Jadi gak kabur. Selesaikan satu masalah, pindah masalah berikutnya. Selesai ini, pindah ke yang berikutnya. Nah. Terdiam Abdullah Mar'i. Kemudian saya waktu itu sangat-sangat kecewa. Ya. Atau sebelum bicara tentang masalah kecewa. Dan yang berikutnya, memang saya gak siap kalau dialog dengan mereka penengahnya Abdullah Mar'i. Kalau penengahnya Syekh Rabi, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdullah Bukhari, memang kapasitasnya. Ini satu, kapasitas keilmuannya. Kedua, maaf saja, kapasitas manhajnya. Karena kita asatidza sudah punya catatan-catatan tentang Abdullah Mar'i. Cuma gak diceritakan ke antum kan? Iya kan? Mungkin baru sekarang anda bicara di depan antum. Asatidza sudah punya catatan-catatan. Nah, namun kita tidak ingin mendahului siapa? Ulama. Kita hanya mengumpulkan catatan itu. Sesekali kita sampaikan. Sesekali kita tegur beliau. Contohnya. Di antara masalah yang dipolemikan waktu itu adalah tentang Ja'far Umar Khalid. Di mana grup MLM ini berusaha mengesankan
ana dan ustaz-ustaz yang bersama ana adalah mencegah taubatnya Ja'far. Tidak mau menerima taubatnya Ja'far. Ini isu yang ditebarkan. Tentu bicara tentang ini panjang sekali, bahwa tidak seperti yang mereka sebutkan. Nah, di hari-hari itu saya sodorkan kepada Abdullah Mar'i data terbaru tentang Ja'far setelah keluar fatwa dari Syekh Rabi dan Syekh Ubaid. Saya katakan gak perlu dibahas tentang Ja'far ini, karena sudah ada fatwa dari Syekh Rabi tahzir terhadap Ja'far, dan Syekh Ubaid dengan tegas menyatakan orang ini mubtadi', wajib bagi salafin meninggalkannya dan mentahzir umat dari bahayanya. Itu dalam bentuk surat. Maka saya katakan kepada Abdullah Mar'i sejak awal datang di Secapa, saya katakan kalau masalah Ja'far enggak usah panjang-panjang. Ini ada fatwa ulama ya, yang sudah melalui proses yang panjang sejak akhir 2002 hingga 2010 itu. Tinggal antum bacakan di majlis terakhir daurah kita di Secapa ini. Di awal ana serahkan data-data terbaru dan fatwa masyayikh, beliau menjawab, "Iya." Iya. Sudah sampai di hari terakhir, ana ingatkan kembali, "Syekh, ya Syekh, masalahnya tinggal antum bacakan fatwa ini, insya Allah selesai." Betul enggak? Fatwa ulama yang kita pegang kan gitu. Ternyata beliau enggak mau bacakan. Di awalnya, 3 hari sebelumnya, iya. Berikutnya enggak mau, terus beralasan, "Sudahlah, kita duduk lagi, nanti kita ketemu lagi di hadapan masyayikh." Barakallahu fiik, ana bilang, "Antum sudah baca enggak data yang kami berikan itu?" "Belum baca." "Ya akhi," ana bilang, "ini dakwah Indonesia ini, barakallahu fiik. Baca dulu data-data itu. Ada yang tertulis dalam print, ada yang masih dalam file di komputer, tidak dibaca." Lah, ngumpulkan data itu kan bukan pekerjaan yang gampang, apalagi menerjemahkannya dalam bahasa Arab. Singkat cerita, saya katakan saya tidak mau bermajlis dengan mereka. Karena penengahnya seperti ini. Nanti di majlis dialognya bukan dengan mereka-mereka, dialognya dengan beliaunya. Karena kita belum sepakat sistem ya, dalam mengatasi problem-problem ini. Saya bilang gak mau. Kalau caranya seperti ini. Nah, itu tersebar berita. Nah, itu tahun 2010. 2011 ya, berupaya lagi merayu. Dari 2011 itu kita dudukkan di Jogja. Abdul Mari kita dudukkan ana, Ustaz Usama, Ustaz Komar, Ustaz Abdul Somad, seingat ana ada Ustaz Muhammad, seingat ana. Hafizahumullah. Kita jawab, kita katakan, "Antum mau mendudukkan kita?" "Ya." "Antum siap untuk menjawab problem-problem ini dan memberikan keputusan?" "Waduh, ana enggak berani kalau gitu." "Percuma," saya bilang. "Kalau antum enggak berani memberikan keputusan, ya, lebih baik jumpanya di hadapan masyayikh. Jangan di depan antum." Tapi yang di-blow up oleh MLM apa? Luqman tidak mau lagi diajak bermajelis. Ketika Syekh Muhammad bin Hadi yang menulis itu tadi, surat yang kemudian kami emailkan, dengan gegap gempita kami sambut. Bahkan pertemuan itu bukan di Jakarta atau di Bandung. Di mana? Di Madinah dengan biaya besar. Kita sambut surat beliau, langsung kita emailkan cepat. Ya. Untuk kita jumpa di Madinah. Sekali lagi, ini menunjukkan keseriusan ustaz-ustaz. Barakallahu fikum. Dan terjadilah pertemuan itu di hadapan Syekh Rabi. Selesai berjumpa di Syekh Rabi di bulan Ramadan, selepas salat maghrib, selepas berbuka. Besoknya kami ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Di Madinah kita dijemput oleh Abdullah Mar'i dengan mobilnya.
di mobil kita berbincang. Gimana hasil di Syekh Rabi? Kita jawab, nih, tentang Ja'far begini, tentang Radio Roja seperti ini, ya, tentang Dulkornen seperti ini. Wah, mencak beliau langsung sambil nyetir. Sudah itu jangan dulu di expose. Kita jumpa di hadapan Syekh Ubaid dulu. Loh, ini sudah jumpa di hadapan seorang imam. Yang kalau Syekh Ubaid tahu bahwa kita telah duduk di hadapan Syekh Rabi, masih saja minta kepada beliau, mungkin beliau marah. Abdullah Mar'i meminta kita untuk jangan keburu disebarkan hasil dari Syekh Rabi, kita jumpa dulu di Syekh Ubaid. Ya kita gak mau dong dibentur-benturkan seperti itu. Ini tahun 2012. Barakallahu fikum. Saya ingin menceritakan kenapa juga alasan kita tidak mau duduk yang ditengahi oleh Abdullah Mar'i, apalagi Utsman Salimi. Ada sebuah nasihat terekam dari Abdullah Mar'i kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Universitas Islam Madinah dan teman-teman Salafin yang ada di Madinah yang tidak di Jami'ah Islamiyah waktu itu, kumpul nasihat. Di tengah-tengah nasihat itu yang kita transkrip, ya, di situ ada banyak hal yang membuat kita kecewa betul kepada Abdullah Mar'i. Tapi namanya kecewa kita enggak cukup sampai di situ. Kita angkat permasalahan ini kepada Syekh Muhammad bin Hadi. Ya Syekh, saya bilang, dihadiri oleh kurang lebih 10 hingga 12 ustaz di rumah Syekh Muhammad. Ini ada sebuah transkrip nasihat seseorang. Ingin kami bacakan kepada antum, bagaimana tanggapan antum tentang nasihat ini? Karena nasihat ini disampaikan kepada teman-teman kami, adik-adik kami, anak-anak Indonesia di Madinah. Langsung respon Syekh, karena sudah terucapkan kepada mahasiswa. Saya bacakan satu persatu. Nah, tapi saya tidak sebutkan siapa pengucapnya. Dalam rangka nasihat, supaya tidak keburu kita orang mendengar tentang kekurangan dia. Baru satu alinea dari kurang lebih 3 halaman, Syekh Muhammad sudah enggak sabaran. Siapa ini orangnya? Nah, ya Syekh, tolong izinkan kami untuk tidak menyebutkan, ya Syekh. Ya sudah. Baca lagi. Karena rasa amanah mungkin ya, beliau, siapa ini orangnya? Sudah. Namun sebelum pertanyaan yang kedua itu, Syekh sudah memberikan jawaban bahwa ucapan ini, itu ucapannya Abdullah Mar'i, transkrip persis. Ya. Kalau bukan ucapan Ibrahim Ruhaili, maka ini ucapan orang yang sangat terpengaruh dengan Ibrahim Ruhaili. Nah, perhatikan baik-baik. Ini yang mau jadi penengah. Penengah kita dengan MLM. Kira-kira apa jadinya? Hah? Nah, akhirnya barakallahu fikum. Syekh bertanya lagi. Nah, sebelum bertanya yang berikutnya dan memohon kepada Ana untuk menyebutkan siapa itu, ya, dia mengucapkan, ini orang yang mengucapkan ini adalah orang yang jahil, yang tidak mengerti tentang manhaj salaf. Dibantah poin-poinnya oleh Syekh. Terakhir dia tanya, siapa ini orang? Ana jawab, Abdullah Mar'i, Syekh. Abdullah Mar'i. Kata dia. Ana memang merasa enggak serak dia sering datang ke Indonesia. Nah, ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Ini sebab utama kenapa kita enggak mau duduk dengan MLM, ya, di hadapan orang ini. Nanti perdebatan bukan dengan MLM, dengan ini. Ya, mereka jadi penonton. Sebenarnya kita tidak menginginkan itu dan benar. Selesai dari Syekh Muhammad bin Hadi, hafizallahu taala,
kedatangan Abdullah Mar'i yang berikutnya bersama Utsman Salimi di Amwa itu tahun berapa? 2000 berapa itu? 13 atau? Mungkin saya lupa, ada yang ingat? 2013. Al-Muhim kurang lebihnya tahun itu. Masih memaksa untuk melakukan islah. Saya ditelepon Ustaz Usama, Ustaz. Macam-macam ditelponin Ustaz oleh Abdullah Mar'i untuk duduk bermajlis dialog dengan mereka MLM. Akhirnya kami dengan terpaksa kami katakan, "Ya Syekh, boleh kita duduk dengan mereka, tapi sebelumnya duduk dengan antum." Nah, ini harus diselesaikan dulu masalahnya. Ya. Duduk di Selipi mulai jam 12 malam hingga jam 3:30 subuh. Dihadiri oleh banyak ustaz pada waktu itu. Ya sudah, kita sepakat dengan ustaz-ustaz. Belak-belakan. Tahu belak-belakan? Apa adanya kita bongkar sudah. Jawaban Syekh Muhammad, ini transkripnya antum di ceramah antum di Pondok Syekh, ini transkrip yang di Madinah, ini transkrip jawaban antum tentang permasalahan roja, ini semua kita lengkap. Kita hadapkan di beliau. Beliau mengatakan, ini semua ceramah ana, antum transkrip. Iya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah kami dan bentuk nasihat. Wah, sudah terjadi dialog, suasana sudah panas. Nah, ini yang kita khawatirkan kalau dialog ini terjadinya di depannya mereka MLM. Nah, dia sudah. Ternyata tidak ada titik temu. Ya. Beliau merasa terkritiki di situ dalam banyak hal. Ya. Kemudian barakallahu fikum tidak terjadi rencana yang beliau maukan itu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, perhatikan baik-baik peristiwa demi peristiwa ini. Di depan Syekh Rabi kemudian muncullah beberapa jawaban dari Syekh. Dari situ pula Syekh bisa menilai siapa Dzulqarnain. Dari cara berbicaranya, cara mengungkapkan data. Seorang syekh yang sudah sepuh. Menghadapi anak-anak kecil yang itu pada tahapan cucu-cucu beliau. Singkat cerita, keluarlah fatwa yang kemudian beredar di tengah-tengah antum. Tentang Dzulqarnain. Di depan Syekh Rabi, mari kita perhatikan sekarang style video yang dulu, kemudian style yang sekarang. Ya, saya ulangi, setel videonya Dzulqarnain, Abdul Bar yang sekarang ini, kemudian setel yang dulu supaya ingat. Karena orang sering lupa ya. Kalau ada dokumentasi itu ingat, jadi ingat. Gitu loh. Di hadapan Syekh Rabi, Dzulqarnain mengatakan, "Ya Syekh Luqman ini seolah-olah mau tampil dia yang membantah Ali Hasan. Kita semua juga membantah Ali Hasan ya Syekh. Kita juga membantah Abul Hasan ya Syekh. Kita. Syekh diam aja. Nah, Syekh diam aja. Sekarang kita mau tanya, kemana kalian sekarang? Di mana mereka sekarang? Sekarang mereka bersama siapa? Halabiyun. Bermajlis dengan mereka, bermuhadharah dengan mereka. Didatangin pondok-pondoknya oleh Halabiyun. Ya. Selesailah. Nah, ada teman yang mengatakan, "Ustaz, nampaknya sekarang mereka sudah berdamai ya dengan Halabiyun." Saya jawab, enggak berdamai. Orang yang berdamai itu adalah orang yang berseteru, memang benar-benar perseteruan. Ini punya prinsip, ini punya prinsip. Kemudian karena satu dan lain hal berdamai. Kalau ini enggak, ini bahasa yang lebih tepat, selesailah drama yang berlangsung selama ini. Mereka itu merasa sempit dada bersama kita. Karena enggak sejalan.
yang sudah kita baca sejak tahun yang lalu. Enggak sejalan dengan kita memang. Hanya saja enggak punya keberanian untuk menampakkan terang-terangan, akhirnya dia harus bertalawun. Harus bunglon. Harus. Syekh Rabi adalah guru kami. Ya. Enggak berani terang-terangan menolak fatwa atau mencela syekh. Enggak berani. Sekarang nampak aslinya. Yaitu memang hakikat sebenarnya dari mereka yang bertahun-tahun asatidzah menahan diri dari ini semua. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari paparan sejak awal tadi, saya katakan ini banyak yang dipotong ya, karena memang terbatasnya waktu. Tapi harapan saya ini membawa manfaat, pelajaran. Kita bisa punya jawaban kenapa mereka dikatakan sururi. Ini sejarahnya. Kalau mereka gak mau dikatakan sururi, ya turasi, itu sejarahnya. Gak mau lagi dikatakan turasi, ya sudah. Kalau begitu Anda halabiyun. Gitu. Selesai dengan ini. Dan dari peristiwa ini atau rangkaian kisah ini, pelajaran-pelajaran penting ya ikhwan. Yang pertama, banyak-banyak doa kepada Allah, saya dan antum, untuk diberi as-sidq, kejujuran dalam bermanhaj. Jujur dalam bermanhaj akan menjadi sebab taufik untuk kita istiqamah pada hari-hari berikutnya. Kedua, dalam setiap permasalahan, mohon kepada Allah untuk dibimbing bersikap ilmiah. Tidak atifiyah, tidak perasaan yang dikedepankan. Tidak emosi, tidak ketersinggungan yang dikedepankan. Karena dari perjalanan sejarah tadi, beragam mereka, ada yang memang gugur karena syubhat, kemakan syubhat. Tapi sebagiannya rujuk. Yang kemakan syubhat itu sebagiannya jadi rujuk. Karena dia kemakan oleh syubhat, kemudian berjalan waktu sadar. Setelah jelas kepadanya hujjah, taubat dia. Itu yang syubhat. Tapi ada yang sekarang sudah bergabung dengan hizbi dikarenakan masalah syahwat. Maksudnya syahwat apa? Syahwat dunia. Bisa dalam bentuk gengsi. Gengsi itu adalah syahwat. Merasa tersinggung karena dinasehati, merasa tersinggung ya karena permasalahan-permasalahan kebijakan dalam masalah dakwah atau pendidikan ya. Tersinggung dalam masalah, bahkan masalah, maaf-maaf saja sebagian ikhwan, masalah ekonomi, tersinggung gara-gara istri. Ini yang jatuh sekarang kepada hizbiyah. Macam-macam. Di masing-masing poin yang saya sebutkan ada contoh-contohnya. Ada contoh-contohnya. Kenapa sekarang bersama Hizbin? Karena merasa tidak dibela oleh ustaz-ustaz ketika dia berseteru dengan si fulan dalam urusan kerjasamanya. Urusan kerjasama dunia syarikat. Merasa tidak dibela oleh ustaz, tersinggung. Akhirnya melintas. Nyebrang. Subhanallah. Ini yang penting kita ingatkan dengan hadis Nabi SAW di masa fitan yang Rasul menyatakan tentang orang-orang yang jatuh dalam fitan itu, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya, menjual akidahnya, manhajnya dengan sesuatu duniawi yang kecil nilainya. Tersinggung karena merasa tidak dilibatkan dalam kepanitiaan. Tersinggung karena tidak ditunjuk sebagai pengajar di bidang ini ataukah di bidang itu. Atau di pondok ini atau di pondok itu. Berlanjut. Sampai kepada urusan manhaj. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wajib atas kalian untuk bersifat jujur dalam bermanhaj. Berakidah, karena kejujuran itu akan mengantarkan dia kepada kebajikan-kebajikan berikutnya.
Wa iyyakum wal kadzib. Hati-hati, waspada Anda dari sifat dusta. Dusta lisannya atau dusta akidahnya, dusta sikap-sikapnya dan manhajnya. Karena kedustaan itu, kata Nabi, akan menggiring dia kepada kemaksiatan atau perbuatan jahat berikutnya. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah dari fitan, banyak-banyak berdoa. Di samping saya ingatkan di akhir majelis ini, kita di negeri ini khususnya menghadapi beragam fitnah yang mengancam dan menggoncang akidah kita, menggoncang manhaj kita. Kalau bukan karena pertolongan Allah sampai hari ini, niscaya kita sudah larut dalam fitnah itu. Karena dahsyatnya syubhat yang terus mengitari kita di negeri ini. Maka jangan lupa banyak berdoa untuk diri kita, keluarga kita, dan juga untuk pemerintah kita. Doakan. Doa ya kawan, yang serius. Doa untuk pemerintah kita itu yang serius. Dalam kesempatan-kesempatan yang kita bisa lakukan, minta kepada Allah, ya Allah, lindungi pemerintah kami dari orang-orang jahat. Ya Allah, jadikan pemerintah kami ini pemerintah yang cinta kepada kitab-Mu Al-Quran dan kepada Nabi-Mu. Jadikan pemerintah kami yang cinta kepada kaum muslimin. Jauhkan pemerintah kami dari makar-makar musuh-Mu dan musuh agama ini, ya Allah. Berikan taufik kepada mereka dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Hindarkan dari para provokator-provokator jahat yang akan memecah belah umat Islam dan negeri ini. Doa. Ini siapa tahu ada doa salah satu di antara kita yang didengar dan langsung dikabulkan oleh Allah. Ingatkan istri-istri kita. Doa kamu wahai istriku. Doa. Jangan lupa. Pesan. Jangan lupa doa ya buat pemerintah. Buat saya, buat kamu, buat anak-anak. Agar dijauhkan dari fitnah yang menimpa akidah kita. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah yang menimpa diri kami adalah musibah yang menimpa akidah dan agama atau iman kami, ya Allah. Wala tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka fina wala yarhamuna. Jangan kau kuasakan kepada kami, jangan kau jadikan penguasa terhadap kami orang-orang yang tidak takut kepadamu dan tidak menyayangi kami, disebabkan ya Allah oleh dosa-dosa kami. Kalau ada yang mengeluh penguasa yang jahat, penguasa tidak cinta Islam, penguasa yang membela penista-penista Islam, penista-penista agama, ya karena memang kita sebagai rakyat telah memulai penistaan terhadap agama sebelum orang-orang kafir menistakan agama ini. Kita yang berdosa. Ini semua adalah akibat dari dosa kita sebagai rakyat. Akibat dosa kita. Dosa para suami, dosa para istri, dosa anak-anak, dosa para da'i, dosa ikhwan, dosa masyarakat. Dengan berbagai bentuk dosa dari yang terbesar hingga yang terkecil. Maka Allah timpakan kepada kita sekarang ini. Tidak ada jalan lain kecuali kita banyak bertaubat kepada Allah. Banyak beristighfar, tunaikan hak-hak orang-orang yang memilikinya. Dan penuhi dengan ibadah di hidup kita ini. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kajian di siang hari ini. Ada pertanyaan, namun karena keterbatasan kemampuan, saya memohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan jika ada yang salah murni karena kejahilan saya, dan saya mohon adanya masukan dan kritikan yang membangun, dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الأساتذة حفظكم الله، dan terkhusus Al Ustadz Luqman Ba'aduh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para hadirin sekalian yang kami hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir di majelis ini. Insyaallah akan bersama-sama kita mengikuti kajian Islam yang insyaallah akan dibawakan oleh Al Ustadz Luqman Ba'aduh hafizahullah taala. Adapun tema yang insya Allah akan beliau bawakan yaitu menjadi salafi sejati. Para hadirin ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sebelum kajian dimulai akan kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, insya Allah kajian sebentar lagi dimulai sekitar pukul 9 atau 10 kurang seperempat sampai dengan waktu zuhur. Kemudian istirahat untuk sholat zuhur, dan kajian akan dimulai kembali setelah selesai sholat sunnah ba'diyah. Kemudian kajian dilanjutkan sesi kedua apabila belum selesai, dan apabila sudah selesai akan disambung dengan sesi tanya jawab. Untuk itu bagi ikhwas kalian yang memiliki pertanyaan bisa dimajukan di meja panitia atau di meja ustaz. Untuk itu kami himbau kembali bagi ikhwas sekalian yang sudah berada di masjid untuk merapatkan safnya, untuk beri kesempatan ikhwan lain yang belum datang atau datang belakangan. Kemudian bagi peserta yang tidak merekam, disediakan tempat di speaker di tiang masjid. Kemudian bagi yang membawa alat komunikasi, kami mohon untuk dinonaktifkan agar tidak mengganggu jalannya kajian. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, dan kita mengikuti kajian sesi pertama. Dan kepada Al-Ustadz Luqman Hafizahullah Ta'ala, kami persilakan.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزني الله وإياكم pada hari ini kita akan memasuki 10 hari terakhir bulan Syaban, tepatnya tanggal 20 atau 21 Syaban 1434 Hijriah di Masjid Ma'had Al-Ansar Jogja. Kita kembali bertemu untuk menjalani salah satu ibadah, yaitu ibadah talabul ilm, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu, menolong kita untuk menjadikan amalan ini amalan yang diterima di sisinya. Bermodalkan dengan ikhlasun niyah, mengikhlaskan niyah dan iradah yang ada di dalam kalbu kita ketika menghadiri majlis mulia seperti ini, yaitu talabul ilm, yang pertama dalam rangka mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua dalam rangka mendapatkan hidayah dalam bentuk al-ilmu an-nafi', kemudian yang ketiga dalam rangka untuk mendapatkan hidayah dalam bentuk at-taufiq lil-amal, petunjuk untuk beramal dengan ilmu yang kita akan pelajari ini, yang dengan itu, dengan bentuk seperti ini, seorang sudah dikatakan sebagai yang mukhlis di dalam melakukan ibadah talabul ilm, yang tujuan akhirnya dan tujuan utamanya adalah untuk beramal dengan ilmu ini. Karena tentunya ilmu yang akan kita pelajari ini, kita bukanlah orang pertama yang belajar. Telah mendahului kita banyak orang di generasi kita ini yang selevel dengan kita, dan lebih dari itu telah mendahului kita banyak orang di generasi yang levelnya di atas kita, tingkatannya di atas kita.
mengambil pelajaran dari sejarah orang-orang yang sebelum kita, serta mengkaji berbagai peristiwa yang terjadi di zaman kita hidup ini, maka kita punya kesimpulan bahwasanya ilmu yang kita pelajari ini sangat menentukan atau sangat ditentukan oleh amal, kemauan dan kesungguhan pelakunya untuk beramal dengan ilmu yang sudah dipelajari ini. Tidak sedikit bahkan, bukan hanya sekadar mendahului kita dari sisi waktu dan zaman, tetapi mendahului kita dari sisi tingkat kemampuan, pemahaman dan kecerdasannya. Namun ternyata tidak sedikit dari yang telah mendahului kita atau yang setingkat dengan kita ini lupa dengan ilmu yang telah dipelajari atau tidak lagi beramal dengannya. Maka sebagai mukaddimah majelis ini, yang tentunya majelis seperti ini dan majelis-majelis yang lainnya yang kebetulan saya menyampaikannya sebagai pemateri, adalah saya tujukan kepada diri saya. Saya ingin belajar apa yang belum saya ketahui, atau setidaknya memuraja'ah, bermudzakarah, mengingat-ingat, mengevaluasi apa yang sudah pernah saya dengar, untuk membantu diri saya beramal, untuk membantu diri saya semakin semangat dan istiqamah dalam beramal dengan apa yang telah saya ketahui. Kemudian di balik itu, saya berharap materi yang saya sampaikan untuk diri saya sendiri ini bermanfaat untuk seluruh pendengar, seluruh yang mendengarkan materi yang akan tersampaikan dalam majelis ini, dengan harapan jika ada yang beramal dengan ilmu yang didengar dari majelis ini, Allah mencatat bagi saya ganjaran dan pahala keutamaan yang dengannya Allah menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan yang saya lakukan. Yang kedua yang penting untuk diingatkan melalui majelis atau dalam mukaddimah majelis ini, bahwasanya majlis ini akan menjadi amalan salihan, makbulan yang diterima di sisi Allah, apabila dimulai, dijalani dan diakhiri dengan ilmu, berjalan di atas dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan bimbingan Salafuna As-Salihun. Ikhwani Fiddin Azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana tadi telah disinggung dan isyaratkan bahwa ilmu itu membutuhkan amal, dalam pengertian bahwa amalan itu adalah tujuan utama dan target utama dari ilmu. Kalau tema yang telah disebutkan oleh panitia, sebagaimana sudah antum ketahui bersama, yaitu menjadi salafi sejati, betapa beratnya predikat ini untuk diraih yang pertama, dan untuk dipertahankan yang kedua. Sangat berat untuk meraihnya, dalam pengertian kita harus sabar untuk belajar, mengkaji, membaca, mendengar,
mengevaluasi, membutuhkan kesabaran, keuletan dan ketakwaan yang panjang dan berkesinambungan. Tidak kemudian semangat di suatu waktu, di suatu zaman, di suatu tempat, kemudian hilang semangat itu di waktu yang berikutnya, di zaman yang berikutnya, dan di tempat yang berbeda. Keuletan itu, kesabaran dan ketakwaan itu dituntut untuk berkesinambungan. Karena berbagai liku-liku dan sebab-sebab yang bisa menggelincirkan kita dari ilmu, dari posisi dan predikat salafi sejati, terus mengintai kita, mengelilingi kita, menyerang kita, untuk kemudian kita lepas dari salafiyah. Yang secara otomatis ketika seorang lepas dari salafiyah, lepas dari sunnah, akidah sunnah, dia akan masuk dalam bingkai dan kubangan al-bid'ah. Ikhwani fiddin, semoga Allah memuliakan kita semuanya. Yang kedua, sulit di dalam mempertahankannya. Predikat yang cukup mulia ini tadi, salafi sejati, yang sering didengar dan dibahasakan oleh sebagian pihak dengan istilah kun salafiyan alal jadah. Jadilah Anda sebagai seorang salafi yang benar-benar salafi di atas jalan yang lurus, yang murni. Mempertahankannya sulit, karena di samping memang kalbu kita ini mudah berubah, mudah berbalik. Tiba-tiba hilang semangat dan takwa dari kalbu kita. Di sisi lain ternyata rintangan dan ranjau-ranjau yang dipasang oleh pihak-pihak yang menginginkan kita meninggalkan salafiyah ini bertebaran di banyak tempat. Ketika kita melangkahkan kaki tanpa melihat, tanpa ilmu, tanpa cahaya Alkitab was sunnah dan manhaj yang lurus, kaki kita akan menginjak salah satu ranjau tersebut, dan kita pun akan jatuh terpelanting atau mati terbunuh. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum, para ulama kita telah menuliskan berbagai karya dalam bidang akidah dan manhaj. Dari generasi ke generasi berlanjut, tidak henti-hentinya hingga zaman kita ini. Kalau kita lihat karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam bidang akidah dan manhaj, betapa banyaknya. Karena memang di zaman beliau hidup menuntut beliau untuk terus dengan gigih dan sabar menjelaskan kepada umat bid'ah dan liku-likunya. Begitu juga Ibnu Qayyim rahimahullah, murid beliau, tidak kemudian usaha dan upaya gurunya itu terhenti, berlanjut. Ibnu Katsir Az-Zahabi melanjutkan kiprah tersebut. Kalau kita menengok zaman yang sebelum mereka ini, kita melihat bagaimana Al-Imam

Ar-raddu 'alal Bakri, bantahan terhadap Al-Bakri, salah satu tokoh menyimpang pada waktu itu. Juga ada karya beliau Ar-raddu 'alal Akhna'i, bantahan terhadap Al-Akhna'i. Bantahan terhadap Syiah, kalau tadi tokoh-tokohnya secara langsung. Begitu juga di situ karya-karya yang disebutkan kelompoknya. Penyebutan nama kelompok, bahkan penyebutan nama tokohnya dengan ta'yin secara langsung merupakan manhaj salaf yang terus dilakukan secara turun-temurun. Al-Imam Ahmad rahimahullah dan yang sesudahnya dari para murid-muridnya Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, semuanya pun menulis karya-karya yang berisi bantahan-bantahan. Bahkan Sahih Al-Bukhari tidak lepas dari rudud, tidak lepas dari poin-poin bantahan terhadap Ahlul Batin. Ikhwani Fiddin Azzani Allah wa'iyakum, dalam Sahih Al-Bukhari kita mendapatkan bantahan terhadap Al-Khawarij, bantahan terhadap Al-Murji'ah, bantahan terhadap Al-Mu'tazilah, bantahan terhadap Syiah. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari punya beberapa karya khusus membantah kaum Qadariyah, antara lain kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad, penciptaan perbuatan-perbuatan hamba-hamba Allah, yang menegaskan bahwasanya seluruh perbuatan hamba Allah, manusia, jin, malaikat dan seluruhnya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membantah kaum Al-Qadariyah. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyakum. Namun di sisi lain Ahlul Batil, Ahlul Bid'ah dan Ahlul Ahwa juga tidak henti-hentinya melakukan regenerasi dari masa ke masa. Baik regenerasi tokohnya, melahirkan dan mendidik tokoh-tokoh berikutnya yang akan melanjutkan tongkat estafet kelompoknya. Al-Qadariyah, Ma'bad Al-Juhani sebagai salah satu perintisnya, tokoh besarnya, mendidik, mengkader tokoh-tokoh yang berikutnya. Kaum Mu'tazilah, Wasil bin Atha dan yang semisalnya, melahirkan generasi berikutnya, tokoh-tokoh berikutnya. Bishr Al-Marisi, Hussein Al-Karabisi, terus berlanjut tongkat estafet tersebut. Maka ulama sunnah pun terus melakukan kaderisasi. Murid-murid mereka dididik di atas manhaj dan akidah yang lurus, dididik untuk terus bersemangat membantah Ahlul Batin, membantah Ahlul Bid'ah dengan penuh kesabaran, ketelitian, keilmiahan, keikhlasan. Regenerasi yang mereka lakukan tidak hanya pada tokoh-tokohnya, pembaharuan yang terus mereka lakukan juga meliputi karya-karya. Terus dilahirkan oleh Ahlul Batil dan Ahlul Bid'ah ini karya demi karya. Kalau karya yang lalu telah dibantah oleh seorang alim di masa tersebut, mereka akan memunculkan karya yang berikutnya. Kalau karya yang ini juga telah dibantah, mereka akan memunculkan karya yang berikutnya. Dan pembaharuan ini pun secara otomatis juga mereka lakukan terkait dengan bentuk bid'ah dan syubhat yang mereka tebarkan. Syubhat demi syubhat bermunculan yang sebenarnya adalah sama dengan

sebelumnya, satu tipe dan satu karakter dengan yang sebelumnya. Hanya saja ahlul bid'ah dan ahlul ahwa itu tadi memberikannya pakaian baru, sehingga orang yang datang di generasi yang baru tadi mengira bahwa bid'ah yang akan datang kepadanya adalah seperti yang itu dan pakaian seperti itu. Ternyata yang seperti itu sudah tidak datang lagi. Yang dia sudah belajar bahwa bid'ah itu pakaiannya seperti ini, warnanya seperti ini, jahitannya seperti ini, kainnya seperti ini. Ternyata tidak datang apa yang dia sangka atau dia tunggu-tunggu itu, atau dalam pengertian yang sudah dia pelajari tanda-tandanya, muncul dengan pakaian baru, warna baru, perhiasan baru di pakaian tersebut, sehingga membutuhkan adanya a'immah dan ulama yang akan membongkar syubhat tersebut dengan pakaian yang baru tadi, yang akan menjelaskan kepada umat dan para thalabatul ilm bahwa ini adalah bid'ah, lanjutan dari yang sebelumnya. Seolah-olah mereka mengatakan, mari kita lihat pakaian ini saya buka, perhiasan yang ini saya lepas. Ketika saya buka, ternyata benar, ini adalah bid'ah yang lama, lanjutan dari yang lalu, hanya saja dia datang dengan pakaian yang baru. Ketika bid'ah al-Jahmiyah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah, telah terbantah oleh ulama, terbantah oleh Imam Ahmad dan yang bersamanya dari a'immah pada waktu itu, dan mengatakan para ulama kita, man qala innal qur'ana makhluk fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah, bukan kalam ilahi, maka dia adalah kafir. Buru-buru para penerus Mu'tazilah membuat atau mengemas syubhat tadi, bid'ah tadi, dengan pakaian baru dan redaksi yang baru, yang sulit dikenal oleh orang yang datang baru pada waktu itu. Mereka taunya belajar mendengar bahwa man qala innal qur'ana makhluk fahuwa kafir aw faqad kafar. Yang dia tahu, yang dia pelajari di halaqah-halaqah, di kitab-kitab kaya ulama, adalah bahwasanya mengatakan Al-Quran makhluk, bukan kalamullah, adalah kafir. Ternyata enggak ada ini. Ini lain lagi. Muncullah Al-Karabisi yang tidak mau dengan tegas mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tetapi dia mengatakan dengan redaksi baru, Al-Quran kalamullah walafzi bil-Quran makhluk. Al-Quran kalamullah, tapi ucapanku membaca Al-Quran ini adalah makhluk. Ikhwani fiddin azzanillah wa iyyakum, sebelum munculnya ini, sebelum munculnya yang baru saya sebutkan, muncul redaksi lain lagi, yaitu at-tawakuf. Bagaimana redaksinya? Al-Quran kalamullah, berhenti sampai di situ. Apa keyakinan Anda? Al-Quran kalamullah, berhenti, tawakuf, tidak mau melanjutkan, laisa bimakhluq. Maka dari itu Al-Imam Ahmad menegaskan untuk membantah syubhat yang baru ini, karena yang lama sudah usang, yang diucapkan oleh Jahmiyah dan murid-muridnya pada waktu itu yang semasa sudah usang. Maka beliau mengatakan Al-Quran kalamullah, laisa bimakhluq. Ditegaskan dalam usul sunnah Al-Imam Ahmad, wala ya'jaz ahad, jangan kemudian berhenti merasa tidak mampu untuk mengucapkan laisa bimakhluk. Lengkapi Al-Quran kalamullah, lanjutkan laisa bimakhluk.
syubhat bagi thalabatul ilm yang baru mubtadiin, masih baru masa dia menuntut ilmu, sulit membedakan. Tapi a'immah melihat ini berbahaya ucapan. Ini akan menyeret, ini pintu kecil yang dari sana akan masuk akidah Mu'tazilah dan akan kembali kepada keyakinan Al-Qur'an kalamullah makhluqun laisa kalamullah. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Kemudian muncul yang berikutnya yang tadi saya katakan, fitnah Al-Qarabisi. Siapa Al-Qarabisi ini? Apakah dia seorang tokoh yang biasa-biasa saja? Seorang ahli khutbah dan ahli ceramah? Lah, dia seorang di masa itu salah seorang yang memiliki ilmu yang cukup luas, karya yang cukup banyak di bidang fikih, di bidang hadis, di berbagai bidang. Karya-karya Husain Al-Qarabisi. Namun ternyata Al-Qarabisi sebagai salah satu pelanjut tongkat estafet Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah dengan bentuk lain, dengan redaksi yang telah berubah, dia mengatakan Al-Quran kalamullah wa lafzi bil-Qur'ani makhluk. Al-Quran itu kalamullah, tapi lafaz-lafaz yang saya ucapkan ini adalah makhluk. Pembahasan kita bukan pembahasan akidah secara khusus, tetapi yang ingin saya tekankan, ternyata Al-Imam Ahmad dan yang bersamanya dari A'immah pada waktu itu mengatakan Al-Qarabisi mubtadi'un, ahlul bid'ah. Al-Imam Ahmad ketika ditanya tentang Al-Qarabisi, beliau menjawab, iyaka iyaka wal-Qarabisi, iyaka iyaka wal-Qarabisi, iyaka iyaka wal-Qarabisi, la tukallimhu wa la tukallim man yukallimhu 4 marat atau 5 marat. Waspadailah oleh kamu Al-Qarabisi, waspadai, waspadai dan waspadai, tinggalkan, jangan kalian ajak bicara dia, jangan berbicara dengan Al-Qarabisi, berbicara jangan, kata Imam Ahmad, dan jangan engkau mengajak bicara orang-orang yang berbicara dengan Al-Qarabisi. Berbicara saja yang semisal ini. Kalau kita dengarkan dan kita baca nukilan-nukilan dari Salafun Shalihin, akan kita dapati banyak sekali manhaj inilah yang sekarang ada berbagai pihak hendak merubahnya, hendak menciptakan keraguan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah salafiyin. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Kemudian muncul Al-Asy'ariyah yang tidak jauh dan tidak berbeda waktu, tidak lama bedanya dengan Al-Maturidiyah, Al-Kullabiyah. Ternyata mereka datang membawa syubhat Mu'tazilah dengan kemasan baru, seolah-olah membantahi Mu'tazilah, seolah-olah membantahi Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Mereka mengatakan la, Al-Quran kalamullah. Tapi dilanjutkan oleh mereka, ada yang mengatakan mereka sendiri berpecah belah dengan redaksi-redaksi yang berbeda. Yang satu mengatakan wa kalamullah kalamun nafsi, sifat kalam bagi Allah itu adalah kalam nafsi yang ada pada jiwa Allah yang tidak terucap, tidak terlafadzkan dengan lafaz dan tidak didengar oleh dengan suara yang didengar. Ini satu kelompok dari Asy'ariyah. Satu lagi mengatakan Al-Qur'an hikaya an kalamillah, Al-Qur'an kalamullah, bukan, tapi dia hikaya, sebatas ungkapan terhadap kalamullah. Bukan dia kalamullah, tapi dia ungkapan. Jahmiyah mengatakan Al-Quran bukan kalamullah. Salah mereka.
kalau tegas-tegas begitu mengatakan Al-Quran makhluk, sesat mereka. Lalu apa? Al-Quran itu hikayah, sekedar ungkapan yang menghikayatkan kalamullah. Allah tidak memiliki sifat kalam. Allah tidak berkalam, berbicara dengan lafaz. Ini kelompok berikutnya dari Asy'ariyah. Tetapi tidak diam ulama kita. Syekhul Islam Ibn Taimiyah membantahi mereka sebagai penjelasan kepada umat yang baru datang. Umat yang hanya mengenal bahwasanya Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ketika datang kepada umat yang baru ini, syubhat yang baru, mereka terkecoh. Maka tugas para ulama, para a'immah untuk menjelaskan itu semua kepada umat sebagai bentuk amanah. Dan diwajibkan kepada umat untuk mengikuti bimbingan nasihat para ulama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di zaman atau di abad kita hidup ini pun berlanjut kemungkaran-kemungkaran dan bid'ah-bid'ah tersebut. Kalau dahulu kita mendengar ada namanya kelompok Al-Ikhwanul Muslimun, yang telah dikatakan oleh para ulama sebagai firqah dhalah, kelompok yang sesat, sehingga umat dan salafin menjauh dari yang namanya firqah Al-Ikhwanul Muslimin. Oh, ini ikhwani, fulan ikhwani. Berlanjut kata-kata ini, ikhwani, mubtadi', dhalu, hizbi, ikhwani. Berlalu masa yang seperti ini. Ternyata Al-Ikhwanul Muslimin mengkader. Kader. Berlalu masa yang seperti ini. Ternyata Al-Ikhwanul Muslimin mengkader. Kaderisasi. Baik kaderisasi generasi dan kaderisasi tokoh ataupun bid'ah. Kalau dahulu kita mengenal antara kaya Al-Ikhwan Muslimin yang menyimpang, akhir menyimpang dan menyesatkan banyak orang adalah itma'ni mattaqna ali ya'zba'na ba'dan fi makhlafna. Kita bergabung, bersatu, berorganisasi bersama, satu jamaah, satu yayasan, satu organisasi, satu kegiatan dakwah, sa'awun dan perkara kita sedang dalamnya. Kita sepakatannya tidak ada perbedaan persis. Ayo kita bekerja sama. Dan kita sing mentir beri uzur terhadap perbedaan-perbedaan terjadi. Kita ini sahabat itu generasi terbaik, paling takwa, paling ilmu, paling adil. Sekarang ada kawan kita yang sama-sama mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang menyadari bahwa Abu Bakar Umar itulah rampok. Kita berbeda di sini. Maka salah perbedaan ini jangan terlalu diumpungkan. Ada musuh bersama. Jangan sampai persatuan ini menjadi pecah. Iya, tapi ini kanan. Iya, itu kan jihad. Kamu jihad, kita berjihad. Kamu punya ulama, mereka cari ulama. Sampai kap kita saling biar. Nah, kita bersatu. Kita ini Abu Hurairah adalah sahabat yang dia periwadi rasul terbanyak. Sementara mereka meyakini Abu Hurairah adalah penipu, berdusta atas nama Rasulullah dan membuat-buat hadis atas nama Rasulullah SAW. Berbeda ini. Masalahnya sekadar ini. Tokoh sepat sama-sama beramal dengan hadis, hanya punya jalur ini. Mereka punya jalur yang beda. Maka kita bertu bersama satu organisasi, satu kegiatan, perkara-perkara yang kita sekat di sana. Kita saling beri uzur

dan perbedaan yang terjadi antara kita. Kalau kita kini bahwa pemerintah yang kuasai masih ruang untuk Islam, lim, wajib memberikan sam upah, tidak boleh tentanya melakukan khusus terhadapnya, memprovokasi untuk menangnya, mengkar aibnya di depan halayak ramai, yaitu dengan kita. Kira-kira itu, mas, itu di sini, itu ada ulamnya, usul bas, usul Allah, imam, imam, syekh al-bani, medis, medis. Tapi, di ada ulama berbeda dalam memandang di sana imam al-na, imam al-qutu, yang berbeda, imam al-maudi, Abu Al-Adui, ada imam al-hawa, nama semua puang pejuang Islam. Kita bersatu dengan ini, kita berbeda istilah. Ini syubhat ikhwan muslimin yang sudah usang. Kalau masih ada dari mereka yang mau memasar bidahnya bidah ikhwan muslimin dengan selonggaran ini, laku. Enggaklah pasaran, karena sekarang sudah berbeda dari iklan. Sudah ubah pengetahuan iklan, diubah di iklan, backgroundnya berubah, katanya sudah berubah. Bahkan yang jelas-jelas merugikan dan semacam roh yang ada ulama haramkan, pasti

perokok yang bahaya atau menyebabkan penyakit jantung, ya kan? Paru-paru. Jangan. Kamu masih secara jama aku. Dalam rangka biasai kondisi konsen yang seperti dan kondisi pihak tertentu, mereka harus punya sesat baru dalam mereklamkan, mengklankan dalam klankan kemukarannya. Maka alatil ahsyubah, enggak ada dengan ahsyahwat. Alehul muslim datang dengan berbentuk bentuk pan baru bidang menjaga kemungkaran itu. Maka mah Abdurrahman Abdul Khalid membuat saksi guru yang insama dengan sekelompok muslimin yang sebelumnya. Maka tadi kepada berkelompok ini bahwa dia berjamaah ini tidak perlu dilangkan karena satu mengkan yang lainnya yang maksudnya memiliki kelebihan yang dimanfaatkan. Ulang dia menanamkan dan doktrinan akhirnya ini kepada muridnya dan pengikut. Maka muncullah karya Rabi Sajahid. Semoga Allah menerima alam beliau dan mengakhir hayatnya dengan husnul khatimah. Wa nifidin azmi Allah wa lakum. Muncullah karya beliau jama'atu wahida jama'at. Wa tariqun wahidu la'asyarat. Mahancur Abdurrahman Khalid. Bubur ekturah mengeluarkan siat dari tipnya mengatakan bahwa Ahmad Abdul Khalid telah dipecat. Kami keluarkan dari struktur hiatrah. Namun karena memang biasa dididik politik siasat dan hiat benar mengeluarkan dari struktur secara struktur hiatrah, tetapi buku-bukunya, karyanya dan doktrinnya tetap dipakai dalam tubuh hiatrah. Daurah dorong diadat nadat yang kita lakukan terus menamkan. Ikhwan fi din jazakumullah wa iyyakum. Maka syubhat yang sudah kuat ini dan mulai meningan. Tetapi sebagaimana pendulunya tidak berhenti melakukan kaderisasi, generasi revisasi terus mereka lanjutkan. Karena memang Allah katakan wa dzalika 'ala kulli nabiyyin 'uwan syayatinal ins wal jin sibahum daba'un zukhru qawli qura. Dan demikianlah kata kami jadikan untuk tiap nabi musuh dari kan syaitanil syaitan pun yang berwajah manusia ataupun syaitan kalangan yang masing-masingnya saling memasukkan saling informasi trik-trik baru

untuk memperkenalkan kebid'ahan, kukuran, mungkar masing-masingnya, baik yang berjin syaitan dari golongan manusia maupun syaitan yang dari golongan jin. Dan terus lanjut surah ini, semua akan berlanjut ilia misah. Wahidin rahimni wahidullah. Kemuncul syubhat-syubhat baru. Ikhwanul muslimin, apa yang mulai dengar kurang pada tahun 94, 95, 96 yang diistilahkan dengan manhaj adil insaf, manhaj sim adil dan tertib dalam mengetik ahlul bid'ah. Siap menyadari bahwa seorang muslim harus bersikap adil, sportif terhadap kawan maupun ada seorang muslim dan mukmin akan mengingkari ini. Sebagaimana ida al-ikhwanul muslimin yatamad isna fi matakna alaih, kita bersatu, bekerja sama, bergabung dan berbagai urusan kita sepakat tentangnya dan saling beriudzur dalam perkara kita kalau terapkan dalam masail hiyafiyah yang memang situ usra al-istir wal-khiyaf, masalah ini yang memang boleh terjadi ada perbedaan dan istiad di kalangan ulama al-mujtahidin, memang benar kita harus berang dada terhadap saudara yang berpendapat. Apakah jika seorang itu berumrah melakukan tawaf wada ataukah tidak, berpendapat lama. Ada yang mengatakan harus wada seperti ini, harus pak tawaf pisahan. Pendapat ini dukung oleh ulama zaman kita, misal Al-Imam Al-Imam Muhammad Al-Utsaimin. Yang lain menyatakan tidak sama. Tawaf hanya khusus untuk haji tanpa umrah. Pendapat ini dipilih oleh Imam Al-Hadith Al-Alamah Al-Albani rahimahullah ta'ala dan Syekh Al-Fadha. Ada pendapat mengatakan mustahab, tidak wajib seperti apa, kemudian tiap kemudian tinggal seperti pendapat kedua, mustahab. Pendapat ini nampak lebih oleh Syekh Abdul bin Baz. Seperti ketika kita dalam jalanan umrah bersama, tidak kemudian memaksa harus tawaf wada atau tidak sunnah tawaf wada. Tapi mengatakan yang segini seperti ini, pendapat kedua seperti ini, ketiga seperti ini, tafal antum, mana yang menurut antum terbaik. Kemudian berlap dada, kemudian berpisah bohongan karena berbeda mal ini. Yang kita menilai cara yang kamu tidak di atas sunnah, tidak, menyatakan di atas sunnah. Tapi kalau ternyata nerapnya itu tidak dalam bahasa seperti ini, dan tentunya maksud tujuan makna sebuah ucapan kaidah dan prinsip itu akan terbentukkan untuk kita memahami mak tujuan melalui apa aplikasi. Ternyata di muslim dalam aplikasi slogan tersebut penerapan mereka bergabung dengan tasawuf, tokoh tasawuf, mereka bergabung dengan tokoh tasyiah, satu jamaah, satu organisasi, bahkan tidak kepala dalam part politik wanita muslim mereka gabung atau memberi kesempatan kaum nasrani untuk andil dalam satu kelompok satu partai ke beberapa kelompok politik. Kalau muslimin pada waktu itu adalah kok, misalkan kaidah tadi. Ikhwanin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata hal ini lanjut tadi Abdul Khaliq dan Syubah baru dengan redaksi baru muncullah redaksi yang kutnya yaitu Al-Adwal Insan. Ia memiliki pakaian baru, perangkat baru. Cara perangkatnya, perangkat subhat baru ini biasanya pernikah adalah manhaj muwazanat bainal hasanat was sayyiat, manhaj dan sistem keseimbangan dalam menyebutkan, mengkritisi seorang tokoh atau wajah sebuah kelompok dan cara menyebutkan kebaikan-kebaikannya, kelebihan-kelebihannya, besar jalannya, kurangan

hanya di samping kita menyebutkan kemungkaran-kemungkarannya, kesalahan-kesalahannya, bedanya. Harus membangun. Semua ini diucapkan dan dipasarkan dalam rangka untuk membahalul bid'ah. Dan kalau kepentingannya, mau kepentingan politik, saya partai tetap kuat, atau kepentingan yang lainnya, dari berbagai kepentingan duniawi, agar diterima di sini, di tokoh di sini, diundang untuk memberikan ceramah dan mati di sana. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Ternyata mereka terus munculkan bentuk baru tadi. Muncullah pertama membantah kaidah ini tadi. Saat itu kaidah ini sangat betul dimotori oleh Safar Hawari Sanal Aula, yang kemudian muncul istilah asururiyun atau kelompok asururiyah. Sebenarnya asururiyah itu masuk ke Indonesia ini pertama kali masuk melalui manhaj muwazah bain hasanah wasat, yang tori bisa oleh Yusuf Uthman Isa Kader Ahmad Abalik Yusya, yang masang pemikir kita mengambil dari jamaat tabligh cara hikmah dan berdakwah. Mereka hikmah berdakwah. Kita ambil itu dari jamaah tabligh. Kita ambil dalafi dan akidah, tauhid asma wa sifat yang lainnya. Dan kita mengambil manfaat dari kepalih wajimin, dari kepian struktur yang terorganisir dengan baik. Tahu sekarang kan, fiqh asfiyah masuk ke Indonesia sejak kurang lebih 93-94 dan ramainya itu tahun 96 khususnya. Itu melemanhaj awazanat. Sehingga di Indonesia ialah ansuri. Keberadaan dari Mahdhir Ula muncul tersebut Usman Najmi Syekh Mughal. Berapa orang di sini di Indonesia yang dulunya di atas manhaj Alawi? Oi ulama ar, buku ulama kibar. Ketika ulama kibar berbicara berfatwa, muncul alasan yang berikut dan yang berikutnya untuk menolak nas para ulama dan tidak mempertahankan punya. Kita tekankan ini sejarah awal masa suruh di Indonesia. Karena akhirnya muncul beberapa pihak, beberapa rai yang mungkin dia jahil tidak mengerti tentang sejarah suruh di Indonesia. Mungkin dia tahu tapi lupa sehingga butuh diingatkan. Kalau yang butuh diberi ilmu, ya dua butuh diingat. Kalau yang ketiga yaitu saja untuk menebarkan buhat, mengikuti hawa nafsu seupai sehat lanjut, maka butuh ditahdir. Tiga beda di dalam bermuallah ini. Apakah depan ikhwan yang mengatakan dikatakan sururiyah? Apa sururiyah? Sururiyah mengakhirkan pemerintah. Betul. Hanya kau yang mengatakan pemerintah ada memberat dan berdemo. Tidak ada itu. Orang-orang yang ditutup sururiyah tidak ada. Mahlah landa akhillah. Pelan-pelan wahai saudaraku, bahwa sururiyah tidak hanya sebatas itu. Ini yang pertama. Tadi saya sebutkan, saya kupas tadi sebab awal matnya surah di Indonesia, yang kemudian muncullah buku Syekh Rabi Manhaj Ahli Sunnah Nagri Ardal Wal Kutub Tawakif, Manhaj Ahli Sunnah dan kritisi parko atau kritisi tiga karit yang menyimpang atau mengkritisi kelompok-kelompok menyimpang. Syekh nulis itu butuh waktu untuk bahas tentang ini. Membantahnya suri ini dalam ini Syekh tidak hanya berbicara, tidak mengkonsumsikan bicaraan tentang tidak boleh mentak pemerintah, boleh membawa air pemerintah, tidak boleh berdemo, enggak. Syekh hanya bicara tentang bagaimana prinsip tode as-sunnah dalam mengkritisi para koh menyang, kitab-kitab menyimpang, kelompok-kelompok menyimpang, menapi bahas suri ini.

Abhad Abman Abdul Khalid yang merekomendasi membenarkan serta menghimbau berlanjutnya berkelompok ini di Mandawa. Maksudnya X dengan kelen masing. Jelaskan dia. Muncul Atawa'ma, Atawa Syekh Fauzan, Syekh Muhammad Aman Al-Jin, Syekh Ahmad bin Yan Najm, dan Syekh Mubil bin Dilwadi pada waktu. Ternyata Man Al-Zanat ini pun akhir redaksi seperti itu. Karena sudah kuno. Kalau masih ada yang seperti itu, menyuarakan seperti itu, akan rame-rame di Al-Salasin yang baru ini pun, yang junior ini, akan, oh ini huri. Masih ada yang menyuarakan Man Muazzat. Kaksud majalah mereka di Indonesia ini pun menuliskan terbatilnya Hajil Muad pun juga mengah beberapa subhatnya Abdul Rahman Abdul Khair ketika ada salafi yang baru mengaji tabungan tahun 2009 apalagi tahun 2003 2004 mati empuk ini makanan empuk dia mengatakan dia kecelakaan kenapa kami dibilang turun padahal kami bilang tentang Abdul Rahman Abdul Khair. Iya. Tapi setelah sudah kami dibilang nuri jalan kami nulis suria. Apa itu suria? Ternyata memang Ustaz itu halim ya. Tanpa ilmu terburu dalam tahzir. Nah, Masya Allah. Dan memang para usaha sabar dan bina mendidik mengarah sebagaimana para dan kita ulama Syekh Nawawi, Syekh Ubaidillah, Syekh Najib kayaknya sabar mengarah lagi, makan lagi yang belum tahu, yang tak tahu lupa diingatkan dan wadara itu tak berhenti mengingatkan diri saya mungkin pas sudah lupa sebelumnya koja ai juga sekaligus mengingatkan saudara-saudara saya yang lainnya yang lupa semoga dengan menjadi ingat agar kembali dan bersama-sama berdiri bersalafiyah. Tapi tiga semoga tidak jadi. Kalau terus lanjut, tidak bully. Dan sama yang akan kita dar bersama tidak diperulikan. Mas di saat itu kita menyatakan ulmafasid qaddam jalbil saleh. Upaya menyelamatkan diri umat setafin dari bermafsada efek negatif dan mungkaran bid'ahan lebih ke depan daripada mengkar sumaslah yang ingin. Nah, kalau ternyata upaya akan mengejar sahat efek negatif dan mafsad ini menimpa kepada salafin dengan tepat dan sambil meludah yang kita ujikan itu. Ikhwati din aniyallahu yakum. Ternyata majal muat ini telah terbentah. Muncullah yang berikutnya. Dimori oleh berapa tokoh baru. Kasar dan salan. Nama ini baru diujikan. Telinga yang mendengar sudah di merasa geliti. Safar. Suri. Teman. Suri. Abdul Khair tadi. Nggak mau nyebut tokoh ini. Baru. Yang dulu nama ini sempat juga dari Medan membantah Ahmad Abdul Qadir, membantah Safar dan Man. Semoga memberikan kepada yang antum istilah. Asal lain yang dima ini Abdul Han, Fabi Ismail, Misri Al Ma'ibi, yang dia adalah salah satu pendok pesan di Yaman sana. Dia yang dia ulang menyikapi masyarakat kita, menyikapi Asyikh An-Nani, Asyikh Rabi, Asyikh Ubi, Asyikh Buzan, lainnya. Di dalam hadir tokoh-tokoh tetap di masa ini. Dia menyatakan Nuru Manjan, Asyikh, Abjah, Yasa Ummatullah. Kita ini menginginkan mas yang panggilas. Yang bisa merul dan menyeliti umat cara Tuhan. Ingin mas yang speed. InsyaAllah siapa nampak dipenuhi dengan mah dipenuhi dengan sisa menginginkan manhajan Allah yang panguas sehingga semua bisa masuk dipas semua orang.

ukurannya pas. Kalau XL, AXL yang BXL nggak bisa naik. Yang ukurannya kan. Jadi maunya itu yang slender. Ya semakinnya yang juga enak dipakai, yang XL daya, yang XL pun nggak minder, yang double XL pas cocok, semua dirangkul. Kalau satu size satu tip, nggak gaul sekarang. Abul Hasan membuat redaksi baru yang sebenarnya lah hakikat manhajul muslimin istirahatna fi attafaq alaih wa ya'duru bina ba'dan fi mtalaf fihi. Dari mana kita tahu ini? Kita tahu dari apa ini? Penerapannya. Ternyata Abul Hasan bergaul dengan takfirin, bermajlis dengan sufiin, bergabung dengan ikhwanul muslimin Yaman yang memuji Hasanul Banna, membela Sayyid Qutb, semuanya tiram lebar, lapang, sempit. Ternyata Abul Hasan berhasil merekrut beberapa pihak yang tidak mau mendengar nasihat ulama. Ulama yang mendengar ucapan ini dan dibahas, baru kita terkejut, subhanallah. Apa yang dia maukan di ini? Teman-teman yang salafi, yang kita belajar sejak tahun 80, yang sebaiknya mengajar pada kita menhaj di sana, mengenal apa itu Kuala Lumpur, wardah sedikit berbicara, apa itu dia? Biasa dia bicara tentang itu. Subhanallah, sekarang dia mengadakan acara bersama dengan Ikhwanul Muslimin zaman bersama. Barakallahu. Bersama dengan tokoh takfir. Orang-orang yang akan dengar langsung dari dia sama seorang yang keras mendirinya. Lah, tahdir-tahdir itu kena hati yang terbatas. Mengingin teman yang luas. Ikhwanifdin dan ya Allah iyaku. Di atok di masa ini yang tidak aktif untuk muncul subhat-subhat baru dari kian paling baru adalah Ali bin Hasan bin Ali Al-Halabi yang sekarang kita berapa? 29 ya? Juni. Kalau enggak salah sampai ini masih berlantau dia di Jawa Timur. Sekarang kita sedang daun. Ikhwatiddin azniyallahu wa iyyakum. Al-Halabi dulu tahun 1997-1998 ya, hingga mendekati tahun 2000-an, masya Allah luar biasa kitabnya kita ya. Baik bidang akidah maupun bidang fikih dikisi beberapa daurah, nah, luar biasa banyak terhadap kurub mencerah kitab Syahid Sunil Barbahari. Tapi memang ya ikhwan, sebagai mukadmah majlita bahwa ilmu kita pelajari ini memang membutuhkan hal amal yang bernambung, kelak dan sabar. Allah fit. Ini dituntut. Ali Al-Halabi pernah, dia adalah satu tokoh masuk dalam deretan nama-nama tokoh nyimpang teman ini. Sebenarnya nanti akan mengetahui dalam salah satu ujungnya Ali Al-Halabi ternyata bertaubat dari manhaj dia yang lama, bertaubat dengan haji yang lalu. Bertaubat manhajnya loh lalu kan ikhwanul mu'min ya bagus, kemudian disalafi dulu tabligh tobat menyalafi alhamdulillah dulu ngasih tobat. Ini ada sus salam tobat itu diusulkan kepada pengelola web itu. Nah, Abu Hasan Ali Hasan itu ditumkan dalam deretan Sri

apa tadi ya? Dalam barakalukum salah satu ramah muhadharahnya, Al-Habib mengatakan dengan baik-baik, "Unzur qarin bain ar-rifqi alladhi waraqana Allah 'azza wa jalla ilayhi fi hadhihi al-fatrah al-akhirah. Bada ghusna widna naq fil ghuwatanut in fidda. Naqulu hadha wa na'tar bihi fa la nasbir fi an nadhira minhu wa an narji' anhu." Perhatikan dan bandingkan antara sikap lembut yang sekarang kami telah ditaufik oleh Allah Azza wa Jal pada masa-masa terakhir. Setelah kami benang di lautan dan hanya kami tenggelam di tanuhu stream dan keras, maka kami mengucapkan pan ini dan mengakui kami tidak sombong atau menyombongkan diri untuk rujuk, untuk memaaf, memintur dari kesalahan yang lalu itu dan mengucapkan rujuk. Ini pembukaan. Jika orang mau bicara tentang Alil Hadi, Alil Hadi kan dulu sudah tahir sayyidku, itu dulu. Sekarang ia sudah rujuk. Kadung pernah lautan keras dan hulu, sekarang Allah telah memberitahu padanya bersikap lembut. Sekarang sudah tobat. Masih akan muncul di Facebook. Ya kebetulan saya juga tahu masih di Facebook itu. Tapi teman membantu saya kepin. Nah ini saya itu ada ustaz yang dah di sikap. Sekarang musim salah tobat. Hati-hati. Tak kepada istiqlah. Ikhwan fiddin rahimahullah. Kita bagaikan Ali Habib. Salah syarahnya yang pernah dengarkan yaitu syarah kitab Husunnah berbahas. Luar biasa. Ketika disyarah ucap lima perbahari tetangguhnya kadar ahlus sunnah untuk menjauh ahlul bid'ah, untuk tidak berjelis dengan ahlul bid'ah. Luar biasa dia memberikan tohton dalam syarahnya. Bimata bagaimana saudara kita Ali Al-Halabi ini. Ternyata Ali Al-Halabi hadiri salah satu seminar atau muktamar yang di muktamar ini ditetapkan salah satu bulannya kesimpulan muktamar tersebut. Dari Al-Halabi adalah salah satu yang menatangani kesimpulan muktamar tersebut. Ternyata antara kesimpulannya menyerukan kepada persatuan agama-agama, tensi agama. Ikhwani fi din azan wa iyyakum, mengajak atau nyeru satu kesimpulannya untuk masing kelompok masing-masing hanya mazhab empat, bahkan meliputi mazhab Syiah, mazhab Qadhiyah salah satu, mazhab Khawarij, mazhab Sufi, untuk saling bandingkan dan saling mentoler tamar yang dihadiri oleh tokoh Sufi, tokoh Syiah Rafa dan Ali Al-Habi. Salah satu hadir di tempat tersebut bermajlis dengan mereka. Wahai Al-Hadi, kami yakin anda bukan orang yang jahil tentang asar as-salaf. Bukan orang yang tahu atau tidak membaca dan tanda kata anda yang telah jarapnya. Maka kita kini bahwa anda adalah orang yang lupa terhadap ilmu sudah anda pelajari. Butuh untuk ingat kali dimurajaah kembali, kemudian amalkan ikhlas dan sungguh-sungguh mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala.

Masihkah halal dan ibadah? Redaksi ini siapkan untuk semua dan orang-orang yang masih berasiah, berasuh, bertalif ke Alil Alabi sehingga sehari ini masih menyebarkan bukunya, kaset-kaset ceramahnya dan mengundang datang ke Indonesia ini untuk melakukan buruh atau menyiar ceramahnya di radio. Puji-pujian disanjung di hadapan umat. Itulah nasihat Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jami rahimahullah. Jika beliau katakan dalam salah satu besar yang diriwayat oleh Imam dari Al-Imam Ajurri dalam Asy'ah kemudian Ibnu Fah dari kitab Al-Iban Kubra, kata Imam Abu Qilabah nasihat Abdullah bin Zaid al-Jami rahimahullah, la tujali ahl al-awa wa tujadihum fa inni aman ayaghmihum fi dhalalatihim yunabbu alaihim ma kum ta'tun. Jangan kalian duduk dengan ahlul ahwa, sufi, syi'i, ya khariji, takfiri, ya mu'tazili, ya qadari, sama jadi ahlul bid'ah. Dengan kata Allah Zaid al-Jami Abu Qilabah,

sesuatu yang kamu dahulunya sudah tahu, sudah berilmu, sudah bermanhaj dengannya, menjadi kacau, carut marut. Ini nasihat Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Ternyata Ali al-Halabi tidak mengamalkannya. Duduk dengan ahlul bid'ah dalam sebuah muktamar. Kalau seandainya muktamarnya tentang membantu orang-orang miskin, sebuah organisasi dana sosial, topiknya hanya bicara tentang bagaimana membantu orang-orang miskin, bencana alam, orang-orang yang sakit, itu pun tidak dibenarkan. Duduk dengan sufi, dengan syi'i, dengan takfiri khariji minal khawarij, tidak dibenarkan. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, Al-Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan dalam salah satu asarnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibana, "La tujalisu ahlal ahwa, fa inna mujalasatahum tudhibu bi nuril iman aw tadhhabu bi nuril iman min al-qulub." Jangan kalian duduk bersama ahlul ahwa, ahlul bid'ah, karena duduk dengan mereka itu akan menghilangkan cahaya iman dari kalbu. Cahaya iman yang bisa menerangi, oh ini bid'ah, oh ini syubhat, oh ini mungkar, sehingga dia pergi dari sana. Itu hilang cahayanya, redup, sehingga dia berjalan dalam kegelapan. Apa sebabnya? Duduk dengan ahlul bid'ah. Yang mengucapkan ini Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, dinukil oleh Al-Imam Ibnu Battah, dinukil oleh As-Salihin, Anis-Salihin, dinukil dari orang-orang soleh, dari para gurunya As-Salihin. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum,

Şeyhül İslam İbnu Taymiyyah rahimahullah dalam salah satu fatwanya dalam Al-Fatawa jilid yang ke-35 halaman 414 mengatakan fa'idha kana ar-rajulu mukhalifan fis-sayri li ahli syarr yuhadzar minhu. Kalau ada seorang yang dalam perjalanannya dia berteman bermajlis dengan ahlul syarr, ahlul bid'ah dan yang lainnya, yuhadzar minhu, wajib untuk ditahzir dari orang ini. Kenapa ditahzir? Apa karena dia dalam bidang asma was sifat berkeyakinan berakidah dengan akidahnya Mu'tazilah? Apakah dia harus ditahzir, kata Syekhul Islam di sini, karena dia dalam asma was sifat bermadhab Asy'ari, atau dia dalam mazhab tentang sahabat mencela sahabat Nabi, atau dalam mazhab al-iman dia mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslimin seperti Khawarij? Lah, berteman bergaul dengan ahlul bid'ah, kata Syekhul Islam, yuhadzar minhu, wajib untuk ditahzir dari orang ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada orang di zaman ini keilmuannya seperti beliau? Ada orang di zaman ini kesolehannya, ketakwaannya seperti beliau? Tidak ada. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Tentunya Ali Al-Halabi bukan tidak tahu ya ikhwan asar-asar ini. Makanya di awal majlis saya katakan, kita bukan orang pertama, bukan generasi

Generasi pertama belajar yang ini, asar-asar seperti ini. Ada yang mendahului dulu sempat diberi taufik oleh Allah untuk belajar di Jami'ah Islamiyah, untuk belajar di hadapan masyayikh sunnah. Tidak semua kita mendapatkan taufik itu, iya kan? Yang ada di masjid ini termasuk saya, tidak diberi taufik oleh Allah untuk belajar di salah satu Jami'ah Salafiyin yang didirikan oleh Syekh bin Baz dan yang lainnya dari ulama, salah satu gurunya Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad Amin Ash-Shanqiti dan yang lainnya dari a'immatus sunnah, diberi kesempatan mahal. Berapa banyak dari kita dan para pelajar yang ingin masuk ke jami'ah ini belum diberi taufik oleh Allah. Tapi sebagian mereka sudah diberi taufik dan sempat duduk di majelis-majelis ulama, sudah mendengar asar-asar seperti ini, bahkan sebagiannya membaca langsung dan mengajarkannya. Sekarang ini duduk dengan ahlul bid'ah, belajar di tempat-tempat pendidikan ahlul bid'ah, berguru kepada Mu'tazilah, kepada Qadari, kepada Syi'i, kepada Sufi. Mubarak Ba Mu'allim salah satu contohnya, salah satu da'i Radio Roja, murid Mu'tazili, gurunya Mu'tazili, bukan sekedar berteman hadir di sebuah seminar, sebuah muktamar, berguru kepada Mu'tazili, kepada Qadari, belajar ilmu filsafat, ilmu kalam. Begitu juga yang lainnya, beberapa teman-temannya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Yang satu lagi mengaku bermanhaj salafi tapi duduk dengan ikhwani dalam sebuah seminar, walaupun mungkin seminarnya bukan urusan agama, mungkin urusan perdagangan, urusan perekonomian atau pendidikan, duduk dengan ikhwani. Sungguh dia telah meninggalkan dan tidak beramal dengan salah satu pokok dasar atau usul salafiyah yang ditanamkan oleh ulama kita sejak dahulu, yang baru saja mungkin 3 atau 4 asar yang kita dengarkan. Kalau kita seandainya mengkaji, dan semoga di suatu waktu bisa dikaji oleh ustaz kita di sini, ustazuna al-ustaz Syafruddin hafizahullah, al-ustaz Abdul Haf di Bantul, dan beberapa asatidzah yang lainnya, ustazuna al-ustaz Abdul Jabbar, al-ustaz Abu Ishaq, dikaji kitab-kitab Asyari Alil Ajuri, beberapa asar dari sana, Libana As-Sughra atau Kubra, Ibnu Battah, dan yang semisal ini, Usul Sunnah lil Imam Ahmad, ditanamkan dalam kitab itu tadi tentang sikap menjauhi ahlul bid'ah. Jangan bermajlis, jangan diberi kesempatan ahlul bid'ah berbicara di hadapan kita. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Maka Ali Al-Halabi sekarang sudah menjadi ringan baginya duduk dengan ahlul bidah. Salah satu contohnya adalah kehadirannya dalam muktamar tadi. Antum siap duduk dengan Syi'i di sebelah antum? Ini Syi'i meyakini Abu Bakar, Abu Hurairah telah memalsukan hadis. Syi'i Rafidhi meyakini bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha sekarang telah diazab di kuburnya, atau berbagai keyakinan-keyakinan Syiah yang lainnya, rela duduk di sebelah antum. Orang yang seperti itu, yang kita tidak akan rela duduk bersebelahan, bahkan sholat bersebelahan dengan orang yang mencaci maki ayah kita atau ibu kita, kita akan pergi dari tempat itu, betul enggak? Ini yang menuduh ayah saya sebagai koruptor. Ini orang yang mencela ibu saya, bahwa ibu saya adalah wanita nakal. Enggak akan sanggup dia satu masjid dengan orang itu, apalagi satu shof, apalagi duduk bersebelahan. Padahal urusan pribadi. Siapa sih ayah kita, walaupun kita memuliakan ayah kita, menghormatinya dan berbakti kepadanya.
tidak bisa dibandingkan tentunya dengan orang-orang soleh, para ulama, apalagi para sahabat. Siapa sih ibu kita? Walaupun kita menghormatinya, mendoakannya, memintakannya ampunan dan rahmat baginya, berbakti untuknya. Tetapi tentunya ibu kita tidak bisa dibandingkan dengan Sayyidah Aisyah, dan tidak boleh dibandingkan. Bagaimana kita bisa marah, bermuka masam dengan orang yang mencela ibu kita? Kalau dia berjalan di satu gang, kita akan melewati jalan yang lainnya. Atau kalau kita memiliki kemampuan fisik, kita akan pukul dia atau kita gunakan kekuatan fisik. Kita rela duduk dengan pencela Sayyidah Aisyah, Ummul Mukminin, Zaujatin Nabi, menunjukkan dalam kalbu dia manhaj yang menyimpang. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ternyata yang tadi saya katakan bahwa muktamar yang menghasilkan kesimpulan-kesimpulan, dan Ali Al-Halabi sebagai salah satu yang menandatangani, sebagai salah satu yang menandatangani hasil kesimpulan majelis tersebut, mengandung berbagai penyimpangan. Saya katakan tadi, kalau seandainya majelis itu, muktamar tersebut, berbicara tentang dana bantuan sosial untuk bencana-bencana alam di muka bumi, di dunia ini secara internasional, atau orang-orang miskin dan orang-orang cacat atau orang sakit, itu pun tidak dibenarkan duduk bersama mereka. Apalagi topiknya, pembahasannya, kesimpulan-kesimpulannya, antara lain bolehnya berbilang agama-agama manusia ini, mengajak toleransi antar umat beragama, mengajak adanya sikap toleransi antar madhab-madhab yang ada. Kemudian ternyata Ali Al-Halabi, kita tadi telah mengetahuinya, bukan Ali Al-Halabi yang dulu. Dia telah taubat dari manhajnya yang lalu. Di antara penyimpangan Ali Al-Halabi adalah pujian dan sanjungan dia dalam salah satu khutbahnya kepada Risalah Amman. Apa itu Risalah Amman? Secara global, Risalah Amman itu adalah sebuah keputusan, kebijakan dan dokumen sekaligus kerajaan Jordan dalam menyikapi berbagai kasus teror di muka bumi, di dunia ini, di berbagai negara. Maka hadirlah dalam pertemuan tersebut berbagai pihak yang kemudian dikenal dengan istilah Risalah Amman. Amman itu ibu kota Yordan. Kalau seperti kita ini dikatakan apa? Petisi Jakarta atau apa namanya? Istilah-istilah seperti itu. Super Semar misalkan. Ya. Dekrit apa? Presiden 5 Juli ya. Nah, saya sudah lupa sejarah, coba diingatkan. Nah. Semisal itu. Nah. Dekrit Amman gitulah, boleh diberi nama Risalah Amman ini. Ali Al-Halabi memberikan pujian yang setinggi langit terhadap Risalah Amman ini. Apa sebenarnya isi daripada Risalah Amman ini? Dijelaskan oleh masyayikh kita, Syekh Rabi', Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Ahmad bin Umar Basmul, Syekh Az-Za'tari hafizahumullah jami'an, tentang sebagian isi dari Risalah Amman. Antara lain, sikap toleransi agama untuk hidup bersama. Yang kedua, persatuan agama atau persatuan lintas agama dalam bahasa kita.
Yang ketiga, sikap saling menghormati kitab-kitab suci samawi. Kitab-kitab suci samawi itu apa saja? Al-Quran, jelas, Injil dan Taurat, yang sekarang ini banyak ada pengikutnya. Tapi pertanyaannya sekarang, benarkah toleransi beragama itu dibenarkan dalam Islam? Benarkah sikap menghormati buku-buku atau kitab-kitab suci samawi? Kita menghormati Taurat, padahal yang dimaksud kalimat Taurat dan kalimat Injil di masa ini adalah Injil yang dipakai oleh kaum Nasara. Kalau kita menghormati Injil yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa yang belum muharraf, yang belum disimpangkan dan diselewengkan, dikurang-kurangi dan ditambah-tambah, maka kita menyatakan na'am, kita beriman. Amanna billah wa kutubihi wa rusulihi. Kita beriman kepada Allah dan kitab-kitab suci yang Allah turunkan, yang Allah wahyukan kepada para nabinya. Tapi kalau yang dimaksud kitab suci Injil yang ada sekarang ini, dan ini sekarang yang dimaksud oleh Risalah Amman, menghormati Nasoro, menghormati Yahudi, saling menghormati Nasoro, menghormati Muslimin, menghormati Islam dengan kitab sucinya Al-Quran, menghormati Nasoro dengan kitab sucinya Injil, menghormati Yahudi dengan kitab sucinya Taurat. Ini adalah kesesatan nyata. Dan dalam Risalah Amman ini juga berisi seruan untuk beramal dengan demokrasi. Semua ini dipuji oleh Ali Al-Halabi. Tidak hanya sekali dia memujinya, berulang kali, dan terus membelanya. Pujian tadi tidak hanya dalam khutbah, bahkan dalam karya tulisnya. Setidaknya ada 3 karya tulis yang berisi pujian terhadap dekrit Amman atau dokumen Amman ini tadi, yang tentunya itu atas persetujuan dan mungkin arahan Raja Yordan. Dan Ali Al-Halabi berceramah di hadapan Raja. Masya Allah. Nah, seorang salafi dan bahkan salah satu petunjuk salaf, mereka menjauh dari majelis-majelisnya siapa? Sultan. Dari majelis-majelisnya orang-orang pemerintahan, para politikus. Takut dulu salaf. Sebagian mereka karena takutnya sampai melarikan diri. Takut diminta, takut diajak bersama mereka dalam pemerintahannya. Takut. Sampai ada yang meninggal dunia dalam persembunyiannya. Bukan sembunyi karena mau dibunuh oleh musuh yang membenci akidahnya. Bersembunyi dari penguasa yang ingin meminta dia sebagai qadhi, sebagai hakim, sebagai mufti dan yang semisalnya. Menjauh, ketakutan. Tidak jarang yang seperti ini terjadi pada sejarah salaf. Tetapi ternyata Ali Al-Halabi duduk di majlis seperti itu bersama juga ahlul bid'ah. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Tidak sampai di sana saja, bahkan Ali Al-Halabi dalam upayanya membela setelah ulama menasehati agar rujuk dari pujiannya tadi, justru dia membela dengan berbagai cara. Di antara cara pembelaannya adalah as-sana 'alal muwaqqi'in 'ala risalat Amman. Pujian terhadap para penanda tangan dokumen atau dekrit Amman itu tadi. Apa kata dia? Tentang risalah Amman. Aqarraha 'adadun kabirun minal jihatir rasmiyah fil Urdun wa kharijiha minal ulama'i thiqat wal wulatil umana. Masya Allah. Sebenarnya kata Ali Al-Halabi,
dekrit Amman ini telah disetujui oleh sejumlah besar dari lembaga-lembaga resmi baik di dalam Yordan maupun luar Yordan. Nanti kita akan tahu lembaga resmi itu siapa saja. Dan juga telah dibenarkan, disetujui, diridhoi, direstui oleh para ulama thiqat. Ulama thiqat wal wulah al umana, dan pemerintahan-pemerintahan yang amanah yang merestui dekrit Amman ini tadi. Mari kita tinjau siapa ulama-ulama tersebut yang menandatangani atau yang menyetujuinya, merestuinya. Ternyata di deretan yang diberi nama ulama thiqat didapati di sana lebih dari 30 tokoh utama Syiah Rafidhah. Tentunya antum ketika mendengar telah ditandatangani atau direstui oleh ulama thiqat, bayangannya antum kan Syekh Shalal Fauzan, Syekh Ubayyan, ya, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad Al-Madkhali, Syekh Abdullah Al-Bukhari, ulama thiqat. Di benak antum seperti itu. Ali Al-Halabi sengaja membiarkan ini global. Para pengikutnya baik yang di luar negeri maupun yang di dalam negeri ini, wah itu sudah dibantah oleh Syekh. Wah benar itu, ternyata yang mendatangani atau yang restu merestuinya itu ulama thiqat. Makanya antum baca, jangan terburu-buru. Maka dari itu kami tidak terburu-buru. Setelah dibuka ada situs resminya Risalah Amman ini. Siapa di situ deretan yang diberi nama ulama ini tadi? Ternyata lebih dari 30 ulama Syiah Rafidhah. Menurut Ali Al-Halabi itu ulama thiqat, ulama-ulama terpercaya. Dulu Ali Al-Halabi membantah Syiah. Lu lupa antum, sudah rujuk, sudah tobat. Karena yang dulu itu sikap keras. Kalau bahasanya Abul Hasan itu manhaj yang sempit, yang kita inginkan yang lapang dan luas, yang bisa mencakup semua umat. Termasuk di dalam semua umat ini adalah Rafidhah. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Wa fihi maraji' al-Ibadhiyah waz-Zaidiyah wa masyayikh al-Azhar wal ikhwan al-muslimin al-Asy'ariyah was-Sufiyyah. وفيهم كتاب مثقفون ومفكرون مستشرقون. Dan diantara yang merestui menandatangani dekrit Amman ini adalah juga tokoh-tokoh Al-Ibadiyah. Apa itu Al-Ibadiyah? Salah satu kelompok, kelompok Khawarij. Dan Syiah Zaidiyah serta para Masyaikh Azhar. Tahu Universitas Azhar di Kairo? Itu Universitas Salafi, itu universitasnya orang-orang liberal, ya, yang ikut merestui dekrit Amman ini. Dan juga orang-orang tokoh-tokoh Sufi dan Ash'ari, termasuk para penulis-penulis barakallahu fikum orientalis, nah, yang menandatanganinya atau merestuinya. Ini yang kata Ali Al-Halabi diberi julukan apa? Ulama thiqat. Sementara yang diberi istilah dengan al-wulah al-umana, pemerintah-pemerintah yang pengemban amanah. Ternyata kita mendapati di antara yang menandatangani atau yang merestuinya adalah Ahmadinejad. Sunni, Salafi, presiden mana itu? Iran. Iran itu negara tauhid kan? Nah, ya tauhidnya Iran. Negara Syiah Rafidhah, dan ini orang Ahmadinejad adalah Syiah Rafidhi. Menurut Ali Al-Halabi,
adalah al-wulah al-umana, juga direstui oleh pemerintah-pemerintah yang amanah. Wahai Radio Roja, betapa Anda telah menjadi corongnya penyimpangan bid'ah dan kesesatan. Nah, Badrus Salam LC, ya, pimpinan atau yang semakna dengan ini Radio Roja, ya, ini termasuk orang yang asobiah berat kepada Al-Halabi dan beberapa pemberi materinya itu, ya, para pematerinya itu orang-orang yang asobiah berat kepada Al-Halabi. Dauro yang terakhir ini pun diumumkan di Radio Roja dan disiarkan langsung melalui TV Roja. Yang sangat disayangkan kalau ada yang mengatakan dari kita dalam tanda kutip bahwa Badrus Salam itu salafi, ditambah lagi salafi murni. Kebetulan tadi malam saya makan-makan bersama. Ini musibah. Ima dia orang yang tidak berilmu atau jahil tentang manhaj salafi, sehingga tidak mengerti dan tidak bisa memilah mana yang boleh dikatakan salafi dan mana yang tidak. Atau yang seperti ini, yang pertama harus diberi ilmu dulu. Dengan kata lain, belajar. Atau kemungkinan kedua, dia sudah tahu sebenarnya pernah belajar tapi lupa. Yang seperti ini kita katakan, ayo jangan lupa, diingat-ingat, sinau, belajar yang betul. Muroja'ah, sinau itu bahasa Arabnya, ya, mudzakarah. Nah, atau yang ketiga, sudah tahu tetapi mengikuti hawa nafsu karena kepentingan-kepentingan, ima kepentingan zuhur, popularitas, atau kepentingan dunia, wallahu a'lam, atau kepentingan hasad, balas dendam, maka janganlah manhaj dijadikan tumbal dan taruhan hasad dan balas dendam. Jangan, rugi Anda, rugi besar. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ali Al-Halabi ternyata tidak cukup sampai di situ penyimpangannya. Masih terus berlanjut. Di antara penyimpangan-penyimpangan orang ini yang penting untuk disebutkan dan kita harus mengambil pelajaran, yang ternyata kesimpulan ujungnya itu adalah tidak beramal dengan beberapa prinsip salaf, atau sudah melupakan beberapa prinsip salaf dalam menyikapi ahlul bid'ah yang sekarang banyak diremehkan, yang ikhwanul muslimin merasa, pihak yang paling merasa dirugikan dengan penerapan manhaj salaf ini, ikhwan muslimin dan anak keturunannya, sururia, kutbia, ya, pengikut Abul Hasan, pengikut barakallahu fikum Adnan Ar'ur, pengikut Muhammad Hasan, pengikut Ali Hasan dan yang semisalnya. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum.

tadi kita sudah selesai dari kemasan baru Kaidah Ikhwanul Muslimin versi Sururiyah, kemudian versi Abdurrahman Abdul Khalid, kemudian versi siapa? Abul Hasan. Apa tadi kata Abul Hasan? Siapa yang ingat? Walaupun dengan bahasa Indonesia. Ada yang bisa angkat tangan? Kalau enggak bisa angkat tangan, saya angkatkan tangannya. Nah, antum. Yang dekat-dekat dulu. Oh, dalam rangka menginginkan manhaj yang luas, lapang, agar bisa merekrut semua pihak, yang Syi'i, yang Sufi, yang Takfiri, yang Tablighi, semua jadi satu. Nah, ini Abul Hasan. Ali Hasan punya beberapa redaksi. Punya beberapa redaksi. Di antara redaksinya tadi, walaupun agak panjang, yaitu tadi, kami rujuk, Allah sudah memberi taufik kepada kami sikap lembut yang hampir-hampir kami dahulu tenggelam dalam lautan hulu dan sikap keras. Maka kami tidak merasa malu untuk mengatakan rujuk dari yang dulu, rujuk, tobat. Nah, di antara ucapan Ali Hasan adalah la naj'al ikhtilafana fi ghairina sababan lil khilafi bainana. Masya Allah. Janganlah perselisihan kita, perbedaan pendapat kita tentang orang lain, yani selain salafiyin, kita berbeda pendapat menilainya, mubtadi apakah bukan mubtadi, hizbi apakah bukan hizbi, khawarij apakah bukan khawarij, syi'i apakah bukan syi'i. Jangan sampai perbedaan kita menilai ini tadi menjadikan sebab perpecahan internal dalam tubuh salafiyin. Bagus enggak? Bagus kan? Indah gitu loh. Kata-katanya indah. Tapi memang ahlul batil. Demikian turun-temurun. Nah, ingat dahulu, era Jaham bin Sofwan sudah usang syubhatnya dengan redaksi yang dulu. Ganti redaksi berikutnya. Tawakuf. Ya, enggak melanjutkan. Al-Quran kalamullah. Ya, cukup. Sampai situ. Coba bilang. Bukan makhluk. Oh, sudah cukup, cukup. Jangan terlalu panjang. Buka masalah. Loh, bilang bukan makhluk, enggak mau. Lanjut lagi. Ini dibantahi oleh ulama, al-waqifah, orang-orang yang bermadzhab tawakuf ini. Ternyata menjadi pintu berikutnya bagi Jahmiyah untuk sampai pada kesimpulan Al-Qur'an makhluk laisa kalamullah. Datang Al-Karabisi. Enggak kalamullah, tapi lafzi bil Qur'an makhluk. Ganti yang berikutnya Asy'ariyah. Karena ini sudah dibantai oleh ulama, umat sudah meninggalkan itu, sudah menjauhi. Sampai-sampai al-mutawakkil 'ala Allah, khalifah yang keempat setelah al-Ma'mun, al-Wafiq, dan yang berikutnya kemudian al-mutawakkil 'ala Allah, yang Imam Ahmad kemudian dikeluarkan dan dibebaskan dari penjara dan kemudian menyatakan kembali kepada manhaj ahli sunnah, maka pemerintah pada waktu itu penguasa al-mutawakkil datang kepada Imam Ahmad menyodorkan nama-nama, deretan nama. Siapa di antara nama-nama ini yang bisa diajak bekerja sama untuk menjadi pembantu-pembantu pemerintah dalam beberapa bidang? Ya, ya mungkin kepala depaknya, mungkin kepala KUA-nya istilahnya. Ya. Siapa? Coba sebut. Langsung tanya ke Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad melakukan jarh wa ta'dil. Fulan, jangan. Yang fulan, jangan. Karena ini begini, ini pengikutnya Bishr al-Marisi. Fulan mengikuti pendapatnya Jaham. Fulan jangan. Pemerintah ngikutin nasihatnya Imam Ahmad. Jadi kayak dicoretin gitu. Ini jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan. Sampai setingkat itu jayanya sunnah. Ya. Setelah hancurnya Jahmiyah, setelah mereka berkuasa tiga generasi kekuasaan. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum, di saat itu maka bingung ini orang-orang Mu'tazilah, gimana ini, gimana caranya, munculkan cara-cara baru, syubhat-syubhat baru untuk merekrut umat. Nah, maka ulama pun membantahi dengan berbagai karya dan fatwa-fatwa syubhat-syubhat baru itu tadi. Ini seperti ini berulang,
dan sekarang kita sedang membahas yang terjadi di zaman kita. Kalau disebut nama Al-Qaradisi pada waktu itu, sebelum ada tahzir, ya, sikap umat pada dia terkait keilmuannya tidak jauh berbeda sikap kita pada Ali Al-Halabi. Alim kok, masya, yang banyak tahqiqnya itu, yang banyak tahqiqnya itu, kitab-kitabnya, yang muridnya Syekh Al-Albani. Sebagiannya berasabiyah. Akhirnya asabiyah itu mendorong dia untuk menolak nasihat ulama, yang nanti akan kita bacakan siapa dari ulama-ulama yang telah berfatwa dan apa saja fatwanya. Ikhwani fiddin, pernyataan Ali Al-Hasan Al-Halabi, la naj'al ikhtilafana fi ghairina sababan lil khilafi bainana. Nah, janganlah perbedaan kita tentang orang lain di luar salafiyin menjadi sebab perselisihan di dalam atau di internal salafiyin atau di antara kita ini. Ternyata ya ikhwan, ini ucapan diulang-ulang oleh Al-Halabi, termasuk ditulis dalam salah satu kitabnya yang berjudul Manhajus Salafus Saleh. Masya Allah, Halabi punya kitab ya, judulnya Manhaj As-Salafus Saleh. Hati-hati ikhwan, jangan membaca buku ini. Yang suka nerjemahkan buku, hati-hati. Wah, judulnya bagus, Manhaj As-Salafus Saleh ya. Kemudian ayo kita terjemahkan. Jangan terburu-buru. Tanya ulama ya, tanya dulu. Rundingkan dengan asatidzah. Jangan sudah terlanjur tersebarkan. Waduh, na'udzubillah. Ternyata isinya banyak penyesatan kepada umat. Akhirnya kita punya andil. Keuntungan yang kita dapat beberapa puluh juta, tetapi kita punya andil menyesatkan umat. Setidaknya penyesatan umat itu pembelaan mereka terhadap tokoh tadi, penolakan mereka terhadap fatwa ulama tentang tokoh ini. Terlanjur sudah punya bukunya, sudah dikoleksi, sudah pernah membaca, sudah mengambil beberapa faedah ilmiah dari sana. Ketika ada fatwa dari ulama, wah, jangan-jangan ini mungkin salah fatwanya, mungkin informasinya salah, mungkin. Nah, akhirnya datang kepada dai-dai, ustadz-ustadz yang dia anggap bisa mentolerir asobiah dia terhadap tokoh tadi. Masa ustadz ini ditahdir? Oh, enggak. Dia orang yang ulama. Coba lihat nih, karyanya yang ini, karyanya yang itu, di bidang ini, di bidang itu. Masa mau dikatakan sesat? Tambah yakin dia. Bermula dari kita. Ya, bermula dari kita. Wal'iyadu billah. Ikhwani fiddin, di dalam kitab yang baru saja kita sebutkan judulnya, diulang dalam beberapa tempat oleh Ali Al-Halabi. Naam. Begitu juga dia sebutkan manhaj ini dalam sebuah muhadarah yang berjudul Al-Jarh wa Ta'dil Usulun wa Dawabit. Jarh wa Ta'dil, pokok-pokok dasarnya dan kaidah-kaidahnya. Indah kan tentang jarh wa ta'dil. Nah, mari kita dengarkan apa pernyataan Ali Al-Halabi. Kalau tadi global itu pernyataan. Dalam kitab Manhaj Salafus Saleh halaman 326, dia mulai sedikit merinci siapa itu ghairuna itu tadi. Siapa orang lain di luar salafiyin yang perbedaan kita tentang mereka jangan menjadi sebab perselisihan internal. Siapa itu di luar kita yang dimaksud? Mari kita ikutin bersama-sama. Dia membuka kancing bajunya satu-satu. Ya. Kalau masih tertutup, ulama aja yang tahu. Iya, tapi dibuka oleh ulama nih, teks satu. Ternyata yang buka dia sendiri. Unda masih enggak ada kok, Ustaz. Berikutnya lagi buka. Nah, kan mulai buka lagi. Oh, ternyata banyak boroknya. Oh, ternyata banyak panunya. Makanya berterima kasihlah kepada ulama. Nah, barakallahu fikum. Berterima kasihlah kepada ulama. Dengan cara apa? Mendoakan mereka, menjalankan fatwa-fatwanya. Nah, barakallahu fikum. Ali Al-Halabi berkata, "Wa hadha nafsuhu
makna ma ukarriruhu daiman min qawli. Dan inilah makna yang selalu aku mengulangnya dari perkataanku, la yajuzu an naj'ala khilafana al-ijtihadil mu'tabar nahnu ahlas sunnah fi ghairina mimman khalafana aw mimman khalafa sunnah min mubtadi'in aw sunniyin waqa'a fi bid'ah sababan fil khilafi bainana. Inilah maksud dari ucapanku yang selalu aku ulang-ulang. Jadi jangan ada yang mengatakan, oh, itu kan mungkin salah ucap. Ini ada pembela-pembelanya suka gitu. Salah ucap, lawang muhadharah kan biasa saja terjadi salah ucap. Ternyata Al-Halabi tidak berhenti ucapan ini dalam muhadharahnya, dinukil lagi dalam bukunya. Bahkan dia menegaskan, dan ini makna ucapanku yang selalu aku ulang-ulang. Berarti memang sengaja dan tahu maknanya, tahu maksud dan tujuannya. Kata dia, yaitu, kata aku, tidak boleh kita menjadikan khilaf al-ijtihadi, khilaf ijtihadi mu'tabar. Perhatikan baik-baik. Jadi khilaf yang dimaksud ini yang digolongkan ijtihadi. Masih dalam ruang lingkup ijtihad. Antara kita ahlus sunnah, tentang orang lain di luar kita, mimman khalafas sunnah, dari kalangan orang-orang yang menyelisih sunnah. Global kan masih? Orang-orang yang menyelisih sunnah. Kalau tadi, ghairuna, orang-orang di luar kita. Siapa ini orang-orang di luar kita? Mimman khalafas sunnah, yaitu orang-orang yang menyelisih sunnah. Dia lanjutkan, kancing berikutnya dibuka lagi. Min mubtadi'in, baik dari kalangan ahlul bid'ah. Jangan perselisihan kita tentang dia menjadi sebab perselisihan internal kita. Dia yang menafsirkan ini. Siapa itu orang di luar kita? Tafsiran pertama apa tadi? Mimman khalafa as-sunnah, yaitu dari kalangan orang-orang yang menyelisih sunnah. Tafsir kedua lebih rinci lagi. Min mubtadi'in, dari kalangan ahlul bid'ah. Sudah ya, tuan? Kita buka kancing berikutnya.

dalam ceramahnya yang berjudul tadi Al-Jarh wa Ta'dil, dia mengatakan wa nuqtatun muta'alliqatun bihadzal amr ayyuhal ikhwa fillahi aidha, dan satu titik penting, satu poin penting, satu permasalahan penting yang terkait dengan pembahasan ini, yakni pembahasan jarh wa ta'dil, wahiyah, yaitu inna ikhtilafana fi ghairina, bahwasanya perbedaan di antara kita tentang orang di luar kita kait dengan pembahasan ini, yakni pembahasan jarh wa ta'dil, wahiyah, yaitu inna ikhtilafana fi ghairina, bahwasanya perbedaan di antara kita tentang orang di luar kita, siapa dia? Min mubtadi'in, dari kalangan ahlul bid'ah. Min hizbiyin, dari kalangan hizbi. Min harakiyin, dari orang-orang pengikut harakah-harakah ini. Min takfiriyin, dari kalangan orang yang berpaham takfiri, khawarij. Min sufiyin, dari orang-orang sufi. Min ghairi dalik, dan yang selain itu. Jangan sampai perselisihan kita dengannya menjadikan sebab perselisihan di antara kita. Mari kita coba takfiri. Saya dan antum yakin bahwa Usama bin Laden adalah salah satu khawarij yang sesat, menyimpang, ahlul bid'ah yang harus umat ditahdir darinya. Betul enggak? Betul? Nah, kalau antum punya teman, tetangga sebelah, dia mengatakan Usama bin Laden seorang yang ikhlas, mujahid, yang mati sebagai syahid, yang harus diteladani kiprah dia, gimana sikap kita? Wah, kamu ini, kamu mubtadi. Jangan. Kalau gitu kita bukan teman lagi. Jangan. Kenapa perbedaan kita tentang orang lain menjadikan sebab perselisihan internal antar kita? Gak boleh, kata Ali Al-Halabi. Kalau di ma'had ini, ma'had Al-Ansar, ada satu murid yang meyakini bahwa Abu Bakar Ba'asyir itu adalah khawarij yang harus ditahdir, mubtadi'un, benar gak? Ada yang beda? Gak apa-apa, gak perlu berselisih. Ya, ingat kembali kepada manhaj Ikhwanul Muslimin yang tadi, ingat kepada manhaj Al-Muwazanat, ingat kepada manhajnya Abu Hasan Ali Al-Halabi. Datang yang berikutnya, jangan berselisih. Satu ma'had kan kita ini, ma'had Al-Ansar,

0: antum yakin bahwa Allah punya asma, punya sifat. Antum beriman kepada takdir, iya kan? Sama kita. Sudah, kita bersatu. Ma'had al-ansor. Jangan berselisih.
1: Ya, saya bicara ini karena kebetulan di Ma'had al-ansor. Kalau di Ma'had Salafi Jember, ya contohnya Ma'had Salafi Jember. Sama. No?
0: Atau salah satu ustadznya. Satu ustadz mengatakan, ya, bahwasanya Imam Samudra mubtadi'un dhalun. Perlakuannya, perbuatannya adalah bid'ah dan dia mubtadi'.
1: Yang satu mengatakan, ustaz jangan, dia pejuang, pahlawan yang peduli terhadap umat. Sama-sama ustaz,
0: satu lembaga. Maka kita bertaawun dalam perkara-perkara yang kita sepakat. Jangan kita berselisih. Perselisihan kita tentang orang lain jangan menjadi sebab perselisihan kita dalam satu ma'had ini. Jangan, jangan.
1: Min sufiin, yang berikutnya, sufi. Antum yakin enggak bahwa tarekat-tarekat sufi dan para tokohnya itu ahlul bid'ah? Hah? Ambil contoh siapa yang antum suka untuk jadi contoh. Hah? Terlalu banyak. Ya. Yang satu mengatakan pimpinan tarekat sufi Naqsyabandi misal. Hadza sufiyyun dhalun mubtadi'.
0: Yang satu mengatakan, enggak, jangan ya akhi. Yang adil, saya melihat dia sholat malam sejak jam 2 malam hingga menjelang subuh. Ya, puasa di siang hari. Hah? Bersedekah, lembut kata-katanya, tersenyum, tidak pernah lepas dari zikir lisannya. Anda katakan mubtadi, enggak bisa.
1: Nah, sudah. Afwan. Jangan kita berselisih. Jangan. Antum teman kita. Kita kan satu yayasan. Saya sebagai wakil ketua, antum sekretaris. Masa berselisih gara-gara orang lain?
0: Ini manhajnya Ali Hasan Al-Halabi. Ya. Min harakin, anggota pergerakan-pergerakan yang ada, Hizbut Tahrir, Taqiyuddin Nabhani, saya atau sebagian dari antum meyakini hadza mubtadi'un mu'tazili. Mu'tazilah gaya baru. Yang satu mengatakan la, dia peduli kepada umat, mengkritisi pemerintah dan kebijakan-kebijakan yang salah, perjuangannya untuk umat. Jangan berselisih gara-gara ini ya akhi, kita saudara. Masya Allah, mau dibawa kemana ya halabi salafiyin? Mau dibawa kemana oleh anda? Nah, dan yang lebih parah, dia garis bawahi semua dia. Wa min ghairi dzalik, dan dari mubtadi yang lainnya, yang tidak hanya sufi, tidak hanya khawarij, tidak hanya haraki dan yang lainnya, berarti termasuk syiah rafidhah. Jangan berselisih bahwa barakallahu fikum na'am Ahmadinejad adalah syi'i, atau dengan kata lain afwan, jangan kemudian perselisihan kita tentang Ahmadinejad ya menyebabkan perselisihan dengan kita. Jangan. Jalaluddin Rahmat aja contohnya. Hah? Kalau di antara kita ada perbedaan, satu menyatakan Jalaluddin Rahmat ini baik, orangnya, solidaritasnya tinggi, ukhuwahnya luar biasa, kalau berceramah santun ya. Yang satu menyatakan itu syi'i, syiah dia. Jangan berbeda, jangan berselisih gara-gara orang lain. Ya ikhwani barakallahu fikum, inilah salah satu maskot Radio Roja, TV Roja. Apakah pantas setelah ini kita mengatakan boleh mendengarkan, mengikuti, mengambil ilmu dari Radio Roja, dari TV Roja? Baik untuk awam, apalagi untuk salafiyin. Sungguh saya katakan, yang merekomendasi Radio Roja atau para pematerinya atau para pengelolanya, dia telah menyesatkan umat, baik dirasa ataupun tidak dirasa. Nasihat saya adalah bertaubatlah. Bertaubatlah dengan baik wahai saudaraku. Dan jangan khawatir, Allah itu Tawwab, Maha menerima taubat dan memberi taufik kepada seorang hamba untuk bertaubat. Ini adalah bagian pertama kajian kita di siang hari ini. Semoga Allah beri kesempatan kita untuk melanjutkannya ba'da salat zuhur bi'idnillahi ta'ala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها. أيها الإخوة أهل السنة السلفيون, pada hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini pada hari Sabtu 14 Muharram 1438 Hijriah atau bertepatan dengan 15 Oktober 2016 di Ma'had Tamam Minnah di Kota Karawang. Di rumah Allah yang mulia ini kita berkumpul dalam sebuah majlis yang tentu atau insya Allah mengandung makna ibadah, di sebuah majlis yang kita ingin bersama-sama mengevaluasi iman dan amal saleh kita untuk harapannya pulang dari majlis ini kita mendapatkan ziyadatul iman, iman yang bertambah kuantitas dan kualitasnya, dan ziyadatul amal, bertambahnya amal sebagai buah daripada bertambahnya iman. Demikian harapan di balik majlis yang mulia ini. Karenanya kita bersyukur yang pertama Allah beri taufik ditanamkan di dada kita rasa senang dan suka kepada majlis-majlis ilmu, rasa senang dan rindu kepada masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Sungguh ini sebuah karunia yang sangat besar. Tidak semua muslim mendapatkan karunia besar ini. Senang dan betah di masjid, senang dan betah di majlis ilmu yang menuntut waktu yang cukup panjang, kesiapan fisik dan iman yang tangguh. Demikian ahli sunnah. Ahli sunnah bukanlah orang-orang yang senang kepada orasi-orasi yang kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi-demonstrasi yang mayoritasnya, kalau bukan semuanya, di samping itu tentu adalah cara dan metode yang salah dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah. Bersama itu pula kegiatan seperti itu sering dibarengi dengan kemungkaran-kemungkaran lainnya. Ahli sunnah tidak demikian. Ahli sunnah ditanamkan dalam kalbu mereka, walhamdulillah, rasa senang dan suka kepada majlis-majlis ilmu. Bahkan bermajlis dalam waktu yang cukup panjang. Tidak semua orang bisa melakukan yang seperti itu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, karunia besar ini menuntut dari kita adanya asyukur. Kemudian kita berharap dari majlis ini mendapatkan apa yang selalu dimohon dan diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Nafi' bermanfaat liraddi asy-syubuhat, untuk membantah dan menguak tabir syubhat-syubhat yang menimpa iman atau menyerang iman dan mengancam akidah serta ibadah kita, dengan ilmu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Tabir syubhat itu terkuak dan diketahui yang hak secara murni dan mana yang batil terang dan jelas. Ilmu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat juga adalah ilmu yang dapat menjadi benteng kepada pemiliknya dari mengikuti syahwat dengan segala jenisnya. Syahwat dengan segala bentuk dan warnanya. Syahwat dalam naluri kemanusiaannya, syahwat dalam muamalah, dalam berinteraksi dengan manusia, syahwat dalam berjual beli, dan bentuk-bentuk syahwat lainnya. Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat dengan izin dan pertolongan Allah, menjadi benteng. Ini yang kita harapkan di balik majlis seperti ini. Tidaklah kita pulang meninggalkannya kecuali telah mendapatkan ziyadatul iman wal amal, bertambahnya ilmu dan amal. Yang Rasulullah menyatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, aku memohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Dan Rasulullah di waktu yang sama juga berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ada ilmu luas, dalam, dia kuasai dia mutqin, dia benar-benar kokoh dalam disiplin-disiplin ilmu agama ini. Tapi subhanallah, dia tidak menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka karenanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam berlindung dari jenis ilmu yang seperti ini. Di luar

dan yang lainnya lebih luas dari kita yang telah dia miliki. Namun kenyataan menunjukkan bahwa ternyata luasan ilmu tersebut tidak kemudian pasti menjadi ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi. Karenanya kita memohon di suatu waktu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Di waktu yang sama kita juga berdoa, berlindung, wa'udhu bika minal ilmi alladhi la yanfa'. Demikian seorang hamba antara khauf dan raja. Selalu ibadah dan amalannya berjalan antara sikap al-khauf, khawatir tergelincir, khawatir tidak istiqamah, khawatir ditimpa kemunafikan, tetapi di waktu yang sama diiringi dengan ar-raja, yaitu rasa pengharapan yang tinggi kepada Allah untuk mendapatkan istiqamah, rasa harapan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala atau kepada Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tentu semua itu telah Allah letakkan sebab-sebabnya. Setidaknya sebelum kita berbicara tentang sebab-sebab yang mengantarkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, majlis seperti ini pun yang kita hadiri, kita berupaya untuk bisa duduk di dalamnya, kita tinggalkan kesibukan dan kepentingan-kepentingan dunia kita dengan harapan yang telah tadi disebutkan. Harapannya adalah majlis ini bagian dari apa yang disebutkan oleh sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, sebuah upaya, baik ini tarifan hissian atau maknawian, jalan yang sifatnya fisik dalam bentuk berjalan kaki, berkendaraan, menempuh sebuah jarak jauh ataupun dekat, atau yang sifatnya maknawi, jalan dalam pengertian upaya kesungguhan untuk membaca, mentelaah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang padanya dia menuntut ilmu, maka Allah mudahkan dengan sebab itu jalan menuju kepada al-jannah. Harapannya majlis ini termasuk dalam bagian hadis yang Rasulullah sebutkan. Sehingga kalau dalam catatan takdir Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan menuju majlis tersebut atau perjalanan pulang dari majlis tersebut atau saat di majlis tersebut, majlis ilmu tersebut, catatan takdir telah mendahulunya bahwa dia harus segera kembali kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala, datang kepadanya al-maut, kematian. Sungguh itu adalah kematian yang mulia. Telah banyak catatan dalam sejarah orang-orang yang seperti ini. Kematian itu pasti datang, tapi kita gak tahu di mana tempat kita mati, dalam kondisi apa, dan sedang melakukan apa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktu ajal mereka, mereka gak mampu untuk mempercepatnya atau menundanya. Sudah seperti itu ketentuannya. Betapa nikmatnya seorang wafat di saat dia dalam proses menuntut ilmu, pergi atau pulangnya, atau di saat dia berada di majlis. Mungkin dia bisa mati, seorang itu bisa mati di rumah sakit. Dia bisa mati karena sebuah penyakit berat yang dia derita.
Bisa saja dia mati dengan sebab kecelakaan dalam kondisi dia mencari dunia atau mengejar dunia.

Bisa saja dia mati, bisa dia sedang ingin refreshing dan yang semisalnya. Kita tidak tahu kapan dan di mana. Namun betapa indah dan bahagianya seorang wafat dalam proses apa yang disebutkan dalam hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Maka kita mencari kesempatan itu. Majlis ilmu tidak hanya gauroh semisal ini. Majlis ilmu itu walhamdulillah di tengah-tengah ahli sunnah banyak. Berulang dalam sepekan. Di ma'had ini, ma'had tamamil minna, atau di ma'had-ma'had ahli sunnah lainnya, di kota-kota tempat kita tinggal, ada kajian fikih, ada kajian akidah, ada kajian akhlak, ada tafsir, ada ilmu-ilmu alam, bahasa Arab, hadis, usul. Walhamdulillah. Kalau sehari itu kita mencoba pada setiap harinya ada waktu talabul ilmi, siapa tahu al-maut datang pada hari itu. Tanda-tanda kebahagiaan nampak secara batin. Maka hiasi kehidupan kita dengan talabul ilmi. Menghadiri majalis ilmu. Semoga nanti ada pembahasan khusus tentang masalah ini. Namun sekedar mukaddimah dari majlis kita bahwa acara seperti ini, kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang mengandung nilai amal soleh, yaitu lebih tepatnya talabul ilmi, yang fadilahnya sebagian kecilnya telah kita dengar baru saja. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, majlis seperti ini sekali lagi adalah majlis muraja'ah, majlis evaluasi, sekaligus mengandung makna konsolidasi, al-i'dad, mempersiapkan diri kita, iman, ibadah dan akhlak kita. Wahai ahli sunnah, kita ini hidup di masa yang penuh keasingan, al-ghurbah. Ghurbatul tauhid wa ghurbatul sunnah wa ghurbat al-amal bi syariah al-islamiyah wa ghurbat ahliha. Kita hidup berjalan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Hari ini, kemarin, besok. Dalam suasana penuh keasingan. Asing. Dikarenakan asingnya tauhid. Peribadatan yang murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah ramainya hiruk pikuk peribadatan yang dikotori oleh amalan-amalan kesyirikan, berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada arwah, beristianah kepada jin, meminta pertolongan kepada penjaga-penjaga tempat-tempat yang dikeramatkan, meminta barokah kepada penghuni kubur, barokah untuk anaknya, barokah untuk rizkinya, barokah untuk rumah tangganya. Hiruk pikuk amalan seperti terus dikoordinir dengan baik, dibiayai dengan biaya yang sangat besar, dipropagandakan, dipromosikan di tengah-tengah umat. Sehingga ketika kita ingin beramal dengan tauhid secara murni, di saat manusia ramai datang ke dukun demi dunianya, demi uangnya, demi materinya, demi rumah tangganya,
dukun bertebaran di sana sini. Kanan kiri kita, di kampung kita, di desa kita, di bumi kita tinggal ini, dukun bertebaran dengan warna-warni. Kalau yang kemarin atau hari-hari ini kita dengar, itu hanya salah satu bentuk perdukunan yang telah diikuti oleh ribuan nasabah yang diistilahkan dengan ribuan murid santri. Ribuan nasabah perdukunan itu diberi nama dengan nama-nama yang menarik. Seperti yang tadi kita dengar, santri-santri murid-murid, sang dukun pun tidak kemudian diberi nama dukun atau kahin, tapi diberi nama dengan nama-nama yang luar biasa, menipu masyarakat luas. Pakaian sang dukun pun menyerupai pakaian-pakaian orang-orang berilmu, pakaian-pakaian ulama, sehingga banyak orang yang terkecoh. Kalau ada orang tidak seperti itu, kalau ada seorang hamba tidak mengikuti yang seperti itu, malah dianggap asing. Nama tempatnya pun, nama tempat perdukunan itu tidak lagi di tempat-tempat yang nampak angker dengan suasana yang mengerikan, tetapi lebih sering diberi nama dengan sebutan padepokan atau pondok pesantren. Sehingga tentu yang ada yang datang ke sana namanya padepokan, apalagi disertai dengan embel-embel sebagian amalan syariat. Padepokan sholawat, ternyata di dalamnya terdapat praktek perdukunan. Dalam beberapa sumber disebutkan peristiwa yang terjadi di Jawa Timur beberapa pekan yang lalu itu, penangkapan kepada seorang dukun yang juga disebut kanjeng guru atau kiai atau yang semisalnya. Menurut beberapa sumber, muridnya sudah lebih dari 20.000. Saya katakan istilah murid karena memang demikian yang beredar, santri ya kan. Berjalan tidak hanya 1-2 tahun, lebih dari 10 tahun dia beroperasi, terbongkarnya dan dinilai sebagai kemungkaran yang harus dicegah dan harus ditangkap karena kasus pembunuhan dan penipuan. Kasus pembunuhan yang menjadi pemicu ditangkapnya orang tersebut, si dukun tersebut, dan juga kasus penipuan. Pembunuhan adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penipuan juga adalah salah satu kabirah minal kabair. Namun keduanya tidaklah lebih besar dibandingkan dosa menyekutukan Allah. Dosa menyekutukan Allah itu dinamakan dalam istilah syariat dosa syirik. Mempersembahkan sebuah ibadah baik dalam bentuk doa atau istighatsah
atau menyembelih hewan kurban yang dengannya dia bertaqarrub kepada selain Allah, baik itu jin ataukah ruh penjaga bukit, penjaga gunung, penjaga sungai dan yang lainnya. Dosa pembunuhan yang sangat besar dan sangat dibenci dalam syariat Islam tidaklah dosanya dan nilainya melebihi dosa kesyirikan. Amalia kesyirikan ini berjalan dalam waktu yang cukup panjang. Kalau umat ditipu materinya 10-20 juta atau lebih, itu sih gak seberapa dibandingkan ketika umat ini ditipu dan dicuri akidah dan tauhidnya. Harus mengikuti ritual-ritual yang diajarkan oleh si dukun. Amalia kesyirikan. Ramai manusia ikut. Bahkan orang-orang yang dalam tanda kutip katanya sudah pernah belajar ilmu agama. Kalau orang yang belajar ilmu dunia, entah itu dokter, ataukah insinyur, ataukah seorang teknokrat, itu tidak menjamin untuk dia itu selamat dari syubhat perdukunan dan kesyirikan. Terbukti di antara pengikut dan nasabah si dukun tadi, itu terdapat nama-nama orang-orang berilmu dalam bidang ilmu dunia. Saya katakan tadi, ditangkap dan dibekuk orang ini karena apa? Karena kasus pembunuhan dan penipuan. Kalau kesyirikan itu sih gampang-gampang saja, masalah istihadiyah. Masalah istihadiyah. Kalau kita masuk ke dalam masalah amalia-amalia yang berbau syirik, nanti larinya ini akidahnya Wahabi. Sebuah amalia mungkar yang mengancam nasib si pelakunya sampai akhirat nanti kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya bukan karena kasus pembunuhan, mungkin dia aman-aman saja. Kalau tidak terbongkar kasus pembunuhannya, aman-aman saja. Atau tidak ada keluhan penipuan uang atau materi lainnya, mungkin dia berjalan bebas. Kenapa? Karena yang semisal ini, walaupun warnanya agak berbeda, bentuknya sedikit berbeda, itu masih ada di tengah masyarakat. Ada yang karena uang, ada yang karena ingin minta keturunan, ada yang ingin supaya usahanya, tokonya, perusahaannya lebih berkembang. Ada yang karena uang, ada yang karena ingin minta keturunan, ada yang ingin supaya usahanya, tokonya, perusahaannya lebih berkembang, mengatasnamakan agama. Belum lagi bentuk amaliah-amaliah mungkar lainnya yang beredar di tengah masyarakat. Solawat kepada Rasulullah SAW bagian daripada syariat Islam. Bagian daripada sunnah Nabi yang mulia, yang kita ahli sunnah salafiyin, yang sering disebut secara tidak adil dan penuh kezaliman sebagai golongan Wahhabi. Salafiyin ahli sunnah ini adalah orang terdepan di dalam beramal dengan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di majlis-majlisnya, ahli sunnah tidak lupa mengucapkan salawat Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Ketika mendengar azan, selesai dikumandangkan azan, ahli sunnah bersolawat.

dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Innaka Hamidun Majid, sampai akhirnya. Kemudian berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Meyakini bahwasanya salawat kepada Nabi bagian dari salah satu sebab seorang muslim meraih syafaat di hari kiamat. Ini salafiyin yang diistilahkan secara tidak adil dengan istilah atau sebutan wahabi. Dalam karya-karya tulisnya, dalam judul-judul muhadharah dan topik ceramahnya, tidak jarang yang membahas tentang fadilah salawat. Namun, ketika salawat itu dikomersilkan, yang kemarin ini muncul ada istilah salawat fulus. Subhanallah, amma yasifun, maha suci Allah SWT dari apa yang mereka sifatkan. Salawat itu amalan agama, bukan dilakukan untuk mencari dunia. Subhanallah, amma yasifun, maha suci Allah SWT dari apa yang mereka sifatkan. Salawat itu amalan agama, bukan dilakukan untuk mencari dunia. Sehingga akhirnya di tengah-tengah masyarakat muslim ada persaingan bentuk-bentuk solawat. Masing-masing tarekat membanggakan bentuk solawatnya. Kami tidak pernah menghindari khutbahkan haram. Bagi seorang muslim, haram. Bagi seorang muslim, mengingkari amal ibadah yang namanya as-salat 'alan nabi, karena Allah menyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu. Perintah untuk bersolawat. Kalau hadis sudah banyak tentang hadis Nabi SAW yang menghimbau tentang salawat. Ini keyakinan salafiyin dari hati keyakinannya. Senang bersalawat, tapi salawat yang sunnah, yang terbimbing oleh amalan Rasulullah dan khulafaur rasulun serta para sahabat Nabi. Namun demikian berjamuran di tengah masyarakat muslim. Bagaimana beberapa bentuk ibadah dikomersilkan. Istighatsah bagian daripada amalan. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa istighatsah itu bagian daripada amal ibadah. Dalam sunnah disebutkan istighatsah. Nabi Muhammad pernah beristighatsah. Sahabat Nabi pernah beristighatsah. Namun ketika istighatsah yang pada awalnya adalah amal ibadah yang mulia, kemudian dikomersilkan. Ada yang mengkomersilkan dalam bentuk tempatnya, tempat beristighatsah. Ada yang mengkomersilkan dalam bentuk alat transportasinya, dimanfaatkan untuk beristighatsah di sana ataukah di sini, di provinsi sana atau provinsi situ. Ini yang kita merasa sedih. Kembali, gambaran-gambaran ini semua membuat semakin asingnya at-tauhid sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Asing at-tauhid. Belum lagi kemungkaran-kemungkaran akidah di bidang lainnya. Maka gambaran ringkas ini tadi semakin menunjukkan bahwa kita ini di ghurbah, dalam suasana dan kondisi asing.

Heran-heran, apa sih yang dilakukan oleh orang-orang berjenggot berjubah itu? Bingung mereka, mulai pagi sampai sore, besok lagi datang membawa buku. Apakah mereka itu santri pondok pesantren? Ternyata bukan. Mereka adalah seorang pekerja, suami kepala rumah tangga, ada yang dokter, ada yang pedagang, ada yang guru. Apa sih yang mereka lakukan? Enggak ada kita di majelis sholawat, majelis istighosah, enggak ada, karena memang tidak dicontohkan seperti itu. Tapi majelis ilmu dibahas di sana Al-Quran dan As-Sunnah dan hukum-hukumnya. Inilah yang dituntunkan dalam syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kondisi ini menjadi gharib, asing. Asing sekali. Kalau kita menyadari ini, ayuhas salafiyun, kita berharap kita termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu dimulai dalam kondisi asing. Tauhid disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam atas perintah Allah. Ketika Rasulullah menjalankan perintahnya, jalla wa ala wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan, teguran wahai Muhammad, keluarga dekatmu. Ya ayyuhal mudaffir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa rujza fahjur. Wahai orang yang berselimut, qum, bangkit, beri peringatan, yaitu seruan kepada tauhid. Agungkan Rabbmu dan segala peribadatan atau segala yang diibadati selain Allah hendaknya segera untuk ditinggalkan. Saat Nabi memulai itu asing di kaumnya. Maka kenapa asing Nabi alaihissalatu wassalam dan dakwahnya? Karena bertahun-tahun, generasi demi generasi, abad demi abad, di berbagai kabilah pada waktu itu yang ada ya amaliyah dan ritual-ritual seperti itu. Sehingga ketika Nabi mengajak bertauhid menjadi asing. Ketika Nabi mengajak mereka untuk murni beribadah langsung kepada Allah tanpa penghubung-penghubung, tanpa wasaid. Apa yang mereka katakan, mana'abuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka, tidak melakukan ritual-ritual ini kepada mereka, kecuali hanya harapannya mereka itu lebih mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Haula syufa'una 'indallah. Mereka-mereka itu adalah para pemberi-pemberi syafaat kepada kami nanti di sisi Allah, pemberi-pemberi pembelaan untuk kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi melarang itu semua. Itu asing, gharib. Kita sekarang mengatakan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, berdoalah langsung kepada Allah. Persembahkan ibadah kalian murni untuk Allah. Jangan pakai penghubung-penghubung. Syafaat itu hanya milik Allah dan Allah yang memberikannya. Sehingga karena Allah yang memilikinya, kita memintanya hanya kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada Nabi, bukan meminta syafaat kepada malaikat, bukan meminta syafaat kepada orang-orang saleh. Ini dakwah ini asing. Di tengah sunnah salafiyun, mengajak diri mereka, keluarga dan masyarakatnya untuk menerapkan syariat Islam. Di sana muncul secara sporadis, gencar, sistematis di sisi lainnya, mereka menebarkan anti syariat Islam. Anti penerapan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan sampai mengolok-ngolok Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di sekolah-sekolah, di mimbar-mimbar, seminar-seminar,
simposium-simposium dan yang lainnya. Saat kita menerapkan syariat Islam tanpa harus demo sana sini, spanduk sana sini, orasi sana sini, kita secara amaliah asing, aneh, gharib. Di saat manusia gencar mengkritisi pemerintahnya secara terbuka, menghina, mencaci waliul amr melalui mimbar-mimbar agama, mimbar Jumat, mimbar sholat id, mimbar tablik akbar dan yang lainnya, Al-Sunnah Salafiyun malah mensosialisasikan tentang haramnya larangan syariat mengumbar aib pemerintah. Mereka gencar, mereka ramai demo sana, demo sini, besok demo, lusa demo. Topiknya kadang-kadang ini, besok itu, topiknya berganti-ganti. Ahli Sunnah menyatakan jangan, jangan, jangan. Jangan kalian lakukan itu. Rasulullah melarang itu. Kembali, Ahli Sunnah Salaf itu aneh, asing. Belum lagi dalam hukum-hukum syariat terkait kehidupan berumah tangga, bertetangga, dan yang lainnya. Nah, aneh. Maka ikhwani fiddin azanallahu iyyakum, Rasulullah menyatakan wa quba lil ghuraba. Quba, kata sebagian ulama, maknanya keberuntungan dan kesuksesan diraih untuk orang-orang yang asing. Sebuah hadis masih diperbincangkan oleh para ulama, namun dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa Quba hiya syajaratun fil jannah yasiru raqibu tahta dhilliha mi'ata 'amin. Quba itu adalah sebuah pohon di surga yang seorang dalam kondisi berkendaraan berjalan di bawah naungan pohon tersebut sepanjang 100 tahun tidak terputus. Berarti kenikmatan besar akan diraih di jannah bagi orang-orang al-ghuraba, orang-orang yang diasingkan karena tauhidnya, asing dan diasingkan karena sunnah dan ibadah serta akhlaknya. Ikhwani fiddin azanillahu iyyakum, namun Rasulullah juga menyebutkan ciri dan tanda al-ghuraba. Dalam riwayat lain ketika ditanya atau ditanya siapa mereka ya Rasulullah, qala humul ladzina yasluhun 'inda fasadin nas. Mereka adalah orang-orang yang soleh, yang istiqamah, soleh akidah dan imannya, soleh ibadah dan akhlak dan muamalahnya di tengah rusaknya manusia. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan alladzina yuslihun ma afsadan nas, yaitu al-ghuraba adalah orang-orang yang melakukan pembenahan-pembenahan segala sesuatu yang dirusak oleh manusia. Pembenahan-pembenahan dalam bidang akhlak di tengah manusia merusak akhlak generasi ini. Al-ghuraba, dan mereka adalah faifal mansura. Al-ghuraba itu adalah al-firqatun najiyah. Kita berharap, bukan kita orangnya, tapi kita berharap. Sekali lagi, kita berharap menjadi golongan al-ghuraba, al-firqatun najiyah, bukan kita mengklaim kitalah al-ghuraba dan kitalah al-firqatun najiyah. Tidak. Tapi kita berupaya dan berharap. Ciri-cirinya tadi. Yang kedua apa? Adalah orang-orang yang melakukan pembenahan-pembenahan pada seluruh perkara yang dirusak oleh manusia. Pembenahan akidah. Bagaimana akidah umat sekarang dirusak oleh liberal,
kaum liberalis. Bagaimana akidah umat dirusak oleh kaum sufi. Bagaimana akidah umat ini dirusak oleh kaum teroris khawarij. Bagaimana akidah umat ini dirusak, dihancurkan oleh kaum syiah ar-rafidah dan yang lainnya dan yang lainnya. Maka al-uraba al-firqatun najiyah melakukan pembenahan-pembenahan. Melalui apa? Pada diri dan keluarganya. Pembenahan pada sistem pendidikannya. Pembenahan pada dakwah melalui jalur dakwah dengan segala medianya yang dibenarkan oleh syariat ini. Melalui dakwah dan nasihat-nasihatnya. Ini al-ghuraba. Nah, ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum. Majlis kita ini sekarang adalah majlis evaluasi dan konsolidasi. Bahwa kita sekarang berada di hadapan kita tantangan besar. Sebuah amalan yang tidak kecil. Sebuah amalan yang telah dilakukan dan dimulai, dipromotori oleh para anbiya, oleh para nabi. Termulianya dan teragungnya lah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah menyatakan, ma min ahadin yad'u ila ma ad'u ilaihi illa udhi. Tidaklah seorang berdakwah menyeru kepada permasalahan yang aku menyeru umat kepadanya kecuali dia akan diganggu, disakiti. Nanti masalah ini masalah besar dan kita bukanlah orang pertama yang menempuh dan mengarungi permasalahan ini. Kita sekarang dituntut pada diri kita annakuna salihin yasluhuna inda fasadin nas. Kita pada diri kita pribadi dituntut untuk menjadi orang-orang soleh yang istiqamah di atas kesolehannya di tengah rusaknya manusia. Di waktu yang sama kita juga dituntut menjadi muslihin alladzina yuslihuna ma afsadan nas, menjadi para juru pembenah, membenahi yang rusak, membangun yang roboh, menutupi yang berlubang, menjahit yang robek. Di saat semua itu adalah hasil upaya yang dilakukan oleh manusia, dirusak oleh manusia. Di tengah manusia merusak sini, memecahkan yang itu, merobek yang ini, mematahkan yang itu, merobohkan yang ini, mencabik-cabik ini, kita membenahi ini, membenahi itu, menempel yang ini, menjahit yang itu. Aneh. Aneh. Asing, gharib. Maka demi sebuah program yang besar dan amalan yang sangat mulia ini, sangat butuh ahli sunnah salafiyin untuk mengevaluasi demi bisa melakukan konsolidasi, mengevaluasi yang pertama. Syai'un waqara fil qalb, sesuatu yang berada dalam hati dan sanubari sebagai manfalak atau mumpalak, sebagai tempat berpijak, beranjak memulai sebuah amalan, yaitu an-nawaya, niat-niat yang ada dalam hati. Ketika mungkin saya hari ini sebagai pemateri dan juga asatidz, bahkan para ulama yang di atas kita secara fadl dan keilmuan, menasihatkan masalah niat dan keikhlasan, itu bukan maknanya bahwa saya terkhusus adalah orang yang sudah mewujudkan
keikhlasan tersebut. Tidak. Tetapi sengaja materi ini kita sampaikan atau saya ulangi untuk menasihati diri, mengingatkan dan mengevaluasi diri. Harapan kedua bermanfaat untuk semua yang mendengarkannya. Boleh saja hati saya sempat sedikit ikhlas tadi, belum tentu setelah itu ikhlas, belum tentu nanti ikhlas. Sehingga butuh mujahadah, butuh nasihat berulang kali, butuh evaluasi yang tidak berhenti. Salah satu upaya evaluasi adalah menyampaikan ini dengan tuntutan diri sendiri beramal dengannya. Al-ikhlas punya pengaruh yang sangat besar untuk kita menjadi orang-orang yang berbenah. Keikhlasan itu punya peran yang sangat besar untuk kita menjadi orang yang selalu mengevaluasi diri. Sehingga dengan itu keikhlasan dan niat yang lurus, niat yang salihah, punya peran yang sangat besar untuk kita meraih apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Di samping hadis yang sudah sering kita dengar, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu bergantung kepada niatnya dan setiap pribadi akan meraih apa yang dia niatkan. Yang sudah sering dijelaskan dalam berbagai majelis. Ada sebuah ayat Al-Quran di dalam surat An-Nisa yang mengingatkan kita untuk selalu mengevaluasi niat. Saya sebagai pemateri, antum sebagai pendengar, yang kita semua datang dari tempat kita masing-masing, ada yang dekat, ada yang jauh, untuk secara zahir sebuah majlis yang mulia, sebuah amalan yang agung. Namun keberhasilan kita secara zahir terlebih batin sangat-sangat ditentukan oleh niat dan iradah. Tadi yang sempat disebutkan, kita semua menginginkan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Semua kita menginginkan itu insyaAllah. Kalau kita kilas balik sedikit ke belakang, kadang-kadang kita merasa, kenapa sih ilmu yang saya pegang, yang saya pelajari, yang saya dapat ini kok seolah-olah gak menambah iman saya, gak merubah ibadah dan amalan akhlak saya. Kenapa ya? Ini pertanyaan yang baik kalau dilanjutkan dengan harapan dan upaya berbenah. Tapi kalau salah menempatkannya, dia menjadi orang yang berputus asa dan pesimis. Makanya antara khauf dan raja, takut kita, kenapa, kenapa kok kita ini merasa gak berhasil, kok akhlak kita gak berubah, budi pekerti kita, muamalah kita, akidah kita, iman kita tetap saja statis atau mungkin malah menurun dibandingkan tahun lalu ataupun 5 tahun yang lalu. Kenapa? Dulu saya bersemangat berbuat, dulu saya bersemangat berta'awun, dulu saya bersemangat talabul ilmi, duduk bersama kawan-kawan, memikul beban dakwah, kenapa sekarang tidak? Jadi sebuah pertanyaan besar. Akan menjadi positif kalau itu sebagai bahan evaluasi dan dia berdoa kepada Allah untuk dibantu dalam berbenah. Tapi kalau salah menempatkannya, menjadi negatif. Akhirnya dia putus asa, ya sudahlah percuma saya berkawan dengan orang baik, tidak merubah akhlak saya. Percuma saya hadir di majlis-majlis ilmu, di masjid-masjid. Kalau saya ini sampai saat ini tidak berubah, akhirnya dia tinggalkan itu semua sebagai bentuk putus asa. Tapi kita inginkan yang pertama, yaitu pembenahan niat yang ada dalam sanubari menentukan.
berhasil tidaknya kita, bermanfaatnya amalan kita ke depan atau tidak, atau bahkan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat atau tidak, ilmu yang mampu dengan izin Allah menguak tabir syubhat dan menghancurkan ajakan syahwat. Firman Allah Subhanahu wa taala yang akan saya bacakan dan kita dengarkan bersama ini sebenarnya konteksnya terkait urusan rumah tangga. Namun di situ ada sebuah redaksi, sebuah kalimat yang sangat penting, yang kemudian para ulama usul tafsir mengatakan al-ibra bi umumil lafzi la bi khususihi wa la khusus sababih. Sebuah dalil itu diambil, diterapkan dan dijadikan dasar dengan keumuman lafaz yang ada padanya, bukan kekhususan makna pada poin itu dan sebab yang menyebabkan lahirnya atau turunnya sebuah ayat Al-Quran atau munculnya sebuah dalil hadis. Tidak terbatas pada itu, tapi bersifat umum. Ayat ini Allah mengatakan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jika kalian telah khawatir karena upaya-upaya yang sebelumnya yang telah disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya tidak menampakkan hasil positif, sudah diupayakan berbagai upaya tetap saja tidak berhasil, wa in khiftum shiqaqa bainihima, dan jika kalian khawatir pecahnya bahtera rumah tangga ini tadi dengan perceraian, khawatir, fab'athu, utuslah hakaman min ahlihi, seorang hakam, seorang yang bijak yang bisa mengambil keputusan dan menimbang positif negatif dari keluarga pria dan seorang hakam dari keluarga wanita. Bukan ini yang kita bahas, tapi Allah lanjutkan. Iyurida islaha wafiqillahu bainahuma. Jika kedua utusan tadi yang bertugas mengislahkan, bertugas untuk menjaga keutuhan rumah tangga putra-putrinya, memang menginginkan islah, menginginkan perbaikan dan pembenahan, iyurida, kembali kepada iradah, dengan kata lain an-niyah, dengan kata lain keikhlasan hati, memang tujuannya adalah untuk membenahi keadaan, ingin dengan serius mempertahankan rumah tangga, bukan niat-niat lain. Niat lain itu semisal ingin mempertahankan gengsi suku, gengsi keluarga, ingin membela anak atau keponakannya atau siapa saja yang dia sebagai utusan tentangnya, bukan ingin mempertahankan egonya. Enggak ada niatnya itu. Waktu mau berangkat melakukan islah, dia sudah niat, nanti saya akan jawab begini. Kalau mengatakan begini, maka akan saya katakan, jangan sampai nanti kita enggak bisa menjawab masalah itu, nanti kita akan kalah, nanti kita akan begini, nanti nama baik keluarga akan tercemar, nanti. Bukan lagi didominasi oleh keinginan segala yang akan kita ucapkan ini kita kedepankan untuk mempertahankan rumah tangga. Berbagai upaya yang dilakukan untuk itu. Maka Allah mengatakan, memberi syarat, iyurida islaha. Jika memang kedua utusan ini menginginkan pembenahan, perbaikan, niatnya itu, yuwaffiqillahu bainahuma, pasti Allah berikan taufik. Kata mufassirin, taufik untuk sampai kepada keputusan dan kebijakan yang tepat, tidak mengandung unsur kesalahan atau kezaliman.
dan melahirkan kebaikan-kebaikan hal-hal positif berikutnya. Demikian ayat ini mengingatkan kita. Tadi sudah disebutkan, walaupun ayat ini konteksnya tentang urusan rumah tangga, problem rumah tangga, tapi juga makna dan kandungan hukumnya bersifat umum. Semua orang, semua pihak yang di dalam kalbunya meniatkan kebaikan, Allah beri tauhid. Sekarang pertanyaannya, ketika kita hadir di majlis seperti ini, saya dan antum semuanya memang menginginkan kebaikan, sehingga dengan itu harapannya Allah beri keinginan kita, yaitu taufik mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pulang dengan membawa oleh-oleh iman dan tambahan iman, membawa kekuatan akidah dan amal saleh. Atau kita punya nawaya lain, nggak enaklah nggak hadir, apa kata teman-teman panitia, nggak enaklah nggak hadir, nanti jadi sorotan. Oh, saya mau hadir dalam acara itu karena kebetulan janjian sama teman, mau jumpa di sana. Ini contoh permisalan bentuk-bentuk niat. Coba dievaluasi dulu niat kita. Loh, kenapa hadir dalam acara itu asyik, enak, kita mau mendengarkan ceramah, enak ini gak bikin ngantuk ini ustaznya. Kalau yang itu, nah itu bikin ngantuk. Berbagai niat, coba antum lihat daqa'iq an-niyyah wa tafasiluha, rincian-rincian detail niat. Innamal a'mal binniyat, pakai jamak muannats, jamak macam-macamnya niat. Benang pembedanya tipis saja, satunya dengan yang berikutnya tipis. Maka coba dievaluasi dulu, merenungkan dulu sendiri apa keinginannya. Ini tentu berlaku untuk berbagai qadhiyah atau qadhaya lainnya. Ada problem, misalnya gak lepas problem, bukan hanya rumah tangga, dakwah pun tidak lepas dari problem. Ingin duduk dua atau tiga pihak yang berbeda pandang, coba sebelum hadir direnungi niatnya apa ya. Niat saya ini apa? Memang niat baik untuk kepentingan dakwah, sehingga saya akan memilih dan memilah mana yang pantas saya ucapkan dalam bentuk kata-kata, dan mana yang pantas untuk saya sampaikan dalam bentuk permasalahan, dan mana yang tidak pantas saya sampaikan. Dia memilih dan memilah. Dia menyiapkan diri. Kalau memang saya nanti terbukti pandangan saya yang salah, maka saya akan terima karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia, dan saya tidak akan dendam kepada siapapun, walaupun nanti hasil musyawarah atau hasil islah tersebut lebih, kata orang sekarang, memenangkan pihak lain. Saya terima karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya tidak akan mengkondisikan orang-orang di sekitar saya untuk berpanjang-panjang dan larut dalam problem ini. Sudah niatnya sudah bagus sekali. Ini sudah modal besar dia mendapatkan apa? Taufik. Hadir di majlis niatnya apa? Mungkin nanti ada penyampaian pemateri, penyampaian sang ustaz yang pas kena itu. Si fulan, si fulan, si fulan. Nanti lihat ustaz akan bicara gini, kena dia, kena dia. Kok majlis ilmu dijadikan untuk sarana
serang menyerang, pukul memukul. Ada nggak yang seperti ini? Insya Allah nggak ada di tengah salaf ini. Insya Allah tidak ada. Cuma kita khawatir. Biasanya kalau ceramah dan materi itu sudah mulai memberi contoh-contoh, itu biasanya mulai nabrak sana, nabrak sini, nabrak situ, nabrak situ. Ini Ustaz bicara tentang anak ini. Ustaz, siapa yang melapor? Siapa yang ini? Ini sering terjadi di sini. Sudah sering terjadi. Sudah sering. Jadi, sekali lagi, niat ayo kita benahi. Kalau niat kita lurus dan baik, besar kemungkinan Allah turunkan taufik untuk dakwah kita, untuk pendidikan kita, ibadah kita, dan seterusnya. Tapi kalau niat kita belum lurus, 10 bahkan 100 muhadharah, 100 bahkan 1000 majelis islah, bahkan bukan hanya perlisan, pertulisan, kesepakatan demi kesepakatan, tanda tangan, stempel, cap jempol. Ma yaziduhu illa syarra. Tidak menambah kondisi mereka kecuali semakin jelek. Siap evaluasi? Punya jiwa besar untuk memurajaah? Siapkan. Siapkan. Tidak jarang para ustaz hafizahumullah wa jazahumullahu khairah, asatidah kita memberikan nasihat-nasihat dan bimbingan-bimbingan di berbagai muhadharah, berbagai daras, daurah, tidak kurang-kurangnya. Namun kenapa kondisi tidak berubah? Kenapa harus berulang kali majelis demi majelis? Seolah-olah kita sudah tidak punya kerjaan, tidak punya tugas kecuali dari satu majelis islah ke majelis islah berikutnya, terus begitu. Sementara musuh-musuh tauhid wa musuh-musuh sunnah ini terus menghunuskan pedangnya, siap menebas leher kita bisa kita lengah. Apa sebabnya? Kenapa? Kembali kepada niat kita semuanya. Semua kita. Walaupun alhamdulillah tidak sedikit teman-teman di berbagai kota, di berbagai pondok, yang kemudian setelah upaya demi upaya, nasihat majlis demi majlis, selesai dan baik, dan sekarang menjadi mahat yang salah satu mahat terbaik di Indonesia ini. Kemudian ukhuwah di tengah mereka terjalin dengan indahnya. Alhamdulillah, at-taufiq minallahi wahda. Tapi kita sedang berbicara poin pertama. Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Innallaha kana aliman khabira. Dan sesungguhnya Allah itu alim, maha berilmu atas segala sesuatu, khabira, berilmu terhadap rincian dan detail masalah yang kecil yang tidak terlihat oleh mata dan tidak terdengar di dalam hati. Wallahu a'lamu bima fi suduril alamin. Dan Allah itu maha tahu apa yang tersimpan di dalam dada-dada manusia di alam semesta ini. Sama di dada kita. Sekarang ini dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala niat-niat yang ada di dalamnya. Maka dari itu, ayuhas salafiyun, kita perbaiki urusan dalam ini untuk kita berbenah dalam seluruh amalan berikutnya. Kemudian di antara yang penting untuk dievaluasi setelah masalah an-nawaya, niat dan keikhlasan, penting disadari. Tadi sempat diisyaratkan bahwa tantangan dakwah ini sangat besar.
dari berbagai arah. Sudah saatnya dan sudah sewajibnya kita ini melakukan pembenahan dan perbaikan-perbaikan, baik di bidang dakwah kepada umat secara umum, dan serta tidak kalah pentingnya dan besarnya masalah tarbiyah, pendidikan. Kita sekarang kan sering mendengar ya, berita demi berita, peristiwa terjadi di sana, peristiwa terjadi di situ.

di tengah manusia tidak sabar untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Heran mereka itu, banyak orang

bahwa kehidupan besok atau lusa itu lebih berat tantangannya dibandingkan hari ini. Dengan kata lain, tantangan yang akan dihadapi oleh putra putri kita yang sekarang mereka berumur 4, 5, 6, 10 tahun atau 15 tahun itu lebih besar dibandingkan tantangan dakwah yang kita hadapi. Atau lihat bagaimana kaum liberalis dahsyatnya luar biasa perjuangan mereka dengan dibantu oleh para guru-guru dan bapak-bapak spiritual mereka dari negeri kufar di negeri barat maupun di luar. Antum lihat bagaimana kaum teroris Khawarij bukannya semakin padam api mereka, tapi semakin menjadi. Coba antum lihat tantangan ini. Antum lihat bagaimana kaum komunis dan yang lain. Tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita, kecuali Allah menghendaki lain dari apa yang kita perhitungkan, lebih berat. Sehingga kita dituntut untuk menyiapkan generasi berikutnya ini sebagai generasi yang kokoh imannya, kokoh takwanya, kokoh perjuangannya, mentalnya tidak mudah berhenti apalagi mundur. Bagaimana kita bisa menciptakan itu? Tentu dengan pertolongan Allah. Yang kedua, kalau kita sendiri tidak berbenah. Tidak berbenah sistemnya, tidak berbenah ukhuwahnya, tidak berbenah batinnya. Gimana mungkin? Fa'idu syai'i la yu'tihi kama yuqal. Sebagaimana sering disebutkan oleh ulama kita, seorang yang enggak memiliki sesuatu, mana mungkin dia bisa memberi sesuatu kepada orang lain? Mana mungkin dia memberikan sesuatu kepada orang lain yang dia enggak punya sesuatu itu? Berarti dia harus bermodal dulu. Harus punya sesuatu itu. Kita ingin anak-anak kita punya mental dan keimanan yang kokoh menghadapi tantangan dan ujian dalam dakwah. Kalau kita sendiri tidak punya itu, bagaimana mungkin? Kecuali Allah dengan kehendaknya yang maha mutlak berkehendak. Bagaimana mungkin? Nah, jadi kita yang harus punya dulu. Kita harus punya bekal untuk kita berikan kepada anak-anak kita. Antum perhatikan anak-anak itu, kasihan mereka itu. Tantangannya besar. Antum enggak tahu bagaimana kaum komunis 10 tahun lagi. Bagaimana kaum Syiah Rafidhah di negeri ini 10 tahun lagi. Kalau sekarang aja kaum komunis telah mendapatkan angin segar memperjuangkan akidah dan ideologi mereka yang kufur, telah melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah pernah dibahas dan antum baca di media-media kita. Lalu bagaimana 5-10 tahun ke depan? Atau makan belum mencapai angka tersebut? Apakah kita tidak khawatir diri kita pertama dan lebih-lebih nanti generasi anak-anak kita ini mati tidak di atas keimanan, mati di atas kemunafikan, menjual agamanya karena tidak sabar menghadapi tantangan ini? Atau dengan kata lain, generasi yang na'udzubillah yang Allah sebutkan dalam ayatnya, wa minan nas may yaqulu amanna billah fa idza udiya billah ja'ala fitnatan nas li'adzabillah wa la'in ja'a nasrun mir rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum na'udzubillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang telah bersaksi menyatakan kami beriman kepada Allah.

mengucapkan la ilaha illallah, kami muslim, kami mukmin. Tetapi ketika mereka diganggu, disakiti oleh umat manusia, dicemooh atau dilukai fisiknya atau diambil hartanya, kata mufassirin, فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ أَيْ مِنْ ضَرْبٍ وَأَخْذِ مَالٍ وَتَعْيِيرٍ. Ketika mereka itu diganggu, disakiti, baik dengan pukulan, pukulan dengan tangan ataupun alat-alat pukul lainnya, أَوْ أَخْذِ مَالٍ, atau dirampas hartanya, rumahnya, mobilnya, dibatasi pekerjaannya, ya, penghasilannya juga demikian, diboikot, au ta'yirin, dicemooh, dihina, dan seterusnya. Mereka menjadikan, kenapa? Karena berpegang teguh dengan agama Allah, mempertahankan imannya, mempertahankan syariatnya. Dia memposisikan gangguan manusia itu seperti siksaan Allah. Menyetarakan gangguan manusia itu tadi seperti azab Allah. Maksudnya apa? Kalau azab Allah itu sebenarnya disebutkan dan disiapkan dalam rangka untuk mencegah umat manusia agar tidak kufur, agar tidak bermaksiat, orang ini tadi menjadikan gangguan manusia itu sebagai pencegah untuk dia beriman dengan sebaik-baik iman, untuk istiqamah di atas syariat, menjadikannya sebagai penghalang untuk mempertahankan iman dan takwa. Dia jual agamanya untuk sekedar menghindarkan dari pukulan. Dia jual agamanya sekedar untuk menyelamatkan hartanya dan asetnya atau penghasilannya. Dia jual agamanya karena takut untuk dicemooh dan dihina oleh manusia. Dengan kata lain, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya atau akidahnya dengan sesuatu nilai duniawi yang tidak bernilai. Kita menginginkan, tidak mengkhawatirkan kondisi ini terhadap diri kita dan anak-anak kita. Sehingga na'udzubillah mereka, anak-anak kita itu mati bukan di atas Islam, bukan di atas iman atau di atas sunnah dan tauhid, tapi di atas kemunafikan. Orang-orang seperti ini kata Allah, yang memposisikan gangguan dan ciptaan manusia itu setara dan sama dengan azab Allah. Kalau datang pertolongan dan kemenangan dari Allah, Tuhanmu, Rabbmu, wahai Muhammad, ternyata ahlul iman yang dimenangkan oleh Allah, ahlul iman yang mendominasi, ahlul tauhid was sunnah yang mendominasi keadaan di atas ahlul batil, mereka mengatakan inna kunna ma'akum, kita kan bersama kalian, kita bersama kalian. Tapi kalau kaum kufar atau ahlul batil yang mendominasi keadaan, dia bersama ahlul batil, menjual sunnahnya, menjual tauhidnya. Ya, ayo kita berdakwah, kita berjuang. Aku anak-anak lagi sibuk, nggak berani ya, karena ada resiko. Ya, ayo ini kita sedang mengelola ini, tentu ini ada perjuangan, ada. Ya, nanti kita, saya mendukung dengan doa. Saya mendukung dengan doa. Tapi maaf, saya tidak bisa terjun langsung. Kenapa? Karena dia khawatir ada resiko di balik ini. Mungkin fisiknya atau keluarganya atau penghasilannya atau celaan dan cemooh manusia atau kedudukan dalam strata kehidupan kemasyarakatan. Ikhwani fi din, azzaqallahu wa iyyakum. Maka penting untuk sedini mungkin kita mengevaluasi masalah ini. Mempersiapkan diri kita, istri-istri kita, dan anak-anak kita. Maka dari itu, pertanyaan besar,
ada keinginan dalam sanubari kita untuk terus berpegang teguh kepada sunnah Nabi, berpegang teguh kepada tauhid dan mengajak manusia kepadanya. Kalau ini jawabannya, ya kami ingin siapkan apa yang tadi kita dengarkan dari hadis Rasulullah, ma min ahadin yad'u ila ma ad'u ilaihi illa udhi. Tidaklah seseorang mencoba menyeru berdakwah kepada permasalahan yang aku menyeru manusia kepadanya kecuali dia akan disakiti. Siap, yang enggak siap mundur teratur. Yang siap berdoa kepada Allah, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, berbekal ilmu dan amal saleh. Yang siap buang, kesampingkan masalah-masalah tetek bengek, masalah ego, masalah gengsi, masalah ini dan itu yang tidak ada urusannya secara langsung dengan urusan dakwah. Jangan berlama-lama, jangan bertele-tele. Ini kita sedang berkonsolidasi. Antum tahu, mereka kaum Syiah terus melakukan konsolidasi nasional maupun internasional. Kemarin dalam 10 Asyura kemarin mereka mendatangkan tokoh spiritual mereka dari Iran. Untuk apa? Konsolidasi. Beberapa waktu yang lalu, utusan organisasi Syiah Indonesia yang bernama ABI, organisasi Ahlul Bait Indonesia, berangkat ke Iran untuk berkonsolidasi, meminta bantuan dan pertolongan dari mereka di bidang pendidikan khususnya. Khususnya di bidang pendidikan untuk mendidik Muslim Indonesia sebagai kader-kader Syiah. Dengan tegas utusan tersebut menyatakan, nahnu abna'ul Khumaini, nahnu abna'ul Khumaini, nahnu abna'ul Khumaini di Andalusia. Kami putra-putra spiritual Khumaini di Indonesia. Kami putra-putra spiritual Khumaini di Indonesia. Menunggu pertolongan dan bantuan kalian untuk dikirim tenaga-tenaga pengajar, pendidik dan pembina. Begitu juga kaum teroris Khawarij, begitu juga anak-anak nasab dan anak-anak asuh komunis di negeri ini terus melakukan konsolidasi, pertemuan demi pertemuan, kajian demi kajian, simposium demi terus mereka lakukan. Sekarang kita ditantang, siap kita menjadikan diri kita sebagai ahli tauhid wa ahli sunnah, mendidik diri kita dan anak-anak kita untuk menjadi pejuang-pejuang tauhid dan pejuang-pejuang sunnah, tangguh dalam berdakwah, tangguh dalam thalabul ilmi, tangguh dalam ta'awun, bekerja sama di berbagai bidang dakwah dan pendidikan. Atau kita mau menjadi orang yang gampang nesu, gampang ngambek, gampang tersinggung, gampang berhenti. Ya sudahlah, kalau memang saya enggak dibutuhkan, saya akan. Ya sudahlah, kalau seperti itu caranya, saya enggak ikut campur. Mau seperti itu? Loh, mana bukan kau enggak? Nah, saya enggak dipanggil, saya enggak diundang. Diplomasinya seperti itu. Tapi tidak demikian hakikatnya. Ada sesuatu. Kita mau jadi generasi yang cengeng seperti ini, sementara musuh-musuh kita menjadi orang yang tangguh. Mau jadi seperti ini kita? Di saat talim, kemana? Hujan. Iya, hujan deras ya. Masya Allah, musim hujan ini ternyata sekarang bersambung ya. Besok
juga hujan. Tapi kemana? Berangkat kerja. Katanya hujan. Iya, kan ada jas hujan. Oh, kalau kerja ada jas hujan, kalau ta'lim tidak ada jas hujan. Subhanallah. Ya, kita diketawain oleh komunis. Kita dicibir oleh kaum Syiah Wahabi, Wahabi enteng. Mental kerupuk.

0: sekali gigit makrius gitu, habis. Itu Wahabi. Mentalnya mental tempe. Tapi kita bangkit. Berjuang di medan ilmu dan amal saleh, di medan dakwah. Dan siap-siap tanggung resiko. Yang enggak siap, ya akhwani akhi minni. Biarkan kami berjalan. Jangan diganggu oleh ego Anda. Jangan kami diganggu oleh sifat cengeng kamu. Jangan kami diganggu oleh mudah ngambeknya kamu itu. Jangan. Khilaf, bermasalah, berselisih, gak selesai-selesai sebulan, dua bulan, setahun. Panjang sekali. Capek kita. Capek. Iman kita bisa melemah, melemah, melemah, melemah. Wala tanazaru fatafshalu wa tadhhabari hukum. Jangan kalian berselisih dalam masalah-masalah tetek bengek itu tadi. Kenapa ribut si bulan dengan si bulan? Istrinya bulan pernah kirim SMS ke WA kepada istri saya, enggak mengenakkan. Loh, terus berhenti dari ta'awun. Allah. Kamu itu sebagai pimpinan rumah tangga, kok malah larut dengan itu? Ya Ustaz, dia akan kasih saya dengan begini-begini. Ambil SMS-nya mana? Antum sebagai rejal, sebagai pemimpin rumah tangga. Nih, kamu diam di rumah. Jangan mudah tersinggung. Doa kepada Allah. Maafkan temanmu. Terus gimana ini? Urusannya saya. Itu saudaramu. Ya tapi dia menghina saya. Itu saudaramu atau bukan? Muslimah? Iya, muslimah. Beri maaf. Sudah? Kamu antar suami bicara yang baik, yang sopan, yang ilmiah. Selesaikan dengan baik. Jangan malah ikut bersidang. Yang kemudian mengganggu kerjasama dan ta'awun dalam pendidikan atau dakwah. Kita mau berbicara, jangan kalian berselisih kata Allah. Sakat jaluh, nanti kalian akan mengalami kegagalan. Fasyal, fasyal hissi ataupun fasyal ma'nawi. Kegagalan fisik, teknis, ataupun kegagalan non-fisik dan non-teknis. Ini yang kedua lebih parah ini. Kalau yang pertama masih harapannya bisa dibenahi selama bagian kedua, tidak perlu gali. Kegagalan fisik. Ya, sebuah program kita laksanakan gagal karena ada kendala teknis, enggak ada masalah. Selama tidak ada kegagalan non teknis, non fisik, kegagalan mental, kegagalan ukhuwah dan kasih sayang sesama kita. Akhirnya mempengaruhi iman turun, turun, turun. Ikhwan fillah azza wa jalla. Karenanya kita sekarang sedang ingin berbenah. Siapkan diri kita untuk berbenah. Siapkan diri kita untuk berbenah. Tapi kita konteks pembicaranya adalah menyiapkan generasi yang tangguh. Untuk menyiapkan generasi tersebut menjadi generasi yang tangguh, kita siapkan fondasinya sekarang. Pertama, di antara fondasi itu, walaupun secara urutan bisa maju dan mundur, yang pertama adalah uswatun hasanah, teladan yang baik yang kita persembahkan untuk anak-anak kita. Teladan yang baik yang didengar dan dilihat oleh anak-anak kita, anak nasab ataupun anak asuh. Anak nasab maksudnya adalah anak kita, darah daging kita sendiri, ataupun anak asuh kita di pondok-pondok pesantren dan di kajian-kajian ilmu. Apa contoh uswatun hasanah? Yang pertama, beri contoh anak-anak itu dalam hal ibadah. Di masjid, sholat berjamaah nampak, amin-amin, pengurus-pengurus atau teman-teman itu aktif, sholat berjamaah rajin. Al-adhkar, zikir, duduk di masjid, berzikir kepada Allah dengan berbagai macam bentuk zikir yang datang dari sunnah Nabi SAW. Tasbih, tahmid, takbir, istighfar, qiraatul Quran. Contoh, anak-anak melihat amin itu lagi baca Quran. Melihat sana amin baca Quran, di situ baca Quran, di situ baca Quran. Tapi kalau yang disaksikan oleh anak-anak tiap waktu, di sana amin ngobrol, di situ ngobrol, di situ layanan gini gitu di masjid. Pemandangan itu menjadi biasa di hadapan anak-anak. Ngobrol di masjid. Tidak ada contoh terkait ihtiramul masajid bil a'mali salihah, menghormati masjid-masjid Allah dengan amalan-amalan salih. Ini contoh kedua hasan. Di rumah anak-anak kita melihat abi dan juga ummi rajin ibadah. Ini uswah, punya pengaruh, bahkan pengaruhnya lebih besar dibandingkan apa yang mereka pelajari melalui modul-modul yang disiapkan oleh kurikulum ma'had. Di modul itu kan ada pelajaran akhlak, pelajaran ibadah, pelajaran akidah. Ada contoh teladan baik dari abi dan ummi punya pengaruh yang sangat besar. Sekarang siapkah kita untuk itu atau tidak? Di rumah kita memberi teladan kepada anak-anak. Anak-anak belajar di sekolah kalau makan itu dengan tangan kanan dan mengucapkan bismillah ketika selesai berdoa, alhamdulillah dari at'amani hadza ila akhir hadits. Tapi anak-anak tidak melihat contoh itu pada abi dan ummi. Abi dan ummi kadang minum tangan kiri. Rumah sadar, ada. Ummi mau makan tidak bilang bismillah. Selesai makan tidak baca doa. Selesai makan langsung cekak-cekiki. Ya. Tertawa terbahak-bahak. Langsung bangun ambil piring. Tidak ada doa. Alhamdulillah. Alladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wa la quwwah. Kemudian mengingatkan sudah doanya. Doa selesai makan. Coba dibaca. Waktu sholat, ummi di rumah sering melalaikannya atau menunda waktunya, disaksikan oleh anak-anak. Ummi biasa sholat duhur jam 2 siang. Anak-anak menyaksikan, jadi seperti ini caranya di rumah kita, adat di rumah kita seperti ini. Beda dengan seorang ummi, seorang ibu atau ayah, ketika mendengar azan, selesai azan doa bersolawat, kemudian baca doa setelah azan, kemudian berwudu, kemudian bergegas untuk menegakkan sholat. Disaksikan oleh anak-anak. Tanpa antum katakan, perhatikan ya gerak-geriknya abi, perhatikan ya gerak-geriknya ummi. Enggak harus, dia akan menyaksikan sendiri walaupun si anak sambil bermain. Terbentuk adat di rumah seperti itu. Ini menyiapkan generasi dari sisi uswah hasanah dalam hal ibadah. Dalam hal talabul ilmi, anak-anak belajar di sekolah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu bid-din. Dan seterusnya dari fadilah-fadilah ilmu didengar ada di buku modul mereka atau nasihat-nasihat ustaz dan ustazah mereka. Tapi di rumah, abi atau ummi tidak memberi contoh. Abi sibuk dengan nota-nota perdagangan. Ummi hanya sibuk dengan WA-nya. Sebentar-sebentar WA, sebentar-sebentar WA. Sibuk terus. Atau duduk dengan teman-temannya, sebentar makan bakso di rumah sini, sebentar makan rujak di sebelah situ, dan seterusnya. Anak-anak melihat adat abi dan ummi. anak-anak itu sesuai dengan kondisi dan kebiasaan atau adat rumah masing-masing. Siapkan, mau menyiapkan generasi ini? Atau ingin? Apa antum di saat fitnah komunis atau syiar Rafidhah telah menyelimuti negeri ini? Na'udzubillah, semoga Allah lindungi umat Islam dimanapun berada. Antum menginginkan anak antum yang berjuang dalam tauhid dan mati di atas tauhid, atau antum santai saja, enggak ada masalah, yang penting di saat fitnah terjadi anak saya bisa hidup nyaman, bisa punya rumah, bisa punya kendaraan. Itu yang antum pikirkan nasib anak-anak antum nanti enggak bisa berbelanja, enggak bisa hidup layaknya manusia di muka bumi ini, atau antum ingin anak antum menjadi pejuang-pejuang sebagaimana generasi terdahulu anak-anak mereka mati di medan perjuangan. Barakallahu fiikum. Ikhwani fi dinil azami Allah wa iyyakum. Keteladanan bahkan dalam hal ukhuwah terhadap teman-teman sejawat. Ini nampak remeh mungkin, tapi ini penting karena mental anak akan tumbuh berkembang di atas kebiasaan dari orang tua. Misal, antum tanpa biasa berbincang dengan teman-teman, pengurus atau non-pengurus, istri juga demikian di rumah, berbincang dengan teman-temannya langsung atau via telepon. Yang dibicarakan adalah problem yang terjadi, diperdengarkan kepada anak-anak. Oh, itu si Fulan itu, Abu Fulan itu enggak jujur dalam muamalah, Abu Fulan itu begini dan begitu. Anak-anak mendengar, walaupun anak-anak sambil main, tapi terus terdengar problem-problem akhlak yang terjadi. Kita enggak menutup, kita bukan malaikat. Ikhwan kita itu bukan malaikat yang tak bersalah, kita ini Bani Adam, anak keturunan Adam, manusia Al-Khattaun yang selalu berbuat salah. Nah, itu diperbincangkan di hadapan anak-anak kita. Anak-anak kita mendengar, akhirnya figur-figur yang dianggap baik oleh anak-anak kita ternyata enggak baik, kecewa. Kecewa anak-anak. Lalu figur yang mana ini? Sehingga akhirnya dia hobi dengan lingkungan sekalipun. Ah, seperti itu. Berjenggot tapi seperti itu. Itu kesimpulan di hatinya. Berjubah tapi seperti itu akhlaknya. Dari mana tahu? Abi sempat bincang dengan teman-temannya di rumah sambil minum teh. Ummi pernah menyebutkan juga aibnya si fulan atau si fulan di depan kita. Ada itu hati-hati. Kalau memang antum harus berbicara tentang sebuah problem, harus berbicara tentang sebuah problem karena memang antum berkompeten di sana dan antum memang menginginkan atau bertugas mencarikan solusi, ini lain lagi. Anak-anak tidak boleh mendengar yang seperti itu. Sana. Itu coba ambilkan itu ya, Abi masih ada tamu. Jangan satu anak di panggung ada di sebelah antum. Jangan. Mendengarkan problem dan perselisihan itu bisa menurunkan iman. Kalau enggak kuat-kuat, setingkatan asabi, enggak saja sumpah. Aduh, kapan saya mau belajar? Malas rasanya sudah dengar seperti ini. Ada yang sampai seperti itu. Sumpah, dia adalah orang yang rajin berbuat, tiba-tiba ada aja problem ini, problem itu. Enggak selesai-selesai. Apalagi anak-anak. Jangan diperdengarkan kepada mereka problem-problem internal ini. Silakan mendengarkan problem atau kejelekan ahlul batin. Khomeini itu seperti ini, Usama bin Laden itu orangnya jahat, orangnya kejam. Nah, itu bagus. Pendidikan yang seperti itu. Tapi pendidikan diperdengarkan kepada anak-anak kita problem internal ini merusak mental dan iman mereka. Maka tolong diperhatikan sejauh ini. Yang dia dengar, Abi berkonflik dengan si Fulan, Umi berkonflik dengan Ummu Fulan,
1: Ini tidak bagus.
0: Ada sampai seorang anak yang mengeluhkan, dia sekarang sudah mulai dewasa, habis sejak dulu Ustaz ribut dengan yang sejak kecil saya mendengar Habib ini bermasalah, nanti clash sama pula, clash sama pula. Di rumah Umi sama Abi sering bicara tentang pula. Akhirnya mental anak jatuh dan karakternya terbentuk dengan didikan dan adat rumah tersebut. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Topik yang kita tekankan sekarang ini adalah masalah uswah. Uswah hasanah buat anak. Dalam talabul ilmi, beri contoh. Menulis di rumah, menukil, mengevaluasi apa yang dipelajari. Anak-anak menyaksikan antum. Abi punya buku catatan akidah. Abi punya buku catatan tafsir. Abi belajar bahasa Arab. Umi juga demikian. Punya buku catatan akidah. Disaksikan oleh anak-anak. Oh begini caranya menuntut ilmu itu. Begini cara menghormati ilmu. Tolong, ini semua adalah mas'uliyatul mustarak, tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab pondok pesantren atau ma'had dan madrasah saja. Karenanya kita harus berbenah dalam bentuk ta'awun dan disaksikan, dilihat oleh anak-anak kita. Ta'awun, walaupun dalam bentuk maaf saja yang tadi, ketika disebutkan nama Abdi Fulan, walaupun dia bermasalah dalam beberapa poinnya, anak kita kan gak pantas mendengar. Sebutkan iringi dengan iringan doa. Ketika anak antum akan berangkat ke masjid, ingat ya, nanti kalau ketemu ami-ami salaman, yang sopan ya sama ami-ami, kesian loh. Ami-ami itu orang-orang baik-baik, temannya Abra itu. Itu yang biasa buka pintu masjid dan membersihkan masjid, itu temannya Abra. Baik dia. Hati-hati ya, tolong yang sopan, walaupun antum tahu si pengurus masjid tadi ada catatan-catatan dalam beberapa hal, tapi dia masih salafi, masih ahli sunnah. Maka ajarkan kepada anak. Atau anak lagi katanya ami pulang itu kata teman-temanku gini. Salah, mungkin teman-teman itu lupa. Salah informasi, itu ami pulang baik kok. Ketika antum bersama anak antum, berjumpa dia, assalamualaikum. Hai sebab. Ayo salam, saling-saling kata orang. Begitu juga ketika antum akan berangkat sekolah, berangkat ke pondok, baik yang sifatnya tiap hari pulang pergi ataupun dia sudah tinggal di pondok, mau berangkat, kirim salam ya sama ami musyriknya itu, ami pulang, kirim salam ya. Kamu jangan ganggu loh, Abah sayang loh sama ami musyrikmu itu. Kawannya Abah itu, kirim salam ya sama wali kelasmu, Ustaz Bulan. Walaupun antum sebagai pengurus atau punya catatan tentang bulan-bulan, nah, gak ada yang lepas dari kesalahan. Jadi, nanti kirim salam. Ajarin memberi hadiah. Bawa dari rumah ibu atau istri antum. Minta untuk menggoreng, pisang goreng atau apa saja. Nih, hadiah buat ami muslim dari Abi ya. Berangkat. Ami atau Ustaz musyriknya, ini hadiah dari Abiku. Betapa luar biasa. Anak-anak setiap kecil sudah belajar adab, belajar husnudzon kepada lingkungan dan pendidiknya. Ini masalah tidak boleh dianggap kecil. Pulang si anak mengeluh, biarku tadi dijiwit oleh Ustaz Kubi atau Mi, aku tadi dipukul oleh Ustadahku. Ustazmu itu Abi kenal orang baik sekali. Padahal aku sudah dengar bahwa dia suka memukul. Tapi ini pendidikan. Ini masalahnya pendidikan. Antum bukan menyewa pendidik itu antum bayar. Bukan. Kayak pembantu rumah tangga. Bukan. Dia pendidik. Walaupun cuma mengurus tidurnya anak-anak antum dan makannya. Bukan mengajarin akidah, hadis dan yang lainnya. Itu bukan pembantu rumah tangga kita. Khodam atau khodamah bukan. Jadi aku tadi di jiwit kemarin bisa sama ustadku. Ini dengarkan ya. Abi tahu ustadmu atau musyrikmu itu orang baik. Ustad-ustad di sini senang sama dia. Senang sama beliau. Dan Abi yakin kalau sampai beliau menjiwit kamu berarti ada masalah. Anaknya Abi anak baik. Tapi mungkin musyrik itu sudah capek. Mungkin dia sakit gigi, mungkin dia sakit perut, terus teman-temanmu mungkin akan mengganggu. Sudah waktunya tidur masih main-main, loncat sana, loncat sini. Capek, Abi aja. Kalau anaknya Abi yang cuma 3 ini atau 4 ini, nakal, Abi marah kan? Abi pukul kan? Iya, padahal Abi cuma ngurus 3 anak. Musyrik itu mengurus 10, 15, atau 20 anak. Bukan anaknya sendiri lagi. Nah, tolong, kamu minta maaf. Lu aku yang dicubit, kok aku gak salah. Minta maaf. Abi senang punya anak, suka meminta maaf. Ayo, minta maaf. Betapa indahnya pendidikan seperti ini. Si Umi juga demikian. Bukan kemudian lapor. Mana ustaz yang mana yang menjiwit kamu? Ustazahnya dilabrak rumahnya oleh istrinya. Hati-hati, antum. Jangan saya punya istri tukang labrak. Tahu tukang labrak? Enggak ustaz, istri saya. Periksa. Periksa. Diperiksa. Enggak ustaz, istri saya enggak. Periksa. Jangan-jangan antum kebobolan. Kalau langsung didangin secara fisik, mungkin melalui WA. Ada seorang ustazah sampai menangis, dilabrak melalui WA. Memang ustazah-ustazah di sini enggak becus menangani anak-anak gara-gara seperti tadi. Kurang lebih problemnya. Hati-hati. Ini contoh bentuk ta'awun dan uswatul hasanah dalam masalah pendidikan. Ikhwani fi din, azan ya Allah wa iyyakum. Sebelum saya lanjutkan panitia ini sampai jam. Ini sampai ini. Terus yang ini. Ini nanti.
1: Ini ayat rencananya kalau ini.
0: Ada masalah lanjut ada masalah. Masalah. Panitia yang paling pemurah itu Karawan. Saya tanya ini sampai jam berapa? Kalau antum tidak lelah nanti bisa dilanjutkan pada dulu, tapi kalau lelah istirahat. Ada beberapa panitia itu keren-keren. Saat jam sekian, sampai jam sekian, kemudian dilanjutkan jam sekian. Kalau dia tidak bisa, soalnya ini.

Ikhwanul Fiddin azzani Allahu iyyakum. Tentu tidak cukup waktu untuk menguraikan masing-masing masalah. Saya sengaja memberikan banyak contoh. Walaupun contoh itu juga global sikapnya. Karena tanpa contoh, sulit sebuah nasihat itu dipahami dengan baik dan benar. Tanpa contoh, mungkin dia mengira nasihat-nasihat ini untuk orang lain, bukan untuk dirinya atau untuk ma'hadnya. Sehingga maaf-maaf saja, Anda akan menyebutkan banyak contoh yang saya berupaya seoptimal mungkin itu contohnya enggak ada di sini. Artinya tidak ada di ma'had ini, tidak ada di Karawang. Contohnya dari tempat lain. Tapi kalau kebetulan ada kesamaan contoh, ya maaf-maaf saja. Saya berazam, dimanapun saya memberi tausiah seoptimal mungkin, contohnya itu bukan hasil pemberitahuan dan harapan pengurus dan semisalnya. Nggak ada, jangan khawatir. Contohnya di tempat lain, di pondok lain. Tapi kalau kebetulan ada 1, 2, atau 7, atau 10 contoh sama, ya itu kebetulan namanya. Siap-siap untuk ditabrak. Ya. Masih tersinggung. Tersinggung ada dua. Ada positif, ada negatif. Yang bahaya kalau nggak pernah tersinggung sama sekali. Orang yang nggak pernah tersinggung sama sekali, nggak bisa mengevaluasi. Tapi tersinggung, iya ini saya, itu dulu kasus itu saya, nah, ini bagus. Jadi sekali lagi, ikhwani fiddin azzani Allah iyyakum. Dalam masalah pendidikan, sering asatidzah menyampaikan dan saya mendapatkan masukan faedah dari beliau-beliau bahwa pendidikan ini tanggung jawab awalnya ada di pundak kita sebagai orang tua. Bukan pondok pesantren. Pondok pesantren posisinya merespon kebutuhan teman-teman yang memang itu harus direspon. Posisi ma'had statusnya adalah menjalankan firman Allah wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Di antara kebajikan dan ketakwaan itu adalah at-tarbiyah, pendidikan. Maka jangan salah kira. Ma'had-ma'had salafin itu bukan ma'had-ma'had komersil yang kalau seandainya sebagian ma'had pun membuka pengumuman, itu bukan dalam rangka komersil agar menyamakan permulaan sebuah tahun ajaran baru. Sehingga gak ada lagi yang bentar 2 bulan atau sebulan setelah pendidikan dimulai. Begitu. Semua ma'had salafi insyaAllah dibuka dan didirikan untuk merespon kebutuhan pendidikan anak-anak salafi. Yang tanggung jawab awal sebenarnya ada di pundak kedua orang tua. Jadi jangan sampai antum menuntut berlebih. Wah, di sekolah sini modulnya kurang bagus, Ustaz. Lah, modul di rumah bagus enggak? Modul di rumah bagaimana, Ustaz? Ya, antum dan anti. Anta dan anti. Anta sebagai ab sudah menjadi pendidik di rumah. Dalam poin-poin yang tadi sebagainya saya kasih contoh itu. Kalau belum, periksa dulu. Babadari pintu rumahmu. Istri antum, gimana? Memberi contoh apa enggak? Coba, periksa. Kusen rumahmu. Kusennya gimana? Pintunya kamu, kusennya. Gimana? Periksa, beri contoh enggak? Ini sering salah kaprah. Anu suatu anak saya itu kurang nakal di pondok itu. Karena di sana itu sistemnya. Masya Allah. Pandai dia menilai sistem pondok yang dianggap salah.
tapi dia kurang pandai untuk menilai kurikulum, modul dan sistem pembinaan dia di rumah tangganya. Coba Yahya, buka lembaran. Ibadah itu gimana di rumah? Serius? Memberi contoh kepada anak-anak? Atau itu belum memberi contoh dalam hal ibadah? Akhlak antum bersama istri, gimana? Sudah? Belum. Berikutnya, antum serius dalam thalabul ilmi? Menghargai ilmu? Menghormatinya? Belum juga. Ya jangan harap, atau jangan terlalu besar harapan antum. Itu angan-angan, bukan harapan. Angan-angan, khayal. Illa yasha Allah. Itu oleh Allah menghendaki sesuatu. Setelah ini kita terpilih. Ini harus menjadi kesadaran bersama salafiyin. Ini harus menjadi kesadaran bersama salafiyin. Ikhwani fi din, azza wa jalla wa iyyakum.

0: anak-anak di rumah membutuhkan teman dalam menunaikan tugas atau mengevaluasi belajarnya. Anak-anak di rumah butuh teman. Antum atau istri antum, atau dua-duanya. Ada tugas, ada PR, ada ujian, perhatikan dong. Ada ujian Al-Quran, siapkan anak-anak antum untuk menghadapi ujian. Iya, sudah saya siapkan, sudah saya nasihati. Anak-anak tidak butuh nasihat saja. Butuh bukti di lapangan. Antum mengatakan sudah nasihatin anak-anak untuk merojak Al-Quran. Tapi antum rajin main futsal. Kalau sudah jamnya futsal, wah, tidak bisa diganggu tugas. Walaupun mepet-mepet jam sholat. Walaupun sholatnya terpaksa tidak dikir. Karena harus cepat, kalau enggak jam yang sudah diboking akan kelewatan 5 menit. Dia sudah memperkirakan kita pemanasannya sebelum jam. Jam 1 kita boking. Berarti kita berangkat dari sini jam 12.04. Loh, kita selesainya sholat itu jam 12.04. Iya, salam, ayo kita langsung berangkat. Sepatunya sudah disiapkan. Wah, siap. Bajunya semua siap. Kalau taklim enggak bisa gitu. Giliran anak-anak mau ujian. Tidak ada perhatian. Ayo ya, ujiannya besok. Ayo, meroja ya. Nah, Abi kemana? Umi kemana? Ayo. Orang-orang Syiah itu terus mengkader anak-anaknya sampai seperti ini. Antum tidak tahu kan? Nah. Mereka siapkan anak-anak mereka. Bagaimana ilham aidit melanjutkan perjuangan ayahnya ini sekarang. Siap memegang tongkat estafet untuk dia bawa sampai ke finish. Anak-anak asuh komunis ternyata mentalnya masih bangkit terus. Ikhwan fiddin azzani Allah iyyakum. Itu sebuah kaderisasi. Kita pun melakukan kaderisasi. Pengorbanan pasti mengiringi perjuangan, pasti. Pengorbanan itu pasti mengiringi, gak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Itu perjuangannya munafikin. Perjuang gak mau berkorban, gak mau menerima tantangan perjuangan. Konsekuensi-konsekuensi perjuangan. Sedikit dicemooh orang, jatuh mentalnya. Sedikit gak mendapat tanggapan yang kokoh, juga lemah mentalnya. Gak mau melanjutkan. Malu katanya. Dan seterusnya. Apalagi sampai diuji lebih dari itu. Ikhwan fillah azzani Allah wa iyyakum. Pengorbanan dari sebuah perjuangan itu tidak hanya menimpa ahlul haq. Pengorbanan fisik, pengorbanan waktu, pikiran, materi, keluarga, kampung halaman, itu tidak hanya menimpa ahlul haq, menimpa juga ahlul batil, menimpa mereka juga. Ya. Kalau di antara kita sering dihimbau infak, infak, infak. Kalau sekarang disilakan donasi ini, donasi itu. Sama juga di kalangan kaum kafir, ahlul batil, munafikin. Mereka juga melakukan hal yang sama. Korban jatuh di mereka. Antum lihat bagaimana Aidit itu. Dikejar-kejar, dipenjara. Sampai merawat dirinya gak bisa. Penjara lama sampai akhirnya dieksekusi. Tentu lihat mereka bagaimana. Apa berhenti? Tidak. Lanjut. Kaum Syiah juga demikian. Bertahun-tahun, abad demi abad. Mewariskan itu di buku-buku mereka. Semangat juang terus. Dengan pengorbanan-pengorbanan. Maka di sini yang dituntut adalah semangat yang sungguh-sungguh, keseriusan. Dan itu lahir dari iman serta keikhlasan yang benar. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran,
1: menghibur kaum muslimin untuk tidak lemah dan patah semangat, tidak merasa dirinya saja yang mengalami atau dituntut berkorban dalam perjuangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tahinu ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun." وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Jangan kalian lemah semangat di dalam mengejar dan menangkap musuh-musuh kalian. Sekali lagi, ayat ini konteksnya adalah jihad dengan fisik menghadapi kaum kuffar wal musyrikin. Tetapi keumuman makna dan hukum ayat ini mencakup hukum yang lebih luas lagi, termasuk perjuangan di bidang pendidikan dan dakwah. Jangan kalian merasa lemah, patah semangat, pesimis, putus asa dalam mengejar atau menangkap musuh-musuh kalian. Kalau, kata Allah, kalian merasa sakit, jatuh korban di tengah-tengah kalian, sungguh mereka juga mengalami hal yang sama, sakit seperti kalian, luka-luka, tebasan pedang, tombak dan panah menimpa mereka juga, robek tubuhnya, patah tulangnya. Tapi mereka terus, mereka terus bangkit, anak-anaknya dididik, dikuatkan. Fa'innahum ya'lamun kama ta'lamun. Mereka juga mengalami sakit seperti kalian. Bedanya, kalau kalian mengharapkan ridha Allah dalam perjuangan ini, mengharapkan surga Allah di balik perjuangan ini, kalau mereka kufar tidak mengharapkan itu. Mereka punya motivasi lain. Materi, kedudukan, gengsi, kekuasaan di muka bumi. Kalian panjang harapannya dan jauh. Ini yang membedakan. Terus terbangkit. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa lemah dan jangan merasa sedih. Ayat ini menghibur kaum mukminin setelah kekalahan di perang Uhud. Sedih mayat-mayat berlimpangan, korban luka, materi yang telah diinfakkan. Sampai Rasulullah sendiri terluka, terbunuh orang-orang besar dalam perang Uhud. Kata Allah, jangan kalian bersedih, jangan kalian merasa lemah. Sungguh kalian pasti yang menang jika kalian benar-benar beriman. Iyam saskun orfun faqad masal qawma qoratun mithlu. Kalau telah menimpa kepada kalian korban luka dalam perang Uhud, sungguh telah menimpa juga kepada kaum kufar di perang Badr. Mati di perang Badr pembesar-pembesar mereka juga. Kemudian Allah lanjutkan, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikian kemenangan dan kekalahan itu kami silih bergantikan di antara manusia ini, menang kalah, menang kalah, enggak menang menang menang menang menang menang terus. Karena kalau menang menang menang menang, medan tempur ini menang, kedua menang, ketiga menang, enggak diketahui mana mukminin yang beneran, mana yang munafik. Mana yang kokoh imannya, mana yang lemah. Yang tidak munafik pun imannya bertingkat-tingkat. Yang sudah keluar dari lingkaran kemunafikan, betul-betul mukmin itu pun bertingkat-tingkat. Di saat ancaman musuh, ada yang bangkit semangatnya tambah kuat, ada yang sempat gentar, takut, tapi setelah nasihat bangkit dia. Ada yang nasihat satu kali sudah cukup, ada yang dua kali, tiga kali. Bertingkat-tingkat. Dalam ayat itu juga, karena Allah dengan itu ingin menunjukkan dan mengetahui mana yang benar-benar beriman dan menjadikan di antara kalian syuhada, orang-orang terbunuh di medan tempur. Ini hikmahnya. Khonibidina azani Allah wa'ayahu. Demikian perjuangan ini membutuhkan kebersamaan dan ketangguhan dari kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk dakwah ini? Apa yang kita bisa lakukan untuk pendidikan ini? Untuk menjawab ini, Insya Allah kita akan lanjutkan kajian ini pada season kedua. Bismillah ta'ala, kalau yang tertulis dalam jadwal pukul 12.15 selepas sholat zuhur hingga pukul 13.00 atau jam 1 siang. Bismillah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kita akan melanjutkan rangkaian majlis pembahasan tentang sikap umat Islam terkait dengan tragedi Palestina. Pada hari ini kita akan membahas atau juga menjawab salah satu pertanyaan terkait dengan sikap umat Islam. Setelah kita mengetahui dalam pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa sikap umat Islam yang harus segera diambil adalah terkait dengan doa permohonan pertolongan untuk saudara-saudara kita al-mustadha'afin di negeri Palestina, serta doa memohon kepada Allah kehancuran dan kebinasaan untuk kaum Yahudi yang membantai umat Islam dan yang membantu mereka. Juga dihimbau kepada umat ini untuk membantu mereka dengan bantuan materi, dana ataupun obat-obatan jika memungkinkan untuk dilakukan. Kita juga telah membahas tentang hukum kunut nazilah dan menukilkan beberapa pernyataan ulama. Maka jika ada pertanyaan, apakah kita umat Islam yang di luar Palestina juga diwajibkan untuk membantu mereka dengan fisik kita dalam bentuk atau dengan pengertian bahwa kita berangkat dengan fisik kita menuju ke Palestina untuk membantu pertempuran yang ada di sana? Untuk menjawab ini tentunya, sebagaimana sudah sering disampaikan bahwa yang berhak untuk menjawab adalah para ulama. Kita akan menukilkan dalam kesempatan ini beberapa fatwa ulama untuk kemudian kita membahas beberapa alasan terkait dengan fatwa tersebut. Pada kajian sebelum ini kita pernah membacakan fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan terkait dengan sikap apa yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin. Beliau tidaklah menjawab dan tidaklah menyebutkan kecuali dua sikap. Saya ulangi fatwa tersebut secara singkat.

tentang mauqif atau sikap seorang muslim menghadapi apa yang terjadi menimpa saudara-saudara kita di negeri Palestina. Min nahiyatid da'wa au badlil mal, apakah dari sisi dakwah untuk mereka au badlul mal, menyumbangkan materi, dana dan yang semisalnya, au al jihad ma'ahum, ataukah kita membantu mereka berjihad bersama mereka. Maka beliau tidaklah menjawab kecuali dua hal. Beliau menyatakan al wajib alal muslimin, yang wajib untuk dilakukan oleh kaum muslimin, addu'a li ikhwanihim al muslimin, doa untuk saudara-saudara mereka kaum muslimin, doa kemenangan, perlindungan, dan tentunya juga doa kehancuran dan kebinasaan untuk musuh-musuh mereka. Wa musa'adatuhum bil mal, yang kedua adalah membantu mereka dengan materi, dengan harta. Musa'adatuhum bil mal wa du'a, diulangi oleh mereka beliau. Hadza huwal wajib, membantu mereka dengan doa dan harta, itulah yang wajib atas kaum muslimin. Wa hadza alladhi yanfa'uhum wa yu'inuhum, dan ini yang sebenarnya membantu mereka dan bermanfaat untuk mereka. Beliau tidak menegaskan tentang kewajiban berjihad. Begitu juga ulama-ulama yang lainnya selain beliau. Dalam berbagai kasus, baik tragedi Palestina yang sekarang ataupun yang sebelumnya, baik itu tragedi di Palestina ataupun di selain Palestina, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang hukum berjihad ke negeri Bosnia pada waktu itu, membantu mereka dengan fisik kita, apakah disyariatkan ataukah tidak, beliau dengan tegas ketika ditanya dengan pertanyaan, ya Syekh, fi su'al akhar hawla qadhiyatil ikhwa fi Bosna, حول قضية الإخوة في البوسنة أنا سمعت أنكم قلتم لبعض الإخوة الذين أرادوا الذهاب والمساعدة بأنفسهم. Aku mendengar wahai Syekh bahwasanya engkau berfatwa menasehati beberapa teman, beberapa ikhwa yang ingin berangkat ke Bosnia dan membantu mereka dengan jiwa-jiwa dan fisik-fisik mereka. Engkau menjawab dan memfatwakan, menasihatkan kepada mereka dengan ucapan, jahidu anfusakum, hendaknya kalian berjihad menghadapi diri-diri kalian sendiri dahulu. Menghadapi diri-diri kalian sendiri, maksudnya untuk menundukkan hawa nafsunya, mengamalkan syariat Islam. Ditanya, ma makna hadza adam, Syekh menjawab, apakah benar wahai Syekh? Qala na'am, kata Syekh, benar. Kemudian si penanya kembali mengajukan pertanyaannya, makna hadza adamu an-nasihati bidzihabi ila hunak, berarti makna ucapan antum ini tadi, nasihat antum ini, bahwa antum menasihatin mereka untuk tidak berangkat ke negeri Bosnia. Jawaban beliau, huwa kadzalik, ya demikian fatwa tersebut. Kemudian terjadi pembicaraan yang cukup panjang dari si penanya, Bosnia. Jawaban beliau, huwa kadzalik, ya demikian fatwa tersebut. Kemudian terjadi pembicaraan yang cukup panjang dari si penanya, dan Syekh pun melayani pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan penuh ilmiah dan kesabaran. Lanjutan jawaban dari beliau akan kita sebutkan insya Allah dalam pembahasan kita. Namun global dari fatwa beliau, para masyayikh yang lainnya, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Al-Fauzan, dan yang lain dari mereka ini, mereka tidak memfatwakan kepada kaum muslimin untuk berangkat berjihad ke negeri Palestina.

0: apa sebabnya? Apa yang melatar belakangi fatwa ini? Apakah fatwa ini fatwa yang tidak sesuai dengan realita ataukah fatwa yang ilmiah? Kita akan mengetahui jawabannya dari pembahasan berikut ini. Perlu kita ketahui bahwa jihad adalah salah satu amalan ibadah di dalam Islam. Jihad adalah salah satu ibadah dari sekian ibadah yang Allah syariatkan kepada kaum mukminin. Maka yang harus kita ketahui bahwa setiap ibadah, setiap kewajiban yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya, semuanya adalah dibatasi oleh batas kemampuan hamba tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menginginkan kesulitan bagi hamba-hambanya di dalam menjalankan syariat yang Allah turunkan kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani suatu beban ibadah, aturan dan syariat kepada hambanya, kecuali dalam ruang lingkup kemampuan mereka. Dalam ruang lingkup kemampuan hamba-hamba Allah tersebut. Allah sama sekali tidak menginginkan adanya kesulitan bagi mereka. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Yuridullah bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr. Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah menginginkan kemudahan bagi kalian, wahai kaum mukminin. Dan sama sekali, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan adanya kesulitan bagi kalian. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal yang semisal ini di dalam Al-Quran banyak sekali. Allah menyebutkan dan mengulang-ulangnya di dalam Al-Quran. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada kaum mukminin beberapa hal di berbagai ayatnya, tidak kemudian Allah menyebutkan hukum keharaman tersebut secara mutlak, dilarang pada setiap waktu dan setiap keadaan. Ketika Allah menyatakan dalam ayatnya, Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir, wama uhilla bihi li ghairillah. Hanyalah Allah mengharamkan kepada kalian bangkai, darah, dan daging babi, dan segala yang disembelih, dipersembahkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyebutkan suatu kondisi yang mungkin terjadi bagi suatu hamba atau seorang hamba atau suatu kaum. Allah menyatakan, فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Barang siapa, kata Allah, yang dalam kondisi اضْطِرَار, dalam kondisi terpaksa, bukan dalam kondisi ikhtiar, dalam kondisi dia bisa memilih, namun barang siapa yang dalam kondisi terdesak, terpaksa, tidak mendapatkan makanan selain itu, dalam keadaan kalau dia tidak makan hal tersebut, maka jiwanya akan terancam, maka Allah mempersilahkan untuk memakan makanan dari barang-barang yang telah haram Allah haramkan tersebut. Tanpa tentunya dengan persyaratan berlebihan atau melampaui batasnya. Di sini Allah juga meletakkan suatu aturan bahwa sebuah syariat Allah batasi dengan batas kemampuan. Tidak dalam semua kondisi syariat itu berlaku dan harus dilaksanakan sesuai dengan yang telah disebutkan. Tapi ada beberapa kondisi yang di sana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelonggaran dan kemudahan. Ini bagian atau sebagai bukti bahwa dinul Islam itu adalah dinul yusr, yang Allah subhanahu atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna hadad dina yusrun, sesungguhnya agama ini, Islam ini mudah. Fala yushada ahadun ad-din illa ghalaba. Tidaklah seorang dari hamba-hamba Allah ini bersikap ekstrim, memaksakan diri di dalam beramal dengan ibadah-ibadah dan aturan-aturan syariat ini, kecuali dia akan terkalahkan dan akhirnya tidak mampu. Maka dari itu, Allah mencela orang-orang yang bersikap keras berlebihan dan memaksakan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencela mereka. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang memaksakan diri, yang berlebihan, yang bersikap ekstrim di dalam menjalankan agama ini. Agama Islam, agama yang mudah. Rasulullah menyatakan, bu'itsu bil hanifiyyati samha. Aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa agama yang hanifiyah, agama yang selalu mengajarkan untuk mengarah kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan, yaitu agama Ibrahim, millat Ibrahim alaihissalam, as-samha, yang sangat mudah, ringan untuk diamalkan. Ini adalah syariat Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-hambanya kaum mukminin. Begitu pula di dalam ayat yang lainnya Allah menyatakan illa matturirtum ilaihi, sama dengan ayat yang tadi kita bahas. Allah menyebutkan dan memperkecualikan suatu kondisi, yaitu yang namanya kondisi al-ittirar, keadaan al-ittirar al-muttar, seorang yang terpaksa dan terdesak diizinkan dan diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan aturan tersebut. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berjihad dengan sebenar-benarnya, untuk berjihad dengan jihad yang sesungguhnya, Allah juga memberikan keringanan di ayat tersebut dalam syariat ini. Kebetulan topik yang kita bahas kali ini adalah tentang jihad. Allah menyatakan dalam ayatnya, wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jtabakum wama ja'ala 'alaykum fid-din min haraj millata ibrahim millata abikum ibrahim. Ayat ini Allah memerintahkan padanya untuk kita berjihad dengan sesungguh-sungguhnya. Wajahidu fillahi haqqa jihadih, berjihadlah kalian di jalan agama Allah dengan sebenar-benar jihad yang sesungguhnya. Dialah Allah yang telah memilih kalian kaum mukminin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, memperkecualikan, memberikan solusi jika terjadi suatu kondisi dan keadaan di mana umat ini, hamba-hamba Allah tersebut, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan haqqal jihad yang Allah perintahkan. Allah menyatakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini ay bi hadhihi syari'al islamiyah min harajin, sesuatu yang memberatkan kalian. Millata abikum Ibrahim, ini adalah ikuti agama millah ayah kalian, yaitu Ibrahim alaihissalam. Sama ayat ini dengan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'itsu bil hanifiyyati samha. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala al-Ghafur ar-Rahim al-Halim Al-Hakim di dalam menentukan syariatnya penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Sangat bijak Allah Subhanahu wa taala di dalam menentukan syariatnya kepada hamba-hambanya ini. Ikhwani fiddin, azzan ya Allah wa iyyakum. Maka dari itu, kalau kita menyadari hal ini, bahwa syariat al-jihad fi sabilillah adalah salah satu ibadah yang sudah Allah atur ketentuannya. Di antara ketentuan yang harus dipenuhi adalah jihad tidak boleh terlaksana dalam keadaan umat Islam tidak memenuhi persyaratan yang telah Allah letakkan. Pertama adalah al-istita'ah al-madiyah, kemampuan fisik untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syarat pertama. Sebelum umat Islam melangkah kepada ketentuan ataukah apa hukumnya sebuah jihad, maka perlu dibahas apakah umat Islam sudah memenuhi persyaratan pertama ini. Untuk memenuhi persyaratan pertama ini, Allah memberlakukan sebuah syariah yang sampai saat ini masih banyak umat Islam yang belum menjalaninya. Yaitu apa yang Allah nyatakan dan Allah perintahkan di dalam ayatnya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Wa'iddu, perintah kepada kaum mukminin, persiapkanlah wahai kaum mukminun, persiapkanlah untuk mereka orang-orang kafir, untuk menghadapi mereka musuh-musuh Allah, min quwwah, dari bentuk kekuatan, persenjataan, kemampuan para pejuang dan mujahidin yang memiliki kelihaian untuk bertempur dan kekuatan fisik untuk melayani dan meladeni kekuatan kufar. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin, dan ini salah satu syariat terkait dengan jihad. Pertanyaannya sekarang, apakah umat Islam sudah melakukan ini? Sudah berupaya untuk melakukan persiapan menyusun kekuatan yang sebenar-benarnya? Bukan kekuatan yang fiktif, tapi kekuatan yang sebenar-benarnya, yang hakiki, yang real, yang nyata. Wa min ribatil khail, mempersiapkan pula kuda-kuda yang jantan untuk bertempur. Di masa ini mungkin bisa disebutkan mempersiapkan persenjataan-persenjataan yang mirip dengan fungsinya dengan kuda. Tank-tank yang kuat, pesawat-pesawat tempur, dan yang semisalnya. Apakah umat Islam sudah berupaya melakukan hal ini? Ini yang bisa menjawab adalah orang-orang, pertama, yang berilmu. Kedua, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, mengerti tentang harga diri, darah, mengerti tentang harga darah, nilai darah dan kehormatan umat Islam. Yang tidak sembrono di dalam memutuskan dan menilai. Tidak menilainya dengan emosi yang menyesatkan dan akan menyeret umat pada kehancuran. Semua orang akan meyakini bahwa kita dalam keadaan lemah. Terkhusus di Palestina sendiri. Di daerah Palestina sendiri, kondisinya sangat menyedihkan. Kondisi umat Islam di sana sangat menyedihkan sekali. Mereka tidak memiliki kekuatan fisik. Mereka tidak memiliki kekuatan bertempur yang bisa melayani, meladeni kekuatan Yahudi yang didukung, dibantu oleh negara-negara kufar yang lainnya. Mereka tidak memiliki kekuatan fisik. Tidak memiliki persenjataan yang cukup. Ini diakui oleh mereka sendiri. Salah seorang pembesar Hamas, dengan tegas dia menyatakan bahwa roket-roket yang ada pada kami ini sebenarnya tidak memadai untuk menyerang Yahudi. Persenjataan yang ada pada kami dalam bentuk roket-roket ini sangat sederhana. Kami tidaklah meluncurkan dan melepaskan roket-roket ini ke daerah Yahudi, kecuali hanya sebatas untuk mereka itu sadar bahwa mereka tidak akan pernah hidup tenang. Allahu Akbar. Allah menyatakan kekuatan yang diperintahkan oleh Allah untuk direalisasikan itu, turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Sebuah kekuatan persenjataan yang bisa membuat gentar dan takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian itu. Sementara yang ada pada kalian ini, sementara yang ada pada saudara-saudara kita di Palestina itu, tidaklah membuat takut Yahudi. Secara kuantitas ataupun kualitas persenjataannya, tidak membuat mereka takut. Posisi muslimin sangatlah lemah. Apalagi lebih parahnya, sebagian persenjataan itu digunakan untuk saling menyerang sesama muslimin. Partai Hamas bertempur melawan Partai Fatah. Yang di sana dihabiskan kekuatan muslimin. Baik kekuatan senjatanya. Ataupun kekuatan fisik dan para petempurnya. Benar-benar umat dalam keadaan lemah. Bukti bahwa ternyata betul-betul kita dalam keadaan lemah. Bahwa tragedi sekarang yang menimpa saudara-saudara kita di sana. Apa yang bisa dilakukan? Korban demi korban terus berjatuhan. Lebih dari 1,000 muslim atau muslimah terbunuh. 5,000 yang lainnya luka-luka. Hancur perumahan, kampung dan perekonomian. Serta perdagangan dan pertanian mereka. Hancur. Ini salah satu bukti. Darah membasahi bumi Gaza. Tanpa bisa berbuat apa-apa. Sekarang mulai berpikir untuk merayu-rayu adanya perdamaian. Merayu-rayu Yahudi untuk melakukan perdamaian. Sebenarnya Allah telah memberi kesempatan kepada kalian, wahai kaum muslimin. Terkhusus saya katakan, khitab ini berlaku untuk mereka-mereka. Yang yasfaduna fi al-ma'il akhir. Orang-orang yang mengkail atau memancing di air yang keruh. Yang mempersulit dan memperumit permasalahan di sana. Bukan rakyat Palestina secara umum yang dalam kondisi lemah. Bukan muslimin dan muslimah yang gak mengerti apa-apa dalam kondisi Mustafa Azim. Tapi mereka-mereka, para tokoh-tokoh pergerakan, kelompok-kelompok, dan faksi-faksi yang ada di sana, kalian bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalian benar-benar dalam keadaan lemah kalian. Kita sekarang sedang berbicara tentang kekuatan fisik. Sebatas ini pembahasan kita pada hari ini, tidak berbicara tentang kekuatan iman dan akidah dan ibadah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ketika Syekh Al-Albani rahimahullah ditanya, bukankah ya Syekh dengan keberangkatan beberapa orang dari kita ke sana akan sangat membantu mereka untuk menghadapi kaum kufar, memperingan beban mereka? Coba perhatikan jawaban seorang alim yang benar-benar mengerti kondisi dan realita atau yang mereka istilahkan dengan fikhul waqi'. Ilmu tentang realita yang terjadi. Bahwa ternyata kebanyakan kita ini semuanya memang jauh di bawah para ulama. Pengetahuan dan informasi mereka tentang waqi'. Kalau tentang ilmu din jelas-jelas sudah tidak bisa dibandingkan. Tapi tentang waqi', tentang realita yang menimpa umat Islam di berbagai penjuru bumi ini. Tidak hanya Palestina, yang terjadi di Sudan, yang terjadi di Somalia, yang terjadi di Yugoslavia, yang terjadi di Indonesia, yang terjadi di Bosnia, dan di tempat yang lainnya. Lengkap informasi mereka. Sehingga kematangan keilmuan mereka dalam urusan syariat dilengkapi dengan kematangan keilmuan mereka tentang realita umat. Sehingga mereka bisa memberi obat dan jalan keluar bagi umat ini sesuai dengan syariat yang telah Allah letakkan. Inilah para ulama. Ketika Syekh ditanya dengan pertanyaan seperti yang tadi kita dengarkan, beliau menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa. Kata Syekh dengan menyatakan kepada si penanya, Allah yahdik. Kata Syekh, Allah yahdik. Mu'awanatuhum tahtaju ila mu'awanatid duwal laisa afradan wa ashkhasan almas'alatu tahtaju ila juyushin munazzama mudarraba ala isti'mal as-silah al-hadith tahtaju ila ad-dababat wa tahtaju ila at-tayyarat wa ila wa ila wa ila. Kata Syekh, upaya untuk menolong mereka itu di dalam menghadapi orang-orang kafir yang bengis dengan kekuatan yang besar itu, membutuhkan bantuan dari negara-negara muslim yang ada ini. Bantuan dalam bentuk bantuan negara. Bukan bantuan pribadi-pribadi. Membutuhkan kekuatan negara-negara yang ada ini untuk bersatu membantu mereka. Kondisi yang ada di sana, kata Syekh, di dalam menghadapi kekuatan kafir yang dilengkapi dengan persenjataan yang mutakhir. Persenjataan yang secara kuantitas lebih banyak dari persenjataan kaum muslimin. Jumlah tentara yang jauh lebih besar dari tentara kaum muslimin. Plus juga dukungan negara-negara kafir yang lainnya. Baik secara terang-terangan ataupun tersembunyi. Syekh menyatakan, mereka itu membutuhkan bantuan dalam bentuk tentara yang tersusun rapi, terorganisir dengan baik. Jawaban ini penting. Bukan tentara-tentara yang dipimpin dengan bendera-bendera yang berbeda-beda. Komando yang centang perenang. Masing-masing punya amir sendiri. Masing-masing punya kebijakan sendiri-sendiri. Perhatikan jawaban Syekh. Tahtaju ila juyushin munazzamah. Membutuhkan kepada bantuan bala tentara yang terorganisir dengan rapi. Bukan hanya sekedar perlengkapan persenjataan yang lengkap. Tapi terorganisir dengan rapi. Mudarrabah, yang terlatih untuk menggunakan berbagai jenis persenjataan modern. Ya, butuh menghadapi itu. Bagaimana menggunakan tang-tang. Bagaimana menggunakan basoka. Bahkan yang lainnya sekalipun. Menghadapi kekuatan kafir tersebut. Butuh untuk mengerti bagaimana mengendalikan atau mengendarai, mengemudi sebuah pesawat tempur. Sekarang ini pesawat tempur canggih. Di sana ada sebuah rudal. Yang rudal anti pesawat. Ya, yang tidak lagi menggunakan keahlian atau kemampuan teknis untuk membidik pesawat. Tapi cukup dilepas. Ya, rudal itu mengejar hawa panas yang dikeluarkan oleh pesawat. Kemana pesawat itu pergi, dikejar oleh rudal ini. Nah, sekarang mereka juga mengeluarkan pesawat anti rudal pengejar hawa panas ini tadi. Dikeluarkannya bola api dari pesawat tersebut. Sehingga si rudal ini mengejar bola api tadi. Nah, pesawat di sini mau dikejar, lepas bola api ke sini, rudalnya belok. Nah, ya akhi, mereka itu benar-benar memiliki persenjataan yang besar. Saya menyebutkan ini bukan dalam rangka untuk membesar-besarkan kekuatan kafir. Tapi dalam rangka untuk kita menyadari dan bisa melaksanakan firman Allah. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwa wa min ribatil khayli. Turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Bukan kekuatan yang membuat mereka tertawa dan memicingkan matanya terhadap kita. Meremehkan kita. Allah menyatakan turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Yang membuat takut dengan kekuatan yang kalian persiapkan itu. Musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian tersebut. Ini yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan apa adanya. Bukan kekuatan yang pas-pasan. Lah. Semuanya diperhitungkan dengan matang. Dan Syekh menyatakan. Juga mereka itu sangat membutuhkan adanya bantuan-bantuan. Alat-alat tempur semacam tang-tang baja. Membutuhkan pesawat-pesawat tempur. Dan yang lainnya, kata Syekh. Subhanallah. Seorang Syekh. Bisa memperhitungkan, masa Ustaz sampai sejauh itu. Nah, ya kapan kita bisa berjihad? Pertanyaannya jangan kapan kita bisa berjihad. Kapan kita mau mempersiapkan itu? Kalau sudah siap, akan datang masanya kewajiban untuk kita berjihad. Apa sampai sejauh itu kita harus mempersiapkan? Nah ini, salah perhitungan berbahaya. Salah perhitungan berbahaya. Kita mengira bahwa Kita cukup menyiapkan persenjataan untuk menghadapi Yahudi yang ada di belahan bumi di sana itu saja. Yang mereka istilahkan sekarang dengan Israel. Hanya itu. Kemudian ada yang menyatakan, kenapa negara-negara Islam tidak bersatu? Membantu mereka dengan kekuatan fisik, pesawat tempur, dan tang-tang baja. Apakah sesederhana itu? Sesederhana itu. Sebuah kebijakan diambil terkait dengan kemaslahatan umat Islam di seluruh muka bumi ini. Itulah cara berpikir orang-orang yang cenderung dikendalikan oleh emosinya. Tidak dibimbing oleh bimbingan ilmu dan kematangan iman serta takwa. Kalau negara-negara Islam sekitar sana juga ikut membantu, masalahnya menjadi rumit. Apa kemudian dikira bahwa negara-negara kafir yang lainnya akan diam tidak membantu Israel, tidak membantu Yahudi? Kalau seandainya negara-negara semacam Saudi Arabia dan yang lainnya mengirimkan pesawat-pesawat tempurnya, ya, tang-tangnya dan yang lainnya membiayai persenjataan, Amerika juga menyatakan, oh begitu ya, saya akan bantu juga. Perancis juga bergerak, Inggris juga bergerak dan yang lainnya. Siaplah kita menghadapi itu? Jangan dijawab, siap berani. Jangan. Kalian sedang berbicara tentang umat ini. Kalian berbicara tentang umat. Jangan sembarangan berbicara. Nah, maka dari itu, jadikanlah sikap dasar kita wahai umat Islam. Bahwa setiap ucapan dan sikap kita ini adalah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٌ. Jangan kalian bersikap mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki dasar ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta kalbu kita ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah di yaumul hisab. Ingat kalian kepada yaumul hisab. Yang Rasulullah menyatakan, man husiba udziba, barang siapa yang dilakukan hisab kepadanya, sungguh dia telah mendapatkan azab. Karena memang hisab itu melelahkan. Ingatlah kalian terhadap kondisi yang akan kalian hadapi nanti di yaumul qiyamah. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, persyaratan pertama ini belum mereka realisasikan. Persyaratan yang telah Allah sebutkan dalam ayatnya yang tadi kita bahas bersama. Ini adalah kajian kita pada siang hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan kajian ini pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Bagi yang mungkin ada pertanyaan atau ada iskal, silakan ditulis di kertas. Kemudian dikumpulkan pada Al-Akh Alfian. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
1: إن الحمد لله والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون Pada hari ini, hari Jumat 19 Jumada Al-Ula 1443 Hijriah, memasuki malam Sabtu, malam ke-20 Jumada Al-Ula 1443 Hijriah, kita mengadakan sebuah kajian di bidang akidah terkait dengan akidah kaum muslimin yang menyentuh sendi utama keimanan seorang muslim. Kajian ini diadakan yang pertama dan utama adalah sebagai upaya untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia dari kemungkaran yang merupakan kewajiban syariat. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia berupaya merubahnya atau mencegahnya dengan tangannya, dengan kemampuan fisiknya. Jika tidak mampu, maka ingkarilah kemungkaran tersebut dengan lisannya, melalui nasihat, teguran, bimbingan, ceramah, khutbah dan yang lainnya. Fa'in lam yastati fa biqalbih. Kalau ternyata dia juga tidak mampu melakukan ingkar mungkar dengan lisannya, maka ingkarilah kemungkaran itu dengan kalbunya, dengan hati, dalam bentuk dia benci dan tidak suka terhadap kemungkaran yang terjadi. Termasuk pula ingkar dengan kalbu ini, dia tidak senang dan tidak suka berada atau hadir di tempat yang dilakukan di sana kemungkaran. Al-amru bil ma'ruf dan nahyi 'anil munkar, perkara yang sangat penting dalam syariat Islam dan harus diwujudkan pada setiap waktu. Karena ketika ingkar mungkar, ketika upaya mencegah kemungkaran yang terjadi sudah tidak dilakukan, itu akan menjadi sebab turunnya laknat Allah Subhanahu wa taala dan murkanya kepada penduduk bumi atau penduduk negeri tersebut. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam beberapa ayatnya, kebiasaan membiarkan dan mendiamkan kemungkaran yang terjadi ini adalah akhlak tercela dari berbagai akhlak kaum Yahudi dan Nasara Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمْ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Sungguh telah terlaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan atau persaksian dan peringatan Dawud, yaitu dalam kitab Zabur, dan juga melalui lisan atau peringatan dan persaksian Isa yang juga termaktub dalam Injil. Hal itu disebabkan mereka dahulu Bani Israel mereka melakukan berbagai kemaksiatan dan sikap-sikap melampaui batas. Kemudian Allah lanjutkan pada ayat berikutnya. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Dahulu mereka punya kebiasaan membiarkan, tidak ada upaya untuk saling mengingkari terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Sungguh sangat jelek perbuatan mereka itu. Membiarkan kemungkaran terjadi merupakan salah satu sebab murkanya Allah Rabbul Alamin, pencipta dan pemilik alam semesta ini. Membiarkan kemungkaran tanpa ada upaya untuk mencegahnya merupakan salah satu akhlak tercela kaum Yahudi dan Nasara. Dan kita dilarang untuk meniru mereka. Kita dilarang untuk mengikuti dan meneladani cara-cara mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Demikian Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka sungguh dia bagian daripada kaum tersebut. Negeri kita yang kita cintai ini, negeri Indonesia, kita semua bertanggung jawab secara moral untuk menyelamatkannya dari murka Allah, menghindarkannya dari laknat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mewujudkan keimanan yang sebenar-benarnya, dengan mewujudkan berbagai amalan saleh dalam kehidupan kita, dan juga dengan upaya mengajak manusia kepada kebenaran, kepada yang ma'ruf, kepada tauhid, kepada peribadatan hanya kepada Allah, mengajak manusia untuk mengikuti dan meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta berupaya untuk mencegah kemungkaran, mencegah berbagai peribadatan kepada selain Allah, mencegah akidah yang menuhankan makhluk sebagai tandingan dan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, mencegah berbagai amal kesyirikan di muka bumi, mencegah dari amalan-amalan dan keyakinan yang menyelisihi keyakinan dan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu diharapkan, besar harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menurunkan rahmatnya, perlindungannya terhadap negeri ini, terkhusus kaum muslimin. Sudah terlalu banyak bencana dan musibah menimpa negeri ini. Hari berganti hari, waktu berjalan, musibah silih berganti.
2: beragam bentuknya. Semua itu tidak lain adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan dari Sang Khalik agar manusia ini mau kembali, mau bertobat kepada Allah dan meninggalkan kemungkarannya. Wahai saudaraku kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dipungkiri dan sudah menjadi keyakinan yang terpatri dalam sanubari setiap muslim yang beriman dan berilmu tentang Islam ini, bahwa kemungkaran terbesar, kemaksiatan terbesar yang dengannya manusia ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kezaliman terbesar yang dilakukan oleh umat manusia ini adalah menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, dalam keyakinan bahwa Allah sebagai satu-satunya pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta, dan Tuhan semesta alam yang satu-satunya berhak menerima berbagai bentuk ibadah dari seluruh makhluknya. Dosa menyekutukan Allah yang disebut dalam syariat Islam dengan dosa kesyirikan adalah dosa terbesar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Qultu ya Rasulullah, ayyu dzambi a'zham indallah?" Aku berkata, "Wahai Rasulullah, dosa apa yang terbesar di sisi Allah?" Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu Anda menjadikan bagi Allah tandingan sementara Dialah Allah yang menciptakanmu. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak pantas dan tidak boleh, tidak layak seorang makhluk siapapun dia, setinggi apa derajatnya, semulia apa kedudukannya, tidak boleh dijadikan sebagai tanda. Tidak layak seorang makhluk siapapun dia, setinggi apa derajatnya, semulia apa kedudukannya, tidak boleh dijadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Luqman radhiyallahu anhu menasihati putranya untuk meninggalkan dan menjauhi perbuatan kesyirikan dalam sebuah pelajaran penting yang disampaikan kepada putranya. Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat ke-13, "Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya, di mana saat itu dia sedang memberikan pelajaran kepada putranya tersebut, "Wahai putraku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya kesyirikan atau mempersekutukan Allah adalah benar-benar sebuah kezaliman yang besar." Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini rahimahullah, beliau berkata, "Ai huwa a'zamu dzulm," bahwasanya kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Wahai kaum muslimin yang semoga selalu dilindungi.

dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari-hari ini, terkhusus pada malam hari ini, besok atau lusa, di muka bumi ini sedang dirayakan, diperingati sebuah kezaliman terbesar, sebuah kemungkaran terbesar, yaitu perayaan apa yang mereka sangka sebagai hari kelahiran Isa alaihissalam, yang kemudian mereka istilahkan dengan Yesus. Mereka meyakininya hari yang kemudian disebut dengan hari Natal adalah hari kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Ayuhal muslimun, sebuah akidah yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwal masih ibnu maryam, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Allah telah menilainya dan memvonisnya dengan seorang yang kafir. Laqad kafara, sungguh telah kafir, alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam, orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Hari ini akidah yang Allah katakan sebagai akidah kufur dan pelakunya telah Allah vonis sebagai kafir dirayakan, digegap gempitakan, diramaikan dengan biaya yang cukup besar, melibatkan manusia yang banyak. Akidah yang Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan pada ayat berikutnya dari surat Al-Maidah, Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah wa ma min ilahin illa ilahu wahid, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu dari Tuhan yang tiga. Pada malam hari ini telah dirayakan, disambut dan saling mengucapkan selamat atas akidah yang Allah murka terhadapnya, sebuah kemungkaran terbesar di muka bumi yang tidak boleh seorang muslim melihat atau mendengarnya kecuali dia wajib mengingkarinya dengan tahapan-tahapan yang telah disebutkan dalam syariat sesuai dengan bimbingan ilmu dan hikmah. Wahai kaum muslimin, kemungkaran yang sedang terjadi pada malam hari ini dan hari-hari kemarin hingga mungkin besok dan lusa yang sedang dirayakan ini, sebuah akidah yang Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan dalam ayatnya bahwa langit, bumi, gunung marah terhadap perbuatan dan akidah mereka ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu
Wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Ketika kaum Nasara menyatakan dan meyakini dalam akidah mereka bahwa Allah memiliki atau mempunyai seorang putra, putra Allah, demikian mereka mengatakannya, maka hampir-hampir langit rontok, pecah. Hampir pula bumi ini terbelah dan gunung-gunung pun runtuh. Ketika mereka kaum Nasara mengatakan bahwa Allah mempunyai anak. Ya, semua itu adalah milik Allah. Langit dan segala yang ada di dalamnya, penduduk langit dari kalangan para malaikat. Bumi dengan hamparannya yang luas ini adalah milik Allah. Gunung-gunung pun demikian. Semuanya siap menjalankan perintah pencipta, pemilik dan pengaturnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan di dalam surat Maryam dari ayat ke-88 hingga ayat ke-93 bahwa bumi ini langit-langit ini hampir pecah karena ucapan mereka. Demikian pula bumi hampir terbelah dan gunung-gunung pun hampir runtuh ketika mendengar atau ketika kaum Nasara menyatakan bahwa Allah memiliki putra. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menegaskan, wa ma yambaghi lirrahman ayattakhidha walada, sungguh tidak layak untuk dikatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki seorang putra. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahman abda. Sesungguhnya kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah seorang pun penduduk langit maupun bumi kecuali dia akan datang kepada Allah di hari kiamat nanti sebagai seorang hamba. Manusia seluruhnya termasuk para nabi dan para rasul akan datang menemui Allah sebagai hamba. Termasuk Nabi Allah Isa alaihi salam akan datang menemui Allah sebagai seorang hamba. Para malaikat sebagai penduduk bumi, penduduk langit juga demikian. Mereka akan datang menemui Allah di hari kiamat sebagai hamba. Tak seorang pun dari mereka yang berposisi sebagai Tuhan atau sebagai putra Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai kaum muslimin, sebuah akidah kekufuran yang terus dijajakan dan dipromosikan di tengah-tengah umat Islam. Penting kaum muslimin untuk mewaspadai hal ini. Akidah kekufuran terus dijajakan di tengah-tengah kaum muslimin. Wahai saudaraku umat Islam dan seluruh manusia, terkhusus juga kaum Nasara, ingatlah bahwa sesungguhnya keyakinan kalian ini adalah kezaliman terbesar, kebohongan terbesar. Sungguh akidah yang kalian yakini adalah sebuah kedustaan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengatakan dan memberitakan ini adalah nabi besar, junjungan seluruh kaum muslimin, Nabi Allah Isa bin Maryam
alaihi wa ala ummihi as-salati was-salam. Di dalam surat As-Saff ayat 6 hingga 7 Allah mengatakan, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadha sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa

kitab sebelumku beriman kepada Taurat, Zabur yang Allah turunkan, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira akan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku. Nabi Isa mengabarkan bahwa aku beriman kepada kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar kepada kalian akan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya adalah Ahmad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Rasul itu datang, yaitu Nabi Muhammad datang sebagai utusan kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti yang nyata tentang kenabiannya, bukti-bukti yang nyata bahwasanya Allah lah Tuhan satu-satunya yang berhak diibadahi, bukti-bukti nyata bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mereka berkata, yakni kaum Nasara dari kalangan Bani Israel, ini adalah sihir yang nyata. Berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di dalam Al-Qur'an yang diwahyukan kepada beliau dinyatakan oleh kaum Nasara itu adalah sihir yang nyata. Kemudian Allah melanjutkan, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadzib wa huwa yud'a ila al-Islam wallahu la yahdil qauma adh-dhalimin." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak untuk memeluk Islam, dan sungguh Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Wahai kaum muslimin, ini adalah akidah kita. Wahai kaum Nasara, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun dari akidah kalian yang mungkar. Siapa yang mengatakan bahwa itu adalah akidah yang mungkar? Akidah yang salah, yang menyelisihi syariat Isa alaihissalam. Dialah Nabi Isa sendiri yang menyampaikan ini atas perintah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Juga masih dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-72. Setelah Allah mengatakan, "Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam." Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Waqala al-Masih ya bani Israel, u'budu Allah rabbi wa rabbakum, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Padahal Al-Masih itu sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah semata, dialah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya. Di sini Nabi Isa memerintahkan kepada Bani Israel, kepada kaum Nasara, untuk hanya beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada selainnya, termasuk kepada Nabi Isa sendiri. Sungguh dusta kalian ketika kalian memberikan ibadah kalian kepada Nabi Allah Isa dan kalian klaim sebagai putra Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh ini suatu pengkhianatan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa melanjutkan, Rabbi wa Rabbakum, dialah Allah Rabb. Sungguh ini suatu pengkhianatan kepada Nabi Isa alaihissalam.

Dan Nabi Isa melanjutkan, Rabbi wa Rabbakum, dialah Allah Rabbku, Tuhanku. Tidak pernah Nabi Isa mengatakan Allah itu adalah ayahku. Sungguh dusta kalian ketika mengatakan bahwa Isa alaihissalam adalah putra Allah. Sungguh kalian telah berkhianat kepada Nabi Allah Isa alaihissalam ketika kalian mengklaim bahwa dia Isa adalah putra Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Isa melanjutkan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Yani Allah mencegah dia untuk masuk surga. Dan tempatnya adalah neraka. Tidak ada bagi orang-orang yang berbuat kezaliman itu seorang penolong pun. Tidak ada yang bisa menolong kalian. Tidak kawan-kawan kalian. Tidak pula Nabi Isa sendiri. Tidak pula ibunya Maryam alaiha assalam yang akan menolong kalian. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak dan memerintahkan kalian untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ke-73 dan 74 masih di surat Al-Ma'idah, Allah mengatakan, laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalathah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu dari Tuhan yang tiga. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Kemudian Allah mengatakan, wa in lam yantahu amma yaqulun. Kalau mereka kaum Nasara tersebut tidak mau berhenti dari ucapan yang mereka katakan itu, la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. Pasti orang-orang yang kafir itu di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Kesempatan untuk bertaubat masih terbuka. Kesempatan untuk meminta ampun dan kembali kepada kebenaran, kembali kepada tauhid masih terbuka. Maka Allah pada lanjutan ayat ini, ayat ke-74 mengatakan, afala yatubuna ilallah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Tidakkah mereka, yakni kaum Nasara, mau segera bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya? Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wahai kaum muslimin, pada malam hari ini dirayakan pengkhianatan kepada Allah. Pada hari ini dan malam hari ini hingga besok dan hari-hari berikutnya dirayakan pengkhianatan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Pada hari ini, malam hari ini dan berikutnya dirayakan dengan penuh kegembiraan oleh kaum Nasara dan kaki tangannya kesyirikan dan dosa terbesar di muka bumi. Maka dari itu, sungguh sangat tidak pantas bagi seorang yang beriman kepada Allah dan meyakininya sebagai ilah, sebagai Tuhannya yang dia ibadahi satu-satunya. Tidak pantas.

0: bagi seorang mukmin yang beriman dengan qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Yang beriman pula kepada firman Allah, lam yalid wa lam yulad. Dialah Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Orang-orang yang beriman dengan firman Allah, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu tandingan pun bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih rela dengan terjadinya kezaliman dan dosa terbesar di muka bumi, atau masih pula ikut hadir dalam kegiatan-kegiatan perayaan Natal, atau juga masih ikut-ikutan mengucapkan selamat terhadap perayaan sebuah kemungkaran yang besar dan kedustaan terbesar atas nama Allah, serta pengkhianatan kepada Nabi Allah Isa alaihi assalam. Oleh karena itu, pada malam hari ini kami mengajak kepada kaum Nasara, kami mengajak mereka, kaum Nasara, kepada prinsip dan ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka, yaitu apa yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat ke-64. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakan wahai Muhammad, wahai sekalian ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasara, ta'alau, kemarilah, berpegang kepada suatu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perbedaan atau perselisihan di antara kami dan kalian, bahwa alla na'buda illallah wala nusyrika bihi syai'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Apa itu ketetapan bersama yang tidak ada perselisihan antara kita dengan mereka semestinya dan seharusnya, yaitu bahwa kita sama-sama tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebahagian kita menjadikan sebahagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Maka kita mengajak kalian wahai kaum Nasara dengan ajakan Rabbul Alamin, ajakan Allah. Apa itu ajakannya? Kemarilah kita berpegang bersama-sama kepada suatu prinsip, suatu ketetapan yang tidak boleh ada perselisihan di antara kami dengan kalian, yaitu kita tidak menyembah kecuali Allah, tidak menyembah Isa, tidak menyembah ibunya, dan tidak pula menyembah yang lainnya, dan tidak kita mempersekutukan dia dengan sesuatu apapun. Tidak boleh kita bersama-sama menyekutukan Allah, menjadikan bagi Allah tandingan, baik itu seorang manusia biasa atau seorang nabi, seorang rasul, seorang malaikat sekalipun, untuk dijadikan sekutu dan tandingan atau saingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pula kita menjadikan sebagian yang lain di antara kita sebagai Tuhan selain Allah. Kemudian Allah mengatakan fa in tawallau, jika mereka berpaling, tidak mau menerima ajakan ini. Himbauan untuk bersatu di atas prinsip tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Maka Allah mengatakan kepada nabinya, katakanlah kepada mereka, saksikan bahwa kami adalah orang-orang yang berislam, berserah diri kepada Allah. Wahai kaum muslimin, karena itu saya mengingatkan kepada saudara-saudara saya kaum muslimin untuk menjaga dan membentengi akidahnya, menjaga dan membentengi akidah sanak saudara dan kawan-kawannya dari kemungkinan jatuh dalam akidah yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi ini. Dalam menyikapi fenomena ini, muncul di tengah-tengah umat Islam dua sikap yang tak terpuji. Yang satu ekstrim kanan, yang satu ekstrim kiri. Yang ekstrim kiri diwakili oleh kaum liberalis, diwakili oleh orang-orang yang dirasa ataupun tidak dirasa tangan-tangan mereka digunakan oleh kaum kufar Nasoro ataupun Yahudi untuk mengganggu umat Islam, mengganggu akidah dan keimanan kaum muslimin, untuk menimbulkan perselisihan di tengah umat Islam, menimbulkan polemik di tengah masyarakat muslim. Mereka berupaya untuk mempersilahkan kaum muslimin dan mengajak mereka untuk boleh dan ikut hadir dalam perayaan Natal dengan berbagai syubhat yang mereka ucapkan dengan alasan ingin menciptakan kehidupan sosial yang harmoni, interaksi sosial kemasyarakatan yang penuh dengan sikap toleransi, dan berbagai alasan yang dibuat-buat untuk merontokkan akidah Islam. Dan mereka memberikan syubhat-syubhat yang lainnya. Perlu diketahui, wahai saudaraku, Islam adalah agama yang indah. Syariatnya adalah syariat yang penuh dengan rahmah dan kasih sayang. Karena itu adalah syariat yang diturunkan oleh Ar-Rahman, Ar-Rahim. Syariat yang diturunkan oleh Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tetapi semua itu diatur oleh Ar-Rahman dan Ar-Rahim dengan aturan yang indah, tidak ekstrim kanan dan tidak pula ekstrim kiri, tidak hulu. Sebagaimana Ahlul Kitab dengan keyakinannya, kaum Yahudi meyakini Uzair ibnullah wa qalatil Yahud Uzair ibnullah, kaum Yahudi berkata, mengklaim bahwa Uzair adalah anak Allah. Wa qalatin Nasara, sementara kaum Nasara berkata Isa adalah anak Allah. Semua itu dinilai oleh Allah sebagai sikap yang ekstrim, ucapan dan akidah yang ekstrim, melampaui batas yang Allah letakkan. Allah memanggil mereka, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq. Wahai ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, jangan kalian ekstrim dalam beragama. Dan jangan kalian berkata atas nama Allah. Jangan kalian berucap terhadap Allah kecuali al-haq. Allah menilai akidah Yahudi bahwa Uzair adalah putra Allah. Allah memvonis akidah Nasara bahwa Isa adalah putra Allah sebagai sikap dan akidah yang ekstrim, melampaui batas-batas yang Allah letakkan. Begitu juga Nabi alaihissalatu wassalam melarang umat ini, melarang umatnya, karena kasih sayang dan rahmat beliau kepada umat ini, untuk jangan meniru cara-cara kaum Nasara yang melampaui batas dalam mengkultuskan, mentakdis, mengagungkan Isa bin Maryam alaihimassalam. Karenanya Rasulullah mengatakan, la tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam, innama ana abdullah faqulu abdullah wa rasuluh. Jangan kalian wahai umatku ekstrim melampaui batas dalam mengangkat derajatku, memujiku, sebagaimana ekstrimnya kaum Nasara dalam memuji dan mengkultuskan Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku ini adalah seorang hamba Allah. Maka katakanlah jika kalian ingin memujiku dan menyanjungku, Abdullah wa Rasuluh, bahwa aku adalah hamba Allah. Tapi di waktu yang sama aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang sama pun Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikannya kepada Nabiullah dan Rasulnya Isa alaihi wa ala ummihi assalam. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 116 hingga 118 Allah mengatakan, perhatikan baik-baik wahai saudaraku. Ayat ini akan juga menegaskan seperti ayat-ayat sebelumnya terkait adanya pengkhianatan kaum Nasara terhadap Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nasara ekstrim dari satu sisi kepada Nabi Isa dengan mengangkatnya sebagai putra Allah, dengan mengkultuskannya sampai derajat ketuhanan, sementara Yahudi ekstrim dari sisi lainnya, yaitu menuduh Nabi Isa sebagai anak zina dan ibunya Maryam bintu Imran sebagai wanita pezina. Maka Allah membela Nabi Isa dan ibunya Maryam di dalam Al-Quran dalam banyak ayat, yang kalau kalian wahai kaum Nasara benar-benar jujur terkait klaim kalian cinta kepada Nabi Isa, kalian akan beriman kepada Al-Quran dan kalian akan memeluk agama Islam yang hanif, agama Islam yang penuh rahmah ini. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 116 dan hingga 118 Allah mengatakan, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahain min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, adakah engkau mengatakan kepada manusia, kepada kaummu, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Tuhan bapak, Tuhan ibu, Tuhan anak. Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad 'alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Maka Nabi Isa menjawab dengan memuji dan mensucikan Allah. Beliau berkata, maha suci engkau ya Allah. Tidaklah patut bagiku untuk mengatakan apa yang bukan hak bagiku. Tidak patut bagiku ya Allah untuk mengatakan sesuatu yang bukan wewenangku. Jika aku pernah mengatakannya, tentu engkau ya Allah telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu ya Allah. Kemudian Nabi Isa melanjutkan, sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih ani ibudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka ya Allah kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Aku mengatakan, sembahlah Allah. Perhatikan, Nabi Isa mengatakan kepada kaum Nasara, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Wahai kaum Nasara, sekali lagi Nabi Isa menyatakan bahwa Allah adalah Tuhannya. Dan tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah putra Allah. Wahai kaum Nasara, Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengklaim bahwa dirinya berhak untuk diibadahi sebagaimana sekarang kalian telah beribadah kepadanya dan menjadikannya sebagai sekutu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Isa melanjutkan dalam jawabannya, dan sungguh aku menjadi saksi terhadap mereka, yakni kaum Nasara, selama aku masih berada di tengah-tengah mereka. Tetapi setelah engkau wafatkan aku, engkau sendirilah ya Allah yang menjadi pengawas mereka. Engkaulah pengawas dan saksi atas segala sesuatu. Ya, Nabi Isa sudah menunaikan tugasnya untuk mengatakan kepada kaum Nasara, ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Hendaknya kalian hanya beribadah kepada Allah sebagai Rabbku, Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya. Telah menunaikan tugas, tetapi pengkhianatan itu terus dilakukan hingga hari ini. Pengkhianatan itu terus dirayakan dan digegap gempitakan oleh kaum Nasara dan kaki tangannya atau saudara-saudara kita yang tertipu dan tergiur oleh berbagai syubhat-syubhat dan tawaran-tawaran. Semoga Allah memberi hidayah kepada seluruh manusia ini untuk kembali kepada tauhid dan peribadatan hanya kepadanya. Jangan kemudian, wahai saudaraku muslim, ada di antara kita yang mempertaruhkan akidahnya. dengan ikut-ikutan hadir dalam perayaan Natal. Jangan sampai kita menjual prinsip akidah dan iman kita hanya karena alasan gak enaklah kalau aku gak hadir undangan perayaan Natal karena dia adalah temanku. Yang satu mengatakan pantasnya aku hadir karena perayaan Natal ini adalah teman bisnisku. Atau yang lainnya mengatakan aku hadir dalam perayaan Natal karena dia masih bagian dari perayaan kerabatku. Tidak demikian, wahai saudaraku. Islam dan iman tidak mengajarkan kepada kita seperti ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-22, La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Sungguh kamu wahai Muhammad tak akan mendapati suatu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir untuk saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu adalah ayah-ayah mereka sendiri atau anak-anak mereka serta saudara-saudara dan keluarga mereka sendiri. Tidak bakal kau dapat temui, tidak bakalan engkau temui wahai Muhammad kaum yang benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, masih melakukan yang seperti ini. Wahai saudaraku, inilah Islam, inilah iman. Jangan sampai kita ikut-ikutan orang-orang yang ekstrem kiri, para ekstremis kiri dari kalangan kaum liberalis, sekuralis yang terus menjajakan dan mempromosikan syubhat-syubhat kaum kuffar di tengah kaum muslimin. Wahai saudaraku, jangan sampai kita mempertaruhkan akidah, iman dan Islam kita untuk kemudian kita ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal karena ucapan ini mengandung dukungan, support kepada akidah kufur dan para pelaku akidah kufur ini. Anda mungkin tidak menyangka akan sampai ke sana. Ya, cepatlah kembali dan bertobat kepada Allah. Memang kondisi dan keadaan di zaman ini menggiring kita untuk secara perlahan menjauh dari bimbingan Islam. Umat Islam disibukkan dengan perkara-perkara duniawi untuk lupa dan lalai mempelajari akidahnya. Ketika Anda mengucapkan selamat Natal tanpa Anda rasa dan mungkin tanpa Anda yakini bahwa ucapan itu mengandung dukungan terhadap akidah yang mengatakan bahwasanya Isa adalah anak Allah, sebuah akidah yang bertentangan dengan surat yang mungkin Anda sering membacanya dalam sholat, Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, dialah Allah As-Samad, dialah Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dan dialah Allah yang tidak ada sekutu sedikit pun baginya. Anda tidak merasa bahwa ucapan selamat Natal itu dukungan terhadap pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum Nasara kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, yang Nabi Allah Isa telah berlepas diri. Beliau mengatakan bahwa aku cukup sebagai saksi saat aku masih hidup ada di tengah-tengah mereka, yakni berdakwah dan menasihati mereka. Tapi ketika engkau ya Allah telah mewafatkan aku, sungguh engkau sajalah yang menjadi saksi perbuatan mereka itu. Nabi Isa berlepas diri terhadap apa yang dinatakan dengan perayaan Natal, perayaan kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Allah. Wahai saudaraku, jangan sekali-kali Anda mengikuti atau ikut-ikutan mengucapkan ucapan ini. Sungguh ini dapat mengganggu akidah Anda. Seorang Muslim dalam menyikapi kaum kufar, Allah perintahkan untuk mencontoh dan meneladani Nabi, ayah para Nabi, Nabi, ayah para Rasul, Khalilur Rahman, Khalilullah Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah, Nabi Allah Ibrahim. Allah mengatakan dalam ayatnya, dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat, Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian, wahai umat Islam, wahai umat Al-Quran, wahai umat yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Apa itu suri teladannya? Allah melanjutkan, Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ketika mereka berkata kepada kaumnya yang kufar, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kalian dan dari sesembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah. Ya, kita mengatakan pada malam hari ini, kemarin dan besok, dan sampai kita wafat insya Allah, kami umat Islam berlepas diri terhadap akidah kalian yang mengatakan bahwa Isa adalah putra Allah. Kami umat Islam berlepas diri dari penyembahan kalian terhadap Nabi Allah Isa, hamba Allah. Kami berlepas diri, wahai kaum Nasara, terhadap perayaan yang kalian adakan, meyakini bahwa hari kelahiran Isa sebagai putra Allah. Kami seluruh umat Islam yang beriman, kami seluruh umat Islam yang cinta Allah, cinta Al-Quran, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlepas diri dari perayaan akidah kufur ini. Ini dalam rangka mencontoh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah melanjutkan tentang uswah hasanah, teladan yang baik pada diri Ibrahim yang kita diperintahkan untuk meniru dan meniti jejaknya. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kami benar-benar mengingkari kalian dan sungguh telah nyata permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian untuk selama-lamanya, sampai kalian benar-benar beriman hanya kepada Allah. Ya, kami mengatakan, kami mengingkari perbuatan kufur kalian dan akidah trinitas kalian ini. Kami mengingkari dan benci perayaan kalian terhadap kekufuran dan kesyirikan besar ini. Sungguh permusuhan dan kebencian ini akan terus berlanjut sampai kalian berhenti darinya dan benar-benar beriman kepada Allah satu-satunya sebagai pencipta, pemilik, pengatur alam semesta satu-satunya, sebagai yang paling berhak untuk diibadahi satu-satunya. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada makhluk yang berhak dan boleh atau pantas dijadikan sekutu bagi Allah Sang Khalik. Tidak ada yang pantas bagi makhluk dan tidak boleh selama-lamanya untuk dinyatakan sebagai putra Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah atas ucapan yang mereka ucapkan. Maha suci Allah atas kesyirikan yang mereka lakukan itu. Ini adalah teladan yang baik pada diri Ibrahim, wahai saudaraku muslim. Jangan sampai akidah kita tergadaikan hanya karena relasi bisnis, atau hanya karena teman sekantor, atau hanya karena hubungan kekerabatan, dan tidak ada yang boleh memaksa seorang muslim pun untuk menghadiri acara tersebut, baik atas nama perusahaan, atau memaksa atas nama sekolah, atau memaksa atas nama kantor, dan yang lainnya. Tidak boleh memaksa dan mengkebiri hak seorang manusia, mengkebiri hak seorang hamba Allah yang ingin mengamalkan dan mempertahankan akidah dan agamanya. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu apa yang kita dengarkan bersama ini bukan bermakna bahwa kita dibenarkan oleh Islam atau diperintahkan dan dibenarkan oleh Al-Quran untuk bertindak serampangan dalam menyikapi kenyataan dan fenomena yang ada di hadapan kita. Kalau tadi kita berbicara kondisi para ekstremis kiri dari kaum liberalis, sekularis, yang gak sedikit dari mereka belajar agama di negeri-negeri kafir, belajar agama, belajar Al-Quran katanya kepada guru-guru Yahudi atau Nasrani di Eropa atau di Amerika dan lainnya. Tetapi sebaliknya, kita jangan sampai terjebak dalam sikap ekstrem kanan yang juga dilarang oleh Islam. Dilarang dalam Islam. Bukan berarti ketika kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukan berarti kita sebagai umat Islam yang mentauhidkan Allah dan membenci kesyirikan dengan segala bentuknya, termasuk kesyirikan kaum Nasoro yang sudah dijelaskan, dibenarkan dan dibolehkan untuk bertindak serampangan, sembrono, dalam bentuk misalnya mengganggu acara mereka, melempari dengan batu atau yang lainnya tempat-tempat diadakannya acara mereka, atau melempari rumah-rumah kaum Nasoro. Tidak dibenarkan yang seperti itu. Kita hanya mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kalian akidah kalian, dan bagiku agamaku, prinsipku, Bukan berarti kalau kita tidak dibenarkan mengucapkan selamat Natal atau memfasilitasi acara atau perayaan mungkar ini, baik memfasilitasi kendaraan, mengantar orang-orang untuk datang ke perayaan Natal, atau memfasilitasi tempat dan bentuk fasilitas yang lainnya, sumbangan-sumbangan untuk acara perayaan yang sangat mungkar ini sebagaimana telah dijelaskan. Tetapi sebaliknya, kita tidak dibenarkan untuk bersikap ekstrim kanan dengan cara mengganggu acara mereka, melemparinya, atau sampai na'udzubillah yang dilakukan oleh sebagian kelompok-kelompok ekstrim yang mengatasnamakan tindakan itu dengan atas nama Islam, yang mengatasnamakan tindakannya atas nama jihad fisabilillah, sementara Islam tidak membenarkannya, sementara jihad sungguh tidak dengan gambaran seperti itu. Apa yang dilakukan, pengeboman-pengeboman terhadap tempat-tempat ibadah mereka, tidak dibenarkan ini. Semua itu ada rambu-rambunya. Begitu juga dalam kehidupan keseharian, tidak dibenarkan kita mendzalimi hak-hak mereka, mendzalimi harta mereka, mengurangi gajinya ketika seorang Kristen atau Nasrani itu adalah pegawai kita, mendzalimi haknya sebagai tetangga, kita mengganggunya dengan berbagai bentuk gangguan. Tidak dibenarkan itu. Bahkan kita dibolehkan dalam Islam untuk berbuat baik, berbuat ihsan dalam perkara duniawi, dalam urusan keduniaan, bukan dalam urusan akidah, bukan dalam urusan ibadah. Tidak ada toleransi dalam urusan ibadah, tidak ada toleransi dalam urusan iman dan akidah. Toleransi itu mungkin terjadi dalam urusan duniawi. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya, dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, La yanhakumullah anilladzina lam yuqatilukum fid-din walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya Allah tidak melarang kalian umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu. Berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena urusan agama. Dan tidak pula orang-orang yang berupaya mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dalam ayat lain Allah mengatakan, La yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum, ya, kita membenci orang-orang yang menyekutukan Allah, kita membenci dan wajib untuk membenci orang-orang yang berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Kita wajib membenci orang-orang yang mengklaim bahwa Allah memiliki anak. Kita wajib membenci orang-orang yang berkhianat kepada Nabi Isa alaihissalam dengan mengangkat derajatnya dari derajat manusia menjadi derajat Tuhan atau anak Tuhan. Tidak boleh kita rela atau ridho terhadapnya. Tapi kebencian kita ini jangan mendorong kita untuk berbuat tidak adil Berbuat adillah, kata Allah. Sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Boleh kita menolong seorang Nasrani tetangga kita yang mungkin dia butuh sesuatu dalam urusan dunia. Dia butuh untuk ke dokter karena dia sakit atau putranya sakit. Dia tidak ada kendaraan untuk berangkat ke dokter. Sementara Anda diberi rizki kendaraan oleh Allah, antarkan tetangga Anda yang Kristen atau beragama lain tersebut. Ayo saya antar ke dokter. Bapak mau ke dokter? Iya, saya antar. Tetangga Anda atau teman Anda yang Kristen, ketika rumahnya mengalami kerusakan, sementara dia tidak mampu untuk membenahinya karena keterbatasan ekonomi, silakan Anda sebagai Muslim membantu dia dengan sedikit uang secukupnya untuk mengatasi problemnya. Itu adalah perbuatan adil. Itu perbuatan baik yang dianjurkan oleh Islam. Ada teman Anda atau kerabat atau tetangga Anda yang beragama Kristen ataukah yang lainnya yang dihimpit hutang karena usahanya mengalami kegagalan, boleh Anda sebagai seorang Muslim membantunya untuk keluar dari lilitan hutang. Rincian permasalahan ini sangat panjang dan luas dalam agama kita. Silakan. Dan ini dicontohkan oleh Nabi kita alaihissalam. Seorang Yahudi yang sakit dijenguk dan dikunjungi oleh Nabi. Tapi Nabi tidak mengorbankan akidahnya. Nabi menghimbau dan mencontohkan. Begitu juga dicontoh oleh sahabatnya. Berbuat baik, berbuat ihsan, berbuat adil terhadap Yahudi, Nasoro, ataukah yang lainnya dalam urusan-urusan keduniaan. Islam tidak menyukai kezaliman. Islam tidak suka perbuatan semena-mena. Keberadaan kelompok ekstrem kanan ini yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan jihad, berbagai perilakunya diatasnamakan bagian daripada Islam dan perjuangan, sungguh kami katakan apa yang kalian lakukan tidak dibenarkan oleh Islam. Kembalikan itu kepada waliul amr. Jika Anda mendapati kemungkaran yang Anda tidak mampu melakukan ingkar mungkar atau mencegahnya, sampaikan kepada pemerintah. Itu adalah wewenang pemerintah. Kaum kafir yang hidup bertetangga dengan kalian dalam sebuah perkampungan, dalam sebuah pemukiman, mereka adalah orang-orang yang di bawah lindungan negara. Kita tidak boleh mengkhianati negara dengan mengganggu orang-orang tersebut, dengan menzaliminya. Ya, kita berdoa dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan hidayah dan taufiknya kepada pemerintah kita, pemerintah Indonesia dan pemerintah-pemerintah muslimin di muka bumi, untuk menjadi pemerintah yang cinta Islam, cinta Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah untuk memberikan pendamping-pendamping yang saleh, pendamping-pendamping yang beriman bagi pemerintah-pemerintah muslimin. Kita selalu berdoa semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya agar pemerintah-pemerintah muslimin menjadi pemerintah yang cinta Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan negaranya, dalam kehidupan umat dan masyarakatnya. Wahai saudaraku, tentu dua sikap ekstrem ini tidak dibenarkan oleh Islam. Di situ ada beberapa syubhat yang dilontarkan, yang menjadikan sebagian saudara kita tergiur dan tertipu, baik yang tertipu dengan syubhat-syubhat ekstremis kiri, kaum liberalis dan sekularis, ataupun yang tertipu, tersilaukan oleh syubhat-syubhat yang disampaikan oleh kaum ekstremis kanan dari berbagai kelompok-kelompok ekstrem yang mengatasnamakan Islam. Untuk pembahasan ini tentu membutuhkan waktu tersendiri. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk membahasnya dalam kesempatan lain. Jika nanti sudah ada kesempatan tersebut, insya Allah kita akan umumkan kembali waktu dan temanya biiznillahi ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan ini, kajian yang kita selenggarakan ini, menjadi salah satu bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar, bagian daripada upaya kita untuk membela tauhid dan mencegah kesyirikan, sebagai upaya kita semuanya untuk menjadi sebab datangnya rahmat Allah bagi negeri Indonesia dan terhindarkannya negeri ini dari berbagai bala, dari berbagai bencana dan malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika benar apa yang saya sampaikan murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah atau keliru, murni karena keterbatasan ilmu yang ada pada diri saya dan dari syaitan. Sudi kiranya saudara-saudara kita menyampaikan kritikan membangun, nasihat yang bermanfaat. Demikian. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Innal hamdalillah
0: rabbil alamin.
1: نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله pada hari ini 1 Syawal 1437 Hijriah kita melaksanakan dan menghidupkan salah satu syiar Islam, ibadah salatul Id, Idul Fitr, kita berpisah dengan bulan yang penuh mubarak, yang penuh barakah, yang penuh rahmat, dengan harapan semua ibadah kita, tilawatul Quran kita, zikir kita, amar ma'ruf

Demikian harapan setiap hamba yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kaum muslimin jamaah salat Id yang semoga dirahmati Allah. Bulan Ramadhan, bulan yang disucikan dan diagungkan oleh umat Islam, yang tidaklah setiap mukmin kecuali senang, bergembira dengan datangnya bulan Ramadhan, Syahrul Quran, bulan tercucurnya maghfirah Allah, ampunan Allah, bulan tercucurnya barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahmat dan barakahnya adalah Lailatul Qadar yang ditunggu, dicari, diharapkan oleh setiap mukmin. Dengan penuh kekhusyuan kaum muslimin beribadah kepada Allah, mengagungkan kitab sucinya, mengagungkan masjid-masjid Allah, memakmurkannya dengan zikir, at-tasbih, at-tahmid, as-sujud, ar-ruku'. Di waktu yang sama, di bulan yang suci, muncul sekelompok manusia yang tidak sedikit pun punya penghargaan terhadap bulan yang suci ini. Muncul suatu kaum yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, hudatsaul asnan, sufahaul ahlam, anak-anak muda, sufahaul ahlam, yang berakal pendek, tidak menimbang maslahah dan mafsadah, tidak bisa mengerti agama dengan baik dan benar. Suatu kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yamruquna minad-din kama yamruqu samu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini, menembus batas-batasnya, sebagaimana anak panah menembus tubuh hewan buruan. Kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kilabun nar, kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Ditanya sahabat Abu Umamah Al-Bahili, atakulu syai'un bira'yik au samitahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ucapan bahwasanya mereka adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka, itu adalah ucapan yang bersumber dari logikamu, ataukah sesuatu ucapan yang kau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idzan ana lajari, idzan ana lajari, idzan ana lajari, sungguh aku lancang, sungguh aku lancang, kata Abu Mama, kalau aku mengucapkan berita seperti ini dari diriku sendiri. Demi Allah, aku tidaklah mendengar dari Nabi. Demi Allah, aku telah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekali, bukan hanya dua kali, tidak pula tiga kali, bahkan dihitung sampai 10 kali lebih. Mendengarkan Nabi berulang kali memvonis dengan tegas suatu kaum yang kemudian dikenal dengan Al-Khawarij, kaum radikalis kanan, kaum teroris ekstremis. Berulang kali di berbagai kesempatan, di berbagai ceramah dan nasihatnya, Rasulullah mengecam keras kaum Khawarij, kilabun nar, kilabun nar. Dalam kesempatan lain Nabi kembali mengingatkan para sahabatnya dan umat Islam, syarru qatla tahta adimis sama, mereka adalah

0: jelek-jelek mayat di kolong langit. Syarrukatla kahdazil lissama. Mereka adalah sejelek-jelek mayat di bawah naungan langit ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, bulan suci Ramadan tidak mereka pedulikan. Mereka nodai dengan pembunuhan jiwa-jiwa yang tidak boleh dalam Islam dibunuh. Tidak peduli bulan Ramadan, tidak pula peduli masjid-masjid Allah, bangunan-bangunan yang didirikan untuk beribadah kepada Allah, rumah-rumah Allah. Mereka ledakan, mereka nodai dengan dosa besar, pembunuhan, menumpahkan darah kaum muslimin. Bahkan tidak peduli siapa yang dibunuhnya. Al-walidain, manusia terdekat dan manusia tersayang, ayah dan ibu, abi dan ummi. Ya ayyuha kilabun nar, wahai sekalian anjing-anjing neraka. Ya sufaha al-ahlam, wahai orang-orang yang berakal pendek. Kalau seandainya ayah ibu anda seorang yang kafir musyrik, dan bahkan kafirnya itu adalah da'i, mengajak, menyuruh kepada kesyirikan, Allah mengatakan tentang keduanya, wahai sekalian anjing-anjing neraka, dengarkan ini ayat Al-Quran. Yang kalian mengklaim ingin menerapkan syariat Islam. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tubi'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau seandainya kedua orang tuamu itu memerintahkan kamu, mengajak kamu untuk berbuat syirik kepada Allah, jangan kamu taati keduanya. Karena memang tidak ada ketaatan untuk makhluk siapapun dalam koridor kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah lanjutkan, Allah tekankan, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan temanilah, pergauli keduanya di dunia ini dengan bentuk pergaulan yang ma'ruf, dengan ihsan, ihsan bil qaul dan al ihsan bil fi'l. Ihsan dalam bentuk ucapan yang sopan, yang lembut, yang beradab, walaupun orang tua anda musyrik, kafir. Dan ihsan dalam bentuk perbuatan, melayani keduanya dalam perkara-perkara yang dimubahkan oleh Allah, dengan bentuk pelayanan yang tulus, ikhlas. Kaum teroris radikalis kanan tidak peduli ayat-ayat Allah. Ayah bunda dibunuh, mencucurkan darahnya di hadapannya. Surga apa yang kalian harapkan, wahai khawarij, di balik pembunuhan orang tua anda? Jannah apa yang kau harapkan, wahai kilabun nar, wahai anjing-anjing neraka? Membunuh di bulan Ramadan. Surga apa yang kalian ashabun nar, membunuh di Madinatul Rasul, di kota Madinah yang suci, yang dajjal sekalipun, dajjal sekalipun tidak mampu untuk masuk bahkan mendekat ke kota Madinah. Antum ayyuhal kilabun nar, wahai sekalian anjing-anjing neraka, membunuh tentara-tentara muslim. Kita berharap saudara-saudara kita yang terbunuh dari kaum muslimin, tentara atau polisi, Allah golongkan sebagai apa yang disebutkan oleh Nabi, khairu qatla ta'tadi misama man qataluhu, sebaik-baik mayat, semulia-mulia jenazah di kolong langit adalah jenazah orang yang dibunuh oleh kaum khawarij. Ikhlaskan wahai kaum muslimin, ikhlaskan niat anda wahai para tentara, karena Allah, karena agama Allah dalam bertugas. Ikhlaskan niat anda wahai para polisi, karena Allah. Ikhlaskan niat anda wahai para dai dan para thalabatul ilm, siapa tahu maut datang menjemput anda, dibunuh oleh kaum khawarij, anda dengan izinnya meraih gelar khair qadla, sebaik-baik mayat, semulia-mulia jenazah di kolong langit. Di saat ini pula, di saat kita umat Islam, baik sebagai rakyat muslim ataupun negaranya, sedang dirundung duka menghadapi kaum teroris radikalis kanan, berbagai upaya dilakukan oleh negara untuk menghentikan gerakan mereka yang memang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, fa idza laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajra, di mana saja kalian mendapati mereka kaum teroris khawarij, bunuh dan perangi mereka, karena dalam upaya membunuh dan memerangi mereka itu terdapat ganjaran yang besar di sisi Allah. Ikhlaskan niat wahai saudara-saudaraku di dalam memerangi kaum teroris khawarij, ISIS kah, Al-Qaeda kah, JI kah, semuanya. Kaum yang Nabi menyatakan lau adraktuhum laqadaltuhum qatla'atin, kalau aku berjumpa mereka dalam bentuk kekuatan, aku akan binasakan mereka seperti dihancurkannya kaum 'Ad, tidak tersisa. Fahal lahum min baqiyah, adakah tersisa dari mereka? Tidak tersisa lagi. Kaum muslimin, di saat yang sama umat Islam di negeri ini, khususnya pemerintah kita yang kita hormati dan semoga dilindungi oleh Allah, juga sedang menghadapi ancaman kaum teroris radikalis kiri, kaum komunis akan merongrong akidah umat Islam, akan merobohkan tiang-tiang keimanan kaum muslimin, akan merongrong wibawa dan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kaum teroris radikalis kiri harus pula mendapatkan perhatian yang serius dari semua kalangan, dari bawah hingga atas, dengan bersandarkan diri kepada Allah Sang Khalik, bersandarkan diri kepada Allah Sang Pencipta. Kaum komunis yang mulai melakukan persiapan-persiapan untuk mengulangi sejarah hitamnya, sejarah yang dipenuhi dengan pertumpahan darah di negeri ini, maka kaum muslimin Sebagaimana sejarah juga mencatat bahwa umat Islamlah yang dijadikan sasaran oleh kaum radikalis kiri komunis, gerakan anti Tuhan, gerakan yang mengeksploitasi kaum du'afa, orang-orang miskin, kaum tani dan kaum buruh, orang-orang lemah, untuk ditunggangi, dimanfaatkan demi kepentingan jahat mereka. Wahai saudaraku kaum muslimin, tidak ada yang lebih baik dari agama Allah. Tidak ada yang lebih adil dibandingkan Islam. Tidak ada yang lebih sayang dan lebih membela kepentingan kaum du'afa, orang-orang lemah, dibandingkan agama Allah, Islam. Jangan tertipu wahai saudaraku. Jangan tertipu oleh kedustaan-kedustaan kaum komunis yang menampakkan diri sebagai pembela-pembela kaum miskin. Mereka pengkhianat, sejarah pun membuktikan. Kaum miskin, kaum buruh, kaum nelayan, kaum tani hanya dijadikan sebagai alat untuk memenuhi hawa nafsu mereka, untuk membantai orang-orang kaya, untuk memberontak kepada pemerintah, mempersenjatai rakyat untuk menggulingkan dan mengkudeta pemerintah dan membunuh umat Islam. Belajar dari sejarah wahai kaum muslimin, wahai anak-anak Islam, wahai pemuda-pemuda muslim. Islam lengkap dan sempurna, mengurus semua kepentingan, membela kaum du'afa tanpa menggolimi al-aghnia, tanpa menggolimi orang-orang kaya. Semua itu dengan kehendak Allah. Allah membagi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah pemberian dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Islam melindungi orang-orang lemah, orang-orang miskin. Maka disyariatkan dalam Islam adanya zakat. Tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim. Allah mewajibkan terhadap umat Islam yang kaya adanya zakat yang dikumpulkan dari mereka untuk dibagikan kepada kaum fuqara. Tidak ada dalam kapitalisme dan tidak ada pula dalam komunisme. Allah subhanahu wa ta'ala mengecam orang-orang yang bertindak semena-mena terhadap kaum du'afa. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Tahukah engkau wahai Muhammad, siapa itu orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang menghardik anak-anak yatim. Menghardik tidak boleh, apalagi memukul. Dilindungi haknya, dibimbing orang-orang kuat, dibimbing orang-orang kaya untuk bertindak sportif dan sesuai porsinya. Dan siapa juga orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang tidak mengajak dan tidak menghimbau umat untuk memberi makan orang-orang miskin. Tidak menghimbau saja, dicela dalam Islam. Tidak mengajak kaum aghnia, orang-orang kaya yang mampu, yang Allah berikan rezeki untuk bersedekah, membantu fuqara dan masyakin, dicela dalam agama Islam, bahkan digolongkan termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Di dalam surat Ad-Duha juga demikian Allah mengingatkan nabinya untuk tidak semena-mena terhadap anak yatim dan orang miskin, atau terhadap orang miskin dan orang-orang yang meminta. Jangan dihardik, jangan semena-mena. Terlalu banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang miskin dididik oleh Nabi, oleh Al-Quran, untuk bersabar, memperbanyak ibadah, tidak menoleh ke atas, mensyukuri nikmat yang ada, diajari oleh Nabi untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Bukan dipanas-panasi, bukan diprovokasi untuk dengki kepada orang-orang yang Allah beri rezeki, untuk hasad terhadap orang-orang kaya. Itu adalah cara-cara komunis, cara-caranya Stalin, cara-caranya Marxis. Wahai umat Islam, pemuda-pemuda Muslim, sadarlah kalian, Islam agama yang sempurna, penuh kasih sayang. Tidak ada ini semua dalam kapitalisme dan komunisme, demokratisme dan yang lainnya. Bahkan keberadaan orang-orang lemah dalam Islam, keberadaan orang-orang miskin dalam Islam, sebagai salah satu sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai salah satu sebab turunnya rezeki bagi hamba-hamba Allah yang lainnya. Nabi kita Muhammad menyatakan, innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum. Hanyalah kalian itu diberi rezeki oleh Allah dan ditolong oleh Allah, dimenangkan karena keberadaan orang-orang lemah di tengah-tengah kalian. Dalam riwayat lain Nabi menyatakan, bidu'aihim wa salatihim wa ikhlasihim. Kalian itu diberi rezeki oleh Allah, wahai orang-orang kaya, wahai orang-orang kuat, dan ditolong, dimenangkan karena adanya doa orang-orang miskin, solatnya orang-orang miskin, dan keikhlasannya orang-orang lemah. Bahkan kebanyakan penghuni jannah surga itu adalah orang-orang miskin. Demikian Islam, penuh rahmat, penuh kasih sayang. Kaum muslimin yang saya muliakan, mereka kaum komunis mengadu domba, memecah belah kesatuan rakyat, memecah belah kesatuan umat Islam, mengadu domba antara yang miskin dengan yang kaya. Yang miskin berani membawa arit, membawa palu, membawa pedang, membawa senjata untuk membunuh orang-orang berduit, orang-orang tuan tanah, orang-orang kaya. Kata orang-orang komunis, semua itu hanyalah kepentingan politik mereka. Di sisi lain, kaum Syiah Rafidhah juga memanfaatkan suasana. Kaum Syiah Rafidhah pengikut Khomeini Iran adalah kaum teroris yang sedang menyimpan dan menutup rapi makar mereka untuk menumpahkan darah dengan atas nama revolusi, atas nama perjuangan, dan seterusnya. Semuanya itu wajib untuk diperangi, wajib untuk diberantas, bahu-membahu antara rakyat dengan pemerintahnya, bekerja sama antara rakyat dengan pemerintahnya. Pemerintah melindungi rakyat, rakyat menghormati pemerintahnya dan tidak mendahului mereka. Dalam kesempatan ini pula, saya mengajak diri saya pribadi dan seluruh kaum muslimin yang mendengarkan ajakan dan nasihat ini, siapkan diri Anda sebagai pembela-pembela agama Allah. Siapkan diri-diri kita semuanya sebagai pembela-pembela tauhid. Siapkan pula diri kita untuk bekerja sama dengan pemerintah dan negara kita dalam perkara yang ma'ruf, dalam menegakkan kebenaran, dalam menegakkan tauhid, dalam memberantas kemungkaran. Kita semua butuh kepada Allah. Kita tidak bisa istiqamah kalau tidak Allah tolong. Kita tidak bisa terus berada di atas tauhid, di atas iman, sampai kita tidak Allah tolong. Dari mana pertolongan Allah datang? Bagaimana nasrullah kita raih? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian dan mengokohkan posisi kalian. Pasti Allah akan menolong hamba-hambanya yang berjuang membela agama Allah. Walayansurunallahu man yansuruh. Pasti Allah akan menolong hamba-hambanya yang menolong agamanya. Bersama itu Allah menyatakan, innallaha al-'aliyyul 'adzim. Namun sesungguhnya Allah itu maha kuat dan maha perkasa. Tidak butuh, tidak butuh jihadnya kita, tidak butuh dakwahnya kita, tidak butuh ilmunya kita, persatuannya kita. La qawiyyun aziz. Allah maha kuat dan maha perkasa. Ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyyu al-hamid. Wahai sekalian manusia, kita termasuk di dalamnya. Wahai saudaraku, antumul fuqara, kalian semua ini miskin, butuh kepada Allah, dan Allah maha tidak butuh kepada siapapun. Di waktu yang sama Allah al-hamid, maha terpuji, maha terpuji keputusannya, maha terpuji perbuatannya, maha terpuji syariatnya, maha terpuji takdirnya, semuanya. Maka jangan ada yang mengira bahwa Allah butuh kita. Kita yang butuh Allah. Persiapkan diri kita semuanya menjadi penolong-penolong agama Allah. Siapa yang berhak menerima nasrullah? Yang Allah katakan, wala yansurunallahu man yansuruh. Pasti Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Dalam ayat berikutnya Allah katakan, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalata wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Yaitu orang-orang yang apabila telah kami kokohkan mereka dengan pertolongannya, mereka justru dengan itu menegakkan sholat di muka bumi, menunaikan zakatnya, dan melakukan amar ma'ruf, memerintah kepada yang ma'ruf, mengajak umat kepada tauhid, mengajak umat kepada sunnah, mengajak umat kepada akhlak dan adab yang mulia, mengajak umat untuk bersaudara, dan seterusnya. Wa nahau 'anil munkar, dan mereka juga mencegah dari kemungkaran, mencegah dari kekufuran, mencegah dari kesyirikan, mencegah dari kebid'ahan dan kemaksiatan. Ini mereka yang akan mendapatkan pertolongan. Pertanyaannya, sudahkah kita wujudkan itu? Sudahkah kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Sudahkah kita mengajak umat untuk bertauhid dengan benar, serius, sungguh-sungguh? Sudahkah kita mencegah umat dari kesyirikan dengan benar? Kekufuran sekarang ditawarkan siang dan malam di hadapan kita. Komunisme, liberalisme, dan yang lainnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, jangan ada di antara kita yang merasa lemah. Jangan ada di antara kita yang merasa sedikit, kemudian dia malas, kemudian dia pesimis, kemudian dia putus asa, tidak mau berbuat. Jangan ada yang punya perasaan seperti itu. Allah menyatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kabiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak golongan atau kekuatan yang sedikit mengalahkan kekuatan yang besar dengan izin Allah, dan Allah itu bersama orang-orang yang bersabar. Allah enggak butuh kita, justru di saat kita lemah tapi kita jujur. Di saat kita lemah, di saat kita sedikit tapi kita ikhlas, kita berbuat, Allah akan tolong kita. Kaum muslimin yang saya muliakan, perjuangan ini tidak akan pernah berhenti. Perjuangan ini akan terus berlanjut. Kalau kita berhenti, kalau kita berpangku tangan, kalau kita lebih mengikuti syahwat dunia, meninggalkan syariat Allah, meninggalkan tugas yang Allah berikan kepada kita, fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka bisa saja Allah akan mendatangkan suatu kaum yang akan berjuang membela agamanya. Kita pun sirna, kita pun hilang, kita pun binasa. Iyyaka yuzhikum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah berkehendak membinasakan kalian, dan Allah datangkan manusia yang baru, perjuangan tidak akan pernah berhenti. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk jannah? Apakah kalian menyangka akan masuk surga sementara belum nampak nyata kepada Allah siapa di antara kalian yang berjihad, berjuang, dan nampak jelas kepada Allah siapa di antara kalian yang bersabar? Perjuangan ini panjang. Kaum muslimin, berjuanglah dengan thalabul ilm, berjuanglah dengan ilmu, berjuanglah dengan dakwah, berjuanglah dengan akhlak yang baik, gigih, bersemangat, bahu membahu. Kita sayangi putra putri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan antum semuanya sebagai mujahidin fi sabilillah. Allah jadikan kita sebagai para mujahidin, pejuang di jalan agamanya. Allah berikan kepada saya dan antum semuanya keikhlasan yang melahirkan ketangguhan dan kesabaran. Saudaraku, kalau kita ini tertimpa musibah, kalau kita mengalami kerugian di saat berjuang, mengalami luka, mengalami korban, jangan Anda kira bahwa lawan kita tidak demikian. Wala tahinu wala tahzanu wanzumul a'launa in kuntum mu'minin in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh wa tilka al-ayduha bainan nas. Jangan kalian merasa lemah, lemah semangat, patah hati, kata Allah. Dan jangan kalian bersedihan yang berkepanjangan. Sungguh kalian menang berada di atas jika kalian benar-benar beriman. Jika menimpa kepada kalian korban luka, sungguh telah menimpa kepada kaum kafir korban yang sama. Demikianlah perjuangan itu menang dan kalah. Allah silih pergantikan. Untuk benar-benar diketahui siapa as-sadiqin dan siapa al-kadzibin. Siapa yang jujur dalam perjuangannya, siapa yang bertahan hingga tahapan terakhir perjuangan, dan siapa yang berguguran di tahapan pertama atau kedua. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jangan kalian lemah, kata Allah, dalam mengejar, menghadapi musuh-musuh Allah itu, musuh-musuh kalian. Kalau kalian merasa sakit, mengalami keletihan, kepedihan, luka-luka, harta dihabiskan, sama juga musuh-musuh kalian pun menimpa kepada mereka hal yang sama. Bedanya, Kalian mengharapkan Allah, mengharapkan surga. Kaum komunis mengharapkan kursi. Kaum khawarij, teroris, radikalis kanan, haus darah. Kaum muslimin yang saya muliakan, demikian dalam kesempatan khutbah ini kami mengingatkan kepada seluruh saudara kami se-Islam, sebangsa dan senegara ini untuk berjuang demi agama Allah, berjuang untuk menegakkan tauhid dengan segala pengorbanannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin, semoga Allah melindungi akidah mereka, iman mereka. Semoga Allah melindungi pula pemerintah negeri ini. Allah berikan kepada pemerintah kita hidayah. Allah berikan kepada pemerintah kita taufik untuk cinta Islam, untuk ada di dalam hati mereka cinta Islam, cinta Al-Quran, cinta muslimin. Dan semoga Allah berikan kepada mereka pendukung-pendukung dan kaki tangan yang baik, yang membisikkan dan menasihatkan kepada mereka nasihat-nasihat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma sami'tum wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kita lanjutkan majlis kita di siang hari ini setelah pada kajian sebelum bagian pertama sebelum salat zuhur. Kita memahami bahwa hamba-hamba Allah terbagi menjadi tiga tingkatan dari sisi komitmen mereka terhadap iman, dari sisi komitmen mereka terhadap amalan, dan komitmen mereka terhadap Islam. Bahwa tingkatan pertama atau yang tertinggi adalah tingkatan as-sabiqun, kemudian yang kedua adalah al-muqtasid, kemudian yang ketiga adalah adh-dhalimu li nafsi. Tiga tingkatan ini Allah Jalla wa Ala menyebutkannya di dalam surat Fatir ayat ke-32. Allah mengatakan faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah. Dan di antara makna dari ayat ini, maka dari hamba-hamba Allah itu ada di antara mereka yang zalimun li nafsihi, memzalimi dirinya dengan melakukan berbagai dosa, meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang statusnya disebut muqtasid, pertengahan, yaitu orang-orang yang mencukupkan dengan mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram tanpa menyibukkan diri atau menambah dengan amalan-amalan yang mustahab, yang fadail, dan atau juga meninggalkan yang makruh. Wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah, dan di antara mereka adalah ada peringkat yang tertinggi, yaitu sabiqun bil khairat, orang-orang yang selalu terdepan di dalam melakukan berbagai amal kebajikan, berlomba-lomba tidak hanya yang wajib-wajib saja tetapi juga yang mustahab, yang fadail dan berlomba terdepan dalam meninggalkan perkara-perkara yang haram, tidak hanya yang haram saja tetapi yang makruh statusnya, status hukumnya makruh pun ditinggalkan oleh golongan yang tertinggi ini yang disilakan dengan as-sabiqun atau sabiqum bil khairat. Disebutkan pula di dalam surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-7 hingga ke-12. Di sana Allah menyebutkan tingkatan-tingkatan hamba. Disebutkan di situ ada ashabul maimanah. Kemudian di situ ada ashabul mash'amah. Dan yang ketiga dan ini yang tertinggi disebut dengan as-sabiqun. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah ciri-ciri daripada tiga golongan tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk as-sabiqun. Namun untuk sampai pada posisi ini, kedudukan ini, kita nampaknya harus banyak mengevaluasi diri kita dan amalan kita secara batin yang pertama, yang tidak nampak dan tidak terlihat dari amalan hati, niat-niat dan berbagai bentuk amalan hati lainnya, dan mengevaluasi amalan-amalan zahir kita atau setidaknya kita masuk dalam al-muqtasid, golongan yang kedua, dan jangan sampai kita termasuk dalam golongan yang ketiga yang Allah sebutkan di dalam surat Fatir ayat 32 tadi dengan zalimun li nafsi, faminhum zalimun li nafsi, yang menzalimi dirinya dengan berbagai dosa. Beliau mengatakan, faman iktasara 'ala at-taubatil ula kana minal abrar al-muqtasidin. Sudah kita sebutkan bahwa taubat ada dua jenis. Taubat yang status hukumnya wajib, apabila tidak dilakukan, tidak bersegera bertaubat, maka dia mendapatkan dua dosa sekaligus. Dosa perbuatan yang dia lakukan, kedua, dosa tidak bertaubat dengan segera. Ini yang statusnya wajib, taubat wajib. Taubat yang kedua namanya adalah taubat yang mustahab. Yang mustahab yaitu bertaubat dari tidak mengerjakan perkara-perkara, amalan-amalan, perbuatan yang disukai dalam agama, dan tidak bersegera meninggalkan perbuatan-perbuatan yang makruh. Taubat yang kedua ini hukumnya apa? Mustahab. Kalau sudah kita faham ada dua jenis taubat, yang satu wajib, yang satu mustahab, maka kita dengarkan bersama pernyataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Faman iktasara 'ala at-taubatil ula kana minal abraril muqtasidin. Barang siapa yang hanya mencukupkan dirinya bertaubat dengan jenis taubat yang pertama, yaitu taubat yang hukumnya apa? Wajib. Yaitu bertobat dari dosa karena meninggalkan amalan wajib atau dosa mengerjakan amalan yang haram. Barang siapa yang dia hanya mencukupkan bertaubat kepada Allah dari jenis tobat yang pertama, ingat dia, ya Allah, itu wajib, enggak saya kerjakan. Astaghfirullah, astaghfirullah, ya Allah, aku bertobat, ya Allah, aku bertobat kepadamu, ya Allah, itu wajib, tidak aku lakukan. Aku mendengar engkau memerintahkan ini, tapi aku terus tidak melakukannya. Aku mendengar nabimu, ya Allah, memerintahkan untuk aku melakukan ini, tapi aku tidak segera melakukannya. Aku bertobat kepadamu, ya Allah. Atau bertobat dari dosa karena meninggalkan perbuatan yang diharamkan dalam syariat. Ingat,
2: Allah telah melarang perbuatan riba, Allah telah melarang perbuatan durhaka kepada orang tua, Allah telah melarang barakallahu fikum melakukan riba, melakukan namimah dan yang lainnya. Dia bertaubat. Astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, ya Allah, engkau telah melarangku untuk melakukan perbuatan itu, nabimu melarangku untuk mengerjakan perbuatan itu, tapi aku tetap melakukannya, ya Allah, ampuni aku, ya Allah, kalau kau tidak ampuni aku, niscaya aku akan binasa, niscaya aku akan tergolong hamba-hambamu yang merugi. Terus dia bertobat, Rabbana ighfir lana dzunubana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Berbagai macam bentuk istighfar dan taubat dia terus ucapkan, dia lantunkan di waktu malam, di waktu siang, di waktu pagi, di waktu sore. Ini jenis yang pertama, seorang hamba yang mencukupkan bertaubat dengan jenis taubat yang wajib. Ini akan menjadi, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, jenis golongan al-muqtasid. Muqtasid itu apa? Golongan apa? Atas atau bawah? Tengah. Dia tidak masuk as-sabiqun, dia juga tidak termasuk dalam zalim li nafsih. Coba kita mau ukur ini, kita masuk yang mana ini? Kemudian beliau melanjutkan, wa man taba at-taubataini kana minas sabiqinal muqarrabin. Barang siapa yang selalu bertaubat kepada Allah dengan dua jenis taubat sekaligus, taubat yang wajib dan taubat yang mustahab. Dia duduk di rumah atau di masjid atau saat di mobil, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, hari ini aku enggak bersedekah padahal kau berikan kepadaku rizki. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, hari ini aku enggak baca Quran, ya Allah, padahal aku biasanya baca sehari satu juz atau setengah juz. Hari ini aku tersibukkan dengan ini dan itu, ya Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih, Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Terus dia beristighfar. Ya Allah, hari ini aku melakukan itu padahal itu makruh hukumnya. Betul enggak haram tapi engkau enggak suka, ya Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Dia lakukan dua jenis taubat sekaligus. Kalau dia sudah melakukan jenis taubat yang kedua, sudah dapat dipastikan dia akan melakukan taubat yang pertama. Kalau taubat yang hukumnya mustahab saja, dia rajin-rajin beristighfar, bertaubat, apalagi jenis taubat yang wajib. Maka kata Syekhul Islam, dengan ini dia akan masuk dalam golongan as-sabiqun, al-muqarrabun, yang Allah siapkan untuknya jannah, surga-surga kenikmatan. Ini jenis yang kedua. Secara urutan dia tertinggi. Qala wa man lam ya'ti bil ula kana minadh dhalimina. Kalau seorang hamba tidak melakukan taubat yang pertama. Apa itu? Taubat yang status hukumnya wajib dan segera. Emergensi. Dia tidak bertaubat dari mengerjakan yang haram. Dan tidak segera bertaubat dari kebiasaan meninggalkan yang wajib. Maka dengan itu dia telah tergolong dalam golongan zalimun li nafsi, orang-orang yang telah berbuat kezaliman untuk dirinya sendiri. Apa maksudnya berbuat kezaliman untuk diri sendiri? Ya, tubuh yang di dunia dia sayangin, tubuh yang di dunia dia selalu jaga dari berbagai ancaman, dari berbagai penyakit dan segala yang tidak membuat dia nyaman, ternyata dia menzaliminya di akhirat. Dia menyiapkan tubuhnya itu untuk menghadapi perhari perhitungan yang panjang, sehingga tubuhnya tidak selamat dari proses hisab, proses peradilan, sehingga dia tidak mampu masuk surga tanpa proses perhitungan. Dia zalimi dirinya, fisiknya ini dia zalimin dengan berbuat maksiat di dunia. Katanya kamu sayang, dicubit kamu enggak mau, sedikit kena api kamu menjerit, menghindar dari api, kamu lengkapi rumahmu, kendaraanmu dengan segala alat yang mengamankan kamu dari ancaman api. Tapi kamu tidak melindungi fisikmu, telingamu, kepalamu, perutmu, kakimu, lidahmu dari minum air panas yang mendidih di neraka dengan kamu berbuat kemaksiatan. Artinya, seorang yang menzalimi dirinya, maksudnya menzalimi dirinya dengan kemaksiatan-kemaksiatan, sehingga tubuhnya dipersiapkan untuk menghadapi azab dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini golongan ketiga, golongan terjelek, yaitu golongan apa? Zalimun linafsih, seorang yang menzalimi dirinya dengan berbuat kemaksiatan. Kemaksiatan itu bisa dalam bentuk meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram. Dua-duanya dia enggak tobat. Nah, dua-duanya dia tidak bertobat. Ini jenis yang ketiga, zalimun li nafsi. Seorang yang zalim terhadap dirinya bisa disebabkan kefasikan, sehingga dia disebut sebagai seorang yang fasik. Apa itu kefasikan? Kefasikan adalah dosa-dosa, termasuk dosa besar yang belum mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Dengan kata lain, dia masih dalam bingkai Islam. Ini kefasikan, seperti riba, transaksi ribawi, seperti durhaka kepada kedua orang tua, seperti berdusta, berkhianat dalam transaksi jual beli, sewa menyewa, menipu, mengurangi hak orang lain, wanita tidak menutup auratnya, berhias ketika keluar, memakai minyak wangi ketika keluar rumah. Ini termasuk dosa-dosa besar yang menyebabkan pelakunya menyandang gelar atau predikat apa? Fasik. Kalau dia tidak bertobat. Bagi yang ingin tahu lebih jauh tentang dosa-dosa besar, ragam dan bentuknya, bisa membaca kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi. Kitab Al-Kabair artinya jenis-jenis dosa-dosa besar, karya Imam Dzahabi, murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bermadzhab Syafi'i, dan insyaallah sudah diterjemahkan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Sengaja tidak saya sebutkan kitab Al-Kabair karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, supaya tidak tertuduh sebagai apa? Wahabi. Al-Imam Adz-Dzahabi hampir sezaman dengan Al-Imam Ibnu Katsir, penulis kitab At-Tafsir Al-Qur'anil Azim yang beredar di Indonesia dengan pesat. Anda bisa mengenali berbagai dosa, dosa besar melalui karya Al-Imam Adz-Dzahabi dengan kitab yang berjudul apa? Al-Kabair. Zalimun li nafsi bisa tergolong fasik apabila apa? Melakukan dosa-dosa besar yang belum mengeluarkan dia dari bingkai keislaman. Dan dia enggak tobat. Itu fasik. Atau zalimun li nafsi mendapat gelar
3: atau predikat kafir apabila dia melakukan dosa-dosa besar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Apa saja? Butuh waktu tersendiri. Contohnya, meyakini ada agama selain Islam sebagai agama benar, agama yang betul, agama yang baik, semua agama baik. Ini contohnya. Contohnya mengolok-ngolok Al-Quran. Contohnya lagi mengolok-ngolok Nabi, salah satu Nabi dari Nabi-Nabi Allah. Contohnya yang mengatakan bahwa Nabi Adam dan Nabi Hawa dan istrinya Hawa itu melakukan hubungan suami istri yang ilegal. Contohnya. Atau yang mengatakan bahwa bahwa surga tidak hanya untuk umat Islam saja, semua agama bisa masuk surga. Ini jenis yang kedua tadi. Silahkan bagi yang ingin tahu lebih jauh, dibaca buku-buku ulama terdahulu. Dibaca, silahkan dibaca. Jangan hanya terpaku dengan apa yang saya ucapkan. Silakan dibaca buku-buku bermadzhab Syafi'i atau bermadzhab Hambali atau bermadzhab Hanafi dari kitab para ulama yang sudah hidup 700, 800 tahun, 900 tahun yang lalu. Ini penting. Seorang yang statusnya atau predikatnya zalimun li nafsi bisa disebabkan kefasikan, dia tidak segera bertobat, atau disebabkan kekufuran, dia tidak segera bertobat. Ini golongan ketiga. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Tentu untuk kita mengenali diri kita termasuk yang mana, membutuhkan waktu untuk kita ini sabar belajar, mengerti tentang Al-Quran. Apa sih isi Al-Quran itu? Apa sih hukum-hukum yang terkandung di dalamnya? Kalau kita tersinggung ada orang yang menistakan Al-Quran, itu wajib. Wajib kita tersinggung, wajib kita marah, tapi dalam batas-batas syariat marahnya. Tersinggungnya itu ilmiah, enggak emosional, sehingga tidak terkendalikan, melakukan tindakan anarkis, merusak, menyerang, melempar. Tidak. Terukur dengan ukuran ilmu Islam. Tapi jangan sampai Anda tersinggung atau hanya bisa tersinggung ketika Al-Quran dinistakan, baik surat Al-Ma'idah ayat 51 ataukah surat Al-Ma'idah ayat ke-30 ataukah surat Yasin ataukah surat Al-Fatihah, sama semuanya. Jangan ada seorang menistakan Al-Quran dan kita wajib tersinggung. Namun jangan sampai kita termasuk orang yang katanya tersinggung ketika Al-Quran dinistakan, tetapi di sisi lain kita melanggar Al-Quran. Di sisi lain, kita tidak mempedulikan hukum-hukum dan syariat yang ada di dalam Al-Quran. Jangan sampai. Duduk, belajar, belajar dan belajar wahai umat Islam. Belajar dan belajar. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Begitu juga kita sebagai umat Muhammad, umat Nabi yang mulia yang agung ini, yang kita setiap waktu bersolawat kepadanya, mencintainya, menghormatinya, tersinggung ketika ada seorang manusia menghina dan melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib kita tersinggung. Kalau ada umat Islam enggak tersinggung, nabinya dihina, Rasulnya dicemooh, perlu dikoreksi ulang keislamannya. Tapi sayangnya, tanpa kita rasa, tanpa kita inginkan, ternyata kita melanggar syariat Nabi, menomorduakan syariat Rasulullah, dikalahkan dengan aturan manusia.

sulitlah karena tidak mencocoki kebiasaan desa kita. Loh Pak, maaf Pak, ini Nabi Muhammad loh melarang seperti ini. Iya, saya paham. Hadisnya ada di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Tapi kan organisasi kita punya tujuan-tujuan begini. Loh maaf Pak, ini Nabi Pak. Iya. Pak, Nabi Pak. Iya. Loh kenapa Pak enggak dia? Nanti saya dipecat. Ini masih mending karena takut dunianya hilang. Yang satunya meremehkan Nabi. Meremehkan hadis Nabi. Ini dosa-dosa yang sangat besar. Maka kita wajib belajar. Kita wajib sabar duduk wahai umat Islam. Untuk mendengarkan untaian ayat Al-Quran dijelaskan oleh para ulama-ulama Islam sejak dahulu kala. Sabar, sabar, sabar. Memang menuntut dari kita waktu, tenaga, dan berapa yang kita miliki. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Coba kita sekarang mengoreksi. Hari ini, kira-kira ada perkara haram yang kita kerjakan? Coba ditelaah. Misalkan, iri atau dengki. Ada enggak di kita? Kalau ada, itu dosa besar. Kalau kita bertobat dari ini, kita masuk golongan yang mana? Hah? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua maksudnya yang apa? Muktasib. Belum naik ke atas masih. Belum naik ke pertama, belum. Hari ini tadi saya mengumpat seseorang tanpa ada alasan. Tiba-tiba saya menghinanya. Dosa enggak? Dosa. Sudah tobat belum? Kalau belum kita masuk yang ketiga, yang zalimun li nafsi. Tapi kalau sudah masuk peringkat kedua. Loh ketiga, yang pertama Ustaz yang tertinggi. Belum. Hari ini kita membentak ibu kita. Nak tolong ke rumah ya. Wah ibu ini. Sudah tahu saya sibuk, ibu masih gitu. Masih aja. Ini dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar, besar, besar. Sudah tobat belum? Kalau belum kita masuk golongan ketiga. Yang menyiapkan diri kita untuk bersentuhan dengan api neraka. Kalau sudah tobat kita masuk golongan kedua. Yang pertama Ustaz, belum. Belum yang pertama. Apalagi? Contoh lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyah, falyakhudh bi yadi wal yakhlu bih. Fa in qubila minhu fadzaka wa illa faqad addama alaihi." Barang siapa yang memiliki nasihat, teguran, kritikan kepada penguasanya, kepada pemerintahnya yang zalim, jangan disampaikan secara terbuka, secara demonstratif. Jangan, kata Nabi, jangan, jangan. Jangan. Orasi, khutbah hari raya, khutbah Jumat. Isinya pekritik aja, mencela aja, menuntut aja. Nabi mengatakan jangan, jangan. Kita mengatakan harus, harus. Kalau gitu kita gak dianggap sebagai da'i yang pemberani. Kalau gitu kita dianggap orang yang tidak peduli terhadap ini. Kalau begitu. Wahai saudaraku, Nabi Muhammad mengatakan jangan. Wah itu kalau pemimpinnya yang soleh. Kalau gak soleh, boleh. Mana dalilnya saudaraku? Wes jangan tanya dalil. Di zaman seperti ini gak perlu dalil. Masya Allah. Saudaraku, ayo dengarkan bagaimana Nabi kita membimbing. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya As-Sunnah. Sekali lagi, Ibnu Abi Asim yang hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ya. Dalam kitab

0: karyanya yang berjudul As-Sunnah, meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala qulna ya Rasulullah ma nas'aluka an ta'ati man ittaqa walakin man fa'ala wa fa'ala qala ittaqullah isma'u wa ati'u. Wahai Nabi, kami sekarang ini konteks pertanyaan kami kepadamu wahai Nabi bukan tentang kewajiban taat menghormati pemimpin yang bertakwa. Pemimpin yang bertakwa itu yang menghormati syariat Islam, menerapkan syariat Islam, adil, enggak korup, tawadhu, itu pemimpin yang bertakwa yang soleh. Tapi kami enggak bertanya tentang itu wahai Nabi kepadamu. Konteks pertanyaan kami sekarang adalah pemimpin yang kejam, yang zalim, yang korup, enggak menghormati syariat Islam atau enggak menerapkan syariat Islam, gimana wahai Nabi sikap kami? Sudah? Ayo kita dengarkan jawabannya. Kata Nabi, "Ittaqullah." Takutlah kalian kepada Allah. Dimulai dengan peringatan keras nasihatnya. Fatwa dan jawabannya dimulai dengan kalimat ittaqullah. Seorang muslim yang mengerti Islam, mengerti Al-Quran, beriman kepada Allah, menghormati Allah dan syariatnya, ketika mendengar kalimat ittaqullah, dia takut. Takut. Logikanya taruh dulu, hawa nafsunya lemparkan dulu, buang dulu hawa nafsunya. Itu orang yang mengerti kalimat ittaqullah. Kalau orang yang enggak beriman kepada Allah, beriman kepada dunia, ketika dikatakan hati-hati lo, bos akan marah lo, kamu akan dipecat lo. Oh, janganlah, jangan, jangan, aku takut. Tapi orang yang beriman, orang yang mengerti Allah dan sifat-sifatnya, berharap akhirat, berharap surga, takut kepada neraka, neraka Allah, ketika dikatakan kepadanya ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, langsung dia siap. Siap menerima syariat. Maka Nabi memulai nasihatnya dan jawabannya, fatwanya atas pertanyaan itu dengan kalimat ittaqullah wasma'u wa ati'u. Tetaplah kalian mendengar dan taat kepada penguasa kalian, walaupun sifat dan karakternya, ciri-cirinya jahat seperti yang kalian sebutkan itu. Sabar, sabar. Yang mampu memberi nasihat, sampaikan nasihat dengan baik, dengan sopan, dengan ilmiah. Secara lisan, kalau enggak mampu, secara tulisan. Enggak mampu lagi, tulisan ataupun lisan. Ingkari kemungkaran itu dengan hati, bahwa kamu tidak suka, dan doakan dengan doa kebaikan untuk pemerintah muslimin, untuk pemerintah kita ini. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memberi hidayah, ya Allah, berikan hidayah kepada pemerintah kami, jadikan mereka orang-orang cinta agamamu, cinta Al-Quran, cinta nabimu, ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang soleh, jauhkan mereka dari makar-makar musuh agamamu, ya Allah. Sabar, sabar itu salah satu solusi. Jangan dikira sabar itu jiwa penakut. Tidak. Sabar adalah salah satu solusi. Sebagaimana para pendahulu kita, para ulama-ulama terdahulu, yang lebih berilmu, lebih bertakwa, dan lebih pemberani dibandingkan kita, salah satu solusi yang mereka lakukan menghadapi problem era mereka hidup, problem masa mereka berada, dengan sabar, sabar, sabar, sampai diberi jalan keluar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak menjadi baik, setidaknya kejelekan itu tidak semakin banyak. Kalau tidak berubah kejahatan tersebut, setidaknya kejahatan itu tidak bertambah. Kaum muslimin yang saya muliakan, barang siapa yang melanggar Nabi, bermaksiat kepada Rasulullah terkait bimbingan permasalahan ini, masih punya kebiasaan mengumbar aib dan kesalahan pemerintah di depan massa, termasuk di media massa, cetak maupun elektronik, sungguh dia telah melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia wajib bertaubat, wajib untuk bertaubat. Kalau dia tidak bertobat dengan ini, dia termasuk yang mana? Muktasid ataukah dhalimun li nafsi? Dhalimun li nafsi. Tapi kalau dia bertobat dengan syarat-syarat taubat yang tadi telah disebutkan pada sesi pertama kajian kita, maka dia masuk dalam tingkatan kedua, namanya al-muqtasid. Kaum muslimin yang semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terus mengevaluasi. Terus kita mengevaluasi. Siapapun Anda, berposisi sebagai apa Anda? Tadi telah sering disinggung, bermula dari firman Allah Subhanahu wa taala, waj'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira, dan sungguh telah kami jadikan sebahagian kalian dengan sebagian lainnya sebagai ujian, sebagai fitnah, apakah kalian mau tetap bersabar berjalan di atas aturan syariat Allah dalam menyikapi satu dengan lainnya, atau kalian tidak bersabar. Seperti yang barusan disebutkan, syariat mengatakan, Nabi Muhammad sebagai pembawa syariat Allah mengatakan, sabar, tahan diri, jangan ada yang memberontak, jangan ada yang berbicara secara terbuka. Seorang yang sabar, dia terus dibayang, iya tapi ini gak menerapkan syariat Islam, tapi dia juga berbuat kejahatan, tapi dia juga korup. Rasulullah menyatakan, sabar, tahan, tahan. Logikanya diletakkan. Dia bersabar menahan diri. Padahal dia sering mendengar berita, apalagi di zaman ini, hati-hati, di zaman yang banyak potensi menyeret kita melanggar Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Terkhusus apa yang namanya medsos, media sosial atau sosmed, sosial media. Tiap hari kita dijejali dengan berbagai berita yang membuat hati kita, hati seorang muslim itu panas, panas dan panas, marah, marah dan tersinggung. Sabar. Jangan Anda beri kesempatan sedikit pun medsos-medsos itu merusak hati Anda, mengganggu iman Anda. Jangan. Sibukkan diri Anda dengan Al-Quran. Pelajari Al-Quran. Baca Al-Quran. Kenali hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Jangan Anda beri kesempatan medsos merusak hati istri Anda. Perhatikan dan periksa apa yang ada di dalam medsos istri Anda. Kalau bisa, nasihati, jangan sama sekali. Kalau enggak bisa, kontrol. Harus dikontrol. Apa yang kamu baca, wahai istriku? Siapa yang memberi informasi ini kepadamu? Ketahui, ini enggak benar, ini salah, ini dusta. Dan sekali lagi, jangan sampai berita seperti ini masuk ke rumahmu, ke rumahku ini. Jangan dan jangan. Demikian seorang pemimpin rumah tangga. Kalau hal ini disebutkan penting ya. Kalau tadi dikatakan bahwa seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga wajib tahu dan memeriksa apa yang ada di dalam alat komunikasi atau telekomunikasi istrinya, berhak seorang suami ya, untuk memeriksa, mana aku mau lihat wahai istriku, tolong bukakan, buka. Mbak, ini ada yang rahasia. Maksudnya rahasia adalah rahasia temanmu, aku gak akan baca. Kalau rahasia dan aib temanmu, aku gak akan baca. Tapi aku ingin tahu, berita apa saja yang masuk ke kamu ini? Coba tolong dibuka. Temanmu itu menginformasikan kamu ini, apa informasinya? Coba aku ingin tahu, periksa satu persatu. Itu wajib. Dan istri harus taat, harus menerima. Tapi bukan berarti sebaliknya. Oh, saya juga sebagai istri punya hak dong. Emansipasi wanita. Saya juga mau periksa HP suami. Enggak, kamu bukan pemimpin. Kamu tidak dimintai pertanggungjawaban terhadap suami. Tapi suamimu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti.
1: Tentu sebagai suami jangan semena-mena, ya, karena istri gak boleh periksa HP-nya, dia semena-mena di HP itu,
0: ya. Subuhat dan syahwat masuk di sana? Tidak. Kamu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai suami. Ini penting.
1: Kalau seorang suami tidak rela ada seorang teroris masuk ke rumahnya
0: atau terorisah, tahu terorisah? Kalau teroris itu laki, kalau terorisah perempuan, ya.
1: Enggak rela seorang suami sebagai pemimpin ada seorang wanita teroris atau berpaham teroris masuk ke rumahnya, seorang wanita radikalis masuk ke rumahnya mempengaruhi istrinya, dia tidak rela, dia marah.
0: Tapi jangan lupa, kadang-kadang terorisah itu masuknya bukan dalam sosok manusia mengeduk pintu naik sepeda motor atau mobil, enggak. Sekarang zaman sudah terbuka selebar-lebarnya. Istri Anda bisa berhubungan dengan manusia yang ada di Syria atau berada di Amerika. Bisa saja. Tiba-tiba Anda dikagetkan, istri Anda minta izin, mau kemana istriku? Anda kira mau ke masjid atau ke pasar, ternyata mau ke Syria.
1: Tiba-tiba Anda dikejutkan dengan istri Anda yang mengatakan, Pak, ini pemerintah kafir, kita gak rela hidup di tempat seperti ini.
0: Loh, terus gimana? Aku gimana? Ya terserah kamu sebagai suami. Mau ikut syariat Allah atau mau ikut pemerintah yang kafir? Bahaya, Anda dikejutkan dengan itu.
1: Apa mungkin, Ustaz? Sangat mungkin dan sering terjadi.
0: Maka seorang suami bertanggung jawab untuk memeriksa HP-HP para istrinya. Dan para istri siap dengan rela karena Allah untuk diperiksa oleh suaminya. Namun ada rambu-rambunya. Yang mengandung aib orang, jangan. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dosa yang kadang tidak disadari oleh seorang muslim adalah terkait hak-hak dan kehormatan para sahabat Nabi. Nabi mengatakan, "La tasubbu ahadan min ashabi." فَوَاللَّهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَةٌ.
1: Jangan coba-coba sekalian mencela satu orang saja sahabatku, apalagi dua, apalagi tiga dan seterusnya. Jangan coba-coba kalian mencela sahabatku, sahabat Nabi. Demi Allah, kata Nabi, kalau kalian berinfak bersedekah emas sebesar gunung Uhud, bukan sebesar ini emas. Kalau sebesar ini aja sudah luar biasa. Pak Fulan itu dermawan, Um Fulan itu dermawan. Kenapa sedekah emas sebesar bungkusan tisu ini? Ya. Atau sebesar mikrofon itu. Sudah luar biasa itu. Donatur yang sangat baik. Nabi mengatakan, demi Allah, kalau kalian bersedekah emas, berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mampu menyaingi nilai dan keutamaan sedekah sahabatku, walaupun sahabat tadi bersedekah hanya satu genggam tangan ini atau separuhnya. Sedekah kurma, sedekah gandum, ya. Satu atau dua genggam tangan ini. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah apa yang ada dalam hati. Perbedaan tingkat iman dan kejujuran iman. Nabi mengatakan, jangan coba-coba kalian mencela seorang sahabatku. Tiba-tiba, di zaman seperti ini, ada yang mencoba berbicara tentang sahabat Abu Hurairah misalkan.
0: Abu Hurairah itu kan masuk Islamnya 4 tahun sebelum wafatnya Nabi. Jadi
1: Rasulullah sudah 6 tahun di Madinah baru beliau masuk Islam. Masa logis katanya. Coba diajak berlogika, bukan diajak untuk belajar kepada ulama supaya bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Masa logis? Periwayatan hadis Abu Hurairah melebihi periwayatan hadisnya Abu Bakar As-Siddiq atau Ali bin Abi Thalib yang telah masuk Islam sejak masa pertama keislaman di kota Mekah. Logis enggak? Nah, kita karena tiap hari sibuknya sama pelajaran fisika, kimia, ya, pelajaran apalagi biologi dan yang lainnya, iya ya enggak logis ya. Ini yang dari fakultas kedokteran, yang itu dari arsitek, yang itu dari teknik sipil bilang, iya enggak logis ya. Maaf, Mas. Maaf, Pak G. Ini agama, Pak, bukan fakultas kedokteran. Ini agama, Pak. Yang jawab itu ulama, bukan insinyur teknik sipil. Bapak aja sebagai dokter akan marah kalau ada seorang arsitek coba-coba beri resep. Marah kan, tersinggung. Apa-apaan ini, dunia sudah kacau. Ya. Arsitek kok nulisin resep. Ya. Nah. Kalau urusan agama, semua orang boleh bicara, boleh logis, gak logis. Bukan begitu, wahai saudaraku. Hormati Islam. Ulama-ulama Islam dan pakar-pakar tafsir, pakar-pakar hadis sejak 1000 tahun yang lalu lebih. Mereka siang malam jatuh bangun, sakit, miskin, mengumpulkan hadis Rasulullah dan menjelaskan makna-maknanya, hukum-hukumnya. Tolong hormati Islam. Nabi melarang mencela seorang sahabat Nabi. Loh, kok bisa tapi Abu Hurairah 4 tahun bisa meriwayatkan ribuan hadis, sementara Abu Bakar atau Ali bin Abi Thalib hanya ratusan hadis? Nah, kalau Anda bertanya, kami menjawab. Tapi kalau Anda mengkritisi, kami mengatakan bertakwalah kepada Allah dan bertaubatlah Anda. Kalau Anda bertanya, ketahui bahwa Abu Hurairah selama 4 tahun ini jawaban pertama. Selama 4 tahun mengkhususkan waktunya bersama Rasul. Kemana saja Rasulullah pergi diikutin, didengarin hadisnya. Ada di masjid duduk, di masjid didengarin, dihafal. Ya. Beberapa sahabat yang lainnya mungkin dia sibuk di luar, sibuk di beberapa kegiatan lainnya. Abu Hurairah di masjid. Bahkan beberapa sahabat yang senior bertanya kepada Abu Hurairah, apa yang disampaikan oleh Nabi tadi pagi di masjid atau tadi zuhur? Soalnya aku sholatnya di masjid yang sana, ya. Di masjid Quba, aku berada di sini. Kamu bersama Rasulullah apa? Tanya Abu Hurairah terus bersama Nabi. Saat Nabi safar bepergian, Abu Hurairah ikut bersama Nabi, didengerin apa saja yang dibicarakan oleh Nabi. Ada hadis tentang rumah tangga. Ada hadis tentang akhirat. Ada hadis tentang Al-Quran. Ada hadis yang berisi tafsir terhadap ayat ini di surat ini. Terus oleh Abu Hurairah diikutin. Ini yang pertama. Walaupun hanya 4 tahun. Yang kedua, Abu Hurairah itu sangat sering menerima hadis, mempelajari dan bertanya kepada sahabat-sahabat senior yang mendengar dari Rasulullah sebelum Abu Hurairah masuk Islam. Kalau Rasulullah masuk Abu Hurairah masuk Islamnya 4 tahun sebelum meninggal atau pada tahun ke-6 Hijriah, ada sahabat yang mendengar hadis pada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima Hijriah. Abu Hurairah belajar. Belajar terus bertanya, dihafal. Bertanya kepada sahabat yang sudah masuk Islam sejak sebelum hijrah. Abu Bakar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud. Terus meriwayatkan. Jadi logis enggak? Logis. Nah, sangat logis. Barakallahu fikum. Dan masih ada jawaban-jawaban lainnya. Tapi pegang prinsip. Nabi mengatakan, la tasubbu ahadan min ashabi. Jangan kalian mencoba-coba mencela satu orang sahabatku.
0: Nah, sekarang ini mulai atau kebiasaan dan ideologi mencela sahabat Nabi itu dipelopori oleh sekte Syiah. Dan ini berbahaya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq dihina, Umar Ibn Al-Khattab dihina, Sayyidah Aisyah istrinya Rasulullah dihina, dikatakan sebagai maaf-maaf saja. Aisyah adalah wanita pelacur, baru setelah meninggalkan dunia ini, wafat meninggalkan 9 wanita pelacur. Masya Allah. Kalau Anda sebagai dosen aja, Anda yang sebagai dosen dulu marah ketika dikatakan istri Anda adalah wanita nakal, Anda bisa menuntut dan memeja hijaukan pencemaran nama baik. Lalu bagaimana dengan istri Nabi? Bagaimana dengan istri Rasul yang itu juga adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq? Maaf saja, istri kita siapa dia? Apa latar belakang orang tuanya? Aisyah adalah putri Abu Bakar, manusia terbaik dalam Islam setelah Nabi. Hafsah adalah putri Umar Ibn Khattab, manusia kedua terbaik dalam Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini sekarang coba diilmiahkan upaya menghina dan menjatuhkan kredibilitas sahabat, mencoba disok ilmiahkan oleh sekte Syiah, dan ini berbahaya. Dan itu dosa besar. Dosa besar. Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, maka dia tergolong fasik. Bahkan sebagian ulama mengkategorikan menghina sahabat Nabi, ya, menghina dan mencemooh, melecehkan sahabat Nabi, tergolong dosa yang bisa mengeluarkan pelakunya dari bingkai keislaman, dalam pendapat sebagian ulama. Kaum muslimin yang saya muliakan, penting untuk diketahui dan dipelajari jenis-jenis dosa tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membagi dosa dari sisi sebabnya, sebab jatuhnya seseorang kepada dosa, menjadi dua sebab. Yang pertama adalah dosa yang disebabkan oleh kejahilan atau kebodohan tentang hukum-hukum dan dalil-dalil agama. Sehingga dia melakukan praktik agama, melakukan beberapa amalan-amalan yang dia sangka sebagai amalan baik, amalan soleh, tanpa ada dasar ilmunya, tanpa ada dasar dalilnya, main perasaan saja atau ikut-ikutan. Manusia sekarang lagi banyak ini loh, melakukan ini sekarang lagi in, lagi apa apa namanya, lagi in, ya, lagi apa lagi, lagi ngetren, ya, lagi ngetren amalan ini loh, amalan itu loh. Ketika ditanya, maaf Pak G, maaf Bu, dalilnya apa? Pakai dalilnya. Masa kamu saja yang benar? Semua orang salah? Loh, saya ini tanya dalil kok marah-marah. Saya ini tanya Pak, saya ini gak tahu dalilnya. Yang tadi Bapak lakukan atau Ibu lakukan itu dalilnya apa? Wih, ini sudah ngetren. Semua masyarakat melakukan di masjid-masjid, di kampung-kampung. Pak, dalil itu dua, Al-Quran atau Sunnah. Dan juga yang ketiga, ijma, kesepakatan para ulama Islam. Nah, kemudian yang keempat, sebagian ulama memasukkan kias yang berdasarkan dalil. Kias yang didasarkan kepada sesuatu yang paten dalam agama. Dalil Quran gak dijawab, dalil sunnah juga enggak bisa, dalil ijma' juga tidak disebutkan, dalil qiyas juga demikian, enggak ngerti, yang ada marah-marah. Kadang muncul ucapan, kamu ini sok tanya dalil baru, kamu ini masih bau kencur. Anak kemarin,
1: Sok tanya dalil. Bukan demikian cara berislam. Sahabat Nabi terbiasa di antara mereka bertanya dalil kepada sahabat yang lainnya. Dan itu bukan suatu hinaan, tapi itu pertanggungjawaban ilmiah. Pertanggungjawaban ilmiah yang akan berlanjut pertanggungjawaban itu sampai akhirat nanti. Ini jenis pertama ini yang melakukan dosa disebabkan apa? Kejahilan atau kebodohan, ketidaktahuan tentang dasar ilmiah amalan yang dilakukan atau perbuatan yang dilakukannya. Jenis yang kedua adalah dosa yang dilakukan bukan karena tidak tahu hukum, bukan karena tidak tahu dalil, tahu, tapi sengaja karena dorongan hawa nafsunya, dorongan ambisinya. Dua jenis sebab ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab ayat ke-72. Ketika Allah menyebutkan tentang bahwa Allah menyerahkan, menawarkan amanat ini kepada langit, bumi dan gunung. Mereka semua menolak amanat yang berat ini, takut. Tetapi manusia menantang, nerima amanat tersebut. Allah mengatakan, وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Sesungguhnya manusia itu sifat dasarnya, sifat asli manusia adalah zalum, jahul. Zalum artinya selalu berbuat kezaliman karena mengikuti ambisinya, amarahnya, hawa nafsunya, syahwatnya. Gak peduli dalil, gak peduli hukum agama. Ini zalum. Kalau zalum itu sudah lebih parah dibandingkan zalim. Kalau zalim itu mungkin sekali dua kali, ya. Tapi kalau sudah zalum itu memang sifat dasarnya, aslinya tuh gitu. Sifat manusia itu kata Allah zaluman, selalu dan cenderung berbuat kezaliman. Ini sebab. Sebab yang kedua, jahula dalam ayat ini. Manusia itu sifat aslinya memang jahil, tidak berilmu tentang agama, tentang ilmu, tentang Islam, tentang aturan, jahul. Karenanya Islam mewajibkan bagi umatnya untuk belajar. Mewajibkan belajar, talabul ilmi. Rasulullah menyatakan, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu Islam, ilmu agama itu adalah wajib, fardu ain terhadap setiap muslim. Fardu ain artinya enggak bisa diwakilkan. Bukan fardu apa? Bukan fardu kifayah. Kalau ada jenazah, sudah sholat 100 orang, 200 orang. Mas, kok enggak sholat jenazah? Iya, saya ada keperluan. Lu mas harus. Itu fardu kifayah, Pak. Maaf, saya pingin, tapi sekarang saya ada masalah. Gitu. Dan itu fardu kifayah. Kalau sudah dilakukan oleh sebagian muslim, saudara kita, maka sudah gugur kewajiban itu terhadap yang lainnya. Tapi talabul ilmi, belajar ilmu Islam, Al-Quran, apa yang dikandung di dalamnya, aturan-aturan dan syariatnya, hadis-hadis Nabi, hukum apa saja yang ada di dalam hadis Nabi, aturan apa saja yang beliau sampaikan, itu fardu ain untuk pria dan wanita. Tidak bisa diwakilkan. Nah, kenapa? Karena manusia itu sifat dasar dan sifat aslinya apa? Jahul. Bukan hanya jahil. Jahul itu lebih parah dibandingin apa? Jahil. Itu sifat dasar manusia. Siapa yang mengabarkan ini? Dua sifat asli manusia. Allah yang menciptakannya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat keberapa? 72 Allah mengatakan, وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Lah, dosa yang ada di muka bumi ini sebabnya ada dua macam.
0: Ada yang dikarenakan dia sebagai jahul, tidak berilmu, jahil tentang dalil-dalil dan hukum-hukum, sehingga dia melakukan sebuah perbuatan tanpa ada dasar ilmunya. Dengan kata lain, melakukan amalan gak ilmiah. Kalau ilmiah dalam ilmu dunia kan harus melalui laboratorium, iya, melalui observasi, kemudian melalui apa lagi namanya, observasi, terus apa itu urutan-urutannya, lupa kan?
1: Iya. Apa, siapa yang ingat? Observasi, kemudian
0: apa? Apa? Eksperimen. Apa, enggak urut enggak apa-apa. Nah, apa? Hipotesa, ya kan? Data-data yang bisa dipertanggungjawabkan dan memenuhi syarat. Ya. Diambil data-data itu dari ahlinya, dari bidangnya, ya. Kalau mau bicara tentang vaksin, jangan mengambil dari dokter. Vaksin itu diambil dari ahli vaksin, gitu loh. Mau bicara tentang apa lagi? Konstruksi bangunan, jangan diambil dari apa? Ahli ekonomi, ya. Tapi memang ahli bangunan, gitu loh. Itu ilmiah. Sama juga Islam demikian. Seorang ketika akan beramal, dia harus belajar dan tahu dalilnya. Ketika dia beramal tanpa ada dasar dalil, yang dikedepankan adalah logika. Ini kan logis amalan ini. Logis. Loh iya pak, tapi Allah gak mewajibkan. Iya tapi kan logis. Nah, ini contohnya gak ilmiah. Nah. Kedua, misalkan, loh pak kenapa dilakukan ini? Ini maaf deh ya, ini memang turun-temurun seperti ini. Nah, masa orang tua kita itu salah semua? Ini juga gak ilmiah. Ilmiah itu maksudnya apa? Pak atau di atau mas, kenapa dilakukan ini pak? Oh iya, di dalam kitab Sahih Muslim, dalam kitab ini, bab ini, disebutkan hadis tentang ini. Dijelaskan oleh Imam Nawawi tentang hukum ini begini. Dijelaskan oleh Imam Syafi'i, makna hadis ini begini, hukum yang dikandung adalah ini. Nah, itu ilmiah. Itu apa? Ilmiah. Dosa yang dilakukan karena sebab pertama ini, yaitu ketidaktahuan atau kebodohan tentang dasar ilmu, ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Antara lain Allah mengatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a." Maukah kalian aku kabarkan tentang orang-orang yang paling merugi amalannya? Paling merugi, bukan sekedar merugi. Apa tadi? Paling merugi. Al-akhsarin, bukan al-khosirin. Kalau al-khosirin itu artinya orang-orang yang merugi. Tapi kalau al-akhsarin artinya yang paling merugi. Siapa itu? Allah mau ngabarin nih kepada kita. Allah mau kasih tahu nih kepada kita. Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang telah tersesat amalannya. Bayangkan, sudah beramal, bukan berpangku tangan. Sudah berbuat, bukan berpangku tangan. Sudah berjuang, bukan berpangku tangan. Tetapi masih dikatakan paling merugi. Kenapa? Karena dia melakukan amalannya dalam keadaan tersesat, bersama itu dia meyakini, menyangka bahwa dia sedang beramal amalan yang baik. Kenapa? Karena tidak ada dasar ilmunya. Menafsirkan ayat tidak berdasarkan bimbingan para ulama. Misalkan yang mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslim, memvonis pemerintah-pemerintah muslim, yang kemudian kesimpulannya kalau sudah kafir, Allah mewajibkan untuk dibunuh dan diperangi. Dibacakan ayat pertama di dalam Al-Quran, atau dalil pertama dari Al-Quran. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Di surat Al-Ma'idah katanya,
1: Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir.
0: Sudah jelas kafir. Apalagi
1: ketika ditanya, maaf akhi, maaf wahai saudaraku, bisa gak menyertakan penjelasan para sahabat Nabi tentang ayat ini? Kalau saya kan gak mengerti nih, saya hanya bisa baca Quran terjemah, atau kebetulan saya juga belajar bahasa Arab, ya kalau letter lengnya memang begitu. Tapi mungkin sahabat-sahabat Nabi yang mereka adalah murid-murid Nabi secara langsung, belajar Islam dan Al-Quran langsung kepada Nabi, bukan kepada guru atau ustadz, ya. Bisa gak disertakan, wah kamu ini so ilmiah? Gak usah, sudah jelas nih loh terjemahannya. Ini Al-Qurannya. Diambilkan Quran terjemah, versi depan lagi, ya. Bukan versi teroris, versi Kementerian Agama lagi. Jelas. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka tergolong orang-orang yang kafir.
0: Nah, kan betul, kafir. Bukan itu yang saya maksud, akhi. Coba buka kitab-kitab tafsir ulama. Dibukalah kitab tafsir ulama.
1: Ternyata di situ terdapat penjelasan para sahabat Nabi yang belajar makna dan kandungan hukum ayat tersebut langsung kepada Nabi. Antara lain siapa? Ibnu Abbas, saudara sepupu Nabi.
0: Saudara sepupu Nabi mengatakan bahwa kekafiran yang dimaksud dalam ayat ini bukan kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari bingkai Islam.
1: Ini penting. Pembahasan ini mungkin panjang dan butuh waktu tersendiri, tapi yang bisa kita petik dari sini adalah pentingnya kita ilmiah. Barang siapa, akhirnya apa yang muncul? Radikalisme yang mengarah sampai kepada terorisme. Asal mengkafirkan, asal mau membunuh, atas dasar setiap orang kafir katanya wajib dibunuh.
0: Akhirnya dia membunuh, gak mampu membuat bom. Akhirnya dia membawa sangkur masuk ke masjid, orang sedang sholat atau selesai sholat dibunuh karena dengan alasan dia paghut.
1: Nah, ini dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir bahwa ayat yang tadi kita bacakan dari surat Al-Kahfi, ya, dari surat Al-Kahfi itu tadi, ini ayat mencakup pula kaum Khawarij, kaum teroris Khawarij. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang punya semangat tinggi di dalam berislam, ya, rajin beribadah, tetapi itu tadi, tidak disertai dengan ilmu, tidak disertai dengan bimbingan ulama. Ini contohnya, dosa yang disebabkan oleh apa? Kejahilan terhadap ilmu agama. Kejahilan terhadap ilmu agama. Contoh lainnya, mudah-mudahan dengan contoh ini membantu kita untuk sadar dan segera bertaubat. Contoh, salah di dalam menafsirkan dan memahami hadis Nabi, karena nggak belajar. Rasulullah mengatakan, kata dia, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang tertinggi peringkatnya, jihad yang tertinggi keutamanya adalah menyampaikan nasihat atau kritikan kepada penguasa yang jahat. Nah, ini buktinya. Kamu tadi mengatakan bahwa gak boleh, haram berbicara tentang pemerintah di mimbar umum. Lah, ini buktinya. Bahkan termasuk jihad yang paling tinggi. Kita bilang, tenang dulu ya. Ayo kita buka penjelasan ulama kita tentang hadis ini.
0: Oh, ini sudah jelas ini terjemahannya.
1: Iya. Ayo kita baca penjelasan ulama. Ayo. Ternyata ketika dibaca, dijelaskan oleh ulama, coba perhatikan Kata ulama, Rasulullah mengatakan afdalul jihad, seutama-utama jihad, kalimatu haqqin, nasihat atau teguran yang benar, ya, inda, perhatikan wahai saudaraku yang aku cintai, aku tuh cinta kamu loh. Rasulullah mengatakan inda. Paham gak artinya inda? Artinya jelas ini terjemahnya, kepada. Bukan saudaraku, bukan hanya kepada. Makna inda itu artinya di sisi, di hadapan, di samping penguasa yang jahat. Kalau Anda bicaranya di mimbar Jumat, itu bukan inda. Kalau Anda bicaranya di bundaran HI, itu bukan inda. Inda itu mengandung makna face to face, kata orang sekarang. Ada di sebelahnya, ada di sampingnya, di hadapannya. Kedua, mengandung makna tidak terbuka, rahasia. Ini maknanya. Gak sabar kan belajar? Gak sabar kamu, coba belajar dong. Kamu bisa melakukan observasi, eksperimen, dan yang lainnya. Sabar loh, sampai ke gunung-gunung untuk melakukan eksperimen. Sampai nginep di gunung ini, di kawah ini, kawah itu, untuk mengambil sampel. Ya. Sabar kamu kedinginan, jatuh kepleset, patah kakinya. Coba sabar belajar ilmu Al-Quran dan Sunnah dari bimbingan ulama-ulama Islam yang terkemuka. Ini contoh dosa yang disebabkan oleh kejahilan. Masih banyak lagi contoh yang lainnya. Contoh misalkan, beristighfar, beristighfar, minta ampun dan bertaubat, itu sangat diperintahkan dan ditekankan dalam Islam. Bahkan Rasulullah disebutkan dalam seharinya bisa 100 kali, dalam riwayat lain kadang-kadang 70 kali. Apa harus 100? Enggak. Ya boleh lebih sedikit, kurang sedikit. Artinya Rasulullah itu sering, sering dengan jumlah yang banyak. Tapi ketika Anda mengatakan, ayo kita beristighfar di pagi hari 70 kali, di siang hari 70 kali, habis maghrib 70 kali, sebelum tidur 70 kali. Khusus hari Jumat, paginya 140 kali, siang 40 kali, sore 140 kali, malam 140 kali. Nah, di sini kita bertanya, maaf, mengharuskan pagi, siang, sore, malam itu dari mana? Loh, itu kan baik. Supaya kita ingat. Nah, kemudian kita membimbing pagi 70 kali, siang 70 kali, sore 70, malam 70. Angka 70 itu dari mana? Perlu dibahas. Kemudian kalau hari Jumat lagi, ada tambahannya lagi. Ya, ini yang kita tanyakan. Ini yang kita tanyakan. Kalau enggak ada dasarnya, artinya Anda beribadah tidak ilmiah. Atau ada contoh dari sahabat Nabi, enggak bisa menyebutkan. Ini juga membuktikan bahwa ibadah model seperti itu tidak didasarkan ilmu dan bimbingan. Dan masih banyak contohnya. Masih banyak contoh lainnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini adalah jenis yang pertama. Jenis yang kedua, kalau ada yang mengatakan, masa orang beristighfar dosa? Enggak Pak, yang dosa itu bukan istighfarnya. Tapi ketika kita menambah syariat, mengatur, punya sistem. Nah, sistem ini yang kami tanyakan. Solawat kepada Nabi diperintahkan. Kita menghimbau diri kita, anak istri kita, keluarga, saudara dan teman-teman kita untuk banyak bersolawat kepada Nabi. Karena Rasulullah menyatakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, Allah balas dengan 10 kali solawat. Innallaha wa malaikatahu
0: yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan ucapkan salam kepadanya. Jelas. Ayo kita bersolawat. Ketika kita mendengar nama Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Tapi ketika kita mengatakan, ayo kita di pagi hari sebelum matahari terbit solawat 11 kali. Nanti di waktu duha 22 kali. Nanti selepas sholat maghrib 77 kali. Nah, kita bertanya, maaf Pak, subuhnya, terus nanti waktu duha, nanti sore habis maghrib, dan angka-angka itu dari mana? Ini yang kita tanyakan. Sistem. Nabi gak mencontohkan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang diberi nama dengan Al-Khulafa'u Ar-Rashidun. Para Khulafa'u Rashidin juga tidak mencontohkan. Sudahlah yuk, kita ikutin orang-orang soleh itu. Ayo kita ikutin Nabi yuk. Kita ikutin Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Masya Allah, sudah cukup. Ini contoh. Termasuk atau jenis yang kedua, dosa yang dilakukan sebabnya apa? Zulum, yang lebih didorong oleh kemauan hawa nafsu. Sudah tahu hukum bahwa ini enggak boleh, sudah tahu ada dalil melarang perbuatan itu, masih saja dilakukan, tetap aja dilanggar, bahkan diotak-atik dengan otak syariat itu. Yang tadinya jelas-jelas haram, diotak-atik kesana kemari, kesana kemari, jadinya boleh. Jenis yang kedua ini lebih didorong oleh ambisi. Dia gak ingin materinya berkurang karena hukum syariat. Dia gak ingin jabatan yang ingin dia kejar gagal gara-gara aturan syariat. Syariat menyatakan gak boleh nyuap, dilarang oleh Nabi, haram hukumnya memberi uang tambahan. Tapi kalau gak saya gini, nanti saya gak bisa dapat jabatan itu. Ambisi, hawa nafsu, berbuat zalim dia. Nah, tender misalkan, kalau gak main di bawah meja, tidak ada amplop ya, tidak ada prosentase, wah barang saya gak bisa masuk ini, gak laku-laku barang saya nanti. Pak, dilarang lo. Iya, tapi gimana? Masa ini gak boleh? Masa itu gak boleh? Pak, Nabi mengatakan gini. Lo terus gimana? Jangan keras-keras lah. Ini disebabkan ambisi, hawa nafsu. Jenis sebab yang kedua terjadinya dosa atau seorang hamba jatuh dalam perbuatan dosa. Kalau jenis yang kedua ini, di satu sisinya dia dosa besar, dosa besar, tapi cenderung pelakunya itu masih merasa gak nyaman, telah korupsi, merasa gak tenang memberi suap, gak tentrem dia, takut gitu, tahu sebenarnya itu adalah dosa. Jenis yang kedua ini biasanya, gak semuanya, biasanya lebih mudah untuk bertaubat. Tapi jenis yang pertama sulit untuk bertaubat. Sulit untuk bertaubat. Karena jenis yang kedua, dia merasa salah, dia bersalah. Tapi jenis yang pertama, dia merasa sedang berjuang. Dia merasa sedang membela umat. Dia merasa sedang bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa taubat itu di samping merupakan kewajiban-kewajiban pribadi, di samping bertaubat itu adalah fardu ain terhadap setiap muslim dan muslimah, bahkan setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahui
1: bahwasanya taubat itu juga untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Kita sering mengeluh kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi. Kesulitan rizki, kesulitan lapangan pekerjaan. Kata orang sekarang, yang haram aja sulit kok Ustaz, apalagi yang halal. Cari yang haram aja sulit. Harus berebut, harus saling menyikut, iya, yang haram aja. Ya. Apalagi yang apa? Yang halal. Kata orang sekarang. Kenapa sih? Apa sebabnya? Kenapa kehidupan kita itu seperti ini? Kita sering mengeluhkan wibawa umat Islam yang semakin hari semakin pudar. Umat Islam dilecehkan di sana sini. Al-Quran jadi bahan hinaan dan tertawaan di sana sini. Sebentar di Denmark, sebentar di Inggris ada yang melecehkan Al-Quran. Sebentar di mana membakar Al-Quran. Sebentar lagi di sebelah situ ada yang mendudukin Al-Quran di WC. Sebentar lagi Nabi Muhammad digambar karikaturnya, kemudian pakai sorban, kemudian diletakkan bom ya, di atas sorbannya. Muncul di negeri sana, muncul di negeri situ. Terus-terusan, kenapa? Apa sih sebabnya? Sebabnya tidak lain adalah dosa-dosa kita. Dosa kaum muslimin. Dosa umat Islam yang kalau kita tidak segera bertobat kepada Allah, niscaya kita akan tetap dalam kehinaan, kita akan tetap dalam berbagai kesulitan, dan wibawa kita di hadapan umat manusia semakin hancur. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayatnya mengingatkan kaum muslimin untuk segera tidak menunda-nunda taubat. Yang dengan itu harapannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dan jalan keluar bagi berbagai kesulitan yang kita hadapi. Di dalam Al-Quran melalui lisan nabinya Nabi Nuh alaihi salam, Allah memerintahkan kepada umat untuk bertaubat dan beristighfar. Di antara fadilah istighfar tersebut adalah terbukanya pintu-pintu rezeki, terbukanya keberkahan rizki dan kemudahan mendapatkannya. Allah mengatakan melalui nabinya Nabi Nuh alaihi salam, qala faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara. Dan aku katakan, yakni kepada kaumku, kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, wahai kaumku, minta ampun kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Rabb kalian itu maha pemberi ampunan. Yursilis sama alaikum midrara. Pasti dengan itu, dengan sebab kalian bertobat dan beristighfar, Allah akan menurunkan hujan dari langit. Yang tentu dengan itu akan tumbuh berbagai tumbuhan, pertanian dan perkebunan, untuk diminum oleh umat manusia, selamat dari kekeringan. Air dengan segala manfaatnya. Yursilis sama

0: berbagai jenis dan beragam harta dari lautan, dari bumi, dari punggung bumi, dari perut bumi, berbagai rizki yang barokah, bukan rizki yang menguap, nggak tahu kemana perginya. Kita nggak tahu kemana perginya. Barokah. Dan Allah akan berikan, Allah anugerahkan untuk kalian anak keturunan yang disebutkan dalam ayat ini adalah kekuatan kalian dengan adanya anak keturunan, kekuatan kokoh. Dalam ayat lain, wa yazidkum quwwatan, dan Allah akan menambah untuk kalian kekuatan dengan sebab istighfar, dengan sebab taubat. Kenapa kita menjadi tidak berwibawa? Karena dosa kita. Silakan kembali dibaca penjelasan Al-Quran dan Sunnah dan para ulama tentang jenis-jenis dosa, agar kita sadar bahwa ternyata kondisi yang seperti ini, kondisi negeri kita yang berada di persimpangan jalan ini, yang sangat mengkhawatirkan. Kemudian Allah selamatkan kita semua dari kehancuran. Taubat wahai umat Islam. Taubatlah wahai muslimin Indonesia. Bertaubatlah kalian wahai kaum muslimin Indonesia. Kalau kita telah diberi oleh Allah kemerdekaan, itu adalah sebuah nikmat. Jaga baik-baik nikmat ini dengan ibadah, bukan dengan dangdutan. Jaga kemerdekaan ini dengan banyak bertaubat, banyak beramal soleh, bukan dengan semalam suntuk, beria gembira tidak sholat, melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadikan masjid menjadi kosong. Jangan wahai saudaraku, ingat kalian, ketika kita sebagai bangsa Indonesia kala itu miskin, ayah-ayah kita para pejuang hanya bisa berpakaian dengan kain goni yang panas di tubuh dan merusak kulit. Nggak ada yang bisa mereka makan seperti yang kita makan hari ini. Para pendahulu negeri ini umat Islam yang memperjuangkan negeri ini umat Islam, negara ini didirikan oleh umat Islam. Penting untuk disadari kaum muslimin untuk menjaga nikmat kemerdekaan ini, bukan dengan berfoya-foya, bukan dengan menghabiskan uang. Daripada uangnya digunakan untuk foya-foya, untuk bertawa-tawa, alangkah baiknya kalau uang itu dikumpulkan untuk membantu tetangga kita, saudara kita yang miskin, yang tidak bisa berobat ke rumah sakit, yang tidak bisa membelikan pakaian untuk anaknya, bahkan tidak mampu untuk makan kesehariannya. Kita mengeluh, pekerjaan sulit, gaji tidak naik, tapi kita berfoya-foya, bermaksiat, beli pulsa untuk bermaksiat, beli pulsa yang itu dihitung oleh Allah nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah, merusak rumah tangga orang, dan berbagai kemaksiatan yang lain. Wahai bangsa Indonesia umat Islam, bukan hanya narkoba yang wajib diwaspadai. Narkoba memang jahat, dan untuk menghancurkan negeri ini sengaja dimasukkan dari berbagai negara eksportir, atau maksudnya eksportir narkoba. Sebagaimana disebutkan oleh salah satu pakar narkoba, bahwa suplai narkoba terbesar dari dua negara yaitu Cina dan Iran. Cina tidak hanya sebagai eksportir narkoba, tapi eksportir komunisme. Iran tidak hanya sebagai eksportir narkoba yang merusak anak bangsa ini, tapi juga eksportir terorisme internasional. Wahai saudaraku, bersyukurlah kepada Allah
1: yang di dalam pembukaan

0: disebutkan Undang-Undang Dasar 45 disebutkan oleh para pendahulu dan pendiri negeri ini atas berkat rahmat Allah, bukan atas berkat rahmat Tuhan. Ya. Kenapa saya sebutkan ini? Orang tua kita dulu sering menyebut Allah, Allah, Allah sebagai salah satu namanya dari Al-Asma'ul Husna yang 99 itu. Yang pertama adalah Lafzul Jalalah, Allah. Karena itu di dalam pembukaan tadi, Undang-Undang Dasar 45, atas berkat rahmat Allah, kemerdekaan ini diraih. Bukan atas berkat perjuangan, enggak. Atas berkat rahmat Allah. Kemudian yang kedua, perjuangan ayah-ayah kita dahulu. Jangan sampai kalau seandainya orang tua kita dibangkitkan dari kuburnya, melihat anak cucu seperti ini, anak cucu yang oportunis, menjual amanah dan menjual tugas untuk kepentingan sakunya, untuk kepentingan perutnya. Semua pihak, tidak satu pihak atau pihak yang enggak, koreksi buat semua, saya dan antum semuanya, sebagai anak bangsa ini, sebagai anak bangsa ini, anak muslim, anak muslim, anak muslim. Ya, sebagai bukti bahwa dahulu para orang tua kita dan pendiri negara ini adalah muslimin dan sadar bahwa itu adalah kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita bangsa Indonesia, adalah dahulu Pancasila yang dibuat oleh BPUPKI pada sila pertama mengatakan ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Berarti para pembuat itu sadar, pembuat dan perumusnya itu sadar bahwa ini adalah anugerah Allah, sehingga umat Islam harus mengamalkan syariat Islam. Dan bahwasanya arti ketuhanan yang Maha Esa adalah tidak ada yang berhak diibadahi sebagai Tuhan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama yang benar kecuali apa? Islam. Kemudian 7 kata ini dihilangkan dengan terpaksa, bukan karena mereka tidak mengetahui tentang kewajiban mengamalkan syariat Islam bagi pemeluknya. Bukan, tapi karena ada protes dari Kristen Timur, Indonesia Timur, yang mengancam akan melepaskan diri dari negara kesatuan Indonesia ini. Maka para pendiri negara ini berembuk, berunding dengan alotnya. Mereka memikirkan untuk menghilangkan 7 kata tersebut. Apa 7 kata itu? Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kaum muslimin yang saya muliakan, ada ataupun tidak ada 7 kata itu, tidak perlu dipermasalahkan sekarang ini. Karena kita juga berkewajiban menjaga stabilitas, keamanan, kesatuan negara Indonesia ini. Tapi sekarang kita sebagai anak cucu beramal, berbuat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, belajar, belajar, belajar Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Jalankan Islam secara ilmiah, jangan emosional sehingga menjadi radikal, sehingga menjadi teroris. Jangan, jangan pula meremehkan ilmu Islam sehingga menjadi seorang liberal, liberalis yang meremehkan, menghina Al-Quran, melecehkan Nabi, melecehkan syariat Islam. Jangan. Kalau sekarang mau diseret-seret, umat Islam harus meyakini bahwa semua agama benar. Nah, bukan itu yang diinginkan oleh pendiri negara ini. Bukan itu yang diinginkan oleh pendiri negara ini. Bukan. Penting untuk disadari. Kita semua dengan ini ingin mengevaluasi bagaimana negara kita ini diselamatkan. Bagaimana Indonesia ini tetap di dalam rahmat Allah, perlindungan Allah, kasih sayang Allah. Kalau ingin mendapatkan kasih sayang Allah dan rahmatnya, jangan kemudian kita meyakini atau mengajak orang lain untuk meyakini semua agama benar. Tidak. Yang benar hanyalah Islam. Allah menyatakan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Dalam ayat lain Allah menyatakan, Wa man yabtaghi ghairal Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, apapun agama itu, selain Islam, sungguh tidak akan pernah Allah terima darinya. Dan dia di akhirat akan tergolong menjadi orang-orang yang merugi. Wahai saudaraku, wajib kita bertobat kepada Allah, beristighfar. Namun, bukan maknanya ketika kita umat Islam meyakini agama yang benar satu-satunya hanya Islam, dan bahwasanya agama lain itu adalah batil, bukan berarti kita ini bertindak semena-mena, bertindak sembarangan, emosional. Tidak, enggak boleh. Ada saudara kita yang non muslim, kata orang sekarang, kalau bahasa Islamnya tetangga kita yang kafir, gitu ya. Jangan terlalu pobilah dengan bahasa Islam. Bahasa Islam itu kafir, ya. Kemudian sekarang dipelesetkan dengan non muslim. Bahasa Islam itu zina, sekarang diperhalus dengan kalimat selingkuh. Islam mengatakan, Allah mengatakan, Nabi mengatakan itu zina. Ya, para hadirin yang saya muliakan, bukan makna ini ketika kita punya tetangga yang kafir, entah Kristen, entah Hindu, entah Buddha, yang kebetulan tetangga kita itu sakit, mau ke dokter gak ada sepeda motor, silakan diantar. Boleh diantar. Mau kemana pak? Mau ke dokter ya. Naik apa pak? Iya saya ini gak tahu naik apa. Ayo pak, naik pak. Naik motor pak. Kalau dia terasa kedinginan, antum carikan mobil. Kesian. Supaya gak kedinginan, naikkan mobil, antar ke dokter. Sampai di dokter, gak punya uang, antum atau kamu punya uang, silakan dipinjemin. Kalau mau dikasih lebih baik. Ada tetangga kita Hindu atau Kristen atau kayak yang lainnya, istrinya mau melahirkan, sudah kontraksi, nggak ada mobil lagi yang nganterin, antum ada mobil tetangganya, ayo pak saya antar istrinya pak, ayo ayo ayo saya antar dulu. Tapi kalau tetangga ini mau ke gereja atau mau ke pura, hujan ya, gak punya payung, jangan dipinjemin payung. Mau naik mobil, gak ada mobil, jangan anda antar naik mobil. Lu gak toleran. Oh kalau ini gak boleh toleran. Lakum dinukum apa? Waliyadin. Agama kalian, agama kalian, agamaku, agamaku. Minta maaf gak? Ya, begitu Islam, tidak mencampur adukkan antara ekstrim kanan dengan ekstrim kiri. Gak boleh. Ekstrim kanan tercela, Allah melarang keras, Nabi Muhammad mengecam. Ekstrim kiri lebih-lebih, Allah sangat marah, Rasulullah marah. Kaum muslimin Indonesia, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penuhi masjid-masjid Allah, penuhi rumah-rumah Allah. Siapa saja bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang enggak sholat, yang masih minuman keras, yang narkoba, yang durhaka kepada orang tuanya, bahkan yang komunis sekalipun, kita panggil untuk taubat kepada Allah. Taubat kamu, Allah masih memberi kesempatan, umur, cepat taubat, tinggalkan. Ideologi komunis itu bertentangan dengan Islam. Allah sangat marah dan Allah akan senang kamu bertaubat. Allah akan mengasihimu. Jangan khawatir, Islam tidak mengenal dosa keturunan. Tapi bagi yang mau bertaubat, contohnya, siapa yang tidak pernah dengar nama Abu Jahal? Saya yakin setiap Islam, setiap umat Muslim, insya Allah masih kenallah nama Abu Jahal. Abu Jahal ini termasuk yang paling kafir di masa musyrikin Quraisy bersama Abu Lahab. Abu Jahal ini paling memusuhi Rasulullah, paling benci Islam, paling benci Tauhid, paling provokatif ucapan-ucapannya memprovokasi masyarakat untuk menyerang dan memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai terjadilah perang Badar. Perang Badar terjadi saat itu Abu Jahal ikut di medan tempur itu dan terbunuh di perang Badar. Sedikit cerita. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah. Makanya dalam buku-buku sejarah, dalam buku-buku tafsir, ada yang namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah putranya siapa? Abu Jahal. Siapa Ikrimah? Sedikit cerita. Ayahnya terbunuh di medan perang Badar. Kedua, Ikrimah adalah seorang panglima perang yang unggul. Saat perang Uhud, masih ingat perang Uhud? Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pecah gigi gerahamnya. Salah satu pimpinan perang kaum musyrikin adalah Ikrimah, putranya Abu Jahal. Bersama Khalid ibnul Walid yang kembali menyerang balik, serangan balik yang di luar dugaan umat Islam, sampai terbunuh 70 sahabat Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenai sebuah anak panah yang menghujam ke pipinya dan pecah pipinya, gigi gerahamnya pecah, bersimbah darah jenggotnya. Nabi Muhammad membersihkan darah dari mukanya. Salah satu pimpinan dan panglima perangnya adalah Ikrimah bin Abi Jahal, putranya Abu Jahal. Namun ketika Ikrimah menyadari dosanya, ketika Ikrimah menyadari bahwa Islam adalah agama yang benar, bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang wajib diimani dan ditaati, beliau menyatakan keislamannya, La ilaha illallah. Apa yang terjadi setelah itu? Apa kemudian gak bisa? Kamu adalah putra orang paling jahat memusuhi Islam. Gak ada dosa keturunan. Dosa turunan warisan gak ada. Ya. Ikrimah diterima oleh Rasulullah sebagai salah satu sahabat yang mulia. Bahkan menjadi salah satu pimpinan-pimpinan tempur peperangan membela Islam bersama Khalid ibnul Walid. Maka kita mengatakan kepada siapa saja, bertaubatlah kepada Allah, cepat-cepat minta ampun dan melakukan, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian kita di siang hari ini menjadi sebuah kajian yang bermanfaat. Masih atau terkumpul banyak pertanyaan. Namun kebiasaannya memang Ustaz Luqman enggak jawab pertanyaan gitu. Nah. Dijawab pertanyaannya Bu. Panitianya sangat bijak. Beliau menjawab terserah Ustaz, ya gitu. Karena panitia memberi kebebasan di satu sisi, dan di sisi yang lain Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba kecuali dalam batas kemampuannya. Maka inilah batas kemampuan terakhir saya hari ini. Ya, maka saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang menulis pertanyaan ini diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mudah dan selalu meminta ampun, bertaubat, mengevaluasi dosa-dosa kita, dan lisan kita setiap hari terpenuhi dengan istighfar, istighfar, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan kesalahan kita, dosa-dosa kesalahan kedua orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, dosa-dosa saudara-saudara kita kaum muslimin semuanya, baik yang hidup ataupun yang telah wafat. Semoga Allah membimbing pemerintah kita, mengampuni kesalahan dan dosanya. Allah jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang cinta Islam, cinta Al-Quran, cinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, terkhusus dalam hal ini takmir Masjid Al-Ukhuwah. Semoga peran andilnya dinilai oleh Allah sebagai amal soleh, menyebarkan ilmu Islam. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita semua telah mendengarkan muhadharah dari Asy-Syaikh Abu Muhammad Salah Tantush Al-Adani hafizahullah taala tentang pelajaran berharga dari kesungguhan Al-Syeikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala di dalam memupuk persatuan serta upaya untuk meninggalkan perpecahan dan perselisihan. Al-Syeikh Abu Muhammad Salah Tantush Hafizahullah, setelah beliau menyampaikan muqaddimah, kemudian beliau berkata, pada permulaan pertemuan ini, yang aku memohon kepada Allah Al-Azim Rabbal Arshil Karim, agar Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan barakah pada pertemuan kita kali ini, dan mencurahkan barakah pula bagi siapa saja yang terlibat atas terselenggaranya acara yang mulia ini. Aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan bagi kita semua atas terselenggaranya muhadharah ini, walaupun tempat kita berjauhan. Dan ini tentu tidak berpengaruh sama sekali bagi kedekatan hati kita semua. Walaupun jarak kita berjauhan, namun hati-hati kita saling dekat, yang penuh dengan kecintaan kepada kalian semua, wahai ikhwani fillah, fi hadhil bilad at-tayyibah, bilad Indonesia. Saudara-saudaraku fillah di negeri Indonesia yang mulia ini, terkhusus saudara-saudaraku yang kokoh di atas prinsip as-salafus salih di ma'had minhajul athar di kota Jember yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Semoga Allah menjaganya. Serta para pengasuh, para pengurus di ma'had ini. Demikian pula seluruh saudara-saudara kami salafiyin di negeri yang semoga Allah curahkan barakah padanya, dan seluruh saudara-saudaraku di negeri-negeri kaum muslimin. Sungguh, demi Allah, aku benar-benar berbahagia dapat berkomunikasi dengan antum semua, walaupun hanya dengan telepon. Kami memohon kepada Allah Al-Ali Al-Qadir agar Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memberikan kemudahan bagi acara kita ini. Dan sungguh, demi Allah, kami bersaksi kepada Allah Al-Azim, Rabbul Arsyil Karim, dan mempersaksikan kepada para malaikatnya yang mulia, serta mempersaksikan kepada yang hadir di majlis ini dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin, dan siapa dan apa saja yang Allah kehendaki dari makhluknya. Sungguh kami mencintai kalian semua karena Allah, dan kami senantiasa berdoa kepada Allah Al-Karim agar senantiasa mencurahkan ridha-Nya yang terbesar untuk kalian semua. Inna Rabbana sami'ud du'a. Amma ba'd. Fa ya ikhwata, sallamakum Allah wa afakum wa waqahum kull su'in wa makruh. Wahai saudara-saudaraku yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan kepada kalian semua dan menjaga kalian semua dari berbagai kejelekan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak asing bagi kalian semua apa yang telah dilakukan oleh a'immatus sunnah dan para ulama kibar dari sebuah kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan atas mereka berupa dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan al-ihtimam bi ahwalil muslimina fil alami ajma' dan perhatian terhadap kondisi kaum muslimin di dunia secara keseluruhan. Bagaimana tidak, mereka adalah pewaris Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan amanah pada pundak-pundak mereka untuk memikul agama ini. Mereka adalah orang-orang yang berhak untuk menyandang amanah tersebut, dan mereka pula adalah orang-orang yang Allah pilih dan Allah khususkan untuk mengemban amanah tersebut. Di antara para a'immah tersebut di zaman kita ini adalah Al-Imam Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, seorang alim Rabbani yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jadikan beliau sebagai seorang ulama besar yang sangat bermanfaat bagi umat ini. Sampai-sampai kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai kecintaan kepada beliau hafizahullah Ta'ala menjadi tanda atas kesalafiyahan seseorang. dan kebencian kepada beliau hafizahullah ta'ala sebagai tanda atas kebid'ahan bagi pembenci beliau. Sungguh benar apa yang telah dikatakan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Tanda, alamat ahlul bid'ah adalah celaan mereka terhadap ahlul athar, terhadap orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Athar ini adalah athar yang sahih yang telah diriwayatkan oleh banyak dari para ulama, di antaranya adalah Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Atas dasar itu, maka sungguh Al-Imam Rabi' sallamahullahu wa hafizah, beliau pada hari ini menjadi tolak ukur sebagai mihnah bagi kaum muslimin. Tolak ukur siapa saja yang mencela beliau atau merendahkan beliau, maka sungguh dia telah jauh dari sunnah. Dan barang siapa yang mencintai beliau, maka sungguh orang tersebut adalah orang yang cinta dengan sunnah dan berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon kepada Allah Al-Azim agar ia senantiasa memenangkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dengan keberadaan beliau. Dan kami memohon kepada Allah agar Allah jadikan beliau sebagai penolong bagi sunnah, dan agar Allah jadikan beliau sebagai sesuatu yang mencekik di leher-leher al-mubtadi'ah secara keseluruhan. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa para ulama dan thulabul ilm mereka benar-benar menghormati para ulama, dan di antara ulama yang terkemuka yang dihormati oleh para ulama dan thulabul ilm adalah Al-Syeikh Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Peran beliau sangat besar di dalam dakwah ini, di dalam menyelesaikan problem umat, terkhusus problem salafiyin. Hingga tidak dipungkiri kesungguhan beliau, perjuangan beliau di dalam dakwah dan persatuan umat ini disyukuri oleh raja-raja dan pemimpin-pemimpin dunia. Di antaranya adalah apa yang terjadi di negeri Aljazair. Kejadian yang luar biasa menimpa negeri itu sekitar tahun 90-an. Terjadi peristiwa yang menghancurkan negeri tersebut. Maka dengan pertolongan Allah, kemudian peran para ulama terkhusus beliau Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dapat terselesaikan problem tersebut. Perjuangan beliau sangat bermanfaat bagi keberlangsungan negara Aljazair di masa itu. Walillahil hamdu wal minnah. Demikianlah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perjuangan beliau, kesungguhan beliau di dalam mempersatukan umat Islam dan di dalam mencegah serta mengobati mereka dari berbagai perselisihan dan perpecahan benar-benar nyata dan dirasakan oleh salafin khususnya di banyak negeri. Maka kita insyaAllah pada pertemuan ini akan menyampaikan beberapa contoh dari kesungguhan beliau di bidang ini. Semoga apa yang kami sampaikan dalam pertemuan ini mendatangkan banyak kebaikan. Bagi yang hadir dan juga bagi yang mendengarkan. Inna Rabbana sami'ud du'a. Di antara yang akan kami pilih untuk kami bacakan nasihat, wasiat dari Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah adalah apa yang pernah beliau sampaikan kepada kaum muslimin, kepada salafiyin di negeri Perancis. Qala hafizahullah ta'ala, laqad adraktu ana وأدرك غيري أن هناك تيارين قد ضرب الدعوة السلفية في صميمها. Aku dan juga selainku benar-benar telah mendapati bahwa di sana ada dua ancaman yang telah memukul dakwah salafiyah pada jantungnya. Yang pertama adalah ancaman dalam bentuk asyiddah wal ifrat, sikap berlebihan, sikap keras di dalam agama. Dan ancaman yang kedua adalah al-lin az-za'id 'anil mashru' wa at-tafriid. Ancaman yang kedua adalah sikap lemah yang berlebihan yang telah keluar dari apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Sikap bermudah-mudahan di dalam menjalankan agama ini. Keduanya, baik sikap keras atau sikap berlebihan di satu sisi, di sisi yang lain sikap lembek, sikap bermudah-mudahan, kedua-duanya benar-benar dapat merusak dakwah salafiyah dan hampir-hampir keduanya tidak menyisakan dari salafiyin terkena, tertimpa salah satu dari dua ancaman yang berbahaya itu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan masing-masing dari al-ifrat wa tafrid. Allah mengharamkan sikap berlebihan di dalam agama ini melebihi batas-batas yang telah Allah tentukan. Demikian pula sikap bermudah-mudahan sehingga banyak hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan tidak tercapai oleh karena sikap bermudahan tersebut. Pada keduanya terdapat mudarat yang banyak dan juga kejelekan-kejelekan. Yang Allah syariatkan bagi umat ini adalah sikap at-tawassut wal-i'tidal, sikap pertengahan, sikap adil. Wadhalika huwa siratullahil mustaqim. Sikap tersebut adalah jalan Allah yang lurus, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kita semua agar mengikutinya, karena padanya terdapat kebaikan yang sangat banyak dan kebahagiaan yang luar biasa, serta keselamatan dari berbagai kehancuran. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala berkata dalam wasiatnya terhadap salafiyin di Perancis ini, ketika aku melihat bahaya dari dua ancaman tersebut, maka aku sampaikan beberapa nasihat kepada syabab salafi di setiap tempat. Dan aku berharap nasihat tersebut mendapat sambutan dan dapat diterima oleh ikhwan, saudara-saudara kami, anak-anak kami, dan orang-orang yang kami cintai dari kalangan salafiyin. Nasihat tersebut betul-betul menekankan agar pemuda-pemuda salafi berjuang dan berusaha meninggalkan berbagai perpecahan dan perselisihan, serta bahu-membahu untuk saling bersaudara karena Allah, saling mencintai karena Allah, dan saling bersikap lemah lembut sesama mereka, mengedepankan al-hikmah, sikap bijak, dan al-maw'idatul hasanah, pembelajaran-pembelajaran yang baik, nasihat-nasihat yang indah bagi siapa saja yang terjatuh pada kesalahan. Wa inni la'u'akkidul an, dan sungguh saat ini aku menekankan kembali nasihat-nasihat tersebut, dan aku hasung mereka semua untuk bersegera, bersungguh-sungguh dan jujur di dalam meninggalkan perselisihan dan sebab-sebabnya, serta mengganti semua itu, mengganti perselisihan dan sebab-sebabnya dengan saling bersaudara dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Aku dan seluruh salafiyin berharap, baik yang ada di Saudi Arabia, di Yaman, dan yang lainnya, berharap dapat mendengar apa yang terjadi telah selesai. Perselisihan yang terjadi ini harapannya segera terselesaikan dan terkubur, serta kami ingin mendengar munculnya atau tampaknya al-mahabbah, kecintaan, saling bersaudara, sesama salafiyin, serta fokus untuk menuntut ilmu, al-ilmu nafi', dan beramal saleh, dan at-ta'awun alal birri wa taqwa. Kemudian dari, lebih dari itu, bersungguh-sungguh di dalam menyebarkan dakwah yang mulia ini, menampakkan keindahan dakwah salafiyah ini, baik dalam hal akidah, manhaj maupun akhlak. Wahai saudaraku, aku berharap agar kalian semua berusaha untuk meninggalkan dan menyelesaikan fitnah yang ada, menghilangkan sebab-sebabnya, serta benar-benar mewujudkan apa yang dikehendaki dalam Islam dari persaudaraan, saling mencintai, saling menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ini semua harapan kami dapat menggantikan posisi perpecahan yang selama ini terjadi, terkhusus di medan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Akhi, wahai saudaraku, yang nampak bagiku, kata beliau, bahwa perselisihan di antara kalian, di antara mereka, laisat fi aqaid, bukanlah terjadi dalam permasalahan akidah, bukan pula dalam permasalahan usulud da'wah, bukan pula dalam permasalahan manhaj, akan tetapi perselisihan yang terjadi adalah qila wa qal. Perselisihan yang terjadi adalah permusuhan serta saling debat terkait orang-orang yang mereka berlebihan di dalam memuliakannya, dalam kondisi mereka tidaklah sampai pada martabat talabatul ilmi. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mewujudkan apa yang diharapkan oleh semuanya dari jam' kalimat salafiyin, bersatunya kalimat salafiyin, persatuan hati-hati mereka dan ruh-ruh mereka di atas al-haq wal-huda, di atas kebenaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian nasihat Al-Allamah Rabi' Al-Madkhali hafizahullah Ta'ala terhadap untuk salafiyin di negeri Perancis. Naam, kemudian Syekh Salah memberikan ta'liq, ikhwani, ini adalah di antara kesungguhan dan perjuangan Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah di dalam upaya beliau untuk mempersatukan salafiyin dan mencegah serta mengobati terjadinya perselisihan dan perpecahan di antara mereka. Kemudian beliau berkata, aku juga telah berupaya mentranskrip nasihat beliau yang lainnya, dan insyaallah nasihat ini tidak panjang, namun aku lakukan sedikit perubahan agar lebih difahami. Berkata Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, wa ana unasihuhu wa kadha wa as'a wa as'a wa as'a. Aku berusaha terus untuk menasihatinya dan berupaya serta berupaya. Kemudian Syekh Salah memberikan ta'liq, kami bersaksi atas kesungguhan beliau hafizahullah ta'ala di dalam memberikan nasihat-nasihat yang sangat berharga terhadap kaum muslimin. Sangat banyak upaya yang beliau lakukan dalam memberikan nasihat-nasihat serta bimbingan. Bagaimana tidak? Itulah yang benar-benar memenuhi kalbu beliau hafizahullah ta'ala. Sangat besar harapan beliau agar kaum muslimin bersatu. Dan sungguh Rasul alaihi salatu wassalam, beliau adalah teladan dalam hal ini. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Mathali kamathali rajulin istauqada naran." Perumpamaan antara aku laksana seorang yang menghidupkan api. "Falamma adha'at ma hawlaha," ketika api tersebut menyinar yang di sekelilingnya, menjadilah hewan-hewan yang berterbangan mendekat ke sumber api tersebut hingga jatuh ke dalam api tadi. Dan seorang yang menyalakan api tersebut berupaya untuk menghalau binatang-binatang serta serangga yang mendekat ke api tersebut agar tidak terjatuh dalam api dan binasa. Maka itulah aku, perumpamaan, permisalan antara aku dan kalian. Aku berusaha untuk memegang bagian belakang dari kalian, melindungi kalian, menjaga kalian untuk masuk ke dalam an-nar, sementara kalian berusaha untuk masuk ke dalamnya. Demikianlah perjuangan Rasul alaihi salatu wassalam yang sangat cinta terhadap umatnya. Perjuangan beliau alaihi salatu wassalam untuk menyelamatkan umatnya dari an-nar sangat besar, seiring dengan kuatnya keinginan umat untuk masuk ke dalam an-nar tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah. Dan kita perhatikan dari perjalanan hidup Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Beliau senantiasa berusaha, berupaya dan terus berupaya memberikan nasihat-nasihatnya kepada orang-orang yang patut untuk diberikan nasihat. Kemudian Asy-Syaikh Rabi' melanjutkan nasihatnya. "A'rifu annahu mukhti'." Aku tahu bahwa dia salah. "La syak," tidak ragu lagi bahwa dia salah. Akan tetapi aku berusaha untuk mengobatinya. Aku tegaskan, "Alladhi yukhti' yu'alaj." Orang yang salah, maka sepatutnya dia dibimbing, dia diobati, dia dibimbing. Orang yang sakit, apabila dia jatuh, maka kita bawa dia ke rumah sakit. Tidak kemudian justru kita binasakan. Tidak kemudian kita membunuhnya. Tidak. Lalu Asy-Syaikh Shalah memberikan ta'liq, ini merupakan sikap lemah lembut yang ada pada para ulama kita, yang mereka adalah orang-orang yang mewarisi ilmu warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sungguh sikap lemah lembut ini adalah sikap yang luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau bersabda, "Idza arada Allahu azza wa jalla bi ahli baitin khairan adkhala alaihim ar-rifqa." Jika Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla menghendaki kebaikan pada sebuah keluarga, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan di tengah-tengah mereka sikap lemah lembut. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha, "Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha lemah lembut dan mencintai sikap lemah lembut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan terhadap sikap lemah lembut apa yang Allah tidak memberikan pada sikap keras. Di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam benar-benar menegaskan tentang kedudukan sikap lemah lembut. Pada suatu hari terjadi sebuah peristiwa di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang terbukti meminum minuman keras. Fa amara bi darbihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dia dihukum, agar dia dipukul sebagai hukumannya. Kata sahabat Abu Hurairah, "Di antara kami ada yang memukul dengan tangannya. Wa minna man yadribuhu bi na'lihi." Di antara kami pula ada yang memukul dengan sandalnya. "Wa minna man yadribuhu bi thawbihi." Dan dari kami pula ada yang memukulnya dengan pakaiannya. Maka ketika telah selesai proses penegakan hukum terhadap pemabuk tadi, lalu dia pergi, berkatalah seseorang, "Malahu akhzahu Allah, malahu akhzahu Allah." Sebuah ungkapan yang jelek, mendoakan kehinaan dan memastikan bahwa dia dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La takunu auna syaitan ala akhikum." Janganlah kalian menjadi penolong syaitan terhadap saudara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangani permasalahan ini dengan sangat bijaknya. Yang pertama, beliau perintahkan agar hukuman syar'i ditegakkan kepada pemabuk tadi, agar supaya dia tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Dan di waktu yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabatnya yang berlebihan di dalam menyikapi seorang yang mabuk tadi dengan mendoakan kehinaan dan yang semisalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan jangan sampai ucapan yang ia ucapkan tersebut kemudian terdengar oleh orang tadi, justru menimbulkan sikap tidak suka dan semakin terdorong untuk melakukan kemaksiatan yang telah ia kerjakan tersebut. Oleh karena itu beliau katakan, wala takunu auna syaitan ala akhikum. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kelompok Al-Haddadiyah, kelompok Al-Haddadiyah, mereka ini termasuk kelompok yang ekstrim, yang berlebihan di dalam menyikapi orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan dalam pandangan mereka. Mereka ini mewarisi akhlak kaum Khawarij. Bukankah orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar di bawah dosa syirik? Orang-orang Al-Haddadiyah demikian pula adanya. Mereka sangat keras di dalam menyikapi orang-orang yang dianggap salah oleh mereka ini. Oleh karena itu, Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, beliau melanjutkan dalam wasiatnya. Haula'il Haddadiyah, mereka, orang-orang Haddadiyah ini, apabila melihat seorang yang terluka dengan luka yang kecil, yuhlikunahu, justru mereka membinasakan orang tersebut. Apabila melihat orang yang jatuh, sakit, tidak berusaha untuk menolongnya, justru dibinasakan oleh mereka. Wa idza takhayyalu aw iftaru alayhi annahu akhta la budda an yamut aw yuhlak. Apabila kelompok atau orang-orang Al-Haddadiyah ini menilai, memvonis seseorang bahwa orang tersebut salah, maka dalam benak mereka orang tersebut harus mati atau harus dibinasakan. Hada manhajun laisa islamiyan wala salafiyan wala hatta insaniyan. Manhaj mereka ini bukan manhaj Islam, bukan manhaj salafi, bahkan bukan manhaj manusiawi. Hada wahsyi, manhajun wahsyi, yaftarisun nasa zulman wa udwana, la yaf'aluhu illa akhassun nufus wa aqdharuha. Ini adalah sikap yang liar, manhaj yang liar, yang memangsa manusia dengan kezaliman dan permusuhan. Tidaklah melakukan perbuatan ini kecuali orang-orang yang memiliki jiwa rendahan dan yang paling jelek. Fahada manhajun marfudun, ya ikhwah. Manhaj seperti ini adalah manhaj yang tertolak. Manhaj unsi'a litamziz, litamziqi wa tafriq. Manhaj yang didirikan dalam rangka untuk memecah belah, dalam rangka untuk perpecahan. Barakallahu fiikum. Kemudian di sini Syekh Salah memberikan ta'liq. Al-Haddadiyah lisan halihim mengatakan, Al-Haddadiyah

0: dalam praktek kenyataan mereka menampakkan bahwa wailul liman akhta'a, celakalah orang yang telah melakukan kesalahan. Kami tidak menerima taubat darinya, kami tidak menerima maafnya. Padahal syariat yang mulia ini, syariat Islam, benar-benar antusias untuk melakukan at-taqwim, untuk melakukan pelurusan, untuk melakukan bimbingan dan pembinaan, agar yang salah dapat kembali kepada kebenaran, agar yang salah dapat bertobat, rujuk dari kesalahan, dan berjalan di atas jalan kebenaran. Adapun Al-Haddadiyah yang ada pada benak mereka adalah harus dijatuhkan. Maka ini bukanlah dari syariat Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam Islam, selama masih bisa untuk dinasihati, masih bisa untuk ditangani, masih bisa dibimbing, maka itulah yang ditempuh. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama kita, para ulama kibar, a'immatus sunnah. Inilah yang mereka tempuh, inilah yang mereka lakukan. Nasihat demi nasihat mereka lakukan, bimbingan demi bimbingan mereka arahkan, hingga pada saatnya, manakala sudah tidak lagi bermanfaat nasihat dan bimbingan, sudah putus asa, tidak memungkinkan lagi adanya ruang untuk bisa menyadarkannya, dan di sisi lain berbahaya bagi umat, ditegakkanlah tahzir terhadap orang-orang tersebut sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui bahwa Al-Allamah Rabi' bin Hadi hafizahullah ta'ala benar-benar nampak sikap lemah lembut beliau. Beliau di dalam menangani permasalahan-permasalahan dakwah benar-benar mengedepankan hikmah, benar-benar mengedepankan ar-rifq, kelemah lembutan, sebagaimana yang sudah kita saksikan di dunia ini apa yang telah beliau tangani. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Abul Fadl Al-Iraqi dalam salah satu untaian syairnya. Lam ara mithlar rifqi fi linihi akhraja lil azra'i min khidriha man yasta'in bir rifqi fi amrihi yastakhrijul hayyata min juhriha. Aku tidak melihat seperti sikap lemah lembut dalam hal keluasannya. Sikap ini bisa lebih mengeluarkan, memungkinkan bisa mengeluarkan seorang gadis yang ada dalam pingitannya. Barang siapa yang menggunakan sikap lemah lembut pada urusan yang dia jalani, niscaya dia bisa mengeluarkan ular dari liangnya. Ungkapan ini menggambarkan tentang ampuhnya sikap ar-rifq di dalam menyelesaikan masalah yang sulit atau yang rumit. Seorang wanita yang berada dalam pingitannya, seorang gadis yang sedang dipingit, sulit baginya untuk keluar rumah. Karena dia benar-benar dalam pingitan. Namun, di dalam menggambarkan ampuhnya sikap ar-rifqu di dalam menyelesaikan masalah, seakan-akan gadis yang dalam pingitan tersebut yang hakikatnya sulit untuk bisa keluar dengan sikap ar-rifq, dia pun akhirnya bisa untuk keluar, terbawa untuk keluar. Demikian pula perumpamaan berikutnya, ular yang berada dalam liangnya sebagai tempat persembunyian dan keamanan bagi dirinya, sulit untuk bisa keluar. Namun, karena ampuhnya sikap ar-rifq, sampai-sampai digambarkan, kalaupun sekiranya untuk mengeluarkan ular dari liangnya, dia pun bisa. Ini merupakan bait-bait ungkapan tentang keutamaan sikap ar-rifq, dan sikap ar-rifq atau lemah lembut ini benar-benar dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dianggap sulit ataupun berat. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu, Asy-Syaikh melanjutkan dalam nasihatnya. Wa kullu manhajin yumazziku wa yufarriku fahada alamatun wadihatun alaihi kasyams annahu manhajun mubtada. Maka setiap manhaj yang memecah belah, yang menghancur leburkan ukhuwah, maka ini merupakan tanda yang sangat jelas baginya, seperti jelas atau terangnya matahari, bahwa manhaj ini adalah manhaj yang bid'ah. Karena min sya'ni manhaj as-salaf, karena di antara peran manhaj as-salaf adalah menyatukan kaum muslimin di atas al-haq, jam'ul kalimah wa wahdatul kalimah, menyatukan kesatuan kaum muslimin. Dan di antara peran bid'ah adalah perpecahan. Fa idza ra'aita manhajan, maka jika engkau melihat sebuah manhaj yang menonjolkan kebatilan, maka ketahuilah bahwa manhaj tersebut bukan manhaj yang benar. Dia adalah manhaj yang batil, manhaj yang bid'ah. Barakallahu fikum. Adapun ta'liq beliau hafizahullah taala, di sini Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala mengingatkan kepada kita untuk mengedepankan sikap ar-rifq wal-lin, sikap lemah lembut di dalam menghadapi orang yang terjatuh dalam kesalahan. Baik kesalahan itu berkaitan dengan al-usul wal manhaj as-salafi, lemah lembut di dalam memberikan pemahaman kepadanya, menunjukkan kesalahan-kesalahan yang ia terjatuh padanya terkait prinsip-prinsip manhaj. Harapannya dia sadar dengan sendirinya dengan adanya bimbingan-bimbingan tersebut, hingga pada saatnya ketika telah banyak nasihat yang disampaikan dalam waktu yang cukup dan dirasa berat orang tersebut untuk menerimanya, serta pengaruhnya terhadap kaum muslimin sangat besar, mudaratnya sangat besar, maka barulah di situ ditegakkan tahdir sebagai pembentengan kaum muslimin dari bahayanya. Bisa jadi kesalahan tersebut la yata'allaqu bil usul wal manhaj as-salafi. Bisa saja kesalahan itu tidak berkaitan dengan usul dan manhaj as-salafi. Maka yang seperti ini senantiasa terus dilakukan nasihat, dilakukan arahan dan bimbingan, dan kebiasaan para ulama ketika kesalahan tersebut tidak berkaitan dengan al-usul dan al-manhaj as-salafi, kemudian menimpa sekian pihak dari kaum muslimin, dari salafiyin, para ulama kebiasaan mereka adalah mengislah, menegakkan sulh di antara mereka untuk berdamai, untuk saling mengevaluasi diri, karena seringkali pemicunya adalah kepentingan-kepentingan pribadi. Pemicunya adalah peran syaitan di dalam menghidupkan api permusuhan di antara mereka. Seringkali mereka memberikan nasihat untuk saling bersabar, untuk saling menahan diri, untuk menegakkan persatuan dan kesatuan, serta meninggalkan perpecahan. Kemudian beliau lanjutkan, dalam sebuah mathal disebutkan, dalam sebuah perumpamaan atau peribahasa Arab disebutkan, man lanat kalimatuhu wajabat mahabbatuhu. Barang siapa yang ucapannya lembut, maka wajib untuk terwujud kecintaan padanya. Artinya, seorang yang tutur katanya baik, seorang yang lemah lembut dalam ucapan dan perbuatannya, maka dia pun akan dicintai oleh banyak orang. Dan ini tentu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, hingga firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Mereka mengikuti apa yang telah dibacakan oleh syaitan, hingga firman Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mempelajari dari keduanya, Harut dan Marut, sihir yang memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Kaitannya di sini adalah kelompok Al-Haddadiyah, peran mereka di dalam memecah belah umat sangat besar. Apa yang mereka lakukan di dalam mengadu domba kaum muslimin, memecah belah persatuan kaum muslimin, sangat nyata. Hal ini mengingatkan kita akan sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam pernah melewati dua buah kuburan. Faqala innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir. Bala innahu kabir. Amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah. Ila akhir al-hadith. Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati dua buah kuburan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan sungguh keduanya sedang diazab. Dan tidaklah mereka berdua itu diazab, disiksa, disebabkan perbuatan yang dianggap besar oleh keduanya. Bala innahu kabir. Padahal sungguh perbuatan itu adalah perbuatan yang besar. Adapun salah satu dari keduanya, dia di masa hidupnya yamshi bin namimah. Di masa hidupnya, dia melakukan perbuatan an-namimah. Hidupnya dipenuhi dengan namimah, mengadu domba. Menukil ucapan seseorang kepada pihak yang lainnya dalam rangka untuk memecah belah antara keduanya. Dan ini sungguh perbuatan yang tercela. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh memerintahkan kita semua untuk saling bersaudara dan menjauhi perpecahan. Sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Maka wajib bagi kita semua untuk benar-benar berupaya semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya persatuan. Wajib bagi kita semua untuk mengatur dan mengkondisikan kalbu-kalbu kita. Karena tidak dipungkiri syaitan seringkali meletupkan pada kalbu-kalbu kita hal-hal yang hakikatnya tidak terjadi. Kemudian dengan itu muncullah praduga, muncullah prasangka dan penilaian-penilaian buruk kepada pihak tertentu. Ini sangat berbahaya sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan berjalan pada tubuh ibnu Adam pada aliran darahnya. Hal ini disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau bersama sang istri di saat i'tikaf, dijenguk oleh istri beliau Ummul Mukminin Safiya. Ada dua orang yang melintas. Kemudian orang tersebut dipanggil oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu disampaikan bahwa dia adalah Safiya, istri beliau. Kemudian dua orang sahabat tersebut mengatakan, kami tidaklah mengira atau berburuk prasangka kepada engkau sedemikian rupa. Lalu Rasulullah alaihi salatu wassalam menegaskan, benar-benar aku sangat khawatir. Syaitan, laqad khasyitu ayyaghdhiba fi qulubikuma. Syaitan, aku sungguh khawatir syaitan meletupkan, menancapkan pada kedua hati kalian berdua sesuatu. Karena syaitan berjalan pada tubuh manusia pada aliran darahnya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syekh Rabi, beliau adalah ulama kita yang benar-benar mengharapkan pada salafiyin semuanya untuk benar-benar menjauhkan perpecahan, menginginkan kepada seluruh salafiyin untuk bersatu. Dan sampai kepada kami apa yang terjadi pada kalian, perpecahan, perselisihan yang terjadi pada kalian. Sungguh, kata Syekh Shalah, kami bersedih atas apa yang kami dengar. Sementara Al-Allamah Rabi benar-benar mengharapkan dari kita semua persatuan dan menjauhkan segala bentuk perpecahan. Kita semua laksana tim, laksana satu tim, yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling mengokohkan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Bukankah Rasul alaihi salatu wassalam, beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya, dan diperintah oleh Allah untuk berdakwah di jalan Allah. Namun beliau tidak seorang diri. Bahkan beliau memiliki pembantu-pembantu dari para sahabat yang mengemban dakwah di jalan Allah tersebut. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashab." Tidaklah ada seorang nabi yang Allah utus sebelumku pada sebuah umat, melainkan dia memiliki dari umatnya hawariyun, orang-orang dekat yang membelanya, wa ashab, dan teman-teman. Maka demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita tahu bahwa beliau alaihi salatu wassalam dibantu oleh para sahabat yang mulia di dalam menjalankan dakwah ini. Sahabat-sahabat yang benar-benar sangat setia kepada beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Inni la ajidu nafsa rabbikum min qibalil Yaman." Sungguh aku telah mendapati nafas Rabb kalian dari sisi, dari arah negeri Yaman. Yang dimaksud di sini adalah al-i'anah wa ta'awun, bantuan dan at-ta'awun, serta meninggalkan berbagai perselisihan, serta meninggalkan berbagai perselisihan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari sini semua sudah sepatutnya bagi kita untuk bergandeng tangan, untuk saling menolong, saling membantu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, saling bersatu, saling bersaudara, dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan, selama tidak ada di sana manhaj yang menyimpang. Kita teringat bagaimana perjuangan Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali dalam hal ini. Luar biasa perjuangan beliau di dalam membimbing umat untuk senantiasa tolong menolong, bantu membantu di atas kebajikan dan ketakwaan, bersatu di atasnya dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan. Kita pun sama di negeri Yaman, mengalami seperti apa yang antum alami. Namun alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kami untuk bersatu kembali. Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, telah satukan hati-hati kami. Oleh karena itu, marilah kita semua berusaha untuk menjaga nikmat ukhuwah dan terlebih nikmat sunnah yang di atasnya kita bersatu dan menjauhkan diri dari al-bid'ah, karena sungguh kebid'ahan itu dapat memecah belah kita semua. Kami ingin mendengar hal-hal yang menyejukkan di hati terkait antum semua yang ada di Indonesia ini. Kami ingin mendengar bahwa kalian semua bersaudara. Kalian semua bersatu di atas al-haq. Kalian semua selesai dari perselisihan dan perpecahan. As'alullah, aku memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kalbu-kalbu kita dan menyatukan kalimah kita serta menjauhkan kita semua dari perselisihan dan perpecahan. Kami mencintai kalian semua fillah, karena Allah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kami dan antum semua di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang dapat kami terjemahkan dari muhadharah Syekh Abi Muhammad Salah Tantush Al-Adani hafizahullah ta'ala. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bis-shawab. وصلى الله على نبينا محمد
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Teman-teman Salafiyun dari Singapura dan Malaysia, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi iman dan salafiyah antum. Allah berikan kepada antum dan kepada kita semuanya as-sabat, kekokohan dan keistiqamahan di atas as-sunnah. Menghitung nikmat Allah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung limpahan nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Namun menyebut, mengingat beberapa nikmat Allah adalah bagian daripada amal saleh yang Allah perintahkan dalam beberapa ayatnya, antara lain wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah baik-baik limpahan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Perintah untuk kita menyebut nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dengan kita mengingat dan menyebut nikmat yang ada pada kita, akan ada beberapa faedah penting. Pertama, kita menyadari betapa Allah itu Rahmanun Rahim, Razzaq. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemberi Rizki. Dan bahwasanya yang kedua faedahnya, kita semua ini du'afa, fuqara. Kita ini lemah, kita ini semua butuh kepada Allah. Ayuhan nas, antumul fuqara ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian ini semuanya fuqara, butuh kepada Allah, butuh kepada pertolongannya, butuh ke hidayahnya, butuh untuk diberi kekokohan dan keistiqamahan iman. Semuanya, fisik kita butuh kepada Allah SWT. Nahnu fuqara kepada Allah. Kalbu kita fuqara kepada Allah SWT. Oleh karena itu, hal ini sekaligus mengingatkan salah satu nama dari Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah As-Samad, yang salah satu maknanya disebutkan oleh ulama kita, wa huwa alladhi yasmudu ilaihi al-khalaiqu bihawaijihim. Allah itu adalah zat yang seluruh makhluk tertuju kepadanya dalam segala kebutuhan. Seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Hatta al-hayawanat, an-namlah, seekor semut, dia butuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini faedah kedua, kita mengingat nikmat yang ada pada kita, bahkan menyebutnya, diingat dengan kalbu kita, kemudian kita menyebutnya, fima bainan, di antara kita, dengan ya Allah alhamdulillah kita ditakdirkan menjadi seorang muslim, ya Allah alhamdulillah Allah takdirkan sampai hari ini kita senang untuk melakukan sholat berjamaah. Alhamdulillah, ditakdirkan oleh Allah kita senang untuk beriman, berakidah, bermanhaj ada manhaj salaf, selamat dari akidah mu'tazilah dalam keimanan kita, selamat dari manhaj ar-rawafid, rafidah, selamat kita. Mungkin ada di antara kita yang punya teman dulu kawan, sekarang dia menjadi Mu'tazili, atau dia menjadi Khawarij, atau mungkin dia bersama Syiah. Kawan kita atau keluarga kita, Allah selamatkan kita. Ni'mah azimah disebut, kita sebut-sebut di antara kita. Nah, ini nikmat. Namun untuk menyebut semua nikmat pasti tidak akan mampu. Walaupun kita bersatu padu menyiapkan segala sesuatunya, mencatat nikmat Allah yang ada pada tubuh kita. Fa ikhwani fid din azanillahu yakum. Nikmat yang penting untuk diingat pada malam hari ini adalah nikmatus sunnah wa nikmatus salafiyah. Nikmatus sunnah yang Allah berikan kepada kita. Sampai masalah yang terkecil pun kita senang untuk berada di atas sunnah. Masalah terkecil yang saya maksud dari urutan amalan, walaupun yang kecil ini di sisi Allah besar nilai. Ikhwani fiddin, ahli sunnah, as-salafiyun, di waktu yang sama, di saat kita mengingat-ingat nikmat Allah, nikmatus salafiyah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaan untuk berilmu. Fadail al-ilm sudah sering kita dengar. Fadilah, talabul ilm wa fadilah ahlul ilm, sering kita mendengarnya, walhamdulillah. Nah, apa yang antum lakukan ini? Datang antum meninggalkan keluarga dengan mengeluarkan biaya, nggak ada kepentingan, tidak ada niat insyaallah kecuali al-ilm. Semoga amalan kita ini Allah masukkan ke dalam qaulin Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-maut enggak tahu kapan datang kepada kita. Mungkin antum dengar ya, ahadil ikhwas salimin, bahkan sudah dua sekarang yang meninggal dunia, menyusul hari ini kawan. Kita enggak tahu, subhanallah. Al-maut di mana saja bisa kita datang. Bisa di saat kita sedang bersama keluarga. Bisa di saat kita bersantai-santai, berolahraga. Al-maut kapan saja datang, di mana saja. Akhuna yang meninggal dunia itu, dia enggak tahu bahwa dia sedang akan datang ke tempat ajalnya. Dia enggak tahu, dia siap-siap beberapa hari, bekal-bekalnya, uang saku dia, dia berikan ini untuk keluarganya nih, saya selama 3 hari, 4 hari mau ke Jogja, ini untuk belanja, ini, untuk itu. Dia sedang akan menuju kepada al-maut. Dalam sabil insyaallah fima dhahara lana wa la nuzakki ala Allah hadan wa hasibuna wa hasibu. Nah, di atas jalan, man salaka tariqan yaltamisu fihi Allah biiznillah. Semoga Allah berikan kepada beliau keikhlasan, Allah terima amalannya, dan dia dengan itu istirahat dari fitnah dunia. Istirahat. Sementara kita masih ada di samudra luas, berenang menghadapi fitan demi fitan. Nah, namun alhamdulillah sampai hari ini kita ada di ibadah, fi ibadah, di tengah terus ibadah, siang satu ke ibadah yang lain. Natanaqqal min ibadatin ila ukhra. Kita berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang berikutnya. Nikmat ya ikhwan. Antum perhatikan semua, beberapa saudara kita muslim. Kita enggak berbicara yang kafir, yang muslim. Di mana sekarang teman-teman kita sibuk dengan dunia terus. Walaupun kita berharap bagi mereka juga hidayah, kita ingin ayo kita bersama-sama. Namun kita senang dalam konteks berbicara nikmat. Nah, maka dari itu poin nasihat yang berikutnya yang ana pribadi enggak bosan mengingatkan diri ana pertama, kemudian ikhwani jami'an salafiyin, al-ikhlas, ikhlasun niyah lillahi azza wa jalla. Ikhlasun niyah dari waktu ke waktu, fil qawli wal amal, fis sirri wal alan. Ikhlasun niyah baik dalam ucapan-ucapan nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, atau dalam bentuk amal lisan yang lainnya, tilawatul Quran, zikrullah, qiraatul durus, membaca pelajaran dan seterusnya. Ikhlaskan niat. Begitu juga al-amal yang lainnya, ikhlaskan. Nah, memang kita jatuh bangun, terseok-seok, jatuh lagi, berusaha untuk ikhlas, tiba-tiba muncul penyakit, jatuh lagi kita, bangkit lagi. Yang Allah nilai itu tadi, upaya kita, kesungguhan, keseriusan kita, yang semoga masuk dalam qaulullah ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, jahadu yashmul jami' ma'ani al-jihad. Kalimat walladzina jahadu, dan orang-orang yang berjihad, masuk di dalamnya dia seluruh makna jihad, kesungguhan, keseriusan, termasuk al-jihad bisayfi was sinan, sesuai dengan persyaratan yang sudah sering kita pelajari. Nah, barang siapa yang berjihad, bersungguh-sungguh berjuang di jalan agami, lanahdiyannahum. Pasti, pasti kami akan tunjukkan kepada mereka subulana, jalan-jalan agama kami, jalan-jalan tauhid, jalan-jalan al-jannah. Maka al-mujahadah matlubah minna jami'an. Al-mujahadah, keseriusan, kesungguhan, itu dituntut dari kita semuanya. Nah, al-mujahadah fi ada al-ibadat. Mujahadah dalam menunaikan ibadah-ibadah, butuh mujahadah. Yang sering tiap hari kita berjumpa dengannya, as-salawatul khams, salawatul mafrudah, salat lima waktu, itu tiap hari jumpa kita, butuh mujahadah. Ada saja halangan inilah itulah, mujahadah. Nah, begitu juga barakallahu fikum al-adhkar, zikir, butuh dari kita al-mujahadah. Datang al-zikir, adhkar sabah, ada saja yang mau menyibukkan kita. Inilah yang panggil kita, inilah yang telpon, istri telpon, anak, itu, ini. Butuh dari kita mujahadah. Ya, telpon, labas, kita angkat. Hayyakumullah, ahlan wa sahlan, baik ini. Kembali, kita kembali lagi. Dikir. Nanti teman, ya, assalamualaikum, gimana antum? Terganggu lagi. Bukan kemudian kita, assalamualaikum ya, kita gak peduli dia karena saya sedang berdikir. Lah, semua ibadah kita tunaikan. Akhuna mengatakan assalamualaikum, waalaikumsalam. Akhuna, kaif halak, bekhair, ahlan, hayyakallah, bekhair. Kita jawab, akhuna muslim. Sudah, kembali lagi, mujahadah lagi. Zikir kita lanjutkan lagi. Jadi butuh mujahadah. Begitu juga, barakallahu fikum, al-ilm membutuhkan mujahadah. Mujahadah zahirah wa mujahadah batinah. Mujahadah zahirah, mujahadah yang nampak, upaya kita, kita siapkan ilmu, saya mau berangkat, kita siapkan mobil, kereta atau kendaraan dan yang lainnya, buku-buku, alat-alat, kita siapkan mujahadah zahirah. Kalau saya ini pusing tadi, anu saya sakit, saya coba terus, saya bangkit, saya mau talabul ilmu. Ini mujahadah zahirah. Mujahadah batinah, kalbu muncul kadang-kadang apa, oh saya dengan ilmu ini saya akan dihormati orang, saya akan dimuliakan oleh manusia, saya akan butuh mujahadah, diperangi lagi penyakit-penyakit kalbu. Nah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, berapa banyak ulama salaf ternukilkan nasihatnya sampai kepada kita. Mereka menyangka enggak ada amalan yang mereka lakukan yang ikhlas karena Allah. Dia cari-cari mana amalan saya yang ikhlas. Cari ini, yang itu, begitu jari. Nah, sampai sahabi Amr bin Al-As mengatakan, yang paling saya kira amalan saya yang paling ikhlas adalah saat saya masuk Islam mengucapkan la ilaha illallah. Kemana salat saya, kemana jihad saya, kemana, itu di saat akan meninggal dunia. Wa nahnu aula, lebih pantas untuk menuduh diri kita. Tapi di waktu yang sama kita butuh mujahadah untuk menolak, menepis wasawis syaitan. Ah, saya kalau enggak ikhlas percuma saya beramal. Sudahlah, kenapa ya akhi antum enggak melakukan ini? Saya merasa enggak ikhlas. Ya, ya akhi, kenapa antum tidak talabul ilm? Ya antum fadal jangan, tapi ana hati ana ini belum ikhlas karena Allah. Bukan demikian. Nah, kita berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Futuh mujahadah. Al-mujahadah di zaman al-fitan khususnya, di zaman penuh fitnah ini, lebih-lebih sangat dibutuhkan. Al-mujahadah fi ma'rifatil haqq, kesungguhan untuk mengetahui kebenaran. Ikhwani fiddin, azzani Allah iyakum. Di zaman seperti ini antum walhamdulillah dakwah salafiyah, kalau kita melihat teman-teman, ya ini mimbab bushra da'watul anbiya qamat ala amraini azimain wa huwa al-bishara wan nadhara. Al-bishara itu kabar gembira, kabar gembira. An-nadhara itu peringatan-peringatan, teguran-teguran keras. Ada kadang-kadang disebut dengan istilah at-targhib wa at-tarhib. Al-bisyarah penting. Alhamdulillah, beberapa tahun yang lalu ana datang ke Singapura, ana lupa tahun berapa, hanya ada beberapa kawan di sana. Tambah berikutnya bertambah lagi teman-teman selebi. Tahun berikutnya bertambah lagi selebi. Sampai ana berjumpa kemudian dengan talabatul ilm Singapuriin di Madinah. Alhamdulillah, Masya Allah, Nabi Allah, luar biasa. Fahwani fiddin, ini bishara, ni'mah, kabar gembira. Namun bersama itu penting untuk kita mengetahui kadar nikmat ini dan menjaganya baik-baik. Menjaga an-ni'mah. Dakwah begitu besar, tantangan dakwah ini luar biasa dari berbagai sisi, dari berbagai arah. As-salafiyun dari berbagai arah tantangannya luar biasa. Semua itu dihadapi dengan beberapa yang tadi sudah disebutkan, al-ikhlas, asy-syukur, al-mujahadah. Dakwah ini begitu banyak ragamnya. Di samping tadi tantangannya, jenisnya pun banyak. Dakwah. Semua kita dituntut untuk berbuat dalam medan dakwah ini sesuai dengan kemampuan dan kadar masing-masing. Kalimat atau kata-kata yang Anda sampaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing bukan menafikan untuk meningkatkan kemampuan dan kadar kita. Ya, fadhal kita. Sudahlah, ini mampunya anak di sini. Tayib, antum sekarang mampunya di sini. Tidak ingin besok antum punya kemampuan juga di bidang ini. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Fastabiqul khairat. Ini dua ayat mengandung perintah untuk kita bertanafus. Tanafus fil khair. At-tanafus fi ta'at. Bainan. Nah, ini kita dalam gelanggang, dalam medan bertanafus fil khair. Fi dhahir wal batin. Antum insyaallah sering mendengar athar bagaimana sahabat yatanafasu. Yang sering kita dengar antara dua as-sahabiyain al-jadilain al-azimain Abi Bakrin wa Umar. Bagaimana keduanya bertanafus. Nah, sampai masalah yang kaitannya bukan masalah zahir, diakui. Mungkin pernah Asatidah menyampaikan riwayat hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Ajurri dalam Asy-Syari'ah dan beberapa al-muhaddisun yang lainnya. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh seseorang yang datang, ya. Coba untuk perhatikan peristiwa itu luar biasa. Di sana ada al-i'tiraf bifadlil akhar. Nah, dengan semangat tanafus, semangat untuk berlomba lebih baik dari kawannya, tetap dijaga, tapi bersama itu dia ya'tarif, mengakui kelebihan kawannya. Jangan sebaliknya, semangat tanafus tidak ada, malah dia merendahkan saudaranya dan merasa dia lebih baik dari kawannya. Ini aks. Dalam peristiwa itu datang seseorang ketika Rasul sedang bersama sahabatnya. Selesai orang itu sholat kemudian mengucapkan salam, dijawab salamnya. Rasulullah bertanya, Aku bertanya kepadamu ketika kamu datang ke sini, hal tara ahadan afdhal minka? Apakah kamu memandang dari ini yang ada, ada seorang yang lebih baik dari kamu? Dia menjawab, enggak. Oh. Kemudian orang itu pergi. Nah, orang itu pergi. Rasulullah menyatakan, idhab ya Abu Bakar faqtulhu. Ya. Kejar orang itu, bunuh dia. Perintah dari Nabi. Nabi hadza ma yatakallam illa biwahyi. Wahyu itu. Naam. Berangkatlah Abu Bakar Siddiq sebagaimana kisah yang sudah sering kita bahas. Fawajadahu qa'iman yusalli. Faqala Abu Bakar fi nafsihi, nuhina an naqtul al musallin. Naam. Lau astamiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah bunuh sudah dia dapat, tapi dia sedang sholat berdiri. Kata Abu Bakar, kita dalam Islam dilarang untuk membunuh orang yang sholat. Aku akan datang menemui Nabi. Ya Rasulullah, aku dapatin dia sedang sholat sementara kita dilarang membunuh orang yang sholat. Rasulullah langsung mengatakan, ya Umar, idhab faqtul. Nah, Rasulullah menyatakan, aku sudah perintah kamu sholat ini. Nah, Umar berangkat. Berangkat Umar. Tanafus. Dia berusaha. Nah. Ya. Sampai biasa wajadahu sajidan yusalli. Sedang sujud. Umar melihat. Kala nuhina annaqtul musallin. Lau astamiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakin qad istamara man huwa afdal minni. Tapi aku mau coba kembali kepada Rasulullah meminta perintah ulang. Inginnya berjumpa Nabi dan mengatakan ya Rasulullah, bunuh, tetap bunuh. Maunya seperti itu. Datang ke Nabi. Tapi orang yang lebih mulia dari aku tadi sudah mau mencoba meminta perintah ulang, perintah kedua, Rasulullah enggak perintahkan. Malu dia. Malu Umar. Dan ya'tarif, mengakui bahwa Abu Bakar afdal minhu. Ini akhlak ya. Akhlak karim. Terjadilah kemudian kisah sampai Ali bin Abi Thalib diperintahkan dan seterusnya sampai akhir al-kisah. Nah, ini penting. Semangat tanafus dan mujahadah terus dijaga, tetapi kita tidak merasa bahwa diri kita lebih baik dari saudara kita atau memandang saudara kita di bawah kita. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ad-da'wah ini membutuhkan adanya at-takatuf, upaya saling menguatkan, saling membantu, memikul bersama beban dakwah ini. Nah, dakwah bisa kita lakukan dengan banyak cara, selama itu dalam koridor, dalam bingkai al-ilm, wal-ikhlas, wal-hikmah. Maka ana berharap teman-teman di Singapura, Malaysia untuk terus meningkatkan at-takatuf wat-ta'awun dalam dakwah dari banyak bidangnya. Ana tidak bisa merinci jenis-jenis ta'awun yang bisa dilakukan, namun insya Allah ana yakin antum memahami bentuk-bentuk ta'awun yang wajib sebagiannya untuk kita lakukan atau mustahab pada sebagian lainnya. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, antum juga wajib bersyukur ketika Allah beri kesempatan untuk masih bisa menempuh hadis yang tadi kita sebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesempatan apapun. Wasailul ilm, media ilmu sekarang banyak dan mudah sekali. Alat-alat yang ada di hadapan kita ini, masya Allah, ini membantu kepada kita untuk taat kepada Allah. Nah, alat-alat ini adalah salah satu media yang sangat membantu kita. Nah, barakallahu fikum, untuk taat kepada Allah, maka manfaatkan nikmat alat-alat ini tadi, ya, untuk taat kepada

di kalangan Salafi. Misal contoh, melalui alat-alat ini kita ada asatidah, Ustaz Zuhairi Habibullah jazakallahu khair. Walaupun ana yakin beliau enggak ingin disebut-sebut ustaz ataupun begini, tapi keadaan memang demikian. Kalau kita orang gembira, senang. Nah, mungkin juga dibantu terkadang oleh ustaz Abu Luqman dari Batam datang ke sana. Yani alhamdulillah. Nah, bisa di situ durus dilakukan. Ana tidak terlalu mengerti tentang penggunaan alat-alat ini, tapi yang mungkin di benak ana adalah misalkan ada dars tiap hari, ada dars di waktu pagi, ada dars di waktu sore, misalkan dua kali sehari melalui alat-alat ini. Dars kitab tauhid di pagi hari pada subuh sebelum kita beraktivitas dalam kepentingan dunia kita, 10-15 menit. Itu sedikit atau banyak 15 menit? Sedikit, alhamdulillah. 15 menit pelajaran kitab tauhid bab asy-syafa'ah. Misalnya dijelaskan oleh ustaz. Wa qaulillahi ta'ala. Nah. Ya. Syafa'ah itu adalah ayat ini mengatakan, dari ayat ini ada beberapa persyaratan seseorang boleh mendapatkan atau bisa mendapatkan syafa'ah. Yang pertama, kedua, ketiga. 15 menit selesai tutup. Akan ada dars insyaallah ya yang seperti ini. Antum memegang buku dan ada monitor nanti dalam bentuk ikhtibar, dalam bentuk tes ujian. Hah? Langsung dijawab via ini tadi. Ujian. Pertanyaan. Pelajaran tadi pagi ya, sore diberi soal, soalan. Hah? Apa arti asy-syafa'ah? Kedua, sebutkan syarat-syarat asy-syafa'ah. Ujian. Bab ini selesai. Pindah bab lainnya. Bab himayatul mustafa. Bagaimana upaya keseriusan dan perlindungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umat ini dari bahaya syirik. Wa'an Abi Hurairah. Wa'an. Hadith. Nah. Hadith yang kemarin kita pelajari pada bab ini. Siapa sahabatnya? Diriwayatkan oleh siapa? Makna kalimat dalam hadis ini apa? Hukum yang dikandung oleh kalimat ini apa saja? Nanti ada pelajaran fikih. Nanti ada pelajaran akhlak, tafsir. Wallahi ni'mah azimah. Dulu tidak ada. Sekarang beberapa tahun terakhir ini mudah sekali ini. Nah, coba nanti diterapkan ini. Nah, di samping ada ilmu yang langsung antum bisa datang. Hah? Ada mudarris atau ustaz datang mengajar antum. Kadang-kadang ya ikhwan, penting untuk disebutkan dalam kesempatan ini, ada muncul beberapa syubhat ya, yang penting untuk diarahkan, untuk diluruskan. Ini terjadi di banyak tempat, di banyak negara. Yang ana meyakininya itu adalah wasawis syaitaniyah. Misalnya apa? Naam. Barakallahu fik. Ini ustaz yang mengajar, ustaz shighar, termasuk asatidzah shighar, ustaz-ustaz junior. Ana ingin belajar kepada asatidzah kibar, senior. Alhamdulillah. Ini adalah wasawis syaitani. Yuwaswisu fi sudurinnas. Makana as-salaf ala hadha an-nahj. Salaf tidak seperti ini dulu. Kam yastafid al-kabir min as-saghir. Yastafid as-syaikh min at-tilmidh. Sampai di situ ada kitab-kitab khusus yang menyebutkan riwayat al-akabir anil asagir. Riwayat hadis dari ulama al-akabir, dari ulama atau muhaddithin asagir, yang junior. Khusus ada. Nah. Itu banyak sekali. Dan ini salaf dulu. Makanya ilmu mereka barokah. Ilmu mereka betul-betul barokah.

0: barakallahu fi ilmihim, ilmi salaf. Karena banyak faktor yang menyebabkan ilmu mereka menjadi barokah, antara lain ini tadi, at-tawadhu. Yang penting bagi mereka ini ilmu, ini ilmu. Saya enggak tahu itu, walaupun umur dia lebih muda dari saya atau dia bukan deretan, kalau bahasa kita asatidzah kibar. Walaupun asatidzah kibar pun enggak suka disebut. Asatidzah kibar enggak suka. Namun itu sudah beredar seperti itu. Nah, barakallahu. Ulama yang kibar pun kita yang menyebutkan. Kalau kita di hadapan Syekh, Syekh Rabi misalkan, Syekh Ubaid enggak suka beliau disebut. Dia termasuk ulama kibar, berubah wajahnya. Nah, begitu. Tapi demikian istilah ini ada, karena memang ada istilah dalam hadis terkait ulama, al-barakatu ma'a akabirikum. Nah, la yazalu an-nas fi khair ma akhadhu al-'ilma 'an akabirihim. Istilah ini istilah syar'i, istilah nabawi, istilah salaf. Nah, ada. Nah, namun bukan berarti taksim pembagian akabir wal asagir ini tadi, kibar was sigar ini adalah pembagian yang kita hanya boleh mengambil dari ilmu dari kibar, yang sigar dalam pengertian masih muda tidak diambil, tidak. Nah, berapa banyak masyayikh kita terang-terangan, Syekh Al-Albani rahimahullah, antum lihat, barakallahu fi ilmi Syekh. Nah, tanpa kita sebutkan bagaimana bentuk barakah ilmu Syekh Al-Albani, ya, semakin seorang jauh belajar ilmu hadis, ilmu ahkam al-fiqhiyah, semakin dia akan tahu sejauh mana barakah ilmu Syekh Al-Albani. Semakin seorang jauh dari ilmu hadis dan ahkam fiqhiyah serta yang lainnya, semakin dia tidak mengerti barakah yang ada pada ilmu beliau. Subhanallah, dalam banyak muallafat Syekh, nah, Syekh itu menyebutkan bahwa riwayat ini begini, begitu, kemudian dalam kitab ini disebutkan begini. Dulu saya mengira riwayat ini hanya satu saja. Namun ada saudara kami, fulan kadang-kadang disebut, atau salah satu thalabatul ilm mengingatkan saya, ya, bahwa di situ ada riwayat lain dalam kitab ini. Ada riwayat lain dalam kitab ini. Maka dengan sebab itu, dahulu saya memandang hadis ini lemah. Namun karena adanya riwayat lain yang tadi disampaikan oleh seorang thalib ilm tadi, maka saya berpandangan hadis ini hasan. Apa kita tahu proses itu tadi? Kalau seandainya Syekh langsung merubah, ya, seorang akan menulis karya itu kan ada muswaddah dulu. Muswaddah itu apa? Sebelum dicetak rapi, kita nulis dulu kertas di rumah kita. Draft. Ya, apa namanya?
1: Draft
0: ya. Gitu. Syekh merubah. Nah, kalau Syekh langsung merubah, oh ada riwayat lain dalam kitab ini, ya, ternyata hadis ini hasan, ya. Atau dalam kitab yang sudah dicetak dulu Syekh mendhaifkan, kemudian ada muridnya atau thalabatul ilm atau ulama lain memberitahu beliau, ya. Kemudian dalam cetakan yang akan datang langsung beliau rubah. Ternyata ada riwayat lain dalam kitab ini, hadis ini menjadi hasan. Kita tahu enggak kira-kira? Kita enggak tahu. Tapi Syekh At-Tawadhu menunjukkan kepada orang, kepada umat ini, dirinya bashar, manusia, ya'lam wa yajhal, bisa tahu, bisa dia tidak tahu. Kita sering mendapati itu. Nah, waqad akhbarani ba'dul afadil, disebutkan bahwa Ba'dul Afadil itu ternyata masyayikh kita, Syekh Rabi antara lain. Ya. Anna riwayah hadza kadza wa kadza. Subhanallah. Allah kasih barakah. Al-Imam Ibn Baz rahimahullah. Siapa yang dari ahli sunnah yang tidak mendengar nama besar ini? Al-Imam Ibn Baz. Sering mungkin sebagian asatidzah menyampaikan bagaimana Syekh Rabi, Syekh Ibn Baz di masa fitnah awal-awal tahun 93-94 fitnat Qutbiyah, sampai Syekh menulis kitab Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah. Kitab ini Syekh bin Baz menelpon bahkan surat kepada Syekh Rabi. Ana, kata Syekh bin Baz, mendengar antum punya karya yang menjelaskan tentang Abu'l-A'la al-Maududi. Abu La'la al-Maududi luar biasa, dulu terhitung ulama luar biasa. Orang memuliakan Abu La'la al-Maududi wa huwa takfiri. Luar biasa. Nah, Syekh bin Baz belum punya maklumat tentang Abu La'la al-Maududi, langsung minta kepada Syekh Rabi, "Ana berharap antum mengirimkan kepada ana satu dari karya antum itu." Tidak kemudian Syekh bin Baz misalkan Syekh ditanya tentang Abu La'la al-Maududi, "Wala ana ma'arif ya." Padahal dia tahu Syekh Rabi menulis. Ana minta, ingin tahu fawaid ini min riwayat al-akabir an al-asagir Ibn Uthaymin, sama juga Muqbil bin Hadil Wadi'i, sama juga seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Maka kita mengikuti akhlak al-ulama. Antum tahu ada majlis ilm, majlis ilm. Nah, yudarris mungkin al-lughatul arabiyyah atau hadith atau ahkam atau yang lainnya. Hadal mudarris salafi. Antum hadiri ya. Istafid. Uktub. Nah, ini jenis syubhat atau bisikan syaitan yang pertama. Nah, barakallahu fikum. Al-istifadah tidak membedakan antara ini senior, ini junior. Kalau istifadah, selama dia ahlus sunnah salafi, ambil ilmu darinya. Tetapi mungkin ada mawakif, ada kondisi-kondisi tertentu, memang yang menjawab adalah al-akabir. Nah, ini permasalahan lain. Tapi yang anda maksud sekarang adalah talabul ilmu. Ada juga syubhat, Ustadz Fulan, siapa yang memberi tazkiyah dia untuk mengajar? Siapa? Enggak ada tazkiyah dari syekh. Ini penting kita belajar harus mengambil tazkiyah. Ada tazkiyah, rekomendasi dari masyayikh, dari ulama. Kalau enggak ada, saya afwan, saya takut di masa fitnah ini. Tayyib, barakallahu fiik. Nah, masyayikh itu tidak tahu semua asatidzah. Iya. Nggak kenal semua ustadz. Nah, berapa banyak asatidzah kita, ya, baik yang kebetulan ada di Indonesia atau di beberapa negara lainnya, yang masyayikh tidak kenal mereka, tetapi kita ini ustadz-ustadz yang ada yakin dan tahu ustadz fulan ini, ustadz fulan, masya Allah ilmunya luar biasa, tapi masyayikh nggak kenal dia. Rasanya kita ingin memperkenalkan mereka-mereka ini kepada masyayikh. Karena kita melihat akhlaknya, ilmunya, tapi syekh nggak kenal dia. Nah, barakallahu fikum. Maka dari itu, ini juga syubhat yang beredar. Nah, penting kita untuk bertanya, siapa ini ustadz ini, siapa mudarris ini, asal tidak mengenal dia atau tidak, ini penting. Terusus ayyamul fitnah. Kanu la yas'aluna 'anil rijal. Falamma waqa'atil fitnah, qalu na'am, na'am barakallahu fikum, ballighu 'anna rijalakum aw sammu lana rijalakum. Di ayyamul fitan. Dulu kami di masa sahabat belum ada fitan, ya. Enggak pernah bertanya tentang siapa ini, fulan ini, rijalnya siapa? Ini yang menyampaikan ilmu ini siapa? Semua ilmu dicatat. Tapi ketika mulai muncul fitnatul dalalah, ya, fitan, ya, pada waktu itu kita bertanya kata salaf, tolong sebutkan, ini kamu dapat dari siapa? Kita tanya. Barakallahu fikum. Penting bertanya seperti itu. Sangat urgen untuk kita bertanya siapa fulan, siapa illan. Namun ketika kita enggak mengenal nama dia, tapi asat tidak tahu dia, walaupun ulama belum mengenalnya, bukan berarti kemudian kita tidak mengambil ilmu darinya. Nah, ini satu hal yang penting. Nah, untuk kita jadikan sebagai salah satu prinsip kita di dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian ya ikhwan, betapa mahalnya nikmatus sunnah ini. Di satu sisi, di sisi lain ada una kathir. Maka ana berharap kepada teman-teman salafiyin untuk benar-benar bersungguh-sungguh mujahadah menjaga lukhu'. Menjaga lukhu'. Antum sering mendengar nasihat ini. Masyaikh kita tidak jenuh, tidak jemu menasihati terus masalah al-lukhu'. Tidak semua masalah ya, secara detail kita harus tahu jawabannya ini begini, ini kenapa begini, ini kenapa begini. Ada sekian masalah, selama itu bukan masalah manhaj, bukan masalah akidah ya, kita terpaksa memejamkan mata. Ini fulan dia kirim SMS bahasanya kurang nyaman dia. Kurang lebih mungkin dia kebetulan salah. Tidak semua permasalahan kita harus mentaktik ya. Nah, banyak masalah kita dituntut untuk musamahah. Musamahah. Ya niabas insyaallah khair. Nah. Ini barakallahu fikum asbabu al-ulfah. Sebab-sebab yang mengantarkan kepada rengkatnya hati kita, dekat dan rapatnya hati kita, wajib untuk kita tempuh, wajib untuk kita amalkan. Antum sudah sering mendengar, mungkin asatidah juga menyampaikan berbagai hadis wa ayat Quran yang memerintahkan kita untuk menjaga al-ukhuwa, al-ukhuwa, al-ukhuwa, al-ukhuwa. Nah, barakallahu fikum. Banyak sekali cara untuk menempuh. Kita sekarang di antara kita ini, sebelumnya di antara manhaj kita dalam terkait iman, iman seorang mukmin atau iman al-mukminin. Di samping iman itu yazidu wa yanqus ya. Juga bahwa imanul mukminin mutafawit darajat. Imannya kaum mukmin itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Derajatnya berbeda-beda. Sesuai dengan derajat dan tingkatan keimanan yang berbeda-beda ini, semangat amalnya berbeda, akhlaknya berbeda. Ya. Barakallahu. Semakin iman seseorang itu tinggi, biidznillah akhlak dia semakin baik. Bukankah Nabi menyatakan akmalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqan? Mukminin yang paling sempurna atau lebih sempurna keimanannya adalah yang akhlaknya lebih baik. Berarti ada korelasi, ada kaitan antara akhlak dengan iman. Semakin iman tinggi, akhlak pun. Kalau akhlaknya berkurang, maka menunjukkan imannya juga. Ini kita semuanya. Maka di satu sisi kita diperintah amar ma'ruf, nahi munkar, nasihat, tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, tetap kita amalkan. Tapi jangan lupa mukminin itu darajat. Nah, ini mungkin kurang pandai berbicara dia. Lisannya tajam. Ya sudahlah. Kurang lebih. Nah, selama lisan dia bukan tajam terhadap para sahabat Nabi, selama lisan dia bukan tajam kepada para ulama, mencela ulama, ya, selama lisan dia itu bukan tajamnya kepada syariat Allah was sunnah nabawiyah, tajam hanya kepada pribadi kita. Kita masih punya amalan jauh, panjang, belum kita kerjakan. Tapi bukan berarti tidak ada upaya at-tawasau, apa at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr, bukan. Tetap al-mu'minun, ciri-ciri mereka adalah huwahum awliya, ba'duhum awliya uba'din, ya'muruna bil ma'ruf, yanhauna 'anil munkar. Ini tetap. Yang melihat kemungkaran pada saudaranya, sering menyinggung perasaan temannya, harus ada nasihat. Kalau antum merasa mampu, ana bisa menasihatin dia karena dia dekat dengan ana. Nah, ana akan cobalah. Tapi ana lihat, jangan ana lah. Soalnya hati umur saya lebih muda, saya lebih junior, dia lebih senior. Ini bagus, ini minal hikmah. Ini bukan jabahan, bukan penakut dia. Ini hikmah. Ini dia lebih senior, saya masih baru. tapi Allah mewajibkan saya ingkar mungkar. Ya sudahlah, saya akan minta tolong kepada beberapa kawan, tolong nasihati. Ini ya ikhwan, penting. Dan banyak lagi asbabul ulfah yang pada dasarnya mengingatkan salafiyin untuk benar-benar menjaga al-ukhuwah dan mudah memaafkan, mudah untuk melupakan perkara-perkara yang tidak penting. Nah, kemudian sekali lagi terakhir ana mengingatkan al-ummahat kita harus dibina. Ummahat kita harus dibimbing dengan baik, dengan hikmah, dengan ilmu, bukan dengan kekerasan, bukan dengan safah. Ya, dibimbing ummahat dalam dakwah ini, ya, atau dalam salafiyah dihimbau mereka untuk ada punya ihtimam terhadap ilmu para istri kita. Insyaallah ta'lim model seperti tadi yang saya gambarkan itu, wa antum adra minni, bagaimana caranya, ya, itu suara bisa dikirim, ya, bisa di kiriman suara ta'lim 10 menit ini bisa, ya. Nah, ummahat juga harus ada ta'lim resmi, ya, bukan muhadharah dia dengar sambil masak di rumah, iya, enggak. Dia duduk, talibatul ilm. Sebagaimana antum. Nah, ini sekarang waktu pelajaran mustalahul hadith yang akan disampaikan oleh Ustaz Fulah. Duduk, klik. Tulis. Antum ada soalan, tulis. Bagaimana seorang talib ilm? Ya, di madaris atau di jamiat. Buku. Selesai buku, taruh lagi. Ummahat juga demikian. As-salafiyat harus bisa. Ummahat ada ta'lim, jamnya ditentukan, disepakati jam yang terbaik jam berapa. Ya, silakan. Kalau dia pada jam itu berhalangan, itu bisa direcord, kan, ya, bisa direkam. Ya. Jam itu anaknya nangis. Ya, dia harus dimandikan, harus dibersihkan. Ini ta'lim sekarang. Beda yang memang ummahat. Kondisinya seperti itu. Beda dengan kita. Rijal. Ya sudah, labas. Ta'lim terus berjalan, tapi suami rekamannya sudah, rekodnya ada, ya, dengarkan nanti. Kalau anak kamu sudah tidur, ya, nanti saya pulang kerja, saya ingin tahu kamu. Begitu. Harus ada ta'lim, karena kalau umat tidak disibukkan dengan ta'lim, nanti akan sibuk kepada yang lainnya. Komentar dalam urusan dakwah, ya, Nisa nggak boleh ikut campur dalam urusan dakwah. Boleh bertanya. Boleh diizinkan untuk memberikan faedah ilmiah dalam bimbingan dan kontrol, tapi dalam urusan dakwah, ya, usahakan An-Nisa. Kenapa? Untuk tidak ikut campur. Boleh dia menyampaikan usulan kepada suami, boleh. Nah, silakan. Mungkin saja ada usulan yang baik dari Nisa. Tapi kebijakan-kebijakan dakwah itu ada di rijal, dan kembalinya nanti kepada asatidzah. Nah, banyak problem muncul disebabkan nisa. Wa antum tahu an-nisa naqisatu aqlin wa din, iya kan? Naqisatu aqlin, sudah enggak bisa keluar nisa dari ini. Walaupun ada 1 2 5 6 7 wanita di dunia ini yang pandai. Mungkin, tapi umumun nisa tidak keluar dari naqisatu aqlin wa din, kata Nabi. Nah, dan harus dibimbing. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam majelis nasihat pada malam hari ini. Karena di sini ada masyayikh, pertanyaan itu memang lebih pantasnya dijawab oleh masyayikh. Nah, oleh karena itu ana akhiri itu saja. Nah, anak akhirnya selesai sudah. Nah, insyaallah Abu Umar. Nah, ya Pak Abu Umar. Kita akhiri, ya. Nah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum ya ikhwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله وهي sekalian muslimin hamba-hamba Allah yang semoga selalu dirahmatinya yang semoga selalu terbimbing dan terlindungi keislaman, keimanan dan akidahnya di masa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepada kita semuanya. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian dalam beramal, jangan ditunda-tunda karena berbagai fitnah datang bagaikan potongan malam yang gelap. Kaqita'il lailil mudhlim, bagaikan potongan-potongan malam yang gelap, sampai-sampai seorang di pagi hari dia mukmin, di pagi hari dia masih beriman sebagai muslim, sebagai mukmin, di sore hari tiba-tiba dia menjadi kafir, atau sebaliknya. Di sore hari dia masih beriman sebagai muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Al-Qur'an. Ternyata di pagi hari sudah berubah keadaannya. Secepat itu dia telah menjadi kafir. Kekufuran dalam hadis ini mengandung kemungkinan dua atau salah satu dari dua, yaitu kufur akbar, kufur besar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman, atau kufur asgar, kufur yang masih membuat pelakunya dalam lingkaran Islam namun dalam posisi yang membahayakan. Tergantung dalam permasalahan apa dia terfitnah, tergantung Apakah permasalahan yang dia jatuh dalam fitnah itu permasalahan yang menyentuh sendi-sendi iman dan pondasi-pondasi akidah? Ataukah selain daripada itu? Kenapa secepat seperti yang digambarkan? Rasulullah menjawab, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya atau akidahnya, imannya, prinsip-prinsipnya untuk sesuatu nilai duniawi. Dia berani dan siap menggadaikan dan mempertaruhkan akidahnya. Siap untuk mempertaruhkan imannya demi menggapai nilai-nilai duniawi. Nilai duniawi itu bisa berupa harta yang dia kejar. Bisa mengejar banyaknya perkawanan. Bisa dunia itu berupa posisi dan kedudukan yang dia siap untuk mempertaruhkan akidah dan imannya demi meraih itu semua. Mungkin saja dunia itu adalah sanjungan manusia dan banyaknya pengikut. Dia menjual syariat dan menggadaikannya. Maka salah satu obat daripada itu semua adalah bersegera dalam beramal soleh. Segala bentuk amalan soleh. Di antara yang tertinggi, kalau bukan dikatakan yang tertinggi di zaman ini, adalah talabul ilmi syar'i. Belajar ilmu Islam. Mempelajari Al-Quran. Dan kandungan makna yang ada padanya. Mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana Rasulullah mengajarkannya. Bagaimana pula para sahabat Rasul alaihi assalatu wassalam. Memahami Al-Quran dan sunnah nabinya serta mengamalkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah jadikan dia mengerti, faqih, fahim, jadi faham tentang urusan agamanya. Faham dan mengerti tentang perkara iman. Dan segala sesuatu yang dapat merobohkan dan membatalkan keimanan. Dia menjadi faham dan mengerti tentang akidah. Dan segala sesuatu yang bertentangan dengan akidah yang Allah ridhoi yang dapat mengancam eksistensi akidah. Dia mengerti cara beribadah yang benar kepada Allah. Sekaligus segala sesuatu yang dapat menjadikan ibadah tersebut gagal dan tertolak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Nabi mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah jadikan dia faham tentang urusan agamanya. Wahai saudaraku, seiman saudaraku, seislam, jangan sampai gemerlapnya dunia dan segala warna-warni dunia ini menjadikan kita lalai dari belajar Islam. Luangkan waktu, luangkan tenaga dan kesempatan keluarga dan anak-anak kita untuk belajar agama yang suci ini. Belajar Islam yang Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, memeluk akidah dan iman selain iman Islam, akidah Islam, sungguh tidak akan diterima darinya agama tersebut. Dan dia di akhirat akan tergolong orang-orang yang merugi. Wahai saudaraku se-Islam, terkhusus di hari-hari ini, di zaman yang fitnah itu berdatangan silih berganti, yang mengancam akidah, keimanan dan keislaman kita, di antara fitnah itu adalah fitnah upaya pemurtadan kaum muslimin untuk keluar dari agamanya dan meninggalkan keislamannya. Setidaknya adanya upaya besar-besaran secara masif dan sistematis pendangkalan iman dan akidah umat Islam. Upaya-upaya ini berada di tengah-tengah kaum muslimin di negeri-negeri muslimin yang dilakukan oleh orang-orang yang berbaju Islam, mengatasnamakan Islam, al-Yahudi dan Nasara dari kalangan Ahlul Kitab. Sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang ambisi mereka agar kita umat Islam mewaspadainya. Jangan lalai. Selamatkan dan bentengi diri kita dan anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 109 mengatakan, "Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Sebahagian besar atau mayoritas ahli kitab memang menginginkan, berambisi agar mereka dapat mengembalikan kalian kaum muslimin, memurtadkan kalian kembali kepada kekafiran setelah kalian beriman. Hal itu karena dorongan sifat dengki, sifat hasad yang ada pada diri Ahlul Kitab, yang ada pada diri Al-Yahud dan An-Nasara. Setelah nyata bagi mereka kebenaran, nyata bagi kaum Yahudi dan Nasara kebenaran sebagaimana disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah disebutkan di dalam kitab At-Taurah dan kitab Al-Injil yang masih murni, yang otentik. Disebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan datangnya seorang rasul. Demikian Nabi Allah Isa mengabarkan, "Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian wahai Bani Israel, dan aku beriman membenarkan kitab yang diturunkan sebelumku yaitu Taurat. Sementara Nasara tidak mau membenari dan mengimani Taurat. Masing-masing berselisih, masing-masing mengklaim dirinya di atas kebenaran. Allah mengatakan, "Waqalatil yahud laisatin nasara ala syai'." وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. Berkata orang-orang Yahudi bahwa kaum Nasara itu berada di atas kebatilan, tidak ada berat sedikit pun di atas kebenaran. Sebaliknya, kaum Nasara pun mengatakan, mengklaim, mendakwakan bahwasanya Yahudi itu tidak berada di atas kebenaran sedikit pun. Maka Nabi Isa mengabarkan kepada Bani Israel, "Musaddiqan lima baina yadaya minat Taurah, aku ini diutus sebagai Rasul dan membenarkan, mengimani Taurat yang telah diturunkan sebelumku." wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku sebagai pembawa kabar gembira tentang akan datangnya seorang rasul setelahku yang dia bernama Ahmad, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sayang mereka tidak mau beriman. Upaya pendangkalan dari dua kelompok besar Yahudi dan Nasara telah Allah beritakan, bahkan Allah menegaskan bahwa yang mendorong mereka untuk berbuat itu hasadan min indi anfusihim, karena didorong oleh adanya dengki, hasad pada diri Yahudi dan Nasara terhadap umat Islam setelah jelas kepada mereka kebenaran. Allah juga mengabarkan dalam surat Ali Imran ayat ke-69, waddaffa'ifatum min ahlil kitab law yudillunakum wama yudilluna illa anfusahum wama yash'urun. Sungguh segolongan dari ahlil kitab Yahudi dan Nasara sangat ingin menyesatkan kalian wahai umat Islam, padahal sebenarnya tidaklah mereka menyesatkan kecuali diri mereka sendiri, namun mereka tidak menyadarinya. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengabarkan tentang tipu daya ahlul kitab. Ya ahlul kitab, lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Wahai sekalian ahlul kitab Yahud dan Nasara, mengapa kalian mencampur adukkan yang benar, yang hak dengan yang batil, dan menyembunyikan kebenaran? Ini adalah trik-trik mereka, cara-cara mereka. Ada dua dalam ayat ini. Mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil, sehingga orang mengira yang batil itu adalah hak dan sebaliknya. Yang benar itu adalah sebuah kesalahan dan yang kesalahan itu adalah kebenaran. Wa taktumuna al-haqqa, dan kalian berupaya menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, sementara kalian sudah mengetahui bahwa itu adalah kebenaran. Kemudian Allah lanjutkan, wa qala ta'ifatum min ahlil kitab aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Ini adalah cara mereka yang ketiga dalam upaya mereka untuk menyembunyikan agama Allah dan membuat kaum muslimin keluar dan murtad dari Islam. Bagaimana trik mereka ini, manuver mereka? Allah katakan, segolongan lain dari ahlul kitab berkata kepada sesama mereka, saling memberikan masukan dan metode bagaimana cara mengeluarkan umat Islam dari agamanya. Mereka mengatakan, perlihatkanlah kepada kaum muslimin seolah-olah kalian ini beriman, pura-pura. Seolah-olah kalian beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman. Masya Allah. Kalau di zaman ini luar biasa. Didirikannya fakultas-fakultas keislaman di negeri-negeri kafir. Menampakkan bahwa profesor-profesor mereka adalah orang yang senang belajar Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Para doktor dan guru-guru besar di universitas Eropa ataupun Amerika dan yang lainnya dari negeri-negeri kafir. Menampakkan orang yang tekun mempelajari bahasa Arab dan hadis-hadis Rasul. Sebagian anak-anak muslimin ada yang tersilaukan. Sebagiannya ada kepentingan-kepentingan syahwat duniawi. Tidak jarang dari kaum kufar dan para profesor atau guru besar mereka yang mampu menguasai bahasa Arab dan mampu membaca kitab-kitab tafsir, apalagi Al-Quran. Dalam manuver mereka yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 72, waqala ta'ifatum min ahlil kitab aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Segolongan lain dari ahlil kitab berkata kepada sesamanya, perlihatkanlah seolah-olah kalian beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat Rasul, pada permulaan siang, di pagi hari beriman, dan menjadi kafir kembali. Ingkarilah Al-Quran itu pada akhir siang, yakni di sore harinya, supaya mereka, orang-orang mukmin itu, kembali kepada kekafiran. Tentu, zaman berganti zaman, metode mereka semakin canggih. Bentuk-bentuknya semakin banyak. Pemberian beasiswa bagi para mahasiswa untuk belajar S2 ataukah S3. Meraih gelar magister ataukah doktor di universitas-universitas kufar. Intervensi mereka terhadap kurikulum-kurikulum pendidikan di berbagai negara dengan iming-iming, janji-janji yang tentu disampaikannya dengan cara yang indah. Wahai kaum muslimin, waspada. Di zaman ini upaya pemurtadan umat Islam ini dilakukan secara masif dan sistematis, dengan tingkatan-tingkatan dan cara-cara yang berbeda-beda. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-100, ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan minallazina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, yaitu Yahud atau Nasoro, mempercayai mereka, niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang kafir setelah kalian beriman. Jika kalian mengikuti cara-cara mereka, ajakan-ajakan, rayuan-rayuan dan syubhat-syubhat mereka, sungguh mereka itu akan mengembalikan kalian menjadi kafir setelah kalian beriman. Wahai saudaraku, umat Islam, ini yang kita dengarkan bersama adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Yang memberitakan ini adalah Al-Alimul Khabir, alladzi bikulli syai'in 'alim, zat yang maha mengetahui segala sesuatu, termasuk niat-niat jahat kaum kufar terhadap umat Islam. Tentu ayat-ayat ini membuat kita untuk semakin waspada, mengambil langkah-langkah positif yang ilmiah, langkah-langkah yang penuh hikmah, yang tidak serampangan dan emosional, demi membentengi iman kita dan putra-putri kita, dan ujungnya menyelamatkan juga saudara-saudara kita kaum muslimin, terkhusus di negeri kita yang kita selalu berharap untuk Allah melindunginya. Kaum muslimin yang saya muliakan, kalau kita tahu hal ini, perlu juga diketahui bahwasanya Al-Yahud itu punya kaki tangan-kaki tangan yang melanjutkan misi-misi mereka di negeri-negeri muslimin. Setelah putra-putri muslimin berhasil untuk dibujuk belajar ke negeri-negeri mereka, belajar Islam, bukan kepada ulama Islam yang dikenal dengan kesolehannya, keimanannya, tetapi justru belajar kepada para orientalis, belajar kepada orang-orang yang memang sudah Allah kabarkan bahwa mereka berambisi karena iri dengki mereka untuk memurtadkan umat Islam. Tentu memurtadkan umat Islam tidak harus bermakna kami keluar dari Islam, kami sekarang memeluk agama A, B atau C. Tidak harus demikian. Karena keimanan dan keislaman itu ada nawaqidh, ada pembatal-pembatalnya. Mereka kaum Yahudi dan Nasara mempelajari pembatal-pembatal keimanan dan keislaman. Bagaimana mereka berhasil menyeret anak-anak Islam dan muslimin untuk melakukan pembatal-pembatal keislaman. Tidak harus dia keluar, datang ke tempat ibadah-ibadah kaum kufar. Tidak harus demikian. Memang mereka punya sistem yang begitu luar biasa. Saudaraku umat Islam, upaya pendangkalan akidah dan iman umat Islam ini telah memasuki bahkan rumah-rumah muslimin, tempat-tempat pendidikan, dan tempat-tempat kerja mereka. Al-Yahud dan An-Nasara yang kita disyariatkan dalam agama ini untuk membenci mereka dan akidahnya, mereka dan kekufurannya selama masih mereka bertahan di atas kekufuran tersebut. Sebagaimana semalam sudah kita tahu, teladan yang baik pada diri Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu diketahui, Islam selalu memupuk antipati, sikap antipati dan bara'ah kepada al-Yahud dan an-Nasara dan kaum musyrikin. Di antara bentuk pemupukan dan pengokohan sikap antipati terhadap akidah kaum Yahudi dan akidah Nasara yang telah Allah katakan sebagai dosa terbesar, sebagai kebohongan atas nama Allah, dan apa yang mereka lakukan itu adalah pengkhianatan kepada para nabi yang Allah utus kepada mereka. Itu Allah abadikan di dalam salah satu suratnya, dalam salah satu surat Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Bahkan ditekankan kembali untuk selalu dibaca di dalam sholat-sholat kaum muslimin dan dijadikan sebagai salah satu rukun dari rukun-rukun keesahan sholat. Yang Rasulullah mengatakan, la salata liman lam yaqra bifatihatil kitab. Tidak ada sholat yang sah bagi barang siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam sholatnya tersebut. Di antara isi surat Al-Fatihah adalah sebuah doa yang selalu dipanjatkan oleh musalli, orang yang menegakkan sholat, muslim yang menegakkan sholat, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Allah jelaskan dalam Al-Quran di ayat dan surat lainnya. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Yahudi dan Nasara tidak taat kepada Allah dan Rasul-Rasul yang diutus kepada mereka. Bahkan didustakan, dikejar-kejar para nabi, bahkan ada yang dibunuh oleh mereka, oleh Bani Israel. Siapa orang-orang yang diberi nikmat itu? Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka akan dibersamakan dengan orang-orang yang telah Allah limpahkan karunia nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi. Di antara para nabi itu adalah Nabi Allah Isa alaihissalam, Nabi Allah Musa alaihissalam, di samping Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai para nabi dan rasul yang termulia. Dan jalannya para as-siddiqin, orang-orang yang jujur dalam beriman, di antara mereka adalah as-siddiqah Maryam bintu Imran, ibu Nabi Isa alaihissalam yang diberi gelar di dalam Al-Quran, wa ummuhu siddiqah, seorang wanita yang jujur, wanita yang jujur keimanannya. Namun kaum Nasara mendustakannya dan kaum Yahudi menuduhnya sebagai wanita pezina. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati di medan tempur membela agama Allah. Wassalihin, dan jalannya orang-orang yang soleh. An'amta alaihim. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang telah kau murkai ya Allah, yaitu al-Yahud. Banyak dari kalangan ahli tafsir menjelaskan bahwa al-maghdub alaihim, yang secara bahasa kita adalah orang-orang yang dimurkai dan dimarahi oleh Allah, yaitu julukan bagi kaum Yahudi. Waladdallin, dan bukan pula ya Allah jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu Nasara. Selalu dibaca oleh setiap muslim yang menegakkan sholat sehari 5 waktu 17 rakaat, minimalnya 17 kali dibaca. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini sebagai salah satu bentuk penanaman akidah untuk antipati dan selalu menyelisihi serta tidak mengikuti akidah al-Yahud dan Nasara. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sebuah berita yang sebenarnya menjadikan setiap muslim untuk berhati-hati dan waspada. Rasul mengatakan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira', hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Qulna al-yahudu wan nasara ya Rasulullah, qala faman. Sungguh pasti kalian akan mengikuti jejak beragama orang-orang yang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ya, kufar Yahud dan Nasara ingin menyeret kita kepada agama mereka dan akhlak mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau toh mereka masuk ke lubang seekor binatang yang diberi nama Abab, semisal biawak, pasti kalian akan mengikuti jejak mereka. Kami bertanya, ya Rasulullah, siapa yang kau maksud dengan kaum atau umat sebelum kami? Apakah Yahud dan Nasara? Siapa lagi selain mereka? Ini peringatan dari Nabi. Wahai saudaraku se-Islam yang semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. beredar beberapa syubhat mungkin dalam kajian kita. Kita ingin memilih beberapa di antaranya sebagai sekedar tambahan wawasan buat kita dan kewaspadaan. Dan dengan itu pula kita bisa mengajak dan mengingatkan saudara kita muslimin yang lainnya. Syubhat ini sudah beredar cukup lama, lebih dari 1 tahun atau 2 tahun yang lalu.

Ucapkan selamat Natal. Baik dengan cara secara lisan atau dengan mengirim kartu Natal, ya. Kartu Natal yang manual, ya, ataukah yang elektronik di masa ini, ya. Atau mengirim ucapan Natal melalui cara-cara yang lainnya, sedang menggiring umat Islam bahwa ucapan selamat Natal itu boleh-boleh saja dalam pandangan Al-Quran. Orang ini sering disebut dengan nama Quraisy Shihab. Dia mengatakan, ya, seorang tokoh liberal, ya, yang juga ada kecondongan kepada Syiah, menghasung akidah liberalisme. Dia mengatakan dalam Al-Quran, orang yang pertama mengucapkan selamat Natal adalah Nabi Isa. Allah berfirman, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atu hayya. Artinya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan dan pada hari aku meninggal dunia dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi, kata orang ini, berdasar ayat tersebut sebenarnya tidak ada masalah. Maksudnya mengucapkan selamat Natal kepada kaum Kristen. Wahai saudaraku umat Islam, sungguh dia telah melakukan sekian kedustaan dalam ucapannya ini. Kalau yang dia maksud dengan ucapan selamat Natal, jawabannya dari dua sisi. Mungkin saja dia mengucapkan kalimat ini, bahwa ucapan selamat Natal yang dia maksudkan adalah Natal dengan makna yang diyakini dan dirayakan oleh kaum Kristen, yaitu hari kelahiran Isa atau dalam bahasa mereka Yesus, yang membawa berkah dan mengampuni dosa-dosa dan seterusnya dari berbagai keyakinan. Kalau yang Anda maksud selamat Natal yang diyakini oleh kaum Nasara bahwa Isa adalah putra Allah, atau Isa itulah Allah, atau Isa itu adalah salah satu dari tiga Tuhan yang sering disebut dengan akidah Trinitas, maka sungguh dengan ini Anda telah berdusta atas nama Allah. Bertobatlah dan segera minta ampun. Pintu tobat masih terbuka sebelum nyawa tiba di kerongkongan. Pintu tobat terbuka sebelum matahari terbit dari arah barat. Sungguh Anda telah berdusta atas nama Allah. Dan Anda berdusta atas nama Al-Quran. Sekaligus Anda telah berdusta atas nama Nabi Isa alaihissalam. Dari mana kita tahu kedustaan dan kebohongan ini? Kalau kita membaca ayat tersebut diiringi ayat-ayat atau beberapa ayat sebelumnya dan beberapa ayat sesudahnya. Ayat yang dibacakan oleh orang tadi, saudara Quraisy Shihab, itu adalah ayat ke-33 surat Maryam. Kita lihat beberapa ayat sebelumnya.
karena ayat ini sangat erat kaitannya dengan

ayat-ayat sebelumnya dan erat kaitannya dengan ayat-ayat sesudahnya. Allah mengatakan, fa'atad bihi qaumaha tahmiluh. Qalu ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Maka Maryam membawa putranya tersebut ke hadapan kaumnya dengan menggendongnya, yaitu Maryam membawa Nabi Isa saat masih bayi, baru dilahirkan, ke hadapan kaumnya atas perintah Allah. Dia seorang wanita yang suci, yang tidak pernah disentuh oleh lelaki, akan membawa suatu peristiwa besar. Bagaimana dia bisa melahirkan seorang putra tanpa adanya seorang suami? Bagaimana dia akan menghadap kaumnya, akan berjumpa dengan kaumnya dari kalangan Bani Israel? Maka Maryam bintu Imran atas perintah Allah keluar menghadap mereka, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya." Wahai saudara perempuan Harun, sesungguhnya ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan bukan pula ibumu sebagai seorang wanita pezina. Maksudnya, kamu itu dari keluarga yang bersih, keluarga orang-orang soleh. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Maksudnya melakukan zina sehingga melahirkan anak zina. Fa'asyarat ilaihi, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Maka Sayyidah Maryam mengisyaratkan kepada kaumnya untuk bertanya dan mengajak bicara sang bayi. Mereka menjawab, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil ini yang masih dalam ayunan? Maka tanpa disangka oleh Bani Israel, sebuah peristiwa besar, mukjizat besar, ternyata bayi tersebut, bayi Nabi Isa alaihissalam, menjawab, qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Tiba-tiba dia menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Ya, kata para ahli tafsir, ucapan pertama, persaksian pertama yang diucapkan oleh bayi ini adalah, inni Abdullah, aku hanyalah hamba Allah. Aku seorang hamba, bukan seorang anak Tuhan. Sementara Nasara memperingati Natal dengan keyakinan bahwa bayi tersebut adalah anak Tuhan, anak Allah. Subhanallahi amma yaqulun, ta'ala Allah amma yaqulun 'uluwan kabira. Maha tinggi dan maha suci Allah atas ucapan kaum Nasara yang mereka ucapkan atas nama Allah tersebut. Maha suci Allah, maha tinggi Allah. Bayi ini yang katanya hari kelahirannya diperingati dan dirayakan dan diberi nama Natal. Walaupun kaum Nasara sendiri berselisih, berdebat, berpecah belah, kapan sih sebenarnya tanggal kelahiran Yesus itu? Apa benar tanggal 25 Desember
Sebagian mereka mengatakan dan meyakini dalam akidahnya lahirnya adalah 6 Januari. Sebagiannya meyakini di tanggal lain, di bulan lainnya. Kurang lebih 9 atau 10 tahun yang lalu, Paus Benediktus ke-16, pimpinan Gereja Katolik Roma, menafikan dan mengingkari bahwa kelahiran Isa atau bahasa mereka Yesus adalah pada tanggal 25 Desember. Dia menulis sebuah karya yang menunjukkan kesalahan atau kebohongan, klaim bahwa Natal itu atau kelahiran Isa atau Yesus dalam bahasa mereka adalah 25 Desember. Dia menyebutkan hujah-hujahnya. Dan ada penulis-penulis lainnya. Berselisih mereka. Wahai saudaraku, disebutkan pula dalam sekian literatur, sebenarnya 25 Desember itu adalah hari lahirnya seorang dewa yang dikenal dengan Dewa Matahari. Dalam agama mereka, agama kuno mereka, sebelum datangnya agama Kristen ini, sebagai agama pendahulu mereka, nenek moyang mereka di sana. Kemudian disebutkan setelah datangnya agama Kristen ini, dan diterima oleh pemerintahan yang berkuasa pada waktu itu, mereka berusaha untuk merayu dan mengajak orang-orang yang beragama penyembah dewa dan berhala untuk masuk ke dalam agama Kristen ini, tetapi dengan tetap menghormati ritual dan budaya mereka. Sehingga memang dakwah yang dikenal sekarang dengan dakwah kultural, dakwah yang dilakukan dengan tetap menjaga nilai-nilai kultur, budaya suatu bangsa, itu sudah dilakukan berabad-abad yang lalu oleh kaum Kristen. Sungguh benar Nabi kita mengatakan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Pasti kalian akan mengikuti cara-cara, metode-metode beragama orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasoro, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Wahai saudaraku, biarkanlah mereka berpolemik, berselisih terkait kapan sebenarnya hari kelahiran Yesus itu urusan mereka. Tetapi yang menjadi inti pembahasan kita adalah kebohongan dan kedustaan atas nama Al-Quran, atas nama Allah. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Siapa yang lebih zalim, lebih jahat dibandingkan orang-orang yang mengada-ngadakan dusta atas nama Allah? Setelah mereka diajak, dihimbau, dinasihati untuk masuk Islam, kedustaan atas nama Al-Quran. Isa alaihissalam, sang bayi, awal kalimat yang keluar dari lisannya sebagai mukjizat, bagaimana seorang bayi bisa berbicara sementara kaumnya mengatakan, kaifa nukallimu man fil mahdi sabiya? Bagaimana kita mau berbicara, berdialog dengan bayi yang masih ada dalam ayunan gendongan itu? Enggak masuk akal, wahai Maryam. Enggak logis. Ya, begitulah Yahudi. Begitulah Bani Israel, segala sesuatu itu logis atau tidak logis. Bukan benar atau tidak benar, ada dalil atau tidak ada dalilnya. Sebagian umat Islam juga ikut-ikutan beragama dengan cara logis atau tidak logika, logis. Diterima oleh logika atau tidak diterima oleh logika. Bani Israel mengingkari. Maryam mengatakan, tanya isyarat dengan isyaratnya. Fa'asyarat ilaihi. Karena memang Maryam sudah bernadar untuk menahan diri dari berbicara. Ini nadartu. Aku telah bernadar sauman, untuk berpuasa dalam pengertian tidak mau berbicara. Cukup mengisyaratkan. Maka Isa alaihissalam mengatakan, ini Abdullah. Kemudian dilanjutkan,
Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah yang diberi oleh Allah Al-Kitab, yaitu Injil, dan Dia Allah menjadikan aku seorang nabi. Kaget Bani Israel. Bayi ini mengabarkan bahwa aku dijadikan oleh Allah sebagai nabi. Enggak dikatakan aku dijadikan oleh Allah sebagai putra, sebagai anaknya. Wahai saudara Quraisy Shihab, bertobatlah kepada Allah. Kembalilah anda kepada Tauhidullah, kepada apa yang diberitakan oleh Al-Quran. Kemudian dilanjutkan pada ayat berikutnya. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakah ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, kata si bayi ini. Dan Dia Allah memerintahkan kepadaku untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Cara sholat yang diajarkan oleh Nabi Isa kepada kaum Nasara pun dirubah-rubah, ditambah-tambah, keluar dari cara yang diajarkan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan Allah memerintahkan agar aku berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Baru setelah itu Nabi Isa mengatakan, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan. Kesejahteraan, keselamatan dijelaskan oleh banyak mufassirin bahwa yang dimaksud keselamatan di sini adalah keselamatan dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Allah selamatkan, Allah lindungi dari godaan syaitan, Allah lindungi Nabi Isa dan ibunya pada hari kelahirannya itu dari segala kejelekan. Allah berkahi. Maka si bayi yang bernama Isa bin Maryam ini mengabarkan, wassalamu alayya yawma wulidtu. Bukan mengucapkan selamat Natal seperti yang diyakini oleh kaum Nasara, Kristen, kufar. Kemudian dilanjutkan, dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqi alladhi fihi yamtarun. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar. Apa itu perkataan yang benar? Bahwa dirinya adalah hamba Allah. Perkataan yang benar dalam ayat lain, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian. Dialah Isa yang mengatakan pernyataan yang benar kepada Bani Israel. Wa'budu Rabbi wa Rabbakum. Wa'budullaha Rabbi wa Rabbakum. Beribadalah kalian kepada Allah sebagai Rabbku. Bukan Bapakku. Bukan Ayahku. Dan Rabb kalian, Tuhan kalian semuanya. Ternyata kaum Nasara berkhianat kepada wasiat dan perintah Nabi Isa alaihissalam. Beribadah ternyata kepada Isa bukan kepada Allah. Ayuhal muslimun, ibadallah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan tentang kisah Nabi Isa yang terkait dengan hari kelahirannya tersebut. Maka nalillahi an yattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim. Sungguh tidak layak bagi Allah untuk mempunyai anak. Maha suci Allah. Apabila Dia menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah.
kun, maka jadi dia. Demikian Nabi Isa pun mengabarkan kepada kaumnya, menyampaikan kepada Bani Israel. Kemudian di sini Nabi Isa menepis keyakinan yang akan dijalani oleh Bani Israel bahwa dirinya, bahwa Isa adalah putra Allah. Kemudian Nabi Isa mengatakan, innallaha rabb wa innallaha rabbi wa rabbukum, dan sesungguhnya Allah itu adalah Rabbku, Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya. Fa'buduh, maka sembahlah dia Allah. Sungguh ini adalah jalan yang lurus. Hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Yang kita juga meminta kepada Allah setiap sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Salah satu maknanya adalah ibadatullah wahdah la syarikalah. Wa annallaha al-ahad lam yalid wa lam yulad. Itulah as-siratal mustaqim. Peribadatan hanya kepada Allah, tidak kepada Tuhan-Tuhan yang lain, yang diistilahkan oleh mereka Tuhan, dan tidak ada Tuhan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siratul mustaqim itu keyakinan bahwa Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ayuhal ikhwah, dengan ini kita tahu kedustaan ucapan tersebut, bahwa yang pertama mengucapkan selamat natal adalah Isa, Nabi Isa alaihissalam. Di sini ada pemutarbalikan makna ayat dan kandungannya. Pembodohan terhadap kaum muslimin. Pembodohan terhadap kaum muslimin. Jika yang Anda maksud dengan kalimat Natal, yang dengannya kemudian muslimin boleh mengucapkan selamat Natal, adalah Natal secara makna bahasa, bukan secara makna istilah yang dipakai dan difahami, diyakini oleh kaum Nasoro sekarang. Bahwa Natal secara bahasa artinya hari kelahiran. Bisnatalis. Secara bahasa memang hari kelahiran. Kalau Anda berkelit, saya maksud mengucapkan ini maksudnya adalah makna secara bahasa. Tidak benar Anda berbicara makna atau maksud seperti itu pada kondisi Anda sedang berbicara tentang hari Natal yang dirayakan oleh kaum Nasoro, dalam keadaan kalian, kamu sedang menghimbau umat Islam dan melegalitaskan masalah ini di hadapan umat Islam untuk mengucapkan selamat Natal. Wahai kaum muslimin yang semoga diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah keadaan yang sekarang menimpa kaum muslimin. Namun, sudah kita ingatkan semalam bahwa kita perlu waspada dari cara-cara yang dipertontonkan oleh ekstremis kanan, dari orang-orang yang mengatasnamakan tindakan serampangan dan emosionalnya itu atas nama Islam. Mengganggu, melempar, atau meledakkan tempat-tempat ibadah kaum kufar di negeri yang pemerintahnya mengatur urusan ini semuanya. Dari kalangan kaum teroris atau yang disebutkan dalam syariat ini dengan nama khawarij, dengan beragam kelompoknya. Anda wahai saudaraku muslim, dalam perasaan Anda mungkin ingin berbuat baik, membela Islam. Ketahui bahwa niat dan keinginan baik tidak selalu atau melulu menjadi baik. Niat dan keinginan yang baik tidak akan menjadi baik kalau tidak disertai dengan cara yang baik. Dan cara yang baik adalah cara yang diajarkan dan dididikkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara yang kalian lakukan, melakukan tindakan teror,
bukan bagian daripada Islam. Justru itu mencoreng Islam. Saya sangat khawatir keberadaan dua jenis ekstremis. Ekstremis kiri, kaum liberalis dan sekularis, ataupun ekstremis kanan dari kalangan kaum teroris Khawarij. Keberadaan dua jenis ini dimanfaatkan oleh kaum kufar Yahudi atau Nasoro. Saya sangat khawatir keberadaan dua jenis ekstremis ini dijadikan peluang untuk mengadu domba umat Islam, untuk membuat suasana semakin keruh dan gambaran Islam itu semakin jelek. Ya, mereka bisa datang menyusup kepada masing-masingnya, memberi peluang kepada masing-masingnya untuk mewujudkan pola pikirnya dan manhajnya. Sadarlah wahai saudaraku, dan sungguh tidak ada dan tidak bisa memperbaiki keadaan ini menjadi baik, menjadi indah, kecuali dengan cara kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sebenarnya. Wahai saudaraku,

0: ketahui bahwasanya telah muncul generasi terbaik dari umat ini yang telah menjalani keimanan dan keislamannya dengan nilai terbaik. Telah datang atau telah muncul generasi dari umat Islam yang oleh Islam dijadikan sebagai tolok ukur kebenaran, mizan kelurusan sebuah akidah dan pola pikir seorang muslim. Mereka itu adalah para sahabat Nabi. Mereka adalah para sahabat Nabi yang belajar Islam, belajar Al-Quran dan kandungannya, belajar sunnah dan bagaimana mengamalkannya langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, di antara syubhat yang diucapkan oleh saudara Quraisy Shihab dalam merayu umat Islam untuk ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, dia mengatakan bahwa ketika kita mengucapkan selamat Natal, mereka kaum Nasara tidak akan berpikir bahwa kita ini meyakini apa yang mereka yakini. Jadi, kalau saat kita mengucapkan selamat Natal kepada seorang Kristen, si Kristen ini tidak meyakini bahwa kita, si Muslim, juga membenarkan, meyakini, beriman akidah yang mereka yakini bahwasanya Isa adalah anak Allah, dilahirkan pada tanggal 25 Desember, yang dia adalah salah satu dari tiga Tuhan. Maka gak ada masalah mengucapkan selamat Natal karena mereka tidak meyakini bahwa kita membenarkan akidah mereka. Apakah dengan alasan ini Anda membolehkan sebuah ucapan yang sangat berbahaya terhadap akidah seorang Muslim? Ketahui bahwa saat ada seorang Muslim atau lebih dari satu orang yang ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, setidaknya itu akan difahami oleh kaum Nasara sebagai bentuk simpati Muslim tersebut bahwa dia juga ikut merasakan kesenangan, kegembiraan yang sedang dijalani dan dirayakan oleh Nasara. Ketika ada Muslim mengatakan selamat Natal, selamat bergembira, selamat Hari Raya Natal, melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui Telegram, melalui surat, melalui parcel, hadiah-hadiah, makanan dan minuman, pakaian dan permen-permen. Mereka memahami bahwa Anda sebagai Muslim telah bersimpati dan satu perasaan dengan mereka, ikut senang dengan kekufuran yang sedang mereka rayakan. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika seorang Muslim ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, maka itu berpotensi untuk melemahkan dan mengikis akidah dan keimanan si Muslim, memperlemah akidah Islam yang ada pada Muslim tersebut. Berjalan waktu, berganti hari, tahun ke tahun berikutnya, dia selalu mengucapkan selamat Natal, mengancam eksistensi akidah Islamnya. Sementara dia sebagai seorang Muslim yang ketiga diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim dan meneladaninya, sebagaimana telah disampaikan dalam kajian sesi pertama, di mana Allah mengatakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. Sungguh telah ada teladan yang baik bagi kalian wahai umat Islam pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya saat mereka mengatakan kepada kaumnya yang kafir, inna bura'u minkum, kami berlepas diri daripada kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami berlepas diri kepada apa yang kalian ibadahi selain Allah. Maka kita mengatakan, walaupun tidak harus diumumkan, minimalnya ada di hati, kita juga pun mengatakan kami berlepas diri dari akidah Nasoro yang mengatakan dan meyakini bahwa Isa adalah anak Allah. Kita berlepas diri dari perayaan Natal sebagai perayaan dan hari gembira atas kelahiran orang yang dia yakini sebagai Tuhan selain Allah. Kita berlepas diri. Bahkan Allah melanjutkan mengisahkan prinsip Nabi Ibrahim yang Allah jadikan teladan bagi umat Islam. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha hatta tu'minu billahi abadan hatta tu'minu billahi wahda. Dan nampak jelas permusuhan dan kebencian di antara kami dengan kalian wahai kaum kufar selama-lamanya sampai kalian mau benar-benar beriman hanya kepada Allah, meninggalkan kekufuran tersebut, maka kalian akan menjadi saudara kami, akan hilang kebencian dan permusuhan. Kemudian diucapkan juga oleh orang ini saat mengajak kaum muslimin untuk beramai-ramai mengucapkan selamat Natal. Dia mengatakan bahwa ucapan selamat Natal itu baik demi kerukunan dan perdamaian. Hidup ini indah kalau berharmoni. Ucapan ini adalah ucapan orang yang tidak mengerti Islam dan akidah Islam. Orang yang tidak mengerti indahnya syariat Islam, syariat yang Allah turunkan, dia tidak mengerti keindahan Islam. Dia ingin memodifikasi dengan kemauan dan hawa nafsu dan logikanya, membuat keindahan model sendiri. Mau membuat model Islam yang indah sesuai dengan kemauan logika dia. Islam itu indah, tidak butuh logika Anda. Islam itu agama yang indah, yang penuh kasih sayang, tapi bukan dengan cara-cara yang Anda tawarkan. Kalau untuk sekedar hidup harmonis, hidup indah, penuh kerukunan, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan dan menghimbau di dalam Al-Quran. Dan Nabi kita Muhammad pun mencontohkannya. Sebagaimana semalam telah disebutkan. Tanpa diulang ayat ini bisa diingat kembali. Kajian sesi pertama semalam. Sebagaimana juga Islam melarang kezaliman. Melarang pemeluknya untuk berbuat kezaliman terhadap kaum kufar. Melarang pemeluknya untuk mengurangi hak kaum kafir walaupun dia kafir. Dalam urusan keduniaan. Kerukunan kehidupan sosial kemasyarakatan diakomodir oleh Islam selama itu dalam perkara duniawi. Kerukunan dalam urusan dunia, kehidupan bertetangga, kaum seorang Kristen, ya, pinjam rumah kita untuk parkir mobil, karena rumahnya lagi dibenahi, silahkan. Seorang kafir Kristen numpang di depan rumah kita untuk berjualan nasi goreng, silahkan. Selama tidak mengganggu ibadah kita, selama tidak mengganggu akidah kita. Seorang Kristen butuh uang untuk proses kelahiran istrinya, gak punya uang dia, silakan dipinjemin dalam urusan duniawi. Kamu ingin memberi hadiah untuk bayi yang lahir dari anak tetangga yang Kristen, kamu ingin belikan baju bayi atau perlengkapannya, silakan. Ketika tetangga kamu yang Kristen mau berangkat ke gereja, jangan kamu lemparin, jangan kamu ganggu, jangan kamu kempesin ban motornya atau ban mobilnya. Jangan. Tapi bukan berarti kamu meminjamkan motor kamu untuk dia berangkat ke gereja. Jangan. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, aku punya agama, agamaku. Akidah kamu, akidah kamu. Tapi aku punya akidah dan prinsip Islam. Bukan berarti kita pinjemin mobil untuk dia merayakan Natal, tidak. Dan demikian seterusnya, dibedakan antara kerukunan dalam hidup sosial, kehidupan sosial kemasyarakatan dalam perkara dunia dengan perkara akidah dan agama. Bersama itu, Islam juga tidak merekom cara-cara yang dihiasi atau dikotori dengan kekerasan dan teror. Namun juga, jangan ada umat Islam yang berlebihan di malam Natal ikut meramaikan, menjaga gereja-gereja sebagai tim keamanan. Jangan berlebihan. Serahkan kepada pemerintah. Pemerintah sudah punya aparat polisi dan TNI. Cukup untuk mengamankan. Gak perlu seperti itu. Justru tindakan kalian yang arogan ikut-ikutan menjaga gereja di malam Natal berpotensi membuat marah dan emosinya para ekstremis kanan, para teroris Khawarij. Justru memancing emosi mereka untuk melakukan tindakan-tindakan brutal. Akhirnya, negeri ini menjadi ajang pertarungan antara ekstremis kiri dan ekstremis kanan. Dan itu sangat membahayakan eksistensi bangsa dan negara ini. Sangat mengancam stabilitas keamanan nasional Indonesia. Kalau cara-cara yang ditempuh adalah cara-cara liberal, yang satu menempuh cara-cara yang penuh kekerasan, yang radikal, radikal tercela. Wahai saudaraku kaum muslimin, sebenarnya masih tersisa satu permasalahan, yaitu terkait peringatan tahun baru. Ini juga suatu permasalahan yang penting umat Islam untuk mengenali akidahnya, untuk mengenali posisi agamanya. Namun mengakhiri majlis di sesi kedua ini, saya mengajak semua muslimin di negeri ini khususnya, mengajak semua pihak apapun posisinya, dan juga sekaligus saya mengajak pemerintah kita yang semoga selalu Allah berikan hidayah dan taufiknya untuk menjadi pemerintah yang cinta Islam, cinta Al-Quran. Menjadi pemerintah yang diberi oleh Allah pendamping-pendamping yang soleh dari kalangan mukminin, yang menasehati ke arah yang baik, memberikan solusi dengan solusi yang diridhoi oleh Islam. Mengajak semua untuk kembali kepada prinsip-prinsip yang Rasulullah SAW mengatakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. sesungguhnya sebaik-baik generasi, dengan kata lain generasi terbaik dari umat ini adalah generasiku, yaitu para sahabat Nabi. Kemudian generasi yang datang berikutnya yang belajar Islam, belajar Al-Quran dan Sunnah kepada generasi sahabat yang dikenal dengan generasi tabi'in. Kemudian generasi berikutnya yaitu murid-murid tabi'in yang dikenal dengan sebutan tabi'ut tabi'in. Tiga generasi. Bukan maknanya tiga generasi ini adalah generasi abad pertama, 100 tahun pertama, abad kedua, 100 tahun kedua, dan abad ketiga, 100 tahun ketiga. Sebagaimana dikatakan oleh salah satu tokoh teroris yang sudah wafat. Tidak demikian, tiga generasi itu adalah sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Wahai saudaraku muslim, kita diperintahkan untuk kembali kepada generasi yang telah dipuji di dalam Al-Quran. Generasi muhajirin dan ansar. Untuk mengembalikan urusan agama kita. Memahami akidah dan iman kita. Memahami Al-Quran. Sesuai dengan apa yang telah mereka fahami dan mereka amalkan. Demikian Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika ditanya tentang satu-satunya kelompok yang akan selamat dari azab neraka. Azabun nar. Ditanya siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab. Man kana mislu ana alaihi al-yawma wa ashabi. Barang siapa yang prinsipnya, akidahnya sama seperti prinsipku dan para sahabatku pada hari ini. Dari mana kita tahu? Ayo belajar. Tersimpan hingga hari ini. Ilmu-ilmu para sahabat. Ilmu mereka tentang Al-Quran dan amalan-amalan mereka. Bimbingan-bimbingan mereka sampai hari ini. Ayo kita pelajari. Luangkan waktu dan kesempatan. Generasi yang Imam Malik mengatakan. La yasluhu amru hadhil ummah. Illa bima saluha awwaluha. Tidak akan menjadi baik. Tidak akan menjadi kondusif. Urusan umat ini. Kecuali dengan cara dan metode yang menjadi baik dengannya. Menjadi lurus dan benar dengannya. Kondisi umat awal dari umat Islam ini. Generasi awal dari umat ini yaitu para sahabat. Dengan apa mereka menjadi baik? Bagaimana mereka menjadi umat tertinggi? Menjadi umat teladan yang disebutkan sifat-sifat mereka. Sifat-sifat sahabat dalam kitab Taurat dan Injil. Disebutkan dalam Taurat dan Injil. Dan kaum Yahudi serta Nasoro tahu sifat-sifat Rasulullah dan para sahabatnya. Karena disebutkan dalam At-Taurat dan juga disebutkan dalam Al-Injil. Kami mengajak semua saudara se-Islam dan se-Iman untuk meluangkan waktu belajar ilmu Islam. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah jadikan kajian ini sebagai sebab terlindunginya akidah dan tauhid kita. Semoga kajian malam hari ini dan sebelumnya Allah jadikan sebagai sebab pengampun dosa dan kesalahan kita semuanya. Dan harapannya juga bermanfaat untuk saudara-saudara kita kaum muslimin dalam membentengi dan menjaga akidah Islam. Sekaligus harapannya juga bermanfaat untuk kaum Nasoro dan kaum kuffar lainnya. Untuk mau kembali mentauhidkan Allah. Kembali memeluk agama Islam. Yang Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. La yasma'u bi min hadhil ummah yahudiyun wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min bima ji'tu bih illa kana min ashabin nar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang dari umat ini dari kalangan Yahudi maupun Nasrani yang telah mendengar diutusnya aku, yakni sebagai rasul. Kemudian dia wafat, meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman terhadap syariat yang aku diutus oleh Allah dengannya, kecuali dia akan menjadi penduduk neraka. Wahai kaum Yahudi dan Nasara, cepatlah beriman, taubatlah kalian, minta ampun kepada Allah, tinggalkan akidah Trinitas kalian, tinggalkan keyakinan kalian yang penuh dusta kepada Allah dan Nabi Isa, bahwasanya beliau Nabi Isa adalah putra Allah. Cepat tinggalkan. Kami memanggil kalian untuk bersatu di atas tauhid. Kami memanggil kalian untuk bergandengan tangan di atas sikap beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Demikian. Semoga apa yang kita sampaikan ini sekali lagi dirahmati oleh Allah, dan jika ditemukan di situ benar adanya, itu semua datang hanya dari Allah, dan jika didapati sebuah kesalahan atau lebih, itu murni dari keterbatasan ilmu yang ada pada diri saya. Mohon adanya masukan dan kritikan yang membangun, dan saya ucapkan terima kasih. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pada pertemuan terakhir kita telah membahas bahwa syarat terlaksananya sebuah jihad atau qital adalah al-istita'ah dan al-qudrah, adanya kemampuan, kekuatan yang memadai untuk melawan kekuatan kufar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin di dalam ayatnya yang sudah kita bahas kemarin, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Ayat ini berlaku untuk kaum mukminin. Kata Allah, persiapkanlah oleh kalian untuk menghadapi musuh-musuh kalian dari berbagai bentuk kekuatan serta kendaraan-kendaraan tunggangan yang gagah berani, yang dengannya kata Allah turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum, dengannya kalian mampu untuk membuat gentar, membuat takut musuh-musuh kalian, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh-musuh kalian. Kalimat terakhir pada potongan ayat ini, turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, adalah sebagai sifat al-matlubah, sebagai sifat kriteria yang diminta oleh Allah SWT dan dituntut dari kekuatan yang diperintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkannya. Yang dimaksud adalah persiapan kekuatan yang diperintahkan oleh Allah, yang dituntut dalam ayat ini adalah kekuatan yang dapat membuat takut musuh Allah dan musuh-musuh kalian, membuat mereka gentar. Oleh karena itu, Syekh Al-Allamah Al-Mujahid Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah menegaskan, fa ayyu quwwatin la turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum fala tu'tabaru quwwatan. Maka kata beliau, segala bentuk kekuatan yang ternyata dia tidak mampu dengannya untuk membuat gentar dan takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian, maka itu bukan tergolong kekuatan yang mu'tabar, yang diperhitungkan, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan kepada kaum muslimin untuk mempersiapkannya. Dari sini kita menasihati kepada kaum muslimin, kita semuanya, dan terkhusus mereka-mereka yang ada di negeri-negeri yang sedang berhadapan dengan kufar. Hendaknya mereka melakukan dan merealisasikan perintah Allah ini. Merealisasikan ayat yang sedang kita bahas ini. Ketika mereka mengabaikan perintah Allah dalam ayat ini, tepatnya di dalam surat Al-Anfal, maka sungguh mereka telah meninggalkan salah satu kewajiban. Dan ketika salah satu kewajiban ini telah diabaikan, maka merupakan langkah pertama kehancuran dan kekalahan kalian. Ingat ayat ini baik-baik dan amalkan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Setelah kemarin kita juga menyebutkan sekilas tentang kondisi umat Islam yang dalam keadaan lemah dari sisi kekuatan materi, dari sisi kekuatan fisik dan persenjataan, maka dengan ini tidak terpenuhi syarat pertama untuk terpenuhinya atau terlaksananya jihad fi sabilillah. Syarat kedua yang juga harus dipenuhi adalah adanya kekuatan iman dan takwa serta kekuatan amal saleh. Perlu kita semua menyadari dan kaum muslimin yang terkhusus ada di negeri-negeri yang sedang genting keadaannya, Palestina ataupun yang lainnya, termasuk kita yang ada jauh dari tempat tersebut, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya tidak membutuhkan kita semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan kepada jumlah kita yang banyak, serta bentuk dan jenis kekuatan yang ada pada kita. Allah tidak butuh sama sekali dan sedikit pun terhadap persenjataan yang kita persiapkan. Sama sekali Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan itu semuanya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sengaja menciptakan kondisi, sengaja Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan jihad salah satu amalan hanya dalam rangka untuk membedakan mana hamba-hamba Allah yang benar-benar jujur di dalam keimanannya dan mana di antara mereka yang tidak jujur di dalam iman dan takwanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam banyak ayatnya, Alif lam mim ahsiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ayat ini menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan kita beriman begitu saja tanpa adanya cobaan. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan berbagai cobaan. Di antara cobaan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kaum mukminin adalah al-jihad fi sabilillah. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayatnya, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin. Apakah kalian mengira bahwa kalian, wahai kaum mukminin, akan memasuki jannah selama itu belum terpisahkan antara orang-orang yang berjihad di antara kalian dan orang-orang yang sabar. Allah subhanahu wa ta'ala ingin memisah, membedakan dan memilah antara orang-orang yang sabar di dalam menjalankan agama dan imannya serta takwanya dan yang berjihad, berjuang untuk mempertahankan iman serta meninggikan kalimat tauhid. Dan siapa di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang ternyata tidak beriman dengan sebenar-benar iman. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan di dalam surat At-Taubah, Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidu min dunillahi wala rasulihi walija walal mu'minina walija wallahu khabirun bima ta'amalun. Ayat di dalam surat At-Taubah ini pun sama maknanya dengan ayat yang di dalam surat Ali Imran yang tadi kita bacakan. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sengaja mensyariatkan jihad. Sengaja mensyariatkan qital, memerangi orang-orang kafir, mempertahankan iman, mempertahankan takwa. Semua itu bukan berarti karena Allah butuh kepada kita. Bukan berarti Allah membutuhkan kepada kekuatan kaum mukminin untuk mempertahankan agama Allah. Bukan berarti Allah membutuhkan kepada jumlah kaum muslimin yang banyak dengan persenjataannya yang mutakhir untuk menjaga harga diri agamanya, menjaga harga diri Islam. La, Allah subhanahu wa ta'ala qawiyun aziz. Allah itu maha kuat. Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa dan maha tinggi kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyatakan walayansurannallahu nam mayyansuruh wa innallaha laqawiyun aziz. Walayansurannallah mayyansuruhu, pasti Allah akan menolong hamba-hambanya yang menolong agama Allah. Kemudian Allah akhiri wa innallaha laqawiyun aziz. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya qawiyun, maha kuat Allah itu, maha besar kekuatan Allah. Aziz, maha perkasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak butuh kepada siapapun, kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika adanya syariat jihad kepada kita, bukan perlu kita ingat baik-baik tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, setelah kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan jihad dan al-qital menghadapi kaum kuffar, Allah memerintahkan kepada kita untuk mempersiapkan kekuatan yang dengannya membuat takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kaum mukminin. Perlu kita juga menyadari bahwa betapapun besar kekuatan kaum mukminin, betapapun besar jumlah kaum mukminin, bahwa an-nasru itu hanya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pertolongan itu hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita akan mendapatkan an-nasr ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah tidak lagi mau menolong kita. Allah subhanahu wa ta'ala sudah melepaskan dan membiarkan kita sendiri berhadapan dengan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan di dalam ayatnya, wa in yansurkumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah telah menolong kalian, sungguh tak ada satu pihak pun yang berhasil untuk mengalahkan kalian. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa atau mampu untuk mengalahkan kalian. Ini suatu kepastian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah melanjutkan, wa in yakhzulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala yakhzuluna, Allah membiarkan kita, tidak mau menurunkan nasr, tidak mau memberikan kepada kita pertolongan dan kemenangan, lalu kata Allah, faman dhalladhi yansurukum, siapa lagi yang mampu untuk menolong kalian wahai kaum mukminin, siapa lagi yang mampu untuk memberikan kemenangan untuk kalian wahai kaum mukminin. Allah mengingatkan kepada kita bahwa an-nasr itu hanya min indillah azza wa jal. Kalau Allah sudah membiarkan kita, maka kita pasti hancur. Walaupun seluruh yang ada di dunia ini bersatu padu untuk memberikan pertolongan kepada kita. Walaupun segala bentuk badan dan lembaga dunia, lembaga nasional maupun internasional bersatu untuk menolong kita. Apakah itu persatuan bangsa, perserikatan bangsa-bangsa PBB ataupun yang lainnya bersatu padu segala

dengan kekuatan kita sendiri, tanpa ada pertolongan dari Allah, pasti kita akan hancur, pasti kita akan binasa. In yansurkumullah fala ghaliba lakum wa yakhzulkum faman dhalladhi yansurkum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah satu-satunya hendaknya kaum mukminin itu bertawakal, dan hanya kepada Allah lah satu-satunya hendaknya kaum mukminin itu menyandarkan kemenangannya, menyandarkan kejayaannya dan keselamatannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayatnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menolong kita. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan kaum mukminin berhadapan dengan musuh-musuhnya dari kalangan kufar hanya menyandarkan pada kekuatan mereka. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan di balik itu ketentuan-ketentuan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mau menolong agama Allah, sekali lagi, Allah tidak pernah butuh kepada kita untuk menolong agamanya. Tapi semua itu diletakkan sekali lagi, hanya untuk Allah membedakan antara orang-orang yang tayyibin dan antara orang-orang yang khabithun. Liyamiza al-khabith minat tayyib wa at-tayyib minal khabith. Ini yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan di balik syariat jihad yang telah Allah turunkan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, in tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kalian dan mengokohkan posisi dan barisan tempur kalian. Wa yuthabbit aqdamakum. Namun, kita perlu menyadari, apa makna nasruddinillah azza wa jal? Atau apa makna nasrullah, menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala? Dalam ayat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wala yansurannallah man yansuruh. Pasti, wala yansurannallahu. Pasti, Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kalian, atau menolong orang-orang yang menolong Allah subhanahu wa ta'ala. Innallah laqawiyun aziz. Kemudian Allah memberikan kriteria. Siapa itu orang-orang yang sudah masuk dalam kategori yansurullah, menolong Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa itu orang-orang yang telah tergolong menolong agama Allah, sehingga dengan itu Allah akan menurunkan an-nasr, pertolongan untuk mereka. Allah lanjutkan dalam ayat yang terakhir kita baca, wala yansurannallahu man yansuruh wa innallaha laqawiyyun aziz. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamu shalah wa atu zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Perhatikan ayat ini baik-baik. Allah melanjutkan, siapa itu orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah, akan mendapatkan an-nasr dari Allah ketika mereka telah menolong agama Allah? Bagaimana bentuk menolong agama Allah? Qala im alladzina immakkannahum fil ardi aqamu shalah, yaitu orang-orang yang apabila Allah kokohkan posisi mereka, Allah berikan kemenangan kepada mereka, Allah berikan kekuasaan di muka bumi ini, mereka menegakkan sholat. Melakukan sholat dengan sebenar-benarnya, rukun-rukunnya dan persyaratannya, penuh kekhusyuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti sholatnya kaum mukminin, seperti sholat yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti sholatnya kaum munafikin, yaitu ketika mereka hendak menegakkan sholat, mereka melakukannya dengan penuh kemalasan. Ini adalah sifat kaum munafikin. Maka orang-orang yang akan ditolong oleh Allah dan tergolong orang-orang yang telah menolong agama Allah untuk kemudian mendapatkan nasrun minallah adalah orang-orang yang menegakkan sholat ketika Allah memberikan kemenangan kepada mereka, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan posisi mereka, negeri mereka di muka bumi ini. Wa'atul zakah. Dan menunaikan zakat yang Allah wajibkan kepada mereka. Sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tentukan dan telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amaru bil

0: ma'ruf. Dan mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf. Memerintahkan kepada tauhid. Mengajak orang untuk bertauhid kepada Allah. Memerintahkan orang untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan sebenar-benar iman. Bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Wa nahau anil munkar. Dan orang-orang yang menghalangi atau mencegah, melarang orang lain untuk berbuat kemungkaran, melarang manusia untuk berbuat kesyirikan kepada Allah, untuk menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan di dalam peribadatan, melarang orang untuk mengingkari asma'ullah dan sifat-sifatnya, melarang manusia untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, melakukan kekufuran dan berbagai bentuk kemaksiatan, melarang dan mencegah umat manusia ini untuk melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah sifat-sifat orang-orang yang akan menolong atau dinyatakan sebagai penolong agama Allah, yang dengan itu dia akan menerima an-nasr minallahi azza wa jal, akan menerima pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka menghadapi musuh-musuhnya, ketika mereka menghadapi kekejaman dan kebengisan orang-orang kafir. Wahai kaum mukminin, ibadallah, azzanillahu wa iyyakum. Ketika kita ditimpa oleh musibah dalam bentuk kekejaman orang-orang kafir di masa ini atau yang sebelumnya dan yang mungkin akan datang, wal'iyadu billah, perlu kita menyadari, wahai kaum mukminin, bahwa itu semua tidak lain karena dosa-dosa kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Tidaklah menimpa kepada kalian sebuah musibah. Di antara musibah adalah kekejaman dan kebengisan orang-orang kafir terhadap kita kaum mukminin. Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah terjadi musibah itu, tidaklah musibah itu menimpa kalian kecuali disebabkan oleh dosa-dosa kalian. Kita melihat di tengah-tengah kaum muslimin berbagai bentuk dosa terjadi, berbagai bentuk kemaksiatan di tengah-tengah umat ini. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita? Bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan musuh-musuh kita? Mungkin ada yang akan mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menolong perjuangan-perjuangan umat sebelum ini. Walaupun jumlah dan kekuatan mereka sedikit di hadapan orang-orang kafir. Allah, bukankah Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathira bi'idhnillah. Berapa banyak dari kekuatan yang sedikit berhasil mengalahkan kekuatan yang banyak, yang besar dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita beriman kepada itu semua. Bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum mukminin, walaupun kekuatan mereka itu sedikit dibandingkan kekuatan kafir. Dan sejarah telah membuktikan hal itu. Sejarah telah memberikan contoh kepada kita. Tidaklah peristiwa Badr yang sudah kita sebutkan beberapa waktu yang lalu, itu semua tidak lain karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah beristighatha, memohon pertolongan untuk kaum mukminin yang bersifat segera untuk mereka, pertolongan yang bersifat darurat pada waktu itu, sehingga Rasulullah beristighatha sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah kirimkan untuk kaum mukminin 1000 malaikat yang turun berbondong-bondong, murdifin, datang berbondong-bondong membantu dan menolong kaum muslimin dengan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada mereka. Begitu juga kita tidak lupa apa yang terjadi di dalam perang Ahzab. Ketika kaum musyrikin mengepung kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung kota Madinah dengan kekuatan yang besar, dan di saat itu kaum kufar yakin bahwa mereka akan menang menghadapi kaum mukminin. Mereka berhasil untuk mengalahkan kaum mukminin, itu keyakinan mereka. Dan di saat yang sama, kaum Yahudi dari Bani Quraizah, ikut membantu kekuatan musyrikin, ikut memberikan kekuatan dan pertolongannya untuk kaum musyrikin di dalam upaya mereka menghancurkan dan membinasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kaum Yahudi sebagaimana sudah kita bahas, Mereka adalah para pengkhianat yang tidak mau memenuhi janji ketika berjanji atau melakukan perjanjian dengan kaum mukminin, bahkan manusia yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang pengkhianat dan bahkan mereka orang-orang yang tidak bisa membalas kebaikan dengan kebaikan, yang tidak bisa berterima kasih kepada orang-orang yang berbuat baik kepada mereka. Itu adalah sifat Yahudi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah dan kekuatan mulai bertambah, jumlah kaum muslimin semakin banyak, persenjataan mereka semakin lengkap dan semakin kuat, Rasulullah sengaja membiarkan beberapa Yahudi yang ada di sekitar Madinah, termasuk di antara mereka adalah Bani Quraidah. Mereka dibiarkan oleh Rasulullah untuk tidak diserang. Mereka hidup aman dan tenang pada waktu itu. Karena memang Yahudi merasa pada saat itu lagi lemah. Namun ketika kaum Yahudi dari Bani Quraidah mendapati kaum musyrikin telah bersatu padu, berbagai kobail bersatu padu untuk menyerang dan menghancurkan Rasulullah bersama sahabatnya kaum mukminin, mulai Bani Quraidah berkhianat, bergabung dengan musyrikin untuk menghancurkan Rasulullah. Kurang lebih satu bulan penuh, Rasulullah dikepung dengan perkepungan yang ketat sekali, sehingga Rasulullah sempat gentar. Para sahabat juga seperti itu, layaknya kaum mukminin sebagai manusia biasa. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan mereka. Rasulullah tidak membiarkan kaum mukminin dalam keadaan seperti itu, karena mereka benar-benar mukminin, karena mereka benar-benar muttaqin. Mereka telah menolong agama Allah dalam bentuk mereka beramal dengan amal yang sebenarnya. Mereka bertakwa kepada Allah dengan sebenar takwa, mengamalkan syariat dengan sebenar-benarnya. Di saat itu mereka sudah masuk dalam kategori man yansurullah, orang-orang yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah masuk dalam sifat ini, maka mereka berhak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang juga Allah janjikan di dalam ayatnya, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, sudah merupakan suatu ketentuan terhadap kami, kata Allah, untuk menolong kaum mukminin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Siapa yang Allah akan berikan nasr? Al mu'minin, yaitu orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman, bukan imannya Syiah, bukan imannya tasawuf, bukan imannya Mu'tazilah, bukan imannya Jahmiyah ataupun Khawarij atau orang-orang filosof dan yang lainnya, tapi itu adalah imannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khulafa Ar-Rasyidin serta para sahabatnya. Maka dalam peristiwa Ahzab yang dikenal juga dengan perang Khandaq, di saat itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang menerpa pasukan musyrikin serta Yahudi dari Bani Quraidah. Angin yang memporak-porandakan khaimah mereka, tenda-tenda peristirahatan pasukan musyrikin, sehingga mereka tidak bisa tenang untuk beristirahat di dalam pengepungan terhadap kota Madinah pada waktu itu. Mereka tidak bisa tentram selama pengepungan tersebut, sehingga mereka pun karena angin yang keras dan dahsyat itu, kedinginan, mereka tidak mampu untuk memasak masakan demi logistik pasukan kaum musyrikin pada saat itu. Sehingga Allah lemparkan, Allah tanamkan pada kalbu-kalbu mereka ar-ru'b, ketakutan. Mereka ketakutan, tiba-tiba muncul di dalam kalbu-kalbu kaum musyrikin dan Yahudi Bani Quraidah perasaan takut yang mencekam, sehingga akhirnya mereka meninggalkan pengepungan tersebut. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Allah beri kemenangan kepada kaum mukminin tanpa adanya pertempuran, tanpa harus susah payah. Mereka pulang dalam keadaan ketakutan dan mengalami kerugian, dan Rasulullah bersama sahabatnya mendapatkan kemenangan karena iman mereka kepada Allah, karena mereka benar-benar telah menolong agama Allah dalam bentuk mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kepada kaum mukminin di seluruh belahan bumi kita ataupun saudara-saudara kita yang di Palestina, di Afghanistan dan yang lainnya adalah, tolonglah agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Tolonglah agama Allah, pasti Allah akan memberikan kepada kalian an-nasr terhadap musuh-musuh kalian, yaitu dengan cara kalian beramal dengan syariat Allah, beramal dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. menerapkan segala apa yang Allah perintahkan, apa yang diperintahkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah kalian sedikit pun meremehkan syariat Allah, baik terkait dengan pribadi kalian atau rumah tangga kalian, masyarakat kalian, perjuangan kalian, jihad kalian. Semuanya telah diatur oleh syariat yang Allah turunkan, dan dengan itu kalian harus beramal dan mengamalkan syariat tersebut dalam kehidupan tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan an-nasr kepada kalian. Dan dengan itu Allah tidak membiarkan kalian sendiri berhadapan dengan kaum Yahudi dan kaum kuffar yang lainnya. Ini majlis kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada esok hari biiznillahi ta'ala di masjid ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrabbilalamin.
1: Bismillah, afwan. Bagaimana tuntunan Islam yang benar bagi para ummahat atau akhawat dalam berpakaian, terkait kaos kaki, sarung tangan, dan lain-lain? Penting diingatkan kepada para ummahat, pada dasarnya wanita itu aurah. Rasulullah menyatakan al-mar'atu aurah idza kharajat istashrafaha syaitan. Bahwa wanita itu adalah aurat jika dia keluar rumah, dia dibisikin oleh syaitan seolah-olah penampilannya adalah indah. Kamu indah, kamu cantik, sehingga tambah bergaya. Itu pada dasarnya wanita yang lemah. Karenanya syariat membatasi, mengatur cara berpakaian wanita. Mulai dari bentuknya, kemudian ukurannya, jenis kainnya, dibimbingkan berdasarkan fatwa dan nasihat para ulama. Antara lain, kain yang dipakai untuk baju wanita tidak dengan warna yang gemerlap, tapi warna-warna gelap seperti hitam atau coklat tua, abu-abu, dan semisalnya. Apa harus hitam? Tidak dalil, tidak ada dalil yang mengharuskan warna hitam. Cuma kebanyakan kaum wanita dan para suami yang menjaga istrinya lebih senang warna hitam, karena itu yang paling minim, paling sedikit fitnahnya dibandingkan warna-warna lain, walaupun itu warna gelap. Sehingga dengan ini dinasihatkan kepada seluruh ummahat dan juga para suami untuk mengontrol baju-baju istrinya yang dipakai keluar, ya, disortir. Nah, dari sisi warnanya atau jenis kainnya. Ada jenis kain yang kalau dipakai itu dia apa? Membentuk tubuh. Ya, ini juga tidak dibenarkan. Nah, atau jenis kain yang mengandung hiasan-hiasan. Kainnya itu memang jenisnya ada hiasannya. Atau hiasannya pasangan, pernik-pernik. Nah, para suami wajib mengontrol, ya, apa yang akan dipakai oleh istrinya. Mana baju lemarimu? Aku mau lihat. Loh, kenapa? Sweeping. Nah, sweeping. Ini ada pernik-perniknya, gak boleh. Loh, ini mahal, buka pernik-perniknya, lepas, boleh kamu pakai. Yang ini juga banyak renda-rendanya, ya. Kamu nih mau keluar rumah, mau belanja sayur atau mau jadi pengantin, ya. Mau atau mau karnaval, ya. Ini masuk lagi, nah, ya. Dan semisalnya. Ada lagi model cadar, ya, pernah dibahas oleh asatidzah, namanya cadar butterfly. Betul ya, pengucapannya betul. Makhrajnya betul ya. Yang belajar makhraj ini bahasa Inggris. Butterfly itu kupu-kupu, jadi bentuknya kayak kupu-kupu gini. Saya ingin tahu gimana, tunjuk, coba ditunjukkan oleh sebagian asatidzah seperti ini loh. Nah, oh. Lah ini untuk menutupin aurat atau justru memperindah? Ini kalau dipakai Ustaz, dia terbang kayak apa? Oh, ini mau menggoda namanya. Enggak begitu seorang mukminah. Tidak demikian seorang salafiyah. Dan seorang suami yang punya cemburu, cemburu yang terkontrol dengan ilmu, bukan cemburu yang emosional, dia akan membimbing. Enggak rela istrinya keluar taklim seperti ini. Enggak. Masuk lagi. Enggak ada baju lagi. Rekamannya nanti didengar. Ini taklim penting. Siapa yang bilang taklim enggak penting? Tapi keluar dengan pakaian ini aku enggak suka. Ini pelajaran akidah bab ketiga bi, hatta bab ke-10. Nanti saya carikan rekamannya. Dengarkan di rumah. Begitu seorang suami. Lembut, tegas. Tegas, lembut. Berarti gak boleh marah? Boleh. Pada waktunya dengan porsinya. Lah, terkait dengan pakaian wanita ini penting dikontrol. Termasuk pula kaos tangan. Ar-rajih dari pendapat ulama adalah bahwa dua telapak tangan adalah aurat. Dua telapak tangan wanita adalah aurat. Sering saya mendapatkan keluhan dan asatidzah yang lainnya mendapatkan keluhan. Beberapa ummahat bermudah-mudahan belanja tanpa kaos tangan. Atau keluar taklim tanpa kaos tangan. Sarung tangan. Ini tanggung jawab suami. Dinasehatin untuk menjaga auratnya. Barakallahu fikum. Terkait masalah ini penting untuk disebutkan. Ada sebagian ummahat yang masya Allah ya, sangat memprihatinkan. Tanpa saya sebutkan contoh-contoh, tapi sekedar nasihat secara umum ya. Enggak pantas seorang salafiyah ikut atau masuk ke tempat apa itu spa, ya. Apa spa itu? Jualan sepatu. Sudah. Anak antum yakin antum tahu semua insyaallah. Salafiyah ke sana. Enggak pantas. Enggak pantas. Perhatian merawat tubuhnya dengan sampai melanggar syariat. Tidak diberkahi oleh Allah. Tidak diberkahi oleh Allah. Beli obat-obat, alat-alat rias, bahan-bahan untuk merias wajah mahal-mahal. Ini berapa? 600 ribu. Yang ini 1.200.000. Yang itu 1.500.000. Ketika giliran ini ada donasi untuk tebar majalah. Berapa? Satunya 5.000 rupiah. Ini 15.000. Masya Allah. Kasihan nih. Ikhwani fi din azani Allah iyakum. Pertanyaan berikutnya terkait hukum mengendarai sepeda motor bagi ummahat, akhwat. Perlu antum ketahui, bermula dari pembahasan tentang hukum seorang wanita menyetir mobil. Sekali lagi, mobil, mobil roda berapa? Minimalnya 4. Ya kan? Dibahas oleh Hay'at Kibar Ulama Al-Lajnatul Da'imah Abdul Aziz bin Baz, Al-Uthaymin, Al-Fawzan, Mubil bin Hadi, dan yang lainnya ulama kita. Bahwa tidak dibenarkan bagi wanita muslimah mengemudi mobil. Disebutkan illahnya, sebab hukumnya. Kalau antum sudah tahu fatwa ulama tentang dilarang seorang mukminah menyetir mobil. Tapi sangat memprihatinkan ternyata masih ada beberapa ummahat nyetir mobil. Dan suaminya, kata orang sekarang, enjoy-enjoy saja. Tahu enjoy? Santai, seolah-olah gak ada yang menjadi tanggung jawab dia. Mungkin dia tidak tahu hukum, maka wajib belajar. Kalau sudah tahu hukum, hormati hukum syariat. Kalau hukum syariat tidak dihormati, menginginkan negeri Anda adalah negeri yang menerapkan syariat Islam. Kalau salafiyin dan salafiyat saja tidak menghormati hukum, tidak bisa menghargai hukum syariat, bagaimana selain salafiyin? Nah, maka perlu diketahui tentang hukum mengemudi kendaraan roda 4 bagi seorang wanita muslimah, bahwa ulama melarang hal itu. Dan tegas berulang kali fatwanya. Sekarang kita pindah ke sepeda motor. Sepeda motor roda dua. Di antara illah sebab hukum tersebut terkait mobil roda empat adalah menyerupai kaum pria, tasyabuh. Kira-kira kalau sepeda motor lebih tasyabuh dibandingkan mobil atau mobil yang lebih tasyabuh? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua itu apa? Sepeda motor lebih mengandung makna tasyabuh dengan pria. Dari duduknya, iya. Ini satu. Bahaya naik sepeda motor lebih besar atau lebih kecil dibandingkan mengemudi mobil? Sepeda motor ya. Nah, kalau mobil kena lubang, kerusuk mungkin gitu kan. Orangnya paling goyang sedikit. Kalau minum teh di mobil tumpah tehnya kan gitu. Nah. Tapi kalau sepeda motor kena lubang, besar kemungkinan akan jatuh. Besar kemungkinan 60% 70% jatuh. Delosor. Ya. Jatuh, bisa tersingkap. Auratnya yang dia jaga baik-baik. Kalau dia jatuhnya di jalan, dia akan diangkut oleh kaum pria yang bukan mahramnya. Ya. Coba antum perhatikan. Ketika di jalan berurusan dengan polisi karena dia melanggar peraturan lalu lintas. Ya, kalau polisinya kebetulan polwan. Kalau polmen. Nah. Polisi pria. Dan itu mayoritas. Gimana? Belum lagi bentuk-bentuk kecelakaan yang disebabkan karena kondisi seorang wanita muslimah salafiyah yang bercadar, berhijab, terjadi di suatu daerah, saya lupa di daerah mana itu, seorang ummahat jatuh dari sepeda motornya, saya lupa waktu sampai wafat ataukah cedera berat, ya, karena jilbabnya itu tiba-tiba kena angin, tuh menutupin wajahnya, oleng dia. Nah, dan jatuh. Belum lagi faktor-faktor lain, kewanitaan yang cenderung gegabah, cenderung grogi, cenderung lepas kontrol, dan yang lainnya. Kecelakaan sudah sering terjadi. Maka karena itu kami menghimbau, dan banyak saat tidak menghimbau, ummahat, akhawat, untuk tidak mengendarai sepeda motor. Ya, tapi anu Ustaz, untuk kepentingan taklim. Taklim sekarang ya ukhti bisa diikuti melalui radio streaming atau melalui media rekaman. Ya, bisa. Enggak seperti zaman Al-Imam Bukhari. Ya. Ya harus hadir kalau dulu. Kalau sekarang bisa melalui radio dan yang lainnya. Kedua, kadang-kadang anu Ustaz, ini dalam rangka mengantar anak ke sekolah. Ini sering menjadi alasan di berbagai kota. Ya, bagus, anti peduli terhadap pendidikan anak. Tapi cobalah cari jalan keluar yang lainnya. Mungkin ada teman-teman yang bisa membantu antar jemput. Suami anti mana? Suami saya harus bekerja, ba'da subuh sudah berangkat. Pulangnya nanti maghrib. Ya, sudahlah, karena memang anak kita kan murah, ya. Jadi gampanglah, biar kejar yang mahal aja dulu. Anak kan murah ya. Nah, kerjasama untuk antar jemput. Atau saya menasihatin pihak pengurus pondok untuk memfasilitasi beberapa ummahat yang kebetulan kondisinya seperti itu, suaminya bekerja terpaksa mencari maisha, nggak bisa mengantar jemput anaknya. Daripada salah satu ummahat kita yang kita khawatir dia jatuh cedera, harga dirinya terganggu. Ayo ma'had memfasilitasi, ada kendaraan antar jemput. Kalau bisa mobil sederhana, ya mobil. Kalau enggak bisa, ada sepeda motor untuk menjemput anak-anak salafin yang kondisinya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh saya menitipkan istri untuk ikut di mobil kawan menghadiri taklim atau kajian? Satu mobil, di situ ada istri ikhwan, istri teman kita, pemilik mobil misalkan. Nah, saya titipkan istri. Jarak kurang lebih 15 menit, kalau macet ya 20-30 menit lah. Artinya tidak safar. Kalau tidak safar berarti tidak dipersyaratkan adanya mahram. Nah, apakah boleh? Kalau saran sebaiknya jangan. Tapi kalau secara hukum saya belum tahu dalil yang melarangnya. Selama benar-benar di situ tidak terjadi khulwah. Kedua, benar-benar aman. Benar-benar aman harga diri istri antum. Istri antum kokoh istiqomah, tapi orang lain tidak kokoh, tidak istiqomah. Atau istri antum, bisa saja dia lemah imannya. Akhirnya dia tidak mempedulikan beberapa aturan syariat. Akhirnya tidak diberkahi taklimnya. Nah. Loh apa? Loh pernah terjadi dan mengkhawatirkan. Bahkan kalau di Halabiyun Judud, tahu Halabiyun Judud? Karena MLM sudah tutup buku, ya. Nggak ada sekarang MLM, selesai sudah. Jangan ada yang menyebutkan MLM. MLM itu artinya apa? Mutalawin, ya. Salah satu M-nya itu mutalawin kalau nggak salah. Nah, mutalawin itu apa artinya? Warna-warni. Di sini senang, sana senang. Warna hijau, kadang merah, kadang ungu. Nah, sekarang enggak, sudah satu warna. Jadi enggak mutalawan lagi, sudah halabiyun aslinya keluar. Aslinya yang nampak. Nah, di kalangan halabiyun itu kadang-kadang bermudah-mudahan memang. Sebagian mereka berangkat taklim, ya, ikhwan setir mobil, di sini istrinya di sebelah, di sana ummahat, istri-istri ikhwan. Sambil ngobrol, "Lo, kata si ikhwannya, "Kemarin kok enggak hadir ya taklim?" "Iya, kemarin saya ini." "Gimana, sehat anak-anak?" Antum cemburu enggak istri Antum begitu kan? Hah? Yang enggak cemburu monggo keluar dulu dari. Nah. Ya. Perlu di apa? Operasi dikasih urat cemburu. Ya. Barakallahu fikum. Tolong iman kita ini lemah. Jangan bermudah-mudahan. Ya, jangan bermudah-mudahan. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh anak-anak ikut ujian persamaan tingkat SD? Ya, kalau nasihat, saran, jangan. Tidak usah supaya sekedar punya ijazah. Nah, nanti kalau sudah yang SD berhasil dapat ijazah, kira-kira perlu gak ikut yang SMP? Ijazah SD bisa gak jadi kepala kantor? Ya, harus ikut saat SMP. Oh ya. Nanti kalau sudah lulus yang SMP juga berhasil dapat ijazah, perlu gak kira-kira untuk dapat yang SMA? Iya, perlu kan. Berarti ikut lagi. Iya. Kira-kira ijazah SMA cukup? Jadi satpam aja nampaknya sulit sekarang. Nah. Ya, ijazah atasnya lagi. Tapi saya jamin kok Ustaz, setelah dapat ijazah ini saya ambil ijazahnya, saya berlemari, tak boleh di otak adik. Ya terus buat apa? Bingung kan? Jawabnya itu bingung. Buat apa? Kalau antum menyatakan langsung masuk lemari, kunci, enggak di otak adik. antum menjamin bahwa antum istiqomah sampai 10 tahun ke depan. Menjamin kan berarti diri antum istiqomah. 10 tahun ke depan antum masih orang yang berpegang teguh dengan hukum-hukum syariat. Antum punya jaminan itu karena ikut asuransi istiqomah. Lah anak antum, istri antum, antum bisa menjamin 10 tahun ke depan mereka gak menuntut, "Bi, aku mau lihat ijazahnya." "Bi, ini aku cuma sekedar ingin ikut tes ini loh, Bi. Sudah dibuka pendaftarannya, Bi. Jangan itu fitnah dunia, Bi. Aku ini anu, Bi, ini bias." Gak kuat ya, ini istrinya ijazah. Akhirnya anaknya ikut pendaftaran. Inilah pendaftaran, itulah pegawai, inilah kerja, itulah. Yang tadinya semangat untuk anaknya menjadi seorang talibul ilm, diharapkan menjadi pembina umat, semangat, dan kebetulan anaknya pinter. Tapi gara-gara abi dan juga ummi memfasilitasi jalan, membukakan pintu ya, untuk sampai kepada kemungkaran. Jangankan anak-anak kita, kita aja gak punya jaminan. Terjadi bukan 1, 2, atau 3 orang. Seorang sudah kenal salafi, sudah belajar, mungkin sudah aktif dalam banyak kegiatan-kegiatan dakwah. Dia seorang sarjana. Seorang sarjana. Punya ijazah S1. S1, sudah disimpan. Cerita dulu masa-masa kuliah tuh gini, wah alhamdulillah, saya diselamatkan oleh Allah. Berjalan waktu ada problem dengan teman-teman, ini lagi. Manhaj itu seperti, nilainya seperti apa? BBKB? Sepeda motor. Kapan perlu digadaikan? Digadaikan di BPR dan semisalnya. Ya. Subhanallah, lemari tempat menyimpan ijazah tadi dibuka, klik, ijazahnya diambil, daftar lagi, kuliah lagi. Sekarang kuliah lagi. Miskinnya miskin. Nah, maka dari itu nasihat anak, jangan dibuka peluang anak-anak untuk ikut ujian persamaan sekedar mendapatkan ijazah. Ikhlaskan kamu dalam mendidik anak. Apa tujuanmu? Ingin menjadikan anak antum apa? Jadi pembina umat? Atau apa? Kalau antum ingin anak antum menjadi pembina umat, pejuang tauhid, pejuang sunnah, didiklah dengan didikan tauhid dan sunnah. Apakah boleh kita membicarakan keburukan Ahok dan Nusron? Enggak usah dibicarakan, orang sudah tahu kalau buruk. Nah, ngerugi buang-buang waktu aja. Allah musta'an. Masih ada yang lebih buruk dari kekufuran? Nah, lebih dari itu ya ikhwan. Alhamdulillah, kita gak perlu masuk ke arena ini. Maksudnya apa? Gak perlu masuk ke arena ini. Satu masalah yang, ini adalah masalah yang keburukannya orang sudah pada tahu. Sampai demo-demo hampir tiap hari di banyak tempat. Di Jakarta, di Bandung, di Semarang, di wasak macamnya. Protes sana, protes ini. Sudah cukup. Enggak usah, ini penting. Ayat Al-Ma'idah 51. Nah. Kita yakin dan beriman ayat Al-Ma'idah ke-51 itu. Yakin beriman. Tapi kenapa sih munculnya saat-saat kepentingan politik memanggil Al-Ma'idah 51, Al-Ma'idah 51. Saat-saat sudah dengar, apa dekat, apa pertandingan politik. Maka ikhwani fiddin, apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada lain kecuali doa, doa, doa. Untuk waliul amr. Semoga Allah berikan kepada negeri ini pemimpin-pemimpin muslim yang bertakwa. Kalau kita terancam, ada kemungkinan calon kafir akan memimpin negeri ini. Ya memang karena masyarakat, dosa rakyat. Dosa rakyat. Oh, rakyatnya juga senang klenik-klenik. Senang yang budaya-budaya dan ritual-ritual yang beraroma kesyirikan. Terlalu banyak rakyat yang suka itu. Jadi sesuai dengan kondisi masyarakat, Allah akan berikan pemimpin yang seperti itu. Walaupun demo sana, demo sini, ketakdir Allah sudah berlaku. Maka dari itu, doakan. Salafin sibuk berdoa. Kita lemah. Bukankah kemarin kita sudah bahas? Bahwa Allah akan menolong umat ini dengan sebab adanya orang-orang lemah. Dengan apanya? Dengan doanya mereka. Kita ini du'afa. Doa, doa, doa. Nah, dengan sholat orang-orang lemah. Sholatnya perbaikin, zahirnya, batinnya. Ayo perbaikin kita. Kita perbaikin, ingatkan istri-istri kita. Dan keikhlasan orang-orang lemah. Ikhlas dia dalam semua keislamannya. Ini yang terus kita evaluasi. Barakallahu fikum. Jadi WA dan semisalnya, Telegram, Twitter, yang seputar itu saja, jangan disibukkan kita dan istri-istri kita dengan yang seperti itu. Ya. Sudah yang namanya kafir mesti benci Islam. Ya. Apalagi kafirnya bukan kafir biasa, kafirnya memang punya misi. Sudah enggak usah panjang lebar berbicara tentang ini. Nah, walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mohon dijelaskan tata cara zikir ba'da sholat fardu. Dibaca jahar mengeraskan suara. Apakah sekedar didengar oleh diri sendiri atau lebih dari itu? Masalahnya masalah fikih. Allahu musta'an. Yang sudah bisa dibahas insyaallah dalam kesempatan lain waktu. Dibahas lain waktu apa sekarang? Hah? Sekarang. Ikhwan enggak berminat penanya. Jadi ditunda aja ya. Hah? Bahas sekarang aja. Ala kulli hal, masalah ini termasuk yang dibahas oleh para ulama, berbeda pandang tentangnya. Cuma secara singkat, umdah atau pokok dasar permasalahan ini ada beberapa hadis. Kurang lebih 4 atau 5 hadis. Yang pertama hadis Ibnu Abbas dengan 3 lafaz, kurang lebih 3 redaksi di dalam Sahih Bukhari dan juga di Sahih Muslim. Beliau mengatakan inna raf'a dzikri akiba as-salawat kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan meninggikan suara berzikir selesai salat 5 waktu adalah kebiasaan di zaman Rasulullah. Ini satu. Kedua, masih dalam hadis Ibn Abbas, ma kunna na'rifu inqida'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Tidaklah kami, bahasanya bukan aku saja, tapi kami, tidaklah kami mengetahui selesainya salat Nabi, bahwa Nabi telah selesai salatnya, sudah salam, kecuali ketika telah mendengar suara takbir. Jadi salamnya Nabi enggak kedengaran karena banyaknya jamaah salat. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar kemungkinan 2. Pertama, kemungkinannya Ibnu Abbas karena masih kecil pada waktu itu salatnya cenderungnya di soh-soh belakang. Pada saat itu tidak ada pembantu imam untuk mengeraskan suara, ya, yang menyambung suara imam. Sehingga yang di belakang itu, Ibnu Abbas dan yang bersamanya, baru tahu kalau sholat sudah selesai ketika mendengar suara takbir. Karenanya Al-Imam Ahmad rahimahullah menyatakan disunnahkan takbir sebanyak 3 kali selesai sholat. Demikian Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari karya beliau. Begitu juga Al-Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala bertakbir sebanyak 3 kali selepas sholat 5 waktu. Ini hadis Ibn Abbas. Di Sahih Bukhari, sebagian lafaznya di Sahih Muslim. Kemudian yang kedua, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Juga di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Qala sami'tu, aku mendengar An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu dubura kulli salatin. Aku mendengar Nabi mengucapkan setiap selesai sholat 5 waktu, kemudian disebutkan zikirnya yang beliau dengar. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwata illa billah. Oh na'am. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah? Sami'tu, aku mendengar. Kalau seandainya beliau di shaf pertama berarti memang terdengar dengan jarak itu. Kalau beliau di shaf kedua. Hadis apa yang kedua? Al-Mughirah bin Syu'bah di dalam Bukhari dan Muslim sahihain. Yang ketiga, hadis Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm, juga diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah. Lafadznya, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu dubura kulli salatin la ilaha, dahulu Nabi mengucapkan setiap selesai salat 5 waktu, la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwata illa billah, wa la na'budu illa iya, lahul ni'ma wa lahul fadl wa lahul sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahul dina walau karihal kafirun. Kemudian kata Abdullah bin Zubair, dalam riwayat Muslim, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhillu bihinna, dahulu Nabi melakukan ihlal dengan zikir ini setiap selesai salat 5 waktu. Apa makna yuhillu? Dari ahalla yuhillu ihlalan, kata para ulama bahasa, dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga Ibnu Rajab, al-ihlal huwa raf'us saut. Ihlal itu adalah meninggikan suara. Karenanya disebutkan ahallas sabi hina wulid. Bayi itu menangis ahalla, meninggikan suaranya ketika dia lahir. Wah, itu namanya ihlal. Ya. Begitu juga hilal Ramadan diberi nama hilal. Kenapa diberi nama hilal? Dalam bahasa Arab asalnya dari ihlal. Yani orang ketika menunggu munculnya hilal pada hari pertama setiap bulan, saat muncul melihat hilal, apakah sama seperti melihat bulan purnama? Kalau melihat bulan purnama, bagus ya. Ideal. Tapi kalau bulan hari pertama, mereka nunggu. Ah itu bulannya, itu. Itu ihlal namanya. Meninggikan suara. Dalam kamus, ihlal maknanya rafus saut. Meninggikan suara. Karenanya, ketika orang berhaji atau berumroh sampai di miqat, salah satu amalan yang diwajibkan adalah al-ihlal. Apa itu al-ihlal? Raf'us saut, meninggikan suara saat mengucapkan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Begitu juga barakallahu fikum di dalam riwayat Syafi'i dan Al-Baghawi dari hadis Abdullah bin Zubair juga dengan riwayat kana yaqulu bi'a'la sawtihi, dahulu Nabi selesai sholat 5 waktu mengucapkan zikir ini dengan suaranya yang tertinggi, a'la sawtihi, Kata Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhuma. Berapa sudah hadisnya? 3. Nah, dengan lafaz yang saling melengkapi. Yang keempat, hadis yang menyebutkan fi'il Abdullah ibn Umar atau Abdullah ibn Amr ibn al-As, dan di waktu yang sama adalah Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Berarti sudah 5 sahabat. Seorang tabi'in menyatakan, "Shallaitu ila jambi Abdullah ibn Amr." Aku salat dengan posisi bersebelahan dari Abdullah bin Amr ibn al-As. "Fasami'tuhu yaqul." Aku mendengar, berarti ada suara kan? Mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Thumma shallaitu ila jambi Abdullah bin Umar bin Khattab fasami'tuhu yaqulu mithla dzalik. Aku salat di sebelah Abdullah bin Umar dan aku mendengar beliau mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam sampai akhirnya. Fadhahiktu, aku tertawa, tersenyum. Tabi'in ini, Abdullah bin Umar bertanya, "Ma yudhikuka? Apa yang membuat kamu tersenyum tertawa?" Aku mendengar Abdullah bin Amr melakukan ini. Kamu juga mengucapkan doa ini. Beliau menyatakan, aku mendengar Nabi SAW mengucapkan doa ini. Mendengar. Kemudian, dari beberapa hadis ini tadi, Ibnu Abbas, Al-Mughirah bin Syu'bah, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Umar bin Khattab, berfatwa ulama sejak dahulu kala tentang disunnahkannya menjaharkan suara zikir selesai sholat 5 waktu. Di antara ulama yang menjelaskan fatwa tadi Al-Imam Ahmad rahimahullah, Ibnu Rajab Al-Hanbali, Abu Nu'aim atau Abu Ya'la Al-Hanbali, kemudian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim. Walaupun beliau bermadhab Syafi'i yang berpandangan tidak disunnahkan madhab Syafi'i, tetapi beliau sebagai syarah, sebagai penjelas buku hadis Sahih Muslim, tidak bisa melepaskan dari makna hadis. Kata beliau, "Hadzal hadis fihi dalil lima qalahu ba'dus salaf annahu yustahabbu raf'us sawti bitakbiri wadzikr akiba as-salawat al-mafruḍah." Dalil ini atau hadis ini ada dasar dalil bagi pendapat sebagian salaf yang mengatakan disunnahkan menjaharkan suara dengan takbir dan juga menjaharkan suara zikir selesai sholat 5 waktu. Ini juga yang ditegaskan oleh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Dalam banyak fatwanya, Al-Hafidh Ibn Hajar Asy-Syafi'i yang juga bermadhab Syafi'i tapi enggak bisa melepaskan dari madhab Ahlul Hadis. Sebelumnya bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah termasuk yang memperkuat disunnahkannya menjaharkan suara zikir selesai salat 5 waktu. Kata Al-Hafidh ketika mensyarah hadis Ibn Abbas, "Hadzal hadis fihi jawaz raf'is sauti bizikr aqiba al-mafruḍah." Hadis ini menunjukkan atau ada dalil tentang dibolehkannya menjaharkan suara zikir selesai sholat 5 waktu. Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam pelajaran Sahih Bukhari dengan membacakan Fathul Bari memberikan footnote ta'liq terhadap ucapan Al-Hafidh. Qala law qala fihi syar'iyyatu raf'iz zikri akibat salawat al-khams lakana ahsan. Kalau Al-Hafidh dalam redaksinya bukan mengatakan bolehnya mengangkat suara, tetapi mengatakan di dalam hadis ini mengandung syariat. Ya, beda antara boleh dengan mengandung syariat untuk mengangkat suara zikir saat selesai sholat 5 waktu. Demikian ta'liq Abdul Aziz, Abdul Aziz bin Baz. Al-Allamah Ibn Uthaymin rahimahullah dalam lebih dari 10 atau 15 fatwanya mengulang-ulang masalah ini tentang disunnahkannya menjaharkan zikir selesai sholat 5 waktu. Al-Imam Al-Muhaddis Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i juga berpendapat yang sama. Permasalahan yang sering di kaitkan dengan permasalahan ini ada beberapa hal. Pertama, berapa ukuran suara? Asy-Syaikh Al-Utsaimin menyatakan didengar oleh orang yang di sekitarnya. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz menyatakan sampai didengar oleh orang yang ada di saf terbelakang di masjid. Kenapa? Karena Ibnu Abbas berada di belakang. Bahkan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ada kemungkinan, sebagian ulama menjelaskan, ada kemungkinan Ibnu Abbas karena masih kecil, dia sedang bermain-main di luar masjid. Dia tidak tahu dan kawan-kawannya bahwa sholat telah selesai kecuali ketika mendengar apa? Takbir. Karenanya sebagian ulama, juga pembahasan yang disebutkan, dimulainya dengan istighfar apa? Takbir. Ibnul Mulakin dalam kitabnya Al-I'lam bi Fawaid Umdatil Ahkam, Ibnul Mulakin murid Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyatakan bahwa hadis Ibnu Abbas yang mengatakan ma kunna na'rifu intidaa salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bit takbir. Kami dahulu tidak bisa tahu selesainya sholat Rasulullah kecuali apabila kami telah mendengar suara takbir. Baru kami sadar dan tahu sholat telah selesai. Maka kata Ibnu Abkin, ini menunjukkan bahwa dikedepankannya takbir sebelum zikir-zikir yang lainnya. Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang masalah ini berfatwa, demikian dimulai dengan takbir. Dan Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Khalifah Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz pun melakukan hal yang sama. Kemudian zikir yang mana? Ini permasalahan berikutnya. Yang disunnahkan untuk menjaharkan suara dan mana zikir yang tidak disunnahkan menjaharkan suara? Al-Imam Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menjawab bahwa tidak dibedakan semua jenis zikir. Selesai sholat lima waktu, semuanya disyariatkan untuk meninggikan suara. Bahkan beliau, Al-Allamah Al-Utsaimin menukil pernyataan Al-Imam Sulaiman bin Sahman rahimahullahu ta'ala bahwa man farraqa baina zikrin wa akhar fi raf'is saut faqad ibtada. Barang siapa yang membeda-bedakan zikir yang ini ditinggikan suaranya, kalau yang itu enggak perlu, yang penting yang ini, yang itu enggak perlu ditinggikan, maka sungguh dia telah mengadakan sebuah amalan bid'ah. Karena Rasulullah tidak membedakan itu, hadisnya bersifat mutlak. Kemudian di antara yang perlu dibahas, mungkin ana menyampaikannya sambil terburu-buru. Ada yang mengatakan bahwa zikir ini dilakukan oleh Nabi dengan mengeraskan suara dengan tujuan mengajarkan kepada sahabat cara berzikir selesai sholat. Nah, sehingga ketika kaum muslimin sudah menguasai zikir-zikir ini, sudah gak disyariatkan lagi berzikir selesai sholat dengan meninggikan suara. Dijawab oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin dan selain beliau, pertama membutuhkan nas bahwa memang Rasulullah menginginkan, tujuannya adalah untuk mengajarkan. Ini pertama. Dari mana kita tahu bahwa tujuan Nabi untuk mengajarkan bukan demikianlah sunnah berzikir? Ada sahabat yang menafsirkan demikian? Ternyata tidak dinukilkan satupun dari sahabat yang mengatakan demikian. Bahkan Ibnu Abbas dengan jazm mengatakan kana ala ahdi Rasulillah, bahwa mengangkat suara, menjaharkan suara zikir selesai sholat lima waktu adalah kebiasaan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang benar tujuannya untuk ta'lim, kira-kira sahabat itu perlu diajarin sampai berbulan-bulan? Kita aja sehari sudah cukup. Kita nih loh yang sulit berbahasa Arab ya. Harus belajar makhraj-makhraj bahasa Arab, huruf-hurufnya. Itu pun dalam hitungan hari selesai. Masa sahabat Nabi mengajarinya berhari-hari? Ini satu. Kedua, masih ingatkah kita ketika Rasulullah didatangin oleh sekelompok sahabat yang fakir dan miskin, Ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara kita mendahuluin kita dalam amalan-amalan. Ya. Mereka sholat seperti kita sholat. Mereka puasa seperti kita puasa. Tapi mereka bisa bersodaqoh, kita enggak bisa bersodaqoh. Maukah kata Nabi, ala adullukum ala syai'in tudrikuna bihi man sabaqakum? Maukah kalian aku tunjukkan

yang kemudian akan didengar oleh sahabat yang sekali dengar langsung hafal sahabat. Enggak seperti kita, butuh 10 kali. Iya kan? Sahabat itu di antara kelebihannya mendengar hadis, ayat Al-Qur'an luar biasa cepat dalam menghafalnya. Jangan disamakan dengan kita. Ini kondisi. Ternyata berlangsung itu kebiasaan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar tujuannya karena ta'lim, kira-kira yang lebih membutuhkan ta'lim mana tingkat kebutuhannya yang lebih banyak? Sahabat Nabi atau muslimin yang sekarang ini? Hah? Yang sekarang kan? Iya kan? Termasuk antum kan? Butuh kan tahu zikir-zikir bentuk-bentuknya selesai sholat 5 waktu? Berarti berlanjut sampai hari kiamat. Semakin hari berjalan semakin kebodohan ini meluas. Iya kan? Jadi kata Syekh Utsaimin, prinsip seperti ini menyimpulkan bahwa sebuah amalan yang dilakukan oleh Nabi itu tidak lagi perlu dilakukan sekarang karena tujuannya pada waktu itu hanya untuk ta'lim dan mengajarkan, ini adalah prinsip yang berbahaya. Hadza mabda'un khatir, kata Syekh. Ini prinsip yang berbahaya karena berapa banyak sunnah Nabi yang kemudian akan dikatakan ini dulu diterapkan karena ini karena itu, sekarang sudah enggak perlu lagi. Berapa banyak sunnah yang akhirnya tertinggal, tidak diamalkan. Begitu Al-Allamah Al-Utsaimin menjawab permasalahan ini. Permasalahan kedua, ada yang mengatakan bahwa amalan ini sebenarnya sudah dimansukhkan hukumnya. Dimansukhkan hukumnya. Dengan apa dalilnya mansukh? Ayat Al-Quran di dalam surat Al-A'raf ayat 205 insyaAllah. Allah menyatakan barakallahu fikum. Naam. Ud'u rabbaka tadarru'an wa khifatan dunal qawl dunal jahri bil qawl bil ghuduwi wal asal. Berdoalah engkau wahai Muhammad kepada Rabbmu. Yang diperintah di sini adalah Nabi. Ud'u rabbaka. Berdoalah engkau kepada Rabbmu. Tadarru'an dengan penuh sikap merendahkan diri. Wa khifatan dengan rasa takut kepada Allah. Dunal jahri bil qaul. Tanpa menjaharkan suara saat berdoa. Baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Ayat ini dianggap posisinya sebagai nasikhah, penghapus amalan atau sunnah menjaharkan suara selesai sholat 5 waktu. Dijawab oleh para ulama kita, antara lain Al-Allamah Al-Utsaimin juga, perlu diketahui bahwa nasikh wal mansukh itu ada syarat-syaratnya. Sebuah hukum, pada hukum asalnya, sebuah ayat, sebuah hadis, pada hukum asalnya semuanya berlaku. Tidak boleh dinyatakan mansukh kecuali ada dalil yang jelas, tegas memansukhkannya. Syarat-syaratnya apa? Kalau ada dua dalil yang sama-sama kuat derajatnya. Ini kuat, ini kuat. Sementara secara kandungan maknanya kok sepintas bertentangan. Ini syarat yang kedua, adanya pertentangan makna. Ini menyatakan boleh, itu menyatakan enggak boleh. Misalkan. Ini berisi perintah, ini berisi larangan. Gimana ini? Ulama mempersyaratkan kalau untuk bicara nasikh dan mansukh itu harus sama-sama kuat. Jangan yang ini kuat, yang ini lemah, ya sudah yang lemah kalah. Jadi enggak perlu mansukh, memang kalah sudah ini dikalahkan karena dia lemah, dhaif. Tapi kalau sama-sama kuat derajatnya, maka diupayakan untuk dipadukan. Ini syarat kedua. Kalau syarat untuk dipadukan gak terpenuhi, ya, syarat yang ketiga, ma'rifat al-mutaqaddim minal mutaakhir, pengetahuan tentang mana dalil yang muncul atau lahir lebih dulu dan mana yang kemudian. Sehingga yang kemudian berfungsi sebagai penghapus terhadap dalil yang terdahulu.
mana yang munculnya tahun ini, mana yang

0: munculnya tahun lalu, mana yang munculnya di Madinah, mana yang munculnya di Mekah. Ini syarat ketiga. Mansukh. Ternyata sunnah menjaharkan suara zikir selesai sholat itu baru terjadi di Madinah. Sementara ayat tadi, surat apa? Al-A'raf, ayat ke-205, kata Imam Ibnu Katsir, hadhihi al-aya kanat qabla an tufrada as-salawatul khams wa hiya ayatun makkiyah. Ayat ini adalah ayat Makkiyah, turunnya sebelum adanya syariat kewajiban melaksanakan salat 5 waktu. Demikian Ibnu Katsir menjelaskan. Juga pernyataan Ibnu Katsir, makna ayat ini dunal jahri bil qaul, yakni jahran baligan, menjaharkan yang berlebihan sampai terkesan menjerit-jerit seperti an-nida. Ini tidak. Beda antara mengangkat atau meninggikan suara dengan menjerit. Ya, beda. Jawaban al-Imam al-Allamah al-Utsaimin yang berikutnya. Ayat ini perintahnya kepada siapa sih? Kepada Nabi. Ud'u rabbak. Bukan ud'u rabbakum. Ud'u rabbak. Berdoalah kepada Rabbmu wahai Muhammad. Pertanyaannya, kita yang lebih tahu makna dan tafsir ayat ini atau Nabi? Jawabannya yang mana? Apa? Kita. Oh, Nabi. Nah, alhamdulillah. Nah, Nabi yang lebih tahu. Kedua, gak mungkin kita menyatakan kita yang lebih tahu. Nabi yang tahu. Atau pertanyaan kedua, Nabi yang paling tahu tentang ayat ini, apa mungkin Nabi akan menyelisihi hukum dan makna ayat ini? Jawabannya tidak mungkin. Nabilah yang terkenai ayat ini dan Nabilah yang mencontohkan dan mensyariatkan meninggikan suara zikir saat selesai sholat 5 waktu. Berikutnya, dan ini terakhir, mereka berdalil dengan hadis Abu Musa al-Ash'ari, di mana kunna fi safarin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami dalam sebuah perjalanan safar bersama Nabi, kemudian sebagian sahabat itu berteriak meninggikan suara zikirnya di perjalanan tersebut, kemudian Nabi menyatakan arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba innama tad'una innama alladhina tad'unahu sami'un qarib. Sayangi diri kalian dalam berzikir dan berdoa, jangan memaksakan diri dengan menjerit-jerit seperti ini. Sesungguhnya kalian ini tidak berdoa kepada zat yang tuli atau zat yang gaib, sesungguhnya kalian berdoa dan memohon kepada zat yang maha mendengar dan maha dekat. Hadis ini Nabi yang memerintahkan kepada sahabat, tapi bersama itu Nabi masih tetap mencontohkan dan mengamalkan meninggikan suara zikir selepas sholat 5 waktu. Demikian global permasalahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya, menunjukkan kepada kita sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum itu, ada sebagian mungkin merasa ini kok asing, Ustaz, kok baru diketahui? Jawabannya, yang asing itu kita, bukan sunnah. Kita yang lama enggak bersentuhan dengan sunnah-sunnah Nabi, enggak belajar. Ya kan? Berapa banyak sunnah Nabi yang sekarang kita amalkan, dulunya kita merasa aneh. Nah, begitu juga sunnah. Sebelum itu saya ingatkan, kalau kita berjalan ke masjid, ke musholla id, ya musholla id, disunnahkan takbir nggak? Sunnahkan takbir dan meninggikan suara. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah juga demikian. Begitu juga setiap selesai sholat 5 waktu pada hari Idul Adha sampai 3 hari ayam tasyrik juga disunnahkan meninggikan suara. Kalau kita ditanya mana dalilnya? Mana dalilnya? Bahkan perlu antum tahu, bentuk dan redaksi takbir dalam dua sholat hari raya tidak ada nasnya yang langsung dari Nabi. Beda dengan zikir selesai sholat lima waktu. Lima sahabat tadi menegaskan, kami mendengar Rasulullah, mendengar dahulu Rasulullah mengucapkannya dengan suaranya yang tertinggi. Lihat redaksi-redaksi itu tadi. Maka dengan ini, berapa banyak sunnah yang belum kita ketahui. Semoga keterangan ini bermanfaat. Dan sekaligus karena keterbatasan kemampuan dan juga waktu, daurah kali ini kita akhiri sampai di sini. Nah, semoga yang sedikit dua hari ini kita bahas bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pertama dan antum semuanya. Dan semoga Allah menjaga dakwah salafiyah, semoga Allah menyatukan hati-hati salafiyin di atas salafiyah, dan Allah menjadikan kita salafiyin semuanya mudah untuk mentolerir suatu permasalahan yang tidak perlu diperpanjang atau diperselisihkan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد kita melanjutkan majelis kajian ini untuk yang kedua. Masih kita dalam silsilah penyebutan beberapa statement ucapan tokoh-tokoh Jamiah Hiyaturat yang akan menyampaikan kita pada kesimpulan bahwasanya Jamiah Hiyaturat adalah semua sebuah jamiah yang berdiri di atas paham khawarij, di atas pokok-pokok dasar paham kaum khawarij. Dan sekali lagi, semua penyebutan tadi masih sebatas tentang akidah dan manhaj Ihya Turat yang berada di Kuwait, untuk kemudian nanti kita akan menyebutkan seputar apa yang telah terjadi di Indonesia. Karena banyaknya beberapa pembahasan yang masih belum tersebutkan, sementara waktu kita sangat terbatas, ada kurang lebih 90 menit lagi kita akan berbincang, maka saya akan cukupkan cenukilan statement tokoh-tokoh Ihya Turat dengan yang terakhir terjadi, yaitu pada bulan Februari tahun 2009. Ucapan yang dilontarkan masih oleh Wakil Ketua Jamiah Ihya Turat, yaitu Wa'il Al-Husawi, yang semakin menunjukkan kepada kita bahwa mereka banyak memprovokasi masyarakat dalam menentang pemerintah, meninggalkan sikap as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada Wali Al-Amr, yang itu merupakan salah satu pokok dasar manhaj Ahli Sunnah. Dia mengucapkan, al-hukumatu yajibu alaiha an turhal li'annaha la tastahiqu an tudabbiru su'ulal balad. Ini diucapkan secara terbuka. Dia mengatakan bahwa penguasa yang ada ini wajib untuk segera dilengserkan. Karena pemerintah yang sekarang sedang memimpin ini, dia tidak berhak untuk mengatur urusan negeri ini. Wanfiddin azzanyallahu wa'iyakum. Terlalu banyak ucapan yang semisal ini. Masih banyak yang belum saya bacakan. Khusus poin terakhir ini, baru saya membacakan mungkin 4 atau 5 pernyataan saja dari hampir 20 pernyataan yang ternukilkan di sini. Namun saya cukupkan beberapa penukilan yang sudah antum dengarkan tadi, yang semakin memperkuat kesimpulan bahwa Jam'iyah Ihya Turab adalah jam'iyah yang berada di atas prinsip awal. Sebenarnya masih ada data-data lain yang menunjukkan bahwa Ihya Turab juga dalam praktek pergerakannya tidak hanya sekadar sebagai yayasan pengumpul dana, zakat dan infak, kemudian membagikannya untuk umat Islam. Ternyata mereka adalah yayasan yang memiliki target-target selain dari sekadar yang mereka sebutkan di hadapan para ulama untuk mendapatkan tazkiyah bahwa ini adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial, mengumpulkan harta zakat kaum muslimin dari berbagai negeri, kemudian penyalurannya untuk umat yang membutuhkannya. Ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum, justru yang lebih parah bahwa mereka memanfaatkan harta-harta yang mereka kumpulkan itu tadi untuk memuluskan program penanaman akidah khawarij kepada umat. Mereka datang dengan membawa dana bantuan dengan berbagai program dana untuk membangun pondok pesantren di berbagai negara di dunia ini. Tempat-tempat pendidikan di Indonesia saja sudah ada berapa pondok pesantren yang langsung dibantu oleh Ihya Turab. Ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum, maka gilirannya sekarang ini kita akan menyebutkan beberapa syubhat yang beredar di negeri kita khususnya tentang Ihya Turab. Di antara syubhat yang diucapkan adalah yang pertama, kenapa kalian mentahdir Jam'iyah Ihya Turab sementara jam'iyah ini banyak atau besar manfaatnya untuk umat, dan yang terjadi itu hanya sebatas kesalahan-kesalahan. Yang ingin saya titik tekankan di sini adalah syubhat menamakan, mengistilahkan berbagai penyimpangan yang ada pada Ihya Turab yang antum dengarkan tadi sebagiannya dengan istilah kesalahan. Sehingga terkesan bahwa itu adalah suatu hal yang ringan dan tidak terlalu besar dan tidak terlalu berbahaya. Perlu kita dudukkan syubhat ini dan kita mengatakan kepada pengucapnya, hendaknya Anda bertakwa kepada Allah. Kalau Anda tidak mengetahui berbagai penyimpangan yang ada pada Ihya Turab sehingga Anda mengatakannya, mengistilahkannya dengan istilah kesalahan, maka sungguh wajib bagi Anda untuk bertanya, wajib bagi Anda untuk mengetahui dan berilmu tentang apa itu Ihya Turab, agar Anda tidak dengan mudah menyatakan itu hanya sebatas kesalahan, tidak sampai pada tingkat penyimpangan. Walidina azanillahu wa iyyakum. Kata-kata kesalahan ini sangat global. Kekufuran dengan dua bentuknya atau kesyirikan dengan dua bentuknya, syirik akbar atau syirik asghar, kufur akbar ataupun kufur asghar, kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari lingkaran keislaman untuk menjadi seorang kafir, ataupun kufur asghar, keduanya adalah jenis kesalahan. Nah, begitu juga kesyirikan, akbar maupun asghar, dua-duanya adalah kesalahan. Begitu juga bid'ah. Para ulama membagi bid'ah menjadi dua. Ada bid'ah mufattiqah, dan yang kedua bid'ah mukaffirah. Bid'ah mukaffirah adalah bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti akidah wahdatul wujud, keyakinan bahwa seluruh alam ini adalah Allah, sehingga pohon itu adalah Allah, binatang itu adalah Allah, dan seterusnya. Ini adalah bid'ah yang mukaffirah, yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ataupun bid'ah mufassiqah, semuanya adalah kesalahan. Pertanyaannya sekarang, apakah berbagai kesalahan yang ada dalam ihya turab itu adalah jenis kesalahan biasa atau kesalahan yang sangat besar? Ucapan yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara akidah sunnah dengan akidah syiah, ini sebuah kesalahan atau penyimpangan. Begitu juga tokoh-tokoh mereka yang mengatakan kami tidak merasa gundah, tidak merasa sedih dengan munculnya kekuatan syiah di negeri Irak. Kami tidak sedih dengan itu, justru senang. Ini sebuah kesalahan biasa ataukah justru ini adalah penyimpangan yang akan menipu umat, akan menjadikan umat lalai terhadap bahaya kaum syiah yang menyesatkan itu. Begitu juga akidah khawarij yang ada pada syiah turab, maka mengistilahkan penyimpangan-penyimpangan syiah turab dengan sebatas kesalahan ini adalah sikap meremehkan penyimpangan-penyimpangan yang antum masih ingat bagaimana Dzulkhuwaisirah yang memprotes kebijakan Nabi sebagai waliul amr. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi? Sang perintis khawarij ini tadi, yang kemudian diberi julukan dengan kilabun nar, kilabun nar, kata Rasulullah. Nabi yang mengatakan ini. Itu telah dilakukan oleh Ya'turat. Qanibuddin azana wa iyakum. Dari sini kita mengatakan bahwa pengistilahan berbagai penyimpangan Ya'turat tersebut adalah sikap meremehkan kebatilan dan sikap tidak amanah. Sikap tidak amanah. Kemudian syubhat yang kedua, bahwa kenapa kalian mentahdir orang-orang yang menerima dana bantuan dari Ahli At-Turab? Apakah hanya dengan sekadar menerima dana bantuan dari Ahli At-Turab kemudian disikapi dan ditahdir? Jawabannya adalah, wahai saudaraku, sesungguhnya kami dan para ulama itu lebih-lebih mentahdir kalian bukan hanya karena kalian menerima dana bantuan dari Ahli At-Turab, tetapi kami dengan terpaksa dan hati kami sedih mengingatkan umat dari bahaya kalian, karena ternyata di balik interaksi dan hubungan kalian dengan jamiah khawarij ini tadi, kalian dirasa ataupun tidak dirasa oleh kalian telah dijadikan sebagai kendaraan tunggangan untuk melancarkan subhat-subhat, menyebarkan penyimpangan-penyimpangan jam'iyah Ihya' Turab. Saya akan berikan beberapa contoh yang terjadi di Indonesia. Ketika sebagian yayasan, sebagian pondok pesantren mau menerima dana bantuan dari jam'iyah Ihya' Turab, maka pada tahun kurang lebih 96, Ihya' Turab berhasil mendatangkan tokoh besarnya Abdurrahman Abdul Khaliq ke pondok pesantren Al-Isyad Salatiyah. Pada tahun 96, di mana pada waktu itu telah muncul tahzir para ulama dari bahaya Abdurrahman Abdul Khaliq. Mereka berhasil mendatangkan tokoh besarnya ini ke Indonesia. Diundanglah para dai untuk menghadiri acara muhadharah atau daurah yang langsung diisi oleh Abdurrahman Abdul Khaliq. Dari situ muncullah perpecahan di kalangan ahli sunnah. Dua hal atau dua efek negatif sekaligus telah muncul kita rasakan di balik dana bantuan yang kalian terima. Pertama, berhasil mendatangkan tokoh besar Ihya' Turab Abdurrahman Abdul Khaliq yang bermanhaj ikhwani, yang tidak ada beda baginya seorang sunni dan syi'i ke negeri kita. Yang kedua, mengundang para da'i untuk mendengarkan syubhat-syubhat Abdurrahman Abdul Khaliq yang membela mati-matian Yusuf Al-Qaradawi pada waktu itu di hadapan para da'i. Ditiupkan syubhat, dihembuskan syubhat oleh Abdurrahman Abdul Khaliq membela, menyanjung Yusuf Al-Qaradawi. Kemudian pada tahun 96 itu pula, di saat Abdurrahman Abdul Khaliq ini datang ke Indonesia, dia membela Safar Al-Hawali, Salman Al-Auda dari tokoh-tokoh sururiyah yang telah ditahzir oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz oleh Hay'at Kibar Ulama sejak tanggal atau bulan September tahun 2000 atau tahun 1993. Sudah keluar surat pencekalan dari Hay'at Kibar Ulama, fatwa langsung dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, Al-Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, Al-Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Al-Syekh Muhammad Aman Al-Jani, Al-Syekh Mubin, Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Salih Al-Fawzan. Para ulama pada waktu itu mengingatkan dari bahaya Safar Al-Hawali dan Salman Al-Auda yang menanamkan paham khawarij di tengah umat, menentang dan memberontak kepada pemerintahnya. Fatwa keluar pada bulan September tahun 1993. Ternyata tahun 96 Abdurrahman Abdul Khaliq didatangkan ke Indonesia oleh Ihya' Turab bekerja sama dengan pesantren Al-Isyad Tengaran Salatiyah. Barakallahu fikum. Maka terpecahlah dakwah. Muncul efek negatif yang berikut. Sadari wahai saudaraku, jika Anda benar-benar sayang terhadap dakwah, jika kalian benar-benar mencintai ahli sunnah, kita sedang berjuang menghadapi kaum Syiah, berjuang menghadapi ahli batil, kaum liberal, kaum sufi dan yang lainnya, Anda jangan memperlemah kekuatan ahli sunnah untuk berdakwah. Jangan hanya karena uang untuk membangun pondok pesantren, uang untuk membangun masjid, uang bulanan gaji untuk kalian, atau uang untuk membeli perpustakaan dan yang semisalnya, kemudian kalian menjual dakwah ini. Jangan wahai saudaraku. Jangan ilmu yang kalian dapatkan di jamiah Islamiyah itu digunakan untuk membodohi salafiyin. Jangan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejak itu perpecahan di kalangan salafi semakin berkembang. Inilah yang dinyatakan sebagai keberhasilan Ihya Turoh, memecah belah salafi. Dan kita di Indonesia termasuk yang mendapatkan getahnya. Kemudian tidak cukup sampai di sana. Dengan sebab muamalah kalian dan kalian membuka pintu kerjasama dengan Ihya Turoh, pada tahun kurang lebih di penghujung tahun 96 atau awal 97, mereka berhasil mendatangkan salah satu tokoh khawarij dari Mesir sebagai da'i resmi Ihya Turoh ke negeri kita, seorang yang bernama Syarif Muhammad Fuad Azza, berada di pesantren tersebut. Kemudian beberapa yayasan di Indonesia yang bekerja sama dengan Ihya Turoh mengirim da'i-da'inya untuk belajar kepada salah satu tokoh khawarij. Kemudian dalam berbagai kesempatan, saudara Syarif Hazza ini menanamkan beberapa pokok dasar pemikiran khawarij kepada beberapa da'i yang belajar kepadanya. Menanamkan bahwa tauhid itu, di samping tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat, ada tauhidul hakimiyah yang ujung-ujungnya akan sampai kepada pengkafiran terhadap pemerintah-pemerintah muslimin, yang akhirnya akan memunculkan radikalisme dan terorisme. Dari pokok dasar seperti ini muncullah radikalisme itu tadi. Dengan memuji di hadapan para da'i, sebagian da'i tersebut, bahwa para pemberontak fis di negeri Aljazair, yang para ulama sepakat itu adalah pemberontakan, dan mereka adalah orang-orang betam khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin, dipuji oleh saudara Syarif Azza ini, orang yang mati dalam perjuangan itu sebagai syuhada dihadapan beberapa da'i pada waktu itu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Perhatikan baik-baik berbagai maqasid efek negatif yang muncul dari sebab sebagian da'i, sebagian yayasan dan pondok pesantren di Indonesia membuka pintu kerjasama dengan Ihya Turoh. Bahkan Ihya Turoh berhasil mengirimkan dan membagikan berbagai media-media seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu majalah Al-Furqan yang berisi banyak kemungkaran padanya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Cukup ini semua sebagai mafsadah yang merugikan dakwah. Oleh karena itu terpaksa kami mentahzir kalian. Pengaruh Ihya Turoh dengan dana yang mereka bagikan berhasil mempengaruhi beberapa teman kami yang dahulu belajar bersama kami, kemudian dia ikut bersama Ihya Turoh sebagai da'inya menyalurkan dana bantuan kepada kelompok khawarij di Indonesia. Sebuah pondok pesantren di daerah Cilacap yang dikenal dengan pondok pesantren Al-Mu'addib. Kalau ada ikhwan dari Cilacap mungkin tahu nama pondok pesantren ini. Salah satu tokoh di pondok pesantren itu adalah mertua Nurdin Entok, mendapatkan dana bantuan dari Yayasan Ihya Turoh untuk membangun masjid di pondok yang di sana dikader, tempat kaderisasi para teroris yang melakukan peledakan di beberapa daerah di Indonesia, dibantu oleh Ihya Turoh yang kemudian dana itu disalurkan oleh da'i yang menamakan dirinya Abu Qatadah dan dielu-elukan sebagai murid terbaik Syekh Mukbil. Dia bukan murid terbaik, bukan pula ranking kedua ataupun bahkan ranking ke-10 dari anak-anak Indonesia saja. Begitulah mereka pandai memang menyanjung-nyanjung seorang yang diharapkan akan mendukung programnya. Kemudian Abu Qatadah inilah yang meresmikan masjid bantuan yayasan Ihya Turoh untuk Ma'had Al-Mu'addib, tempat bercokolnya para khawarij Ya ikhwan, demikian ke ahli sunnah. Pondok Al-Irsyad Tengaran yang dahulu saya juga berada di sana, dan beberapa ustaz kita juga dahulu berada dan sebagainya mondok di sana. Dulu berada di atas manhaj salaf dengan sebab berurusan dan membuka pintu muamalah dengan ahli aturat. Mereka menjadi orang-orang yang bermudah berurusan dengan khawarij sampai kurang lebih pada tahun 95 atau 96 mengadakan kerjasama dengan pondok Ngeruki, Al-Mu'min Ngeruki, tempatnya para pembesar khawarij. Beberapa ustaz kita menjadi saksi yang langsung mengetahui kegiatan itu. Hal ini diulangi pada beberapa tahun kemudian, di antaranya pada tahun 99 atau kurang lebih tahun 2000. Setidaknya pada tahun 99 terjadi lagi kerjasama dengan pondok Al-Mu'min Ngeruki. Ya subhanallah, mau dikemanakan anak didik mereka yang diamanatkan oleh para orang tua mereka di pondok tersebut? Kemana itu amanat? Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka kita katakan kepada sebagian saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa kami ditahdi hanya karena menerima dana, jawabannya bukan karena itu. Tetapi kalian telah dijadikan sebagai kuda tunggangan oleh Hiyaturab untuk melancarkan misinya di negeri ini. Membantu kaum khawarij, kaum teroris. Maka dari itu saya katakan dalam tema judul kajian kita, mewaspadai tersebarnya paham teroris khawarij melalui Yayasan Ihya'at-Turab. Wanifidina azzanya wa wa'iyakum. Saya tidak akan bercerita berbagai mafsadah dan efek negatif yang dimunculkan oleh Ihya'at-Turab di beberapa negeri, di Somalia, di Tanzania, di Yaman, di Pakistan. Kita hanya berbicara cukup yang di negeri kita. Sebagian mereka mengatakan, ya Ustaz, ini kenapa sebagian dai itu bermuamalah dengan Ihya'at-Turab dalam rangka untuk menyelamatkan dana-dana kaum muslimin yang telah berhasil dikumpulkan oleh Ihya'at-Turab agar tidak jatuh kepada kelompok-kelompok yang batil. Salah satu dari mereka mengatakan seperti itu di hadapan saya. Maka saya katakan, ya Ustaz, alhamdulillah, dakwah kita akan tetap berjalan walaupun tanpa bantuan dari Ihya'at-Turab. Walaupun kita memiliki masjid yang terbuat dari bambu dan kayu, pondok pesantren kita juga demikian. Alhamdulillah, dakwah itu yang dituntut adalah barokah padanya. Kalau barokah itu sudah dicabut oleh Allah, maka dakwah itu tidak akan bermanfaat, justru akan mendatangkan hal-hal negatif bagi umat. Nah, walhamdulillah, pesantren Ahli Sunnah dari ujung Aceh hingga ujung timur Papua Tanah, mungkin lebih dari 100 pondok pesantren dengan perbedaan tingkatannya, masing-masing berjalan walhamdulillah tanpa bantuan dari Ihya'at-Turab. Ulama kita pun berdakwah. Syekhuna Mubdil rahimahullah. Ribuan pelajar berada di sana dari mancanegara. Entah berapa biaya yang harus dikeluarkan per bulannya. Ya subhanallah, dakwah itu berjalan hingga berhasil dengan izin Allah merobohkan arogansi kaum Syiah di bagian Yaman, bagian utara, dan arogansi kaum tasawuf serta komunis di Yaman bagian selatan. Dengan izin Allah, barokah dari Allah, maka bersabarlah. Jangan kemudian kita menjual dakwah hanya untuk sekedar uang 100 ribu dolar, 200 ribu dolar dan yang semisalnya. Jangan, wahai saudara. Jangan.
2: Alhamdulillah, حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Masih kita dalam rangkaian pembahasan tentang tragedi yang menimpa saudara kita kaum muslimin di negeri Palestina, dan masih kita dalam rangkaian menyebutkan sikap kaum muslimin yang harus diambil terkait dengan tragedi tersebut, baik yang lalu ataupun sekarang dan yang akan datang, dengan rincian yang telah kita bahas dalam kajian-kajian sebelumnya. Pada kajian kali ini, kita ingin menyuguhkan sebuah nasihat untuk kaum muslimin di negeri Palestina, terkhusus kelompok pergerakan Hamas, dan juga kajian kali ini sekaligus berfungsi sebagai nasihat untuk saudara-saudara kita kaum muslimin di seluruh belahan bumi ini, untuk bisa mereka mengenali setiap perkara, setiap permasalahan dengan apa yang telah dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau juga agar mereka bisa menyikapi setiap permasalahan yang ada di tengah umat dengan sikap yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di bawah bimbingan para ulama, jauh dari sikap-sikap yang tidak didasari oleh ilmu, dan jauh dari sikap-sikap asabiyah, sikap-sikap membela kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok secara membabi buta, karena sikap seperti ini tercela di dalam Islam, tercela di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap seperti ini, sikap asabiyah, jauh dari sikap yang ilmiah, adalah sikap yang dilakukan oleh kaum kafir, dilakukan oleh kaum musyrikin dari kalangan mereka-mereka yang menentang Islam, yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Hujjah mereka adalah asabiyah atau taklid buta. Maka kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniru cara-cara kaum musyrikin dan kufar di dalam bersikap dan menilai permasalahan. Kelompok Hamas yang sekarang berada di Palestina, kelompok ini didirikan pada tahun 1987, tepatnya pada tanggal 18 atau tepatnya pada tanggal 8 bulan Desember 1987 oleh pendirinya yang dikenal dengan nama Ahmad Yasin. Kemudian kelompok ini secara fikrah, secara manhaj, adalah kelompok yang meniru jejak kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin. Hal ini kita ketahui dari penegasan beberapa tokoh mereka. Hal ini kita ketahui dari penegasan beberapa tokoh mereka. Di antara tokoh-tokoh mereka yang menegaskan bahwa Hamas adalah kelompok yang mengacu kepada pemikiran Al-Ikhwanul Muslimin adalah salah satu tokoh mereka yang bernama Hamid Al-Baitawi. Hamid Al-Baitawi, dia adalah wakil di badan legislatif Palestina dari kelompok Hamas. Dia adalah wakil Hamas yang duduk di badan legislatif Palestina yang bernama Hamid Al-Baitawi, menyatakan sebuah pernyataan sebagaimana dimuat di dalam surat kabar Yordan yang bernama Jaridatul Ghad Al-Urduniyah pada tanggal 20 bulan 2 bulan Februari tahun 2006 dia berkata, qala wa amma makhawifu al-ba'dhi min ar-raj'iyyah wa fardhi al-hijabi wa taqyid al-hurriyat wa minha حريات المرأة مخاوف غير حقيقية. Kata orang ini, sementara kekhawatiran sebagian pihak terhadap adanya kemunduran akibat adanya kelompok atau gerakan Hamas ini, kemunduran bagi rakyat Palestina, atau kekhawatiran sebagian pihak atas akan diwajibkannya hijab, yakni terhadap kaum wanita, serta kekhawatiran sebagian mereka akan adanya pembatasan kebebasan bagi rakyat Palestina, khususnya kebebasan untuk kaum wanita, subhanallah, makhawif ghairu haqiqiyah, adalah kekhawatiran yang tidak ada kenyataannya. Perhatikan baik-baik pernyataan ini. Qala fa nahnu lasna harakatan nashi'atan wala harakatan ghawghaiyah. Kami ini, harakat Hamas, kelompok pergerakan Hamas, bukanlah kelompok yang baru muncul. Bukan pula kelompok yang campur aduk, yang tidak ada manhajnya. Bal lana imtidadun tarikhi abra jama'atil ikhwanil muslimin al-ma'rufa bifikrihal mu'tadil. Bahkan kami ini, kelompok pergerakan Hamas, adalah sebuah kelompok yang merupakan sambungan atau estafet dari kelompok al-ikhwanil muslimin. Secara sejarah kami adalah kelompok yang bersambung atau sebagai tongkat estafet dari kelompok al-ikhwan al-muslimin, yang dikenal sebagai kelompok yang cara berpikirnya atau manhajnya mu'tadil, tidak mutasyaddid, tidak pula mutasahil. Kemudian Hamas, kita dari sini mengetahui bahwa menurut pengakuan salah satu tokohnya, yaitu Hamid Al-Baitawi, dengan tegas menyatakan bahwa kelompok Hamas merupakan kelanjutan sejarah atau tongkat estafet sejarah dari kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin. Dan seperti ini ditegaskan oleh beberapa kelompok yang lainnya. Hal ini ditegaskan oleh beberapa tokoh yang lainnya tentang bahwasanya Hamas merupakan kelanjutan sejarah dari kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin. Kemudian kita ingin mengenal tentang latar belakang pergerakan Hamas, latar belakang munculnya atau manhaj, lebih luas lagi manhaj kelompok pergerakan Hamas ini, dan manhaj perjuangan mereka. Untuk mengetahui hal itu, mari kita dengarkan sekali lagi ucapan yang tadi kita baca dari pernyataan Hamid Al-Baitawi. Dengan tegas, dia menyatakan atas kekhawatiran berbagai pihak atau sebagian pihak bahwa kelompok Hamas akan membatasi kebebasan bagi rakyat Palestina, terkhusus kebebasan untuk kaum wanita, bahwa hal itu tidak ada hakikatnya. Dan Hamas membantah kekhawatiran sebagian pihak bahwa Hamas akan mewajibkan hijab terhadap kaum wanita. Subhanallah. Wala haula wala quwata illa billah. Kemudian melanjutkan orang ini, yaitu Hamid Al-Baitawi, nahnu, yani Hamas, lan nutabbiqa asy-syari'ah al-islamiyah. Kami tidak akan pernah berupaya melakukan penerapan syariat Islam. Allahu Akbar. Ini pernyataan tokoh besar Hamas sebagai perwakilan dalam Majlis Legislatif Palestina. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada yang menyatakan itu adalah pernyataan pribadi dari Hamid Al-Baitawi, sebagaimana sering kelompok Ikhwanul Muslimin memutarbalikkan fakta dan bersilat lidah untuk membela kebatilan mereka. Maka sekarang kita akan melihat bagaimana pernyataan tokoh-tokoh yang lainnya. Ahmad Yasin sebagaimana sudah kita ketahui adalah pendiri kelompok pergerakan Hamas. Dalam salah satu pernyataannya, dia mengucapkan sebuah ucapan yang sesungguhnya sangat besar nilainya, mengandung mukhalafah syar'iyah yang sangat besar dalam tinjauan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam beberapa pertanyaan yang diajukan kepadanya, sebagaimana dimuat dalam buku yang berjudul Ahmad Yasin Al-Zahira Al-Mu'jiza Wa Astura Al-Tahaddi, yang dicetak oleh percetakan Darul Furqan, dia menyatakan, menjawab beberapa pertanyaan, soal, kita ikuti baik-baik tanya jawab ini. Walakin, kata si penanya, asy'abu al-Falastini yuridu daulatan demokratiyah, wa anta limadha tu'aniduhu? Kata si penanya, bukankah rakyat Palestina menginginkan negara yang didirikan di atas demokrasi? Kenapa Anda menentang hal itu? Apa jawaban Ahmad Yasin? Jawab, wa ana aidan uridu daulatan demokratiyatan muta'addidat al-ahzab. Subhanallah. Dan saya menginginkan negara Palestina ini sebagai negara demokrasi yang terdiri dari berbagai partai. Allahu Akbar. Perhatikan baik-baik pernyataan ini. Kemudian dia melanjutkan, wassulta fiha liman yafuzu fil intikhabat, dan kekuasaan di negeri ini dipegang oleh pihak yang memenangkan dalam kampanye atau dalam pemilu. Soal, si penanya kembali bertanya. Kita akan membahas setelah menyelesaikan tanya jawab ini. Qala law faza al-hizb asy-syuyu'i fa madza sayakunu mawqifuka? Kalau seandainya dalam pemilu yang menang adalah partai komunis, bagaimana sikap Anda wahai Ahmad Yasin? Jawabannya, hatta walau faza al-hizb asy-syuyu'i fa sa'ahtarimu raghbata asy-sya'b al-falastini. Walaupun yang menang itu adalah partai komunis, saya akan menghormati kemauan rakyat Palestina. Allahu Akbar. Perhatikan baik-baik dan catat baik-baik. Soal. Nah, bagi orang-orang Ikhwanul Muslimin, silakan kembali kepada buku yang saya sebutkan. Referensi yang sudah sebutkan, saya sebutkan tadi. Dengan tegas Ahmad Yasin, pendiri dari kelompok Hamas, menyatakan bahwa dia menginginkan negara demokrasi. Ya Ahmad Yasin, wa ya Hamas, wa ya Ikhwanul Muslimin, dan seluruh orang-orang yang ta'assub kepada Ikhwanul Muslimin ataupun Hamas, perhatikan, demokrasi adalah satu metode yang datang dari kaum kufar. Itu merupakan salah satu produk kufar, Yahudi dan Nasara. Merupakan produk mereka. Bagaimana kalian akan rela terhadap produk kaum kufar? Demokrasi adalah sebuah manhaj yang bertentangan dengan dinul Islam 180 derajat. Demokrasi menyatakan bahwa asy'abu yahkumu nafsahu binafsih, bahwa rakyatlah yang menentukan hukum dengan sendirinya. Dalam bahasa di negeri kita sering dikenal, demokrasi itu adalah hukum dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyatakan inil hukmu illa lillah, hanyalah hukum itu penentuannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, Atau barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan, maka mereka tergolong orang-orang kafir. Demokrasi adalah hukum yang dibuat oleh kaum Yahudi dan Nasara sebagai produk mereka, bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang rela berhukum dengan hukum demokrasi, berela untuk negaranya menjadi negara demokrasi, dia terancam dengan ayat-ayat yang kita dengarkan tadi. Dan berbagai mukhalafah tentang demokrasi yang sudah sering kita bahas di dalam beberapa pertemuan. Ya Ahmad Yasin, ittaqillah. Naam. Wahai al-akhwanul muslimin, wahamas, ittaqullah. Ittaqullah. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikiankah kalian mendirikan perjuangan Anda dan pergerakan Anda? Di atas demokrasi ke Anda rela negara Anda berdiri? Dan Anda keberatan untuk menerapkan syariat Islam? Subhanallah, sementara Anda sangat butuh kepada Allah. Sementara Anda sangat butuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demokrasi itu adalah kufur. Demokrasi itu adalah suatu kekafiran. Kalian telah menantang Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalian berhadapan dengan Yahudi yang bengis, namun di waktu yang sama kalian rela terhadap produk-produk Yahudi sebagai akidah kalian, sebagai manhaj kalian dan dasar perjuangan kalian. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menolong perjuangan kalian? Mana mungkin Allah akan menurunkan An-Nasr untuk kalian? Jangan kalian berandai-andai. Kemudian dari jawaban yang kedua, bahwa jika seandainya Partai Komunis yang menang, Ahmad Yasin menyatakan, walaupun Partai Komunis yang menang, saya akan menghormati kemauan rakyat Palestina. La haula wa la quwata illa billah. Komunis itu adalah suatu akidah yang tidak beriman sama sekali atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Mereka lebih kafir dari Yahudi dan Nasara. Mereka lebih kafir dari kaum Yahudi. Mereka menyatakan la ilaha wal hayatu madda. Tiada Tuhan, tiada pencipta. Kehidupan ini semua adalah materi, bermula dari materi dan berlangsung dengan materi. Itulah akidah dan ideologi kaum komunis yang Anda rela untuk menghormati kemauan rakyat Palestina atas kemenangan Partai Komunis. Coba kita perhatikan seorang tokoh. Kalau yang mengucapkan ini adalah salah satu tentara Hamas, maka kondisinya mungkin lebih ringan walaupun itu suatu dosa besar. Lalu bagaimana kalau ucapan seperti ini diucapkan oleh seorang tokoh? Bagaimana nilai dosa tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian masih dalam upaya kita mengenal kelompok Hamas ini, apakah perjuangan mereka yang sekarang mereka lakukan di dalam berperang dengan Yahudi adalah perjuangan yang benar-benar didirikan di atas tauhid, di atas upaya untuk menegakkan syariat Islam? Perjuangan mereka, atau kalau mereka namakan dengan jihad, apakah jihad ini benar-benar untuk meninggikan kalimat tauhid atau untuk tujuan yang lainnya? Untuk menjawab hal ini, mari kita dengarkan bersama pernyataan beberapa tokoh Hamas. Beberapa tokoh Hamas. Di antara mereka adalah seorang yang bernama Salah Shahada. Salah Shahada. Naam. Dia adalah komandan militer, komandan umum militer Brigade Al-Qassam, yang sekarang sering disebut-sebut di dalam media massa. Brigade Al-Qassam, salah satu pemimpinnya yang bernama Salah Shahada, menyatakan dalam sebuah pernyataannya, dan ini terekam dengan suaranya, sebagaimana juga dimuat dalam surat kabar yang bernama Al-Jil Lissahafa, tanggal 29 Mei tahun 2002, dia menyatakan, Fanahnu nu'amilu أو فنحن نعمل وفق مبادئ جهادية نلتزم بها وشعارنا إننا لا نقاتل اليهود لأنهم يهود وإنما نقاتلهم لأنهم محتلون لأرضنا ولا نقاتلهم لعقيدتهم

yang dimaksud. Kata dia selanjutnya, dan slogan kami atau moto kami adalah bahwasanya kami tidaklah memerangi kaum Yahudi dikarenakan mereka sebagai Yahudi yang beragama Yahud, bukan karena ini, tetapi hanyalah kami memerangi mereka karena mereka kaum Yahudi tersebut telah menjajah negeri kami, menguasai negeri kami. Wala nuqatiluhum liaqidatihim, dan tidak sekali lagi kami memerangi kaum Yahudi dikarenakan akidah mereka, dikarenakan iman kekafiran mereka tersebut. Liannahum, tetapi hanyalah kami ini memerangi mereka karena mereka telah merampas bumi kami. Subhanallah. Perhatikan ucapan salah satu tokoh besar Hamas yang dia sekaligus sebagai pimpinan umum Brigade Al-Qassam dalam sayap militer Hamas. Kalau tadi yang pertama Hamid Al-Baitawi adalah sayap politik Hamas, maka yang kedua, yang sekarang ini adalah pimpinan umum Brigade Al-Qassam sebagai sayap militer Hamas. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ini salah satu tokoh militernya, jangan ada yang mengira bahwa ini hanya ucapan sebagian tokoh Hamas. Kita dengarkan bersama sekarang pernyataan Ahmad Yasin yang telah meninggal dunia tentunya sebagai pemimpin sekaligus perintis kelompok Hamas ini. Dalam salah satu ucapannya, dalam salah satu pernyataannya, dan itu terekam, dan rekaman suaranya pun tersimpan di komputer kami, dia menyatakan, nahnu banaklubu haqqana ma banaklubu aksara min haqqina. Dia berbicara dengan lahja amiyah. Kami hanya akan meminta hak kami dari kaum Yahudi. Kami tidak akan pernah menuntut lebih dari hak kami. Nahnu la nakrahul yahuda wala nuqatil yahud li'annahum Yahud. Kata dia, kami tidak pernah membenci kaum Yahudi. Kami memerangi kaum Yahud, dan tidaklah kami memerangi kaum Yahudi dikarenakan mereka sebagai Yahud yang beragama Yahudi. Al-Yahud ahlu din, wa nahnu ahlu din, nahnu nuhibbu kulla ahlal adyan. Yahudi itu adalah orang-orang yang berpegang kepada agama. Kami pun orang yang berpegang kepada agama. Dan kami, yani Hamas, mencintai seluruh pemeluk agama. Allahu Akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Pernyataan Ahmad Yasin, pendiri dan pemimpin kelompok Hamas. Seperti ini yang kita dengar. Betapa dia, mereka, Ahmad Yasin dan yang lainnya, benar-benar tidak mengerti nususul Quran was sunnah. Dan ini menunjukkan bahwa selama ini yang banyak berbicara dari tokoh-tokoh pergerakan adalah mereka Ruwaibidah. Ar-Ruwaibidah. Siapa Ruwaibidah? Rasulullah menyatakan, As-Safih yatakallam fi umuril amma. Yaitu orang yang dungu, berbicara, sok tampil berkomentar tentang urusan umat. Sehingga akibatnya umat semakin menderita. Salah satu akibatnya adalah rakyat Palestina, kaum muslimin di Palestina, menjadi korban kebodohan mereka, menjadi korban kejahilan mereka terhadap kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah ini yang diucapkan oleh tokoh-tokoh Hamas, baik Hamid Al-Baitawi atau Salah Syahada ataupun barakallahu fikum Ahmad Yasin dan yang lainnya, sebenarnya bukanlah ucapan yang baru. Sebagaimana sudah mereka nyatakan bahwa kelompok Hamas adalah kelanjutan sejarah dari kelompok Al-Ikhwanul Muslimin. Juga sering kita sebutkan dan sering kita bahas pernyataan pendiri kelompok Al-Ikhwanul Muslimin dan pimpinan umum yang pertama dari kelompok IM ini tadi, yaitu Hasanul Banna. Hasanul Banna telah menciptakan sunnah ini tadi, sunnah sayyi'ah, yang kemudian diikuti oleh para pengikutnya sampai hari ini. Dan Hasanul Banna akan menanggung dosa ini ila yaumil qiyamah. Dosa orang-orang yang mengikutinya atau menyebarkan akidah yang sesat sekali ini. Hasanul Banna dalam salah satu pernyataannya
sebagaimana di

0: melanjutkan amalan yang kemarin kita lakukan, yaitu talabul ilmi. Telah disebutkan kemarin bahwa masih tersisa beberapa masail, beberapa permasalahan penting yang perlu bahkan wajib untuk diketahui kemudian diamalkan oleh setiap mukmin, terkhusus dalam hal ini kita sebagai ahli sunnah. Di antara masalah tersebut adalah al-akhlaq al-karimah, mungkin sempat kemarin diisyaratkan bahwa musuh-musuh dakwah dengan beragam ideologinya yang tidak suka, benci, tidak ridha terhadap dakwah ahli sunnah, merasa sempit dada, sesak nafas mendengar gencarnya dakwah at-tauhid untuk memurnikan peribadatan umat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tidak dikotori ibadah mereka dengan berbagai amalan-amalan yang membatalkannya, baik karena tidak sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau disilakan disisipi dan tercampuri dengan bid'ah, amalan bid'ah, ataupun disebabkan telah dikotori oleh dosa-dosa syirik. Mereka sangat tidak suka. Maka mereka melakukan berbagai propaganda untuk menjauhkan umat dari dakwah yang menyeru kepada pemurnian tauhid, dakwah yang menyeru kepada al-ittiba, mengikuti, meneladani Rasulullah dalam seluruh aspek keislaman. Berbagai cara mereka lakukan, bahkan sampai pada tingkatan berdusta. Isu-isu bohong yang dinisbatkan kepada ahli sunnah sejak masa sebelum kita. Isu bahwasanya Salafi Wahabi itu anti ziarah kubur, untuk membuat masyarakat muslim secara umum benci kepada Salafi Wahabi. Sekali lagi, kalimat Wahabi kita pinjam karena demikian mereka mempopulerkannya. Walaupun kita juga gak ribo, gak rela disebut dengan Wahabi. Ini istilah yang diada-adakan oleh mereka. Diisukan dengan isu bohong dusta bahwa Salafi Wahabi anti ziarah kubur. Namun para ulama dan para duat, para da'i meluruskan isu dusta ini, dan tidak sedikit kemudian masyarakat yang mengetahui menyadari bahwa itu adalah kadzib, adalah iftira, suatu yang diada-ada. Berbagai ceramah para ulama Salafi Wahabi, muhadharah dan ceramah para ustaz Salafi Wahabi menunjukkan bahwa itu dusta. Karya-karya para ulama'nya juga demikian. Terdapat di situ bab-bab khusus dan himbauan-himbauan untuk umat melakukan ziarah kubur. Ala kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dahulu di awal Islam, kata Nabi, aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Maka sekarang silakan lakukan, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat. Himbauan demi himbauan. Bahkan untuk berkunjung kepada kubur Nabi ketika sesampai atau setibanya di kota Madinah. Teman-teman salafi aktif ketika sudah sampai dan tiba di Madinah melakukan ziarah kubur Rasul. Ziarah syuhada Uhud. Ziarah makam Baqi' yang berada di sebelah Masjid An-Nabawi. Akhirnya masyarakat tahu, ternyata di negara yang dituduh Wahabi itu difasilitasi ziarah kubur itu. Diberi tangga untuk menuju ke Baqi, jalan di kubur itu dirapikan agar orang mudah melakukan ziarah kubur. Begitu juga ziarah kubur Nabi yang berjubelan manusia dibimbing, diatur supaya tidak terjadi kecelakaan. Difasilitasi. Tidak sedikit orang-orang yang berhaji atau umroh kemudian tahu dan sadar bahwa isu yang ditebarkan di negeri mereka masing-masing itu dusta. Begitu juga bahwa salafi atau wahabi anti solawat kemarin sempat disinggung sedikit, dusta juga. Praktek keseharian, karya-karya mereka penuh dengan amalan salawat kepada Rasul, himbauan untuk bersalawat kepada Nabi dan seterusnya. Yang diingkari oleh salafi adalah ketika berziarah kubur yang semestinya di situ dilakukan sunnah mendoakan ahli kubur, mendoakan untuk penghuni kubur, memohonkan ampunan, memohonkan al-afiyah, perlindungan dan keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan dosa-dosa dan kesalahan mereka. Keselamatan dari azab. Mengucapkan salam kepada mereka dan menyatakan bahwa kami akan menyusul kalian. Yang diingkari oleh salafi itu adalah ketika berdoa di kubur. Ngalap barokah di kubur. Bernazar untuk kubur atau penghuni kubur. Atau mengambil tanah kubur dengan keyakinan itu dapat mendatangkan keberuntungan dan nasib baik. Ini semua yang tidak dituntunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula dituntunkan oleh Al-Khulafa'ur Rasidun Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. Tidak pula dituntunkan oleh sahabat Nabi. Tidak dituntunkan oleh Al-Hasan wal Husain. Tidak dituntunkan oleh barakallahu fikum ulama-ulama Islam. Tidak Abu Hanifah, tidak pula Malik ibn Anas, tidak pula Syafi'i, tidak pula Ahmad bin Hanbal. Tidak Bukhari, tidak Muslim, tidak Abu Dawud, tidak semuanya. Tapi amalan seperti ini justru disisipkan dan disusupkan. Ini yang diingkari. Jadi jangan berbohong. Begitu juga isu-isu yang lainnya. Bahwa salafi itu wahabi adalah kelompok berpaham takfir. Suka mengkafirkan orang katanya. Ternyata kalau ditelaah, karya-karya mulai dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab tidak didapati pelajaran mengkafirkan muslimin tanpa ada sebab-sebab yang dengannya seorang muslim bisa keluar dari Islam. Tidak didapati. Justru sebaliknya. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam banyak risalahnya, surat menyurat beliau yang dikirim kepada para tokoh agama dan para ulama di berbagai negeri kala itu, dikirim ke Baghdad, ke Kufa, ke negeri Yaman, ke negeri Syam, ke Mekah, ke Madinah, dan seterusnya. Di sana beliau menegaskan bahwa keyakinan kami tentang tidak bolehnya mengkafirkan kaum muslimin disebabkan dosa-dosa besar yang mereka lakukan, kecuali dosa asyirkul akbar, kesyirikan besar, yang memang para ulama telah berijma, telah sepakat. Itu pun, kata beliau, kami tidak mengkafirkan secara ta'yin seorang per orang, persen per persen, kecuali dengan syarat, satu, permasalahan yang dia lakukan itu adalah disepakati oleh ulama umat bahwa itu adalah sebab kekafiran. Satu, syarat harus ada ijma. Kalau masih diperselisihkan, ini bisa menyebabkan kafir ataukah tidak, beliau tidak menganggapnya sebagai mukaffir, sebagai sebab divonisnya seseorang sebagai kafir. Ini pertama. Berarti beliau enggak sembrono. Beliau tidak sembarangan. Beliau menghargai ulama. Sampai-sampai beliau tidak mau menjadikan satu permasalahan yang masih diperselisihkan. Sepakat ulama ini dosa sangat besar, tapi mereka berbeda pendapat. Apakah jenis ini dapat menyebabkan pelakunya kafir keluar dari Islam ataukah tidak? Kalau masih ada perbedaan pandang di kalangan ulama, beliau langsung keluar dari itu dan tidak menganggapnya sebagai sebab kekafiran. Menghargai ulama. Kedua, syaratnya adalah bulughul hujjah, bulughan mu'tabara, sampainya hujjah kepada pelaku tersebut dengan bentuk yang dapat diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan. Bulughan wadihan mu'tabara, jelas, orangnya faham. Jangan kemudian tersampaikan dalil bukan pada tempatnya, kemudian dengan itu sudah dikatakan telah tegak hujjah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab masih mempertimbangkan. Sampai kepada dia itu dengan bentuk penyampaian yang benar atau salah. Faham atau enggak faham dia. Jelas atau tidak. Kalau enggak jelas, beliau sangat berhati-hati untuk memvonis orang jatuh pada kekafiran walaupun yang telah dia lakukan itu adalah kekufuran. Dengan tegas beliau mengatakan, wa in kunna la nukaffir man abada as-salihin wa man abada ahli al-qubur li adam bulughil hujjah bulughan wadhiha mu'tabara. Kita ini bahkan tidak mau mengkafirkan seorang muslim yang melakukan peribadatan kepada kubur-kubur, menyembelih hewan untuk penghuni kubur, bernazar, beristighatsah, beristi'anah, meminta syafaat kepadanya, bukan memintanya kepada Allah, pemilik seluruh bentuk syafaat. Lalu bagaimana, kata beliau, kami akan mengkafirkan orang-orang yang tidak melakukan itu? Yang sudah jelas-jelas melakukan syirkul akbar. Beliau tidak serta-merta mengkafirkan dan sekaligus menekankan kepada anak didiknya, murid-muridnya, untuk tidak serampangan dalam mengkafirkan atau memvonis kafir. Dan beliau memberikan uzur seorang yang melakukan al-mukaffirat, perkara-perkara yang bisa mengeluarkan dari keislaman dan jatuh pada kekafiran dengan sebab kebodohan, jahil. Tegas beliau berbicara. Dilanjutkan oleh anak-anaknya, Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Dilanjutkan oleh cucunya, Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Dilakukan oleh cicitnya, Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan murid-muridnya yang lainnya. Sampai hari ini. Al-Allama Al-Faqih Sulaiman bin Sahman. Al-Allama Al-Faqih Muhammad bin Ibrahim Al-Syaikh. Al-Imam Al-Mujaddid Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Dan yang lainnya selalu menanamkan kehati-hatian. Ikhwani fi din azanillahu wa iyyakum. Ternyata tuduhan dusta ini pun tertepis. Dan kenyataannya Syekhul Islam Ibn Muhammad bin Abdul Wahhab yang dituduh berakidah khawarij memiliki bantahan-bantahan terhadap khawarij. Anak-anak didiknya dan anak-anak cucunya secara nasab juga demikian. Rinci ketika membahas khawarij. Detail yang mungkin kita tidak dapati di dalam tulisan-tulisan ulama tasawuf atau liberal dan yang lainnya. Kenyataannya, anak cucu beliau secara nasab ataukah secara ilmu sampai hari ini termasuk paling ulama yang paling gencar di dalam membantah kaum khawarij. Sampai hari ini. Selalu menanamkan kepada masyarakat luas untuk mendengar dan taat kepada pemerintahnya. Bahkan lebih jauh lagi dalam mengantisipasi bahaya takfir. Selalu disampaikan dalam tulisan dan kajian-kajiannya tentang haramnya atau keharaman membicarakan aib dan kekurangan pemerintah di depan khalayak ramai, supaya tidak semakin memanaskan suasana dan meningkatkan kebencian rakyat terhadap pemerintahnya, dan akhirnya akan mendorong kepada tindakan brutal. Teror. Coba lihat bantahan terhadap Usama bin Laden. Mana dari ulama-ulama tasawuf yang rinci seperti bantahan para ulama salafi atau yang dituduh sebagai wahhabi? Ikhwani fi din azanillahu wa iyyakum. Dan yang paling dimusuhi oleh khawarij sekarang, neo khawarij, adalah ulama salafi. Ulama salafi. Bukan konteks pembicaraan kita saat ini untuk membantah, menjelaskan secara rinci permasalahan ini. Tapi bagaimana ada hadih dakwah, musuh dakwah tauhid dan sunnah ini berupaya menebarkan berbagai isu dan isu bohong atau kedustaan di tengah-tengah umat. Tujuannya untuk menjauhkan umat atau membuat umat lari dari dakwah yang baik dan benar ini. Namun konteks pembicaraan kita kali ini, kita tahu mereka sulit untuk membantah salafin secara ilmiah. Kemudian mereka mencoba menempuh cara menebarkan dusta. Itu pun ternyata banyak gagalnya dan terbongkar. Tapi ada satu hal yang harus kita perhatikan sama-sama. Setiap orang yang mengaku dirinya ahli sunnah, salafi, cinta kepada salafiyah, menghormati kesalafiyahannya, dia pasti akan memperhatikan masalah ini, yaitu al-akhlaq al-karimah, akhlak yang mulia. Bukan pula konteks kita mau menyebutkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah tentang kewajiban berakhlak dengan akhlak yang mulia. Bukan konteksnya. Karena ini bukan pelajaran akhlak secara khusus. Tetapi yang ditekankan dalam pembahasan ini adalah hendaknya kita benar-benar serius menjaga diri, membentengi dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, baik dalam bertetangga, dengan tetangga-tetangga kita kanan, kiri, depan, belakang, yang satu gang dengan kita atau gang sebelah, atau bermuamalah dengan masyarakat luas dari kampung yang jauh atau di tengah kota, baik dalam muamalah tijariyah, jual beli atau perdagangan, ataupun muamalah-muamalah lainnya, hutang piutang, jangankan dengan masyarakat luas atau tetangga kanan kiri, bahkan dengan saudara kita, saudara kandung kita, kakak atau adik kita. Kalau Anda berjual beli dengannya, tunaikan hak saudara Anda. Kalau Anda melakukan transaksi hutang piutang, baik murni pinjam meminjam tanpa ada kepentingan tijarah atau jual beli, ataupun jual beli yang mengandung makna hutang, pembayaran dengan tempo, atau diamanati untuk menjalankan barang-barang dagangan tertentu, tunaikan hak kakak Anda atau adik Anda atau paman dan bibi ketika Anda cacat dalam bermuamalah. Maka yang cacat nanti menjadi dakwah kita. Dakwah kita ikut cacat, walaupun dakwah salafiyah itu tidak cacat. Tapi yang cacat adalah oknum-oknumnya tertentu. Orang-orang tertentu, satu dua orang saja. Penting untuk kita menyadari, ayuhal ikhwah, ayuhal ummahat wan nisa salafiyat, dengarkan baik-baik. Jangan ada di antara kita yang meyakini atau merasa bahwa urusan dan sikap-sikap atau muamalah dia dengan masyarakat luas atau keluarga dekatnya itu adalah urusan pribadi Anda. Ketika dinasihati, loh ini kan urusan pribadi saya bukan menamakan dakwah. Ya, memang Anda gak pernah dalam jual beli dengan orang di kota, pemilik toko ini atau toko itu, atau distributor ini, distributor yang itu. Anda gak pernah mengatakan saya mewakili pondok pesantren saya atau mewakili dakwah salafiyah. Tetapi sosok penampilan Anda yang berpenampilan seperti ini, berjubah, berjenggot dan semisalnya, orang tahu Anda adalah salafi. Atau sosok saudari kita yang bercadar, orang tahu ini salafi, wanita-wanita bercadar ketika melakukan cacat dalam bermuamalah, orang kan mengatakan, duh salafi pembohong itu. Apa itu salafi? Tak jujur kalau bermuamalah, mendzalimin orang itu. Tuh salafi itu punya hutang gak dibayar-bayar, diberi tender untuk sebuah pekerjaan tertentu, malah
1: uang bangunan itu dipotong sana, dipotong sini. Bangunan yang semestinya sudah jadi, masih seperti ini kondisinya. Apa yang mereka ucapkan? Itu salafi. Wajahnya bercadar, tapi hatinya tidak dicadari. Berbagai kalimat dan omongan di masyarakat. Saudara atau saudari kita ketika diingatkan, oh, saya enggak mengatasnamakan dakwah kok. Ini pribadi. Ya silakan. Tapi jenggot Anda tidak bisa untuk mengeluarkan atau melepaskan diri Anda dari dakwah. Ya ikhwan, hati-hati. Tolong kasihani dakwah ini. Jaga baik-baik. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih dalam muamalahnya tidak dihiasi dengan akhlak yang mulia. Dan bahkan kita tidak akan segan-segan untuk kemudian terpaksa mengatakan kalau sudah terlalu banyak keluhan dari masyarakat atau dari keluarga beberapa kawan, kita mengatakan teman-teman salafi, Pak, sebenarnya juga sudah kewalahan ngadepin orang ini. Daripada dakwah yang terjual, lebih baik satu orang. Dakwah yang mulia ini. Dalam kehidupan bertetangga, kita belajar sunnah Nabi tentang hak-hak tetangga. La yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Tidak henti-hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku tentang hak-hak tetangga sampai aku mengira bahwa tetangga itu berhak menerima waris bagian daripada ahli waris, karena seringnya Jibril mengingatkan Nabi untuk mengingatkan umat ini terkait hak-hak tetangga. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qulna man ya Rasulullah? Qala man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu. Sungguh tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa wahai Nabi yang kau sampai bersumpah seperti ini? Siapa yang tidak beriman ini? Yaitu orang yang tetangganya sendiri tidak merasa aman dari gangguannya. Gangguan ketidakjujurannya, gangguan lisannya, suka mencela, kata-katanya tidak bagus. Sebagian ummahat juga demikian, berbincang dengan tetangga dengan kata-kata yang tidak pantas. Seorang muslim biasa saja atau bahkan orang selain muslim, non muslim pun, itu tabu berbicara dengan kalimat-kalimat seperti itu. Apalagi wanita bercadar. Begitu juga dalam bermuamalah dengan, atau sebelum itu, ada tetangga yang mengeluhkan saudara kita salafi. Karena kebetulan dia sebagai seorang pedagang makanan yang diproduksi di rumahnya, limbah produksi di rumahnya itu mengganggu tetangga. Saluran air tetangga atau sumur tetangga. Masya Allah. Sampai tetangga itu mengeluh. Dan bahkan akhirnya melabrak. Akhirnya jadi perbincangan di kampung. Wahai saudaraku, coba dievaluasi. Anda termasuk bagian yang mana?
0: Alhamdulillah Ustaz, dari contoh 1, 2, 3 ana belum termasuk, istri ana juga belum termasuk. Contoh yang keempat, ini semua terjadi yang saya sebutkan ini. Ustaz kok banyak contohnya sih? Wong laporannya dari ujung barat negeri ini sampai ujung timur. Sampai kadang-kadang kalau si Ustaz bukan hanya menimpa saya, Ustaz-Ustaz kita yang lainnya, afadil, sampai ketika ada telepon berdering sudah gak berani ngangkat. Sekali dua kali SMS sudah gak bisa balas. Ada yang nesu, tahu nesu? Ngambek. Ustaznya sombong, ditelepon gak mau ngangkat. Loh, Ustaz itu pegawai kantor apa? Penjaga telepon. Satu, yang kedua, Ustaz itu manusia yang punya hati atau gak punya hati? Kadang hatinya gak sanggup, gak siap. Kadang dia sedang memikirkan problem yang besar. Atau mungkin dia sedang sakit. Ustaz yang diperbincangkan. Nah, kenapa Ustaz benci kepada saya? Ustaz kok kemarin jumpa di masjid itu kok pandangannya beda sama saya? Oh, jadi Ustaz itu harus stel senyum terus. Jadi cari pakai kawat gini. Ya, jadi terus senyum sana kemari senyum. Salah lagi, ada orang bilang Ustaznya agak sedikit miring gitu. Senyum terus, serba salah. Jadi Ustaz gak boleh punya hati. Hati itu kan kemana-mana dia. Atau bahkan mungkin memang benar Ustaz itu bisa marah. Rasulullah wajahnya berubah, merah, masam Rasulullah SAW wajahnya melihat kesalahan, problem ini. Ini lagi orang lagi, kemarin yang dikeluhkan. Jumpa itu Ustaznya sudah gak siap hatinya. Manusia. Nabi SAW marah. Nabi maka bermuka masam ketika melihat kemaksiatan atau pelaku kemaksiatan atau orang yang suka bikin problem. Alaihi salatu wassalam. Nampak sebagian sahabat menceritakan, kami tahu Rasulullah itu marah dari wajahnya. Apalagi kita. Contoh berikutnya. Saya jamin saya kasih 10 contoh ya. Biar bisa milih nanti. Yang mana yang antum termasuk di dalamnya. Contoh keempat ini. Tetangga kampung mengeluh. Bahkan melabrak saudara kita karena anaknya. Anaknya suka nangis rame di sebelah ada tetangga terganggu. Si bapak ibu santai aja, anak nangis lempar-lempar ini ribut. Abi dan uminya santai saja. Sampai diingatkan oleh teman-teman, ya akhi tolong anak antum itu dicegahlah, jangan boleh nangis, antum cari jalan keluar. Baik, tetangga itu terganggu loh, cuek. Ini asatin sekali dua kali cuek. Akhirnya teman lapor ke Ustaz. Iya kan? Nah, Ustaz, gak ada waktu lagi. Sudah mau manggil satu orang, satu dua. Kayak jadi polisi akhirnya Ustaznya. Kantor pengaduan hak asasi manusia. Ustaz bisanya bicara di taklim. Itu pun sifatnya umum. Ya ikhwan, tolong jaga anak-anak antum. Ada yang kena mesti. Iya kan? Nah itu kan Ustaz mengarah ke anak. Mesti kena ayah gitu. Ini ada yang tersinggung masalah pandangan mata sama tunjukkan tangan ini sih, ada yang tersinggung. Nah jadi anak tunjuk banyak. Nah. Ya. Subhanallah. Maka Ustaz dengan terpaksa bahkan menjadikannya sebagai topik khutbah Jum'ah. Nasihat buat semua. Rasulullah SAW ketika mendengar sampai berita kepada beliau suatu perkara yang beliau tidak sukai atau syariat melarangnya, Rasulullah berbicara di depan umum, mabalu qaumin qala kadza wa kadza. Apa urusannya dengan suatu kaum seorang tertentu fulan dan fulan yang mengucapkan begini tanpa disebut nama. Tapi topik permasalahannya diangkat oleh Nabi. Nah, tersinggung lagi. Nah, ini berarti ada yang gak beres dalam niat. Ada yang gak beres dalam niat. Perlu direparasi. Perlu direparasi atau turun mesin. Ya. Bahaya. Tadi masalah apa? Masalah anak. Masalah anak. Ada lagi contoh yang kelima. Yang dikeluhkan oleh masyarakat. Karena tidak pernah sopan keluar masuk gang. Naik sepeda motor. Kebetulan sepeda motornya memang sepeda motor made in Indonesia. Maksudnya made in Indonesia, made in bengkel-bengkel itu. Diciptakan yang semestinya aslinya itu knalpotnya tidak bersuara. Tapi di sini kan suka memodifikasi ya. Paspor dimodifikasi, ikomah dimodifikasi, kartu nikah atau akte nikah, buku nikah dimodifikasi, serba modifikasi. Apa yang gak bisa di sini? Nah, sampai pemerintah Saudi aja kewalahan dengan orang kita. Ikomah itu loh yang tercantum di paspor stempel ikomah Saudi itu bisa ditiru. Geleng-geleng Saudinya. Luar biasa. Tolong yang punya sepeda motor kanal potnya itu suaranya nyaring, ganti cepat. Pulang dari Dauro ini cepat masukkan bengkel, ganti. Kadang ada bayi menangis, tetangga ada yang mengeluh, bong bong, bayinya nangis gara-gara kenal pot F1. Ya. Mengganggu tetangga. Lapor tetangga. Yang terbaik dari tetangga itu yang masih mengerti dan menghargai dakwah, lapornya ke pengurus atau ke ustaz. Itu beberapa teman-teman salafi, tolong diingatkan. Ada yang masih baik seperti itu. Tapi ada yang sudah gak tahan, ya, lapor. Berikutnya, contoh ke-6. Kalau tadi apa? Tidak sopan ketika keluar masuk kampung. Sudah ada tulisan ngebut benjut. Tetap aja sudah diberi polisi tidur. Ya. Begitu mau melewatin polisi tidur, ngerem. Berikutnya ke 50 meter atau 60 meter ke depan ngebut lagi. Pelan lagi, ngerem lagi, ngebut lagi. Seorang salafi tidak demikian ya, akhi. Sampai macam-macam tulisan. Dari awal gang sampai akhir gang macam-macam tulisan. Peringatan. Salafi gak perlu kata-kata peringatan seperti itu. Ngerti. Halim. Bisa membaca keadaan. Ini pantas atau tidak pantas. Ini sesuai gak dengan akhlak. Budi pekerti yang baik atau ini bertentangan. Uruf. Kebiasaan suatu daerah. Selama tidak bertentangan. Tidak berbenturan. Dengan sendi-sendi syariat tetap dihargai dalam syariat Islam. Ya? Tetap dihargai. Tidak tegur sapa. Afwan, afwan ya ikhwan. Ini masalah penting. Karena ahlul bid'ah memanfaatkan isu ini. Salafi itu tidak beradab. Gitu akhirnya pakai kalimat salafi. Padahal pelakunya 1-2 orang saja. Salafi itu tidak mengerti unggah-ungguh. Gak ngerti sopan santun. Begitu juga ummahatnya. Tidak mengenal sopan santun, kata mereka itu wanita-wanita bercadar. Yang kena semua dan atribut wanita bercadar. Padahal pelakunya cuma 1-2 saja. Bahkan ika yang ketujuh.
1: dalam bermuamalah dengan ayah dan ibu. Di samping kita tahu bahwa syariat sangat menekankan hormat, patuh, sopan, beradab dalam sikap dan kata-kata kepada orang tua, ditekankan dalam beberapa ayat dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bisa antum murajaah lagi nasihat-nasihat dan pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh asatidzah kita. Lebih dari itu, ketika seorang dari kita, seorang dari salafi atau seorang ummahat, akhawat yang tidak sopan kepada ayahnya atau ibunya, kembali fitnah itu menimpa dakwah ini. Menimpa dakwah. Seorang ibu menangis, mengeluh tentang putrinya yang kurang ajar kepada ibunya. Bercadar wajib. Memang wajib dan harus dipertahankan. Tapi birrul walidain lebih wajib. Maksud ana apa? Antum harus tahu kalau anti serius menjaga aurat, termasuk wajah dan kedua telapak tangan, serius menghormatin syariat Islam pada poin ini, perlu anti ketahui bahwasanya birrul walidain bagian daripada syariat Islam dan lebih besar kedudukannya dibandingkan bercadar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Contoh berikutnya yang ke-8. Saya jamin berapa tadi? 50. 10. Nah. Walaupun antum minta 50 insyaallah bisa. Bismillah. Karena masih punya stok lebih dari 350 contoh. Kalau enggak percaya sabar 3 hari yang agak sebenarnya. Kasus tentang orang tua tadi saya lanjutkan sebelum masuk contoh yang keberapa? Ke-8. Sampai kasusnya itu dinasionalkan. Satu kejadian di satu daerah, satu akh salafi. Memang orang tuanya kebetulan memusuhi dakwah luar biasa, tapi si anak ini tidak sabar untuk menjalani syariat Allah dalam menyikapi kedua orang tuanya yang masih muslim. Walaupun memusuhi dakwah ini, dia masih muslim dan muslimah. Akhirnya didesain, kebetulan orang tuanya seorang tokoh LSM, didesain oleh dia untuk kemudian dilaporkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, atau KPAI, Komisi Perlindungan Anak, bahwa telah ada upaya pencucian otak oleh yang dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi terhadap anak saya. Wah, saksi-saksi disiapkan ininya, surat menyurat, tembusan ke sana, tembusan ke sini, terus. Subhanallah, dakwah lagi. Si anak tadi yang bersikap tidak baik kepada orang tuanya, walaupun memang lebih banyak dustanya, tapi ada beberapa poin yang memang anak ini salah. Satu kesalahan menutupi kebaikan dia yang banyak. Untuk ini saya ingatkan, ini contoh-contoh saya sebutkan bukan untuk didengar saja, tapi koreksi. Coba, jangan-jangan saya pernah berhutang kepada kakak saya, atau pernah meminjam mobil kakak, kemudian lecet mobilnya, tidak saya urus. Apalagi minjemnya untuk kepentingan menjemput ustaz. Misal. Ustaznya kena juga.
0: Contoh yang ke-8 terkait kehidupan peribadatan di kampung. Masih hubungan sosial masyarakatan. Kita tahu di situ ada beberapa amaliyah ritual yang itu adalah bid'ah, tidak dicontohkan dalam sunnah Nabi. Dan memang tidak dibenarkan kita hadir di tempat seperti itu. Tapi bukan maksud tidak hadir itu kemudian membolehkan kita bertindak dan berucap serampangan. Terjadi bukan 1-2 kali. Ikhwan dengan keyakinan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi cara dan metodenya tidak terbimbing dengan ilmu. Terucap darinya ucapan-ucapan yang na'udzubillah. Apa ini makanan dari acara syirik? Yang mana yang syirik? Lantum sudah belajar apa itu syirik? Atau asal-asalan? Ini jadi masalah besar. Sampai sebuah pondok hampir-hampir digeruduk dan dibubarkan. Ya ikhwan, barakallahu fikum. Coba kita renungin. Dari 8 contoh ini yang mana? Masih dalam kehidupan peribadatan. Di masjid. Di masjid. Ada beberapa kawan kita yang gak hakim dalam bermuamalah dengan orang-orang masjid. Contohnya misalnya, di masjid kadang-kadang ada kajian-kajian selain dari kajian salafi kan. Dan antum karena penduduk situ sudah tahu kebiasaan itu. Ada sebagian ikhwan, kalau sudah pengajiannya dari awal selesai sholat, sholat sunnah di tempatnya itu ya. Ya afwan ya, nanti nunjuk antum. Nah, sholat di situ, ya, sholat sunnah, selesai. Ya, selesai zikir, sholat sunnah, duduk. Enggak kemudian langsung bangun. Ketika majlis taklim mereka mau dimulai, ustaznya sudah duduk, bangun dia. Jalan. Masya Allah. Maunya apa? Mau menunjukkan pengingkarannya terhadap majlis itu. Di contoh yang ke-9 ini, siapa yang kena lagi? Dawah itu salafi. Sampai dibicarakan di mimbar Jumat. Dibicarakan di mimbar Jumat. Terkait masalah ibadah di masjid ini banyak sekali kejadian. Masalah misalkan. Dia sudah tahu. Kalau yang kasus tadi. Kalau dia sudah mengerti akan ada majlis taklim. Selesai salam, assalamualaikum, salam zikir sebentar. Bangun sholat sunnahnya di teras ya akhi. Sholat. Di teras. Jangan antum menyakitin mereka. Sudah. Yang penting antum sudah melaksanakan salah satu hukum syariat, tidak menghadiri majlis yang di situ dibahas tentang ayat-ayat Allah, dalil-dalil syar'i bukan pada tempatnya. Selesai antum melaksanakan tugas. Contoh lain yang ke-10 berarti, iya. Barakallahu fikum. Di masjid umum itu kan sering ada jam ya yang menunjukkan apa? Waktu qomat, iqamah kurang sekian menit. Di sebagian masjid ada yang tidak pakai itu. Dan ini terjadi dua-duanya kejadian. Ada yang kejadiannya kita itu kalau mau masuk masjid, lihat-lihatlah. Azan sudah 10 menit yang lalu, antum baru datang. Walaupun itu masjid yang antum belum pernah tahu, masjid umum, antum belum pernah sholat atau jarang di situ. Apalagi yang memang itu masjid kampung yang antum sudah tahu adat jarak atau durasi antara azan dengan iqamah itu berapa menit.
1: Jangan kemudian sholat sunnah di depan. Si muadzin sambil zikir sudah mau qomat, sebelahnya sholat.
0: Sholat.
1: Baru ini mau tasyahud, sebelahnya lagi salafi lagi.
0: Sholat lagi.
1: Bingung melihat ke imam, imamnya sudah enggak kuat, sudah lama menunggu qomat. Yang ini baru rakaat pertama. Apa setelah itu yang dilakukan kalau sudah qomat sholat wajib? Hah? Dibatalkan kan? Orang tambah bingung, jadi fitnah besar terhadap dakwah ini. Pikir ya akhuna. Barakallahu fiik, pikir, renungkan ini. Jangan sembarangan. Antum kalau sudah tahu datang ke masjidnya terlambat, mau sholat sunnah di teras di belakang. Bisa di pojok sana, pojok situ. Apalagi kalau ada jam penunjuk. Lihat. Mungkin apa enggak? Enggak mungkin. Tunggu sebentar. Atau merasa masih mungkin sholat di belakang. Ini, poin ini aja sudah terjadi fitnah di banyak tempat. Lah, kesalahan-kesalahan yang seperti ini dikumpulkan oleh musuh-musuh dakwah. Mereka itu ada pertemuan-pertemuan. Bagaimana cara mengusir salafi dari sebuah kampung, bagaimana cara mengusir salafi dari sebuah masjid. Nah, contoh-contoh ini jadi senjata bagi mereka untuk mengkelabui masyarakat awam. Minta tolong, dakwah ini besar urusannya. Jangan ada di antara kita yang menganggap kecil. Al-akhlaqul karimah. Tadi dalam masalah jual beli, sewa menyewa, antum menyewa rumah orang, jaga rumahnya. Dan antum kalau bermuamalah dengan masyarakat umum, siap-siap untuk antum yang lebih baik dalam bermuamalah dibandingkan dia. Dengan kata lain, siap-siap mengalah dalam beberapa hal. Siap-siap berkorban demi dakwah di samping, itu juga bentuk ihsan. Berbuatan baik kepada hamba Allah. Dan Allah sangat cinta kepada al-muhsinin, orang-orang yang suka berbuat ihsan. Contohnya, antum kontrak rumah selama 2 tahun. Ketika mau keluar, walaupun tidak ada perjanjian tegas, antum melihat lampu yang ini mati, atap yang itu jebol, maka antum perbaiki. Lampunya diganti, atapnya dibenahin, yang bocor gentengnya dibetulin. Sudah antum mau keluar baik-baik, Pak. Saya sudah menyelesaikan masa kontrak. Saya mau tinggalkan rumah ini. Tapi saya mohon kerelaan Bapak untuk datang ke rumah yang saya tempatin milik Bapak itu untuk diperiksa dulu, Pak. Diperiksa dulu, mungkin ada yang rusak, Pak. Atau Bapak meminta saya untuk membenahinya. Minta untuk datang. Kita datang, ini Pak kemarin rusak, saya betulin. Yang itu juga, Pak. Mungkin ada lagi, Pak. Begitu dengan sopan. Ada masyarakat yang lebih baik dari kita. Enggak, adik. Sudahlah, adik. Enggak usah biarkan itu, adik. Enggak usah. Karena melihat si salafi ini akhlaknya baik. Enggak usah, adik. Dan bahkan kalau adik mau lanjutkan kontrakan di sini, silakan. Senang. Karena dirawat rumahnya. Ada banyak kasus terjadi. Kontrak rumah, kontrak toko. Muncul keluhan-keluhan. Kita yang dilabrak. Antum membawa nama dakwah. Walaupun antum tidak pakai plat dada atau nama di dada, saya salafi. Atau pakai kaos, saya salafi. Walaupun antum tidak pakai itu, dengan penampilan seperti ini orang tahu. Dengan gaya sholatnya antum begini, orang tahu salafi. Walaupun antum tidak pakai gamis, pakai sarung, pakai kopiah hitam, tapi sholatnya gini, kemudian bentuk sujudnya begini, ya.
2: Kelihatan salafi.
1: Nah, lu ini enggak kok pakai kopiah nasional, salafi nyamar.

0: 10. Nah, bonus.
1: Ummahat ketika berkunjung ke tetangga, cobalah dengan cara yang baik, jaga lisannya. Poin ini terlalu banyak contohnya tentang ummahat kita yang tidak bisa menjaga lisan dengan tetangga. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyakum. Yang semuanya ini masuknya dalam apa yang kata Rasulullah SAW sebutkan, inna asqala shay'in fi mizanil 'abdil mu'min yaumal qiyamah husnul khuluq. Sesungguhnya timbangan terberat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat nanti adalah akhlak yang baik, budi pekerti yang bagus. Innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlaq. Hanyalah aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti, akhlak yang baik, yang mulia. Nah, kalau kita saja salafi, ahli sunnah, tidak mengamalkan itu, siapa lagi yang mau mengamalkannya? Salafi ribut dengan salafi. Urusan dagang, urusan bisnis. Sekali dua kali penipuan tambah menjadi ya, ketidakcocokan tambah membesar. Sampai akhirnya lapor ke polisi. Nah, ini ya, fenomena baru ini. Salafi lapor ke polisi. Akhirnya dipanggil. Pihak yang dilaporkan. Dua-duanya di hadapan polisi. Polisinya toleh kanan, dia jenggotan. Pakai gamis. Yang kiri juga jenggotan. Pakai gamis juga. Kata polisinya, lah iya mas, kalau orang-orang yang berjenggot aja sudah enggak jujur, lalu siapa lagi yang bisa jujur? Polisinya bijak, mestinya salafi polisinya itu. Jadi salafi. Bingung polisinya. Nah, kalau orang-orang berjubah mas, sudah seperti ini, gak bisa menunaikan hak masing-masingnya, lalu gimana dengan yang lainnya? Contoh lagi, lapor ke polisi, kasus lain lagi. Ada bahasa lagi polisi, cuma ini kebetulan hizbiin yang ini. Yang ini semua saya sebutkan. Tapi tetap masuk dalam bingkai apa menurut pandangan awam? Salafi wa wahabi. Hizbiin, sesama hizbiin, ribut masalah tanah ini, itu, sampai masuk ke kantor polisi. Kata si polisi itu, masya Allah, ternyata banyak polisi itu baik ya. Kalau orang-orang, maaf Ustaz, yang satunya Ustaz, maksudnya kalau orang-orang berjubah saja bisa ribut urusan dunia seperti ini, sampai saling memutuskan hubungan, saya enggak yakin di muka bumi ini ada orang baik. Malu kita. Kita malu. Malu kita ini. Kejadian lagi di kantor polisi lagi. Urusan dunia lagi. Sudah saya ingatkan, telepon ini usah gini, uang saya sekian. Ya, akhi sudahlah. Jangan terlalu besar-besarkan. Nah, ini demi. Ya, akhi, jazakallah khair. Jangan. Al-Muhim, sampai singkat cerita, karena bimbingan Ustaz tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tetap aja dia tembus. Ya, langgar itu bimbingan. Lapor ke polisi. Sampai di kantor polisi. Ini masalah bisa diselesaikan secara internal salafi. Bayangkan. Apa terus? Nasihat Ustaz sudah tidak didengar. Ini sekarang polisi.

0: Malu ya ikhwan, malu. Ada satu masalah di pondok. Satu anak, kebetulan anak itu memang nakal. Akhirnya seorang ustaz tanpa disadari, karena sudah gak mampu lagi menahan emosi, hari demi hari, kenakalan demi kenakalan, nasa demi nasa tidak didengarkan, orang tua sudah diminta ta'awunnya tidak ta'awun, namanya ustaz sudah gak sabar pengajarnya. Pukul atau dijiwit, sampai katanya membekas. Mau divisum. Pondok mau dilaporkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya ikhwan. Sudah bisa memilih contoh yang mana yang pas? Pondok mau dilaporkan. Anaknya mau divisum. Untuk kemudian pondok nanti dituntut di pengadilan. Ahlul batil tertawa melihat. Kalau ada wartawan yang kebetulan itu anti dakwah tauhid dan sunnah ini, masuk surat kabar. Kalau ada kebetulan salah satu stasiun TV yang wartawannya ada di sana, di film. Ya. Pada hari Kamis, tanggal sekian jam sekian, sekelompok salafi wahabi. Ya. Pada hari ini telah terjadi penganiayaan di pondok salafi terhadap seorang anak senasional. Salafi dibicarakan kita tanpa punya kemampuan mengkanter itu. Malunya kita ini. Malu. Nah, Syekhuna Rabi Hafizahullah Ta'ala dalam salah satu nasihatnya, beliau mengatakan, ya ayuhal ikhwa, al-hizbiyun indahum fima bainahum khilafat, lakinnahum yuhawiluna ghayat al-muhawala ala al-muhafadha ala sum'atihim. Hizbiyun itu ada khilaf-khilaf diantara mereka. Ahlul bid'ah itu ada persis. Tapi mereka tuh pinter-pinter menyimpan dan menjaga harga diri mereka. Berupaya diadakan islah cepat-cepat-cepat. Paksa. Itu sering terjadi kata Syekh. Tapi salafiyin di sebagian tempat tidak bisa menjaga kehormatan dakwah. Akhirnya wibawa kita jatuh. Kehormatan kita dipermainkan. Sudah tidak bisa lagi bersikap adil di dalam mengatasi problem-problemnya. Wibawa kita hilang. Wibawa kita jatuh. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Seorang salafi yang benar-benar jujur dalam kesalafiannya, pasti dia akan mengerti pentingnya menjaga wibawa dan harga diri dakwah. Apabila sebaliknya, maka sebaliknya. Kalau dia enggak benar, enggak jujur dalam salafiyahnya, dia siap mempertaruhkan dakwah ini sebagai tumbal kepentingannya. Begitu juga terjadi di kalangan ummahat. Hal yang mirip-mirip terjadi di kalangan ikhwan. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang penting untuk disampaikan sebagai bahan evaluasi, kemudian konsolidasi pembenahan untuk mengkokohkan barisan kita, barisan dakwah ini adalah kejujuran dalam bermanhaj. Kejujuran dalam berpegang teguh dengan sunnah. Kejujuran ketika dia mengklaim dirinya sebagai salafi. Tidak mungkin seorang bisa jujur kalau dia tidak berilmu, ini satu. Bagaimana dia mengklaim sesuatu, dia tidak punya ilmu tentang apa yang dia klaim. Lalu bagaimana dia bisa jujur? Oh, dia tidak faham tentang sesuatu yang dia mengaku dirinya bagian dari hal itu. Berarti dia harus belajar untuk bisa terwujud as-sidqu, kejujuran dalam bermanhaj. Yang kedua, membenahi apa yang ada dalam sanubari, keikhlasan. Ini masalah pada hari-hari ini khususnya sangat urgen keberadaannya, sangat penting wujudnya. Berulang kali juga asatidah kita menasehatin teman-teman, as-sidqu, as-sidqu, as-sidqu di dalam bermanhaj, di dalam berpegang teguh dengan sunnah. Karena proses penempaan, proses untuk memisahkan mana yang murni, mana yang campuran, mana yang asli, mana yang palsu, mana yang shadiq, mana yang kadzib, itu terus berjalan. Kadang-kadang seorang ini jatuh tergelincir ke jurang hizbiyah, bergabung dengan hizbiyin, bukan melalui jalur syubhat. Karena kalau dari jalur ini, syubhat-syubhat, dia sudah banyak belajar manhaj. Dia juga sudah senior dalam dakwah. Dia bisa mengetahui syubhat-syubhat ahlul batil. Aktif bahkan memberi faedah kepada teman-teman. Bantahan terhadap syubhat ini, terhadap syubhat itu. Syubhat yang dilontarkan oleh hizbi yang ini atau hizbi yang itu. Luar biasa dia. Tapi kadang-kadang masuknya dari jalur syahwat. Syahwat dengan segala bentuknya, segala gambarannya. Ada yang syahwat materi, dia berambisi punya target-target materi yang ingin dia kejar, dia wujudkan. Sehingga untuk mewujudkan target-target dunianya itu, dia dalam 1-2 kali menurut dia terpaksa darurat mengorbankan prinsip din, prinsip hukum syariat, bahkan menyentuh prinsip manhaj, prinsip akidah. Kalau Nabi alaihi salatu wassalam dalam salah satu nasihatnya beliau menyatakan, man talabad dunya adarra bil akhirah, wa man talabal akhirah adarra bid dunya au bidunyahu fa'adhiru bilfani lilbaqi. Barang siapa yang mengejar dunia, pasti mau tidak mau akan merugikan nasib akhiratnya. Ada nasib akhiratnya yang kurang, menurun. Yang mestinya dia bisa masuk jannah pada derajat yang ke-80 dari 100 derajat di jannah, karena dia mengejar dunia, turun ke 79, ke 78, atau bahkan turun sampai derajat yang ke-50, atau bahkan turun sampai derajat yang kedua, atau bahkan masuk dulu ke dalam an-nar. Karena mengejar apa? Dunia tadi. Menjual prinsip sampai-sampai. Ingin punya rumah yang layak menurut dia dan dalam pandangan orang tuanya. Loh, kok kamu lakukan itu? Untuk menepis tuduhan bahwa salafi itu kere. Untuk menepis tuduhan kalau jadi salafi itu mesti miskin. Saya harus menepis. Nah, apa tugasmu? Apa itu tugas kamu? Kamu ditugaskan oleh Allah atau oleh syariat ini? Salafin ditugaskan salah satu amalan dalam syariat adalah menepis tuduhan salafi itu kere, miskin, fakir. Ada syariat begitu? Nggak ada. Bahkan Rasulullah berulang kali dengan konteks yang berbeda-beda, redaksi yang berbeda-beda, memuji kemiskinan dan mencela kaya atau kekayaan dengan konteks yang berbeda-beda. Ada dalam hadisnya, mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tuftaha alaikum ad-dunya kama futihat ala man qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakathum aw fatuhlikakum kama ahlakathum. Bukan kemiskinan dan kefakiran yang aku khawatirkan, aku takutkan untuk menimpa kalian wahai umatku. Tapi justru yang aku khawatirkan adalah kalau Allah bukakan pintu-pintu rizki dunia ini. Coba. Artinya kamu menjadi kaya, kaya, kaya. Pintu-pintu rizki terbuka. Itu yang aku khawatirkan. Sehingga kalian berlomba-lomba mengejarnya. Sebagaimana orang sebelum kalian, umat sebelum kalian, dan kalian binasa karena berambisi mengejar dunia tadi, sebagaimana ambisi dunia itu telah menghancurkan umat sebelum kalian. Disebutkan oleh Nabi bahwa aksar ahlil jannah al-masakin, bahwa mayoritas penduduk surga itu adalah orang-orang miskin. Terlalu banyak dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang menyebut kemiskinan dalam konteks pujian, dalam konteks baik bukan celaan. Ikhwani fi din azzani Allah iyakum. Akhirnya saudara kita ini berlomba-lomba. Ada yang karena murni dia yang memang berambisi, ada yang karena dorongan orang dalam. Dorongan istri untuk punya rumah yang begini dan begitu, punya mobil jangan yang model-model lama sudah 10 tahun yang lalu. Kita perlu punya mobil di yang model baru. Masa sudah tahun 2005 mobil kita bi. Apa kata orang? Enggak enak, enggak nyaman naikannya. Innova tahun 2005. Yang baru dong. Rumah kita ini anu bi, kurang ininya. Bagaimana kalau begini? Kita belikan korden yang model begini. Nanti granitnya. Jangan pakai keramik. Itu era dulu. Sekarang granit. Marmer. Temboknya marmer, dapurnya marmer, kamar mandinya marmer. Ya. Akhirnya si Abi, pimpinan rumah tangga, pontang-panting cari uang. Siang malam pagi sore sholat berjamaah, enggak sholat sudah biasa, sholat enggak sholat berjamaah. Ya. Kenapa? Karena tuntutan tugas, tuntutan kerjaan, tuntutan ini dan itu. Masih mending enggak hadir sholat berjamaah. Bahkan na'udzubillah menjual prinsip manhajnya. Dia siap bergabung dengan Hizbin, bergabung dengan Ahlul Bid'ah, bersatu kantor, satu majlis dengan mereka. Ya. Siap. Untuk meninggalkan prinsip-prinsip salaf. Siap dia. Kadang Ustaz bingung mau dinasehatin langsung. Khawatir nanti mutung, tau mutung? Ya itu ngambek itu, nesu. Dinasehatin di majelis, Khawatir muncul fitnah Ustaz membongkar-bongkar aib. Bingung Ustaz. Gimana ini ya caranya? Diingatkan nanti malah mental, malah enggak hadir taklim lagi, malah semakin jauh. Enggak diingatkan nanti dianggap Ustaz membiarkan dan menyetujui karena kebetulan dia juga donatur. Waduh, fitnahnya. Bingung Ustaznya. Ada satu kejadian di satu daerah. Contoh lagi. Ada sebuah perbincangan. Berbicara tentang kartu kredit. Hasil dari perbincangan itu menyebutkan bahwa kartu kredit itu mengandung makna riba. Sepakat. Salah satu orang di situ mengatakan setelah keluar, wah ribut-ribut bicara kartu kredit riba-riba. Wong ustaz itu. Ustaznya dibawa, padahal ustaz gak ngerti apa-apa di rumahnya. Ustaz diundang makan sama pegawai bank si fulan itu dipenuhi. Mau apa antum? Apa tujuan dia? Mungkin dia ingin merekomendasi bahwa kartu kredit itu halal, boleh-boleh saja. Atau karena darurat ini dan itu. Atau dia ingin menjatuhkan nama baik Ustaz. Setelah ditelusuri, Ustaz menyatakan, iya benar. Kapan ini kejadiannya? Sudah lama, 13 tahun yang lalu. Tidak dijelaskan sama dia bahwa kejadian ini 13 tahun yang lalu di majelis itu. Ternyata bukan sekali majelis, dua majelis. Sampai ada satu teman yang senior pun mengatakan, iya ketika kita dudukkan nasihat. Ini berbicara juga Ustaz di tempat ini sampai saya bersuudzon kepada antum Ustaz. Gara-gara beritanya si fulan ini. Ya Nabi bilang, coba itu. Gara-gara omongan kamu, akhirnya sudah lama pun suudzon. Jadi dua-duanya kena. Sudah senior, masih suubang lagi sama ustaznya. Gampang percaya omongan. Gak mau diklarifikasi dulu. Usfuraini bihajar. Tahu usfuraini bihajar. Dua burung dengan satu batu. Jangan 10 batu gak dapat burung. Perhatikan ya ikhwan. Dijelaskan ternyata kata si ustaz tadi itu kejadian 13 tahun yang lalu. Kebetulan si fulan yang dia itu pegawai bank. Dulu termasuk salah satu ikhwan yang rajin taklim, rajin membantu dakwah, rajin berbagai kegiatan dakwah. Si ustaz itu kata dia bingung saya ketika dia mengundang makan. Saya penuhin takut ikhwan mengira saya membenarkan pekerjaan dia sebagai pegawai bank. Nggak saya penuhin. Khawatir dianggap ini hajar, memboikot dia. Nanti dia malah pergi jauh meninggalkan Salafiyah. Runding dengan ikhwan gimana? Dipenuhin enggak? Ya sudahlah, penuhi aja. Sambil dinasehatin. Nasehat demi nasehat tetap. Karena ibu saya belum siap Ustaz, ibu saya menangis, ini itu, fitnah ibu. Singkat cerita, begitulah kadang-kadang seorang Ustaz bingung. Beristihad, dan istihadnya bisa salah, bisa benar. Kalau benar pun belum tentu disenangin oleh orang lain. Jadi ya harus sabar menerima resiko dakwah. Demikian, ternyata fitnah itu muncul ya ikhwan. Nah ini contoh. Akhirnya singkat cerita si saudara kita yang pegawai bank itu. Yang dulunya luar biasa taklimnya, rajinnya dalam mengamalkan sunnah-sunnah. Ketika dinasihatin, kata beliaunya, dia gak mau segera meninggalkan dengan alasan ibunya berat, keberatan. Dinasihatin. Ya tetap ibu harus kita hormatin. Tetapi Nabi menyatakan la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk siapapun yang konsekuensinya adalah kemaksiatan kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ini itu saya masih belum dapat ganti alternatif penghasilan. Nah, meninggalkan sikap tawakal kepada Allah. Apa yang terjadi? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka itu mulai melenceng, memang niatnya maunya itu, ya Allah biarkan sudah terus semakin melenceng. Sekarang pangkatnya semakin naik, ya. Di dinasnya semakin tinggi. Berarti kursinya tambah tinggi, ya. Mejanya tambah lebar, ya. Uangnya tambah banyak. Akhirnya jenggotnya dipotong. Sudah enggak peduli lagi dengan sunnah-sunnah. Tambah jauh-jauh dan entah di mana dia sekarang. Contoh seperti ini banyak sekali. Menjual manhajnya karena syahwat dunia. Syahwat dunia. Kalau tadi urusan materi. Ada yang karena syahwat dunia lainnya. Apa? Egois. Merasa kalau saya menerima nasihat itu kalah. Egois. Atau sakit hati sebelum itu. Urusan pekerjaan. Berproblem dengan temannya, urusan dagang. Kemudian menjauh. Tidak ingin jumpa dengan temannya yang tadi. Marah. Nah, temannya rajin sholat di masjid. Yang dianggap mengambil hartanya atau tidak jujur tadi. Akhirnya dia gak ke masjid. Nah, di masjid tempatnya ta'lim. Akhirnya dia gak ta'lim. Sekali, dua kali, tiga kali hilang. Sekarang sudah bersama hizbiyin. Urusan uang 1 juta atau 2 juta. Kerjasama dagang. Masya Allah, murah ya manhaj itu. Murah. Manhaj itu murah. Ada yang karena tersinggung dalam urusan koordinasi. Mengurus pendidikan atau mengurus dakwah. Tersinggung. Karena sudah tersinggung. Akhirnya dia gak ingin ketemu. Gak ingin ikut rapat lagi. Apa tadi? Tersinggung dalam koordinasi. Pembangunan ma'had misalkan. Atau sebuah acara daurah misalkan. Karena tersinggung, beda pendapat. Berlanjut, berlanjut. Akhirnya cenderung dibisikin oleh syaitan. Kamu harus beda pendapat dengan dia. Harus beda. Fulan temannya berpendapat begini, dia mengatakan tidak. Nah. Kok subhanallah, suatu waktu datang ujian fitnah manhajiyah. Teman seterunya itu tadi. Fitnah manhajiyah, keluar fatwa ulama. Ulama menyatakan begini sikapnya dalam masalah ini. Lah, rivalnya mengikuti pendapat ulama. Pendapat dan nasihat ulama kibar, dia jalankan. Subhanallah. Memang betul dia salah waktu itu. Bermaksiat dia kepada Allah. Tidak jujur dalam bermuamalah. Tapi Allah berkehendak. Allah maha tahu, maha luas hikmahnya. Ini tadi, yang kebetulan jujur dalam bab muamalah, masih sakit hati. Ya, memang benar fatwa syekh begitu. Tapi siapa yang memberitakan kepada syekh? Syekh berfatwa sesuai dengan berita yang masuk kepadanya. Hari besok berlanjut. Orang-orang di sekitar syekh itu, maaf-maaf saja, orang-orang yang bermudah-mudahan dalam menukil. Lanjut lagi. Yang dicela sekarang, orang-orang yang di sekitar syekh. Berarti orang-orang di sekitar syekh itu orang-orang jelek. Nah. Berlanjut-berlanjut sampai dia akhirnya mencampakkan nasihat syekh. Bermula dari urusan dagang. Sekarang sudah bersama hizbiyin. Murah. Manhaj itu bagaikan sertifikat rumah atau BPKB sepeda motor. Kapan saatnya dibutuhkan untuk digadaikan? Gadaikan. Ya. Seperti apa manhaj nilainya? Sertifikat rumah ukuran 3x6, lengkap dapur, kamar mandi, kamar tidur 2x3x6. Itu nilainya manhaj. Atau BPKB sepeda motor tahun 83. Jadi bisa digadaikan kapan dia butuh. Masya Allah, di mana kejujuran dia bermanhaj. Kadang-kadang manhaj itu dijual gara-gara fitnahnya istri. Karena kebetulan diuji dia oleh Allah, adanya mendapatkan seorang istri yang kebetulan, maaf-maaf saja, lisannya lancang, akhlaknya memprihatinkan. Kemudian ditegur oleh teman-teman. Karena ditegur, dia merasa ini upaya untuk membongkar aib. Ini adalah perbuatan mencari-cari, mengorek-ngorek aib orang. Yang Nabi bersabda, langsung pakai hadis, kirim suara ceramahnya Ustaz pakai WA, sebarkan. Ya. Larangan tatabbu auratul muslimin. Wah, luar biasa. Padahal masalahnya sederhana. Teman-teman di sekitarnya ingin menasehati, ingin membantu memperbaiki keadaan. Tapi ajang nasihat-menasihat ini dirubah dan didesain menjadi kegiatan bongkar aib. Bermula dari itu. Subhanallah, kok kebetulan muncul lagi fitnah terkait dakwah dan manhaj. Bermula karena istri. Tersinggung kepada pengurus gara-gara istrinya, dan akhirnya dia sekarang juga bersama Hizbi. Nah, ada yang karena menantu. Diuji dengan adanya menantu. Kebetulan masya Allah, si akh ini orang lama dalam dakwah. Punya menantu, seorang talib, pelajar, talibul ilm, pinter, hafidul Quran, tapi dalam perjalanan waktu dia belajar, singkat cerita si menantu ini terpengaruh dengan Hizbiyin. Malah dipakai oleh Hizbiyin, membela Hizbiyin. Karena sudah terlanjur sebelumnya punya menantu yang kata ikhwan salafin, hafidhul Quran, kalau baca Al-Quran luar biasa bagusnya, pinter lagi. Terfitnah dia. Sulit menerima nasihat teman-teman atau bahkan asatidzah bahwa menantu antum ini bermasalah, perlu dinasehati. Meninggalkan perkawanannya dengan Hizbi. Wah, ini sikap begini gak benar ini tuh. Wah. Terus panjang, akhirnya bergabung juga bersama Hizbi. Gara-gara apa? Menantu. Ada yang sebaliknya, gara-gara mertua. Perlu dibuat daftar isi kasus. Ya. Bukunya 17 jilid. Lebih besar dari Fathul Bari. Nah, perlu daftar isi, ya, untuk memudahkan mempelajarinya. As-sa'id man i'tabara bi ghairihi. Orang yang sukses dan selamat, bahagia adalah yang dapat mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain sebelum menimpa dirinya. Hati-hati. Kalau antum dinasehatin, antum dikritisi, kata orang sekarang, jangan terlalu over, jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan menyikapinya. Terima dengan baik. Tidak perlu ada kata-kata yang sudahlah kita terima, mengalah. Jangan pakai mengalah, ya saya salah. Wa saya ucapkan jazakumullah khair ikhwan atas nasihatnya. Biasanya setelah itu ada saja syaitan menggerakkan manusia ini yang bisa dijaring dalam jerat-jeratnya. Datang ummahat. Ya kesian. Kenapa sih masalahnya kok anti dikritisin begitu? Tadinya sudah mau menerima nasihat. Sudah mengaku salah dia. Tapi syaitan enggak puas. Masih ingin menjerat orang ini tadi yang tobat, yang mengaku salah. Datang seorang ummahat yang diperalat oleh syaitan. Kenapa sih? Kenapa setega itu? Keluar kata-kata. Orang mengalah itu terpuji, Gak apa-apa walaupun saya difitnah. Tadinya sudah mengaku salah. Orang sabar itu dicinta Allah. Maka saya nasihatin kepada anti sabar. Walaupun orang memandang anti itu salah. Duh. Kira-kira orang seperti ini tobat gak? Akhirnya si tamu tadi, ummahat tadi. WA itu kan Masya Allah. Nah cepatnya. Secepat kilat. Bahkan kita enggak dengar di sini ada saudara kita di Aden atau di Son'a sudah dengar. Dari Son'a baru ada yang klarifikasi ke kita. Jadi terbang cepat. Satelit Son'a, Son'a satelit balik lagi ke sini. Cepat. Duh, sudah ada di Son'a beritanya. Son'a itu di mana? Banten ya? Yaman juga. Nah. Yaman. Tersebar berita bahwa Ummu Fulan telah dizalimi pengurus di pondok ini semena-mena. Satu umat ke umat lainnya ikut yang rijal tidak jadi rijal. Nah, enggak jadi rijal jadi arjul. Tahu arjul? Hah? Mirip-mirip hurufnya. Kalau rijal itu orang yang kokoh punya sifat-sifat terpuji, kalau arjul itu jadi kaki. Ini larut dalam fitnah sirial. Para suami-suami yang semestinya menjadi pemimpin, pembina, penasehat, pelindung. Nah, ikut juga. Sampai terbentuk grup. Pernah seorang ustaz mengisi pengajian, beliau menceritakan ummahat itu bergrup-grup. Ada yang grup di sebelah sana masuknya lewat pintu sana, grup yang sebelah situ masuknya lewat pintu situ. Nah, ini punya acara makan-makan sendiri, yang itu punya acara makan-makan sendiri. Yang ini ngefannya kepada ustadz-ustadz tertentu, yang ini juga kepada ustadz tertentu berbeda. Sampai berlanjut fitnah itu, mencoba menyeret dan menarik asatidzah. Diseret asatidzah itu. Gimana caranya nyeret? Wah macam-macam caranya. Melebar, melebar, melebar fitnah. Akhirnya, barakallahu fikum, ini semua mengurangi konsentrasi kita dalam berdakwah. Konsentrasi kita dalam mendidik. Berlanjut fitnah itu sampai sekelompok ummahat ikut pula para suaminya menggadaikan manhaj dan akidahnya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, masalah kejujuran dalam bermanhaj. Ingatlah peristiwa Ka'ab bin Malik dalam peristiwa perang Tabuk, yang kebetulan dengan takdir Allah beliau tidak ikut serta dalam perang tersebut karena memang ada udur-udur yang benar-benar udur. Sampai terjadilah peristiwa boikot atas perintah syariat melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum masih ingat kisahnya bagaimana Ka'ab bin Malik dan yang bersamanya dirayu oleh kaum munafikin. Seolah-olah punya solidaritas yang tinggi. Hati-hati dari orang yang menampakkan solidaritas. Hati-hati, waspada. Waspada. Untuk mewaspadai gimana? Pakai intelijen. Terlalu mahal biayanya. Berapa antum harus menggaji intel-intel? Pakai apa? Kejujuran. Jujur. Dalam bermanhaj. Dia tahu ini yang benar. Sudahlah, sudah. Anu, akhi itu sebenarnya. Kenapa sih, akhi? Jazakallah khair. Antum insya Allah niatnya yang baik. Tapi tolong jangan ungkit lagi masalah ini. Bunda, apa? Saya bersalah. Dan teman-teman benar. Lunda, soalnya waktu itu afwan ya, afwan ini saya punya berita yang valid. Tolong jangan. Enggak ya sisanya. Alam yajid syaitan baridan yuballighun wa hadzal kalam illa anta? Apakah syaitan tidak mendapatkan tukang pos untuk menyampaikan berita yang membakar ini kecuali kamu yang dijadikan tukang pos oleh syaitan? Itu kalau sudah puncak. Ya. Tapi kalau bisa, maaf ya, akhi. Antum punya faedah ilmiah enggak? Akidah, fikih, hadis, bahasa Arab, dan yang lainnya? Enggak ada. Saya mau bacakan, saya punya artikel dari terjemahan fatwa Al-Allamah Ibnu Utsaimin. Gitu. Mungkin dia enggak kerasan. Itu dia biarkan. Dua artikel mungkin dia sudah pulang. Ini orang berjiwa besar dan jujur dalam bermanhaj. Tidak mengorbankan manhaj dan salafiyah atau salafiyin demi kepentingan egoisnya, kepentingan emosinya, gengsinya. Dan semua itu bagian daripada syahwat. Syahwat. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ada beberapa pertanyaan yang kemarin sempat terkumpulkan, namun tidak ada kesempatan untuk membacanya kemarin. Maka kita manfaatkan sisa waktu yang ada, kurang lebih 45 menit lagi.
1: Alhamdulillah, hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kita lanjutkan majlis kita di siang hari ini setelah pada kajian sebelum bagian pertama sebelum sholat zuhur kita memahami bahwa hamba-hamba Allah terbagi menjadi tiga tingkatan dari sisi komitmen mereka terhadap iman, dari sisi komitmen mereka terhadap amalan, dan komitmen mereka terhadap Islam. Bahwa tingkatan pertama atau yang tertinggi adalah tingkatan as-sabiqun, kemudian yang kedua adalah al-muqtasid, kemudian yang ketiga adalah al-zalimu li nafsi. Tiga tingkatan ini Allah Jalla wa'ala menyebutkannya di dalam surat Fatir ayat ke-32. Allah mengatakan faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairat bi idznillah. Dan di antara makna dari ayat ini, maka dari hamba-hamba Allah itu ada di antara mereka yang zalimun li nafsih, menzalimi dirinya dengan melakukan berbagai dosa, meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram, Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang statusnya disebut muqtasid, pertengahan, yaitu orang-orang yang mencukupkan dengan mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram tanpa menyibukkan diri atau menambah dengan amalan-amalan yang mustahab, yang fadail, dan atau juga meninggalkan yang makruh. Wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah, dan di antara mereka adalah ada peringkat yang tertinggi, yaitu sabiqun bil khairat, orang-orang yang selalu terdepan di dalam melakukan berbagai amal kebajikan, berlomba-lomba tidak hanya yang wajib-wajib saja tetapi juga yang mustahab, yang fadhail, dan berlomba terdepan dalam meninggalkan perkara-perkara yang haram, tidak hanya yang haram saja tetapi yang makruh statusnya, status hukumnya makruh pun ditinggalkan oleh golongan yang tertinggi ini yang disilakan dengan as-sabiqun atau sabiqum bil khairat. Disebutkan pula di dalam surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-7 hingga ke-12, di sana Allah menyebutkan tingkatan-tingkatan hamba. Disebutkan di situ ada ashabul maimanah, kemudian di situ ada ashabul mash'amah, dan yang ketiga dan ini yang tertinggi disebut dengan as-sabiqun. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ciri-ciri daripada tiga golongan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk as-sabiqun. Namun untuk sampai pada posisi ini, kedudukan ini, kita nampaknya harus banyak mengevaluasi diri kita dan amalan kita secara batin yang pertama, yang tidak nampak dan tidak terlihat dari amalan hati, niat-niat dan berbagai bentuk amalan hati lainnya, dan mengevaluasi amalan-amalan zahir kita. Atau setidaknya kita masuk dalam al-muqtasid, golongan yang kedua, dan jangan sampai kita termasuk dalam golongan yang ketiga yang Allah sebutkan di dalam surat Fatir ayat 32 tadi dengan zalimun li nafsi, faminhum zalimun li nafsi, yang menzalimi dirinya dengan berbagai dosa. Beliau mengatakan, فَمَنْ اِكْتَصَرَ عَلَى التَّوْبَةِ الْأُولَى كَانَ مِنَ الْأَبْرَارِ الْمُقْتَصِدِينَ. Sudah kita sebutkan bahwa taubat ada dua jenis. Taubat yang status hukumnya wajib, apabila tidak dilakukan, tidak bersegera bertaubat, maka dia mendapatkan dua dosa sekaligus. Dosa perbuatan yang dia lakukan, kedua, dosa tidak bertaubat dengan segera. Ini yang statusnya wajib, taubat wajib. Taubat yang kedua namanya adalah taubat yang mustahab. Yang mustahab yaitu bertaubat dari tidak mengerjakan perkara-perkara, amalan-amalan, perbuatan yang disukai dalam agama, dan tidak bersegera meninggalkan perbuatan-perbuatan yang makruh. Taubat yang kedua ini hukumnya apa? Mustahab. Kalau sudah kita faham ada dua jenis taubat, yang satu wajib, yang satu mustahab, maka kita dengarkan bersama pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. فَمَنْ اِكْتَصَرَ عَلَى التَّوْبَةِ الْأُولَى كَانَ مِنَ الْأَبْرَارِ الْمُقْتَصِدِينَ. Barang siapa yang hanya mencukupkan dirinya bertaubat dengan jenis taubat yang pertama, yaitu taubat yang hukumnya apa? Wajib. Yaitu bertobat dari dosa karena meninggalkan amalan wajib atau dosa mengerjakan amalan yang haram. Barang siapa yang dia hanya mencukupkan bertaubat kepada Allah dari jenis taubat yang pertama, ingat dia, ya Allah, itu wajib, enggak saya kerjakan. Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, aku bertobat, ya Allah, aku bertobat kepadamu, ya Allah, itu wajib, tidak aku lakukan. Aku mendengar engkau memerintahkan ini, tapi aku terus tidak melakukannya. Aku mendengar nabimu, ya Allah, memerintahkan untuk aku melakukan ini, tapi aku tidak segera melakukannya. Aku bertobat kepadamu, ya Allah. Atau bertaubat dari dosa karena meninggalkan perbuatan yang diharamkan dalam syariat. Ingat, Allah telah melarang perbuatan riba, Allah telah melarang perbuatan durhaka kepada orang tua, Allah telah melarang barakallahu fikum, melakukan riba, melakukan namimah dan yang lainnya. Dia bertaubat. Astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilai, astaghfirullah wa atubu ilai, ya Allah, engkau telah melarangku untuk melakukan perbuatan itu, nabimu melarangku untuk mengerjakan perbuatan itu, tapi aku tetap melakukannya, ya Allah, ampuni aku, ya Allah, kalau kau tidak ampuni aku, niscaya aku akan binasa, niscaya aku akan tergolong hamba-hambamu yang merugi. Terus dia bertobat, Rabbana ighfir lana dzunubana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Berbagai macam bentuk istighfar dan taubat dia terus ucapkan, dia lantunkan di waktu malam, di waktu siang, di waktu pagi, di waktu sore. Ini jenis yang pertama, seorang hamba yang mencukupkan bertaubat dengan jenis taubat yang wajib. Ini akan menjadi, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jenis golongan al-muqtasid. Muqtasid itu apa? Golongan apa? Atas atau bawah? Tengah. Dia tidak masuk as-sabiqun, dia juga tidak termasuk dalam zalim li nafsi. Coba kita mau ukur ini, kita masuk yang mana ini? Kemudian beliau melanjutkan, wa man taba at-taubataini kana minas sabiqinal muqarrabin. Barang siapa yang selalu bertaubat kepada Allah dengan dua jenis taubat sekaligus, taubat yang wajib dan taubat yang mustahab. Dia duduk di rumah atau di masjid atau saat di mobil, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, hari ini aku enggak bersedekah padahal kau berikan kepadaku rizki. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, hari ini aku enggak baca Quran, ya Allah, padahal aku biasanya baca sehari satu juz atau setengah juz. Hari ini aku tersibukkan dengan ini dan itu, ya Allah. Astaghfirullah wa atubu ilai, Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Terus dia beristighfar. Ya Allah, hari ini aku melakukan itu padahal itu makruh hukumnya. Betul enggak haram tapi engkau enggak suka, ya Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Dia lakukan dua jenis taubat sekaligus. Kalau dia sudah melakukan jenis taubat yang kedua, sudah dapat dipastikan dia akan melakukan taubat yang pertama. Kalau taubat yang hukumnya mustahab saja, dia rajin-rajin beristighfar, bertaubat, apalagi jenis taubat yang wajib. Maka kata Syekhul Islam, dengan ini dia akan masuk dalam golongan as-sabiqun, al-muqarrabun, yang Allah siapkan untuknya jannah, surga-surga kenikmatan. Ini jenis yang kedua. Secara urutan dia tertinggi. Qala wa man lam ya'ti bil ula kana minadh-dhalimina. Kalau seorang hamba tidak melakukan taubat yang pertama, apa itu? Taubat yang status hukumnya wajib dan segera, emergensi. Dia tidak bertaubat dari mengerjakan yang haram, dan tidak segera bertaubat dari kebiasaan meninggalkan yang wajib, maka dengan itu dia telah tergolong dalam golongan zalimun li nafsi, orang-orang yang telah berbuat kezaliman untuk dirinya sendiri. Apa maksudnya berbuat kezaliman untuk diri sendiri? Ya, tubuh yang di dunia dia sayangin, tubuh yang di dunia dia selalu jaga dari berbagai ancaman, dari berbagai penyakit dan segala yang tidak membuat dia nyaman, ternyata dia menggoliminya di akhirat. Dia menyiapkan tubuhnya itu untuk menghadapi per hari perhitungan yang panjang, sehingga tubuhnya tidak selamat dari proses hisab, proses peradilan, sehingga dia tidak mampu masuk surga tanpa proses perhitungan. Dia zalimi dirinya, fisiknya ini dia zalimin dengan berbuat maksiat di dunia. Katanya kamu sayang, dicubit kamu enggak mau, sedikit kena api kamu menjerit, menghindar dari api, kamu lengkapi rumahmu, kendaraanmu dengan segala alat yang mengamankan kamu dari ancaman api. Tapi kamu tidak melindungi fisikmu, telingamu, kepalamu, perutmu, kakimu, lidahmu dari minum air panas yang mendidih di neraka dengan kamu berbuat kemaksiatan. Artinya, seorang yang menggolimi dirinya, maksudnya menggolimi dirinya dengan kemaksiatan-kemaksiatan, sehingga tubuhnya dipersiapkan untuk menghadapi azab dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini golongan ketiga, golongan terjelek, yaitu golongan apa? Zalimun li nafsi, seorang yang menggolimi dirinya dengan berbuat kemaksiatan. Kemaksiatan itu bisa dalam bentuk meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram. Dua-duanya dia gak tobat. Nah, dua-duanya dia tidak bertobat. Ini jenis yang ketiga, zalimun li nafsi. Seorang yang zalim terhadap dirinya bisa disebabkan kefasikan, sehingga dia disebut sebagai seorang yang fasik. Apa itu kefasikan? Kefasikan adalah dosa-dosa, termasuk dosa besar, dosa besar yang belum mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Dengan kata lain, dia masih dalam bingkai Islam. Ini kefasikan, seperti riba, transaksi ribawi, seperti durhaka kepada kedua orang tua, seperti berdusta, berkhianat dalam transaksi jual beli, sewa menyewa, menipu, mengurangi hak orang lain, wanita tidak menutup auratnya, berhias ketika keluar, memakai minyak wangi ketika keluar rumah. Ini termasuk dosa-dosa besar yang menyebabkan pelakunya menyandang gelar atau predikat apa? Fasid. Kalau dia tidak bertobat. Bagi yang ingin tahu lebih jauh tentang dosa-dosa besar, ragam dan bentuknya, bisa membaca kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi. Kitab Al-Kabair artinya jenis-jenis dosa-dosa besar, karya Imam Adz-Dzahabi, murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bermadzhab Syafi'i. Dan insya Allah sudah diterjemahkan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Sengaja tidak saya sebutkan kitab Al-Kabair karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, supaya tidak tertuduh sebagai apa? Wahabi.
2: Al-Imam Adz-Dzahabi, hampir sezaman dengan Al-Imam Ibnu Katsir, penulis kitab At-Tafsir Al-Qur'anil Azim yang beredar di Indonesia dengan pesat.

Kayak keislaman dan dia gak tobat, itu fasik. Atau zalimun li nafsi, mendapat gelar atau predikat kafir apabila dia melakukan dosa-dosa besar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Apa saja? Butuh waktu tersendiri. Contohnya, meyakini ada agama selain Islam sebagai agama benar, agama yang betul, agama yang baik, semua agama baik. Ini contohnya. Contohnya, mengolok-ngolok Al-Quran. Contohnya lagi, mengolok-ngolok Nabi, salah satu Nabi dari Nabi-Nabi Allah. Contohnya yang mengatakan bahwa Nabi Adam dan Nabi Hawa dan istrinya Hawa itu melakukan hubungan suami istri yang ilegal. Contohnya. Atau yang mengatakan bahwa surga tidak hanya untuk umat Islam saja, semua agama bisa masuk surga. Ini jenis yang kedua tadi. Silahkan bagi yang ingin tahu lebih jauh, dibaca buku-buku ulama terdahulu. Dibaca, silahkan dibaca. Jangan hanya terpaku dengan apa yang saya ucapkan. Silakan dibaca buku-buku bermadzhab Syafi'i atau bermadzhab Hambali atau bermadzhab Hanafi dari kitab para ulama yang sudah hidup 700, 800 tahun, 900 tahun yang lalu. Ini penting. Seorang yang statusnya atau predikatnya zalimun li nafsi bisa disebabkan kefasikan, dia tidak segera bertobat, atau disebabkan kekufuran, dia tidak segera bertobat. Ini golongan ketiga. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Tentu untuk kita mengenali diri kita termasuk yang mana, membutuhkan waktu untuk kita ini sabar belajar, mengerti tentang Al-Quran. Apa sih isi Al-Quran itu? Apa sih hukum-hukum yang terkandung di dalamnya? Kalau kita tersinggung ada orang yang menistakan Al-Quran, itu wajib. Wajib kita tersinggung, wajib kita marah, tapi dalam batas-batas syariat marahnya. Tersinggungnya itu ilmiah, gak emosional, sehingga tidak terkendalikan, melakukan tindakan anarkis, merusak, menyerang, melempar. Tidak. Terukur dengan ukuran ilmu Islam. Tapi jangan sampai Anda tersinggung atau hanya bisa tersinggung ketika Al-Quran dinistakan, baik surat Al-Ma'idah ayat 51 ataukah surat Al-Ma'idah ayat ke-30 ataukah surat Yasin ataukah surat Al-Fatihah, sama semuanya. Jangan ada seorang menistakan Al-Quran dan kita wajib tersinggung. Namun jangan sampai kita termasuk orang yang katanya tersinggung ketika Al-Quran dinistakan, tetapi di sisi lain kita melanggar Al-Quran. Di sisi lain, kita tidak mempedulikan hukum-hukum dan syariat yang ada di dalam Al-Quran. Jangan sampai. Duduk, belajar, belajar dan belajar wahai umat Islam. Belajar dan belajar. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Begitu juga kita sebagai umat Muhammad, umat Nabi yang mulia, yang agung ini, yang kita setiap waktu bersolawat kepadanya,
mencintainya, menghormatinya, tersinggung ketika ada seorang manusia menghina

0: dan melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita tersinggung. Kalau ada umat Islam enggak tersinggung, nabinya dihina, rasulnya dicemooh, perlu dikoreksi ulang keislamannya. Tapi sayangnya, tanpa kita rasa, tanpa kita inginkan, ternyata kita melanggar syariat Nabi, menomorduakan syariat Rasulullah, dikalahkan dengan aturan manusia, syariat dan perintah Nabi dikalahkan dengan adat istiadat, dikalahkan dengan kesepakatan-kesepakatan dan konsensus manusia. Oh ini anu lho Pak, maaf Pak, ini Nabi kita memerintahkan untuk begini. Ya tapi kan adat di kampung kita enggak sesuai dengan itu. Sulitlah, karena tidak mencocoki kebiasaan desa kita. Loh Pak, maaf Pak, ini Nabi Muhammad loh, melarang seperti ini. Iya, saya paham. Hadisnya ada di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Tapi kan organisasi kita punya tujuan-tujuan begini. Loh maaf Pak, ini Nabi Pak. Iya, Pak, Nabi Pak, iya. Lu kenapa Pak enggak diam? Nanti saya dipecat. Ini masih mending karena takut dunianya hilang. Yang satunya meremehkan Nabi. Meremehkan hadis Nabi. Ini dosa-dosa yang sangat besar. Maka kita wajib belajar. Kita wajib sabar duduk wahai umat Islam, untuk mendengarkan untaian ayat Al-Quran dijelaskan oleh para ulama-ulama Islam sejak dahulu kala. Sabar, sabar, sabar. Memang menuntut dari kita waktu, tenaga, dan berapa yang kita miliki. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Coba kita sekarang mengoreksi. Hari ini, kira-kira ada perkara haram yang kita kerjakan? Coba ditelaah. Misalkan, iri atau dengki, ada enggak di kita? Kalau ada, itu dosa besar. Kalau kita bertobat dari ini, kita masuk golongan yang mana? Hah? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua maksudnya yang apa? Muktasib. Belum naik ke atas masih. Belum naik ke pertama, belum. Hari ini tadi saya mengumpat seseorang tanpa ada alasan, tiba-tiba saya menghinanya. Dosa enggak? Dosa. Sudah tobat belum? Kalau belum, kita masuk yang ketiga, yang zalimul li nafsi. Tapi kalau sudah, masuk peringkat kedua. Loh, ketiga, yang pertama Ustaz, yang tertinggi? Belum. Hari ini kita membentak ibu kita. Nak, tolong ke rumah ya. Wah, ibu ini. Sudah tahu saya sibuk, ibu masih gitu. Masih aja. Ini dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar, besar, besar. Sudah tobat belum? Kalau belum, kita masuk golongan ketiga. Yang menyiapkan diri kita untuk bersentuhan dengan api neraka. Kalau sudah tobat, kita masuk golongan kedua. Yang pertama Ustaz, belum. Belum yang pertama. Apalagi? Contoh lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyah." فليأخذ بيده وليخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى ما عليه. Barang siapa yang memiliki nasihat, teguran, kritikan kepada penguasanya, kepada pemerintahnya yang zalim, jangan disampaikan secara terbuka, secara demonstratif. Jangan, kata Nabi, jangan, jangan. Jangan. Orasi, khutbah hari raya, khutbah Jumat, isinya pekritik aja, mencela aja, menuntut aja. Nabi mengatakan jangan, jangan. kita mengatakan harus, harus. Kalau gitu kita gak dianggap sebagai da'i yang pemberani. Kalau gitu kita dianggap orang yang tidak peduli terhadap ini. Kalau begitu, kalau begitu. Wahai saudaraku, Nabi Muhammad mengatakan jangan. Wah itu kalau pemimpinnya yang soleh. Kalau gak soleh, boleh. Mana dalilnya saudaraku? Wes jangan tanya dalil. Di zaman seperti ini gak perlu dalil. Masya Allah. Saudaraku, ayo dengarkan bagaimana Nabi kita membimbing. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya As-Sunnah. Sekali lagi, Ibnu Abi Asim yang hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ya. Dalam kitabnya, karyanya yang berjudul As-Sunnah, meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala qulna ya Rasulullah ma nas'aluka an ta'ati man ittaqa walakin man fa'ala wa fa'ala qala ittaqullah isma'u wa ati'u. Wahai Nabi, kami sekarang ini konteks pertanyaan kami kepadamu, wahai Nabi, bukan tentang kewajiban taat menghormati pemimpin yang bertakwa. Pemimpin yang bertakwa itu yang menghormati syariat Islam, menerapkan syariat Islam, adil, gak korup, tawadu, itu pemimpin yang bertakwa, yang soleh. Tapi kami gak bertanya tentang itu, wahai Nabi, kepadamu. Konteks pertanyaan kami sekarang adalah pemimpin yang kejam, yang zalim, yang korup, gak menghormatin syariat Islam, atau gak menerapkan syariat Islam. Gimana wahai Nabi sikap kami? Sudah? Ayo kita dengarkan jawabannya. Kata Nabi, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Dimulai dengan peringatan keras nasihatnya. Fatwa dan jawabannya dimulai dengan kalimat ittaqullah. Seorang muslim yang mengerti Islam, mengerti Al-Quran, beriman kepada Allah, menghormati Allah dan syariatnya, ketika mendengar kalimat ittaqullah, dia takut. Takut. Logikanya taruh dulu, hawa nafsunya lemparkan dulu, buang dulu hawa nafsunya. Itu orang yang mengerti kalimat ittaqullah. Kalau orang yang enggak beriman kepada Allah, beriman kepada dunia, ketika dikatakan hati-hati lo, bos akan marah lo, kamu akan dipecat lo. Oh, janganlah, jangan, jangan, aku takut. Tapi orang yang beriman, orang yang mengerti Allah dan sifat-sifatnya, berharap akhirat, berharap surga, takut kepada neraka, neraka Allah. Ketika dikatakan kepadanya, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, langsung dia siap. Siap menerima syariat. Maka Nabi memulai nasihatnya dan jawabannya, fatwanya atas pertanyaan itu dengan kalimat ittaqullah wasma'u wa ati'u, tetaplah kalian mendengar dan taat kepada penguasa kalian, walaupun sifat dan karakternya, ciri-cirinya jahat seperti yang kalian sebutkan itu. Sabar, sabar. Yang mampu memberi nasihat, sampaikan nasihat dengan baik, dengan sopan, dengan ilmiah. Secara lisan, kalau enggak mampu, secara tulisan. Enggak mampu lagi, tulisan ataupun lisan. Ingkari kemungkaran itu dengan hati, bahwa kamu tidak suka, dan doakan dengan doa kebaikan untuk pemerintah muslimin, untuk pemerintah kita ini. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memberi hidayah, ya Allah, berikan hidayah kepada pemerintah kami, jadikan mereka orang-orang yang cinta agamamu, cinta Al-Quran, cinta nabimu, ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang soleh, jauhkan mereka dari makar-makar musuh agamamu, ya Allah. Sabar, sabar itu salah satu solusi. Jangan dikira sabar itu jiwa penakut. Tidak. Sabar adalah salah satu solusi. Sebagaimana para pendahulu kita, para ulama-ulama terdahulu yang lebih berilmu, lebih bertakwa, dan lebih pemberani dibandingkan kita, salah satu solusi yang mereka lakukan menghadapi problem era mereka hidup, problem masa mereka berada, dengan sabar, sabar, sabar, sampai diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak menjadi baik, setidaknya kejelekan itu tidak semakin banyak. Kalau tidak berubah kejahatan tersebut, setidaknya kejahatan itu tidak bertambah. Kaum muslimin yang saya muliakan, barang siapa yang melanggar Nabi, bermaksiat kepada Rasulullah terkait bimbingan permasalahan ini, masih punya kebiasaan mengumbar aib dan kesalahan pemerintah di depan massa, termasuk di media massa, cetak maupun elektronik, sungguh dia telah melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia wajib bertaubat. Wajib untuk bertaubat. Kalau dia tidak bertaubat dengan ini, dia termasuk yang mana? Muktasid ataukah zalimun li nafsi? Zalimun li nafsi. Tapi kalau dia bertaubat dengan syarat-syarat taubat yang tadi telah disebutkan pada sesi pertama kajian kita, maka dia masuk dalam tingkatan kedua, namanya al-muqtasid. Kaum muslimin yang semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita terus mengevaluasi. Terus kita mengevaluasi. Siapapun Anda, berposisi sebagai apa Anda? Tadi telah sering disinggung, bermula dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira, dan sungguh telah kami jadikan sebahagian kalian dengan sebagian lainnya sebagai ujian, sebagai fitnah, apakah kalian mau tetap bersabar, berjalan di atas aturan syariat Allah dalam menyikapi satu dengan lainnya, atau kalian tidak bersabar. Seperti yang barusan disebutkan, syariat mengatakan, Nabi Muhammad sebagai pembawa syariat Allah mengatakan, sabar, tahan diri, jangan ada yang memberontak, jangan ada yang berbicara secara terbuka. Seorang yang sabar, dia terus dibayang, iya tapi ini gak menerapkan syariat Islam, tapi dia juga berbuat kejahatan, tapi dia juga korup. Rasulullah menyatakan, sabar, tahan, tahan. Logikanya diletakkan. Dia bersabar menahan diri. Padahal dia sering mendengar berita, apalagi di zaman ini, hati-hati, di zaman yang banyak potensi menyeret kita melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, terkhusus apa yang namanya medsos, media sosial atau sosmed, sosial media. Tiap hari kita dijejali dengan berbagai berita yang membuat hati kita, hati seorang muslim itu panas, panas dan panas, marah, marah dan tersinggung. Sabar, jangan Anda beri kesempatan sedikit pun medsos-medsos itu merusak hati Anda, mengganggu iman Anda. Jangan, sibukkan diri Anda dengan Al-Quran, pelajari Al-Quran, baca Al-Quran, kenali hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Jangan Anda beri kesempatan medsos merusak hati istri Anda. Perhatikan dan periksa apa yang ada di dalam medsos istri Anda. Kalau bisa, nasihati, jangan sama sekali. Kalau enggak bisa, kontrol. Harus dikontrol. Apa yang kamu baca, wahai istriku? Siapa yang memberi informasi ini kepadamu? Ketahui, ini enggak benar, ini salah, ini dusta. Dan sekali lagi, jangan sampai berita seperti ini masuk ke rumahmu, ke rumahku ini. Jangan dan jangan. Demikian seorang pemimpin rumah tangga. Kalau hal ini disebutkan penting ya. Kalau tadi dikatakan bahwa seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga wajib tahu dan memeriksa apa yang ada di dalam alat komunikasi atau telekomunikasi istrinya, berhak seorang suami
1: ya, untuk memeriksa mana aku mau lihat wahai istriku. Tolong bukakan, buka saya, buka.
0: Mbak, ini ada yang rahasia. Maksudnya rahasia adalah rahasia temanmu, aku gak akan baca. Kalau rahasia dan aib temanmu, aku gak akan baca. Tapi aku ingin tahu, berita apa saja yang masuk ke kamu ini? Coba tolong dibuka. Temanmu itu menginformasikan kamu ini, apa informasinya? Coba aku ingin tahu, periksa satu persatu. Itu wajib. Dan istri harus taat, harus menerima. Tapi bukan berarti sebaliknya. Oh, saya juga sebagai istri punya hak dong, emansipasi wanita. Saya juga mau periksa HP suami. Enggak, kamu bukan pemimpin. Kamu tidak dimintai pertanggungjawaban terhadap suami, tapi suamimu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti. Tentu sebagai suami jangan semena-mena. Ya, karena istri gak boleh periksa HP-nya, dia semena-mena di HP itu. Ya, syubhat dan syahwat masuk di sana. Tidak. Kamu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai suami. Ini penting. Kalau seorang suami tidak rela ada seorang teroris masuk ke rumahnya, atau terorisah, tahu terorisah? Kalau teroris itu laki, kalau terorisah perempuan. Ya. Nggak rela seorang suami sebagai pemimpin ada seorang wanita teroris atau berpaham teroris masuk ke rumahnya, seorang wanita radikalis masuk ke rumahnya mempengaruhi istrinya, dia tidak rela, dia marah. Tapi jangan lupa, kadang-kadang terorisah itu masuknya bukan dalam sosok manusia mengeduk pintu naik sepeda motor atau mobil, enggak. Sekarang zaman sudah terbuka selebar-lebarnya. Istri Anda bisa berhubungan dengan manusia yang ada di Syria atau berada di Amerika. Bisa saja. Tiba-tiba Anda dikagetkan, istri Anda minta izin, mau kemana istriku? Anda kira mau ke masjid atau ke pasar, ternyata mau ke Syria. Tiba-tiba Anda dikejutkan dengan istri Anda yang mengatakan, Pak, ini pemerintah kafir, kita gak rela hidup di tempat seperti ini. Loh, terus gimana? Aku gimana? Ya terserah kamu sebagai suami. Mau ikut syariat Allah atau mau ikut pemerintah yang kafir? Bahaya, Anda dikejutkan dengan itu. Apa mungkin, Ustaz? Sangat mungkin dan sering terjadi. Maka seorang suami bertanggung jawab untuk memeriksa HP-HP para istrinya. Dan para istri siap dengan rela karena Allah untuk diperiksa oleh suaminya. Namun ada rambu-rambunya. Ya. Yang mengandung aib orang, jangan. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dosa yang kadang tidak disadari oleh seorang muslim adalah terkait hak-hak dan kehormatan para sahabat Nabi. Nabi mengatakan, "La tasubbu ahadan min ashabi. Fa wallahi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Jangan coba-coba sekalian mencela satu orang saja sahabatku, apalagi dua, apalagi tiga dan seterusnya. Jangan coba-coba kalian mencela sahabatku, sahabat Nabi. Demi Allah, kata Nabi, kalau kalian berinfak bersodako emas sebesar gunung Uhud, bukan sebesar ini mas. Kalau sebesar ini aja sudah luar biasa. Pak Fulan itu dermawan, Om Fulan itu dermawan. Kenapa? Sodako emas sebesar bungkusan tisu ini. Ya. Atau sebesar mikrofon itu. Sudah luar biasa itu. Donatur yang sangat baik. Nabi mengatakan, demi Allah, kalau kalian bersedekah emas berinfak emas sebesar gunung Uhud tidak akan mampu menyaingi nilai dan keutamaan sodako sahabatku, walaupun sahabat tadi bersodako hanya satu genggam tangan ini atau separuhnya. Sodako kurma, sodako gandum, ya, satu atau dua genggam tangan ini. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah apa yang ada dalam hati. Perbedaan tingkat iman dan kejujuran iman. Nabi mengatakan, jangan coba-coba kalian mencela seorang sahabatku. Tiba-tiba di zaman seperti ini ada yang mencoba berbicara tentang sahabat Abu Hurairah misalkan. Abu Hurairah itu kan masuk Islamnya 4 tahun sebelum wafatnya Nabi. Jadi Rasulullah sudah 6 tahun di Madinah baru beliau masuk Islam. Masa logis katanya. Coba diajak berlogika, bukan diajak untuk belajar kepada ulama supaya bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Masa logis? Periwayatan hadis Abu Hurairah melebihi periwayatan hadisnya Abu Bakar As-Siddiq atau Ali bin Abi Thalib yang telah masuk Islam sejak masa pertama keislaman di kota Mekah. Logis enggak? Nah, kita karena setiap hari sibuknya sama pelajaran fisika, kimia, ya, pelajaran apalagi biologi dan yang lainnya, iya ya enggak logis ya. Ini yang dari fakultas kedokteran, yang itu dari arsitek, yang itu dari teknik sipil bilang, iya gak logis ya. Maaf mas. Maaf pak G. Ini agama pak, bukan fakultas kedokteran. Ini agama pak. Yang jawab itu ulama, bukan insinyur teknik sipil. Bapak aja sebagai dokter akan marah kalau ada seorang arsitek coba-coba beri resep. Marah kan, tersinggung. Apa-apaan ini, dunia sudah kacau ya. Arsitek kok nulisin resep ya. Nah, kalau urusan agama semua orang boleh bicara, boleh logis gak logis. Bukan begitu wahai saudaraku. Hormati Islam, ulama-ulama Islam dan pakar-pakar tafsir, pakar-pakar hadis sejak 1000 tahun yang lalu lebih. Mereka siang malam jatuh bangun, sakit, miskin, mengumpulkan hadis Rasulullah dan menjelaskan makna-maknanya, hukum-hukumnya. Tolong hormati Islam. Nabi melarang mencela seorang sahabat Nabi. Loh kok bisa tapi Abu Hurairah 4 tahun bisa meriwayatkan ribuan hadis, sementara Abu Bakar atau Ali bin Abi Thalib hanya ratusan hadis. Nah, kalau Anda bertanya, kami menjawab. Tapi kalau Anda mengkritisi, kami mengatakan bertakwalah kepada Allah dan bertaubatlah Anda. Kalau Anda bertanya, ketahui bahwa Abu Hurairah selama 4 tahun, ini jawaban pertama, selama 4 tahun mengkhususkan waktunya bersama Rasul. Kemana saja Rasulullah pergi diikutin, didengarin hadisnya. Ada di masjid duduk, di masjid didengarin, dihafal. Ya. Beberapa sahabat yang lainnya mungkin dia sibuk di luar, sibuk di beberapa kegiatan lainnya. Abu Hurairah di masjid. Bahkan beberapa sahabat yang senior bertanya kepada Abu Hurairah, apa yang disampaikan oleh Nabi tadi pagi di masjid atau tadi zuhur? Soalnya aku sholatnya di masjid yang sana, ya, di masjid Quba. Aku berada di sini. Kamu bersama Rasulullah apa? Tanya Abu Hurairah terus bersama Nabi. Saat Nabi safar bepergian, Abu Hurairah ikut bersama Nabi, didengerin apa saja yang dibicarakan oleh Nabi. Ada hadis tentang rumah tangga. Ada hadis tentang akhirat. Ada hadis tentang Al-Quran. Ada hadis yang berisi tafsir terhadap ayat ini di surat ini. Terus oleh Abu Hurairah diikutin. Ini yang pertama. Walaupun hanya 4 tahun. Yang kedua, Abu Hurairah itu sangat sering menerima hadis, mempelajari dan bertanya kepada sahabat-sahabat senior yang mendengar dari Rasulullah sebelum Abu Hurairah masuk Islam. Kalau Rasulullah masuk Abu Hurairah masuk Islamnya 4 tahun sebelum meninggal atau pada tahun ke-6 Hijriah, ada sahabat yang mendengar hadis pada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima Hijriah. Abu Hurairah belajar. Belajar, terus bertanya, bertanya, dihafal, dihafal, dihafal. Bertanya kepada sahabat yang sudah masuk Islam sejak sebelum hijrah. Abu Bakar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud. Terus meriwayatkan. Jadi logis, logis enggak? Logis. Sangat logis.
1: Barakallahu fikum.
0: Dan masih ada jawaban-jawaban lainnya. Tapi pegang prinsip. Nabi mengatakan la tasubbu ahadan min ashabi. Jangan kalian mencoba-coba mencela satu orang sahabatku. Nah, sekarang ini mulai atau kebiasaan dan ideologi mencela sahabat Nabi itu dipelopori oleh sekte Syiah. Dan ini berbahaya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq dihina, Umar Ibn Al-Khattab dihina, Sayyidah Aisyah istrinya Rasulullah dihina. Dikatakan sebagai maaf-maaf saja, Aisyah adalah wanita pelacur. Rasulullah meninggalkan dunia ini, wafat meninggalkan 9 wanita pelacur. Masya Allah. Kalau Anda sebagai dosen aja, Anda yang sebagai dosen dulu marah ketika dikatakan istri Anda adalah wanita nakal. Anda bisa menuntut dan memeja hijaukan pencemaran nama baik. Lalu bagaimana dengan istri Nabi? Bagaimana dengan istri Rasul yang itu juga adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq? Maaf saja. Istri kita siapa dia? Apa latar belakang orang tuanya? Aisyah adalah putri Abu Bakar, manusia terbaik dalam Islam setelah Nabi. Hafsah adalah putri Umar Ibn Khattab, manusia kedua terbaik dalam Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini sekarang coba diilmiahkan upaya menghina dan menjatuhkan kredibilitas sahabat, mencoba disok ilmiahkan oleh sekte Syiah, dan ini berbahaya. Dan itu dosa besar. Dosa besar. Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, maka dia tergolong fasik. Bahkan sebagian ulama mengkategorikan menghina sahabat Nabi, ya, menghina dan mencemooh, melecehkan sahabat Nabi, tergolong dosa yang bisa mengeluarkan pelakunya dari bingkai keislaman, dalam pendapat sebagian ulama. Kaum muslimin yang saya muliakan, penting untuk diketahui dan dipelajari jenis-jenis dosa tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membagi dosa dari sisi sebabnya, sebab jatuhnya seseorang kepada dosa, menjadi dua sebab. Yang pertama adalah dosa yang disebabkan oleh kejahilan atau kebodohan tentang hukum-hukum dan dalil-dalil agama. Sehingga dia melakukan praktik agama, melakukan beberapa amalan-amalan yang dia sangka sebagai amalan baik, amalan soleh, tanpa ada dasar ilmunya, tanpa ada dasar dalilnya, main perasaan saja atau ikut-ikutan. Manusia sekarang lagi banyak ini loh, melakukan ini sekarang lagi in, lagi apa apa namanya, lagi in,
1: iya,
0: lagi apa lagi, lagi ngetren, ya, lagi ngetren amalan ini loh, amalan itu loh. Ketika ditanya, maaf Pak G, maaf Bu, dalilnya apa? Pakai dalilnya. Masa kamu saja yang benar? Semua orang salah? Loh, saya ini tanya dalil kok marah-marah. Saya ini tanya Pak, saya ini gak tahu dalilnya. Yang tadi Bapak lakukan atau Ibu lakukan itu dalilnya apa? Ini sudah ngetren. Semua masyarakat melakukan di masjid-masjid, di kampung-kampung. Pak, dalil itu dua, Al-Quran atau Sunnah. Dan juga yang ketiga, ijma, kesepakatan para ulama Islam. Nah, kemudian yang keempat, sebagian ulama memasukkan kias yang berdasarkan dalil. Kias yang didasarkan kepada sesuatu yang paten dalam agama. Dalil Quran gak dijawab, dalil sunnah juga gak bisa, dalil ijma juga tidak disebutkan, dalil kias juga demikian, gak ngerti, yang ada marah-marah. Kadang muncul ucapan, kamu ini sok tanya dalil baru, kamu ini masih bau kencur. Anak kemarin sok tanya dalil. Bukan demikian cara berislam. Sahabat Nabi terbiasa di antara mereka bertanya dalil kepada sahabat yang lainnya. Dan itu bukan suatu hinaan, tapi itu pertanggungjawaban ilmiah. Pertanggungjawaban ilmiah yang akan berlanjut pertanggungjawaban itu sampai akhirat nanti. Ini jenis pertama ini yang melakukan dosa disebabkan apa? Kejahilan atau kebodohan, ketidaktahuan tentang dasar ilmiah amalan yang dilakukan atau perbuatan yang dilakukannya. Jenis yang kedua adalah dosa yang dilakukan bukan karena tidak tahu hukum, bukan karena tidak tahu dalil, tahu, tapi sengaja karena dorongan hawa nafsunya, dorongan ambisinya. Dua jenis sebab ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab ayat ke-72. Ketika Allah menyebutkan tentang bahwa Allah menyerahkan, menawarkan amanat ini kepada langit, bumi dan gunung. Mereka semua menolak amanat yang berat ini, takut. Tetapi manusia menantang, nerima amanat tersebut. Allah mengatakan, wahamalahal insan, innahu kana dhaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sifat dasarnya, sifat asli manusia adalah dzalum jahul. Dzalum artinya selalu berbuat kezaliman karena mengikuti ambisinya, amarahnya, hawa nafsunya, syahwatnya, enggak peduli dalil, enggak peduli hukum agama. Ini dzalum. Kalau dzalum itu sudah lebih parah dibandingkan dzalim. Kalau dzalim itu mungkin sekali dua kali. Ya. Tapi kalau sudah zalum, itu memang sifat dasarnya, aslinya tuh gitu. Sifat manusia itu kata Allah zaluman, selalu dan cenderung berbuat kezaliman. Ini sebab. Sebab yang kedua, jahula dalam ayat ini. Manusia itu sifat aslinya memang jahil, tidak berilmu. Tentang agama, tentang ilmu, tentang Islam, tentang aturan, jahul. Karenanya Islam mewajibkan bagi umatnya untuk belajar. Mewajibkan belajar, talabul ilmi. Rasulullah menyatakan, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu Islam, ilmu agama itu adalah wajib fardu ain terhadap setiap muslim. Fardu ain artinya enggak bisa diwakilkan. Bukan fardu apa? Bukan fardu kifayah. Kalau ada jenazah, sudah sholat 100 orang, 200 orang. Mas, kok enggak sholat jenazah? Iya, saya ada keperluan. Loh mas, harus. Itu fardu kifayah, Pak. Maaf, saya pingin, tapi sekarang saya ada masalah. Dan itu fardu kifayah. Kalau sudah dilakukan oleh sebagian muslim saudara kita, maka sudah gugur kewajiban itu terhadap yang lainnya. Tapi thalabul ilmi, belajar ilmu Islam, Al-Quran, apa yang dikandung di dalamnya, aturan-aturan dan syariatnya, hadith-hadith Nabi, hukum apa saja yang ada di dalam hadith Nabi, aturan apa saja yang beliau sampaikan, itu fardu ain untuk pria dan wanita. Tidak bisa diwakilkan. Nah, kenapa? Karena manusia itu sifat dasar dan sifat aslinya apa? Jahul. Bukan hanya jahil. Jahul itu lebih parah dibandingin apa? Jahil. Itu sifat dasar manusia. Siapa yang mengabarkan ini? Dua sifat asli manusia. Allah yang menciptakannya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat keberapa? 72 Allah mengatakan, wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Lah, dosa yang ada di muka bumi ini sebabnya ada dua macam. Ada yang dikarenakan dia sebagai jahul, tidak berilmu, jahil tentang dalil-dalil dan hukum-hukum, sehingga dia melakukan sebuah perbuatan tanpa ada dasar ilmunya. Dengan kata lain, melakukan amalan gak ilmiah. Kalau ilmiah dalam ilmu dunia kan harus melalui laboratorium, iya, melalui observasi, kemudian melalui apa lagi namanya, observasi, terus apa itu urutan-urutannya, lupa kan? Iya,
1: apa, siapa yang ingat? Observasi, kemudian
0: apa, apa, eksperimen, apa, nggak urut nggak apa-apa. Nah, apa, hipotesa, ya kan, data-data yang bisa dipertanggungjawabkan dan memenuhi syarat, ya, diambil data-data itu dari ahlinya, dari bidangnya, ya. Kalau mau bicara tentang vaksin, jangan mengambil dari dokter, vaksin itu diambil dari ahli vaksin, gitu loh. Mau bicara tentang apa lagi, konstruksi bangunan, jangan diambil dari apa, ahli ekonomi, ya, tapi memang ahli bangunan, gitu loh. Itu ilmiah. Sama juga Islam demikian. Seorang ketika akan beramal, dia harus belajar dan tahu dalilnya. Ketika dia beramal tanpa ada dasar dalil, yang dikedepankan adalah logika. Ini kan logis amalan ini. Logis. Loh iya pak, tapi Allah gak mewajibkan. Iya tapi kan logis. Nah, ini contohnya gak ilmiah. Kedua, misalkan, lupa kenapa dilakukan ini. Ini maaf deh ya, ini memang turun-temurun seperti ini. Nah, masa orang tua kita itu salah semua? Nah, ini juga nggak ilmiah. Ilmiah itu maksudnya apa? Pak, atau di, atau mas, kenapa dilakukan ini pak? Oh iya, di dalam kitab Sahih Muslim, dalam kitab ini, bab ini, disebutkan hadis tentang ini. Dijelaskan oleh Imam Nawawi tentang hukum ini begini. Dijelaskan oleh Imam Syafi'i, makna hadis ini begini, hukum yang dikandung adalah ini. Ah, itu ilmiah. Itu apa? Ilmiah. Nah, dosa yang dilakukan karena sebab pertama ini, yaitu ketidaktahuan atau kebodohan tentang dasar ilmu, ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Antara lain Allah mengatakan, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kalian aku kabarkan tentang orang-orang yang paling merugi amalannya? Paling merugi, bukan sekedar merugi. Apa tadi? Paling merugi. Al-akhsarin. Bukan al-khasirin. Kalau al-khasirin, itu artinya orang-orang yang merugi. Tapi kalau al-akhsarin, artinya yang paling merugi. Siapa itu? Allah mau ngabarin nih kepada kita. Allah mau kasih tahu nih kepada kita. Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, orang-orang yang telah tersesat amalannya. Bayangkan, sudah beramal bukan berpangku tangan, sudah berbuat bukan berpangku tangan, sudah berjuang bukan berpangku tangan, tetapi masih dikatakan paling merugi. Kenapa? Karena dia melakukan amalannya dalam keadaan tersesat, bersama itu dia meyakini, menyangka bahwa dia sedang beramal-amalan yang baik. Kenapa? Karena tidak ada dasar ilmunya. Menafsirkan ayat tidak berdasarkan bimbingan para ulama. Misalkan yang mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslim, memvonis pemerintah-pemerintah muslim, yang kemudian kesimpulannya kalau sudah kafir, Allah mewajibkan untuk dibunuh dan diperangi. Dibacakan ayat pertama di dalam Al-Quran atau dalil pertama dari Al-Quran. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Di surat Al-Ma'idah katanya, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Sudah jelas kafir. Apalagi ketika ditanya, maaf akhi, maaf wahai saudaraku, bisa gak menyertakan penjelasan para sahabat Nabi tentang ayat ini? Kalau saya kan gak mengerti nih, saya hanya bisa baca Quran terjemah, atau kebetulan saya juga belajar bahasa Arab, ya kalau letter-nya memang begitu. Tapi mungkin sahabat-sahabat Nabi yang mereka adalah murid-murid Nabi secara langsung, belajar Islam dan Al-Quran langsung kepada Nabi, bukan kepada guru atau ustaz, ya, bisa gak disertakan? Wah kamu ini so ilmiah. Gak usah, sudah jelas nih loh terjemahannya. Ini Al-Qurannya. Diambilkan Quran terjemah versi depan lagi, ya, bukan versi teroris, versi Kementerian Agama lagi. Jelas, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka tergolong orang-orang yang kafir. Ah kan betul, kafir. Bukan itu yang saya maksud, akhi. Coba buka kitab-kitab tafsir ulama. Dibukalah kitab tafsir ulama. Ternyata di situ terdapat penjelasan para sahabat Nabi yang belajar makna dan kandungan hukum ayat tersebut langsung kepada Nabi. Antara lain siapa? Ibnu Abbas. Saudara sepupu Nabi. Saudara sepupu Nabi mengatakan bahwa kekafiran yang dimaksud dalam ayat ini bukan kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari bingkai Islam. Ini penting. Pembahasan ini mungkin panjang dan butuh waktu tersendiri, tapi yang bisa kita petik dari sini adalah pentingnya kita ilmiah. Barang siapa, akhirnya apa yang muncul? Radikalisme yang mengarah sampai kepada terorisme. Asal mengkafirkan, asal mau membunuh, atas dasar setiap orang kafir katanya wajib dibunuh. Akhirnya dia membunuh, gak mampu membuat bom. Akhirnya dia membawa sangkur masuk ke masjid, orang sedang sholat atau selesai sholat dibunuh karena dengan alasan dia taghut. Nah ini dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir bahwa ayat yang tadi kita bacakan dari surat Al-Kahfi, ya, dari surat Al-Kahfi itu tadi, ini ayat mencakup pula kaum Khawarij, kaum teroris Khawarij. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang punya semangat tinggi di dalam berislam, ya, rajin beribadah, tetapi itu tadi tidak disertai dengan ilmu, tidak disertai dengan bimbingan ulama. Ini contohnya. Dosa yang disebabkan oleh apa? Kejahilan terhadap ilmu agama. Kejahilan terhadap ilmu agama. Contoh lainnya. Mudah-mudahan dengan contoh ini membantu kita untuk sadar dan segera bertaubat. Contoh. Salah di dalam menafsirkan dan memahami hadis Nabi karena enggak belajar. Rasulullah mengatakan, kata dia, Afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair.
1: Jihad yang tertinggi peringkatnya, jihad yang tertinggi keutamanya adalah menyampaikan nasihat atau kritikan kepada penguasa yang jahat.
0: Nah ini buktinya. Kamu tadi mengatakan bahwa gak boleh, haram berbicara tentang pemerintah di mimbar umum.
1: Lah ini buktinya.
0: Bahkan termasuk jihad yang paling tinggi. Kita bilang, tenang dulu ya. Ayo kita buka
1: penjelasan ulama kita tentang hadis ini.
0: Oh ini sudah jelas ini terjemahannya.
1: Iya.
0: Ayo kita baca penjelasan ulama.
1: Ayo. Ternyata ketika dibaca, dijelaskan oleh ulama. Coba perhatikan. Kata ulama, Rasulullah mengatakan afdalul jihad, seutama-utama jihad, kalimatu haqqin, nasihat atau teguran yang benar, ya. Inda. Perhatikan wahai saudaraku yang aku cintai,
0: aku tuh cinta kamu loh. Rasulullah mengatakan inda.
1: Paham gak artinya inda?
0: Artinya jelas ini terjemahnya, kepada.
1: Bukan saudaraku, bukan hanya kepada.
0: Makna inda itu artinya di sisi, di hadapan, di samping penguasa yang jahat. Kalau Anda bicaranya di mimbar Jumat, itu bukan inda. Kalau Anda bicaranya di bundaran HI, itu bukan inda. Inda itu mengandung makna face to face, kata orang sekarang. Ada di sebelahnya, ada di sampingnya, di hadapannya. Kedua, mengandung makna tidak terbuka, rahasia. Ini maknanya.
1: Gak sabar kan belajar?
0: Gak sabar kamu, coba belajar dong.
1: Kamu bisa melakukan observasi, eksperimen, dan yang lainnya. Sabar loh, sampai ke gunung-gunung untuk melakukan eksperimen. Sampai nginep di gunung ini, di kawah ini, kawah itu, untuk mengambil sampel. Ya.
0: Sabar kamu, kedinginan, jatuh kepleset, patah kakinya.
1: Coba sabar belajar ilmu Al-Quran dan Sunnah dari bimbingan ulama-ulama Islam yang terkemuka.
0: Ini contoh dosa yang disebabkan oleh kejahilan. Masih banyak lagi contoh yang lainnya.
1: Contoh misalkan,
0: beristighfar, beristighfar, minta ampun dan bertaubat, itu sangat diperintahkan dan ditekankan dalam Islam. Bahkan Rasulullah disebutkan dalam seharinya bisa 100 kali, dalam riwayat lain kadang-kadang 70 kali.
1: Apa harus 100?
0: Enggak. Ya boleh lebih sedikit, kurang sedikit. Artinya Rasulullah itu sering, sering dengan jumlah yang banyak.
1: Tapi ketika Anda mengatakan, ayo kita beristighfar di pagi hari 70 kali, di siang hari 70 kali, habis maghrib 70 kali, sebelum tidur 70 kali. Khusus hari Jumat, paginya 140 kali, siang 40 kali, sore 140 kali, malam 140 kali.
0: Nah, di sini kita bertanya,
1: maaf, mengharuskan pagi, siang, sore, malam itu dari mana?
0: Loh, itu kan baik.
1: Supaya kita ingat.
0: Enggak.
1: Kemudian kita membimbing pagi 70 kali, siang 70 kali, sore 70, malam 70. Angka 70 itu dari mana? Perlu dibahas.
0: Kemudian kalau hari Jumat lagi, ada tambahannya lagi.
1: Ya ini yang kita tanyakan.
0: Ini yang kita tanyakan. Kalau enggak ada dasarnya, artinya Anda beribadah tidak ilmiah.
1: Atau ada contoh dari sahabat Nabi. Enggak bisa menyebutkan.
0: Ini juga membuktikan bahwa ibadah model seperti itu tidak didasarkan ilmu dan bimbingan.
1: Dan masih banyak contohnya. Masih banyak contoh lainnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini adalah jenis yang pertama. Jenis yang kedua, kalau ada yang mengatakan, masa orang beristighfar dosa? Enggak Pak, yang dosa itu bukan istighfarnya. Tapi ketika kita menambah syariat, mengatur punya sistem. Nah, sistem ini yang kami tanyakan. Solawat kepada Nabi diperintahkan. Kita menghimbau diri kita, anak istri kita, keluarga, saudara dan teman-teman kita untuk banyak bersolawat kepada Nabi. Karena Rasulullah menyatakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersolawat kepada aku satu kali saja, Allah balas dengan 10 kali solawat. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan ucapkan salam kepadanya. Jelas. Ayo kita bersolawat. Ketika kita mendengar nama Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Tapi ketika kita mengatakan, ayo kita di pagi hari sebelum matahari terbit solawat 11 kali. Nanti di waktu duha 22 kali. Nanti selepas sholat maghrib 77 kali. Nah, kita bertanya, maaf Pak, subuhnya, terus nanti waktu duha, nanti sore habis maghrib, dan angka-angka itu dari mana? Ini yang kita tanyakan. Sistem. Nabi gak mencontohkan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang diberi nama dengan Al-Khulafa'u Ar-Rashidun, para Khulafa'u Ar-Rashidin juga tidak mencontohkan. Sudahlah yuk kita ikutin orang-orang soleh itu. Ayo kita ikutin Nabi yuk. Kita ikutin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Masya Allah sudah cukup. Ini contoh. Termasuk atau jenis yang kedua, dosa yang dilakukan sebabnya apa? Zulum, yang lebih didorong oleh kemauan hawa nafsu. Sudah tahu hukum bahwa ini enggak boleh, sudah tahu ada dalil melarang perbuatan itu, masih saja dilakukan, tetap aja dilanggar, bahkan di otak-atik dengan otak syariat itu. Yang tadinya jelas-jelas haram, di otak-atik kesana kemari, kesana kemari, jadinya boleh. Jenis yang kedua ini lebih didorong oleh ambisi. Dia gak ingin materinya berkurang karena hukum syariat. Dia gak ingin jabatan yang ingin dia kejar gagal gara-gara aturan syariat. Syariat menyatakan gak boleh nyuap, dilarang oleh Nabi, haram hukumnya memberi uang tambahan. Tapi kalau gak saya gini, nanti saya gak bisa dapat jabatan itu. Ambisi, hawa nafsu, berbuat zalim dia. Nah, tender misalkan, kalau gak main di bawah meja, tidak ada amplop ya, tidak ada prosentase. Wah, barang saya gak bisa masuk ini. Gak laku-laku barang saya nanti. Pak, dilarang lo. Iya, tapi gimana? Masa ini gak boleh? Masa itu gak boleh? Pak, Nabi mengatakan gini. Lo terus gimana? Jangan keras-keras lah. Ini disebabkan ambisi, hawa nafsu. Jenis sebab yang kedua terjadinya dosa atau seorang hamba jatuh dalam perbuatan dosa. Kalau jenis yang kedua ini, di satu sisinya dia dosa besar, dosa besar, tapi cenderung pelakunya itu masih merasa gak nyaman, telah korupsi, merasa gak tenang memberi suap, gak tentrem dia, takut gitu, tahu sebenarnya itu adalah dosa. Jenis yang kedua ini biasanya, gak semuanya, biasanya lebih mudah untuk bertaubat. Tapi jenis yang pertama, sulit untuk bertobat. Sulit untuk bertobat. Karena jenis yang kedua, dia merasa salah, dia bersalah. Ya. Tapi jenis yang pertama, dia merasa sedang berjuang. Dia merasa sedang membela umat. Dia merasa sedang

Dan setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala ketahui bahwasanya taubat itu juga untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Kita sering mengeluh kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi. Kesulitan rizki, kesulitan lapangan pekerjaan. Kata orang sekarang, yang haram aja sulit kok Ustaz, apalagi yang halal. Cari yang haram aja sulit. Harus berebut, harus saling menyikut. Iya, yang haram aja. Ya. Apalagi yang apa? Yang halal. Kata orang sekarang. Kenapa sih? Apa sebabnya? Kenapa kehidupan kita itu seperti ini? Nah. Kita sering mengeluhkan wibawa umat Islam yang semakin hari semakin pudar. Umat Islam dilecehkan di sana sini. Al-Quran jadi bahan hinaan dan tertawaan di sana sini. Sebentar di Denmark, sebentar di Inggris ada yang melecehkan Al-Quran. Sebentar di mana membakar Al-Quran. Sebentar lagi di sebelah situ ada yang mendudukin Al-Quran di WC. Sebentar lagi Nabi Muhammad digambar karikaturnya, kemudian pakai sorban, kemudian diletakkan bom ya di atas sorbannya. Muncul di negeri sana, muncul di negeri situ. Terus-terusan, kenapa? Apa sih sebabnya? Sebabnya tidak lain adalah dosa-dosa kita. Dosa kaum muslimin. Dosa umat Islam. Yang kalau kita tidak segera bertobat kepada Allah, niscaya kita akan tetap dalam kehinaan, kita akan tetap dalam berbagai kesulitan, dan wibawa kita di hadapan umat manusia semakin hancur. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayatnya mengingatkan kaum muslimin untuk segera tidak menunda-nunda taubat. Yang dengan itu harapannya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan solusi dan jalan keluar bagi berbagai kesulitan yang kita hadapi. Di dalam Al-Quran melalui lisan nabinya Nabi Nuh alaihi salam, Allah memerintahkan kepada umat untuk bertaubat dan beristighfar. Di antara fadilah istighfar tersebut adalah terbukanya pintu-pintu rezeki, terbukanya keberkahan rezeki dan kemudahan mendapatkannya. Allah mengatakan melalui nabinya Nabi Nuh alaihi salam, qala faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara. Dan aku katakan, yakni kepada kaumku, kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, wahai kaumku, minta ampun kepada Allah, innahu kana ghaffara,

0: sesungguhnya Rabb kalian itu Maha Pemberi Ampunan. Yursilis sama alaikum midrara. Pasti dengan itu, dengan sebab kalian bertobat dan beristighfar, Allah akan menurunkan hujan dari langit. Yang tentu dengan itu akan tumbuh berbagai tumbuhan, pertanian dan perkebunan, untuk diminum oleh umat manusia, selamat dari kekeringan. Air dengan segala manfaatnya. Yursilis sama'a alaikum midrara. Wa yumditkum bi amwalin wa banina. Dan dengan istighfar itu, dan dengan sebab kalian memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, Allah akan memberikan kepada kalian harta dengan berbagai jenisnya. Allah bukakan untuk kalian berbagai jenis dan beragam harta. Dari lautan, dari bumi, dari punggung bumi, dari perut bumi. Berbagai rizki yang barokah, bukan rizki yang menguap, gak tahu kemana perginya. Kita gak tahu kemana perginya. Barokah. Dan Allah akan berikan, Allah anugerahkan untuk kalian anak keturunan. Yang disebutkan dalam ayat ini adalah kekuatan kalian dengan adanya anak keturunan. Kekuatan, kokoh. Dalam ayat lain, wa yazidkum quwwatan. Dan Allah akan menambah untuk kalian kekuatan dengan sebab istighfar, dengan sebab taubat. Kenapa kita menjadi tidak berwibawa? Karena dosa kita. Silakan kembali dibaca penjelasan Al-Quran dan Sunnah dan para ulama tentang jenis-jenis dosa. Agar kita sadar bahwa ternyata kondisi yang seperti ini, kondisi negeri kita yang berada di persimpangan jalan ini, yang sangat mengkhawatirkan. Kemudian Allah selamatkan kita semua dari kehancuran. Taubat wahai umat Islam. Taubatlah wahai muslimin Indonesia. Bertaubatlah kalian wahai kaum muslimin Indonesia. Kalau kita telah diberi oleh Allah kemerdekaan, itu adalah sebuah nikmat. Jaga baik-baik nikmat ini dengan ibadah, bukan dengan dangdutan. Jaga kemerdekaan ini dengan banyak bertaubat, banyak beramal soleh, bukan dengan semalam suntuk, beriak gembira tidak sholat, melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadikan masjid menjadi kosong. Jangan wahai saudaraku, ingat kalian, ketika kita sebagai bangsa Indonesia kala itu miskin, ayah-ayah kita para pejuang hanya bisa berpakaian dengan kain goni yang panas di tubuh dan merusak kulit. Nggak ada yang bisa mereka makan seperti yang kita makan hari ini. Para pendahulu negeri ini umat Islam, yang memperjuangkan negeri ini umat Islam, negara ini didirikan oleh umat Islam. Penting untuk disadari kaum muslimin untuk menjaga nikmat kemerdekaan ini. Bukan dengan berfoya-foya, bukan dengan menghabiskan uang. Daripada uangnya digunakan untuk foya-foya, untuk bertawa-tawa, alangkah baiknya kalau uang itu dikumpulkan untuk membantu tetangga kita, saudara kita yang miskin, yang tidak bisa berobat ke rumah sakit, yang tidak bisa membelikan pakaian untuk anaknya, bahkan tidak mampu untuk makan kesehariannya. Kita mengeluh, pekerjaan sulit, gaji gak naik, tapi kita berfoya-foya, bermaksiat, beli pulsa untuk bermaksiat, beli pulsa yang itu dihitung oleh Allah nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah, merusak rumah tangga orang, dan berbagai kemaksiatan yang lain. Wahai bangsa Indonesia, umat Islam, bukan hanya narkoba yang wajib diwaspadai. Narkoba memang jahat, dan untuk menghancurkan negeri ini sengaja dimasukkan dari berbagai negara eksportir, atau maksudnya eksportir narkoba. Sebagaimana disebutkan oleh salah satu pakar narkoba, bahwa suplai narkoba terbesar dari dua negara yaitu Cina dan Iran. Cina tidak hanya sebagai eksportir narkoba, tapi eksportir komunisme. Iran tidak hanya sebagai eksportir narkoba yang merusak anak bangsa ini, tapi juga eksportir terorisme internasional. Wahai saudaraku, bersyukurlah kepada Allah yang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebutkan oleh para pendahulu dan pendiri negeri ini, atas berkat rahmat Allah, bukan atas berkat rahmat Tuhan. Ya. Kenapa saya sebutkan ini? Orang tua kita dulu sering menyebut Allah, Allah, Allah sebagai salah satu namanya dari Al-Asma'ul Husna yang 99 itu. Yang pertama adalah Lafzul Jalalah, Allah. Karena itu di dalam pembukaan tadi, Undang-Undang Dasar 45, atas berkat rahmat Allah, kemerdekaan ini diraih. Bukan atas berkat perjuangan, enggak. Atas berkat rahmat Allah. Kemudian yang kedua, perjuangan ayah-ayah kita dahulu. Jangan sampai kalau seandainya orang tua kita dibangkitkan dari kuburnya, melihat anak cucu seperti ini, anak cucu yang oportunis, menjual amanah dan menjual tugas untuk kepentingan sakunya, untuk kepentingan perutnya. Semua pihak, tidak satu pihak atau pihak yang enggak. Koreksi buat semua, saya dan antum semuanya, sebagai anak bangsa ini, sebagai anak bangsa ini, anak muslim, anak muslim, anak muslim. Ya, sebagai bukti bahwa dahulu para orang tua kita dan pendiri negara ini adalah muslimin dan sadar bahwa itu adalah kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita bangsa Indonesia, adalah dahulu Pancasila yang dibuat oleh BPUPKI pada sila pertama mengatakan ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Berarti para pembuat itu sadar, pembuat dan perumusnya itu sadar bahwa ini adalah anugerah Allah, sehingga umat Islam harus mengamalkan syariat Islam. Dan bahwasanya arti ketuhanan yang Maha Esa adalah tidak ada yang berhak diibadahi sebagai Tuhan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama yang benar kecuali apa? Islam. Kemudian tujuh kata ini dihilangkan dengan terpaksa, bukan karena mereka tidak mengetahui tentang kewajiban mengamalkan syariat Islam bagi pemeluknya, bukan, tapi karena ada protes dari Kristen Timur, Indonesia Timur, yang mengancam akan melepaskan diri dari negara kesatuan Indonesia ini. Maka para pendiri negara ini berembuk, berunding dengan alotnya. Mereka memikirkan untuk menghilangkan tujuh kata tersebut. Apa tujuh kata itu? Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kaum muslimin yang saya muliakan, ada ataupun tidak ada tujuh kata itu, tidak perlu dipermasalahkan sekarang ini. Karena kita juga berkewajiban menjaga stabilitas, keamanan, kesatuan negara Indonesia ini. Tapi sekarang kita sebagai anak cucu beramal, berbuat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, belajar, belajar, belajar Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Jalankan Islam secara ilmiah,
1: Jangan emosional sehingga menjadi radikal, sehingga menjadi teroris. Jangan. Jangan pula meremehkan ilmu Islam sehingga menjadi seorang liberal, liberalis yang meremehkan, menghina Al-Quran, melecehkan Nabi, melecehkan syariat Islam. Jangan. Kalau sekarang mau diseret-seret, umat Islam harus meyakini bahwa semua agama benar. Nah, bukan itu yang diinginkan oleh pendiri negara ini. Bukan itu yang diinginkan oleh pendiri negara ini. Bukan. Penting untuk disadari. Kita semua dengan ini ingin mengevaluasi bagaimana negara kita ini diselamatkan. Bagaimana Indonesia ini tetap di dalam rahmat Allah, perlindungan Allah, kasih sayang Allah. Kalau ingin mendapatkan kasih sayang Allah dan rahmatnya, jangan kemudian kita meyakini atau mengajak orang lain untuk meyakini semua agama benar. Tidak. Yang benar hanyalah Islam. Allah menyatakan, innad-dina 'indallahi al-islam, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Dalam ayat lain Allah menyatakan, wa may yabtaghi ghaira al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, apapun agama itu selain Islam, sungguh tidak akan pernah Allah terima darinya, dan dia di akhirat akan tergolong menjadi orang-orang yang merugi. Wahai saudaraku, wajib kita bertobat kepada Allah, beristighfar. Namun bukan maknanya ketika kita umat Islam meyakini agama yang benar satu-satunya hanya Islam, dan bahwasanya agama lain itu adalah batil, bukan berarti kita ini bertindak semena-mena, bertindak sembarangan, emosional. Tidak, enggak boleh. Ada saudara kita yang non muslim, kata orang sekarang, kalau bahasa Islamnya tetangga kita yang kafir, gitu ya. Jangan terlalu pobi lah dengan bahasa Islam. Bahasa Islam itu kafir, ya. Kemudian sekarang dipelesetkan dengan non muslim. Bahasa Islam itu zina, sekarang diperhalus dengan kalimat selingkuh. Islam mengatakan, Allah mengatakan, Nabi mengatakan itu zina. Ya. Para hadirin yang saya muliakan, bukan makna ini ketika kita punya tetangga yang kafir, entah Kristen, entah Hindu, entah Buddha, yang kebetulan tetangga kita itu sakit, mau ke dokter gak ada sepeda motor, silakan diantar. Boleh diantar. Mau kemana pak? Mau ke dokter ya. Naik apa pak? Iya saya ini gak tahu naik apa. Ayo pak, naik pak. Naik motor pak. Kalau dia terasa kedinginan, antum carikan mobil. Kesian. Supaya gak kedinginan, naikkan mobil, antar ke dokter. Sampai di dokter gak punya uang, antum atau kamu punya uang, silakan dipinjemin. Kalau mau dikasih lebih baik. Ada tetangga kita Hindu atau Kristen atau kayak yang lainnya, istrinya mau melahirkan, sudah kontraksi, nggak ada mobil lagi yang nganterin, antum ada mobil tetangganya, ayo pak saya antar istrinya pak, ayo ayo ayo saya antar dulu. Tapi kalau tetangga ini mau ke gereja atau mau ke pura, hujan, ya, gak punya payung, jangan dipinjemin payung. Mau naik mobil, gak ada mobil, jangan anda antar naik mobil. Lu gak toleran. Oh kalau ini gak boleh toleran. Lakum dinukum apa? Waliyadin. Agama kalian, agama kalian, agamaku, agamaku. Minta maaf gak? Ya, begitu Islam, tidak mencampur adukkan antara ekstrim kanan dengan ekstrim kiri. Gak boleh. Ekstrim kanan tercela, Allah melarang keras, Nabi Muhammad mengecam. Ekstrim kiri lebih-lebih, Allah sangat marah, Rasulullah marah.
0: kaum muslimin Indonesia, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penuhi masjid-masjid Allah, penuhi rumah-rumah Allah. Siapa saja bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang enggak sholat, yang masih minuman keras, yang narkoba, yang durhaka kepada orang tuanya, bahkan yang komunis sekalipun, kita panggil untuk taubat kepada Allah. Taubat kamu, Allah masih memberi kesempatan, umur, cepat taubat, tinggalkan ideologi komunis itu bertentangan dengan Islam. Allah sangat marah dan Allah akan senang kamu bertaubat. Allah akan mengasihimu. Jangan khawatir, Islam tidak mengenal dosa keturunan, tapi bagi yang mau bertaubat. Contohnya, siapa yang tidak pernah dengar nama Abu Jahal? Saya yakin setiap Islam, setiap umat muslim, insya Allah masih kenallah nama Abu Jahal. Abu Jahal ini termasuk yang paling kafir di masa musyrikin Quraisy bersama Abu Lahab. Abu Jahal ini paling memusuhi Rasulullah, paling benci Islam, paling benci Tauhid. Paling provokatif, ucapan-ucapannya memprovokasi masyarakat untuk menyerang dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai terjadilah perang Badar. Perang Badar terjadi saat itu Abu Jahal ikut di medan tempur itu dan terbunuh di perang Badar. Sedikit cerita. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah. Makanya dalam buku-buku sejarah, dalam buku-buku tafsir, ada yang namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah putranya siapa? Abu Jahal. Siapa Ikrimah? Sedikit cerita. Ayahnya terbunuh di medan perang Badar. Kedua, Ikrimah adalah seorang panglima perang yang unggul. Saat perang Uhud, masih ingat perang Uhud? Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pecah gigi gerahamnya. Salah satu pimpinan perang kaum musyrikin adalah Ikrimah, putranya Abu Jahal, bersama Khalid ibnul Walid, yang kembali menyerang balik, serangan balik yang di luar dugaan umat Islam, sampai terbunuh 70 sahabat Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenai sebuah anak panah yang menghujam ke pipinya dan pecah pipinya, gigi gerahamnya pecah, bersimbah darah jenggotnya. Nabi Muhammad membersihkan darah dari mukanya. Salah satu pimpinan dan panglima perangnya adalah Ikrimah bin Abi Jahal, putranya Abu Jahal. Namun ketika Ikrimah menyadari dosanya, ketika Ikrimah menyadari bahwa Islam adalah agama yang benar, bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang wajib diimani dan ditaati, beliau menyatakan keislamannya, La ilaha illallah. Apa yang terjadi setelah itu? Apa kemudian gak bisa? Kamu adalah putra orang paling jahat memusuhi Islam. Gak ada dosa keturunan. Dosa turunan warisan gak ada. Ya. Ikrimah diterima oleh Rasulullah sebagai salah satu sahabat yang mulia. Bahkan menjadi salah satu pimpinan-pimpinan tempur peperangan membela Islam bersama Khalid ibnul Walid. Maka kita mengatakan kepada siapa saja, bertaubatlah kepada Allah. Cepat-cepat minta ampun dan melakukan, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kajian kita di siang hari ini menjadi sebuah kajian yang bermanfaat. Masih atau terkumpul banyak pertanyaan, namun kebiasaannya memang Ustaz Luqman gak jawab pertanyaan gitu. Nah, dijawab pertanyaannya tuh. Panitianya sangat bijak, beliau menjawab terserah Ustaz, ya gitu. Karena panitia memberi kebebasan di satu sisi dan di sisi yang lain Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha, Allah tidak membebani seorang hamba kecuali dalam batas kemampuannya, maka inilah batas kemampuan terakhir saya hari ini. Ya, maka saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang menulis pertanyaan ini diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mudah dan selalu meminta ampun, bertaubat, mengevaluasi dosa-dosa kita, dan lisan kita setiap hari terpenuhi dengan istighfar, istighfar, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan kesalahan kita, dosa-dosa kesalahan kedua orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, dosa-dosa saudara-saudara kita kaum muslimin semuanya, baik yang hidup ataupun yang telah wafat. Semoga Allah membimbing pemerintah kita, mengampuni kesalahan dan dosanya. Allah jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang cinta Islam, cinta Al-Quran, cinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, terkhusus dalam hal ini takmir Masjid Al-Ukhuwah. Semoga peran andilnya dinilai oleh Allah sebagai amal soleh, menyebarkan ilmu Islam. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.
2: Kemudian kami kedina azzaallahu wa iyyakum, berkata yang senada dengan ucapan di atas tadi, semakna dengan ucapan tadi adalah tokoh berikutnya yang bernama Jasim Al-Inasi. Jasim Al-Inasi, dia adalah Rais Lajna Al-Qara Al-Afriqiyah di Jamiyat Ihya Turab. Dia adalah pimpinan cabang Ihya Turab untuk benua Afrika, untuk benua Afrika yang menyalurkan bantuan ke Tanzania, Somalia, Kenya, Ethiopia, dan yang lainnya. Ini ketuanya. Nanti ada ketua juga cabang Ihya Turab bagian Asia dan juga Asia Tenggara. Nah, begitu mereka membagi organisasi mereka secara internasional. Apa ucapan Jatim sama dengan yang sebelumnya? Membenarkan dan mendukung adanya kerjasama Ihya Turab dengan seluruh kelompok di dalam berbagai program yang mereka laksanakan. Di sini kita tahu bahwa Ihya Turab benar-benar menjalankan petua pembesar dan pendiri mereka, yaitu Abdurrahman Abdul Khalid, untuk berjalan di atas prinsip kelompok Al-Ikhwanul Muslimin, berta'awun dan bekerjasama dengan berbagai kelompok. Ini kesimpulan pertama tentang Ihya Turab. Nah, kemudian kalau tadi adalah ucapan tokoh-tokohnya secara langsung, maka berikut ini kita akan dengarkan bersama sebuah artikel yang ditulis di salah satu media yang diterbitkan oleh Jamiah Ihya Turab. Ihya Turab punya media-media di dalam dakwahnya, di dalam pergerakannya. Di antaranya adalah sebuah majalah yang dikenal dengan majalah Al-Furqan. Majalah Al-Furqan ini dibagikan kepada berbagai pihak di berbagai negara termasuk Indonesia yang ada hubungan kerjasama dengan Yayasan Ihya Turab. Di Indonesia ini beberapa yayasan yang bekerjasama dengan Ihya Turab ada hubungan, itu akan mendapatkan kiriman majalah Al-Furqan ini, bahkan di beberapa pondok pesantren mereka. Apa majalah Al-Furqan ini, kita akan tahu lebih jauh tentangnya ketika kita bacakan insyaallah. Kemudian di dalam majalah ini, majalah Al-Furqan, edisi yang ke-71 tahun 96, dia menyatakan inna aghlaba al-jam'iyyat al-khairiyyah al-'amilah fi as-saha al-islamiyyah tattafiqu ahdafuha. Sesungguhnya mayoritas organisasi atau jam'iyyah yang ada di medan dakwah Islam ini, tujuan mereka adalah satu. Tujuan mereka, target-target mereka adalah sama. Apa target mereka? Mari perhatikan baik-baik, permasalahan ini cukup penting karena sering berkaitan dengan kita dan antum semuanya. Disebutkan apa tujuan dan target-target berbagai organisasi tadi? Kalau dikatakan targetnya sama ulia ustaz, itu kan targetnya sama dalam hal mereka sama-sama programnya memberikan dan menyalurkan dana bantuan. Jadi sebatas itu maksudnya. Hati-hati dengan subhat ini. Kita dengarkan lanjutan artikel yang ditulis di dalam majalah mereka, majalah Al-Furqan, pada edisi yang disebutkan baru saja ini, edisi ke-71 tahun 96. Dilanjutkan wahya. Target-target tersebut adalah katalakhas fi amrayni hamay. Tersimpulkan dalam dua target penting. Apa dua target penting itu? Salah satunya dia sebutkan ijad al-badil anil qiyadah al-islamiyah al-ra'idah, yaitu untuk segera memunculkan, melahirkan pengganti bagi kepemimpinan umat Islam yang telah hilang. Benar, pemimpin umat Islam telah hilang? Jawabannya tidak. Kita di Indonesia punya waliul amr, punya pemerintah. Tidak perlu diganti. Di negara Kuwait sendiri ada pemerintahnya yang sah. Ini kata-kata yang cukup dalam maknanya, yang mengandung makna akidah khawarij, yang disimpulkan oleh Jami'ah Ahya Turab bahwa upaya untuk segera mengganti kepemimpinan-kepemimpinan yang ada ini dengan kepemimpinan yang baru, yang islamiyah, yang selama ini sudah tiada, ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengakui keberadaan pemerintah-pemerintah muslimin. Dikatakan sebagai kesimpulan yang sama dari target-target berbagai organisasi dana au yayasan-yayasan dana sosial yang ada. Kita akan tahu lebih jauh ketika kita terus mengetahui dan mengikuti pernyataan demi pernyataan mereka. Perhatikan berbagai pernyataan ini bertingkat terus. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2000, salah satu pembesar tokoh yang disegani di dalam tubuh Jam'iyah Ahya Turab yang bernama Ahmad Baqir, yang bernama Ahmad Baqir, mengatakan, ini masih sebagai rentetan atau silsilah bukti yang menunjukkan bahwa Ahya Turab berada di atas manhaj al-ikhwanul muslimin. Dia mengatakan, istama'na nahnu arba' harakat islamiyah, telah berkumpul kami, yaitu empat kelompok pergerakan Islam. Ana, kata Ahmad Baqir, saya sendiri, wa Ismail Asy-Syafi, kita akan tahu siapa mereka nanti, wa Adnan Abdus Samad, wa Walid At-Tabari, wa Syaraka Abdul Muhsin ala hamish hadhihi al-istima'at wa asdarna bayanan wa alamna fihi. Kami bergabung dengan empat kelompok besar dalam pergerakan dakwah Islam ini. Disebutkan nama tokoh-tokoh masing-masing itu. Di antara nama yang disebutkan tadi adalah Abdul Muhsin. Siapa ini Abdul Muhsin? Dia adalah Abdul Muhsin Jamal. Abdul Muhsin Jamal, seorang pengikut manhaj Al-Khumaini. Apa manhaj Khumaini? Sunni atau Salafi? Hah? Syiah. Syiah yang ekstrim. Syiah Rafidhah Itsna Asyariyah. al-Imamiyah yang ekstrim. Nah, ini Abdul Muhsin Jamal adalah salah satu tokoh besar yang berada di atas manhaj al-Khumaini, pengikut manhaj al-Khumaini. Duduk bergabung dengan tokoh besar Jam'iyah Ihya' Turats. Bukan dalam acara walimah, tetapi dalam acara membicarakan tentang dakwah dan pergerakan umat. Ya subhanallah, demikiankah ahli sunnah membimbingkan? Demikiankah sebuah yayasan yang berada di atas sunnah akan bergerak di dalam pergerakannya? Nah, kemudian dia lagi-lagi mengatakan dalam salah satu statementnya, amma kalimatu al-islamiyin fahadihi tutlaku ala al-tajammu'at al-siyasiyah al-islamiyah. Kata Ahmad Baqir, kalau disebut kata al-islamiyin di negeri Kuwait itu, tokoh-tokoh Ihya' Turats juga terlibat di dalam kegiatan-kegiatan politik. Dalam parlemen yang dinamakan di Kuwait itu dengan Majlisul Ummah. Parlemennya itu dinamakan dengan Majlis Al-Ummah. Nah, beberapa tokoh pembesar Ihya' Turats terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik di negeri tersebut. Ahmad Baqir ini mengatakan, salah satu masyayikh Ihya' Turats, bahwa kalau kalimat al-islamin kami ucapkan, kami sebutkan, maka yang dimaksud dengan al-islamin yang kami maukan adalah berbagai kelompok atau partai-partai politik Islam. Siapa yang dimaksud partai politik Islam di negeri Kuwait? Meliputi semua partai yang menamakan dirinya sebagai partai Islam, termasuk di dalamnya adalah partai yang berafiliasi atau bermanhaj Syiah Rafidhah. Tokoh Ihya' Turats menamakan semua partai ini adalah partai-partai Islam Islamiyin yang kita akan bersatu dan tujuan kita adalah sama. Ya subhanallah, samakah tujuan kita dengan tujuan kelompok Syiah Rafidhah? Kita menginginkan tauhid. Kita menginginkan peribadatan hanya milik Allah dan untuk Allah. Sementara kaum Syiah Rafidhah menginginkan imam-imam mereka adalah sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan bahwa para sahabat Nabi adalah panutan umat. Diyakini oleh kaum muslimin bahwa sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali dan yang lainnya sebagai panutan dan teladan umat di dalam memahami dan mengamalkan Islam, sementara Syiah Rafidhah memposisikan mereka dan menanamkan kepada umat bahwa mereka adalah pengkhianat, bahwa sahabat itu adalah para perampok, bahwa mereka adalah kafir. Samakah tujuan kita? Ikhwanikiddin azzamillahu wa iyyakum. Kemudian ucapan semisal dilanjutkan oleh Rais Lajna Az-Zakawat Was-Sadaqat Fi Jam'iyyat Ihya' Turats Fara Manfikat Al-Qadisiyah. Sebuah statement yang diucapkan oleh pimpinan Kepala Bidang Zakat dan Sadaqah. Jadi Ihya' Turats itu ada bagian pengumpulan zakat, ada ketuanya, ada bidang pencetakan buku-buku, ada bidang dakwah dan yang lainnya. Maka yang akan kita ucapkan ini sekarang adalah ucapan ketua bidang zakat dan sadaqah di Jam'iyyah Ihya' Turats untuk cabang daerah Al-Qadisiyah di negeri Kuwait. Apa ucapannya? Dan ucapan ini didengar, dinukilkan di media massa, disampaikan dalam berbagai kegiatan-kegiatan secara terang-terangan. Dia mengatakan nama orang ini adalah Abdurrahman Al-Kandari. Namanya adalah Abdurrahman Al-Kandari. Coba antum ikuti perkembangan ini satu persatu untuk nanti di majlis kedua. Ba'da salat al-asr kita akan menjawab beberapa syubhat-syubhat yang beredar. Ya, sekarang kita ikuti dengan sabar berbagai statement, sikap, tokoh-tokoh Jam'iyah Ihya Ash-Shura. Pada bulan April tahun 2004, orang ini mengatakan, da'a sumu rais al-wuzara ila an takuna hadhihi al-liqa'at ma'a fi'aliyat as-sunnah wasy-syi'ah wa jam'iyat an-naf'il 'am dawriyatan kull 3 ashhur aw 6 ashhur wa kulluha li salihi abna'i hadha al-watan. Kata Abdurrahman al-Kandari ini bahwa mereka mengajak Perdana Menteri, Rais Wuzara, Perdana Menteri untuk Parlemen Kuwait agar terbentuknya pertemuan-pertemuan khusus gabungan bersama berbagai kelompok sunnah dan syiah. Kelompok sunnah dan syiah untuk setiap 3 bulan atau 6 bulan. Nah, subhanallah, antum sekarang siap untuk duduk dalam satu majlis bersama orang Syiah? Adakah seorang ahli sunnah yang mengerti tentang sunnah? Seorang salafi yang mengerti tentang salafiyah, mengerti tentang mana, siap rela duduk dengan musuh Allah, musuh Nabi, musuh para sahabat? Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, yang seperti ini sanggup untuk dilakukan oleh tokoh-tokoh Ihya Ash-Shura. Kalau kita bisa tidak sanggup duduk berdua, bertiga atau berempat dengan salah seorang di antara mereka adalah pencela ibu kita. Salah seorang yang hadir menyatakan ibu kita adalah wanita nakal. Kita tidak siap bermanis muka dengannya. Padahal cuma sekadar ibu kita, wanita biasa. Bagaimana kita duduk dengan orang-orang yang berkeyakinan, siap bermanis muka, berbincang, minum teh bersama dengan orang-orang yang mencaci ibu kaum mukminin sebagai wanita pezina? Sungguh kita bukan orang yang mengerti sunnah. Namun dengan ringan tokoh-tokoh Ahli Ash-Shura mengucapkan ucapan-ucapan semisal yang baru saja kita dengarkan. Sabar, lebih jauh dari itu kita akan dengarkan insyaAllah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Berikut ini ucapan Wa'il al-Husawi. Siapa yang bisa menyebutkan siapa Wa'il al-Husawi ini tanpa melihat catatan? Hah? Wakil Ketua Yayasan Ihya Ash-Shura. Nah, ketuanya siapa? Siapa yang bisa menyebutkan? Abdurrahman Abdul Khalid. Nah, barakallahu fiik. Ada yang bisa menyebutkan? Tariq al-Isa. Nah, barakallahu fiik. Labas. Itu dulu Abu Muawiyah. Ketua Ihya Ash-Shura yang dulu adalah Abdurrahman Abdul Khalid, perintisnya. Tariq al-Isa. Kalau Naila Wa'il al-Husawi adalah wakil ketua Jam'iyah Ihya Ash-Shura, kembali mengucapkan sebuah ucapan berikut ini. Inna mu'taqada ahli sunnati wal fikri sunni laysa ala naqidin ma'al fikri syi'i. Sesungguhnya akidah ahli sunnah dan pemahaman sunni tidak ada pertentangan sedikit pun dengan pemikiran syiah. Allahu Akbar. Nah, yang mengucapkan ini bukan tukang sapunya kantor Hiaturas, ya? Tahu tukang sapu? Nah, yang mengucapkan ini siapa? Wakil ketua yang punya andil dalam kebijakan-kebijakan, arahan-arahan Jam'iyyah Hiaturas. Kita lanjutkan. Berikutnya. Pada tahun 2004 bulan Februari, Salim An-Nasyi. Siapa dia ini? Sebelum saya nukilkan ucapannya, dia adalah An-Natiq Ar-Rasmi Littajammul Islami As-Salafi As-Sabi' li Jam'iyyah Ihya At-Turab. Dia adalah jubir partai yang namanya At-Tajammu' Al-Islami As-Salafi. Masya Allah, partai ya, Persatuan Islam Salafi. Nah, bisa salafi bentuk partai? Nah, barakallahu fikum. Ya, jubirnya di mana partai ini? Apa Ustaz kaitannya partai ini dengan Ihya'ut-Turab? Ini adalah sayap politik yang banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh Ihya'ut-Turab. Ya, barakallahu fikum. Di antara tokohnya adalah Salim An-Nasyi. Dia menyatakan ketika menjawab sebuah pertanyaan. Apa pertanyaan yang diajukan kepadanya? Qala hal yuz'ijukum al-buruz syi'i fil Iraq al-an? Apakah munculnya kekuatan Syiah di negeri Irak membikin kalian gundah, membikin anda tidak tenang? Antum apa jawabannya? Senang apa susah? Susah ya. Nah, tokoh ini menyatakan Salim An-Nasyi, la abadan la yuz'ijuna al-buruz syi'i. Tidak, sama sekali. Kemunculan kekuatan Syiah tidak sama sekali membuat atau membuat kami sedih atau gundah. Allahu Akbar. Ikhwani fiddin azan ya Allah wa'iyakum. Di sini menunjukkan bahwa memang beberapa tokoh Ihya'ut-Turab itu punya kedekatan dengan berbagai kelompok pergerakan, bahkan kelompok Syiah. Kita sadar, kita lanjutkan yang berikutnya. Ketika orang tadi juga ditanya, dilanjutkan, arju dalam pertanyaan ini, tahdid al-quwa allati amiltum ala isqatiha. Dalam persaingan politik ini, tolong sebutkan kepada kami kekuatan mana yang kalian berupaya, yakni kelompok At-Tajammul Islami As-Salafi ini, yang sangat berupaya untuk merobohkannya atau menjajalkan kekuatan tersebut, untuk dijegal. Siapa? Dia kan dalam pertanyaan politik. Dia dengan tegas menjawab bahwa yang kami jadikan sebagai target untuk dirobohkan adalah partai yang beraliran liberal. Kemudian dilanjutkan pertanyaannya, wanwab Syiah, bagaimana dengan para anggota-anggota parlemen dari kalangan Syiah dan partai Syiah? Dia menjawab dengan tegas, la, bukan termasuk upaya kami yang kami lakukan untuk merobohkan mereka, tidak di dalamnya tergolong kaum Syiah. Jadi kaum Syiah tidak termasuk target untuk digagalkan dan dijegal oleh kelompok ini. Kemudian kembali kepada Ahmad Baqir, juga salah satu pembesar Ihya Turab dan politikus besar di Kuwait. Dia menyatakan akhubuha fil khamisa bidakmin salafiyin wa ilaqat ma'as sunnati wa syiah. Tokoh besar Ihya Turab ini, dia sedang menceritakan tentang putaran-putaran pemilu. Nampaknya di sana pemilu itu ada sekian kali putaran. Maka kata dia, saya akan masuk dalam arena putaran pemilu yang kelima. Putaran kelima. Dengan adanya bantuan kekuatan salafi. Masya Allah. Ada salafi yang akan memberi bantuan dan dukungannya untuk politik? Hah? Entah salafi yang mana ini? Nah. Barakallahu fikum. Dan adanya kekuatan itu kami dapatkan juga dengan adanya hubungan yang erat antara sunnah dan syiah. Nah, ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum. Kemudian dia melanjutkan, qala annahu yahtafidhu bi ilaqat jayyida ma abna da'irati la farqa fi dhalika baina sunni wa syi'i. Dengan tegas dia di daerah pemilihan yang dia ikut dalam arena tersebut, dia sangat membina para pemuda dan masyarakat di daerah pilihan dia, misalkan untuk provinsi mana ini namanya Banten ya. Tidak ada perbedaan antara Sunni dengan Syiah, semuanya dibina untuk memberikan dukungan suaranya. Ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum. Itu ucapan siapa tadi? Ahmad Baqir.

Kemudian pada tahun 2001 bulan Agustus terjadi orasi besar-besaran gabungan antar beberapa partai. Orasi biasanya identik dengan apa? Demo. Iya. Yeah. Disebutkan kala gara, disebutkan dalam salah satu surat kabar, namanya surat kabar Al-Qadas di Kuwait. Dukira mahrajan khitabi uqima fi nadi kazima. Adanya sebuah orasi politik tentunya di lapangan yang terkenal dengan daerah Kazima. Ihtasabat lahu al-quwa as-sya'biyah was-siyasiyah wal-barlamaniyah fi Kuwait. Bergabung dalam orasi tersebut berbagai kekuatan rakyat, kekuatan politik dan parlemen di negeri Kuwait. Al-Qafi al-Naib Fahad al-Khana kalimatan niabatan anit tajammul Islamis Salafi. Dalam orasi itu ada seorang tokoh namanya Fahad al-Khana. Fahad al-Khana, dia adalah salah satu pembesar Jam'iyah Ihya Turab. Salah satu pembesar Jam'iyah Ihya Turab namanya Fahad al-Khana. Dalam orasi politik itu tadi, dia mengucapkan orasinya mewakili Partai At-Tajammu Al-Islami As-Salafi. Kemudian di majlis itu pula, wa alqa Abdul Nabi Al-Attar kalimatan niabatan al-tahaluf al-Islami al-Watan. Yang kedua, orator yang kedua adalah bernama Abdul Nabi Al-Attar, mengucapkan orasinya mewakili partai yang bernama Partai At-Tahaluf Al-Islami Al-Watan, partai pengikut manhaj Syiah Al-Khumainiyah. Qala wa rufi'ati hadzal mahrajan suwar Hasan Nasrullah wa a'lam Hizbillah. Dan dalam orasi itu tadi dikibarkan spanduk-spanduk yang berisikan gambar Sayyid Hasan Nasrullah, pimpinan kelompok Hizbullah. Gambar Sayyid Hasan Nasrullah dan bendera partai atau kelompok Hizbullah yang ada di Lebanon. Kelompok apa itu? Syiah Khomeini. Bergabung di sana tokoh-tokoh politik dari Ahli At-Turaf dan yang lainnya. Ya subhanallah. Kemudian masih ada yang akan mengatakan, sebagian saudara-saudara kita yang telah pulang dari Madinah khususnya menyatakan Jam'iyah Ahli At-Turaf bukanlah Jam'iyah Ikhwaniyah atau Hizbiyah. Sungguh sangat disesalkan. Kalau dia tidak tahu, maka sungguh sangat tercela berbicara tentang sesuatu hal dalam Islam ini tanpa ilmu. Kalau dia tidak tahu, kenapa dia tidak bertanya kepada ulama yang ada di Madinah, yang ada di Mekah? Syekhuna Ubay bin Jabiri ada di Madinah, Syekhuna Muhammad bin Hadi, Syekhuna Abdullah al-Bukhari, dan masyayikh yang lainnya yang berada di Madinah. Kenapa tidak datang ke Mekah ke Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi, Syekh Muhammad Umar Dazmur? Kalau teman-teman yang ada di Kuwait, kenapa tidak bertanya kepada Syekh Falah Ismail, Syekh Al-Anjari dan yang lainnya, Syekh Ahmad As-Subai'i, yang mereka telah mentahdir umat dari bahaya Ihya At-Turaf. Dari tahun ke tahun kalian membela Ihya At-Turaf, penjelasan ulama kalian campakkan. Maka dalam kesempatan kali ini saya memanggil saudara-saudara saya tadi untuk bertakwa kepada Allah dan menyayangi salafiyin, menyayangi dakwah ini. Tidak dijadikan dakwah ini sebagai korban kepandaian kalian berjidal, berdebat. Jangan kalian jadikan salafiyin sebagai korban tumbal kesombongan mempertahankan ego. Jangan. Ini adalah dakwah. Ini adalah umat.
yang harus dibimbing dan dibina. Seorang dari mereka meyakini bahwa Hiyaturat berada di atas manhaj Khawarij, tetapi tidak mau menjelaskan kepada umat, berdiam seribu bahasa. Khawarijuddin azzanillahu wa'iyakum, apa yang menyebabkan seperti itu? Tidak lain apa yang dinyatakan oleh Syekh Mukbir rahimahullah, bahwa Hiyaturat telah berhasil memecah belah salafi dengan binar-binarnya, bukan dengan pemikirannya. Karena rata-rata teman-teman kita, para ustaz yang pulang dari Madinah itu adalah orang-orang pandai, orang-orang yang telah belajar. Kalau sekedar subhat-subhat seperti ini, yang saya yakin antum semua bisa menjawabnya dan mengatakan itu adalah batil, tidak terlalu rumit. Apalagi kepada para magister dan para doktor. Namun ya subhanallah, kita melihat adanya kesombongan yang menghalangi mereka untuk bertanya kepada masyayikh dengan jujur dan sportif. Ikhwanul Fiddin azzanillah wa iyyakum, semisal dengan yang tadi, terjadi pula di kesempatan-kesempatan yang lainnya yang tentunya tidak cukup waktu untuk saya menyebutkan satu persatu. Namun dari keterangan sejak awal tadi kurang lebih 1 jam 15 menit saya berbicara, kita punya setidaknya dua kesimpulan. Bahwa jam'iyah Hiyaturat adalah jam'iyah yang berada di atas manhaj Ikhwanul Muslimin. Atau yang kedua kesimpulannya, bahwa jam'iyah Hiyaturat benar-benar menjalankan prinsip dan akidah syekh mereka dan pendirinya, yaitu Abdurrahman Abdul Khalid, yang telah ditahdir oleh para ulama, oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Al-Albani, Syekh Mubdil dan yang lainnya, yang kemudian ketika para masyayikh telah mentahdir menjelaskan kesesatan Abdurrahman Abdul Khalid, buru-buru Hiyaturat mengatakan dengan syubhatnya bahwa Abdurrahman Abdul Khalid telah kami keluarkan dari Hiyaturat untuk mengelabui para masyayikh bahwa jam'iyah ini telah berlepas diri dari Abdurrahman Abdul Khalid. Demikiankah jawabannya? Nanti akan ada jawabannya. Kemudian kesimpulan yang berikutnya, bahwa jam'iyah Hiyaturat, tokoh-tokohnya dan para pembesarnya siap dan telah melakukan upaya bergabung, duduk bersama, bermajlis bersama dengan berbagai kelompok, bahkan setingkat Syiah Rafidhah.

Terangan tadi kita akan menginjak kepada pembahasan yang ketiga. Yaitu beberapa bukti yang menunjukkan bahwa manhaj Ihya Ats-Tsurat berada di atas manhaj Khawarij. Kalau tadi berada di atas manhaj siapa? Ikhwan Muslimin. Telah kita ketahui bersama sebelumnya bahwa Ahli Sunnah manhaj Salafus Saleh dalam sikap mereka menghadapi kekurangan atau kekeliruan penguasanya adalah dengan menyampaikan nasihat dengan cara yang terbaik. Bukan bagian dari manhaj Ahli Sunnah, bukan bagian dari metode Ahli Sunnah dalam menyikapi pemerintahnya dan menyampaikan nasihat dengan cara secara terang-terangan atau demonstrasi di hadapan halayak ramai, baik itu melalui orasi-orasi, ceramah-ceramah, mimbar Jumat, ataupun melalui tulisan-tulisan majalah, buletin, atau dalam ucapan-ucapan yang dinukilkan melalui media-media massa. Itu bukan manhaj dan metode Ahli Sunnah yang terbimbing menurut bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Manhaj Ahli Sunnah adalah kecenderungan untuk menenangkan masyarakat Muslim dalam menghadapi pemerintahannya, menenangkan dan mengarahkan mereka. Bukan bagian dari manhaj Ahli Sunnah memanfaatkan afiah masyarakat, emosional rakyat, ketidakpuasan rakyat untuk menentang pemerintahnya. Justru kekesalan atau kekecewaan rakyat dalam tanda kutip tentunya diarahkan, dibimbing, diajak mereka untuk bertakwa kepada Allah, bersabar menghadapi kekurangan penguasanya. Itulah bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setumit kita masih ingat sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Man kana lahu nasihatun lihi sultan fala yubdihi ala niyatan falyakhud biyadih wa liyakhidu bih in kubila minhu fadhak wa illa faqad adda ma alaih." Barang siapa, kata Rasulullah, yang memiliki nasihat atau teguran untuk penguasanya, jangan disampaikan secara terbuka. Hendaknya dia menyendiri dalam pertemuan khusus, perjumpaan yang bersifat rahasia dengan penguasanya, dan sampaikanlah nasihat itu. Jika diterima, kata Rasulullah, nasihat dan masukan tersebut diamalkan, maka itu harapan kita. Namun jika ternyata ditolak dan diabaikan, maka sungguh orang tadi telah menunaikan tugas dan kewajiban menyampaikan nasihat. Ini adalah manhaj Ahli Sunnah. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Sementara manhaj Khawarij berbeda 180 derajat. Ala naqidin min manhaj Ahli Sunnah. Berbalik atau bertolak belakang dengan manhaj Ahli Sunnah. Mereka memprovokasi rakyat, memanfaatkan kekesalan dan kekecewaan rakyat terhadap pemerintahnya untuk menghimpun kekuatan, untuk kemudian diarahkan dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang merusak, kegiatan-kegiatan yang menimbulkan suasana yang tidak kondusif dan instabilitas negara atau nasional mereka. Berbeda dengan manhaj Ahli Sunnah. Mari kita akan ikuti beberapa sikap kaum Khawarij di dalam menyikapi para pemerintahnya. Yang pertama adalah ucapan Naib Rais di Jamiat Ihya Ats-Tsurat, Wakil Ketua Jamiat Ihya Ats-Tsurat. Siapa namanya? Hah? Wa'il Al-Husawi. Masya Allah, antum lebih pandai dari para dokter itu. Nah, lebih lengkap maklumatnya. Apa kata dia? Bagaimana sikap dia?
dalam salah

0: satu statementnya Wa'il al-Husawi mengatakan nahtarimu ra'yal malayin alladzina kharaju ila syawari' fi mudaharatin tunabbidu bil harbi tunabbidu bil harbi al-qadima fil Iraq. Qala wa huwa tunabbidu wa huwa tunabbidu ra'yan sya'biyan qawiyan yusqilu daghtan ala hukumatiha yahsabu laha muttakhidhi al-qarar alf hisabin. Kata Wa'il al-Husawi, kita menghormati kemauan berjutaan rakyat, kemauan mayoritas rakyat yang mereka keluar ke jalan-jalan berdemo. Kita menghormati mereka dan menghargai mereka. Dan kekuatan ini tadi, kekuatan rakyat yang berjumlah besar tadi akan membentuk sebuah kekuatan besar yang menekan penguasa-penguasa mereka, untuk kemudian para penguasa tadi, para pengambil kebijakan akan memperhitungkan kemauan mereka. Ini ucapan Wa'il al-Husawi yang disebarkan oleh berbagai media di negeri Kuwait pada tahun 2003. Dengan tegas dia mengatakan, kita menghormati kemauan mayoritas rakyat ini, jutaan manusia ini yang mereka keluar, dalam bahasa dia, yang mereka keluar ke jalan-jalan melakukan demo menuntut pemerintahnya. Kekuatan demo ini menjadi sebuah kekuatan yang dapat menekan pemerintah untuk mereka, terkhusus para pengambil kebijakan, membuat perhitungan di dalam menentukan keputusan dan kebijakan-kebijakan mereka. Ikhwanuddin azami wa wa'yakum, demikiankah ahli sunnah? Demikiankah tokoh ahli sunnah? Ahli sunnah akan mengatakan, wahai rakyat, bersabarlah. Jangan melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Tindakan demonstrasi ini bukan cara Islam. Justru akan mendatangkan efek negatif yang besar. Sabarlah kalian, sampaikan nasihat itu dengan cara yang baik. Ingat dan ikuti nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah tokoh sunni salaf. Berbeda dengan tokoh khawarij yang berpaham khawarij. Dia justru akan memanfaatkan kondisi yang carut marut itu tadi, memprovokasi rakyat, menambah kebencian rakyat kepada penguasanya. Kemudian berikutnya ucapan juga masih dari Wa'il al-Husawi. Kalau tadi ucapan tersebut diucapkan pada bulan Februari tahun 2003, berselang 2 bulan kurang lebih, tepatnya bulan April, juga pada tahun yang sama, yaitu tahun 2003, kembali dia mengatakan, wa nas'alullaha ta'ala an tatanaffas jami'u biladina al-arabiyyati al-muslimati abqal hurriya wa haqqa taqriril masir wa an yazula at-tughah alladhina yajtimuna ala suduriha ila ghayri raj'a. Kata Wa'il al-Husawi, wakil ketua jami'ah Yathrib ini mengatakan, kami berdoa memohon kepada Allah untuk segera memberikan jalan keluar bagi seluruh negeri Arab untuk meraih kebebasan. Apa yang dimaksud dengan kebebasan ini? Subhanallah, berbagai statement mereka menafsirkan yang satu untuk yang lainnya. Ucapan yang ini merinci ucapan dia beberapa bulan yang lalu. Nanti kita akan tahu maksudnya. Dan kata dia, kami memohon kepada Allah untuk segera melengsarkan para tauhid yang mereka membusungkan dada-dada mereka dengan penuh kesombongan. Siapa para tauhid yang dimaksud? Pemerintah, para penguasa. Nah,
1: Halla fakkarat tuha fi dhalikal mashhad al-ka'ib li akhihim alladhi tagha wa takabbara wa 'ala fil ardi wa qala lin nas ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Ya subhanallah.
0: Nah, bahasa-bahasa tauhid dan tughah itu sering terucap dari tokoh-tokoh Ihya' Shirath. Siapa di Indonesia yang juga biasa mengucapkan tauhid, tauhid, tauhid, tauhid? Siapa? Kelompok Khawarij, Ba'asyir dan yang lainnya. Sampai anak-anak kecil mereka pun dididik, kalau melihat polisi, tauhid, tauhid, melihat tentara, tauhid. Nah, namanya tauhid itu maknanya kafir, berarti boleh dibunuh. Jadi ditanamkan. Kalimat tauhid atau yang semisalnya pura, biasa terucap dari tokoh-tokoh Ihya' Shirath. Di dalam memprovokasi rakyat muslim membenci dan menentang pemerintahnya. Kemudian ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum, kembali Wa'il al-Husayn. Kalau tadi bulan April ya, maka 4 bulan kemudian yaitu bulan apa? Agustus. Di tahun yang sama 2003, lagi-lagi dia mengatakan, juga dinukilkan oleh media massa dan tersebar di Kuwait. Qala wa ma zinna nakhafu an nasda'a bi kalimatil haqqi fi wajhi tughah al-kubur alladhina yarkabuna zuhurana wa yastaghilluna khairatina. Sampai hari ini kita masih ketakutan untuk mengucapkan kata-kata yang benar dan hak di hadapan para tauhid yang banyak sekali. Mereka para tauhid itu sampai hari ini mereka masih menunggangi punggung-punggung kita, dan mereka sampai hari ini masih mengambil dan memanfaatkan kekayaan negeri kita. Subhanallah, jelas-jelas provokasi yang terulang dari mereka dalam setahun ini. Ini yang ternukilkan ya, yang bisa saya bacakan di majelis ini. Dalam setahun 2003 terulang setidaknya 3 kali, bulan Februari, bulan April, bulan Agustus. Ini yang terang-terangan. Bagaimana yang dalam seminar-seminar dan bagaimana dalam edaran-edaran yang mereka sebarkan dalam memprovokasi rakyat muslim di negeri tersebut. Dan masih ada beberapa ucapan yang lainnya, insyaallah kita akan lanjutkan seusai kita melakukan salat asar. Bismillah taala wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
2: Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله kaum muslimin hamba-hamba Allah yang semoga dimuliakannya. Pada malam hari ini Selasa malam Rabu, insyaAllah bertepatan pada 17 Rabi'ul Tsani 1437 Hijriah, kita bermajlis di rumah Allah ini untuk kita bersama-sama membahas salah satu pembahasan penting dalam agama kita, Islam. Salah satu pembahasan yang sekarang banyak dibicarakan dan didiskusikan, yang kebetulan tema yang dipilih adalah menyoroti tragedi Tamrin dalam pandangan As-Sunnah, dalam pandangan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tragedi yang dimaksud adalah tragedi peledakan dan pembunuhan yang diatasnamakan agama, yang sering disebut dengan terorisme, atau juga sering dinamakan dengan radikalisme. Perlu dibatasi pembahasan kita, karena sebenarnya terorisme itu yang melatar belakanginya atau motivatornya beragam dan banyak. Dan itu semua terjadi. Hanya saja yang sering dibahas dan dibicarakan adalah jenis terakhir yang akan saya sebutkan dari berbagai jenis penyebab munculnya terorisme atau yang melatar belakanginya. Ada terorisme yang didasari oleh kepentingan politik. Terjadi teror, baik teror perlisan ataupun perbuatan, yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik. Mencaci, mencela, membunuh karakter seseorang karena kepentingan politik. Bahkan sampai terjadi pula tindakan fisik, memukul, melukai, melempar, membakar atau menyerang, yang terjadi antar orang-orang yang bergelut di bidang politik. Bahkan sudah bukan menjadi rahasia, telah diketahui oleh masyarakat luas bahwa terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik sampai pada tingkatan pertumpahan darah, membunuh. Tidak hanya oknum dan pelaku politik, tapi juga mengenai keluarga, anak istri. Ini terjadi di banyak negara, tak luput pula di negara kita. Ada pula terorisme yang dilandasi oleh kepentingan ekonomi. Perebutan sebuah ladang penghasilan, sehingga mulai muncul sikap saling meneror demi melancarkan dan memenangkan arena teror-meneror itu. Tak jarang orang yang berebut ladang penghasilan itu menyewa para preman yang harapannya dapat menimbulkan rasa takut pada lawan bisnisnya. Sampai pada tingkatan tidak hanya teror kata-kata, tetapi sampai pada tingkat melukai, dan tidak jarang terjadi sampai pada tingkat pertumpahan darah. Begitu juga terorisme yang dilandasi oleh kesukuan dan kedaerahan. Di negeri kita ini sudah menjadi suatu yang sering diberitakan, perkelahian antar kampung atau antar suku di ibu kota ataupun di luar ibu kota, karena ketersinggungan, suku yang satu meneror suku yang lainnya dengan melempar, merusak mobil, menghadang di tengah jalan, membawa senjata tajam dan yang lainnya. Sampai pada tingkatan tertumpahnya darah, terbunuhnya jiwa seorang anak manusia atau bahkan seorang muslim. Semua ini menjadi tugas bersama dan menjadi kewajiban kita semuanya untuk menyelamatkan dan mengentaskan umat dari terorisme dengan segala bentuknya. Ada pula terorisme yang dilatar belakangi oleh agama. Jenis yang ini pun tidak hanya terjadi pada agama atau yang diatasnamakan agama Islam. Terjadi pula terorisme dalam agama Yahudi. Terjadi pula dalam agama Nasoro dan agama-agama yang lainnya. Saling membunuh tak dapat dihindarkan. Baik dalam sejarah masa lalu ataupun dalam waktu-waktu yang tak lama ini yang kita hidup di masa ini. Namun dari semua jenis teror ini yang akan menjadi topik pembahasan kita di masjid yang mulia ini adalah jenis terorisme dan tindakan teror yang diatasnamakan agama kita, agama Islam. Baik yang diatasnamakan upaya penegakan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga muncul teror-teror fisik, mengatasnamakan amalan mulia, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada yang diatasnamakan penegakan syariat Islam. Ada pula yang diatasnamakan jihad, memerangi kaum-kaum kafir, atau orang-orang yang berloyalitas kepada orang-orang kafir. Ini fokus pembahasan kita. Kenapa? Karena yang jenis ini kita terpanggil untuk segera menjelaskan hukum agama tentangnya. Kita terpanggil untuk berta'awun, tolong-menolong, bahu-membahu dengan seluruh kaum muslimin, terkhusus dalam hal ini pemerintah negeri kita. Sehingga sekali lagi, majlis ini sebenarnya di samping bagian bentuk dari ta'awun, sikap tolong-menolong di atas agama, di atas kebajikan dan ketakwaan dengan saudara-saudara kita kaum muslimin, dengan para orang tua, para pendidik, para pengajar, dan yang lainnya, juga dia sebagai bentuk ta'awun dan kepedulian untuk pemerintah kita yang sekarang sedang gencar melakukan pemberantasan terhadap terorisme dan para teroris. Kalau peristiwa yang terjadi di Jakarta beberapa pekan yang lalu, itu adalah salah satu dari rangkaian tindakan teror sebagai produk atau hasil dari terorisme. Kaum muslimin yang saya muliakan, akibatnya darah manusia tidak berharga lagi. Dibunuh dengan brutal. Tanpa ada lagi peduli kepada hukum agama. Bahkan bukan jiwa manusia secara umum. Tak luput pula yang menjadi sasaran adalah jiwa-jiwa muslim. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Barang siapa yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja, sengaja membunuhnya dengan alat yang dapat membunuh dan menumpahkan darah, dan diniatkan untuk membunuh, maka balasan dia adalah neraka jahannam kekal di dalamnya dan Allah marah terhadapnya sekaligus melaknatnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Sungguh kata Nabi, hilangnya dunia, dunia dengan segala isinya yang diperbutkan oleh manusia, miliaran manusia berebut dunia ini, baik yang ada di udara, di permukaan bumi, di dalam bumi, di lautan, diperebutkan oleh manusia siang dan malam. Semua itu kalau sirna dan hilang, binasa bagi Allah jauh lebih ringan dibandingkan hilangnya nyawa atau jiwa satu orang muslim. Lalu bagaimana dengan dua orang muslim? Bagaimana dengan tiga dan seterusnya? Tapi semua itu seolah-olah tak berharga. Kaum muslimin yang saya muliakan, Islam sebagai agama yang penuh kasih sayang, di waktu yang sama Islam adalah agama yang ilmiah. Makna ilmiah adalah berjalannya seluruh praktek hukum dan peribadatan dalam Islam berdasarkan ilmu yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari sunnah Nabi, bersumber dari pemahaman dan penerapan para sahabat Nabi, ijma' para ulama. Ini ilmu. Tidak dibenarkan seorang mengamalkan Islam, baik dalam peribadatan antara dia dengan Allah, dengan segala bentuknya, atau muamalah dia dengan sesama manusia, dengan orang tua, dengan anak, dengan istri, dengan tetangga, dengan sesama muslim, dengan non-muslim, atau orang-orang kafir, yang dijalankan tanpa ilmu, atau dengan kata lain, murni karena doktrin-doktrin logika manusia, atau perasaan manusia, atau adat istiadat dan yang lainnya. Seorang muslim benar-benar harus berserah diri sepenuhnya kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mengamalkan keduanya, mewarnai segala ibadah, akhlak, muamalah dan akidahnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, pertanyaan besar yang jawabannya sebenarnya sudah Allah letakkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi-Nya melalui lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah terjawab oleh bimbingan generasi terbaik umat ini. Kenapa muncul radikalisme dan terorisme? Kenapa sampai muncul keyakinan bahwa membunuh secara brutal yang dilakukan ini bagian dari agama? Sebab pertama adalah jauhnya umat dari ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah serta bimbingan generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Nabi. Di tengah-tengah mereka ada Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Ini yang pertama. Sebab pertama munculnya terorisme dan radikalisme. Ketika seorang muslim jauh dari bimbingan ilmu, awal muncul di hadapannya sebuah syubhat yang dikemas dengan kemasan ayat Al-Quran, dia gak mampu untuk menjawabnya. Akhirnya merubah ideologi dan syubhat itu sebagai sebuah kebenaran. Ambil contoh ayat Al-Quran yang berisi perintah-perintah jihad untuk memerangi kaum kafir dan musyrikin. Ketika tidak dipelajari tentang hukum-hukum jihad yang bersumber dari ayat-ayat tadi secara detail, sesuai dengan bimbingan generasi terbaik dan para ulama yang mengikuti jejak pemikiran dan pemahaman serta penerapan generasi terbaik tersebut, di sini dia akan termakan oleh syubhat tersebut. Kaum muslimin yang saya muliakan, sebelum kita membahas lebih jauh tentang sebab pertama ini, penting disebutkan bahwa al-jihad fi sabilillah merupakan salah satu ibadah dalam Islam yang tidak cukup 10 atau 20 ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada umat untuk berjuang membela agamanya. Jadi sangat salah pula kalau ada yang mengatakan mengajar anak didik atau anak-anak dan putra-putri kita semangat bela agama itu selalu diterjemahkan dan diidentikan dengan terorisme dan radikalisme. Ini suatu yang salah kaprah. Itu mengembiri Islam, mengembiri Al-Quran, dan mengembiri bimbingan Rasulullah SAW. Nabi kita berjuang, Nabi kita berjihad, terluka di medan tempur. Para sahabat Nabi juga demikian. Dan mengajarkan kepada putra-putrinya semangat bela agama. Namun, ketika semangat bela agama ini tidak disertai dengan semangat ilmu, semangat untuk mempelajari secara detail hukum-hukum jihad, di sini seorang terjebak dalam terorisme dan radikalisme. Solusinya, memasyarakatkan, mensosialisasikan semangat belajar Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan bimbingan generasi terbaik umat ini yang telah dipuji oleh Nabi. Kenapa? Selalu kita katakan memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan bimbingan pemahaman dan penerapan generasi pertama umat ini. Jawabannya adalah mereka adalah generasi yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipuji semangat ibadahnya, semangat juangnya, kebenaran dan kelurusan akidahnya, sekaligus kemurnian dan keikhlasan niat yang ada dalam sanubari mereka. Ini yang pertama. Nabi kita pun dengan tegas mengatakan, khairun nasi qarni, generasi terbaik adalah generasiku, generasi yang di situ hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai guru, sebagai ulama, sebagai pembimbing, sebagai kiai yang membimbing murid-muridnya dan para mahasiswanya, yaitu para sahabat Nabi, langsung di bawah pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurikulumnya diturunkan oleh Allah, di bawah pantauan Allah selama 23 tahun tuntas. Al-Quran bukan hanya dibacakan lafadznya oleh Nabi, tetapi makna dan kandungan hukumnya dijelaskan secara rinci dan detail, diterima oleh para mahasiswanya. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, Umar ibn Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hurairah, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, dan para sahabat Nabi yang lainnya. Ini pula yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai wasiat bagi umat ketika menyebutkan tentang al-firqatun najiyah, satu-satunya kelompok yang selamat dari penyimpangan
3: saat di dunia ini. Penyimpangan akidah, penyimpangan iman, penyimpangan ibadah. Al-firqatun najiyah. Siapa mereka al-firqatun najiyah? Siapa itu wahai Nabi? Kelompok yang satu-satunya selamat. Nabi tidak menjawab nama orang. Nabi tidak menyebut nama daerah. Yang disebut oleh Nabi adalah prinsip yang beliau katakan, hum man kana mislu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Mereka al-firqatun najiyah itu kelompok satu-satunya yang selamat dari berbagai penyimpangan agama dan selamat tentunya di akhirat nanti dari azab Allah adalah orang-orang yang prinsip mereka, prinsip berakidahnya, prinsip perjuangannya, prinsip ibadahnya sama seperti prinsipku dan para sahabatku pada hari ini. Enggak ada yang bisa mengklaim bahwa firqatun najiyah itu adalah barang siapa yang hadir di pengajian ini. Atau barang siapa yang belajar di pondok pesantren A, B, C, dan seterusnya. Atau yang bernaung di bawah organisasi ini, itu, dan ini, itu. Atau yang hidup di negara ini atau negara itu. Nabi memberi sebuah prinsip. Siapa al-firqatun najiyah? Kelompok satu-satunya yang selamat dari azab Allah di akhirat nanti. Dan dari penyimpangan saat di dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang prinsipnya berada di atas prinsipku dan para sahabatku. Tentu hadis ini sekaligus mengandung perintah. Walaupun konteksnya berita. Tapi sekaligus mengandung perintah. Khabarun yuzidul amr. Sebuah pernyataan yang berisi berita. Tetapi mengandung perintah. Yaitu, oleh karena itu hendaknya kalian mempelajari prinsip-prinsip beragama Rasul. Prinsip-prinsip Rasul dalam menjelaskan dan memahami mengamalkan Al-Quran. Dan prinsip-prinsip para sahabat Nabi. Untuk kemudian diikuti jejaknya. Ketika umat sebagiannya mencoba memahami Al-Quran dan menafsirkan hadis dengan tafsiran logika, tafsiran sains dan teknologi, tafsiran kultur, tafsir liberal, dan seterusnya. Yang muncul adalah keluar dari bimbingan Nabi dan para sahabatnya. Semua itu sudah lengkap. Tidaklah wafat Nabi Muhammad SAW kecuali Islam dan syariatnya ini lengkap secara rinci menjawab berbagai tantangan dan fenomena serta problematika umat. Kaum muslimin yang saya muliakan. Mereka-mereka yang kemudian berpaham terorisme dan melakukan tindakan teror. Mereka meyakini bahwa itu bagian daripada jihad fisabilillah. Kenapa harus tegak jihad? Kenapa harus meledakkan dan membunuh, mengebom? Karena mereka adalah orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir wajib diperangi. Demikian kesimpulan-kesimpulan yang ada pada mereka. Kaum muslimin yang saya muliakan. Sebelum kita menjawab permasalahan yang ini, ada pertanyaan lain, kenapa kemudian orang-orang yang secara zahir telah mengucapkan la ilaha illallah, lahir sebagai seorang muslim dari kedua orang tua yang muslim dan muslimah, kemudian divonis sebagai kafir? Antara lain, Mereka mengatakan karena orang-orang tersebut berhukum kepada selain hukum Allah. Berhukum kepada hukum-hukum taghut buatan manusia. Kemudian menukil salah satu ayat di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Ma'idah Allah mengatakan, dan di situ ada ayat-ayat lainnya. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, Al-Quran, dan juga sunnah Nabi, maka mereka adalah orang-orang kafir. Demikian kesimpulannya. Kemudian mereka menerapkan dalam kehidupan ini. Oh, itu hukum taghut. Oh, itu hukum buatan Belanda. Oh, itu hukum buatan Amerika. Oh, itu hukum buatan Yahudi. Dan mereka menerapkannya. Maka tidak perlu bertele-tele. Allah sudah mengatakan barang siapa yang berhukum dengan hukum-hukum yang selain yang Allah turunkan, dengan kata lain barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Sudah jelas ya, akhi. Faulaika humul kafirun. Oh, mungkin salah terjemah, Pak. Ya, silakan buka terjemahan versi Kementerian Agama. Silakan buka. Ketika dibuka, iya benar. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Iya. Kafir berarti. Di sinilah terkhusus anak-anak muda yang mereka sibuk dengan belajar ilmu dunia, tidak memberikan peluang dan waktu yang cukup untuk ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah. Tidak memberikan waktu, kesempatan dan peluang yang cukup untuk belajar tafsir yang telah diwariskan oleh para sahabat Nabi dan didokumentasikan, dijaga oleh para ulama kita dalam kitab-kitab tafsir mereka yang selalu merujuk kepada penjelasan para sahabat. Seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Abi Hatim, dan yang semisalnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, ketika kita merujuk kepada penjelasan para sahabat, antara lain yang dinukilkan dari Imamul Mufassirin, imamnya para ahli tafsir, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anak atau sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tegas beliau menyatakan tentang ayat tadi, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Kata Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin. Yaitu kekufuran yang tingkatannya tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari bingkai keislaman. Tapi dia telah melakukan kemungkaran yang besar. Dirinci oleh para ulama kita. Oleh ulama kita dijelaskan bahwa ayat waman lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, di dalam surat Maidah terdapat 3 redaksi dan kita 3 konteks ayat. Semuanya tentang orang yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Salah satunya mengatakan faulaika humul kafirun. Mereka adalah orang-orang kafir. Pada ayat yang kedua, Allah mengatakan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang zalim. Yang tadi kafirun, sekarang zalimun. Dan ayat yang berikutnya, Allah mengatakan faulaika humul fasiqun. Maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi ada yang divonis kafir, ada yang divonis zalim, ada yang difonis fasik. Nah, ini yang sering tidak dijelaskan oleh tokoh-tokoh teroris secara rinci. Penjelasan para ulama. Kaum muslimin yang saya muliakan. Ketika mereka mengatakan bahwa orang-orang kafir wajib diperangi. Karena Allah telah memerintahkan hal itu dalam banyak ayatnya. Tidak cukup waktu menyebutkan satu persatu ayat yang memerintahkan jihad memerangi kaum kuffar. Lalu mereka dalam penerapannya enggak mau rumit-rumit dalam istilah yang mereka gunakan. Kita tahu ini kafir, maka wajib diperangi. Ini Yahudi, ini Kristen, ini Hindu, ini Buddha, kafir. Maka tidak ada kata kecuali perang dan perang. Oleh karena itu yang disuarakan oleh Imam Samudra, dengan tegas dia mengatakan, dimanapun Anda seorang Muslim hidup, dan di sana kalian mendapatkan orang-orang kafir, perangi mereka. Seruan semisal ini datangnya dari Usama bin Laden, pimpinan tertinggi Al-Qaeda yang katanya sudah mati. Katanya. Kaum muslimin yang saya muliakan. Demikiankah Rasulullah mengajarkan? Ini pertanyaan penting. Demikiankah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman, Ali, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Ibnu Umar, dan yang lainnya memahami dan menerapkan ayat? Demikiankah? Pertanyaan ini harus selalu ada di benak setiap muslim. Selalu kalau ada yang mengajarkan kepada Anda, mari berjihad, Allah perintahkan seperti ini. Maaf. Saya ingin tahu sejauh mana makna daripada ayat ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ya akhi, kamu ini penakut. Duh, saya ini ingin beribadah kepada Allah. Karena ibadah itu diperintahkan oleh Allah berdasarkan ilmu, maka saya ingin berilmu. Biasanya kalau seperti ini, seringnya kemudian dituduh munafik. Atau pengecut. Atau penakut. Atau penjilat. Dan berbagai tuduhan yang lainnya, sebagaimana telah dituduhkan kepada orang-orang soleh dan para ulama yang menasihati umat. Islam melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelum itu Al-Qur'an, membagi orang-orang kafir dalam pembagian-pembagian ilmiah, tidak brutal. Bahkan dalam beberapa kondisi dan keadaan, jiwa orang-orang kafir itu pun ada nilainya. Di dalam surat Al-An'am ayat ke-92 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a." Tidak pantas bagi seorang mukmin untuk membunuh mukmin yang lainnya kecuali terjadinya pembunuhan itu tanpa disengaja. Salah sasaran misalkan. Atau dia melempar sebuah batu mengenai kepala anak kecil. Kemudian mati. Tanpa disengaja. Atau sebab-sebab yang semisal ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan aturan dan hukum. Fatahriru raqabatin mu'minah. Wadiyatun musallamatun ila ahlihi. Maka wajib dia membebaskan seorang budak yang mukminah. Budak tapi yang sudah mukminah. Atau dan juga yang kedua hukumannya membayar diyah. Disebutkan diyahnya nilainya itu 100 onta. kalau dirupiahkan tidak jauh nilainya dari 1 miliar. Membunuh jiwa seorang muslim tanpa sengaja. Kalau sengaja nanti hukumnya lain lagi. Enggak sengaja. Qala fa in kana min qaumin aduwil lakum fatahriru raqabah. Kalau yang terbunuh tanpa sengaja, sekali lagi, yang terbunuh tanpa sengaja adalah seorang dari musuh kalian, dari orang-orang kafir. Nanti dijelaskan oleh ahli tafsir siapa yang dimaksud ini. Maka tidak ada dia, tidak ada uang tebusan, tetapi dia wajib membebaskan satu orang budak mukminah. Budak-budak yang mukmin. Rincian hukumnya bisa dipelajari di buku-buku fikih. Kemudian Allah lanjutkan. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahli taubatan min Allah. Jika ternyata yang terbunuh tanpa sengaja adalah suatu kaum dari kalangan orang-orang yang ada perjanjian perdamaian atau gencatan senjata dengan kalian. Jadi orang-orang kafir maksudnya. Terbunuh tanpa sengaja. Maka kata Allah, tebusannya membebaskan seorang budak dan juga membayar dia yang diserahkan kepada keluarga orang yang terbunuh. Taubatan minallah. Sebagai bentuk taubat yang Allah berikan kepada orang ini tadi. Berarti gak semua orang kafir gak ada nilainya. Tanpa ada aturan mainnya. Islam bukan agama emosional. Islam bukan agama logika. Islam agama wahyu. Islam bukan agama istiadat. Islam bukan agama kultur. Islam agama wahyu. Tidak ada intervensi dari siapapun, bahkan dari Rasul sekalipun. Rasul hanya menjalankan tugas. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Tidaklah Rasul ini, Muhammad ini, berucap kata-kata yang bersumber dari hawa nafsunya. Melainkan yang diucapkan oleh Nabi dan disampaikan itu adalah wahyu semata. Kaum muslimin yang saya muliakan. Kalau kita tengok sunnah Nabi. Wahai saudaraku. Nabi mengatakan. Sekaligus ini dijadikan sebagai dalil oleh ulama. Menyebutkan klasifikasi orang-orang kafir. Rasulullah mengatakan. Atau sebelumnya saya sebutkan kafir terbagi menjadi yang pertama kafir mu'ahad, yang kedua kafir musta'man atau boleh disebut musta'min, yang ketiga diberi nama kafir zimmi, yang keempat namanya kafir harbi. Kafir harbi adalah kafir yang terang-terangan mengumumkan peperangan. Menabuh genderang peperangan. Nah ini ada hukumnya nanti bicara jihad. Ada rinciannya. Aturan mainnya. Gak hanya bermodalkan pekikan takbir. Atau menggunakan imamah atau sorban. Tidak. Tidak hanya bermodalkan itu. Tapi yang ingin saya jelaskan pertama di sini, kafir mu'ahad adalah seorang kafir yang datang ke negara kita atau berada di negaranya yang status negaranya sedang dalam proses gencatan senjata dengan negara muslim. Artinya tadi ada peperangan, tapi sekarang gencatan senjata. Sepakat dan berjanji untuk tidak saling menyerang. Ini dinamakan kafir mu'ahad. statusnya mu'ahad. Jenis atau status yang pertama ini Nabi kita mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina ama. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang statusnya adalah mu'ahad, maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Sementara kata Nabi, aroma wangi surga itu tercium dalam perjalanan 40 tahun. Bukan tercium dari Cirebon ke Tegal. Dekat. Perjalanan 40 tahun. Barang siapa yang membunuh seorang kafir, statusnya mu'ahad, kata Nabi, tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Ya subhanallah, indahnya Islam. Ilmiahnya Islam. Untuk mengenal indahnya Islam, gak perlu belajar Islam ke Kanada, Eropa, dan Belanda. Gak perlu. Lengkap di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh ulama kita. Lengkap dijelaskan dalam sunnah Nabi. Yang kedua dinamakan kafir musta'min. Sama statusnya dengan kafir mu'ahad tadi. Cuma yang kedua ini lebih tergambari dengan kafir yang negaranya enggak bertempur dengan negara kita, tapi utusan-utusan misalkan para diplomat asing yang diutus untuk tinggal di negeri kita, ada yang kepentingan perdagangan, pendidikan, politik, dan yang lainnya. Atau seorang kafir dari negeri kafir yang tidak ada peperangan dengan negara kita, datang ke negeri kita untuk berobat, berdagang, berkunjung saudara atau temannya. Ini enggak boleh dibunuh. Kalau kita bunuh berarti kita berkhianat. Karena dia masuk ke negara kita dengan jaminan visa dari negara kita. Kalau kita membunuhnya, kita pengecut, bukan pemberani. Orang masuk ke negara kita merasa sudah dijamin keamanannya, kok tiba-tiba dibunuh? Sekaligus dia berkhianat kepada waliul amr. Berkhianat kepada pemerintah. Yang dia berdomisili di negara tersebut. Yang ketiga namanya kafir zimmi. Kajian ini insyaallah kita akan hentikan kurang lebih 5 menit sebelum azan isya. Untuk kemudian kita selesai itu menunaikan sholat isya. Dan insyaallah kita lanjutkan selepas sholat isya biiznillahi ta'ala. Saya lengkapi dulu kafir zimmi yang ketiga. Status kafir yang dinamakan dalam Islam kafir zimmi. Yaitu kafir tahta zimmah. Seorang kafir yang hidup berdomisili atau komunitas kufar berdomisili di negara yang mayoritas muslim. Negara muslim, mayoritas muslim. Di situ ada komunitas kufar yang minoritas hidup di bawah naungan negara. Ini tentunya ada aturan mainnya yang Allah sebutkan sebagiannya dalam Al-Quran dan dirinci oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap kafir zimmi? Diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikh Baghdad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala man adza zimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengganggu, belum membunuh, mengganggu seorang kafir statusnya zimmi dalam perlindungan negara, hidup minoritas, barang siapa yang mengganggu seorang kafir zimmi, maka aku akan menjadi musuh dia nanti di hari kiamat. Artinya tidak membela dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat dia membutuhkan syafaat, membutuhkan pembelaan dan seterusnya. Kaum muslimin yang saya muliakan. Nabi yang akan menegakkan hujjah atasnya. Barang siapa yang mengganggu seorang kafir dhimmi, kita hentikan sejenak kajian ini karena kurang lebih 4 menit lagi tiba waktu isya. Bagi jemaah yang akan siap-siap atau berwudu, dipersilakan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad.

وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Kajian kita pada malam hari ini, malam ke-8 bulan Syawal 1438 Hijriah, kita ingin memanfaatkannya untuk sedikit tausiah sebelum insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Asy-Syari'ah dari Imam Al-Ajurri rahimahullah. Di antara yang kita pelajari dari kitab Asy-Syari'ah dalam bab Al-Iman bil Qadar adalah hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang telah diriwayatkan darinya oleh Abu Uthman An-Nahdi Abdurrahman bin Mul, ahadu kibar at-tabi'in, yang sangat dikenal dengan keilmuannya, perjuangannya, kezuhudannya, terkait al-iman bil-qadar. Di mana dalam hadis itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan as-sa'adah dan as-syaqawah sekaligus menciptakan ahli as-sa'adah dan ahli as-syaqawah. As-sa'adah adalah keberhasilan, kesuksesan, dan hidup yang penuh dengan kesenangan, kenikmatan. Sementara asyqawah adalah sebaliknya. Hidup yang penuh dengan kesusahan, yang diwarnai dengan azab di akhirat nanti. Dijelaskan pula dalam nasihat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, tanda dan ciri alamat as-sa'adah dan as-syaqawah. Kemudian beliau menyampaikannya dalam nasihatnya kepada Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah,
yang hadis ini juga diriwayatkan

0: disebutkan oleh Imam Al-Lalikai dan Ibn Battah dalam Al-Ibanatul Kubra. Beliau mengatakan, wa min alami as-sa'adah fi'lul khair wa majalisu al-khair. Wa min alamati as-syaqawah fi'lul syarr wa majalis as-syarr. Di antara tanda as-sa'adah atau ahlus sa'adah adalah amalan baik yang dilakukannya dan majlis-majlis yang baik. Ketika seseorang berada atau sedang mengerjakan amalan soleh, amalan yang baik, baik dalam bentuk zikir, tilawatul Quran, al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, majalis al-ilm, majlis-majlis ilmu, dan yang lainnya, ada padanya tanda-tanda as-sa'adah. Dia senang untuk melakukan ketaatan, punya raghbah, keinginan, semangat untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, punya semangat dan kemauan untuk memenuhi hari-harinya dengan zikrullah, dengan ilmu, dengan berbagai ketaatan. Dan di antara tanda seseorang akan tergolong sebagai ahlus sa'adah, semoga Allah jadikan ana dan antum semuanya bagian daripada ahlus sa'adah, adalah majalis al-khair, majlis-majlis yang di situ penuh dengan kebaikan. Wa akbalul khair, khair yang tertinggi dan terbesar adalah tauhid was sunnah. Majalis yang dipenuhi dengan tauhid, majalis yang dipenuhi dengan sunnah, itu adalah majalis al-khair. Majlis yang dipenuhi dengan ilmu, ilmu tauhid, mengajarkan dan didengarkan, dibahas at-tauhid, itu majlis khair yang terbesar. Diajarkan padanya sunnah, diajarkan padanya as-salafiyah, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, ilmu hadis, itu adalah majalis al-khair bersama ahli sunnah, bersama dengan ahli sunnah, ulama sunnah, wadu'atus sunnah, bersama dengan as-salafiyin, itu adalah majalis al-khair. Barang siapa yang mendapati pada dirinya kesukaan dan kesenangan untuk hadir di majalis al-khair bersama ahlul khair, berkawan dan berteman dengan dengan ahlul khair, wahum ahlus sunnah, as-salafiyun, maka ada pada padanya tanda-tanda as-sa'adah. Tanda-tanda as-sa'adah. Sebaliknya, barang siapa yang hari-harinya dipenuhi dengan kemaksiatan dalam bentuk akhlak yang jelek, lisan yang dikotori oleh al-kadzib dengan dusta, caci makian, merendahkan orang lain, ihtiqar, atau al-ghiba wan-namima, atau dari berbagai kemungkaran-kemungkaran lainnya, fi'lu syarr, malas untuk melakukan amar ma'ruf, al-amru bil ma'ruf dan an-nahi anil munkar, ini fi'lus syarr. maka padanya sudah ada tanda-tanda asyqawah atau ahlus syqawah. A'adzani Rabbuna jalla wa ala wa iyyakum minhu. Perhatikan, coba dikoreksi, dikoreksi. Kalau sehari ini saya malas, lisan saya jauh dari istighfar, jauh dari zikir, berucap kata-kata yang mengandung kadzib atau meremehkan orang lain, atau hari ini saya melakukan ghibah, menyebutkan kekurangan, kejelekan saudaranya yang memang benar-benar ada dan terjadi, dalam keadaan saudaranya itu tidak senang untuk disebut, dan itu bukan bagian daripada jenis ghibah yang diizinkan, atau melakukan an-namimah, menukil satu perkataan dari seorang kepada orang yang lainnya untuk merusak hubungan, atau yang lainnya, malas, ini syar, malas muroja'ah, malas di dalam mencatat ilmu, ini semuanya adalah fi'lus syar. Maka waspada, ada padanya tanda-tanda ahlus syaqawah. Cepat bangkit, jangan larut. Bangkit, jangan larut. Wa majalis asyar, dan majlis-majlis asyar. Majalis penuh dengan kemaksiatan, majlis penuh dengan barakallahu fikum, kata-kata yang mungkar, kata-kata yang batil. Majlis disebutkan di sana, dibicarakan di sana bid'ah, berbagai macam bid'ah dipromosikan, disampaikan, diolah dan dihiasi bid'ah itu sehingga disangka oleh pendengarnya sebagai al-haq. Ini majalis syar. Barang siapa ada yang kecondongan ke sana, kecondongan kepada majalis syar, baik majalis dalam bentuk sekelompok orang, sejumlah orang, ataupun orang per orang, perkawanan dan pertemanan dengan ahlus syar. Demikian as-sahabi al-jalil Salman al-Farisi radhiyallahu anhu menasihatkan. Maka kita waspada, terus mengoreksi hari demi hari pada diri kita, keseharian kita. Kalau ada dalam hati kita atau sikap kita merasa yang terbaik, merasa orang lain di bawah kita, hati-hati, waspada. Di situ ada alamat asyqawah. Waspada. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ini sebagai mukaddimah untuk kita ke depan dalam majlis ini juga mengevaluasi. Ketahui ya ikhwan bahwa al-istiqamah di atas sunnah, al-istiqamah di atas salafiyah, suatu yang sangat berharga, thaminah, sangat berharga. Dan tidak mengerti harga daripada al-istiqamah illa ahlul istiqamah. Man wuffiqa lil istiqamah, yang Allah berikan taufik untuk istiqamah, itu yang mengerti nilainya al-istiqamah di atas as-sunnah, mahalnya al-istiqamah di atas sunnah. Dan tentu dari sana tidak mungkin seseorang mengerti nilai al-istiqamah di atas sunnah dan di atas salafiyah kecuali adalah orang yang mengerti dan berilmu tentang nilai daripada salafiyah itu sendiri. berilmu tentangnya. Berilmu tentang al-istiqamah itu apa? Berapa sih harganya? Sejauh apa nilainya? Semakin seorang jauh dalam keilmuannya, ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi', semakin dia mengerti nilai daripada al-istiqamah itu. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keilmuan seseorang, semakin dia sulit menilai dan mengerti apa itu al-istiqamah dan berapa nilainya, sejauh apa ketinggian nilainya. Jenis yang pertama, seorang yang mengerti tentang nilai al-istiqamah di atas sunnah, di atas salafiyah, hingga dia mengakhiri hidupnya, mati di atas husnul khatimah at-tauhid was-sunnah was-salafiyah, dia akan berusaha serius, akan menggunakan segala kesempatan, waktu, kesehatannya, pikiran dan tenaganya untuk al-istiqamah. Dan dia akan menjaganya dari menjauh dari sebab-sebab yang membuat dia gagal meraih al-istiqamah. Dan sering dibahas, dijelaskan tentang asbabul istiqamah, tentang sebab-sebab yang mengantarkan seorang hamba kepada al-istiqamah, kokoh, tetap berkesinambungan di atas kebenaran, di atas tauhid dan sunnah. Sudah dibahas. Antara lain adalah talabul ilm. Talabul ilm. Dengan mengerti nilai ilmu. Seorang yang mengerti tentang nilai ilmu, dia akan menghargai ilmu. Dia akan serius belajar. Dia akan mencatat ilmu. Dia akan memurajaahnya. Serius dia, karena dia tahu nilainya ilmu. Kalau kita mendengar sekelumit biografi para ulama, enggak usah jauh-jauh yang ada di zaman kita. Semisal al-imam al-wadi'i rahimahullah, Muqbil bin Hadi al-wadi'i. Enggak ada waktu kecuali untuk ilmu. Menulis, mengajar, menasehati, mencatat, mengumpulkan maklumat, duduk bersama talabatul ilm. Dari waktu ke waktu. Yang sampai al-imamul Albani rahimahullah, ketika dijelaskan tentang kehidupan, keseharian al-imamul Wadi'i, terharu, meneteskan air mata dan mengatakan dengan ucapan yang agung, hakadha hayatul muhaddisi, seperti inilah kehidupan para muhaddisin. Kesehariannya. Mungkin kita terkagum ketika dijelaskan bagaimana sih hidup beliau. Kekaguman kita pun berbeda dengan kekaguman al-Imam al-Albani kepada beliau. Kekaguman kita dengan kadar ilmu yang ada pada kita dan penghargaan kita, kadar penghargaan kita kepada ilmu sebatas ini, ya sebatas itu kekaguman kita, karena sebatas itu kita mengerti tentang kelebihannya. Lebih berbeda semacam imam al-imamul Albani rahimahullah, terharu, terenyuh hatinya. Bagaimana seorang imam Mujahid Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah di hadapan kita mengatakan, Muqbil bin Hadi kalimam Ahmad fi zamanih da'asad dunya birijlih. Posisi beliau itu kelebihannya bagaikan Imam Ahmad di masanya, dan beliau menginjak dunia ini dengan kakinya. Siapa yang mengatakan itu? Orang yang mengerti ilmu, mengerti perjuangan, mengerti pengorbanan untuk ilmu. Tapi sebatas kita, sebatas ilmu yang kita miliki dan kadar pengetahuan kita tentang sunnah, tentang istiqamah, ya sebatas itulah kekaguman kita. Berbeda dengan kekaguman mereka para ulama, satu terhadap lainnya. Maka al-ilm adalah salah satu sebab al-istiqamah. Nasihat buat ana dan antum semuanya, ihrisu ala talabil ilmi. Seriuslah kalian, bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu. Manfaatkan majlis ilmu, hormati majlis ilmu, catat ilmu itu dengan rapi, hafalkan di murojaah sebelum ilmu itu pergi meninggalkan kita. Sebelum ilmu sunnah, ilmu salafiyah meninggalkan kita karena enggak betah dengan kita dia. Dia enggak betah berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak menghargainya. Enggak betah dia pergi ilmu itu. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Demikian nabina alaihi salatu wassalam mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, kebaikan akidahnya, kebaikan imannya, kebaikan akhlaknya, kebaikan akhiratnya, Allah pasti fahamkan dia, Allah jadikan dia faqih tentang urusan agamanya. Wa innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diraih dengan proses belajar, proses perjuangan. Tidak sedikit dari orang-orang yang kemudian meninggalkan istiqamah di atas sunnah dan manhaj, kalau kita pelajarin, tidak sedikit ya, tidak sedikit dari kalangan orang-orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu, enggak ada keseriusan dalam menuntut ilmu, yang kemudian muncullah sebab yang kedua, yaitu al-akhlaqus sayyi'ah. Sebab kedua seorang gagal meraih keistiqomahan adalah akhlak yang jelek. Ikhwani fi din azzani Allah iyyakum. Kenapa dia berakhlak jelek? Karena dia tidak berilmu. Karena dia tidak belajar. Karena dia tidak menghargai ilmu. Dia tidak menghargai ilmu. Sering kita sampaikan di majlis ini, walhamdulillah, di ma'had ini didapati berbagai halaqah ilmu. Qiraatul Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Ilmu hadis, ilmu terkait akidah dan tauhid, ilmu terkait fikih, tafsir, akhlak, lughatul arabiyah yang diajarkan oleh asatidah afadil di berbagai halaqat, bahkan di sebagian rumah-rumah. Manfaatkan nikmat itu. Cepat. Cepat manfaatkan. Sekali lagi ana ingatkan, manfaatkan. Anda perhatikan di berbagai kota, Tidak sedikit ikhwan yang kemudian meninggalkan Salafiyah dan sekarang bergabung dengan Hizbiyin. Adalah dari kalangan orang-orang yang tidak ada ihtimam, keseriusan memperhatikan dan menghargai ilmu. Bas Salafiyah bagi dia cukup lehya, jenggot, saub di atas mata kaki, sholat dengan meletakkan tangan di dadanya, tiap hari gitu. Yakfi, sampai di situ dia. Ma ya'rif minas salafiyyati was sunnah, dia tidak tahu dari berbagai amalan dalam sunnah dan salafiyah ini kecuali seperti itu. Sekarang dia bersama Hizbi. Sehingga dan keumuman orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu berjalan simetris dengan akhlaknya. Akhlaknya jelek. Semangat ibadahnya memprihatinkan. Lisannya sulit dipercaya. Sibuk dengan dunia terus. Ya'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran. Wahai orang-orang yang punya cara pandang yang jernih. Ambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Orang yang tidak mengerti harganya ilmu dan mahalnya istiqamah di atas manhaj, dia akan jual manhaj itu dengan sesuatu nilai duniawi yang tidak berharga. Duniawi itu bisa misalkan materi. Karena dia khawatir tersinggung penghasilannya yang dia kejar. Terkurangi materi yang ingin dia raih, dia mulai menjauh dari Salafiyin. Menjauh dia. Ketika dia menjauh dari majalis al-khair, aksan bil-aks. Yang dia temukan sebaliknya, yaitu majalis usyar. Isma'u barakallahu fikum. Seseorang yang menjauh dari majalis al-khair, menghindar, menghindar, menghindar, merasa sempit dada di majalisul khair. Dia pasti akan berjumpa dengan majalisus syar. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Memang di hatinya ada penyakit, penyakit hubbud dunia. Merasa sesak dadanya ketika dibahas hukum-hukum syariat. Sempit dadanya. Di hatinya bermula ada penyakit. Allah tambahkan padanya penyakit. Sehingga lebih berat lagi. Ini jenis yang pertama. Menjual manhaj karena urusan dunia. Dalam bentuk materi. Ada yang menjual manhaj karena urusan dunia dalam bentuk gengsi. Intabihu ya ikhwan. Nasihat ini penting untuk diulang-ulang. Hati-hati. Gengsi. Ketersinggungan, ketersinggungan. Ya kalau kebetulan dia yang disinggung dan terdolimin. Kalau sebaliknya. Ketersinggungan dirinya atau ketersinggungan istrinya atau ketersinggungan anaknya. Tersinggung, pergi. Meninggalkan majalisul khair. Tersinggung terkait istrinya, ada satu masalah terkait istrinya, tersinggung dan akhirnya dia menjauh. Subhanallah, jumpanya, bertemunya dengan ahlus syar dari hizbiyyin, ahlul bid'ah, ahlul dunya, ahlul ma'asi. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mulai melenceng, sengaja sudah tahu, jangan, kata Allah, jangan, kata Nabi, jangan, sabar, sabar, enggak mau, tetap. Azaghallahu qulubahum. Allah lencengkan sekali, Allah bengkokkan hatinya. A'adzani Allahu jalla wa ala wa iyyakum minal khudlan. Tersinggung. Ada yang tersinggung karena anaknya. Satu permasalahan. Anak dia dengan anak tetangga. Atau anak dia dengan musyrifnya. Anak dia dengan wali kelasnya. Tersinggung. Panjang cerita sampai dia mengorbankan manhajnya. Ya subhanallah, murah manhaj bagi dia. Lebih mahal emosi, lebih mahal gengsi. Itu menunjukkan dia jahil. Jahil. Jahil. Terhadap apa itu salafiyah. Bagaimana nilainya. Salafiyah gak butuh kita. Dakwah salafiyah ini gak butuh kita. Gak butuh. Kita yang butuh. Syekhuna Mukbir rahimahullah. Di hadapan ribuan muridnya mempermisalkan. Ya ikhwan. Dakwah salafiyah ini punya Allah. Miliknya Allah. Dia gak butuh kita. Dengan mempermisalkan dengan tangannya. Dia akan jalan terus. Dia gak butuh kita. Terus dia akan berjalan. Gak pernah berhenti walaupun kita gak ada. Walaupun kita semuanya meninggalkan salafiyah. Dia akan terus berjalan. Terus. Kalau bukan kita ada orang lain. Jangan kira dakwah ini butuh kepada kita. Enggak. Salafiyah itu butuh kepada kita. Sunnah butuh kepada kita. Enggak, kita yang butuh. Sejauh dan sesungguh-sungguhnya seorang berpegang pada salafiyah ini, dia akan dibawa ke jalan oleh salafiyah terus. Tapi ketika seorang mulai melepaskan, dia akan terus berjalan dan dia akan jatuh terpelanting. Jaga baik-baik akidah. Jaga baik-baik manhaj ya ikhwan. Jangan dijual. Jangan. Jangan diperdagangkan manhaj itu. Yang dikatakan oleh Nabi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya atau akidahnya dan prinsipnya untuk sesuatu nilai duniawi. Banyak nilai duniawi antara lain yang sudah disebutkan tadi. Materi, penghasilan, pekerjaan, gengsi, ketersinggungan, ini semua dunia. Dan masing-masingnya ada contoh. Jenis yang karena materi ingin meraih posisi atau target duniawi, dia tinggalkan manhaj. Memang di hatinya sudah ada keinginan itu tadi. Sudah sempat berkumpul salafiyin. Di tengah-tengah salafiyin punya target dunia. Mana kalau enggak gini enggak bisa gitu. Berarti ana harus melakukan ini. Walaupun yang dia lakukan itu adalah mengandung kemaksiatan. Bahkan siap untuk melakukan kemungkaran yang mungkin dulu sudah dia tinggalkan. Apa contohnya? Kuliah lagi. Kuliah. Ikhtilat lagi. Ilmu yang dipelajarinya pun penuh dengan kemungkaran, kebid'ahan. Apa? Karena dia ada di dalam hatinya sesuatu. Hati-hati, waspada, waspada, waspada. Ayo kita evaluasi apa yang di hati kita. Benar enggak? Jujur enggak? Ikhlas enggak? Terus, terus dia evaluasi. Dia punya target. Diingatkan di akhir kaif ente kuliah lagi. Ayah. Enggak ada masalah. Karena sudah enggak cocok, akhirnya dia mencari tabrir. Mencari legalitas. Justifikasi untuk perbuatannya itu tadi. Datanglah dia kepada da'i-da'i atau ustad-ustad yang bisa melegalkan perbuatannya. Oh, kalau ustad-ustad yang itu keras itu. Aliran keras. Kalau ini hakim, ini bijak. Padahal dulu dia tidak demikian. Dia termasuk orang yang mengingkari dan mencela orang-orang yang melakukan apa yang sekarang dia lakukan. Apa sebabnya? Hati-hati, waspada apa yang ada dalam hati. Diingatkan, ya akhi, ana lama enggak melihat antum taklim karena dia sibuk dengan dunia. Ya akhi, fadhal. Ayo fadhal, itu ada majelis itu, ada majelis ini sekali, dua kali. Ketemu lagi, diingatkan lagi oleh teman-temannya. Hadir di majelis, ustaz nasihatin lagi. Sempit dadanya, sumpek dia. Akhirnya dia mencari lingkungan alternatif. Majelis alternatif. Teman alternatif lain. Apa yang terjadi? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Dan ini banyak contohnya. Al-kadzib. Hati-hati dari dusta. Karena kita semua sudah mendengar nasihat Nabi alaihi salatu wassalam, iyyakum wal kadzib. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa la yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Waspada kalian dari dusta, karena kedustaan itu akan menyeret kalian kepada kefajiran, kefasikan, amalan-amalan maksiat lainnya, maksiat akidah, maksiat manhaj, maksiat akhlak. Dan sungguh kemaksiatan atau kefajiran itu akan menyeret pelakunya kepada neraka, kepada an-nar. Dan tidaklah seorang hamba berdusta dan mencari-cari kesempatan untuk berdusta dan berdusta, berdusta, kecuali Allah cap dia, Allah stempel dia di sisinya sebagai kadzab. Na'udzubillah. Hati-hati. Al-kadzib. Kita melihat beberapa pihak yang sudah sekarang jatuh bergelimpangan di arena hizbiyah adalah orang-orang yang memang lisannya kadzab. Kadzab. Kadzab. Ya subhanallah. Maha benar Allah melalui lisan Rasulnya yang baru saja kita dengarkan. Berlindung kepada Allah ya ikhwan dari al-kadzib. Mintalah kepada Allah as-sidq. Minta kepada Allah. Sidq fil lisan. As-sidqu fil amal. Ya. Jujur dalam lisannya dan jujur dalam amalannya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Betapa mahalnya keistiqomahan itu. Mahal, mahal sekali. Ada di antara sebab jatuhnya seorang pada kebinasaan dan meninggalkan rel istiqamah karena jahil terhadap manhaj ini. Afwan sarahah. Ana terus terang berkata dan ana nasihatkan kepada antum semuanya, kepada diri ana dan antum. Belajar, belajar manhaj, belajar, belajar akidah. Belajar. Belajar yang serius. Sekali lagi, salafiyah itu bukan hanya jenggot, jubah. Enggak. Tapi as-salafiyah itu kafah. Lengkap, syamilah, mencakup segala urusan agama ini. As-salafiyah itu. Belajar, belajar, belajar. Tidak sedikit yang kemudian kemakan syubhat. Karena dia jahil. Perkara yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh ulama. Sudah dijelaskan rinci lagi. Tapi karena dia gak belajar. Dia gak belajar. Dia bersalafiyah karena dia kagum kepada seseorang. Dia menjadi seorang salafi karena dia kagum kepada seorang ustaz. Di saat dia kecewa kepada pihak yang dikaguminya tadi. Dia tinggalkan salafiyah. Tidak, salafiyah itu ilmu. Salafiyah itu adalah ilmu. Maka bersalafiyahlah kalian dengan ilmu. Bukan dengan kekaguman. Yang apabila anda kecewa. Anda akan tinggalkan itu as-salafiyah. Jangan. Bersalafiyahlah dengan ilmu. ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Nasihat ini terasa bagi ana penting, semoga juga dirasa penting oleh antum semuanya. Semoga bisa dilanjutkan di kesempatan lain insyaallah. As'alullah jalla wa ala yarzuqani wa iyyakum al-ilman nafi', ilmu yang bermanfaat yang dengannya Allah bukakan tabir-tabir syubhat yang menghilangkan keraguan dari hati kita, dan ilmu yang bermanfaat yang menghalangi kita, mencegah kita dari mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita semua telah mendengarkan muhadharah dari Asy-Syaikh. Alhamdulillah, kita semua telah mendengarkan muhadharah dari Asy-Syaikh Abu Muhammad Salah Tantush Al-Adani hafizahullah ta'ala tentang pelajaran berharga dari kesungguhan Al-Syeikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala di dalam memupuk persatuan serta upaya untuk meninggalkan perpecahan dan perselisihan. Al-Syeikh Abu Muhammad Salah Tantush hafizahullah, setelah beliau menyampaikan mukaddimah, kemudian beliau berkata, pada permulaan pertemuan ini, yang aku memohon kepada Allah Al-Azim Rabbal Arsyil Karim, agar Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan barakah pada pertemuan kita kali ini, dan mencurahkan barakah pula bagi siapa saja yang terlibat atas terselenggaranya acara yang mulia ini. Aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan bagi kita semua atas terselenggaranya muhadharah ini, walaupun tempat kita berjauhan. Dan ini tentu tidak berpengaruh sama sekali bagi kedekatan hati kita semua. Walaupun jarak kita berjauhan, namun hati-hati kita saling dekat, yang penuh dengan kecintaan kepada kalian semua, wahai ikhwani fillah, fi hadhil bilad at-tayyibah, bilad Indonesia. Saudara-saudaraku fillah, di negeri Indonesia yang mulia ini. Terkhusus saudara-saudaraku yang kokoh di atas prinsip as-salafus salih di ma'had Minhajul Athar di kota Jember

yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Semoga Allah menjaganya serta para pengasuh, para pengurus di ma'had ini. Demikian pula seluruh saudara-saudara kami salafiyin di negeri yang semoga Allah curahkan barokah padanya, dan seluruh saudara-saudaraku di negeri-negeri kaum muslimin. Sungguh demi Allah, aku benar-benar berbahagia dapat berkomunikasi dengan antum semua, walaupun hanya dengan telepon. Kami memohon kepada Allah Al-Aliyyil Qadir agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan kemudahan bagi acara kita ini. Dan sungguh demi Allah, kami bersaksi kepada Allah Al-Azim, Rabbul Arsyil Karim, dan mempersaksikan kepada para malaikatnya yang mulia, serta mempersaksikan kepada yang hadir di majlis ini dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin, dan siapa dan apa saja yang Allah kehendaki dari makhluknya. Sungguh kami mencintai kalian semua karena Allah, dan kami senantiasa berdoa kepada Allah Al-Karim agar senantiasa mencurahkan ridhanya yang terbesar untuk kalian semua. Inna Rabbana sami'ud du'a. Amma ba'd. Faya ikhwata, sallamakum Allah wa afakum wa waqahum kulla su'in wa makruh. Wahai saudara-saudaraku yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kalian semua dan menjaga kalian semua dari berbagai kejelekan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak asing bagi kalian semua apa yang telah dilakukan oleh a'immatus sunnah dan para ulama kibar dari sebuah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka berupa dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan al-ihtimam bi ahwalil muslimina fil alami ajma', dan perhatian terhadap kondisi kaum muslimin di dunia secara keseluruhan. Bagaimana tidak, mereka adalah pewaris Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan amanah pada pundak-pundak mereka untuk memikul agama ini. Mereka adalah orang-orang yang berhak untuk menyandang amanah tersebut, dan mereka pula adalah orang-orang yang Allah pilih dan Allah khususkan untuk mengemban amanah tersebut. Di antara para a'immah tersebut di zaman kita ini adalah Al-Imam Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, seorang alim Rabbani yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah jadikan beliau sebagai seorang ulama besar
yang sangat bermanfaat bagi umat ini. Sampai-sampai kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai kecintaan kepada beliau hafizahullah ta'ala, menjadi tanda atas kesalafiyahan seseorang. Dan kebencian kepada beliau hafizahullah ta'ala sebagai tanda atas kebid'ahan bagi pembenci beliau. Sungguh benar apa yang telah dikatakan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Tanda, alamat ahlul bid'ah adalah celaan mereka terhadap ahlul athar, terhadap orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Athar ini adalah athar yang sahih yang telah diriwayatkan oleh banyak dari para ulama, di antaranya adalah Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Atas dasar itu, maka sungguh Al-Imam Rabi' sallamahullahu wa hafizah, beliau pada hari ini menjadi tolak ukur sebagai mihnah bagi kaum muslimin. Tolak ukur siapa saja yang mencela beliau atau merendahkan beliau, maka sungguh dia telah jauh dari sunnah. Dan barang siapa yang mencintai beliau, maka sungguh orang tersebut adalah orang yang cinta dengan sunnah dan berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon kepada Allah Al-Azim agar ia senantiasa memenangkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dengan keberadaan beliau. Dan kami memohon kepada Allah agar Allah jadikan beliau sebagai penolong bagi sunnah, dan agar Allah jadikan beliau sebagai sesuatu yang mencekik di leher-leher al-mubtadi'ah secara keseluruhan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa para ulama dan thulabul ilm, mereka benar-benar menghormati para ulama. Dan di antara ulama yang terkemuka yang dihormati oleh para ulama dan thulabul ilm adalah Al-Syeikh Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Peran beliau sangat besar di dalam dakwah ini, di dalam menyelesaikan problem umat, terkhusus problem salafiyin. Hingga tidak dipungkiri kesungguhan beliau, perjuangan beliau di dalam dakwah dan persatuan umat ini disyukuri oleh raja-raja dan pemimpin-pemimpin dunia. Di antaranya adalah apa yang terjadi di negeri Aljazair,
Kejadian yang luar biasa menimpa negeri itu. Sekitar tahun 90-an terjadi peristiwa yang menghancurkan negeri tersebut. Maka dengan pertolongan Allah, kemudian peran para ulama terkhusus beliau Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dapat terselesaikan problem tersebut. Perjuangan beliau sangat bermanfaat bagi keberlangsungan negara Aljazair di masa itu. Walillahil hamdu wal minnah. Demikianlah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perjuangan beliau, kesungguhan beliau di dalam mempersatukan umat Islam dan di dalam mencegah serta mengobati mereka dari berbagai perselisihan dan perpecahan benar-benar nyata dan dirasakan oleh salafin khususnya di banyak negeri. Maka kita insyaAllah pada pertemuan ini akan menyampaikan beberapa contoh dari kesungguhan beliau di bidang ini. Semoga apa yang kami sampaikan dalam pertemuan ini mendatangkan banyak kebaikan. Bagi yang hadir dan juga bagi yang mendengarkan. Inna Rabbana sami'ud du'a. Di antara yang akan kami pilih untuk kami bacakan nasihat wasiat dari Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah adalah apa yang pernah beliau sampaikan kepada kaum muslimin, kepada salafiyin di negeri Perancis. Qala hafizahullah ta'ala, laqad adraktu ana وأدرك غيري أن هناك تيارين قد ضرب الدعوة السلفية في صميمها. Aku dan juga selainku benar-benar telah mendapati bahwa di sana ada dua ancaman yang telah memukul dakwah salafiyah pada jantungnya. Yang pertama adalah ancaman dalam bentuk asyiddah wal ifrat, sikap berlebihan, sikap keras di dalam agama. Dan ancaman yang kedua adalah al-lin az-za'id 'anil mashru' wat-tafriid. Ancaman yang kedua adalah sikap lemah yang berlebihan yang telah keluar dari apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Sikap bermudah-mudahan di dalam menjalankan agama ini. Keduanya, baik sikap keras atau sikap berlebihan di satu sisi, di sisi yang lain sikap lembek, sikap bermudah-mudahan, kedua-duanya benar-benar dapat merusak dakwah salafiyah dan hampir-hampir keduanya tidak menyisakan dari salafiyin terkena tertimpa salah satu dari dua ancaman yang berbahaya itu.
Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan masing-masing dari al-ifrat wa tafrit. Allah mengharamkan sikap berlebihan di dalam agama ini melebihi batas-batas yang telah Allah tentukan. Demikian pula sikap bermudah-mudahan

adalah sikap at-tawassut wal-i'tidal, sikap pertengahan, sikap adil. Wadhalika huwa siratullahil mustaqim. Sikap tersebut adalah jalan Allah yang lurus, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kita semua agar mengikutinya, karena padanya terdapat kebaikan yang sangat banyak dan kebahagiaan yang luar biasa serta keselamatan dari berbagai kehancuran. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala berkata dalam wasiatnya terhadap salafiyin di Perancis ini, ketika aku melihat bahaya dari dua ancaman tersebut, maka aku sampaikan beberapa nasihat kepada syabab salafi di setiap tempat. Dan aku berharap nasihat tersebut mendapat sambutan dan dapat diterima oleh ikhwan, saudara-saudara kami, anak-anak kami, dan orang-orang yang kami cintai dari kalangan salafiyin. Nasihat tersebut betul-betul menekankan agar pemuda-pemuda salafi berjuang dan berusaha meninggalkan berbagai perpecahan dan perselisihan, serta bahu-membahu untuk saling bersaudara karena Allah, saling mencintai karena Allah, dan saling bersikap lemah lembut sesama mereka, mengedepankan al-hikmah, sikap bijak, dan al-mu'idatul hasanah, pembelajaran-pembelajaran yang baik, nasihat-nasihat yang indah bagi siapa saja yang terjatuh pada kesalahan. Wa inni la'uakkidul an, dan sungguh saat ini aku menekankan kembali nasihat-nasihat tersebut, dan aku hasung mereka semua untuk bersegera, bersungguh-sungguh dan jujur di dalam meninggalkan perselisihan dan sebab-sebabnya, serta mengganti semua itu, mengganti perselisihan dan sebab-sebabnya dengan saling bersaudara dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Aku dan seluruh salafiyin berharap, baik yang ada di Saudi Arabia, di Yaman, dan yang lainnya, berharap dapat mendengar apa yang terjadi telah selesai. Perselisihan yang terjadi ini harapannya segera terselesaikan dan terkubur, serta kami ingin mendengar munculnya atau tampaknya al-mahabbah, kecintaan, saling bersaudara sesama salafiyin, serta fokus untuk menuntut ilmu, al-ilmu nafi', dan beramal saleh, dan at-ta'awun alal birri wa taqwa. Kemudian lebih dari itu, bersungguh-sungguh di dalam menyebarkan dakwah yang mulia ini,

menampakkan keindahan dakwah salafiyah ini, baik dalam hal akidah, manhaj maupun akhlak. Wahai saudaraku, aku berharap agar kalian semua berusaha untuk meninggalkan dan menyelesaikan fitnah yang ada, menghilangkan sebab-sebabnya, serta benar-benar mewujudkan apa yang dikehendaki dalam Islam dari persaudaraan, saling mencintai, saling menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ini semua harapan kami dapat menggantikan posisi perpecahan yang selama ini terjadi, terkhusus di medan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Akhi, wahai saudaraku, yang nampak bagiku, kata beliau, bahwa perselisihan di antara kalian, di antara mereka, laisat fi aqaid, bukanlah terjadi dalam permasalahan akidah, bukan pula dalam permasalahan usulul dakwah, bukan pula dalam permasalahan manhaj. Akan tetapi perselisihan yang terjadi adalah qila wa qal. Perselisihan yang terjadi adalah permusuhan serta saling debat terkait orang-orang yang mereka berlebihan di dalam memuliakannya, dalam kondisi mereka tidaklah sampai pada martabat talabatul ilm. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar mewujudkan apa yang diharapkan oleh semuanya dari jam' kalimat salafiyin, bersatunya kalimat salafiyin, persatuan hati-hati mereka dan ruh-ruh mereka di atas al-haq wal huda, di atas kebenaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian nasihat Al-Allamah Rabi' Al-Madkhali hafizahullah taala terhadap untuk salafiyin di negeri Perancis. Naam, kemudian Syekh Salah memberikan ta'liq, ikhwani, ini adalah di antara kesungguhan dan perjuangan Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah di dalam upaya beliau untuk mempersatukan salafiyin dan mencegah serta mengobati terjadinya perselisihan dan perpecahan di antara mereka. Kemudian beliau berkata, aku juga telah berupaya mentranskrip nasihat beliau yang lainnya, dan insyaallah nasihat ini tidak panjang, namun aku lakukan sedikit perubahan agar lebih difahami. Berkata Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, wa ana unasihuhu wa kadha wa as'a wa as'a wa as'a. Aku berusaha terus untuk menasihatinya dan berupaya serta berupaya. Kemudian Syekh Salah memberikan ta'liq, kami bersaksi atas kesungguhan beliau hafizahullah ta'ala di dalam memberikan nasihat-nasihat yang sangat berharga terhadap kaum muslimin. Sangat banyak upaya yang beliau lakukan
dalam memberikan nasihat-nasihat serta bimbingan. Bagaimana tidak? Itulah yang benar-benar memenuhi kalbu beliau hafizahullah ta'ala. Sangat besar harapan beliau agar kaum muslimin bersatu. Dan sungguh Rasul alaihi salatu wassalam, beliau adalah teladan dalam hal ini. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Mathali kamathali rajulin istauqada naran." Perumpamaan antara aku laksana seorang yang menghidupkan api. "Falamma adha'at ma hawlaha," ketika api tersebut menyinar yang di sekelilingnya, menjadilah hewan-hewan yang berterbangan mendekat ke sumber api tersebut hingga jatuh ke dalam api tadi. Dan seorang yang menyalakan api tersebut berupaya untuk menghalau binatang-binatang serta serangga yang mendekat ke api tersebut agar tidak terjatuh dalam api dan binasa. Maka itulah aku, perumpamaan, permisalan antara aku dan kalian. Aku berusaha untuk memegang bagian belakang dari kalian, melindungi kalian, menjaga kalian untuk masuk ke dalam an-nar, sementara kalian berusaha untuk masuk ke dalamnya. Demikianlah perjuangan Rasul alaihi salatu wassalam yang sangat cinta terhadap umatnya. Perjuangan beliau alaihi salatu wassalam untuk menyelamatkan umatnya dari an-nar sangat besar, seiring dengan kuatnya keinginan umat untuk masuk ke dalam an-nar tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah. Dan kita perhatikan dari perjalanan hidup Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Beliau senantiasa berusaha, berupaya dan terus berupaya memberikan nasihat-nasihatnya kepada orang-orang yang patut untuk diberikan nasihat. Kemudian Asy-Syaikh Rabi' melanjutkan nasihatnya. "A'rifu annahu mukhti'." Aku tahu bahwa dia salah. "La syak," tidak ragu lagi bahwa dia salah. Akan tetapi aku berusaha untuk mengobatinya. Aku tegaskan, "Alladzi yukhti' yu'alaj." Orang yang salah, maka sepatutnya dia dibimbing, dia diobati, dia dibimbing. Orang yang sakit, apabila dia jatuh, maka kita bawa dia ke rumah sakit. Tidak kemudian justru kita binasakan. Tidak kemudian kita membunuhnya. Tidak. Lalu Asy-Syaikh Salah memberikan ta'liq. Ini merupakan sikap lemah lembut yang ada pada para ulama kita, yang mereka adalah
orang-orang yang mewarisi ilmu warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sungguh sikap lemah lembut ini adalah sikap yang luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau bersabda, "Idza arada Allahu 'azza wa jalla bi ahli baitin khairan, adkhala 'alaihim ar-rifqa." Jika Allah Subhanahu wa taala, Allah 'azza wa jalla menghendaki kebaikan pada sebuah keluarga, niscaya Allah Subhanahu wa taala memasukkan di tengah-tengah mereka sikap lemah lembut. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha, "Inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifqa." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha lemah lembut dan mencintai sikap lemah lembut. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan terhadap sikap lemah lembut apa yang Allah tidak memberikan pada sikap keras. Di sini Rasul alaihi salatu wassalam benar-benar menegaskan tentang kedudukan sikap lemah lembut. Pada suatu hari terjadi sebuah peristiwa di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang terbukti meminum minuman keras. Fa amara bi darbihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dia dihukum, agar dia dipukul sebagai hukumannya. Kata sahabat Abu Hurairah, "Di antara kami ada yang memukul dengan tangannya. Wa minna man yadribuhu bi na'lihi." Di antara kami pula ada yang memukul dengan sandalnya. "Wa minna man yadribuhu bi thawbihi." Dan dari kami pula ada yang memukulnya dengan pakaiannya. Maka ketika telah selesai proses penegakan hukum terhadap pemabuk tadi, lalu dia pergi, berkatalah seseorang, "Malahu akhzahullah, malahu akhzahullah." Sebuah ungkapan yang jelek, mendoakan kehinaan dan memastikan bahwa dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La takunu auna syaitan ala akhikum." Janganlah kalian menjadi penolong syaitan terhadap saudara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangani permasalahan ini dengan sangat bijaknya. Yang pertama, beliau perintahkan agar hukuman syar'i ditegakkan kepada pemabuk tadi. Agar supaya dia tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dan agar lebih terdorong untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
harapannya penegakan hukum terhadapnya memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi dan kembali menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabatnya yang berlebihan di dalam menyikapi seorang yang mabuk tadi dengan mendoakan kehinaan dan yang semisalnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan jangan sampai ucapan yang ia ucapkan tersebut kemudian terdengar oleh orang tadi, justru menimbulkan sikap tidak suka dan semakin terdorong untuk melakukan kemaksiatan yang telah ia kerjakan tersebut. Oleh karena itu beliau katakan, wala takunu auna syaitan ala akhikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kelompok Al-Haddadiyah, kelompok Al-Haddadiyah, mereka ini termasuk kelompok yang ekstrim, yang berlebihan di dalam menyikapi orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan dalam pandangan mereka. Mereka ini mewarisi akhlak kaum Khawarij. Bukankah orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar di bawah dosa syirik? Orang-orang Al-Haddadiyah demikian pula adanya. Mereka sangat keras di dalam menyikapi orang-orang yang dianggap salah oleh mereka ini. Oleh karena itu, Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, beliau melanjutkan dalam wasiatnya. Haula'il Haddadiyah, mereka, orang-orang Haddadiyah ini, apabila melihat seorang yang terluka dengan luka yang kecil, yuhlikunahu, justru mereka membinasakan orang tersebut. Apabila melihat orang yang jatuh, sakit, tidak berusaha untuk menolongnya, justru dibinasakan oleh mereka. Wa idza takhayyalu aw iftaru alayhi annahu akhta la budda an yamut aw yuhlak. Apabila kelompok atau orang-orang Al-Haddadiyah ini menilai, memvonis seseorang bahwa orang tersebut salah, maka dalam benak mereka orang tersebut harus mati atau harus dibinasakan. Hadza manhajun laisa islamiyan wala salafiyan wala hatta insaniyan. Manhaj mereka ini bukan manhaj Islam, bukan manhaj salafi, bahkan bukan manhaj manusiawi. Hadza wahshi, manhajun wahshi, yaftarisun nasa zulman wa udwana, la yaf'aluhu illa akhassun nufus wa aqdharuha. Ini adalah sikap yang liar, manhaj yang liar, yang memangsa manusia dengan kezaliman dan permusuhan. Tidaklah melakukan perbuatan ini kecuali orang-orang yang memiliki jiwa rendahan dan yang paling jelek. Fahada manhajun marfudun. Ya ikhwah, manhaj seperti ini adalah manhaj yang tertolak. Manhaj unsi'a litamziz litamziqi wa tafriq. Manhaj yang didirikan dalam rangka untuk memecah belah, dalam rangka untuk perpecahan. Barakallahu fiikum.
Kemudian di sini Syekh Salah memberikan ta'liq. Al-Haddadiyah, lisan halihim, mengatakan, Al-Haddadiyah dalam praktek kenyataan mereka menampakkan bahwa wailul liman akhta'a, celakalah orang yang telah melakukan kesalahan. Kami tidak menerima taubat darinya, kami tidak menerima maafnya. Padahal syariat yang mulia ini, syariat Islam, benar-benar antusias untuk melakukan at-taqwim, untuk melakukan pelurusan, untuk melakukan bimbingan dan pembinaan agar yang salah dapat kembali kepada kebenaran, agar yang salah dapat bertobat, rujuk dari kesalahan dan berjalan di atas jalan kebenaran. Adapun Al-Haddadiyah yang ada pada benak mereka adalah harus dijatuhkan. Maka ini bukanlah dari syariat Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam Islam, selama masih bisa untuk dinasihati, masih bisa untuk ditangani, masih bisa dibimbing, maka itulah yang ditempuh. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama kita, para ulama kibar, a'immatus sunnah. Inilah yang mereka tempuh, inilah yang mereka lakukan. Nasihat demi nasihat mereka lakukan, bimbingan demi bimbingan mereka arahkan, hingga pada saatnya, manakala sudah tidak lagi bermanfaat nasihat dan bimbingan, sudah putus asa, tidak memungkinkan lagi adanya ruang untuk bisa menyadarkannya, dan di sisi lain berbahaya bagi umat, ditegakkanlah tahzir terhadap orang-orang tersebut sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui bahwa Al-Allamah Rabi' bin Hadi hafizahullahu ta'ala benar-benar nampak sikap lemah lembut beliau. Beliau di dalam menangani permasalahan-permasalahan dakwah benar-benar mengedepankan hikmah, benar-benar mengedepankan ar-rifq, kelemah lembutan, sebagaimana yang sudah kita saksikan di dunia ini apa yang telah beliau tangani. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Abul Fadl Al-Iraqi dalam salah satu untaian syairnya. Lam ara mithla ar-rifqi fi linihi akhraja lil azra'i min khidriha man yasta'in bir-rifqi fi amrihi yastakhrijul hayyata min juhriha. Aku tidak melihat seperti sikap lemah lembut dalam hal keluasannya. Sikap ini bisa lebih mengeluarkan, memungkinkan bisa mengeluarkan seorang gadis yang ada dalam pingitannya. Barang siapa yang menggunakan sikap lemah lembut pada urusan yang dia jalani, niscaya dia bisa mengeluarkan ular dari liangnya.
Ungkapan ini menggambarkan tentang ampuhnya sikap al-rifq di dalam menyelesaikan masalah yang sulit atau yang rumit. Seorang wanita yang berada dalam pingitannya, seorang gadis yang sedang dipingit, sulit baginya untuk keluar rumah karena dia benar-benar dalam pingitan. Namun di dalam menggambarkan ampuhnya sikap ar-rifqu di dalam menyelesaikan masalah, seakan-akan gadis yang dalam pingitan tersebut yang hakikatnya sulit untuk bisa keluar, dengan sikap ar-rifq dia pun akhirnya bisa untuk keluar, terbawa untuk keluar. Demikian pula perumpamaan berikutnya, ular yang berada dalam liangnya sebagai tempat persembunyian dan keamanan bagi dirinya, sulit untuk bisa keluar. Namun karena ampuhnya sikap ar-rifq, sampai-sampai digambarkan kalaupun sekiranya untuk mengeluarkan ular dari liangnya dia pun bisa. Ini merupakan bait-bait ungkapan tentang keutamaan sikap ar-rifq, dan sikap ar-rifq atau lemah lembut ini benar-benar dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dianggap sulit ataupun berat. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Asy-Syaikh melanjutkan dalam nasihatnya. Wa kullu manhajin yumazziku wa yufarriku fahada alamatun wadihatun alaihi kasyams annahu manhajun mubtada. Maka setiap manhaj yang memecah belah, yang menghancur leburkan ukhuwah, maka ini merupakan tanda yang sangat jelas baginya, seperti jelas atau terangnya matahari, bahwa manhaj ini adalah manhaj yang bid'ah. Karena min sya'ni manhaj as-salaf, manhaj as-salaf, karena di antara peran manhaj as-salaf adalah menyatukan kaum muslimin di atas al-haq, jam'ul kalimah wa wahdatul kalimah, menyatukan kesatuan kaum muslimin. Dan di antara peran bid'ah adalah perpecahan. Fa idza ra'aita manhajan, maka jika engkau melihat sebuah manhaj yang menonjolkan kebatilan, maka ketahuilah bahwa manhaj tersebut bukan manhaj yang benar. Dia adalah manhaj yang batil, manhaj yang bid'ah. Barakallahu fikum. Adapun ta'liq beliau hafizahullah taala, di sini Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala mengingatkan kepada kita untuk mengedepankan sikap ar-rifq wal-lin, sikap lemah lembut di dalam menghadapi orang yang terjatuh dalam kesalahan. Baik kesalahan itu berkaitan dengan al-usul wal-manhaj as-salafi, lemah lembut di dalam memberikan pemahaman kepadanya, menunjukkan kesalahan-kesalahan yang ia terjatuh padanya terkait prinsip-prinsip manhaj. Harapannya dia sadar dengan sendirinya dengan adanya bimbingan-bimbingan tersebut, hingga pada saatnya ketika telah banyak
nasihat yang disampaikan dalam waktu yang cukup dan dirasa berat orang tersebut untuk menerimanya, serta pengaruhnya terhadap kaum muslimin sangat besar, mudaratnya sangat besar, maka barulah di situ ditegakkan tahdzir sebagai pembentengan kaum muslimin dari bahayanya. Bisa jadi kesalahan tersebut la yata'allaqu bil usul wal manhaj as-salafi, bisa saja kesalahan itu tidak berkaitan dengan usul dan manhaj as-salafi. Maka yang seperti ini senantiasa terus dilakukan nasihat, dilakukan arahan dan bimbingan, dan kebiasaan para ulama ketika kesalahan tersebut tidak berkaitan dengan al-usul dan al-manhaj as-salafi, kemudian menimpa sekian pihak dari kaum muslimin, dari salafiyin, para ulama kebiasaan mereka adalah mengislah, menegakkan sulh di antara mereka untuk berdamai, untuk saling mengevaluasi diri, karena seringkali pemicunya adalah kepentingan-kepentingan pribadi. Pemicunya adalah peran syaitan di dalam menghidupkan api permusuhan di antara mereka. Seringkali mereka memberikan nasihat untuk saling bersabar, untuk saling menahan diri, untuk menegakkan persatuan dan kesatuan, serta meninggalkan perpecahan. Kemudian beliau lanjutkan, dalam sebuah mathal disebutkan, dalam sebuah perumpamaan atau peribahasa Arab disebutkan, man lanat kalimatuhu wajabat mahabbatuhu, barang siapa yang ucapannya lembut maka wajib untuk terwujud kecintaan padanya. Artinya, seorang yang tutur katanya baik, seorang yang lemah lembut dalam ucapan dan perbuatannya, maka dia pun akan dicintai oleh banyak orang. Dan ini tentu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman, hingga firman Allah Subhanahu wa taala, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka mengikuti apa yang telah dibacakan oleh syaitan, hingga firman Allah Subhanahu wa taala, mereka mempelajari dari keduanya, Harut dan Marut, sihir yang memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Kaitannya di sini adalah kelompok Al-Haddadiyah, peran mereka di dalam memecah belah umat sangat besar. Apa yang mereka lakukan di dalam mengadu domba kaum muslimin
memecah belah persatuan kaum muslimin sangat nyata. Hal ini mengingatkan kita akan sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam pernah melewati dua buah kuburan. Faqala innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir bala innahu kabir amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namima ila akhir al hadith. Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati dua buah kuburan, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan sungguh keduanya sedang diazab dan tidaklah mereka berdua itu diazab, disiksa disebabkan perbuatan yang dianggap besar oleh keduanya. Bala innahu kabir, padahal sungguh perbuatan itu adalah perbuatan yang besar. Adapun salah satu dari keduanya, dia di masa hidupnya yamshi bin namimah. Di masa hidupnya dia melakukan perbuatan an-namimah. Hidupnya dipenuhi dengan namimah, mengadu domba. Menukil ucapan seseorang kepada pihak yang lainnya dalam rangka untuk memecah belah antara keduanya. Dan ini sungguh perbuatan yang tercela. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh memerintahkan kita semua untuk saling bersaudara dan menjauhi perpecahan. Sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Maka wajib bagi kita semua untuk benar-benar berupaya semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya persatuan. Wajib bagi kita semua untuk mengatur dan mengkondisikan kalbu-kalbu kita. Karena tidak dipungkiri syaitan seringkali meletupkan pada kalbu-kalbu kita hal-hal yang hakikatnya tidak terjadi. Kemudian dengan itu muncullah praduga, muncullah prasangka dan penilaian-penilaian buruk kepada pihak tertentu. Ini sangat berbahaya sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan berjalan pada tubuh ibnu Adam pada aliran darahnya. Hal ini disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau bersama sang istri di saat i'tikaf, dijenguk oleh istri beliau Ummul Mukminin Safiyyah. Ada dua orang yang melintas. Kemudian orang tersebut dipanggil oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu disampaikan bahwa dia adalah Safiyyah, istri beliau. Kemudian dua orang sahabat tersebut mengatakan, kami tidaklah mengira
atau berburuk prasangka kepada engkau sedemikian rupa. Lalu Rasulullah SAW menegaskan, benar-benar aku sangat khawatir. Syaitan, laqad khasyitu ayyaghdhiba fi qulubikuma. Syaitan, aku sungguh khawatir syaitan meletupkan, menancapkan pada kedua hati kalian berdua sesuatu. Karena syaitan berjalan pada tubuh manusia pada aliran darahnya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syekh Rabi, beliau adalah ulama kita yang benar-benar mengharapkan pada salafiyin semuanya untuk benar-benar menjauhkan perpecahan, menginginkan kepada seluruh salafiyin untuk bersatu. Dan sampai kepada kami apa yang terjadi pada kalian, perpecahan, perselisihan yang terjadi pada kalian. Sungguh, kata Syekh Shalah, kami bersedih atas apa yang kami dengar. Sementara Al-Allamah Rabi benar-benar mengharapkan dari kita semua persatuan dan menjauhkan segala bentuk perpecahan. Kita semua laksana tim, laksana satu tim, yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling mengokohkan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Bukankah Rasul alaihi salatu wassalam beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya dan diperintah oleh Allah untuk berdakwah di jalan Allah. Namun beliau tidak seorang diri. Bahkan beliau memiliki pembantu-pembantu dari para sahabat yang mengemban dakwah di jalan Allah tersebut. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashab." Tidaklah ada seorang nabi yang Allah utus sebelumku pada sebuah umat, melainkan dia memiliki dari umatnya hawariyun, orang-orang dekat yang membelanya, wa ashab, dan teman-teman. Maka demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita tahu bahwa beliau alaihi salatu wassalam dibantu oleh para sahabat yang mulia di dalam menjalankan dakwah ini, sahabat-sahabat yang benar-benar sangat setia kepada beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Inni la ajidu nafsa rabbikum min qibalil Yaman." Sungguh aku telah mendapati nafas Rabb kalian dari sisi, dari arah negeri Yaman. Yang dimaksud di sini adalah al-i'anah wa ta'awun, bantuan dan at-ta'awun, serta meninggalkan berbagai perselisihan, serta meninggalkan berbagai perselisihan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari sini semua sudah sepatutnya bagi kita untuk bergandeng tangan, untuk saling menolong, saling membantu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, saling bersatu, saling bersaudara, dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan, selama tidak ada di sana manhaj yang menyimpang.